0: yang hilang kontak saat melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau. Ketua Umum Pewarta Foto Indonesia Pusat Dwi Pambudo mengatakan salah satu bentuk pendampingan adalah bantuan logistik atau penginapan untuk keluarga. PFI juga memfasilitasi keluarga untuk ikut tim SAR melakukan pencarian. Penjelasan Dwi disampaikan dalam keterangan pada wartawan usai doa bersama di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta semalam.
1: PFI sudah mendata pendampingan-pendampingan kepada keluarga. Kami mohon maaf ketika di lapangan di posko pun kami mengharapkan kepada teman-teman insan pers, keluarga juga mempunyai privasi karena juga untuk psikologis ke depannya kami juga mempunyai skema atau pendampingan, semoga bisa dikawal oleh beberapa pihak atau semua perusahaan pers, karena bagaimanapun juga keluarga ini juga butuh bantuan dari semua teman-teman media atau masyarakat. Selama ini pendampingan dari rumah pun sampai kita kawal di posko untuk seperti spesifiknya ya logistik atau penginapan itu kita tawarkan, terus terupdate pun keluarga kalau setiap malamnya itu di sana laporan dari tim PFI di Carita ada permintaan seperti mengikuti kapal untuk mencari bantuan, itu pun kita dibantu oleh Basarnas dan TNI Polri.
0: Sementara itu, salah satu jurnalis yang ikut dalam doa bersama Rizky mengatakan, doa bersama merupakan salah satu bentuk dukungan untuk 5 orang jurnalis dan 3 orang awak kapal agar segera ditemukan dalam keadaan selamat. Doa bersama dan menyalakan lilin diikuti sejumlah warga dan jurnalis Indonesia.
2: Kami di sini berkumpul di Bundaran Hotel Indonesia untuk melakukan doa bersama agar teman-teman kita, khususnya 5 jurnalis yang saat ini masih hilang kontak dan dicari keberadaannya di Selat Sunda, perairan Selat Sunda. Kami berharap di sini berdoa agar teman-teman kita dapat ditemukan dalam kondisi selamat, dapat kembali ke keluarga masing-masing.
0: Sebelumnya, 5 orang jurnalis hilang kontak saat melakukan peliputan di Selat Sunda. 5 jurnalis tersebut yakni M. Bagus Khairun Nas dari Antara Foto, Ari Basuki, jurnalis Merdeka.com, Yudhistiro Pranoto, jurnalis iNews, Firman Daus, jurnalis Anadolu, dan Donald Husni, jurnalis Lepas. Kemudian 3 diantaranya yakni Kapten Kapal Warta, 55 tahun, ABK Surahman, 60 tahun, dan Penunjuk Jalan Herianto, 49 tahun. 8 orang menggunakan speedboat dari dermaga Pagedongan Carita Banten pada hari Senin tanggal 7 September tahun 2026 pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Komunikasi terakhir salah satu korban dengan jurnalis di Lampung sekitar pukul 14.42 waktu Indonesia Barat. Setelah itu hilang kontak. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dalam meningkatkan literasi politik, Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta akan meluncurkan buku panduan pengawasan pemilu partisipatif dengan pendekatan generasi muda. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
4: Iya, tentu kita kolaborasi dengan banyak pihak ya. Dalam waktu dekat kita akan meluncing sebuah buku panduan untuk Ginsi terkait dengan pengawasan partisipatif.
5: Besarnya potensi pemilih muda dan pemula akibat bonus demografi di Indonesia membuat Badan Pengawas Pemilu ataupun Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta merasa perlu menyusun buku panduan untuk meningkatkan literasi politik publik yang menyasar pada generasi Z. Umi Ilina, selaku anggota Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas menuturkan, pentingnya peningkatan literasi politik khususnya kepemiluan bagi generasi muda didasari dari kekhawatiran terkait disrupsi informasi dan pola perilaku generasi saat ini dalam bermedia sosial.
6: Nah, kami khawatir dari hasil kemarin pemutakhiran data pemilih yang ditetapkan oleh KPU RI pada tahun 2026 ini, dan ini akan terus bergeser, trennya nanti pemilu 2029 kemungkinan besar akan memilih suara terbanyak itu dari Gen Z. Sementara Gen Z itu sumber informasinya itu dari trennya TikTok, TikTok, media sosial yang sumber informasinya itu sangat rawan terpapar oleh hoax. Nah, ini yang kami khawatirkan ketika pemilih suara terbanyak saja sumber informasinya tidak kredibel, bagaimana nanti mereka untuk menyalurkan hak pilih dan mengawal pesta demokrasi 2029.
5: Sementara itu, Ketua Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta Muhammad Najib menyebutkan, pemilih pemula dan pemilih muda akan menjadi pemilik hak suara mayoritas pada pemilu 2029 mendatang. Sebab itu, panduan terhadap pendidikan dan literasi politik yang baik diharapkan mampu untuk turut meningkatkan kualitas demokrasi di tanah air.
4: Karena memang disitulah nanti ceruk terbesar dari pemilih kita. Jadi diprediksi pemilu 2029 nanti kan 56% adalah dari pemilih muda, Gen Z. Sebagian besarnya tentu, dan itu dan mereka menjadi investasi masa depan demokrasi kita, dan umurnya masih panjang masalahnya.
5: Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta terus berupaya meningkatkan literasi publik terhadap demokrasi dan pemilu, meski tahapan pemilu menuju pesta demokrasi di tahun 2029 masih terbilang panjang. Hal itu sebagai komitmen Bawaslu sebagai institusi demokrasi dalam kerja-kerja pengawasan pemilu dan peningkatan kualitas demokrasi di tanah air.
3: Peringati Hari Literasi Internasional ke-60, Sampurna Akademi mengajak siswa-siswi untuk memahami dunia, mengembangkan ide, dan mengubah pembelajaran menjadi karya yang bermakna melalui kegiatan Literasi Day 2026. Anika Sana melaporkan selengkapnya.
7: Memperingati Hari Literasi Internasional ke-60, Sampurna Akademi mengajak siswa memahami dunia, mengembangkan ide, dan mengubah pembelajaran menjadi karya yang bermakna melalui kegiatan Literasi Day 2026. Mengusung tema Literacy for People, Planet and Prosperity, siswa didorong memanfaatkan literasi untuk memahami sesama, peduli terhadap lingkungan sekaligus menciptakan gagasan untuk masa depan yang lebih baik. Salah satu karya dalam kegiatan tersebut adalah buku berjudul Panen Kekuatan Rahasia karya Irene Angeli Effendi, siswa kelas 2 SMP. Ia terinspirasi dari pelajaran sains tentang nutrisi dan kebiasaan teman-temannya yang kurang menyukai sayur.
8: Saya terinspirasi dari teman-teman saya dan juga pelajaran sains tentang nutrisi gitu, karena teman-teman saya juga gak suka makan sayur. Jadi melalui buku ini, saya berharap mereka bisa lebih encourage untuk makan lebih banyak sayur dan buah, dan juga membaca buku bahasa Indonesia, karena juga banyak teman-teman kurang bisa bahasa Indonesia dengan baik. Jadi dengan buku ini, saya berharap mereka lebih bisa membaca dan mengerti bahasa Indonesia, juga sekaligus makan lebih sehat.
7: Upaya menumbuhkan budaya membaca dan menulis juga dilakukan melalui program Gendi Sewu atau Gerakan Membaca dan Menulis Seribu. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Novelia mengatakan, program tersebut menjaring anak-anak usia sekolah untuk belajar membaca, menceritakan kembali bacaan hingga menghasilkan karya tulis.
9: Kemudian mereka diajari untuk menulis dan mereka menghasilkan karya seperti hanya tadi Irene dan Alicia. Ini penjaringan teman-teman tidak hanya di perpustakaan, tapi kami punya TBM ya. Dari Taman Bacaan Masyarakat itulah teman-teman kami bergerak menjaring anak-anak baik pengunjung perpustakaan TBM maupun anak-anak yang ada di sekitar lingkungan TBM untuk diajari membaca dan menulis di TBM-TBM tersebut.
7: Melalui kegiatan Literasi Day 2026 dan berbagai program literasi tersebut, membaca dan menulis diharapkan tidak berhenti sebagai aktivitas belajar, tetapi berkembang menjadi karya dan gagasan yang memberi manfaat bagi lingkungan dan masa depan. Ani Hasana melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Erupsi Gunung Anak Krakatau telah mengganggu konektivitas penerbangan internasional dari dan menuju ke Indonesia. Yang tercatat sebanyak 622 penerbangan terdampak serta sejumlah bandara harus ditutup dan dialihkan demi keselamatan penerbangan. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
10: Laporan khusus.
11: Erupsi Gunung Anak Krakatau pada awal September 2026 berdampak luas, salah satunya terhadap konektivitas penerbangan internasional dari dan menuju Indonesia. Aktivitas vulkanik yang menghasilkan abu di atmosfer membuat sejumlah bandara harus melakukan penyesuaian operasional. Kondisi ini terjadi karena abu vulkanik berisiko masuk ke mesin pesawat dan mengganggu sistem penerbangan, sehingga keselamatan menjadi pertimbangan utama dalam penghentian sementara operasional. Adapun Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi salah satu bandara yang terdampak. Penutupan sementara bandara akibat potensi paparan abu vulkanik mengganggu sedikitnya 622 jadwal penerbangan internasional. Penerbangan dari dan menuju Singapura, Kuala Lumpur, Hong Kong, Seoul menuju Incheon, Doha, Sydney hingga Amsterdam termasuk dalam jaringan yang terdampak. Menanggapi hal ini, pemerintah kemudian menyiapkan sejumlah bandara alternatif. Menteri Perhubungan Dudi Purwaganti dalam konferensi pers pada Senin 7 September lalu menyebut penerbangan Garuda dari Jeddah dan Amsterdam dialihkan ke Bandara Kertajati. Sementara Singapore Airlines menyiapkan pesawat berkapasitas lebih besar untuk mengangkut penumpang yang terdampak. Selain Bandara Kertajati, sejumlah bandara lain seperti Yogyakarta, Surabaya, dan Solo juga disiapkan sebagai alternatif.
10: Saat ini Garuda dari kemarin itu sudah melakukan pendaratan di Kertajati. Rencananya hari ini akan dilakukan juga pendaratan oleh Garuda di Kertajati untuk penerbangan dari Jeddah dan dari Amsterdam. Kemudian Singapore Airlines juga akan melakukan pendaratan dengan mengganti pesawatnya yang semula menggunakan Boeing 737 seri 800 akan diganti menjadi Airbus 350 di mana akan menampung lebih banyak penumpang dari sekitar 150 penumpang menjadi 303 penumpang, sehingga masyarakat atau saudara-saudara kita yang terbang dari Singapura yang stranded atau di Singapura itu bisa kembali melalui Surabaya. Kemudian Singapore Airlines juga akan memproses penerbangan ke Jogja sebagai bandara alternatif.
11: Dalam kesempatan yang sama, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY memastikan setiap keputusan terkait pembukaan, penutupan, maupun pengalihan penerbangan mengutamakan keselamatan penumpang dan awak pesawat.
12: Apa yang terjadi Gunung Anak Krakatau yang mengalami erupsi. Ini adalah sebuah aktivitas vulkanik yang memang menjadi realitas bagi negara kita Indonesia yang berada di Rings of Fire. Artinya dari masa ke masa atau setiap saat kita semua pemerintah dan semua kalangan masyarakat harus menyadari potensi bencana akibat aktivitas vulkanik seperti yang terjadi belakangan ini di Gunung Anak Krakatau maupun sejumlah gunung berapi lainnya di Indonesia.
11: Adapun pengelola Bandara Soekarno-Hatta melalui Asisten Deputi Komunikasi dan Legal Bandara Soekarno-Hatta, Yudi Setiawan, memastikan pembersihan abu vulkanik dilakukan secara berkala, terutama di area runway, taxiway, dan apron. Maskapai juga diwajibkan memastikan pesawat yang digunakan telah melalui pemeriksaan dan dinyatakan layak terbang.
13: Sebelum dioperasikan, kami semua prinsipnya dunia penerbangan itu adalah mengutamakan keselamatan penerbangan. Sehingga ada prosedur yang telah dijalankan oleh pihak bandara maupun pihak maskapai. Pihak bandara sebelum dimulai operasi ini telah memastikan semua fasilitas siap, termasuk kesiapan runway, kesiapan taxiway, kesiapan apron, dan kesiapan alat-alat pendukung keselamatan penerbangan lainnya.
11: Saat ini, Bandara Internasional Soekarno-Hatta mulai kembali melayani penerbangan secara bertahap setelah sebelumnya ditutup total selama 2 hari. Meski demikian, operasional penerbangan tetap dilakukan secara fleksibel untuk mengantisipasi perubahan arah angin dengan keselamatan penerbangan sebagai prioritas utama. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik erupsi Anak Krakatau dan kerjasama penerbangan internasional. Nangsa disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Erupsi Gunung Anak Krakatau pada 6 September 2026 kembali membuktikan bahwa bencana alam dapat berdampak luas, jauh melampaui pusat kejadian. Abu vulkanik yang dimuntahkan dari perut gunung tidak sekadar mengganggu aktivitas warga, tetapi juga melumpuhkan sektor aviasi jalur internasional dengan Indonesia. Ancaman fatal abu vulkanik terhadap mesin pesawat memaksa sejumlah bandara internasional di tanah air ditutup sementara demi keselamatan. Pada puncak gangguan saja, tercatat 622 penerbangan internasional terdampak. Sejumlah rute dari dan menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta, mulai dari Singapura, Kuala Lumpur, Doha, hingga Sydney, ikut lumpuh. Bahkan Bandara Kertajati yang berada di luar Jakarta juga terdampak, termasuk rencana penerbangan umroh dan haji dari Jeddah serta Amsterdam. Fakta ini menunjukkan betapa vitalnya konektivitas udara Indonesia dengan jaringan penerbangan global. Gangguan di bandara utama, terutama Soekarno-Hatta, sebagai pintu gerbang internasional, terbukti menimbulkan efek berantai bagi maskapai, jutaan penumpang, hingga negara tujuan. Persoalannya kini bukan sekadar bagaimana membuka kembali bandara, melainkan memastikan informasi ancaman vulkanik dapat bergerak secepat kecepatan abu itu sendiri. Data aktivitas gunung api, arah angin, ketinggian, hingga peta sebaran abu harus segera dibagikan secara real time kepada seluruh pemangku kepentingan. Pertukaran informasi cepat dengan negara-negara tetangga menjadi krusial untuk menentukan pengalihan rute penerbangan secara aman dan terukur. Penguatan kerjasama mitigasi gangguan aviasi akibat erupsi mutlak dilakukan. Tidak hanya di tingkat regional ASEAN, melainkan harus diperluas ke seluruh kawasan Asia. Di saat yang sama, koordinasi erat dengan kedutaan besar negara-negara terdampak wajib memastikan wisatawan asing memperoleh informasi yang akurat dan mudah dipahami, termasuk dalam pengantar bahasa internasional. Pelajaran dari erupsi Anak Krakatau sangatlah jelas. Keselamatan penerbangan adalah harga mati. Namun ketahanan konektivitas antar negara juga harus dirancang dan diperkuat sebelum bencana datang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Indonesia harus konsisten memperkuat sistem peringatan dini, kecepatan pertukaran data, komunikasi lintas negara, hingga kerjasama regional. Dengan langkah ini, ketika erupsi kembali terjadi di masa depan, kita tidak sekadar sigap merespon, tetapi juga mampu menjaga kepercayaan dunia terhadap keamanan dan keandalan penerbangan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Kantor Berita Nasional Malaysia atau Bernama menyampaikan rasa solidaritas terhadap 5 jurnalis Indonesia yang masih hilang saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Seperti dikutip dari Kantor Berita Antara, Direktur Utama Bernama, Datin Paduka Nurul Afida Kamaludin mengatakan bahwa Bernama sangat prihatin atas insiden yang melibatkan para jurnalis yang kehilangan kontak saat menumpang speedboat untuk meliput perkembangan aktivitas gunung berapi tersebut. Dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia Antasyafi Robi Alhilmi meraih medali emas kejuaraan World Climbing Series Guiyang 2026 kategori speed putra di Guangzhou Saihu International Climbing Center, Guiyang, Tiongkok. Seperti kami kutip dari Kantor Berita Antara, bertarung pada partai perebutan medali emas, Robi dapat menjadi yang tercepat mengungguli dua atlet dari Tiongkok, Ling Yongzi dan Chu Sung Hong, serta satu atlet Jepang, Rio Omasa. Berikut kami ajak kembali Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Rifka Satria, silakan laporannya.
16: Ya, baik, terima kasih Zaini, dan pada kesempatan pagi hari ini kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di beberapa titik rawan kepadatan terutama saat libur akhir pekan. Yang pertama kita lihat untuk memasuki kondisi arus lalu lintas di kawasan Slipi Palmerah Jakarta Barat. Untuk lalu lintas pada pagi hari ini secara umum nampak cukup normal dari berbagai arahnya, baik untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol, Petamburan maupun menuju ke arah Pejompongan maupun Cawang, di masing-masing arahnya nampak kondusif normal, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Sementara untuk di ruas tol dalam kotanya, dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun sebaliknya pun juga nampak relatif lancar. Dihimbau bagi Anda para pengguna jalan tol agar dapat tetap tertib pada jalurnya, tidak menggunakan bahu jalan, dikarenakan bahu jalan hanya diperuntukkan untuk keadaan yang darurat. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jakarta Selatan untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga yang melintasi persimpangan tersebut pada Sabtu pagi ini nampak ramai lancar dari berbagai arahnya, terutama untuk kendaraan dari arah Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju ke arah Semanggi, menuju ke arah Tebet maupun Manggarai. Nampak memang adanya antrian kendaraan berkisar 3 hingga 4 kendaraan ke belakang menjelang traffic light. Namun selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sama halnya untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu atau Depok maupun yang akan mengarah ke arah Tebet maupun Manggarai juga dalam keadaan kondusif lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu nampak sesekali di CCTV kami terdapat warga yang menghabiskan Sabtu paginya dengan berolahraga agar para pengendara yang melintasi dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda serta dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana juga terdapat hak para penyeberang jalan. Masih di kawasan Jakarta Selatan, kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan, secara umum peningkatan volume arus kendaraan pada Sabtu pagi ini mulai terjadi di kawasan tersebut, baik untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M maupun Fatmawati, maupun kendaraan yang akan menuju ke arah Bintaro. Mulai cukup ramai pada pagi hari ini yang memang didominasi oleh kendaraan pribadi. Agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya, serta tetap mematuhi rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati, demi keamanan, keselamatan maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Dan yang terakhir, kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Maya, Tegal, Jawa Tengah. Untuk kendaraan secara umum nampak kondusif lancar dari berbagai arahnya, baik untuk lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang, maupun kendaraan dari arah Slawi yang akan menuju ke arah Tegal Kota. Di masing-masing arahnya nampak kondusif lancar pada pagi hari ini. Namun yang perlu diantisipasi yaitu truk muatan barang ataupun bis antar kota yang sesekali melintasi kawasan tersebut agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami serta tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Ya baik, perlu kami informasikan juga berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 289 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 24 meninggal dunia, 46 luka berat dan juga 337 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 96%-nya terjadi di jalan arteri. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan di setiap harinya, kami dari kepolisian tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya tertib berlalu lintas dimanapun Anda berada, dikarenakan dengan keselamatan berlalu lintas ini bukan hanya merupakan tanggung jawab kami selaku petugas di lapangan, namun merupakan tanggung jawab seluruh pengguna jalan. Dan untuk informasi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di nomor 15669 dan juga dapat menggunakan layanan akses call center Polri di nomor 110 yang dapat digunakan untuk melaporkan kecelakaan lalu lintas, balapan liar, kejahatan atau tindak pidana, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, bencana alam, serta permintaan bantuan dan evakuasi. Jangan ragu untuk menghubungi layanan call center 110 ketika membutuhkan bantuan kepolisian. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat berakhir pekan dan salam presisi. Kembali ke Anda, Zaini.
15: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Saya Fadli Zon, Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Tahukah kamu, RRI ternyata lahir bukan dalam kondisi yang tenang. Usai proklamasi kemerdekaan, siaran radio Jepang Hosokyoku berhenti pada 19 Agustus 1945. Akibatnya, masyarakat Indonesia kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di tengah situasi genting itu, para toko radio justru bergerak. Pada 11 September 1945, mereka berkumpul dan sepakat membentuk Radio Republik Indonesia atau RRI. Menariknya, RRI saat itu tidak langsung memiliki jaringan sebesar sekarang. Cikal bakalnya berasal dari 8 stasiun radio di Jawa dengan Dr. Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, RRI bukan sekedar lahir sebagai stasiun radio. Karena sejak awal, RRI dirancang sebagai suara publik untuk menyampaikan informasi, menyatukan rakyat, dan menjaga semangat kemerdekaan.
2: Tahukah Anda, Indonesia dikelilingi oleh kawasan yang dikenal sebagai Ring of Fire atau Cincin Api Pasifik. Wilayah ini merupakan kawasan yang memiliki aktivitas tektonik sangat tinggi karena berada di pertemuan beberapa lempeng bumi. Itulah salah satu alasan mengapa Indonesia memiliki begitu banyak gunung berapi aktif. Gunung-gunung tersebut bukan hanya menjadi bagian dari keindahan alam Indonesia, tetapi juga menyimpan potensi aktivitas vulkanik yang harus selalu kita waspadai. Ketika tekanan dan aktivitas magma di dalam bumi meningkat, gunung api dapat menunjukkan berbagai tanda, mulai dari peningkatan gempa vulkanik, keluarnya gas, hingga erupsi. Karena itu, masyarakat yang tinggal di sekitar gunung api perlu memahami status gunung di wilayahnya dan mengetahui jalur evakuasi yang telah ditentukan. Dan ketika sebuah gunung mengalami erupsi, yang paling penting bukanlah membuat kepanikan, tetapi mendapatkan informasi yang benar dan mengikuti arahan petugas. Indonesia memang hidup berdampingan dengan gunung api, jadi kenali gunung di sekitar kita, pahami resikonya, dan selalu siap menghadapi kemungkinan bencana.
3: Bu, air mineralnya 2 ya?
4: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
3: Boleh bu.
4: Ini ya mas.
3: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya. Buat kamu 1, buat aku 1.
5: Makasih ya Mar, gue memang haus banget nih.
3: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus?
5: Alah, plastik satu lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
3: Loh. Jangan buang sembarangan Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
5: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
3: Aduh, bapak itu nabrak orang Gus.
4: Eh mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
3: Gak usah bu, biar saya pegang aja.
1: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.
6: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi. Wawancara Pro 3.
7: Erupsi Gunung Anak Krakatau pada awal September 2026 menyebabkan penutupan sementara Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Penutupan darurat mulai berlaku pada Minggu 6 September 2026 akibat sebaran abu vulkanik yang positif terdeteksi melalui paper test. Ratusan hingga lebih dari 600 jadwal penerbangan termasuk domestik dan internasional mengalami penundaan pengalihan ataupun pembatalan demi keselamatan mesin pesawat dari paparan debu vulkanik. Nah, sejumlah penerbangan dari dan menuju ke Bandara Soekarno-Hatta sempat dialihkan ke Bandara Internasional Jawa Barat BIJB Kertajati akibat penutupan di bandara tersebut. Nah, bagaimana perkembangan terkininya? Kami sudah bersama dengan General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Persero KC Bandara Internasional Kertajati, Nuril Huda. Pak Nuril, selamat pagi.
8: Selamat pagi.
7: Pagi, mas, Pak ya. Nuril. Ya. Jadi kalau sampai dengan pagi ini masih adakah pengalihan dari Soekarno-Hatta ke Kertajati, Pak?
8: Oh, alhamdulillah dari Selasa kemarin setelah Bandara Soekarno-Hatta dinyatakan bisa aktif kembali, yeah. Semuanya sudah kembali ke Soekarno-Hatta.
7: Sudah normal kembali begitu ya, Pak Nur?
8: Sudah normal, ya? Alhamdulillah.
7: Jadi ya. Totalnya ada berapa penerbangan yang sempat dialihkan itu, Pak?
8: Kalau totalnya kedatangan ada 4, itu semuanya berbadan besar semua. Kemudian kalau untuk keberangkatan ada 2, Mas.
7: Ya. Yang kedatangan dari internasional termasuk begitu, Pak Nuril?
8: Iya, semuanya dari
7: semuanya internasional ya.
8: Jeddah dan Madinah, ya.
7: Nah, waktu itu bagaimana, Pak, ceritanya, Pak? Sampai ada pengalihan, terus proses pengalihannya seperti apa sampai penumpang juga bisa mereka kembali ke tempat tujuan, mengaturannya bagaimana itu, Pak Nuril?
8: Ya memang kita sebagai bandara alternatif ya, jadi Bandara Kertajati itu merupakan bandara alternatif dari Bandara Soekarno-Hatta. Ya. Jadi memang kalau ada yang tidak bisa landing karena cuaca ataupun lainnya, itu biasanya maskapai menuju ke Kertajati. Nah, kemarin kejadiannya juga seperti itu, di mana pagi-pagi itu sudah dapat info bahwasannya pagi hari Minggunya ya, maksudnya tanggal ya. 6, itu dapat info bahwa paper test di Bandara Soekarno-Hatta dinyatakan positif abu vulkanik, maka penerbangan untuk sementara dihentikan. Nah, untuk pesawat-pesawat yang sudah terbang dari Jeddah dan Madinah, kemungkinan daripada go balik lagi ke tempat asalnya, maka dilandingkan di Kertajati. Dan alhamdulillah ya. Semua berjalan dengan normal.
7: Termasuk juga penjemputan dari keluarga, karena kan kalau tidak salah yang kami dengar, yang dari Jeddah, dari Arab Saudi lah begitu, kan banyak jemaah umroh kalau tidak salah begitu ya, Pak Nuril?
8: Betul, betul,
7: ya kan?
8: Betul sekali.
7: Kan sudah jadi, menunggu di Bandara Soekarno-Hatta itu, Pak, kalau tidak salah sudah banyak juga itu. Itu bagaimana ceritanya itu, Pak Nuril?
8: Ya, betul sekali. Jadi memang dari bandara pun juga menyediakan bus untuk menuju ke Cengkareng ya.
7: Oh, begitu.
8: Tapi memang ada beberapa penumpang yang mungkin sudah dijemput dengan keluarganya, karena memang jemaah umroh juga mungkin ada yang lebih dekat dari Bandara Kertajati daripada balik ke Soekarno-Hatta, mereka dijemput keluarganya masing-masing dan itu nggak masalah bagi kami.
7: Sementara kalau yang mungkin rumahnya lebih dekat ke Jakarta, mereka diantar sampai Bandara Soekarno-Hatta begitu ya, Pak?
8: Betul,
7: biasanya ada bis disediakan begitu ya?
8: Lanjutan. Ya, bis disediakan.
7: Oh, jadi dari pengalaman yang kemarin itu, Pak, sebenarnya ini pengalaman pertama dari Bandara Kertajati atau sebelumnya pernah ada juga pengalihan seperti ini akibat abu vulkanik atau hal lainnya begitu, Pak Nuril?
8: Kalau pengalihan karena abu vulkanik baru pertama kali ini, Mas.
7: Oh, baru
8: jadi
7: kali
8: baru
7: ini.
8: Baru pertama kali ini, ya, kita alami.
7: Ya, Pak Nuril, sebenarnya kalau dari penerbangan ya, Pak, bahayanya abu vulkanik itu sampai bisa terdeteksi dengan paper test, bagaimana proses sebenarnya, Pak?
8: Oh ya, kalau dari segi kimia kan memang abu vulkanik itu memang lebih tajam ya daripada abu biasa. Jadi hal tersebut yang dikhawatirkan akan jika kesedot ke engine akan merusak engine, Mas. Jadi bisa engine rusak, malah nanti pesawatnya nggak bisa terbang. Jadi seperti itu.
7: Berbahaya begitu ya, Pak Nuril ya?
8: Berbahaya, makanya pesawat yang ada di Soekarno-Hatta pun engine-nya semuanya ditutupin pakai penutup engine semua.
7: Agar tidak masuk ke engine pesawat begitu,
8: Pak? Iya, walaupun parkir ya,
7: tapi
8: ditutup.
7: Tapi di Kertajati kemarin sempat ada juga kah debunya yang sampai juga begitu, Pak, ke sana?
8: Alhamdulillah dari Minggu sampai dengan Selasa itu kita selalu melakukan paper test per jam. Alhamdulillah negatif terus, Mas.
7: Jadi aman ya?
8: Bisa untuk, ya, alhamdulillah aman.
7: Ya. Nah, Pak, kalau untuk penumpang dari luar negeri begitu, ada juga yang mungkin warga negara asing, Pak, yang sampai juga di sana kemarin dari penerbangan internasional itu?
8: Betul. Di hari Seninnya itu yang dari Kuala Namu itu memang sebelumnya adalah penumpang dari Amsterdam.
7: Ya.
8: Yang landing dulu di Kuala Namu mungkin buat clearance ataupun mungkin menunggu jikalau Soekarno-Hatta sudah buka, tapi ternyata sampai Senin sore belum open, akhirnya mereka terbang ke Kertajati, jadi seluruh penumpangnya turun di Kertajati.
7: Oh, ada, Pak, yang mereka tanyakan begitu? Kan biasanya mereka mungkin turunnya di Soekarno-Hatta, sekarang di Kertajati, apa yang mereka sempat tanyakan begitu, Pak Nuril?
8: Pada prinsipnya sih penumpang happy ya, karena memang bisa terbang dan bisa landing lah, walaupun di Kertajati lah. Tapi mereka juga mungkin sudah diinfokan waktu di Kuala Namunya, bahwasanya Soekarno-Hatta memang sedang close.
7: Ya, jadi mereka bisa paham dan mengerti lah kondisinya,
8: bisa,
7: Pak Nuril
8: bisa,
7: ya?
8: Bisa paham, iya betul.
7: Baik, jadi intinya sekarang sudah normal kembali, sudah tidak ada lagi pengalihan begitu ya, Pak Nuril ya?
8: Per hari Selasa kemarin sudah tidak ada.
7: Iya. Pak, ini memang kalau di bandara seperti internasional Kertajati begitu, Pak, yang kualitasnya internasional begitu ya, kondisi seperti ini memang sudah ada SOP-nya. Seperti apa begitu, Pak Nuril ya?
8: Ya memang karena Bandara Kertajati kenapa dijadikan alternate dari Soekarno-Hatta, karena memang seluruh aspeknya sudah memenuhi persyaratan ya. Karena kan menjadi alternate kan pastinya harus melakukan kalibrasi dan lain-lainnya lah. Dan itu memenuhi syarat, dan kita juga sudah melakukan penerbangan haji kemarin 40 kloter, alhamdulillah tidak ada kendala. Sehingga untuk pesawat-pesawat luar negeri pun juga menjadikan Kertajati sebagai alternate jika Bandara Halim maupun Soekarno-Hatta terjadi sesuatu.
7: Ya.
8: Seperti itu, Mas.
7: Baik, kalau begitu. Pak Nuril, terima kasih banyak. Kami nantikan perkembangan dari Kertajati, Pak.
8: Siap.
7: Ya, selamat pagi, Pak Nuril Huda.
8: Selamat pagi.
7: General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Persero KC Bandara Internasional Kertajati, Nuril Huda. Jadi sudah tidak ada lagi pengalihan ya ke Bandara Kertajati dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta ataupun yang akan mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, terutama untuk penerbangan internasional. Nanti kita update untuk informasi.

0: yang terdampak. Penutupan sementara bandara akibat potensi paparan abu vulkanik mengganggu sedikitnya 622 jadwal penerbangan internasional. Penerbangan dari dan menuju Singapura, Kuala Lumpur, Hong Kong, Seoul menuju Incheon, Doha, Sydney hingga Amsterdam termasuk dalam jaringan yang terdampak. Menanggapi hal ini, pemerintah kemudian menyiapkan sejumlah bandara alternatif. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi dalam konferensi pers pada Senin 7 September lalu menyebut, penerbangan Garuda dari Jeddah dan Amsterdam dialihkan ke Bandara Kertajati, sementara Singapore Airlines menyiapkan pesawat berkapasitas lebih besar untuk mengangkut penumpang yang terdampak. Selain Bandara Kertajati, sejumlah bandara lain seperti Yogyakarta, Surabaya, dan Solo juga disiapkan sebagai alternatif.
1: Saat ini Garuda dari kemarin itu sudah melakukan pendaratan di Kertajati. Rencananya hari ini akan dilakukan juga pendaratan oleh Garuda di Kertajati untuk penerbangan dari Jeddah dan dari Amsterdam. Kemudian Singapore Airlines juga akan melakukan pendaratan dengan mengganti pesawatnya yang semula menggunakan Boeing 737 seri 800 akan diganti menjadi Airbus 350 di mana akan menampung lebih banyak penumpang dari sekitar 150 penumpang menjadi 303 penumpang, sehingga masyarakat atau saudara-saudara kita yang terbang dari Singapura yang stranded atau di Singapura itu bisa kembali melalui Surabaya. Kemudian Singapore Airlines juga akan memproses penerbangan ke Jogja sebagai bandara alternatif.
0: Dalam kesempatan yang sama, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY memastikan setiap keputusan terkait pembukaan, penutupan, maupun pengalihan penerbangan mengutamakan keselamatan penumpang dan awak pesawat.
2: Apa yang terjadi Gunung Anak Krakatau yang mengalami erupsi. Ini adalah sebuah aktivitas vulkanik yang memang menjadi realitas bagi negara kita Indonesia yang berada di Rings of Fire. Artinya dari masa ke masa atau setiap saat kita semua pemerintah dan semua kalangan masyarakat harus menyadari potensi bencana akibat aktivitas vulkanik seperti yang terjadi belakangan ini di Gunung Anak Krakatau maupun sejumlah gunung berapi lainnya di Indonesia.
0: Adapun pengelola Bandara Soekarno-Hatta melalui Asisten Deputi Komunikasi dan Legal Bandara Soekarno-Hatta, Yudi Setiawan, memastikan pembersihan abu vulkanik dilakukan secara berkala, terutama di area runway, taxiway, dan apron. Maskapai juga diwajibkan memastikan pesawat yang digunakan telah melalui pemeriksaan dan dinyatakan layak terbang.
3: Sebelum dioperasikan, kami semua prinsipnya dunia penerbangan itu adalah mengutamakan keselamatan penerbangan. Sehingga ada prosedur yang telah dijalankan oleh pihak bandara maupun pihak maskapai. Pihak bandara sebelum dimulai operasi ini telah memastikan semua fasilitas siap, termasuk kesiapan runway, kesiapan taxiway, kesiapan apron, dan kesiapan alat-alat pendukung keselamatan penerbangan lainnya.
0: Saat ini, Bandara Internasional Soekarno-Hatta mulai kembali melayani penerbangan secara bertahap setelah sebelumnya ditutup total selama 2 hari. Meski demikian, operasional penerbangan tetap dilakukan secara fleksibel untuk mengantisipasi perubahan arah angin dengan keselamatan penerbangan sebagai prioritas utama. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kilas Berita.
5: Ketua Tim Kunjungan Kerja Pansus RUU tentang Daerah Kepulauan DPR RI, Heri Darmawan, mendorong pengaturan khusus bagi daerah kepulauan. Menurutnya, karakteristik wilayah yang tersebar di banyak pulau membutuhkan model pembangunan dan tata kelola pemerintahan yang mampu menjangkau masyarakat secara adil. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami, rri.co.id.
4: Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa pagi.
6: Kalau ingin berkomentar silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Jadi dampak dari abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang terjadi erupsi sebelumnya itu membuat lebih dari 600 jadwal penerbangan termasuk domestik dan internasional mengalami penundaan, pengalihan,

ataupun pembatalan demi keselamatan mesin pesawat dari paparan debu vulkanik dan otomatis ini juga demi keselamatan penerbangan dan juga penumpang. Nah, penerbangan dari dan menuju ke Jakarta serta sejumlah rute lanjutan ke berbagai kota besar seperti Singapura, Kuala Lumpur hingga Timur Tengah dan Eropa turut mengalami penyesuaian jadwal. Bahkan ada beberapa penerbangan yang dialihkan ke Bandara Internasional Kertajati. Nah, ini berdasarkan paper test sebelumnya ya. Ternyata memang abu vulkanik dari Gunung Anak Krakatau cukup berbahaya bagi kondisi penerbangan. Jadi ini memang kenapa berbahaya? Nah, ini bisa menyebabkan kerusakan pada mesin pesawat. Sehingga seperti dikatakan tadi narasumber kita ya, Pak Nuril ya, dari Bandara Internasional Kertajati, sampai-sampai untuk mesin-mesin di pesawat itu juga di bandara ditutup agar debunya tidak masuk ke mesin pesawat. Nanti kita update untuk informasi terkini lainnya termasuk pencarian jurnalis yang sampai dengan saat ini belum ditemukan di Selat Sunda.

0: Alamat jadi capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Terus mengudara untuk Indonesia.
5: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
6: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
5: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
6: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
5: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi, seakan-akan kita hidup sendiri.
7: Indonesia menyapa pagi.
8: Terkendala oleh tebing yang curam dan kabut tebal, proses pemadaman di kawasan Savana Bromo dihentikan sementara. Berikut laporan selengkapnya, Hoirul Umam. Umam.
9: Baik, pendengar, upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan di kawasan Bromo, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, masih terus dilakukan. Hingga saat ini, petugas gabungan menghadapi kendala medan terjal, angin kencang, serta kabut tebal yang menghambat proses pemadaman melalui udara. Hal itu bisa dilihat dari proses pemadaman yang dilakukan oleh tim gabungan pada hari Jumat kemarin. Sementara hari ini, rencananya proses pemadaman akan terus dilakukan oleh tim gabungan baik dari TNI Polri, BBBD Kabupaten Probolinggo, dan juga BBBD Jawa Timur. Kepala Pelaksana BBBD Kabupaten Probolinggo Umar Syarif mengatakan tim gabungan bersama TNI dan Polri di wilayah Malang, Batu masih melakukan pemantauan serta pemadaman di lokasi kebakaran. Menurutnya, kondisi medan menjadi salah satu kendala utama karena terdapat tebing dengan kemiringan tinggi yang sulit dijangkau oleh petugas. Dengan begitu, pihaknya dan juga tim yang lain saat ini masih melakukan penyekatan agar api tidak menjalar ke kawasan yang di bawah. Selain pemadaman secara manual, petugas juga mendapat dukungan helikopter waterbombing dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Namun upaya pemadaman dari udara juga terkadang terkendala kabut tebal. Petugas berharap kondisi cuaca hari ini lebih cerah sehingga pemadaman melalui jalur darat maupun melalui helikopter waterbombing dapat dilakukan secara maksimal. Penyekatan juga terus dilakukan untuk mencegah api meluas ke kawasan lainnya. Umar berharap kebakaran dapat segera dipadamkan dengan dukungan seluruh unsur yang terlibat dalam penanganan karhutla di kawasan Gunung Bromo. Demikian informasi dari Probolinggo, Rumah Mas Duki, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Nah, nanti setelah warta berita pukul 8 waktu Indonesia Barat, kita bahas juga ya bagaimana RRI di usianya yang ke-81 ini di mata publik, tepat pada peringatan hari ulang tahun ke-81 dan bertepatan juga dengan Hari Radio Nasional 11 September 2026. RRI mengusung tema besar Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Wajah baru RRI di usia 81 tahun ditandai dengan perubahan paradigma pelayanan. Jika dulu masyarakat yang mencari frekuensi radio, kini RRI mengambil langkah inisiatif untuk terjun langsung menyapa masyarakat melalui ekosistem multiplatform. Melalui aplikasi terintegrasi seperti RRI Digital, penyiaran terestrial dengan portal berita, live streaming, video, hingga konten podcast, RRI memperluas ruang dengar di berbagai kalangan termasuk generasi muda. Gen Z juga termasuk ini ya. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut sejauh mana RRI juga di mata publik di usianya yang sudah ke-81 ini. Jelang warta berita pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pertamina Patraniaga mengembangkan sistem biometrik dan memperluas basis data untuk memastikan penyaluran BBM dan LPG bersubsidi lebih tepat sasaran, termasuk LPG 3 kg yang saat ini menggunakan nomor induk kependudukan atau NIK dalam setiap transaksi. Direktur Pemasaran Retail Pertamina Patraniaga Eko Riki Susanto mengatakan, penggunaan biometrik untuk pembelian LPG 3 kg masih dalam tahap pengujian. Sementara untuk BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar, Pertamina masih menggunakan kode batang melalui My Pertamina. Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pembatasan pembelian Pertalite bersubsidi bagi masyarakat desil 9 dan 10 masih menunggu validasi data karena pemerintah masih memeriksa ketepatan data desil agar kebijakan penyaluran Pertalite dapat diterapkan secara tepat sasaran. Dinas Kesehatan Kota Ambon menemukan ratusan kasus malaria yang dibawa dari daerah lain. Berikut laporan selengkapnya Rauda Utana.
1: Tahapan pemeliharaan malaria Kota Ambon itu selalu dipertahankan sampai dengan tahun 2026.
2: Dinas Kesehatan Provinsi Maluku mendorong Kota Ambon untuk terus mempertahankan status eliminasi malaria yang telah diraih sejak tahun 2022. Dr. Samsila Mondarumata selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Provinsi Maluku mengatakan, upaya pemeliharaan eliminasi malaria dinilai penting, mengingat Kota Ambon merupakan pusat mobilisasi masyarakat dari berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Maluku, bahkan lintas provinsi. Saat ini tercatat sebanyak 363 kasus malaria positif di Kota Ambon. Oleh karena itu, kewaspadaan tetap diperlukan, termasuk melalui penyelidikan epidemiologi secara tepat waktu serta memastikan ketersediaan obat dan logistik kesehatan. Di tingkat Provinsi Maluku, sejumlah daerah juga telah meraih status eliminasi malaria. Sementara pada tahun 2026 ini, pemerintah Provinsi Maluku mendorong percepatan eliminasi di Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kabupaten Maluku Tengah agar dapat mengikuti sidang eliminasi pada awal tahun 2027 mendatang. Untuk 4 kabupaten yang masih berada pada kategori endemis sedang hingga tinggi, yakni Kabupaten Maluku Tenggara, Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Aru, dan Kabupaten Maluku Barat Daya, ditargetkan dapat menekan kasus secara signifikan hingga mencapai eliminasi pada tahun 2028. Dengan langkah tersebut, Provinsi Maluku menargetkan eliminasi malaria tingkat provinsi pada tahun 2028, sehingga siap mendukung target eliminasi malaria nasional pada tahun 2030.
1: Harapan kami dari Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, kiranya Ambon tetap dapat mempertahankan eliminasi status eliminasi malaria Kota Ambon yang sudah diraih pada tahun 2022 hingga sekarang, sehingga tahapan pemeliharaan malaria Kota Ambon itu selalu dipertahankan sampai dengan tahun 2026, sehingga nantinya siap untuk menghadapi eliminasi nasional 2030.
2: Sementara itu, Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kota Ambon, Remus Tali menjelaskan, Dinas Kesehatan Kota Ambon mencatat sekitar 363 kasus malaria hingga tahun 2026. Kasus tersebut didominasi kasus impor, yakni malaria yang berasal dari luar Kota Ambon dan dibawa oleh masyarakat yang datang atau kembali dari daerah lain. Kasus malaria impor ini banyak ditemukan melalui sejumlah rumah sakit di Kota Ambon. Salah satu yang cukup tinggi berasal dari kalangan TNI termasuk personil yang baru menyelesaikan tugas di perbatasan. Tali menjelaskan, meski kasus tersebut bukan berasal dari penularan lokal, kondisi ini tetap perlu diwaspadai karena tingginya mobilitas penduduk di Kota Ambon. Penanganan yang cepat diperlukan untuk mencegah munculnya penularan di wilayah setempat.
3: Memang kasus-kasus kita yang tadi paparkan sekitar 363 kasus itu sebenarnya itu namanya kasus impor. Kasus impor itu kasus yang berasal dari luar Kota Ambon, jadi bukan daerah lokal ya, berasal dari luar Kota Ambon. Dan sebenarnya kasus itu lebih banyak tersebar dan kita temukan di beberapa rumah sakit. Jadi kalau di rumah sakit itu pasti sebagian besar adalah dari luar wilayah Kota Ambon yang mau mengakses pelayanan. Tetapi yang paling utama, yang paling tinggi di tahun ini sampai 363 itu karena ada sekitar 200-an lebih yang merupakan kasus dari TNI yang baru selesai tugas menjaga perbatasan di Papua. Sehingga setelah dilakukan pemeriksaan screening, ternyata ditemukan sekian banyak, ada 200 lebih itu yang positif malaria, dan akhirnya dilakukan tindakan pengobatan, diberikan pengobatan sampai selesai pengobatan baru dikembalikan ke satuannya.
2: Oleh karena itu, melalui pertemuan lintas sektor pemeliharaan eliminasi malaria, Dinas Kesehatan Kota Ambon mendorong keterlibatan TNI, Polri, perguruan tinggi, BUMN, LSM, media, hingga pemerintah desa, negeri, dan kelurahan. Kolaborasi lintas sektor diharapkan tidak berhenti pada rekomendasi, namun diwujudkan dalam aksi nyata untuk mempertahankan status eliminasi malaria Kota Ambon dan memastikan masyarakat maupun pendatang tetap merasa aman saat berada di kota ini. Dari Kota Ambon, Rauda Utana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana Kementerian Luar Negeri Aljazair menyatakan pemerintah Aljazair memutus hubungan diplomatik dengan Uni Emirat Arab atau UEA setelah hubungan kedua negara semakin tegang dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun berbagai upaya untuk mempertahankan hubungan bilateral telah dilakukan, namun tidak membuahkan hasil. Kementerian Luar Negeri Aljazair menilai sejumlah tindakan UEA yang provokatif dan bermusuhan sudah tidak dapat diterima, serta ketegangan kedua negara juga dipengaruhi perbedaan sikap terkait dengan sejumlah isu regional, termasuk hubungan dengan Israel dan sengketa Sahara Barat. Setelah keputusan tersebut, Aljazair memanggil Duta Besar UEA dan memberikan waktu 48 jam untuk menindaklanjuti keputusan ini, serta menutup ruang udara bagi seluruh penerbangan UEA mulai kemarin. Dari dunia olahraga, pemain sayap Pedro Neto resmi memperpanjang kontrak bersama dengan Chelsea dengan durasi 6 tahun atau hingga 2032 setelah dua musim membela klub Liga Inggris tersebut. Pelatih Chelsea, Xabi Alonso, menyambut baik perpanjangan kontrak Neto karena menilai pemain tim nasional Portugal tersebut sebagai bagian penting dalam skuad, terutama karena mampu bermain di sejumlah posisi di sektor sayap serta memiliki semangat juang tinggi. Selama membela Chelsea, Pedro Neto telah tampil dalam 108 pertandingan dengan catatan 21 gol dan 19 assist serta membantu Chelsea meraih dua gelar, yaitu Liga Conference 2024-2025 dan Piala Dunia Antar Klub FIFA 2025.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Atas nama pemerintah Kota Medan, saya Riko Triputra Baywas menyampaikan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia atau RRI. Selama 8 dekade, RRI telah menjadi sumber informasi, pendidikan, hiburan, dan perekat persatuan bangsa. Di tengah dinamika zaman dan kemajuan teknologi, RRI tetap teguh pada jati dirinya, menyuarakan kebenaran, menjaga keutuhan NKRI, serta hadir sebagai radio publik yang independen, netral, dan terpercaya. Tahun ini, dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, kita semua diajak untuk semakin yakin bahwa RRI adalah bagian penting dari perjalanan bangsa menuju masa depan yang lebih baik. Kami di Sumatera Utara meyakini RRI akan terus berperan aktif dalam memperkuat literasi publik, mendorong partisipasi masyarakat, dan menyebarkan semangat kebersamaan demi tercapainya Indonesia yang maju dan sejahtera. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Mari kita terus bersama RRI menjaga persatuan dan membangun masa depan bangsa. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya atas nama Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara, saya Brigjen Pol Tatar Nugro SIK SHMH menyampaikan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama lebih dari 8 dekade, RRI terbukti menjadi media publik yang terpercaya dalam menyuarakan kebenaran. Bagi BNNP Sumatera Utara, RRI adalah mitra strategis yang sangat vital dalam menyebarluaskan informasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika atau P4GN, mengedukasi masyarakat serta melindungi generasi muda dari bahaya narkotika. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, kami yakin RRI akan terus berkembang adaptif di era digital dan konsisten memperkuat literasi publik demi mewujudkan Sumatera Utara yang bersih dari narkoba. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi Om.
2: Tahukah kamu, buku Di Bawah Bendera Revolusi ternyata bukan buku yang ditulis Bung Karno dalam satu waktu. Buku ini adalah kumpulan tulisan dan pemikiran Soekarno yang lahir jauh sebelum Indonesia merdeka. Isinya berasal dari berbagai tulisan Bung Karno pada masa perjuangan, termasuk pemikirannya tentang nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Menariknya, setelah Indonesia merdeka, tulisan-tulisan itu kemudian dikumpulkan dan diterbitkan menjadi sebuah buku. Jilid pertamanya terbit pada tahun 1959. Sementara jilid kedua berisi 20 pidato 17 Agustus Bung Karno yang disampaikan antara tahun 1945 hingga 1964. Dan ada satu fakta yang mungkin jarang diketahui banyak orang. Bung Karno sendiri yang memilih judul Di Bawah Bendera Revolusi. Buku ini bukan sekedar kumpulan tulisan lama. Ia seperti rekaman perjalanan pemikiran seorang tokoh tentang bagaimana sebuah bangsa harus merdeka, berdiri sendiri, dan menentukan masa depannya. Karena menurut Bung Karno, kadang untuk memahami seorang pemimpin, kita tidak cukup hanya mendengar pidatonya saja. Kita juga perlu membaca pikirannya.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi. Wawancara Pro 3.
4: Nah, kita masih bahas soal dampak dari erupsi Gunung Anak Krakatau ya, yang menyebabkan penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pun kegiatannya harus dihentikan. Ada yang dialihkan ke Bandara Kertajati, ada yang kemudian di reschedule di negara asal untuk datang ke Indonesia. Nah, kita ingin dengar cerita lainnya soal ini. Kami juga sudah bersama dengan Rian Al-Fajri, penumpang warga negara Indonesia yang terdampak perubahan jadwal tersebut. Bung Rian, selamat pagi, Bung.
5: Selamat pagi, Pak.
4: Pagi, Bung Rian. Jadi ceritanya bagaimana sampai di reschedule penerbangannya?
5: Penerbangan kami itu Qantas KF41 pukul 14.10 tanggal 5 September, Pak.
4: Ya.
5: Jadi mendekat, harusnya Qantas kan jarang delay ya, Pak ya.
4: Ya.
5: Di saat kita sudah masuk jam boarding, kita belum dipanggil. Terus ada kegusaran sama penumpang-penumpang. Ada yang kayak ngobrol-ngobrol, kayaknya bakal batal nih, bakal batal nih.
4: Yeah.
5: Kenapa? Kenapa? Di Indonesia ada gunung meledak.
4: Lalu seperti apa informasi berikutnya yang didapatkan?
5: Ada sekitar 10 menit sekitar setelah jadwal boarding terlambat, kru dari Qantas itu datang mengumumkan kalau flight di reschedule ke esok hari jam 3 sore, Pak. Karena CGK-nya tutup, bandara yang kita tujunya tutup, tidak menerima penerbangan.
4: Yeah.
5: Baik domestik maupun internasional.
4: Tanggal berapa waktu itu kejadiannya?
5: Tanggal 5 September,
4: Pak. Oh, tanggal 5, begitu ya. Jadi lumayan jauh juga waktu itu untuk penundaannya. Itu hanya terjadi sehari itu saja atau sampai hari berikutnya ditunda juga begitu? Aduh, reschedule
5: ditunda
4: lagi.
5: Pak.
4: Oh, ditunda lagi?
5: Jadi flight, kalau flight saya pribadi itu tanggal 5 September, hari yeah. pertama Soekarno-Hatta ditutup. Lalu kita dimundurkan di tanggal 6 jam 3 sore. Di tanggal 6, kita dapat informasi lagi jam 10 pagi, pesawat kita direschedule lagi tanggal 7 jam 3 sore.
4: Yeah.
5: Mundur lagi. Nah, di tanggal 7, mereka memutuskan bahwa pesawat kita cancel. Tidak ada rescheduling. Jadi penumpang dimohon untuk refund atau mencari alternatif penerbangan lainnya. Sebagian penumpang itu pindah ke Denpasar, Pak. Jadi nggak ke Jakarta.
4: Oh, begitu. Sementara Bung Rian menunggu untuk ke Jakarta atau bagaimana?
5: Kebetulan saya student yang baru selesai, Pak, dari
4: yeah.
5: Australia. Jadi kita telepon sama sponsor Australia World dan mereka memfasilitasi untuk ganti penerbangan ke Denpasar, lalu dari Denpasar ke Jogja, dari yeah. Jogja ke Jakarta via train, Pak.
4: Jadi jauh itu, begitu ya muternya,
5: iya,
4: begitu
5: Pak,
4: ya.
5: Mundur sampai tanggal 9 saya jadinya.
4: Baru sampainya di Indonesia begitu, di rumah.
5: Sampai Indonesia tanggal 10, Pak.
4: Oh, tanggal 9, maaf.
5: Tanggal 9.
4: Oh, oke. Okay. Jadi selama menunggu 3 hari tertunda perjalanan itu tetap di bandara atau bagaimana posisinya waktu itu?
5: Alhamdulillah Qantas bagus player.
4: Iya.
5: Jadi kita ditanggung hotel 2 hari, hotel tanggal 5 dan tanggal 6 sampai tanggal 7 itu ditanggung Qantas. Tanggal 7 ke 8 dan ke 9 itu kan saya nggak punya housing di Australia.
4: Iya.
5: Sponsor Australia World itu menyediakan seluruh biaya yang incur karena pembatalan penerbangan akan ditanggung mereka. Jadi saya diinapkan di akomodasi kampus lagi, balik ke kampus lagi, dapat kamar sih sampai tanggal 9, Pak.
4: Yeah.
5: Beberapa teman-teman juga dapat fasilitas yang sama, cuman teman yang berangkat dengan Garuda itu tiap hari ke bandara untuk mendapatkan kepastian.
4: Oh, begitu. Berbeda, Pak. Beda ya. Maskapai, beda treatment begitu ya?
5: Iya, betul, Pak. Beda maskapai, beda treatment. Tapi intinya ya sama-sama geser kota akhirnya. Nggak ya. Ke Jakarta, tapi ke Denpasar.
4: Gitu. Tapi yang penting selama reschedule itu aman lah begitu ya posisi ya, Bung Rian ya?
5: Aman, Pak. Di awal pengumuman pertama sempat ada sedikit ramai karena orang-orang kan ada yang dari negara lain, dari Fiji, yeah. dari New Zealand, dan mereka kan di Australia hanya transit. Kebetulan WNI yang dari negara tersebut kan nggak punya visa, Pak.
4: Yeah.
5: Jadi akhirnya diurus oleh Qantas visa mereka untuk stay seminggu, saya lupa.
4: Pokoknya itu sampai diurus oleh maskapai juga begitu ya?
5: Iya, Pak, diurus sama maskapai. Karena kan mereka nggak boleh tinggal di negaranya, Pak. Nggak boleh keluar dari bandara, kan.
4: Jadi intinya ini memang menjadi pengalaman yang baru atau bagaimana buat Bung Rian begitu?
5: Baru sekali, Pak.
4: Baru sekali. Karena
5: yang kasihan itu ada nelayan yang dari Fiji mau yeah. pulang ke Indonesia. Jadi dia hanya transit di Australia. sampai harus diurusin visa oleh apa airline-nya agar bisa stay di Australia menanti penerbangan berikutnya ke Denpasar, ke Indonesia maksudnya.
4: Oh, itu ABK anak buah kapal yang bekerja di Fiji begitu.
5: Ya, anak buah kapal yang bekerja di Fiji yang pulang ke Indonesia gitu. Dan beberapa mahasiswa yang dari New Zealand juga harus diuruskan visanya oleh maskapai karena hal tersebut.
4: Jadi totalnya ada berapa warga negara kita kalau yang mungkin sempat dipantau Bung Rian yang ada harusnya berangkat satu pesawat begitu dengan Bung Rian waktu itu?
5: Kayaknya hampir sebagian besar dalam pesawat
4: sebagian
5: itu
4: besar WNI, begitu ya, WNI ya.
5: Nah, beberapa itu langsung memutuskan untuk pindah pesawat ke, jadi ngambil domestik ke Melbourne, dari Melbourne ke Denpasar, karena satu-satunya penerbangan tersisa waktu itu yang Melbourne Denpasar. Yeah. Tapi yang lain masih kayak ya udahlah terserah kantas mau gimana gitu. Jadi ya dan ada kan yang connecting flight dari Jakarta ke Palembang, Jakarta ke Medan. Itu mereka mengurus pembatalannya juga pada bingung gitu soalnya penerbangannya kan menggunakan maskapai domestik, sedangkan di Australinya mereka belum tahu berangkatnya kapan gitu Pak.
4: Ya, nah biasanya kan warga negara Indonesia dimanapun berada kan guyup begitu ya Bung Rian ya, karena banyak warga negara kita akan naik pesawat itu bagaimana itu waktu itu?
5: Kebiasaan Indonesia kan sering bercerita.
4: Ya betul.
5: Ada yang turis bahasa Inggrisnya terbatas tapi bingung mau nanya, ya akhirnya kita bantuin mentranslatekan ke petugas di bandara untuk berbicara dengan mereka, mereka maunya apa, mereka ingin difasilitasi seperti apa, dan terlihat di situ bahwa orang Indonesia itu saling bantu ya Pak.
4: Meskipun tidak kenal keadaannya sama, nah ini memang itulah ciri khas orang Indonesia begitu ya Bu Gria.
5: Iya Pak, betul.
4: Sama warga negara saling, muda, saling bantu dimanapun berada begitu ya. Jadi ini keluarga kemudian bagaimana waktu itu mengabari Bung Rian mengabari keluarga bagaimana waktu itu?
5: Tetap Pak telepon keluarga di Jakarta Pak. Saya tanya kondisi di Jakarta bagaimana, apakah emang ada abu vulkanik? Keluarga di Jakarta karena tinggalnya di Tangerang Selatan, di Jakarta Selatan, Tangerang Selatan Pak, perbatasan.
4: Oh dekat Jakarta, itu kan, otomatis kan? Ya.
5: Abunya belum terlihat. Katanya, nah oke. Terus saya coba tanya teman-teman yang di Tangerang dan katanya sudah ada abu di udara, sudah nggak bagus katanya. Oh ya udahlah, kalau memang memang begitu, alam kan nggak bisa dilawan ya Pak ya.
4: Ya.
5: Jadi ya kita sebenarnya mau menunggu, siapa tahu tanggal 7 atau tanggal 8 penerbangan dibuka kembali.
4: Ya.
5: Tapi sesuai, kalau saya kan dari sponsornya ada asesmen risiko Pak, jadi mereka ingin kita sampai ke Indonesia itu selamat.
4: Oh.
5: Jadi daripada menunggu Jakarta buka, setelah buka pun nanti tiba-tiba mungkin kemungkinan erupsi masih ada, lebih baik pindah kota, jadi lewat jalur darat lebih aman gitu.
4: Jadi dari Sydney ke Bali, Bali ke Jogja, lewat jalur darat ke Jakarta begitu ya?
5: Ya, ke Jogja udara Pak, tapi dari Jogja ke Jakarta
4: lewat jalur darat begitu. Oh, betul, jadi Pak. Jadi panjang kalau begitu jadwal pulangnya ya, Rian ya, perjalanannya ya.
5: 26 jam perjalanan, 26 jam. Pak. Yang seharusnya hanya 7 jam.
4: Jadi ini jadi pengalaman tersendirilah begitu ya, Bung Rian.
5: Iya, Pak.
4: Perjalanan terjauh. Bung Rian, kalau melihat perkembangan yang ada di Indonesia sekarang ini ya, erupsi Gunung Anak Krakatau yang mudah sekali mempengaruhi jadwal penerbangan, bahkan dampaknya sampai ke penerbangan internasional begitu, itu bagaimana sih menurut Bung Rian?
5: Pertama Pak, kita kan ini force major ya, maksudnya force major, kondisi betul. Alam yang tidak bisa diterka gitu loh. Kalau kalau saya Pak sebagai penumpang itu berharap bahwa ke interestnya penumpang itu dijaga gitu Pak. Jadi kalaupun kita tertunda dari negara asal, kita tetap bisa sampai di Indonesia, tapi tujuan kotanya tetap bisa tersampaikan meskipun berganti moda transportasi gitu loh. Dan saya mungkin termasuk yang beruntung karena sponsornya
4: bertanggung jawab gitu.
5: Generous gitu loh Pak. Ya, generous bisa mengganti moda gitu. Tetapi beberapa teman-teman itu memang harus strict pada moda tertentu dan kota tertentu gitu. Dan kalau misalkan itu bisa di apa namanya diperbaiki dan disesuaikan, itu akan sangat bagus dan membantu gitu.
4: Ya, nah karena tadi cerita Bung Rian banyak yang akhirnya harus memang tertundanya tidak seperti fleksibelnya Bung Rian begitu ya. Nah ini apakah ada harapan dari Bung Rian adalah perwakilan negara kita begitu memantau juga lah kondisi warga negara kita yang terlunta-lunta di bandara bagaimana begitu saja bisa dibantu. Adakah harapan seperti juga Bung Rian?
5: Ini kan komersil ya Pak ya?
4: Ya.
5: Komersial agak tricky sebenarnya kalau kita harus minta perwakilan negara untuk memantau satu persatu.
4: Oh, begitu.
5: Tapi ini Pak, kepentingan warga negara dimanapun berada, negara harus selalu hadir kan ya Pak?
4: Ya, betul.
5: Nah, mungkin fasilitas di dalamnya saat menyambut gitu loh. Ketika CGK tutup, negara mungkin bisa memberikan opsi pada maskapai untuk mendaratkan di kota-kota terdekat, lalu ya, menyediakan transportasi, moda, yang apapun lah bentuknya untuk sampai ke kota tujuan gitu. Karena kadang-kadang yang terbang itu juga bukan orang yang mampu.
4: Ya, betul.
5: Dan butuh, dan dia harus sampai di tempat tujuan yang kebetulan juga harus melanjutkan perjalanan ke tempat yang lebih jauh lagi gitu loh.
4: Ya, Pak, itu jadi problem tersendiri begitu ya, Bung Rian.
5: Iya Pak,
4: mereka,
5: betul.
4: Begitu ya. Nah itu sempat nggak jadi obrolan waktu itu ketika menunggu jadwal penerbangan?
5: Iya Pak, lumayan
4: itu
5: banyak yang seperti
4: oh,
5: itu. Beberapa itu ada yang kayak keluarganya sedang apa, sedang menanti di Palembang gitu, ya, sedang kurang sehat, makanya dia pulang. Tapi kan kondisinya seperti ini, dan dia visanya bukan visa Australia, dia hanya transit di Australia gitu.
4: Ya. Jadi ini memang setidaknya menjadi pelajaran bagi berbagai pihak lah kejadian ini begitu ya, Bung Rian ya.
5: Betul Pak.
4: Termasuk bagi negara mungkin begitu ya, untuk memperhatikan ya, warga negaranya yang ada di luar negeri harusnya kembali ke tanah air tapi tertunda sampai berhari-hari di bandara begitu ya. Ya.
5: Saya 4 hari Pak.
4: 4 hari ya. Baik kalau begitu, Bung Rian, mudah-mudahan tidak terulang lagi kejadian yang dialami Bung Rian. Terima kasih banyak kalau begitu untuk waktunya pagi hari ini.
5: Siap, terima kasih ya, Pak.
4: Selamat pagi, Bung Rian.
5: Selamat pagi.
4: Ya, tadi cerita dari Rian Al-Fajri ya, penumpang warga negara Indonesia yang selesai studi di Australia, ingin kembali begitu ya ke tanah air, sempat tertunda penerbangannya sampai 4 hari. Dia ada di sekitar bandara tadi kalau ceritanya Bung Rian, karena harus di-reschedule penerbangannya ke Indonesia. Baik, nanti kita hadirkan bagaimana perkembangan terkini Gunung Anak Krakatau, termasuk juga pencarian 5 orang jurnalis di Selat Sunda yang ingin meliput aktivitas gunung tersebut yang sampai dengan hari ini belum ditemukan.
3: Wawancara Pro 3.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Di zaman sekarang, satu berita bisa menyebar dalam hitungan detik. Tapi pada tahun 1945, bagaimana rakyat Indonesia mendapatkan informasi saat siaran radio Jepang Hoso Kyoku berhenti pada 19 Agustus 1945, masyarakat kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di sisi lain, situasi Indonesia sedang genting. Ada ancaman kedatangan pasukan Sekutu. Sementara, kabar dari luar negeri juga beredar. Para tokoh radio melihat satu solusi. Radio harus kembali mengudara. Bukan sekedar untuk hiburan, tapi untuk menjadi penghubung antara pemerintah dan rakyat. Karena itulah, pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia. Sejak awal, RRI membawa misi yang lebih besar dari sekedar suara di udara. Menjadi suara Republik ketika bangsa ini sedang belajar berdiri dengan kakinya sendiri.

0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Tepat pada peringatan hari ulang tahun ke-81, RRI juga ini bertepatan juga dengan Hari Radio Nasional ya, pada 11 September 2026, di mana RRI mengusung tema besar Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Wajah baru RRI di usia 81 tahun ditandai dengan perubahan paradigma pelayanan. Jika dulu masyarakat mungkin mencari frekuensi radio, kini RRI mengambil inisiatif untuk langsung menyapa masyarakat melalui ekosistem multiplatform. Melalui aplikasi terintegrasi seperti RRI Digital, penyiaran terestrial dengan portal berita, live streaming video, hingga konten podcast, RRI memperluas ruang dengar di berbagai kalangan termasuk juga generasi muda. Nah, bagaimana kemudian juga publik melihat perkembangan RRI saat ini dan seperti apa mereka juga sudah merasakan manfaat dari keberadaan RRI? Kami sudah bersama dengan Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana FVRB Sampang, Hasan Jelani.
2: Wawancara Pro 3.
1: Pak Hasan, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
1: Pagi, RRI. Pak Hasan. Jadi kalau buat Pak Hasan ya, sejauh mana atau sebesar apa manfaat dari keberadaan RRI selama ini?
3: Jelas terasa banget karena kami merasakan bisa mengedukasi, bersosialisasi, juga bisa menyampaikan ruang gerak kegiatan teman-teman FRB khususnya di Kabupaten Sampang.
1: Ya. Jadi RRI punya peran krusial lah di daerah rawan bencana begitu ya, Pak Hasan ya?
3: Banget.
1: Mungkin bisa cerita sedikit apa pengalaman yang mungkin Pak Hasan sempat alami begitu ketika RRI memang berperan di daerah rawan bencana, Pak?
3: Yang pertama, kita kan areal yang sangat sering ketimpa dua isu yang sangat sering, dan ya, hari ini kita merasakan kalau musim kemarau kita kekeringan, kalau musim penghujan kita kebanjiran.
1: Ya.
3: Namun alhamdulillah ada beberapa ruang, kalau nggak keliru ruang kentongan, beberapa pegiat kebencanaan yang dari kami malah diberikan ruang dan waktu di RRI, baik yang disabilitas, dunia usaha, yang berjejaring dengan kami, otomatiknya berjejaring dengan RRI. Itu kami diberikan ruang, beredukasi, bersosialisasi, dan beraktivitas seperti apa, dan kami sering melibatkan juga secara langsung kegiatan-kegiatan forum dengan teman-teman media RRI sendiri.
1: Oh, jadi sebagai salah satu jaring komunikasi dengan masyarakat juga begitu ya, Pak Hasan?
3: Yes, betul.
1: Itu yang sangat dirasakan begitu ya.
3: Betul.
1: Tapi dampak langsungnya, Pak, yang kemudian dirasakan juga begitu ada sosialisasi ataupun edukasi bencana atau informasi bencana yang disampaikan Pak Hasan dan teman-teman ya ke RRI begitu. Nah, itu dampaknya apa? Apakah kemudian ada percepatan bantuan yang turun atau bagaimana itu, Pak Hasan? Mungkin bisa cerita juga.
3: Otomatis. Ketika muncul di RRI, ketika muncul di medsos RRI, medsosnya kita berconnecting gitu. Jadi semua pihak langsung bertanya, yang itu udah selesai belum ya? Yang tiang listrik yang miring sudah belum ya? Kadang teman-teman media yang lain itu connecting juga, malah dijadiin berita gitu. Dari obrolan kita dengan teman-teman RRI, jadi cepat penanganannya. Ada tiang miring, tiang listrik, kadang bakaran-bakaran kecil gitu. Cepat teman-teman damkar itu bergerak.
1: Itu karena informasinya yang disampaikan lewat RRI dari pasangan teman-teman begitu ya? Responnya lebih cepat lah begitu ya, Pak Hasan ya.
3: Ya, percepatannya terasa banget. Gitu.
1: Nah, itu sejak kapan Pak Hasan berkomunikasi dengan RRI sebagai sarana juga menyampaikan edukasi kebencanaan atau literasi kebencanaan juga begitu, Pak?
3: Ya, automatically ya, karena di kami itu berpegang pentahelik. Pentahelik itu ada 5 isu, jadi media, masyarakat, pemerintah, perguruan tinggi, apa terus praktisi plus media. Nah, siapa yang nggak kenal RRI kan itu. Malah dari beberapa teman kita jadiin bagian dari kami. Jadi otomatis saling share, saling berkabar gitu. Ya berdampak lah Mas, berdampak banget. Gitu.
1: Biasanya di telepon RRI atau langsung datang ke RRI itu bagaimana, Pak Hasan, biasanya Pak?
3: Otomatis ya, karena kita sudah familiar banget, kita datang.
1: Jadi sudah seperti keluarga begitulah. Pak Hasan ya.
3: Wes keluarga keluarga besar
1: keluarga
3: sudah.
1: Besar
3: keluarga
1: begitu ya.
3: Besar.
1: Tapi Pak Hasan sekarang ini mengikuti informasi dari RRI atau menyampaikan informasi ke RRI itu yang bisa disebarkan lah informasi ke masyarakat lewat radio saja atau juga multi platform juga begitu Pak Hasan sekarang ini.
3: Multi, multi, oh, multi. Kan di RRI kan juga ada apa TikTok, Instagram, yeah. Instagram lah khususnya ya.
1: Yeah.
3: Itu kadang-kadang kita narik tuh informasi dari RRI, kita tempelin ke medsos jaringan kita, saling berkabar. Gitu-gitu juga. Saling yeah. WA saja. Itu gimana tuh selokan gitu.
1: Oh, begitu. Sampai seperti kaya, itu begitu
3: kaya,
1: ya.
3: Saya kayak teman sudah kayak teman sudah enggak ada pagar sudah.
1: Yeah.
3: Pagarnya kebuka sudah. Gitu.
1: Justru hal-hal kecil seperti itu yang mungkin luput dari para pejabat di daerah bisa diketahui,
3: ya, diperhatikan, akan detek gitu. Mereka kan enggak enak juga ya kalau yeah. hal-hal yang agak enggak bagus diteriak-teriakin viral gitu.
1: Jadi benar-benar memang efektif banget kalau begitu ya, Pak Hasan ya.
3: Efektif, efektif banget, apalagi kan RRI itu masuk ke lubang-lubang kecil.
1: Lalu tanggapan dari masyarakat mungkin yang di luar teman-teman FERB begitu tentang tindak lanjut dari informasi yang disampaikan RRI oleh teman-teman Pak Hasan,
3: kan,
1: bagaimana tanggapannya?
3: Otomatis ya, yeah. ketika ngobrol satu hal itu kan tidak otomatis kun fayakun langsung direspon,
1: yeah,
3: jadi harus dihajar pelan-pelan kan. Ketika ini dipakai masih belum mudeng nih, pakai yang itu deh gitu.
1: Yeah.
3: Jadi ramuan, jadi semacam ramuan. Kalau udah kena, nah kena kan.
1: Yeah.
3: Gitu.
1: Jadi biasanya
3: dan media hari ini dahsyat lah media hari ini itu.
1: Jadi mungkin kalau menyampaikan satu hal ke RRI, kemudian hal itu belum ditindaklanjuti, koordinasi dengan teman-teman RRI, nah ini angle-nya mana lagi yang bisa diangkat agar cepat ada tindak lanjut begitu, begitu ya biasanya ya.
3: Iyalah, pinter-pinternya kita aja.
1: Yang penting kepentingan masyarakat terpenuhi, itu ya Pak Hasan ya.
3: Yes, betul. Ya. Bagaimana resiko kebencanaan yang nyampe ke kita berkurang lah, jangan banyakin terus kan gitu.
1: Iya. Nah Pak Hasan, kita kan punya program kentongan itu tidak hanya lokal tapi juga secara nasional begitu ya. Yang seperti yang disampaikan RRI Pro 3 begitu. Apa harapan ke depan Pak Hasan terhadap RRI yang memang menempatkan masalah literasi kebencanaan ini sebagai hal yang utama?
3: Satu, aku harus berterima kasih. Jarang-jarang ada radio yang spesifik berbicara tentang isu-isu mitigasi kebencanaan. Yeah. Hari ini kan kita bisa lihat serombongan kan bencana ini datang, airnya, banjirnya, meletus segala macam. Kalau tidak dikuatkan dengan literasi yang cukup yang gampang disimak oleh publik, itu mengerikan. Nah, RRI sudah ada di garda yang tepat, garda terdepan dalam konteks ini. Ini harus dijaga, harus dikembangin lagi, berjejaring menjadi penting hari ini. Kira-kira seperti itu.
1: Ya, jadi ini memang RRI juga buat Pak Hasan sebagai tempat untuk mencegah berita-berita hoax bencana bagi masyarakat tidak beredar.
3: Wah, aku sering pakai teman-teman wartawan, ya, reporter RRI untuk jadi narasumber.
1: Oh,
3: ketika okay. berbicara media, gue minta 1-2 reporter RRI untuk jadi narsum. Enak.
1: Jadi
3: sudah
1: ini,
3: sering itu.
1: Jadi ini memang pakai. Memang sudah seperti keluarga besar lah kalau di tempat Bapak.
3: Keluarga
1: Bapak
3: besar. RRI, ya. Keluarga besar RRI itu.
1: Baik, kalau begitu Pak Hasan, terima kasih banyak sudah bagi cerita Pak.
3: Selamat Hasan. happy birthday ya.
1: Terima kasih RRI banyak ya. Pak Hasan. Selamat pagi Pak Hasan.
3: Terima kasih.
1: Ya, demikian tadi Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana FERB Sampang Hasan Jailani ya. Anda juga bisa bergabung bersama kami, silakan di 021 352 3172 atau di 021 386 2375 atau di 021 384 4545. Masalah kebencanaan memang menjadi hal yang sangat penting bagi RRI. Jadi kita ingin terus menyampaikan informasi soal kebencanaan, baik itu edukasi, ya, mitigasi kebencanaan, pun juga informasi bagaimana penanganan bencana di sejumlah wilayah di tanah air, memfasilitasi juga bagi masyarakat yang memang belum terjangkau bantuan, contohnya ini juga kami lakukan ya, agar masyarakat memang terlayani dengan baik, terutama warga yang terdampak bencana. Anda juga bisa bergabung sama kami menyampaikan bagaimana Anda melihat RRI di usianya ke-81 ini di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545.
2: Wawancara Pro 3.
4: Baru enak.
5: Mulai
4: Lepaskan tenaga. Masuk. Luar biasa.
5: Tapi aku baru aja di interview
6: di Pro 2. Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid tambah banyak.
7: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Menyapa Pagi. Sebanyak 15.225 penerima bantuan sosial atau bansos di Kota Bekasi dibekukan sementara karena terindikasi terlibat aktivitas judi online atau judol. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi, Robert Siagian. Berikut laporan selengkapnya Leni Kurniawati. Leni.
1: Ya, baik pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya sedang berada di Bekasi. Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi, Robert Siagian, menegaskan banyak 15.222 penerima bantuan sosial atau bansos di Kota Bekasi dibekukan sementara karena terindikasi terlibat aktivitas judi online atau judol. Dan menurut Robert, pembekuan bansos dilakukan langsung oleh Kementerian Sosial berdasarkan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Dan ia juga menjelaskan kebijakan tersebut dilakukan agar penyaluran bansos tepat sasaran dan tidak digunakan di luar ketentuan. Berikut pernyataan dari Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi, Robert Siagian.
2: Ini kan agar bantuan sosial itu digunakan tepat sasaran, tepat manfaat. Nah, tentunya data kan yang diberikan oleh PPATK kepada Dinas Sosial. Sehingga bagi keluarga penerima manfaat ini tadi, sementara waktu kan dieksklusi, dibekukan. Tentunya bagi yang dibekukan tadi ini dapat melakukan verifikasi kembali, ya, tanggap balik lah namanya. Mudah-mudahan ini menjadi pemahaman.

0: tersebut hanya bersifat sementara. Penerima bansos yang dibekukan dapat mengajukan kembali untuk mendapatkan bantuan sosial. Dan untuk mengajukan kembali, warga dapat mendatangi kantor kelurahan sesuai domisili. Selanjutnya dilakukan verifikasi, pembuatan surat pernyataan, dan pengajuan kembali sebagai penerima bansos. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nah, baik, kita masih bahas soal bagaimana publik melihat RRI yang usianya sudah ke 81 tahun ini ya. Apa manfaat besar yang sudah dirasakan oleh masyarakat? Kami juga sudah bersama dengan Ketua Persatuan Tuna Netra Indonesia atau Pertuni Papua Barat, Septinus Mangafro. Pak Septinus, selamat pagi.
2: Ya, selamat pagi.
1: Pagi, Pak Septinus. Bagaimana kabarnya, Pak?
2: Ya, baik, baik.
1: Baik ya. Jadi kalau Bapak melihat usia RRI yang sudah ke 81 ini, manfaat besar yang dirasakan oleh teman-teman Netra dari Pertuni seperti apa ini, Pak?
2: Saya melihat manfaat besar dari RRI secara umumnya sangat luar biasa. Sangat luar biasa, salah satunya dari momen Piala Dunia tahun ini.
1: Oh iya, betul. Itu terasa sekali informasinya disampaikan oleh teman-teman di RRI dengan pantauan bagaimana pertandingan berjalan begitu ya, Pak Septinus ya.
2: Sangat sangat luar biasa. Yeah. Sampai saya katakan kalau saya macam saya langsung nonton secara langsung.
1: Iya.
2: Yeah. Kan secara jelas dia punya laporan pandangan mata.
1: Iya. Yeah. Nah, selain itu apalagi yang Bapak rasakan manfaatnya?
2: Saya termasuk memberikan apresiasi setinggi-tingginya buat RRI Pro 3 Jakarta dan untuk Pak Yanto.
1: Oh, Pak Yanto. Oke.
2: Okay. Ya, sangat semangat sekali kalau Pak Yanto lagi memberikan laporan pandangan mata. Sangat jelas.
1: Oh, begitu ya. Itu yang Bapak suka kalau Pak Yanto sportcasternya menyampaikan pertandingan sepak bola begitu ya.
2: Ya, sangat jelas sekali memang.
1: Sejak kapan Pak Septinus mulai mendengarkan RRI, Pak?
2: Saya dari semenjak mulai ikuti RRI dari tahun 2000 yang waktu finalnya siapa berhasil dengan apa yang berhasil juara satu itu.
1: Oh begitu. Ya. Nah, selain pertandingan olahraga, apalagi manfaat yang mungkin Bapak bisa peroleh begitu kan? Kita juga ada berita-berita lain yang kita hadirkan, apalagi Pak? Mungkin yang bisa diceritakan.
2: Oh, yang termasuk informasi dalam negeri maupun luar negeri, terus hiburan-hiburan yang kita dapat saat-saat mau istirahat, hiburannya sangat menghibur. Untuk kita, ya.
1: Nah, itu radionya standby terus atau bagaimana, Pak Septinus?
2: Kalau saya radionya standby terus.
1: Oh, begitu. Lewat apa, Pak, mendengarkannya, Pak? Lewat streaming atau lewat apa itu?
2: Lewat radio langsung. Saya dapat radio ini dari RRI Manokwari.
1: Oh, begitu. Radio digital gitu ya?
2: Iya.
1: Oh, begitu. Jadi itu yang Bapak gunakan untuk mendengar RRI begitu ya?
2: Iya, benar sekali.
1: 24 jam nyala terus atau bagaimana, Pak, radionya, Pak?
2: Kalau saya di sini, kalau di Manokwari kan sampai jam 12.
1: Iya.
2: Iya.
1: Oh, jadi hanya mengandalkan malam, siaran sudah dari RRI Manokwari yang sampai jam 12 malam saja begitu ya.
2: Ya, benar sekali.
1: Mungkin nanti kalau ada kesempatan untuk streamingnya bisa juga itu, Pak. Kalau di Pro 3 kan 24 jam kita siarannya.
2: Iya. benar.
1: Jadi ada harapan juga ke sana bisa dengarkan terus begitu ya, Pak Setinus ya.
2: Ya, jadi harapan saya RRI terus menjadi pemersatu bangsa dan mempersatukan bangsa dari Sabang sampai Merauke.
1: Ya.
2: Harapan saya dan saya juga mengucapkan selamat Dirgahayu RRI yang ke-81. Semoga RRI terus jangan ketinggalan dengan informasi zaman teknologi yang ada, tapi RRI tetap maju menjadi pemersatu bangsa.
1: Ya. Pak, tapi waktu acara Piala Dunia bola kemarin itu sempat ada nonton barengkah teman-teman Netra di Pertuni di sana di Papua Barat?
2: Kalau kita
1: dengar
2: di sini,
1: dengar barang begitu.
2: Karena mengingatnya kita agak berjauhan, jadi agak sedikit jalan, tapi semua mendengar.
1: Oh, begitu. Jadi teman-teman Netra memantau bagaimana perkembangan Piala Dunia lewat RRI semua begitu ya, Pak? Pertuni, Papua Barat begitu ya?
2: Iya, benar.
1: Baik, jadi benar-benar merasakan manfaat besarnya begitu ya, Pak Septinus ya. Baik kalau begitu Pak, terima kasih sudah berbagi cerita Pak Septinus.

0: Oh ya,
1: Ya,
0: terima kasih juga
1: sehat,
0: sudah
1: sehat-sehat selalu ya Pak Septinus ya.
0: menghubungi kami. Ya.
1: Baik, selamat pagi Pak Septinus.
0: Selamat pagi, salam sehat terus.
1: Terima kasih banyak Pak. Ada yang lain juga bisa berkomentar, silakannya di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Jadi ini memang manfaat lain dari keberadaan RRI ya, di mana teman-teman netra dari Pertuni ataupun yang lainnya bisa mendengarkan siaran RRI, termasuk juga kemarin yang cukup ramai yaitu pertandingan Piala Dunia 2026.
2: Wawancara Pro 3. Pasca erupsi Gunung Anak Krakatau, masyarakat diminta tetap waspada terhadap potensi abu vulkanik dan perubahan aktivitas gunung. Ketika terjadi hujan abu, segera gunakan masker untuk melindungi saluran pernafasan dan kacamata atau pelindung mata untuk mencegah iritasi. Hindari berada di luar ruangan terlalu lama dan tutup rapat pintu, jendela, serta sumber air agar tidak terkontaminasi abu. Abu vulkanik yang menempel di rumah maupun kendaraan sebaiknya dibersihkan secara hati-hati dan tidak disapu kering agar partikel abu tidak kembali berterbangan. Yang tak kalah penting, masyarakat yang berdekatan dengan anak Gunung Krakatau diminta tidak mendekati kawasan gunung dan selalu mengikuti informasi resmi mengenai perkembangan aktivitas gunung. Tetap tenang, waspada, dan utamakan keselamatan.
3: Di dalam hati aku bertanya, dapatkah kita hidup berdampingan dengan alam? Saling memberi dan menjaga, memanfaatkan tanpa menguasainya, memeliharanya bukan menyakitinya. Tentu bukan bencana yang kita inginkan, tapi damai senantiasa bersama.
4: Kemana hutanku hilang?
5: Sudahlah, jangan lagi tebangi hutan. Hutan itu bukan panggung sandiwaramu. Jangan terus mencari kambing hitam dan menyalahkan mereka yang lemah sebagai satu-satunya dalang. Karena hutan bukan milik segelintir orang. Hutan adalah kehidupan kita bersama.

0: Ada Bu Dinda di Bogor, Jawa Barat. Pagi, Bu Dinda.
1: Pagi. Selamat ulang tahun ke-81 RRI.
0: Terima kasih banyak, Bu Dinda. Jadi RRI. Sampai dengan jam segini masih dinginkah di Bogor?
1: Bukan dingin lagi, tapi bukan dingin, nggak pakai lagi. Bukan dingin, tapi matahari sudah menyorot ini.
0: Belum hujan juga, Bu, di Bogor, Bu?
1: Belum ada ya? Hujan. Kalaupun ada, PHP masih.
0: Mendung, tapi tak hujan begitu ya?
1: Betul sekali, ini.
0: Silakan, Bu Rinda.
1: Ya, untuk RRI sebagai, ya bukan hanya pendengar mungkin ya, pemerhati, pencinta, dan pendengar RRI sangat ikut bahagia karena di usia 81 ini RRI makin apa ya, makin banyak kemudahan untuk kami pendengarnya gitu. Ya. Kalau dulu kita
0: makin multi platform lah begitu ya.
1: Betul. Jadi apapun yang kita mau ada di RRI, insya Allah mudah-mudahan ke depan makin dengan konten-konten yang lebih menarik lagi, yeah. Bung Zaini, dengan kemudahan-kemudahan yang mungkin lebih dari saat ini, RRI tetap di hati.
0: Amin.
1: Kali di udara.
0: Terima kasih tetap banyak, Bu Dinda. Bu Dinda di Bogor, Jawa Barat. Pak Hasanuddin di Bogor. Pagi juga, Pak Hasanuddin.
2: Selamat pagi.
0: Pagi. Bagaimana kabarnya, Pak?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Dengan Zaini, Pak Hasanuddin.
2: Pak Zaini, selamat pagi. Iya. Salam kenal.
0: Silakan.
2: RRI 3.
0: Iya.
2: Yang ke-81.
0: Ya, bagaimana melihat RRI yang usianya ke-81 ini, Pak Hasanuddin?
2: Angkasa Lawati semoga disehatkan.
0: Amin.
2: Mengaplikasikan edukasi yang terbaik untuk masyarakat.
0: Siap.
2: Indonesia.
0: Apa harapan saya besar ini, Pak Hasanuddin, ke depannya buat RRI?
2: Harapan besarnya saya RRI itu untuk jangan bosan-bosannya ngasih info untuk kecerdasan bangsa.
0: Ya.
2: Alhamdulillah MTQ sudah berjalan, apa-apa sudah berjalan. Saya suka sekali mendengarnya. Saya adanya RRI itu terbantu semuanya.
0: Ya.
2: Karena saya juga nggak lepas dari radio.
0: Oh, begitu ya?
2: Berita saya nggak lepas dari radio.
0: Ya.
2: Saya terkesan di RRI belajar bisa nyanyi juga saya dari lantai 4. Di studio 4 itu, di RRI. Dari nggak bisa nyanyi sampai bisa nyanyi saya,
0: yeah.
2: Itu di RRI. Gitu.
0: Jadi banyak itu belajar dari RRI begitu ya, Pak Hasanuddin.
2: Dan teman saya dapat juara dari berita jam 5 itu dari RRI. Juara festival,
0: yeah.
2: untuk berlian itu dulu, yeah. Tahun 93 apa berapa, tahun berapa saya lupa pokoknya. Jadi beritanya sampai cari-cari, sampai malam-malam nyari file berita ke lantai 6.
0: Ingat aja saya. Jadi banyak kenangannya kalau begitu, Pak Hasanuddin.
2: Banyak
0: ya?
2: Kenangannya saya. Banyak berita apa ini. Oh, itu dari itulah. RRI itu benar-benar.
0: Yeah.
2: Dulu zaman dari ini belum ada digital, kan, nyari berita sampai korat diubek-ubek gitu. Teman saya tuh karena penasaran kan.
0: Yeah.
2: Waktu itu dapat juara festival, pengumumannya dari berita jam 5 pagi.
0: Oh.
2: Pagi ini dengar pas itu yang bacain itu Bang Yan Paswani Saban.
0: Iya.
2: Yeah. Nah, gitu.
0: Jadi kalau sekarang Masya tinggal Allah browsing, kalau dulu beda ya, Pak, ceritanya. Harus ngubek-ngubek koran gitu ya.
2: Waduh, benar, Bang. Saya benar-benar banyak saya banyak kebiasaan dari RRI. Dari,
0: yeah,
2: radio lah khusus, makanya dengan hari radio itu yang kemarin sangat meriah sekali acaranya di,
0: yeah,
2: auditorium RRI, masyaallah. Makanya RRI tetap di udara sekali.
0: Amin.
2: Di udara, tetap di udara, merdeka. Ya,
0: merdeka. Terima kasih banyak, Pak Hasanuddin. Amin. Terima kasih banyak, Pak Hasanuddin.
2: Maju terus, jaya di
0: udara. Terima kasih banyak, Pak.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mbak Yanti di Toli-Toli. Pagi, Mbak Yanti.
3: Ya, halo, selamat pagi.
0: Pagi.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Toli-Toli bagaimana kabarnya
3: RRI
0: pagi ini?
3: Toli-Toli cerah, panas. Ya, tapi kemarin tuh mungkin karena semoga saja karena kemarin tuh ada sholat ya di sini, sholat istigharah. Semalam tuh sempat diguyur hujan, tapi hujannya nggak lama, tapi
0: mudah-mudahan malam ini hujan lagi lah ya.
3: Iya, panas soalnya beberapa hari, waduh, belakangan minta ampun panas, banyak kebakaran, mana
0: ya,
3: ada area rumah juga ada yang kebakaran, jadi wah panas banget Bung Zaini. Jadi ya kalau untuk RRI, kalau saya 100% mah Karena saya dapat edukasinya itu dari RRI khususnya Pro 3 ya. Bahkan Zaini selama mengenal RRI Pro 3 itu saya bahkan bukan hanya bisa mendengar, bukan bisa hanya mendapat edukasi informasi dari Pro 3, tapi saya juga membagi-bagikannya apa yang saya dapat itu untuk teman-teman saya di
0: begitu.
3: Pro 2. Ya, saya sering itu, saya sering, oh saya dapat ini dari Pro 3, ini teman-teman tahu nggak ini. Waduh, itu saya benar-benar, wah apalagi Pro 3 itu menyiapkan apa ya, menghadirkan narasumber ya, wah luar biasa. Saya benar-benar terbimbing ya, teredukasi, apalagi tentang apa ya, banyak ya, pokoknya komplit lah kalau di Pro 3 kalau menurut saya. Jadi harapannya ya ini adalah inspirasi bagi kami, apalagi khususnya untuk generasi muda ya, untuk Pro 3 inspirasi bagi kami. Kami semoga RRI Pro 3 khususnya RRI teruslah berjaya dan teruslah mengudara, jangan hilang-hilang siarannya.
0: Ah, iya. Itu sebagai masukan dari banyak pendengar ya, nanti kita sampaikan.
3: Penyiar-penyiar juga kita kasih apresiasi ya, para penyiar itu aduh luar biasa hebat para reporternya ya. Semoga diberi kekuatan kesehatan juga umur yang panjang itu aja. Terima kasih.
0: Terima kasih banyak Mbak Yanti.
3: Saya punya pantun untuk RRI.
0: Oke, silakan.
3: Ya. Soalnya saya baru buat. Ya, ke Teluk Bayu menuju Manokwari.
0: Cakep.
3: Dirgahayu untuk RRI. Terima kasih.
0: Cakep. Terima kasih, Mbak Yanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jelang warta berita pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media KPM Kemkomdigi Vivi Aldia Yahya mengatakan, komunikasi pemerintah di era digital tidak bisa lagi bergantung pada satu juru bicara, karena pesan pemerintah dapat disampaikan oleh berbagai pihak selama menggunakan fakta dan informasi yang sama. Vivi menjelaskan media sosial membutuhkan gaya komunikasi yang berbeda dari media arus utama. Karena itu, pemerintah perlu menyampaikan pesannya melalui berbagai pihak dengan pendekatan yang sesuai agar informasinya lebih mudah dipahami masyarakat. Ia mencontohkan sosialisasi soal PP Tunas yang melibatkan berbagai pihak sesuai dengan kepakarannya. Dilakukan untuk memperluas penyampaian informasi sekaligus juga membantu masyarakat memahami kebijakan tersebut dengan lebih baik. Momentum Hari Radio Nasional mendorong insan penyiaran untuk terus berinovasi menghadapi perubahan zaman, sekaligus mempertahankan karakter radio sebagai media yang dekat dengan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi. Lapor dari Rizky Wahyudi akan kami sampaikan pada kesempatan berikutnya nanti. Baik, kita beralih ke informasi lainnya, di mana pihak berwenang di New Delhi, India, memperketat keamanan menjelang konferensi tingkat tinggi atau KTT BRICS yang berlangsung hari ini dan besok di Barat Mandapam. Sekitar 15.000 personil polisi dan 200 kompi pasukan paramiliter dikerahkan untuk mengamankan kegiatan tersebut. Sementara itu, polisi menyiapkan 22 titik pengalihan utama serta lebih dari 35 ruas jalan yang akan ditutup atau dialihkan jika situasinya diperlukan. Untuk mendukung keamanan dan kelancaran lalu lintas, sejumlah sekolah dan kantor pemerintah di Delhi juga ditutup sejak kemarin dan akan kembali dibuka pada Senin mendatang. Sementara warga diimbau menggunakan layanan metro untuk mengurangi kemacetan selama KTT BRICS berlangsung. Baik, berikut kami hadirkan kembali laporan dari Rizky Wahyudi, di mana momentum Hari Radio Nasional mendorong insan penyiaran untuk terus berinovasi menghadapi perubahan zaman sekaligus mempertahankan karakter radio sebagai media yang dekat dengan masyarakat.
1: Makna untuk aku sendiri di Hari Radio ini adalah mengingat lagi, reminder lagi kalau ternyata kita masih punya tempat.
2: Momentum Hari Radio Nasional yang diperingati setiap 11 September menjadi pengingat akan pentingnya keberadaan radio dalam kehidupan masyarakat. Momen tersebut juga diperingati Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia sebagai bagian dari upaya menjaga eksistensi radio di tengah perkembangan teknologi dan media digital. Dunia penyiaran dinilai terus berkembang mengikuti perubahan kebutuhan masyarakat dan kemajuan teknologi. Radio tidak hanya menjadi sumber informasi dan hiburan, tetapi juga ruang untuk berinteraksi, berbagi cerita, serta memberikan wawasan kepada pendengarnya. Salah seorang penyiar Nirwana, Ajijah, memaknai Hari Radio sebagai momentum untuk mengingat kembali peran radio sebagai ruang berkomunikasi dengan masyarakat. Menurutnya, radio memberikan kesempatan untuk berbincang, berbagi wawasan, hingga menghadirkan berbagai obrolan yang dekat dengan kehidupan pendengar.
1: Makna untuk aku sendiri di Hari Radio ini adalah mengingat lagi, reminder lagi kalau ternyata kita masih punya tempat untuk ngobrol bareng, menambah insight, dan yang pastinya di sini kita bisa curhat bareng dengan berbagai macam obrolan. Dan untuk aku sendiri, Radio Republik Indonesia adalah salah satu role model, di mana sebelum aku jadi penyiar, Radio Republik Indonesia ini adalah panutan aku.
2: Radio memiliki karakteristik tersendiri karena mampu membangun kedekatan dengan pendengar melalui komunikasi yang berlangsung secara langsung dan personal. Kehadiran penyiar juga menjadi bagian penting dalam menciptakan suasana interaktif, sehingga radio tetap memiliki tempat di tengah beragam pilihan media saat ini. Sementara itu, salah seorang penyiar Sun FM, Acha, mengharapkan momentum Hari Radio dapat menjadi dorongan bagi insan penyiaran untuk terus berinovasi. Ia juga berharap radio semakin dekat dengan masyarakat dan mampu menghadirkan program yang menarik serta sesuai dengan perkembangan zaman.
3: Harapan aku untuk Hari Radio adalah semoga kedepannya radio itu semakin inovatif, lebih dekat dengan masyarakat, dan juga semakin apa ya, keren sih kayaknya ya. Dan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81.
2: Para insan penyiaran berharap keberadaan radio terus berkembang dan mampu mempertahankan kedekatan dengan masyarakat. Momentum Hari Radio diharapkan menjadi penguat semangat untuk menghadirkan siaran yang informatif, menghibur, edukatif, serta relevan dengan kebutuhan pendengar.
4: Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari dunia olahraga, Sevilla mengalahkan Valencia 1-0 pada pertandingan pekan kelima Liga Spanyol yang berlangsung di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan tadi malam waktu setempat melalui gol tunggal yang dicetak oleh Juan Iglesias pada menit ke-81. Valencia sempat mendapat peluang melalui David Otorbi, namun tembakannya membentur mistar gawang dan hingga pertandingan berakhir, Sevilla mampu mempertahankan keunggulan. Kemenangan juga membuat Sevilla naik ke posisi ketiga klasemen sementara dengan 10 poin dari 5 pertandingan atau terpaut 2 poin dari Barcelona di posisi pertama, sementara Valencia masih berada di posisi juru kunci dengan 1 poin.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Terima kasih untuk dedikasi para angkasawan dan angkasawati di RRI selama 8 dekade ini. Semoga RRI terus menjadi media yang informatif dan edukatif bagi seluruh masyarakat di Indonesia, dari Sabang hingga Merauke. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Assalamualaikum bubuhannya, saya Lita Lee, saya penyanyi dan juga pencipta lagu dari Samarinda. Dan Ulun juga pendengar setia RRI Samarinda. Ulun mengucapkan selamat ulang tahun lah untuk RRI. Harapannya ke depannya untuk RRI terus bersinar, menyala jar urang tu. Habis itu terus spektakuler, bersinar selamanya. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
2: Pernah dengar gak sih peribahasa dunia tidak selebar daun kelor? Benar sekali, daunnya yang kecil tapi tidak dengan seribu manfaatnya. Tanaman yang sering dianggap biasa ini ternyata menyimpan segudang manfaat bagi kesehatan. Daun kelor kaya akan vitamin, mineral, dan antioksidan yang sangat dibutuhkan tubuh. Tak heran jika daun kelor sering disebut sebagai superfood dari alam. Sudahkah kamu merasakan manfaatnya?

Di zaman sekarang, satu berita bisa menyebar dalam hitungan detik. Tapi pada tahun 1945, bagaimana rakyat Indonesia mendapatkan informasi saat siaran radio Jepang Hosokyoku berhenti pada 19 Agustus 1945, masyarakat kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di sisi lain, situasi Indonesia sedang genting. Ada ancaman kedatangan pasukan Sekutu. Sementara, kabar dari luar negeri juga beredar. Para tokoh radio melihat satu solusi. Radio harus kembali mengudara. Bukan sekedar untuk hiburan, tapi untuk menjadi penghubung antara pemerintah dan rakyat. Karena itulah, pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia. Sejak awal, RRI membawa misi yang lebih besar dari sekedar suara di udara. Menjadi suara republik ketika bangsa ini sedang belajar berdiri dengan kakinya sendiri.

Kalian tahu, Indonesia memiliki banyak objek wisata yang terkenal di dunia, seperti Bali. Pulau ini dikenal dengan pantai-pantainya yang indah, seperti Kuta dan Uluwatu, serta budayanya yang kaya. Bali juga terkenal sebagai destinasi yoga dan meditasi. Borobudur adalah candi Buddha terbesar di dunia yang terletak di Magelang, Jawa Tengah. Candi ini merupakan situs warisan dunia UNESCO dan dikenal dengan reliefnya yang indah. Ada juga Komodo National Park, terletak di Nusa Tenggara Timur. Taman nasional ini merupakan habitat asli dari komodo, kadal terbesar di dunia. Pulau ini juga dikenal dengan spot diving dan snorkeling yang luar biasa. Sementara Raja Ampat, terletak di Papua Barat, Raja Ampat adalah salah satu tempat penyelaman terbaik di dunia dengan keanekaragaman hayati laut yang sangat kaya. Ada juga Danau Toba, danau vulkanik terbesar di dunia yang terletak di Sumatera Utara. Di tengah danau ini terdapat Pulau Samosir yang juga menarik untuk dikunjungi. Yogyakarta, kota ini dikenal sebagai pusat budaya Jawa dan tempat berdirinya Candi Prambanan, candi Hindu terbesar di Indonesia, serta Keraton Yogyakarta. Gunung Bromo terletak di Jawa Timur. Gunung Bromo adalah salah satu gunung berapi paling ikonik di Indonesia. Pemandangan matahari terbit dari puncak Bromo sangat populer di kalangan wisatawan. Tanah Toraja terletak di Sulawesi Selatan dan Tanah Toraja dikenal dengan budaya uniknya, terutama upacara pemakaman yang spektakuler dan rumah adat Tongkonan. Pulau Bunaken terkenal dengan taman lautnya yang menakjubkan. Bunaken di Sulawesi Utara adalah destinasi snorkeling dan diving yang populer. Dan Taman Nasional Ujung Kulon terletak di ujung barat Pulau Jawa. Taman Nasional ini adalah rumah bagi badak Jawa langka dan berbagai spesies flora dan fauna lainnya. Ini baru beberapa yang kami uraikan. Masih banyak lagi destinasi wisata Indonesia lainnya.

0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi.
1: DLH Belitung Timur akan menerjunkan tim UPT Laboratorium Lingkungan untuk menguji kualitas udara di wilayah yang berpotensi terdampak kabut asap. Berikut laporan selengkapnya Septri Aningsi. Septri.
2: Baik pendengar dimanapun Anda berada, saat ini melaporkan langsung dari Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, bahwa dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur, dalam waktu dekat akan melakukan ataupun menerjunkan tim dari Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan untuk melakukan uji kedaruratan kualitas udara di wilayah-wilayah yang berpotensi terdampak dari fenomena kabut asap tipis. Hal tersebut merespon maraknya kejadian kebakaran hutan dan lahan, serta hembusan kabut asap kiriman yang diduga berasal dari luar daerah yang kabarnya mulai membayangi langit Belitung Timur dalam beberapa hari terakhir ini. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur Adlan Taufik mengungkapkan pengujian kualitas udara difokuskan untuk mengukur paparan partikulat atau debu yang melayang di udara akibat pembakaran hutan. Fenomena tersebut berpotensi mengganggu aktivitas warga baik secara mobilitas maupun kesehatan. Karena itu dari pihak DLH juga meminta masyarakat atau pemangku kepentingan di wilayah tersebut untuk tidak ragu melapor dengan mekanismenya dapat dilayangkan oleh pemerintah desa, camat maupun instansi terkait secara bersurat ataupun berkoordinasi langsung ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur. Proses pengujian nantinya juga dilakukan dengan menggunakan alat high volume air sampler yang ditempatkan di lokasi ataupun radius titik terdampak yang disinyalir mengandung konsentrasi asap tinggi selama 24 jam pengujian langsung di lapangan. Berikut wawancara kami bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur.
3: Yang mudah-mudahan dari kami, dari DLH nanti akan turun langsung buat laboratorium lingkungan, turun mengecek partikel apa saja yang memang kalaupun masih di bawah ambang batas, kami akan sampaikan itu. Tapi kalau di atas ambang batas sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kami akan tindak lanjuti dengan proses-proses ini. Apakah itu prosesnya sanksi atau prosesnya cuma sebatas bahwa kita ke masyarakat ataupun spekulasi.
2: Sementara itu dari berdasarkan pemantauan di lapangan dalam satu pekan terakhir, sebagian besar kebakaran yang terjadi berkaitan dengan aktivitas pembukaan lahan baru untuk perkebunan. Antisipasi dari musim kemarau dari pihak terkait juga diperkirakan masih berlangsung hingga bulan November 2026 ini. Dan berdasarkan data juga, mereka telah melakukan pemetaan terhadap sejumlah wilayah yang berpotensi kembali mengalami kejadian karhutla. Di antaranya di Desa Batu Penyuk, Kecamatan Gantung, Desa Lenggang, Kecamatan Gantung, Desa Selingsing, serta wilayah di Kecamatan Damar dan Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur. Oleh sebab itu, dari pihak DLH juga turut mengimbau masyarakat Belitung Timur maupun pihak perusahaan ataupun swasta ikut berperan aktif dalam mencegah meluasnya karhutla, khususnya terkait aktivitas pembukaan lahan baru yang menggunakan metode pembakaran. Demikian pendengar laporan langsung dari Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Septrianingsi. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, kabut asap kiriman yang menyelimuti wilayah Bunguran Besar, Kabupaten Natuna, mulai mengganggu jarak pandang nelayan saat beraktivitas di laut. Berikut laporannya Marjani. Marjani.
4: Baik, kabut asap kiriman yang menyelimuti wilayah Bunguran Besar Kabupaten Natuna saat ini mulai mengganggu jarak pandang nelayan saat beraktivitas di laut. Kondisi kabut asap bahkan terlihat cukup tebal terutama pada sore hari. Nelayan Desa Pengadah Kecamatan Bunguran Timur Laut, Muhtar Mizi kepada RRI Sabtu pagi mengatakan kabut asap cukup mengganggu pandangan saat dirinya berada di laut. Jarak pandang nelayan saat ini diperkirakan berkisar antara 500 hingga 1 km. Menurut Mutamizi, kondisi tersebut membuat daratan tidak terlihat dengan jelas ketika nelayan berada di tengah laut. Meski demikian, aktivitas melaut masih dapat dilakukan dengan tetap meningkatkan kewaspadaan.
5: Sekitar jarak kilo landai penambah deh sore-sore. Kalau pagi deh lumayan lah, sama dikit ya. Cuma kalau ke Tanjung Deto landai lama lom. Kalau pakai GPS, pakai aplikasi.
4: Hal serupa juga dirasakan nelayan Desa Batu Gajah, Kecamatan Bunguran Timur, Iskandar Zulkarnain Lubis. Ia mengatakan kabut asap memang menyelimuti wilayah Bunguran Besar, namun aktivitas nelayan di laut sejauh ini belum terganggu secara signifikan. Zulkarnain menjelaskan nelayan masih dapat beraktivitas karena menggunakan sejumlah peralatan navigasi, salah satunya seperti GPS dan lainnya. Peralatan tersebut membantu nelayan menentukan posisi dan arah saat jarak pandang di laut berkurang akibat kabut asap. Kabut asap kiriman mulai terlihat menyelimuti wilayah Bunguran Besar sejak minggu sore. Kondisi tersebut ditandai dengan gunung ranai yang tidak terlihat karena tertutup kabut asap secara total.
5: Oh iya, mengganggu bang, kalau mengganggu. Tapi nggak apa-apa, kita nggak punya GPS. Cara pandang sih ya, karena untuk terjadi keburukan sih, rasa saya nggak mungkin. Cara pandang pun agak lumayan gitu.
4: Sementara itu, dampak kabut asap juga dirasakan di sektor pendidikan di wilayah Bunguran Besar. Pembelajaran bagi siswa PAUD SD dan SMP di 6 kecamatan diberlakukan dari rumah atau kembali diperpanjang. Perpanjangan BDR dilakukan sebagai langkah untuk mengantisipasi dampak kabut asap terhadap kesehatan peserta didik. Kondisi kabut asap jarak pandang yang menurun diharapkan menjadi perhatian masyarakat, khususnya nelayan, untuk meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas di laut. Dari Ranai Natuna, Marjani Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bulog menetapkan batas toleransi kenaikan harga pangan. Batas tersebut diperlukan agar pemerintah dapat melakukan intervensi sebelum harga terlanjur naik. Hal tersebut dikatakan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tom C. Tohir. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Uter. Alfred.
6: Ya, berikan saat ini saya ada di kawasan Jakarta Pusat dan benar saja Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Kemendagri, Tom C. Tohir, mengatakan pemerintah selama ini cenderung menunggu harga naik ketika atau tinggi sebelum melakukan intervensi. Menurutnya pola tersebut membuat proses penurunan harga membutuhkan waktu dan upaya lebih besar. Tom C. meminta Bulog menentukan batas kenaikan harga pangan dan sejumlah kabupaten kota yang harus mulai diintervensi. Dengan begitu, pemerintah memiliki ukuran yang jelas untuk menentukan waktu intervensi yang tepat. Berikut keterangan lengkapnya.
7: Ada satu hal yang saat kita bersama yang harus
6: lebih lanjut, pendengar, komisi berharap langkah tersebut menjadi evaluasi agar pemerintah tidak kembali menunggu harga naik terlalu tinggi. Menurutnya, intervensi lebih awal dapat mempercepat proses pengendalian harga pangan. Demikian dari kawasan Jakarta Pusat, Alfred Tutor, Pratiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Lingkungan Hidup mendorong perusahaan swasta dan badan usaha milik negara mempercepat penarikan serta penyerahan limbah PCBS. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya, Rian.
8: Iya baik, pendengar Pro 3 RRI, bahwa memang Kementerian Lingkungan Hidup ini mendorong perusahaan swasta dan badan usaha milik negara atau BUMN mempercepat penarikan serta penyerahan limbah polikloridat bipernils atau PCBs. Limbah tersebut nantinya harus diserahkan ke fasilitas pengelolaan resmi. Dan langkah tersebut memang diperlukan untuk mengejar target Indonesia bebas limbah PCBs atau zero PCBs pada 2028 mendatang. Di mana PCBs itu diketahui masih dapat ditemukan pada sejumlah peralatan industri termasuk transformator listrik, di mana pemerintah nantinya akan memperkuat dukungan untuk memperlancar pasokan limbah PCB ke fasilitas pengolahan. Hal itu pun dikatakan langsung oleh Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Dias Hendro Priyono, saat mengunjungi PT Prasada Pamuna Limbah Industri di kawasan Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
7: PL ini kita tentunya apresiasi bahwa PL ini bisa menjadi tulang punggung kita semua nih, tulang punggung Indonesia untuk mencapai target atau komitmen yang sudah Indonesia sampaikan ke dunia. Saya rasa tanpa PPLI kita tidak bisa mencapai target tersebut. Jadi
8: dan diketahui bahwa menurut percepatan pengumpulan menjadi salah satu kunci untuk memenuhi komitmen Indonesia dalam menghapus limbah PCB, di mana pemerintah juga akan memastikan kapasitas pengolahan dapat mengimbangi limbah yang dikumpulkan dari berbagai sektor. Target zero PCB tahun 2028 pun merupakan bagian dari kebijakan nasional sekaligus implementasi komitmen Indonesia dalam Stockholm Convention. Demikian pendengar laporan dari Jakarta dan Surya di Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Tahukah kamu, rokok telah menjadi salah satu penyebab kematian terbesar di dunia. Diperkirakan ada sekitar 3 juta manusia di seluruh dunia yang meninggal setiap tahunnya. Mungkin saja menurut beberapa manusia, baik pria ataupun wanita, merokok itu terlihat keren. Namun, apakah Anda tahu apa yang terkandung dalam sepotong rokok? Ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda dan 43 diantaranya sebagai pemicu kanker. Jadi, masihkah Anda tetap merokok? Berhenti sekarang juga.
1: Ikatan Dokter Anak Indonesia, IDAI, meminta pemerintah untuk memperketat standar keamanan pangan dalam program makan bergizi gratis MBG. Aditya Prabowo melaporkan. Adit.
10: Baik pendengar, Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI meminta kepada pemerintah untuk memperketat standar keamanan pangan dalam program makan bergizi gratis atau MBG. Ketua IDAI Piprin Basara Yarnaso menegaskan, kasus keracunan makanan yang terus berulang tidak boleh dianggap sebagai persoalan angka atau persentase semata. Menurutnya, satu anak yang mengalami keracunan sudah menjadi persoalan serius bagi negara karena dampaknya tidak hanya dirasakan oleh korban tetapi juga oleh keluarga. Berikut terangnya.
11: Selama anak-anak kita menjadi korban, niatnya mulia, memberi makan, memberi gizi pada anak-anak, tetapi ketika pelaksanaannya abai terhadap food safety atau standar keamanan pangan, maka yang didapat bisa suatu fatalitas ya, korbannya anak-anak. Kami dari IDAI menyerukan stop keracunan makanan pada MBG ya, maupun makanan-makanan lain ya, stop keracunan, sudah cukup lah, enough is enough ya.
10: IDAI juga mengatakan bahwa sejak dari awal IDAI telah menyuarakan pentingnya food safety atau keamanan pangan bagi program makan bergizi gratis. Ia menilai makanan yang diberi kepada anak harus memenuhi standar keamanan pangan yang secara ketat mulai dari proses pengolahan hingga penyajian. Piperin juga mengingatkan anak yang menjadi korban keracunan bukan sekedar angka statistik semata. Dari Jakarta, Aditya Prabowo, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tim SAR gabungan menemukan satu buah jaket pelampung oranye di perairan sebelah timur Gunung Anak Krakatau pada hari keempat pencarian jurnalis dan awak kru kapal tersebut. Berikut laporan selengkapnya Ridwan Maulana.
12: Tim SAR gabungan menemukan satu buah jaket pelampung berwarna oranye dalam operasi pencarian korban hilang dari kapal Arupadu 1 di perairan sekitar Gunung Anak Krakatau, Jumat 11 September 2026. Benda tersebut ditemukan oleh Kal Anyer saat melakukan penyisiran di sektor B. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten, Al Amrad menjelaskan bahwa lip jaket tersebut ditemukan pada pukul 14.45 waktu Indonesia Barat di koordinat 6 derajat 9 menit 4,6 detik lintang selatan dan 105 derajat 42 menit 46,4 detik bujur timur. Lokasi penemuan itu berada di sekitar 16,2 nautical mile dari sebelah timur Gunung Anak Krakatau. Setelah kapal bersandar, barang temuan tersebut pun langsung diserah terimakan kepada petugas di Posko Aju Dermaga Ciwanda, Pantai Carita Paneglang. Menurut Amrat, kondisi cuaca dan aktivitas vulkanik yang kondusif pada hari ini memungkinkan tim melakukan penyisiran lebih dekat hingga ke daratan sejumlah pulau. Menggunakan KN SAR Tertuka bersama unit RIB 02 Banten dan RIB 02 Lampung, personel pun menyisir area daratan di Pulau Sertung, Pulau Rekata, dan Pulau Panjang.
13: Dan pada pukul 14.45, Kailanyar menemukan kembali satu buah life jacket yang berwarna orange pada koordinat 6 derajat 09 menit 04.6 detik sera dan 105 derajat 42 menit 46.4 detik eko dan sandar kembali di dermaga Ciwandan. Saat ini sudah diserah terimakan ke teman-teman kantor SAR yang ada di Posko Aju di dermaga Ciwandan.
12: Sementara dan Lanel Banten, Letkol Laut Wawan Subagjo Mardani menyebutkan bahwa proses identifikasi lebih lanjut akan melibatkan unsur Polri dan kepolisian untuk memeriksa karakteristik benda tersebut. Selain itu, petugas gabungan sempat juga menindaklanjuti informasi warga yang menyebutkan adanya orang terdampar di sekitar Pelabuhan Bakahuni, Lampung meski hasil penelusuran di lokasi belum memastikan kebenarannya.
14: Life jacket warna orange, tapi untuk spesifikasi lainnya nanti pada saat life jacket tersebut setelah diidentifikasi, karena begitu barang ditemukan, kapal telah sanggar, langsung dilaksanakan proses serah terima kepada tim Basarnas yang berada di Posko Aju di Pelabuhan Ciwandan untuk selanjutnya ditindaklanjuti identifikasi oleh rekan-rekan dari Polair maupun dari Polri. Demikian.
12: Penyisiran dari udara pun turut dikerahkan menggunakan helikopter HR-3604 selama kurang lebih 1 jam di sekitar titik dugaan hilang kontak sebelum kembali mendarat menjelang sore. Seluruh unsur SAR gabungan telah menyelesaikan operasi hari keempat dengan aman dan akan melanjutkan kembali pencarian pada hari kelima dengan tetap mempertimbangkan faktor cuaca serta keselamatan. Dari Paneglang, Banten, Ridwan Maulana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pro 3, jaringan berita nasional.
15: Baru enak.
16: Lepas ketenang. Masuk.
17: Luar biasa.
16: Tapi
18: aku baru aja
17: diinterview
18: di Pro 2.
19: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
20: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

Tahukah kamu, RRI ternyata tidak lahir lewat sebuah seremoni peresmian yang megah. Tidak ada panggung besar, tidak ada gunting pita, dan tidak ada upacara peresmian seperti yang mungkin kita bayangkan. RRI lahir dari sebuah rapat. Pada 11 September 1945, para tokoh radio bertemu pemerintah di Pejambon, Jakarta. Mereka membahas satu hal penting, bagaimana radio bisa menjadi alat komunikasi antara pemerintah dan rakyat Indonesia yang baru saja merdeka. Malam harinya, rapat dilanjutkan di rumah Adang Kadarusman. Dari rapat inilah diputuskan berdirinya Radio Republik Indonesia. Dan Dr. Abdurrahman Saleh ditetapkan sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, kalau ditanya siapa yang meresmikan RRI, jawabannya bukan tentang siapa yang memotong pita, karena RRI lahir dari keputusan dan perjuangan para tokoh radio. 11 September 1945 bukan sekedar tanggal berdirinya RRI, tapi awal dari suara Republik yang mengudara.

0: Setiap kali musim kemarau datang, kita pasti sering dengar soal kebakaran hutan. Hutan di Indonesia emang sering banget terbakar. Dan kalau udah gitu, negara-negara tetangga pasti protes karena asapnya bikin nafas jadi sesak. Tapi sebenarnya kenapa sih hutan Indonesia sering banget kebakar? Dan gimana cara ngatasinnya? Pendeknya, kebakaran hutan itu bisa terjadi secara alami karena panas matahari atau tidak alami karena aktivitas manusia yang sengaja buka lahan dengan, bakar hutan. Sebagai negara tropis, musim kemarau di Indonesia itu panasnya pastinya bukan main. Nah, suhu yang tinggi dan udara yang kering bikin gesekan ranting munculin percikan api yang kemudian bisa melahap seisi hutan. Tapi, nggak cuma itu. Faktanya manusia pun juga jadi penyebabnya. Karena kalau mau cepatnya aja, mereka suka bakar lahan untuk dijadikan perkebunan. Dan kadang apinya itulah yang bisa meluas kemana-mana. Tapi pertanyaannya, sebenarnya apa yang mesti dilakukan supaya api tidak lagi menyerang? Jawabannya itu, selain bilangin orang-orang supaya nggak bakar hutan, kita juga bisa menjaga kelestarian lahan gambut. Meski namanya ini mirip sama bulu di kepala, pendeknya lahan gambut itu jenis tanah yang terbentuk dari tanaman-tanaman purbakala yang terendam air dan tidak terurai secara sempurna. Hasilnya, tanah ini nyimpen banyak karbon yang kalau dijaga, bisa jadi energi di masa depan. Nah, lahan gambut yang basah dapat meredam, bahkan menghentikan kebakaran hutan agar tidak semakin luas penyebarannya. Meski begitu, kalau lahan gambut lagi kering justru sangat rawan untuk tersulut api. Nah, bayangin kalau lahan gambut yang isinya karbon ini terbakar. Gas karbon dioksida akan terlepas ke atmosfer dan berakibat ke perubahan iklim yang akan membuat bumi semakin panas dan dilanda cuaca ekstrim. Dan makanya lahan gambut itu perlu dijaga agar tetap basah dan kembaliin area yang terbakar dengan menanam benih-benih pohon yang baru. Jadi sekarang kita tahu kenapa tiap tahun kita sering dengar berita kebakaran hutan di Indonesia dan kita juga tahu bagaimana cara mencegahnya. Nah, makanya mulai saat ini kita harus jaga bersama lahan gambut di tanah air kita.
1: Hutan adalah sumber kehidupan kita bersama. Mari kita cegah pembakaran hutan, jaga alam, dan lindungi udara untuk generasi mendatang.

0: Indonesia menyapa pagi.
1: Hingga pertengahan September 2026, sekitar 60,2% atau 25,8 juta hektar dari total habitat orang hutan di Kalimantan telah terdampak oleh kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Dari segi populasi, belum ada angka pasti memang mengenai jumlah total individu yang terdampak secara langsung di seluruh hutan karena kendala pelacakan di dalam hutan gambut yang terbakar. Sementara Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Kalimantan Barat saja berhasil mengevakuasi 15 individu orang hutan yang terdesak keluar hutan masuk ke perkebunan warga akibat jalur jelajahnya terputus api. Nah, sejumlah kalangan pun ikut turun tangan mengatasi masalah nasib orang hutan yang dilanda kebakaran hutan dan lahan juga di habitat mereka. Nah, seperti apa juga seperti Bos Foundation ya, di mana mereka juga meningkatkan perawatan orang hutan mengantisipasi dampak asap karhutla. Kami sudah bersama dengan CEO Bos Foundation, Jamartin Sihite. Pak Martin, selamat pagi, Pak.
2: Selamat pagi, Pak.
1: Pagi, Pak Martin. Jadi kalau pantauan Bapak di sana, orang hutan seperti apa kondisi terakhirnya?
2: Saya hanya berhak bicara untuk Kalteng dan Kaltim ya,
1: yeah,
2: di tempat kami bekerja. Jadi di tempat kita, di areal kerja kita yang pusat rehabilitasi di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur, alhamdulillah belum terkena kebakaran.
1: Yeah.
2: Tapi buat satwa liar, termasuk yang di hutan, dampak yang terbesar itu bukan cuma api, tapi juga asap.
1: Asap, ya.
2: Api bisa ada di Kabupaten A, orang hutan di Kabupaten B, dia kena juga dampaknya dari asap. Dan ini lebih lama kan, api mungkin sebulan bisa terpadamkan, tapi asap akan ada di sana cukup lama. Ini yang membuat mungkin ke depan nanti akan kita ketemu lagi banyak orang hutan yang harus kita evakuasi dari pemukiman atau dari ladang karena mereka keluar dari rumahnya. Bukan cuma karena api, tapi juga karena asap.
1: Nah, itu seperti apa dampak asap itu terhadap orang hutan, Pak Martin?
2: Kalau di pusat rehabilitasi, kan orang hutan itu ada di kandang dan ada di sekolah hutan.
1: Yeah.
2: Yang mereka itu akan terpapar asap dalam secara kontinu, konsisten dalam beberapa lama. Maka itu akan berpengaruh terhadap kesehatannya, yaitu ISPA-nya. Jadi orang hutan di tempat kita itu sudah mulai ada yang batuk-batuk, mulai yang ada apa itu, keluar cairan dari hidungnya, mulai ada yang iritasi matanya, kan begitu.
1: Yeah.
2: Nah, itu ada di pusat rehab. Nah, tapi kemudian yang ada di pusat rehab tapi juga di kandang, ini kan dia jadi stres, Mas. Karena sekelilingnya kan berasap ya,
1: sehingga
2: dia mulai menghirup udara itu, maka tingkat stresnya juga naik. Tapi kami lebih konsentrasi kan ke yang terkena ISPA.
1: Jadi penanganannya seperti apa sekarang ini, Pak?
2: Kalau di hutan hanya Tuhan lah yang bisa mengurus dia kan. Kalau yang di pusat rehab, kita coba untuk orang hutan yang terkena penyakit ISPA itu kita berikan nebulizer. Juga kita berikan vitamin-vitamin ya.
1: Yeah.
2: Yang bisa kita lakukan. Dan nebulizernya kan kalau manusia dipakein masker di hidungnya, kalau orang hutan kan hanya kita kasih uap nebulizer itu di depan hidungnya. Jadi efisiensi penggunaan obatnya menjadi agak rendah, karena itu kebutuhan kita jadi naik.
1: Ya. Ada berapa banyak individu orang hutan yang sekarang ditangani oleh Bos Foundation, Pak?
2: Di Nyaru Menteng, Kalimantan Tengah itu ada 230, di Kalimantan Timur ada 100-an lebih. Jadi kita kurang lebih dari 300 orang hutan masih ada di pusat rehabilitasi kita.
1: Dari 300-an itu sudah terkena ISPA semuanya atau masih sedikit jumlahnya begitu, Pak Martin?
2: Yang terdata sampai hari ini itu ada sekitar 21 orang hutan yang sudah terkena ISPA. Tetapi yang harus kita juga pahamin, sebelum ada asap, kami juga punya

0: tisu toh.
1: Ya. Yeah.
0: Nah, hal yang sama juga terjadi di orang utan. Dengan DNA yang 97% sama, tingkat rentanitasnya terhadap penyakit-penyakit yang juga dialami manusia juga kita alami di orang utan.
1: Ya. Yeah. Nah, dari 21 yang ditangani kondisi medisnya, kondisinya bagaimana sekarang ini, Pak? Pantauan terakhirnya.
0: Masih bisa terkendali, belum sampai harus kami masukkan ke ruang isolasi.
1: Ya. Yeah.
0: Jadi masih tetap yang di kandang, tetap di kandang. Yang di sekolah hutan, ketika dia pulang sekolah, kita kasih vitamin, gitu ya. Jadi sangat dipantau secara intens, tapi juga tidak menghentikan kegiatan-kegiatan mereka seperti biasa.
1: Ya. Nah, kalau asapnya itu memang makin buruk begitu, Pak, biasanya antisipasinya seperti apa? Apakah ada ruang khusus juga untuk mereka atau bagaimana sih, Pak, di lapangan, Pak?
0: Dengan 230 kami nggak punya tempat ya untuk membuat setiap orang hutan itu akan dibuat tempat khususnya. Tetapi untuk orang hutan yang menunjukkan gejala sudah cukup perlu perhatian sangat intensif, maka mereka akan kita pindahkan ke ruang isolasi. Kami di BOSF itu kliniknya punya dan juga ada ruang isolasinya sehingga kita bisa secara intens merawatnya.
1: Ya.
0: Biasanya yang paling rentan itu yang bayi-bayi ya, anak-anak.
1: Oh, begitu. Masuk kelompok rentan. Sama seperti mungkin manusia juga ya, begitu, Pak. Kelompok rentannya anak-anak, orang tua, begitu ya, Pak Martin ya.
0: Ya.
1: Nah, kalau yang untuk kategori anak-anak ini bagaimana penanganan orang utan ya, Pak?
0: Kami punya pengalaman tahun 2015 yang cukup besar. Seperti
1: ya,
0: yang diprediksi tahun 2026 ini, atau 2019, sedikit lebih kecil dari 2015, ya ruangannya itu harus tertutup ya. Kita pakaiin ruang tertutup, asap kita coba kendalikan tidak ada masuk ya. Terus di ruangan itu kita pakaikan nanti oksigen generator, jadi di ruangan itu akan ada oksigen yang lebih intens gitu ya.
1: Yeah.
0: Terus ya yang terpengaruh yang akan dikasih nebulizer lah. Dan akan dirawat 24 jam, ada nanti babysitter kita yang akan kawal mereka.
1: Ya, kendala apa, Pak, yang dihadapi, Pak, dalam menangani orang utan yang memang rawan dengan kondisi asap seperti ini?
0: Kalau yang bisa saya jawab, yang di pusat rehab ya, kalau ya, di hutan alam ya biasanya ketika asap besar mereka sedikit panik dan kemudian kehilangan navigasinya kan.
1: Ya.
0: Jadi kita nggak bisa melihat apa-apa, kabelnya cukup besar, mungkin cuma 5-10 meter bebas pandangnya. Akhirnya mereka karena masuk, apa itu, kalau saya bilang terlantar, kurang tepat ya.
1: Ya.
0: Yeah. Jadi mereka tersesat di pemukiman, di perdagangan, akhirnya terjadilah evakuasi oleh kita. Gitu kan.
1: Ya. Yeah.
0: Kita berharap kalau ada orang yang masuk ke pemukiman, nggak usah lah merasa bisa. Tapi lebih baguslah bisa merasakan dan kemudian menelpon kami atau BKSDA ya, sehingga kami bisa mengirimkan tim untuk mengevakuasi.
1: Ya.
0: Karena keselamatan nyawa yang paling penting. Nah, di pusat rehabilitasi, ya yang kami lakukan seperti yang tadi. Jadi memang kita coba kawal dan kita coba pantau lebih intensif kandang per kandang. Ketika suhu panas, kemudian kabutnya besar, yang bisa kami lakukan di kandang kami akan membuat hujan buatan. Jadi ada pipa-pipa kita buat di kandang dan di setiap pipa itu ada sprinkler,
1: yeah,
0: sehingga ada kabut asap yang akan turun. Kami berharap minimal di sekitar dia tinggal itu, kandangnya itu, suhunya bisa lebih rendah, polusi udara sedikitnya bisa terbawa oleh uap air turun ke bawah sehingga dia dapat tempat yang lebih bersih sedikit ya.
1: Yeah.
0: Karena nggak mungkin kami masukin ke isolasi gitu.
1: Yeah. Tapi semenjak karhutlah terjadi ya, Pak, di tempat rehabilitasi begitu ada penambahan jumlah orang hutan kah yang berasal dari hutan yang memang kehilangan navigasinya begitu, Pak, akibat karhutlah itu?
0: Di kita dari luar ya,
1: yeah,
0: dari luar belum ada yang masuk dan berharap jangan sampai ada ya, kami berharap jangan sampai ada.
1: Yeah.
0: Tapi dari beberapa site-site kita ada terjadi kita pindahin ke kandang karena misalnya di pulau airnya terlalu surut, dia bisa keluar, berbahaya buat masyarakat juga, ya kita tarik, kita pindah ke kandang. Tapi dari luar yang langsung akibat kebakaran, untuk masuk ke BOSF, itu belum ada di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur.
1: Ya, jadi kalau untuk sampai hari ini, sarana medis dan logistik bagi yang terdampak, masih cukupkah begitu atau masih siap begitu, Pak Martin?

0: Kalau per hari ini untuk kebutuhan hari ini kami masih cukup.
1: Ya.
0: Yang kami tidak bisa pastikan adalah apa yang akan terjadi dalam beberapa hari, minggu, bulan ke depan. Karena
1: Ya.
0: itu kami berharap semua pihak, semua orang yang ada di Indonesia mari bergandeng tangan untuk mendukung pemadaman api dan juga mendukung membantu bukan cuma BASF tapi
1: Ya.
0: juga kawan-kawan yang terlibat di konservasi orangutan.
1: Nah, Pak Wapres kan sudah meninjau langsung juga salah satu pusat rehabilitasi dan memberikan perhatian juga terhadap masalah ini. Nah, apa yang kemudian memang bisa dibantu oleh pemerintah begitu dengan waktu yang mungkin lebih cepat begitu, Pak Martin?
0: Jadi ya, kami mengucapkan terima kasih juga karena Pak Wapres dan Pak Menteri Kehutanan memberikan atensi yang cukup besar
1: Ya.
0: terhadap satwa khususnya orang hutan. Tapi kami berharap ini bukan cuma orang hutan ya.
1: Ya.
0: Orang hutan adalah wakil dari semua satwa yang terdampak akibat kebakaran. Nah, apa yang bisa kita lakukan sama-sama dan termasuk pemerintah? Yang pertama mungkin ya, mari kita segerakanlah yang namanya intensifkan, bukan segerakan, Pak.
1: Ya.
0: Karena sudah dilakukan, modifikasi cuaca. Sehingga dimungkinkan hujan bisa turun, bukan cuma memadamkan api, tetapi juga membuat partikel-partikel polusi udara itu menjadi turun ke tanah. Itu akan membuat udara lebih bersih.
1: Ya.
0: Yang kedua, kami sih melihat kalau rumah kita terbakar, yang kita lakukan adalah memadamkan apinya. Marilah kita lakukan itu juga di dalam kebakaran hutan dan lahan ini.
1: Ya.
0: Yang ketiga yang bisa kita dapat sama-sama termasuk bersama pemerintah, jangan nanti setelah api habis, asap hilang, maka kita semua otomatis lupa dengan apa
1: Ya.
0: yang kita lakukan. Setelah api dan asap terjadi, selesai, masih banyak PR kita. Harus menanam kembali hutan yang bekas terbakar, supaya satwa liar, orangutan dan yang lain-lain bisa punya rumah. Kita juga harus mikirin bagaimana kehidupan mereka di hutan. Ayolah, belajar dari beberapa kali dan kita perbaiki ke depan.
1: Ya, baik kalau begitu. Pak Martin, kami nantikan perkembangan dari tempat Bapak menangani orang hutan. Terima kasih banyak untuk waktunya Pak Martin pagi ini, Pak.
0: Terima kasih.
1: Ya, selamat pagi Pak Martin. CEO dari Bos Foundation, J. Martin Sihite ya, yang melakukan penanganan terhadap orang hutan di kawasan Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Jadi kabut asap pekat memicu gangguan pernafasan akut yang fatal bagi satwa, seperti orang hutan. Salah satu kasus yang mungkin sempat kita dengar dan kita saksikan juga ya adalah kematian seekor orangutan jantan dewasa bernama Sampurna di Ketapang yang mati akibat infeksi pernapasan setelah diselamatkan dari kepungan asap karhutla. Nanti kami pantau terus bagaimana perkembangan terkini penanganan karhutla.
2: Wawancara Pro 3.
3: Pernahkah kita bayangkan bagaimana jika hutan terbakar? Kemana perginya Huan-Huan yang tinggal di dalamnya? Mereka berlari ketakutan. Apa yang terjadi pada tumbuhan yang selama ini menjadi penopang kehidupan? Dan bagaimana dengan asap dan polusi yang akan mencemari udara yang kita hirup setiap hari? Kebakaran hutan bukan sekadar bencana alam. Ia adalah peringatan serius bahwa alam sedang terluka dan kita adalah bagian dari luka itu. Kita tidak bisa tinggal diam. Mari bersama-sama jaga hutan, jaga hidup. Karena saat hutan terbakar, bukan hanya alam yang menderita, tapi juga kita semua. Mulai dari hal kecil. Pertama, jangan membakar lahan atau membuang sampah sembarangan di kawasan hutan. Kedua, pastikan api benar-benar padam setelah berkemah atau aktivitas di alam terbuka. Ketiga, jangan buang puntung rokok sembarangan, terutama di musim kemarau. Keempat, segera laporkan jika melihat titik api atau asap di area hutan. Kelima, ajak orang-orang sekitar untuk peduli terhadap kelestarian hutan. Cegah sebelum terlambat. Hutan bukan warisan, tapi titipan yang harus kita jaga bersama.
4: Dengan membakar hutan, berarti Anda membakar masa depan. Hutan adalah sumber kehidupan kita bersama. Mari kita cegah pembakaran hutan, jaga alam, dan lindungi udara untuk generasi mendatang. Hutan lestari, hidup lebih berarti. Bu, air mineralnya 2 ya?
5: Boleh Mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
4: Boleh Bu.
5: Ini ya Mas.
4: Makasih Bu. Ini Gus, air mineralnya. Buat kamu 1, buat aku 1.
6: Makasih ya Mar, gue memang haus banget nih.
4: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus?
6: Alah, plastik 1 lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
4: Loh. Jangan buang sembarangan Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
6: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
4: Aduh, bapak itu nabrak orang Gus.
5: Eh Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
4: Enggak usah Bu, biar saya pegang aja.
7: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.
2: Pro 3, jaringan berita nasional.
1: Jelang warta berita pukul 10 waktu Indonesia Barat, saya Zaini, selamat pagi.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Pendengar, kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia memulangkan 82 WNI yang menjalani detensi karena masalah keimigrasian di Malaysia. Mereka berasal dari Depo Tahanan Imigrasen Semenyih dan Beranang. Menteri IMIPAS Agus Andrianto mengatakan pemulangan dilakukan setelah koordinasi dengan Imigrasi Malaysia dan seluruh WNI telah menyelesaikan proses hukum serta keimigrasian. Pemulangan dilakukan pada Jumat 11 September dalam 3 kloter menuju Jakarta dan Medan menggunakan maskapai Citilink, Batik Air, dan Air Asia.

0: Kita ke informasi lainnya pendengar, pelepasan ekspor perdana 1027 ton komoditas unggulan Sulawesi Tenggara. Selengkapnya dilaporkan Idam dari RRI Kendari.
1: Salah satu program agenda utamanya, prioritasnya adalah hilirisasi di bidang pertanian.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara terus mendorong hilirisasi sektor pertanian untuk meningkatkan nilai tambah komoditas sekaligus membuka pasar ekspor yang lebih luas. Upaya tersebut ditandai dengan pelepasan ekspor perdana komoditas unggulan Sultra oleh PT Agri Kasava Makmur di Desa Aranggo, Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan, Kamis 10 September 2026. Komoditas yang diekspor berupa tepung tapioka dengan volume 900 ton dengan negara tujuan Cina dan minyak kelapa dengan volume 127 ton dengan negara tujuan Malaysia. Kepala Badan Karantina Republik Indonesia, Abdul Kadir Karding, mengatakan siap membantu pemerintah daerah dalam menyamakan standar produk, khususnya bagi pelaku usaha yang ingin mengembangkan kegiatan ekspor. Karding juga menegaskan pengembangan hilirisasi merupakan bagian dari agenda prioritas pemerintah pusat di bawah Presiden Prabowo Subianto, khususnya pada sektor pertanian, perikanan, dan energi. Selain itu, pembukaan lahan dan intensifikasi yang terus didorong agar ada pabrik-pabrik pengelolaan kakao, jambu mente, termasuk tapioka di daerah ini.
1: Pemerintah pusat itu lewat Pak Prabowo, salah satu program agenda utamanya, prioritasnya adalah hilirisasi di bidang pertanian, perikanan, dan juga energi. Makanya sekarang didorong ke semua daerah, selain pembukaan lahan dan intensifikasi, tetapi juga yang diutamakan adalah bagaimana misalnya ada pabrik-pabrik kelapa di sini, ada pabrik-pabrik pengolahan kakao di sini, jambu mete di sini, termasuk tapioka di sini, itu didorong oleh pemerintah.
2: Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tenggara Andis Mangaruka mengatakan, ekspor perdana tersebut menjadi momentum awal untuk mengembangkan sektor pertanian dengan skala ekonomi yang lebih besar. Menurutnya, Sultra tidak hanya memiliki potensi besar dari sektor pertambangan, tetapi juga memiliki kekuatan di sektor pertanian yang selama ini perlu terus dikembangkan. Gubernur juga mengatakan, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara akan memberikan stimulus terhadap kegiatan-kegiatan yang dapat mendorong pengembangan komoditas pertanian, termasuk memastikan ketersediaan bahan baku bagi industri pengolahan. Salah satunya yang menjadi perhatian adalah pengembangan ubi kayu sebagai bahan baku tepung tapioka. Kebutuhan industri dapat menjadi peluang ekonomi baru bagi masyarakat apabila produksi bahan baku dikembangkan secara terencana.
3: Kalau lihat dari potensi, jadi Sulawesi Tenggara ini punya potensi yang cukup besar. Dari daratan yang kurang lebih 38.000 persegi kilometer, selain kita punya hasil yang kita kenal hanya cuma pertambangan, tapi pada nyatanya sektor pertanian juga sangat menjanjikan. Oleh karena itu, dengan adanya ekspor perdana ini, kami akan berusaha untuk memberikan stimulus kepada kegiatan-kegiatan selanjutnya.
2: Sementara itu, anggota DPR RI Komisi 4 asal Sultra dari fraksi PKB Jailani mengatakan sektor pertanian memiliki posisi strategis dalam struktur perekonomian Sultra. Jailani juga menyebutkan sektor pertanian memberikan kontribusi di sekitar 23% terhadap PDRB Sultra, sektor pertambangan sekitar 21%, dan perdagangan sekitar 20%. Jailani menyatakan siap mendorong kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha untuk memperkuat fasilitas yang dibutuhkan petani maupun industri pertanian. Dari Kendari, Idham Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke berita internasional, Iran akan menggelar pertemuan bersama Irak dan negara-negara Teluk Persia di Salalah, Oman pada Senin mendatang untuk membahas jalur aman bagi pelayaran komersial di Selat Hormuz. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghi, mengatakan pertemuan tersebut juga akan membahas situasi kawasan serta hasil negosiasi Iran dan Oman terkait pembentukan jalur aman pelayaran. Pertemuan tersebut digelar di tengah meningkatnya ketegangan di Selat Hormuz yang menjadi jalur penting bagi pasokan minyak dan gas dari Teluk Persia ke pasar global, sehingga dapat mempengaruhi ekspor dan produksi minyak serta menyebabkan kenaikan harga bahan bakar dan produk industri di sejumlah negara. Berita olahraga, bek timnas Indonesia Nathan Chuaon bermain penuh saat Willem menahan imbang Alkmaar 1-1 pada pekan ke-6 Liga Belanda di Stadion Avas, Belanda. Dalam pertandingan tersebut, AS Alkamar unggul lebih dulu melalui Jordi Klasi pada menit ke-32 sebelum Willem II menyamakan skor lewat Devin Hain pada menit ke-81. Hasil tersebut membuat AS Alkamar tetap di puncak klasemen dengan 16 poin. Sementara Willem II berada di posisi 16 dengan 2 poin dari 5 laga.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: My name is Roman Romanovsky. I am ambassador of the Republic of Belarus to the Republic of Indonesia. I would like to wish Radio Republic Indonesia a very happy 81st anniversary and a lot of success in your noble mission as a unifying media for the nation. May RRI presence continue to be cherished by the people of Indonesia. Thank you for covering Belarus-Indonesia agenda. Radio Republik Indonesia, Skali di Udara, Tetap di Udara.
1: Lembaga penyiaran publik, Radio Republik Indonesia punya sejarah yang panjang dalam perjalanan bangsa kita. Sejak kelahirannya, media ini menjadi corong untuk kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan, dan kemudian ikut membantu mensukseskan proses pembangunan dari setiap pemerintahan yang berjalan. Tentu kita berterima kasih kepada Radio Republik Indonesia yang sampai sejauh ini tetap bertahan, dan tentu sekarang dan ke depan tantangannya jauh berbeda. Kita berharap RRI bisa terus eksis, senantiasa berada di tengah-tengah masyarakat kita, memberikan informasi, literasi, dan pendidikan yang menyeluruh di segala aspek kehidupan, terutama di bidang pendidikan politik, sehingga masyarakat kita bisa memahami betul peran penting serta hak kewajibannya untuk ikut serta dalam membangun masa depan Indonesia. Tentu sekarang ini kita semua sedang menghadapi sebuah era informasi yang tidak menentu, ya. Nah, kita berharap RRI di dalam mempertahankan eksistensinya itu bisa terus menjaga agar masyarakat tidak terbawa munculnya informasi-informasi yang berbau hate speech, kemudian hoax, bahkan disinformasi. Nah, saya kira kita punya kewajiban dan kepentingan untuk menjaga RRI untuk terus bisa tumbuh berkembang menjadi media yang senantiasa dicintai oleh masyarakat Indonesia. Saya Ahmad Doli Kurnia Tanjung menyampaikan ucapan selamat Dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81 pada tanggal 11 September 2026 yang akan datang. Terima kasih. Bila Tuhan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi pendengar, selamat akhir pekan ya. Jumpa kembali bersama saya Safira Amalia dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dan juga akan melanjutkan Indonesia Menyapa Siang hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di hari Sabtu 12 September 2026, beragam informasi dan juga perbincangan menarik masih akan terus kami hadirkan di ruang dengan Anda. Termasuk kami juga akan mengupdate bagaimana pencarian rombongan jurnalis yang hilang kontak di perairan Selat Sunda. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 3 RRI.

0: Ikatan Peristiwa.
1: Setiap tanggal 12 September dirayakan sebagai Hari Purnawirawan atau Hari Ulang Tahun Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, PPABRI. Organisasi ini sudah ada sejak era Presiden Soekarno. Berdirinya PPABRI dilatar belakangi kesulitan yang dialami oleh mantan pejuang, di mana mereka merasakan kehidupan yang memprihatinkan. Menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi, PPABRI kemudian menjadi Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan Polri. Profesor Dr. Supomo lahir 22 Januari 1903 dan meninggal dunia pada 12 September 1958. Ia adalah seorang politikus dan pengacara Indonesia yang menjabat sebagai Menteri Kehakiman pertama dari Agustus hingga November 1945. Dikenal sebagai Bapak Konstitusi Indonesia, ia secara anumerta dinyatakan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia oleh Presiden Soekarno pada tahun 1965. Supomo dikenal sebagai perancang Undang-Undang Dasar 1945 bersama dengan Muhammad Yamin dan Soekarno.
0: Indonesia Menyapa Pagi.
2: Pendengar, operasi pencarian terhadap rombongan dari 5 jurnalis dan 3 awak kapal yang hilang kontak di perairan Selat Sunda kini sudah memasuki hari kelima. Tim SAR gabungan juga telah memperluas area penyisiran hingga ke perairan Samudra Hindia karena adanya dugaan kuat rombongan terseret oleh arus laut dan juga angin kencang. Dan hingga saat ini, Sabtu 12 September, status keberadaan para korban juga masih belum ditemukan dan operasi pencarian terus dilakukan secara maksimal. Kami akan coba perbarui informasi terkini, update pencarian rombongan jurnalis yang hilang kontak di perairan Selat Sunda bersama dengan pemimpin redaksi Merdeka.com, Mas Wisnu Murti.
0: Wawancara Pro 3.
2: Selamat pagi, Mas Wisnu.
3: Selamat pagi, Mbak.
2: Terima kasih sudah berkenan untuk update ya bersama kami pagi ini dari Pro 3. Sebelumnya kami juga turut prihatin atas masih belum ditemukannya ya, atau masih hilang kontak salah satu jurnalis dari Merdeka.com, Mas Wisnu.
3: Ya, terima kasih banyak, Mbak.
2: Oke, boleh update, Mas, di hari kelima ini sudah ada informasi terbaru terkait dengan pencarian para jurnalis di sana?
3: Baik, ini adalah hari kelima pencarian, Mbak. Saya datang ke posko itu sejak hari pertama, sejak hari Selasa, setelah kami mendapat kabar bahwa salah satu jurnalis kami ikut dalam rombongan 5 jurnalis dan 30 kapal yang hilang kontak. Sejak hari pertama sampai dengan hari kelima ini, memang yang kami dapatkan informasi belum ada titik terang mengenai keberadaan kapal yang mengangkut 5 jurnalis dan 30 tersebut. Memang di beberapa kali di hari ke 4 dan hari ketiga kemarin ya, itu sempat kan disambungkan life jacket. Ada dua life jacket warna oranye yang ditemukan oleh kapal milik TNI Angkatan Laut. Tapi memang setelah dicek tidak ada kaitannya dengan kapal yang ditumpangi oleh teman-teman jurnalis. Yeah.
2: Sudah dikonfirmasi bukan milik kapal yang ditumpangi ya?
3: Betul, sudah terkonfirmasi. Nah, mengenai keberadaan atau tanda-tanda dari ya, keberadaan teman-teman kami dan kapal itu sampai dengan hari ini belum membuahkan hasil.
2: Belum ada hasil. Baik. Balik lagi ke belakang ya, flashback dulu. Ketika informasi ini didapat oleh redaksi Merdeka.com, bagaimana kemudian langkah yang diambil oleh pihak manajemen terkait dengan upaya untuk mencari ya keberadaan dari jurnalis Merdeka.com dan juga komunikasi dengan keluarga, Mas Wisnu?
3: Baik, saat hari Selasa ya, saat hari Selasa setelah kami menerima kabar adanya hilang kontak itu, kami langsung, yang pertama kali kami hubungi adalah teman-teman dari Basarnas di Banten, karena kami mau meminta informasi yang valid Karena terlalu banyak informasi di media sosial dan yang beredar di teman-teman wartawan itu yang tidak terkonfirmasi. Jadi kami langsung berkoordinasi dengan teman-teman Basarnas, lalu kami juga menghubungi tim dari Polda, Banten, untuk menanyakan situasi apa yang terjadi di Selat Sunda saat itu. Saat itu memang masih dalam proses pencarian ya. Dalam proses pencarian, tim Basarnas sudah langsung bergerak setelah menerima kabar tersebut. Hanya kan itu kan sore ya, yang jelas sore itu, jadi pencarian tidak maksimal di hari pertama. Karena sampai dengan pukul 18 waktu itu ya, kami tidak mendapatkan informasi apapun. Lalu kami mencoba menghubungi keluarga, keluarga Mas Hari Basuki, yaitu istrinya. Kami sampaikan bahwa informasi yang valid nanti hanya dari kami, dari redaksi. Karena jangan sampai keluarga juga mendapatkan informasi yang simpang siur. Kami mencoba mencegah itu karena kan secara psikologis itu akan terganggu. Jadi kami langsung menghubungi keluarga dan malam itu juga kami berangkat ke Karita. Langsung di malam itu kami sampai ke posko yang sudah diberikan oleh tim.
2: Baik.
3: Dan sejak saat itu sampai dengan hari ini kami masih di posko.
2: Terus berupaya ya mencari informasi dan juga tentu menunggu ya kabar terkini terkait dengan kontak ya dari teman-teman yang bertugas di sana. Tapi sebelumnya ada penugasan Mas untuk meliput di area Selat Sunda sana Mas?
3: Ya, kalau kita bicara soal seorang wartawan, jurnalis itu ya, ketika memang ada satu atau dua peristiwa maka teman-teman jurnalis ini kan alurinya sebagai wartawan langsung menuju ke lokasi untuk mendapatkan informasi yang paling aktual, paling akurat untuk disampaikan ke masyarakat. Jadi apa yang dilakukan oleh teman-teman jurnalis saat itu bisa kami pahami bahwa kami juga sudah berkoordinasi dengan mereka untuk melakukan peliputan di Selat Sunda.
2: Baik, itulah ya bagaimana insting dari jurnalis ya dalam situasi seperti ini tentu punya tanggung jawab untuk mengabarkan ke masyarakat ya, Mas Wisnu.
3: Betul, tanggung jawab seorang jurnalis kepada publik untuk memberikan informasi yang paling akurat.
2: Tapi dari redaksi sendiri ada tidak bekal ataupun SOP yang diberikan ya sebelum melakukan peliputan yang bisa dikatakan ini cukup beresiko ya di perairan Selat Sunda?
3: Jadi sebelumnya kami kan memang sudah memantau kondisi ya, bagaimana kondisi di Anak Gunung Krakatau sampai dengan hari Minggu, gitu kan ya. Nah, memang saat itu kan situasinya memang statusnya masih masih siaga kalau tidak salah ya. Kami sudah mempertimbangkan itu, kami sudah berbicara juga dengan Mas Ari Basuki dan lain-lain untuk tetap berada pada SOP-nya, artinya memang tetap kalau misalnya radiusnya harus 3 km, paling aman, itu harus dihapus juga. Dan Mas Ari Basuki ini kan memang selalu ada di setiap bencana, Mbak.
2: Sebelumnya juga berpengalaman ya untuk meliput bencana ya?
3: Salah satu jurnalis foto senior kami, dari mulai berarti akhir waktu itu tahun 2004, lalu berpatu Jakarta, lalu juga gempa di Palu. Nah itu selalu Mas Ari Basuki ini dia sudah punya pengalaman yang panjang dan sudah memiliki bekal untuk SOP bagaimana menangani ketika dalam keadaan seperti itu.
2: Itu ya jam terbang ya untuk mengikuti apa ataupun turun ya ke lokasi-lokasi yang cukup beresiko ini sudah punya pengalaman sebelumnya. Tapi masyarakat kan mungkin juga mungkin ya ada yang belum memahami kalau misalnya kerja jurnalis di lapangan ini memang dalam situasi terkadang ya beresiko juga ya Mas Wisnu. Tapi mungkin ada yang berpikir kok sampai tega mengirimkan jurnalis ke lokasi beresiko padahal ini adalah tanggung jawab kami juga ya untuk mengabarkan. Ini yang perlu diluruskan juga Mas Wisnu.
3: Ya tentunya kita tidak menghendaki ya. Kita semua tidak menghendaki beresiko dari situasi yang situasi yang buruk. Kita semua tidak menghendaki, tapi tugas-tugas jurnalistik kami berada pada situasi yang buruk.
2: Okay.
3: Sebisa mungkin kita pasti akan selalu menghindari situasi itu.
2: Betul.
3: Walaupun tetap tugas kita adalah memberikan informasi yang valid dan akurat kepada publik.
2: Yeah.
3: Jadi kami berharap juga di sini kepada publik bahwa mungkin saat ini fokus kita adalah yang lebih penting ya Mbak.
2: Yeah, yeah.
3: Keselamatan pada teman-teman jurnalis dan sejarah.
2: Betul.
3: Saya rasa untuk saat ini itu yang memang paling kita butuhkan daripada kita
2: memikirkan hal-hal lain ya. Yang penting keselamatan.
3: Hal yang lain atau, atau kita saling menyalahkan satu dengan yang lain. Karena pada dasarnya kita tidak ingin kejadian-kejadian seperti ini menimpa rekan kami yang juga keluarga kami sendiri.
2: Gitu. Betul. Betul.
3: Keluarga dari ABK-ABK kapal yang juga mereka sangat berpengalaman. Saya sudah tanya beberapa warga-warga di sini ya. Nakoda, kru maupun guide ini mereka sudah berpengalaman puluhan tahun di laut.
2: Okay.
3: Jadi rasanya juga mereka tidak menghendaki adanya kejadian-kejadian buruk menimpa kepada keluarga mereka.
2: Sudah mengenali ya lapangan seperti apa gitu ya. Tapi memang ada
3: gitu, begitu pula juga teman-teman jurnalis.
2: Ada faktor yang mungkin tidak bisa dikehendaki ya, apalagi terkait dengan
3: ada
2: alam.
3: Betul, ada faktor di luar kendali kami.
2: Baik.
3: Walaupun kita sudah mempersiapkan segalanya dengan cukup baik, sesuai dengan standar dan lain-lain, tapi ada hal-hal yang memang di luar kendali kami.
2: Kalau komunikasi terakhir dengan jurnalis di lapangan seperti apa, Mas Wisnu, sebelum akhirnya hilang kontak?
3: Saya terakhir kontak dengan Mas Ari Basuki itu hari Minggu. Hari Minggu itu setelah dia melakukan peliputan pantauan dari menara. Banten, Anderson itu melakukan pemantauan aktivitas Gunung Krakatau di menara. Dan saat itu Mas Ari Basuki masih melakukan peliputan. Sekitar jam 13 kami masih kontak. Setelah itu tidak ada kabar ya. Tidak ada kabar sampai dengan hari Senin. Hari Senin juga kami masih kontak itu sekitar jam 12 ketika dia mau mulai menyeberang.
2: Okay. Posisinya ketika mau menyeberang ya. Ya oke, baik.
3: Iya. Jadi sebelum menyeberang itu.
2: Baik. Saat ini ada posko ya Mas untuk bagaimana mengupdate informasi ya bersama dengan Basarnas. Ada perkembangan terkini tidak dari lapangan?
3: Sampai dengan saat ini ya Mbak ya, sampai dengan kita berkomunikasi hari ini belum ada. Karena memang kan tim SAR ini berangkat melakukan pencarian itu semua terletak pukul 7 pagi. Lalu nanti kembali itu sekitar pukul 5 atau 5 sore atau jam 18. Itu sudah kembali dan biasanya memberikan update di jam tersebut.
2: Untuk area-areanya Mas bagaimana?
3: Setahu yang kami ketahui gitu ya, area di sekitar Selat Sunda sudah disisir. Mohon maaf Pak. Sekitar Selat Sunda sudah disisir oleh teman-teman dari Basarnas, TNI, Polri. Dan kebetulan saya pernah ikut juga di kapal Polairut dan melihat langsung itu bagaimana teman-teman dari tim SAR gabungan ini melakukan pencarian menuju di setiap area yang ada kemungkinan mereka di sini.
2: Kemarin pihak keluarga juga sempat ada yang ikut ya Mas untuk proses pencarian ini betul tidak? Diperbolehkan ya? Diperbolehkan oleh pihak
3: Basarnas. Meminta izin kepada tim Polairut dan Basarnas untuk ada keluarga Mas Ari Basuki yang ingin mengikuti pencarian. Karena kita paham secara psikologis mungkin mereka kalau di dalam posko itu kan hanya menanti gitu, jadi mereka pengen untuk ikut dalam proses pencarian dan saya meminta izin kepada teman-teman sebagian dan diizinkan. Kebetulan jadi kami selalu mendampingi keluarga untuk dalam proses pencarian.
2: Baik. Komunikasi dengan pihak keluarga berarti seperti apa Mas untuk terus memberikan pengertian ya bahwa ini prosesnya masih terus berlangsung dan meminta untuk bersabar ya untuk adanya harapan tentu ya ditemukan rekan-rekan kami ini entah dalam situasi apapun ya Mas Wisnu.
3: keluarga masih meyakini bahwa teman-teman ini akan ditemukan.
2: Ya.
3: Keluarga masih meyakini itu dan kami menjaga api harapan itu supaya tidak padam. Jadi kami juga menampak kami selalu memberikan pendampingan dan lain-lain supaya memang keluarga tetap ada yang merasa bahwa proses ini akan panjang dan mereka tidak sendiri.
2: Tidak sendiri, ada pendampingan. Proses juga terus dilakukan, upaya terus dilakukan oleh berbagai pihak ya. Baik.
3: Iya.
2: Mas Wisnu, bagaimana kemudian pesannya untuk masyarakat ataupun pendengar yang mungkin mendengar siaran pagi ini ya, untuk ikut mendoakan agar rekan-rekan kami ini segera ditemukan dan upayanya membuahkan hasil ya oleh tim Basarnas.
3: Ya, Mbak. Kepada pendengar RRI, saya pemimpin redaksi merdeka.com memohon doa kepada seluruh pendengar, kepada seluruh masyarakat Indonesia, mohon doa yang terbaik untuk teman-teman di Bali, untuk kru kapal, dan semua keluarga yang menanti di rumah. Semoga mereka bisa ditemukan, segera ditemukan, dan kembali kepada keluarga masing-masing. Mari kita sama-sama fokus pada upaya pencarian, karena yang terpenting adalah kemanusiaan.
2: Oke, baik. Kami pun tentu berharap ya akan ada kabar baik yang segera datang ya, Mas Wisnu.
3: Betul.
2: Baik, terima kasih banyak Mas Wisnu atas waktunya pagi ini. Kita harapkan semoga ada kabar baik dan harapan ya yang datang dari pihak Basarnas untuk bagaimana rekan-rekan ini bisa segera ditemukan. Terima kasih Mas Wisnu atas waktunya pagi ini. Selamat pagi.
3: Terima kasih dan mohon doanya, Mbak.
2: Baik, kami doakan terus ya, Mas ya, bagaimana agar rekan-rekan segera ditemukan. Demikian pendengar, pemimpin redaksi Merdeka.com, Wisnu Murti, sudah mengupdate bagaimana proses pencarian rombongan jurnalis yang hilang kontak di perairan Selat Sunda.
0: Wawancara Pro 3. Warta Nusantara.
4: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
5: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
0: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
4: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
0: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia. Tahukah Anda, Indonesia dikelilingi oleh kawasan yang dikenal sebagai Ring of Fire atau Cincin Api Pasifik. Wilayah ini merupakan kawasan yang memiliki aktivitas tektonik sangat tinggi karena berada di pertemuan beberapa lempeng bumi. Itulah salah satu alasan mengapa Indonesia memiliki begitu banyak gunung berapi aktif. Gunung-gunung tersebut bukan hanya menjadi bagian dari keindahan alam Indonesia, tetapi juga menyimpan potensi aktivitas vulkanik yang harus selalu kita waspadai. Ketika tekanan dan aktivitas magma di dalam bumi meningkat, gunung api dapat menunjukkan berbagai tanda, mulai dari peningkatan gempa vulkanik, keluarnya gas, hingga erupsi. Karena itu, masyarakat yang tinggal di sekitar gunung api perlu memahami status gunung di wilayahnya dan mengetahui jalur evakuasi yang telah ditentukan. Dan ketika sebuah gunung mengalami erupsi, yang paling penting bukanlah membuat kepanikan, tetapi mendapatkan informasi yang benar dan mengikuti arahan petugas. Indonesia memang hidup berdampingan dengan gunung api, jadi kenali gunung di sekitar kita, pahami resikonya, dan selalu siap menghadapi kemungkinan bencana. Indonesia Menyapa Pagi.
2: Ya, operasi pencarian terhadap rombongan yang terdiri dari 5 jurnalis dan 3 awak kapal yang hilang kontak di perairan Selat Sunda hari ini sudah memasuki hari kelima. Tim SAR gabungan juga telah memperluas area penyisiran hingga ke perairan Samudra Hindia karena adanya dugaan kuat rombongan tersebut terseret oleh arus laut dan juga angin kencang. Hingga hari ini, status keberadaan para korban masih belum ditemukan dan operasi pencarian terus dilakukan secara maksimal. Perluasan wilayah dan sektor pencarian diantaranya adalah hingga ke Samudra Hindia. Kemudian tim SAR juga melakukan penyisiran di sekitar Pulau Sertung, Pulau Rakata, Pulau Legundi, hingga Pulau Panaitan. Area operasi juga diperluas mencakup 6 sektor utama dengan total luas area mencapai 2.483 mil laut persegi. Nanti kami akan terus update ya bagaimana pencarian dari 5 jurnalis yang hilang kontak di perairan Selat Sunda. Kami hadirkan informasi lainnya pendengar, masyarakat Sintang hingga saat ini mengeluhkan panjangnya antrean di sejumlah SPBU untuk mendapatkan BBM bersubsidi. Selengkapnya dilaporkan Danindra Sita. Danindra.
6: Pendengar, masyarakat Sintang mengeluhkan panjangnya antrean kendaraan di SPBU, khusus bagi masyarakat yang hendak mendapatkan BBM bersubsidi di Pertalite. Hingga hari ini, antrean panjang masyarakat terlihat hampir di setiap SPBU yang ada di Sintang. Antrian panjang membuat masyarakat harus menghabiskan waktu lebih lama untuk mendapatkan BBM. Salah satu warga Kecamatan Sintang, Mimi, mengatakan dirinya harus mengantri sekitar 1 hingga 2 jam untuk mendapatkan Pertalite. Menurut Mimi, antrian panjang cukup menyulitkan masyarakat yang membutuhkan BBM untuk menunjang aktivitas pekerjaan, terlebih bagi warga yang harus menempuh perjalanan jauh setiap hari. Ia berharap ketersediaan Pertalite dapat ditambah sehingga masyarakat tidak perlu menghabiskan waktu terlalu lama di SPBU. Antrian ini juga mengakibatkan harga BBM di Pertalite di warung atau eceran mengalami kenaikan signifikan di wilayah kecamatan atau desa yang jauh dari kota Sintang. Ini saat ini dapat mencapai mulai dari Rp17.000 hingga Rp20.000 per liternya. Tersebut dirasa memberatkan masyarakat. Dari pernyataan dari Mimi.
7: Ya, tapi KPU untuk kerja jauh karena kalau di jalan itu susah. Eceran, kalau sepanjang itu udah sudah berikut oleh eceran. Jadi, tiket ini untuk pekerja gitu.
8: Paling lama pasti berapa jam?
7: Paling lama, enggak jam. Sekarang, ini yang kerja jauh itu sangat lebih dua kali itu. Kalau itu.
6: Ya, sementara itu menanggapi keluhan masyarakat, Asisten Dua Bidang Ekonomi dan Pembangunan Saat Daerah Kabupaten Sintang, Nikodimus, menyampaikan, pemerintah Kabupaten Sintang melalui tim terpadu telah melakukan pemantauan terhadap sejumlah SPBU di Sintang. Pemantauan dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mengendalikan penyaluran dan memastikan distribusi BBM kepada masyarakat dengan berjalan sesuai ketentuan. Nikodimus juga menjelaskan, persoalan distribusi BBM bersubsidi di Kabupaten Sintang menjadi satu kendala yang saat ini dihadapi. Menurutnya kondisi kemarau yang mengakibatkan debit sungai Kapos menurun drastis menyebabkan kapal BBM dari Pontianak mengalami kesulitan untuk merapat di Sintang. Akibatnya distribusi BBM harus dialihkan menggunakan jalur darat dengan waktu tempuh lebih lama. Dia juga mengatakan pemerintah Kabupaten Sintang melibatkan sejumlah unsur dan melakukan pengawasan distribusi BBM di setiap SPBU, diantaranya adalah kepolisian, TNI, Satpol PP dan tim terpadu yang hari ini terus dibagi untuk pemantauan rutin di SPBU yang ada di Kabupaten Sintang. Dari Sintang, Kalimantan Barat, dan juga Sintang, ketiga RRI terus mengudara di Indonesia.
2: Bulog Cabang Tahuna menyalurkan bantuan pangan pada periode Juli hingga September kepada masyarakat di Kecamatan Nusa Tabukan, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Laporan disampaikan Dipo Dwi Perkasa. Dipo.
9: Baik, pendengar Pro 3 langsung dari Kampung Nane Dakele, Kecamatan Nusa Tabukan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, di mana saat ini sedang dilakukan penyaluran beras oleh Perum Bulog Cabang Tahuna periode Juli sampai September. Program ini adalah salah satu program prioritas nasional yang ditindaklanjuti oleh Perum Bulog Cabang Tahuna. Terdapat 5 kampung di daerah Kepulauan Sangihe, yaitu Nane Dakele, Bukide, Bukide Timur, Nanusa, dan Nusa. 5 kampung ini yang ada di Kecamatan Nusa Tabukan merupakan wilayah perbatasan Indonesia dengan Filipina. Pendengar, untuk mengetahui lebih lanjut seperti apa program ini, saya telah bersama Kepala Pimpinan Perum Bulog Cabang Tahuna, Bapak Asul Talama. Selamat siang, Pak Pinca.
10: Selamat siang. Ya.
9: Pak Pinca, boleh dapat dijelaskan program apa ini?
10: Ini program pemerintah pusat, bantuan beras 30 kg untuk alokasi Juli, Agustus, September. Dan pada hari ini kita telah menyalurkan untuk pulau terluar, di Kecamatan Nusa Tabukan itu terdapat 5 desa, total yang disalurkan kurang lebih 23 ton.
9: singkat saja Pak Pinca, tantangan seperti apa dalam penyaluran ini?
10: Ini kan karena di sini daerah kepulauan dan cuaca yang sangat berpengaruh. Nah, pada hari ini kita penyaluran, kita menunggu air pasang dan untuk bisa mendistribusikan sampai ke pulau. Kemarin kita menunggu juga lama air pasang, hari ini akhirnya dari transporter inisiatif untuk mengambil perahu kecil untuk mengantar sampai ke daratan. Mungkin kendala juga cuaca, angin kalau kencang ya tidak bisa diangkut, itu mungkin.
9: Terima kasih. Pendengar, demikian penjelasan langsung dari pimpinan Perumbulok Cabang Tahuna terkait penyaluran beras. Dari Nande Dakele, Nusa Tabukan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, saya di Dipo Dwi Perkasa, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Harga cabai di Jakarta bergejolak. Pelaku usaha makanan dihadapkan dengan tantangan mempertahankan harga jual. Selengkapnya dilaporkan Setio Agung. Setio.
11: Ya, terima kasih. Pendengar, sejumlah pelaku usaha makanan di Jakarta memilih menahan kenaikan harga jual di tengah gejolak harga cabai. Mereka khawatir kenaikan harga makanan membuat pelanggan beralih dan berdampak terhadap omset penjualan. Salah satunya Titi Sugianti, pemilik warung sate di Jakarta Timur yang ditemui saat berbelanja di Pasar Induk Ramat Jati. Ia biasa berbelanja bahan pangan setiap 3 hari sekali dengan kebutuhan cabai paling sedikit 20 kg. Titi mengatakan kenaikan harga cabai membuat biaya bahan baku usahanya bertambah karena jumlah cabai dalam masakannya tidak dapat dikurangi.
12: Biaya cabainya pasti udah lebih mahal kan, sedangkan kebutuhan kita untuk masak dengan cabainya pasti standarnya masih segitu yang kita pakai. Jadi kos pengeluarannya akan lebih besar, sedangkan harga jual kita di resto tuh harganya sama, gitu. Nggak dinaikin.
11: Ya, pendengar, kondisi serupa juga dirasakan Mary, pemilik warung nasi Padang di kawasan Jakarta Selatan, yang dalam seminggu dapat menghabiskan hingga 55 kg cabai.
13: Tersikap. Gimana ya, kalau dikurangin nggak mungkin. Kalau kadang orang kalau beli nasi Padang kan lagi dong sambelnya seperti kasih. Ini ya udah jalanin aja.
14: Tapi untuk harga 2.000 juga nggak naik juga.
13: Enggak. Kalau dinaikin orang nanti malah kabur.
11: Ya, pendengar, merujuk data Info Pangan Jakarta, harga komoditas cabai menunjukkan pergerakan yang cukup lebar sejak bulan Agustus sampai dengan hari ini, tanggal 12 September. Salah satunya di Pasar Induk Ramat Jati. Sebagai contoh, cabai rawit merah pada periode bulan Agustus bergerak antara harga terendah Rp34.000 hingga tertinggi Rp55.000 per kilogram. Sedangkan pada periode 1 September sampai dengan 12 September di Pasar Induk Ramat Jati berada pada kisaran harga terendah Rp53.000 hingga tertinggi Rp64.000 per kilogram. Sebelumnya diberitakan gejolak harga cabai ini diduga dipengaruhi oleh kemarau yang melanda daerah penghasil cabai dan penurunan luas tanam periode Februari hingga Juli tahun 2026. Demikian dari Keramat Jati, Jakarta Timur, Setio melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pengawasan distribusi minyak tanah bersubsidi di wilayah kepulauan diperkuat untuk menjaga harga dan memastikan subsidi

0: Jabodetabek Amba Nurdin Retop kepada tim RRI mengatakan seluruh pangkalan di wilayahnya wajib menjual minyak tanah seharga Rp4.000 per liter sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah Ohoi juga melakukan pemantauan setiap kali pasokan minyak tanah masuk ke pangkalan untuk memastikan harga dan distribusi berjalan sesuai aturan.
1: Dan selama ini pangkalan tidak berani jual. Jadi karena jual saya dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Karena ada pertemuan kami sudah wanti-wanti DPR, khusus yang dilakukan itu bersubsidi. Bersubsidi artinya diperuntukkan oleh warga yang secara ekonomi tidak mampu. Negara hadir dengan subsidi maksud supaya bantu mereka yang khusus. Jadi selama ini tidak ada jual di atas harga. Satu gen itu dapatnya 20.000, jadi satu liternya 4.000, jadi kali satu gen kan 5, 20.000
0: satu gen. Retop menjelaskan pengawasan dilakukan karena minyak tanah merupakan bahan bakar bersubsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat. Karena itu, pemerintah Ohoi berupaya mencegah praktik penjualan di atas head maupun penyalahgunaan distribusi karena dapat merugikan warga. Setiap informasi kedatangan pasokan minyak tanah juga disampaikan kepada masyarakat agar proses penyaluran berlangsung terbuka dan mudah dipantau bersama. Dengan cara ini, warga dapat mengetahui jadwal distribusi sekaligus memastikan minyak tanah bersubsidi tersedia sesuai kebutuhan. Hingga saat ini, Retop mengaku belum ditemukan pangkalan penjual minyak tanah di atas harga yang telah ditetapkan pemerintah. Meski demikian, pemerintah Ohoi tetap melakukan pengawasan dan koordinasi dengan agen penyalur agar harga Rp4.000 per liter tetap berlaku di seluruh pangkalan. Dari Langgur, Maluku Tenggara, Irina Hari Cahyani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kilas Berita.
3: Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menyebutkan masyarakat dapat turut mengawasi pelaksanaan digitalisasi bantuan sosial atau bansos. Pengawasan tersebut dilakukan dengan melaporkan ketidaksesuaian data penerima melalui kanal pelaporan pada portal digital bansos. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami rri.co.id.
2: Kilas Berita. Pro3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi.
4: Pemerintah Kota Makassar menawarkan sejumlah solusi kepada Pertamina, mulai dari mengoptimalkan seluruh SPBU hingga memperpanjang jam operasional SPBU menjadi 24 jam. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia Kiswa.
5: Iya, baik. Pendengar, dapat saya sampaikan bahwa memang Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin didampingi dengan Sekretaris Daerah Kota Makassar Sulkifli Nanda dan juga sejumlah organisasi perangkat daerah atau Kepala SKPD hadir di kantor Pertamina Regional 7 kemarin, di mana mereka membahas tentang kondisi Kota Makassar saat ini, di mana dapat saya gambarkan bahwa untuk kondisi di Makassar saat ini memang tengah terjadi antrian panjang BBM yang ini terjadi di hampir seluruh SPBU yang ada di Kota Makassar, di mana dari hasil koordinasi yang memang dilakukan secara tertutup, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengatakan memberikan beberapa masukan kepada pihak Pertamina. Di antaranya itu adalah mengoptimalisasi semua SPBU, mulai dari dispenser hingga petugas atau operator. Kemudian juga ada saran untuk menambah jam operasional SPBU menjadi 24 jam. Dan juga masukan lain adalah memetakan jadwal pengisian bagi kendaraan berat seperti truk dan bus. Berikut pernyataannya.

0: mahasiswa.
1: Iya. Dan selain itu juga pendengar, kami juga sempat mewawancarai EGM Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi, Deni Sukendar, yang memastikan bahwa memang untuk stok BBM di Makassar itu cukup. Bahkan pihak dari Pertamina sudah menambah pasokan BBM, baik itu jenis solar, Pertalite maupun Pertamax, ke SPBU yang ada di Kota Makassar. Nah, kalau untuk solar sendiri ada penambahan sekitar 15% dari normalnya 10%. Begitupun juga dengan Pertalite dan Pertamax ada penambahan sekitar 8%. Nah, meski begitu memang pihak dari Pertamina ini mengaku dalam waktu dekat ini ditargetkan di hari Senin, pihaknya bersama pemerintah Kota Makassar akan lebih dulu memetakan jenis kendaraan yang melakukan pengisian BBM, tentunya untuk mengurai kemacetan yang ada di Kota Makassar. Selain itu juga sedikit informasi kami sampaikan bahwa Wali Kota Makassar juga kemarin melakukan peninjauan langsung dan melihat antrian panjang di beberapa SPBU di Kota Makassar, salah satunya di SPBU Ratulangi. Demikian dari Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kiswan Terusliya, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Maros akan segera membentuk satuan tugas untuk menangani permasalahan kelangkaan gas 3 kg. Laporan Kristianto dari Makassar. Kristianto.
2: Saudara pendengar, pemerintah Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan mengambil langkah untuk mengatasi sulitnya masyarakat mendapatkan gas LPG 3 kg dalam beberapa hari terakhir. Pemerintah seluruh agen LPG 3 kg untuk mengetahui kondisi distribusi sekaligus mencari solusi agar pasokan kembali normal. Kepala Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Koperindak Kabupaten Maros, Andi Samsoki, mengatakan pihaknya telah memanggil seluruh agen dan yang beroperasi di daerah Maros, yakni 12 agen. Pemkab juga berencana kembali membentuk satuan Satgas Migas yang melibatkan sejumlah unsur untuk mengawasi distribusi LPG di daerah Maros ini. Satgas juga akan melibatkan mulai dari Pertamina, Pemda, TNI Polri, Satpol PP, media, dan agen LPG. Keberadaan Satgas dinilai penting untuk memastikan distribusi LPG berjalan sesuai peruntukan sekaligus mencegah penggunaan LPG 3 kg oleh pihak yang tidak berhak. Di tingkat agen dan pangkalan, harga LPG 3 kg disebut masih berada sesuai ketentuan, yakni sekitar Rp18.500 per tabung. Kenaikan harga justru ditemukan di tingkat pengecer, yakni ada yang mencapai Rp24.000 hingga Rp25.000 per tabung. Berikut kutipannya.
3: Format Satgasnya sudah ada dan sudah diberikan ke bagian hukum.
2: Ya, sudah mendengar, pemerintah Kabupaten Maros berkomitmen akan memberikan kenyamanan bagi masyarakat di mana permasalahan LPG 3 kg merupakan salah satu permasalahan yang tengah dihadapi selain dari juga kelangkaan solar dan Pertalite yang di mana di sepanjang SPBU di daerah Maros padat dikerumuni oleh para pengendara roda 2 dan roda 4. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan, mamanya menunggu lama.
5: Yoga takut tahu?
4: Takut sama ibu guru.
5: Yoga takut gempa.
4: Oh, coba Yoga dengar lagu.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Dinamika olahraga.
3: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
4: Luar biasa penampilan pemukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
2: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.

0: dulu yang semalam.
1: Lepas ketengah,
2: masuk gol! Luar biasa! Aku baru aja
3: jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya kan banyak.
4: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
5: Jelang dinamika olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Rennes naik ke puncak klasemen Liga Prancis usai kalahkan Marseille. Alexander Zverev amankan tiket final US Open 2026. Timnas basket putra Indonesia takluk dari Korea Selatan pada Asian Games 2026. Antasya Firobi raih medali emas World Climbing Series Guiyang 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari turnamen sepak bola Liga Prancis. Rennes naik ke puncak klasemen Liga Prancis usai menang tipis 1-0 atas Marseille di Roazhon Park dini hari tadi. Dordian Syah menyampaikan laporannya.
1: Stade Rennais memuncaki klasemen sementara Ligue 1 Prancis usai mengalahkan Marseille 1-0 di kandang sendiri Roazhon Park dini hari tadi. Adrian Thomasson menjadi pencetak gol tunggal dalam pertandingan ini lewat sundulan beraninya pada menit ke-52 pertandingan. Tim tamu menciptakan peluang besar pertama dalam pertandingan ini. Pemain depan Marseille, Igor Paisung, memaksa kiper Bryce Samba untuk melakukan aksi penyelamatan gemilang pada menit ke-11. Kendati demikian, sebagian besar babak pertama berlangsung serba kacau dengan kedua tim kesulitan mempertahankan penguasaan bola dalam waktu lama. Hal ini mengakibatkan sejumlah upaya tendangan jarak jauh dilakukan untuk memecah kebuntuan. Meskipun minim peluang emas dalam 45 menit pertama, Marseille jelas lebih mengancam daripada lawan dalam segi serangan. Namun demikian, pada babak kedua, Rennes justru tampil lebih baik. Tim asuhan Frank Heise bermain dengan tempo yang jauh lebih cepat setelah babak kedua dimulai dan akhirnya unggul pada menit ke-52 ketika Thomasson mencetak gol dari dekat untuk gol pertamanya bagi Leroux Genois. Skor 1-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Rennes. Selesai pertandingan, pelatih kepala Marseille, Bruno Genesio, mengatakan bahwa timnya kesulitan untuk mempertahankan intensitas yang sama seperti di babak pertama.
2: Je pense qu'on a fait une bonne première mi-temps.
1: Menurut saya kami tampil bagus di babak pertama, baik dalam hal serangan maupun pertahanan. Kami cukup merepotkan Rennes. Meski begitu, kami berhasil menekan mereka cukup tinggi untuk merebut kembali bola dan menciptakan peluang. Sayangnya kami tidak mampu melakukannya, dan di babak kedua situasinya jauh lebih sulit. Kami kesulitan mempertahankan intensitas dan komitmen yang sama.
2: D'engagement. Et je pense que Rennes a aussi.
1: Sementara itu, gelandang bertahan Marseille, Egan Riley, menyebut bahwa merupakan hal positif para penggemar memberikan tepuk tangan dan tetap mendukung tim. Ia juga positif timnya bisa membalas yang terbaik untuk para penggemar.
3: You know, there's no hiding out there like everyone can see.
1: Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Semua orang bisa melihatnya. Menurut saya, hal positif di akhir pertandingan adalah para penggemar memberikan tepuk tangan dan tetap mendukung kami. Tentu saja, kami perlu berbuat lebih banyak untuk membalas dukungan mereka. Dan kami akan terus melakukannya. Kami akan berjuang hingga akhir setiap pertandingan dan berusaha keras untuk tampil lebih baik. Kemenangan ini sekaligus menandai kemenangan ketiga berturut-turut bagi Rennes dalam awal musim yang mengesankan. Rennes kini memuncaki klasemen sementara Ligue 1 dengan 10 poin dari 4 pertandingan. Sementara Marseille kini berada di posisi ke-11 dengan 3 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Prancis kita bergeser ke Spanyol.
1: Un 14 de octubre nació una ilusión.
0: Sevilla meraih kemenangan tipis 1-0 atas Valencia pada pekan kelima La Liga Spanyol dini hari tadi. Juan Iglesias menjadi penentu kemenangan Sevilla lewat sundulan pada menit ke-81 usai memanfaatkan tendangan bebas. Bermain di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, tuan rumah Sevilla sebenarnya punya peluang membuka keunggulan lebih cepat. Namun gagal berbuah gol. Valencia juga sempat mengancam melalui tembakan David Otorbi yang hanya membentur mistar gawang. Sevilla akhirnya mampu mempertahankan keunggulan hingga laga berakhir sekaligus mencatat clean sheet. Usai pertandingan, pelatih Sevilla Luis Garcia menilai kemenangan ini lahir dari kesabaran, tekanan, dan kerja keras tim sepanjang pertandingan.
2: Yang terpenting adalah kami sekarang mengoleksi 10 poin. Saya pikir awal pertandingan ini cukup sulit, tetapi tim mampu menjawabnya dengan sangat baik. Hari ini kami terus berusaha dan tidak berhenti menekan. Di babak kedua, selama sekitar setengah jam, kami tidak membiarkan mereka melewati lini tengah. Memang, mereka lebih banyak menguasai bola, tetapi saya pikir tim ini sangat layak mendapatkan kemenangan sebelum akhirnya gol tersebut datang. Para pemain sudah memberikan seluruh kemampuan mereka, terus menekan, dan berhasil bermain di wilayah pertahanan lawan. Praktis, itulah yang kami lakukan sepanjang pertandingan.
0: Tambahan 3 poin membawa Sevilla naik ke peringkat ketiga klasemen sementara La Liga dengan koleksi 10 poin. Sementara itu Valencia masih tertahan di dasar klasemen dan harus segera memperbaiki performa setelah kembali menelan 4 kekalahan beruntun.

0: Sementara itu pendengar dari Serie A Italia, Fiorentina meraih kemenangan perdana di Serie A musim ini setelah menundukkan Venezia 4-2 di Stadion Pierluigi Pensò dini hari tadi. Franco Mastantuono menjadi bintang kemenangan dengan mencetak hat-trick, sementara satu gol lainnya dibuat Matteo Pellegrino. Tuan rumah Venezia sempat unggul lebih dulu melalui Arthur Adams pada menit ke-22. Tetapi Fiorentina mampu membalikkan keadaan lewat dua gol Mastantuono dalam kurun waktu 1 menit. Pada babak kedua, Pellegrino memperbesar keunggulan sebelum Mastantuono melengkapi hat-trick pada menit ke-84. Venezia sempat memperkecil ketertinggalan melalui Antoine Hainaut, tetapi Fiorentina tetap membawa pulang 3 poin. Usai pertandingan, pelatih anyar Fiorentina Paolo Vanoli menilai kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi timnya dalam menghadapi persaingan Serie A.
1: Untuk pertama kalinya, saya melihat tim ini bermain dengan baik. Saya pikir tim ini, termasuk para pemain di bangku cadangan, benar-benar bisa membantu rekan-rekannya dan mengubah jalannya pertandingan. Jadi, saya senang untuk mereka dan juga atas hasil yang kami raih. Hari ini, sedikit demi sedikit, kami mulai meletakkan satu batu kecil untuk membangun masa depan. Kami harus menjadikan hal ini sebagai dasar untuk memberikan sesuatu yang penting bagi Fiorentina di masa mendatang.
0: Kemenangan ini membawa Fiorentina naik ke posisi 15 klasemen dengan mengantongi 3 poin dari 4 pertandingan. Hasil tersebut juga menjadi awal positif bagi Paolo Vanoli setelah kembali dipercaya menangani Fiorentina menggantikan Fabio Grosso.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Alexander Zverev sukses mengamankan tiket ke partai final turnamen Grand Slam US Open 2026. Unggulan teratas asal Jerman itu mengalahkan wakil Rusia Karen Khachanov dengan skor 6-3, 7-6 tiebreak 9-7 dan 7-6 tiebreak 8-6 di Arthur Ashe Stadium New York dini hari tadi. Khachanov sempat menunjukkan perlawanan sengit, terutama melalui dua tiebreak yang berlangsung dramatis. Ia sempat tertinggal 3-5 pada tiebreak set kedua sebelum Zverev membalikkan keadaan. Pada tiebreak set ketiga, Zverev kembali bangkit setelah tertinggal dan menyelamatkan dua set point untuk mengamankan kemenangan. Hasil tersebut membawa Zverev mencapai final Grand Slam ke-6 sepanjang karirnya. Usai pertandingan, petenis peringkat dua dunia itu bersyukur atas perjuangan yang dilaluinya untuk mencapai partai puncak.
1: Sometimes just things go your way and I feel like
2: terkadang segala sesuatunya memang berjalan sesuai harapan. Saya merasa sudah melalui banyak perjuangan di level Grand Slam dan berkali-kali berada sangat dekat dengan kesuksesan. Mungkin tahun ini Tuhan berkata bahwa ini akan menjadi tahun saya. Saya hanya ingin menikmati setiap momen ketika berada di lapangan dan saya benar-benar menikmatinya. Saya senang bermain di final-final besar seperti ini dan sudah tidak sabar menantikan pertandingan final pada hari Minggu.
0: Kemenangan atas Khachanov turut membuat Zverev menyamai perolehan Jannik Sinner di puncak klasemen ATP Live Freeze 2 Turin. Keduanya kini mengoleksi 7.950 poin dalam persaingan menuju status petenis nomor 1 dunia akhir tahun ini.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One pendengar. Kimi Antonelli melanjutkan dominasinya dengan mencatatkan waktu tercepat pada sesi latihan bebas kedua Grand Prix Spanyol di sirkuit Madrid tadi malam. Laporan selengkapnya disampaikan Lilian Ledea.
1: Kimi Antonelli tampil sebagai pembalap tercepat pada latihan bebas kedua Formula One Grand Prix Spanyol di sirkuit Madrid tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatat waktu 1 menit 33,662 detik sekaligus mengungguli dua pembalap Ferrari Charles Leclerc dan Lewis Hamilton. Antonelli sempat memimpin menggunakan ban medium sebelum kembali mempertajam catatannya ketika para pembalap beralih ke ban lunak. Hasil ini menjadi modal positif bagi pemimpin klasemen sementara tersebut setelah sebelumnya para pembalap harus berhati-hati di lintasan baru Metring. Usai sesi, Antonelli menilai karakter sirkuit tersebut sangat menantang tetapi tetap menyenangkan untuk dikendarai.
2: Track is really nice to drive.
3: Yeah, lintasan ini sangat menyenangkan untuk dikendarai, sangat sulit dan menantang. Tetapi saya menantikan sesi berikutnya untuk terus berkembang.
2: And looking forward to improve.
1: Sirkuit Madrid memiliki panjang 5,4 km dengan kombinasi ruas jalan dan bagian lintasan permanen. Sejumlah tikungan berkecepatan tinggi serta area pelarian yang terbatas membuat kesalahan kecil dapat berujung pada masalah. Arvid Lindblad bahkan harus mengakhiri sesi lebih awal setelah menabrak pembatas di tikungan 13. George Russell yang finish kelima juga menilai Madrid memiliki karakter ekstrim, termasuk tikungan 12 yang memiliki kemiringan tinggi. Pembalap Mercedes itu menyebut cengkraman lintasan saat ini cukup tinggi dan memberikan kesan awal yang positif.
4: It's a pretty wild track to say the least.
3: Lintasan ini cukup ekstrim. Tikungan 12 dengan kemiringan tinggi sangat menarik, tetapi resikonya besar dan mudah terjadi kesalahan. Cengkramannya saat ini tinggi, tetapi kesan awalnya bagus.
1: Rangkaian akhir pekan Formula One di Madrid akan berlanjut dengan latihan ketiga pada sore ini, diikuti sesi kualifikasi pada malam nanti. Sementara itu, balapan utama akan digelar Minggu malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, dari lintasan balap MotoGP, Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat pada sesi latihan MotoGP San Marino tadi malam. Pembalap Aprilia itu mencatatkan waktu 1 menit 30,144 detik, unggul sekitar 1/10 detik dari Marc Marquez di posisi kedua. Alex Marquez menempati urutan ketiga, diikuti Fabio Di Giannantonio dan Franco Morbidelli untuk melengkapi lima besar. Bezzecchi sempat beberapa kali kehilangan posisi teratas sebelum kembali memimpin jelang akhir sesi. Hasil ini menjadi kali ketiga secara beruntun Bezzecchi tercepat pada sesi latihan hari Jumat. Selanjutnya, para pembalap akan mengikuti sesi kualifikasi sore ini, dilanjutkan dengan balapan sprint malam nanti. Sementara balapan utama sejauh 27 putaran akan digelar besok malam pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar seputar sepak bola dalam negeri, pendengar. Dewa United naik ke puncak klasemen sementara BRI Super League Indonesia usai bermain imbang 2-2 melawan Bayangkara FC di Stadion Internasional Banten kemarin. Bayangkara unggul lebih dulu melalui Milan Ristovski pada menit ke-29 sebelum Danielson Junior menyamakan kedudukan 4 menit kemudian. Jefferson Brenes kembali membawa Bayangkara unggul lewat tendangan bebas pada tambahan waktu babak pertama. Pada babak kedua, Dewa United terus menekan pertahanan lawan. Dewa akhirnya menyamakan skor pada menit ke-86 melalui gol kedua Danielson dari titik penalti. Hasil imbang ini membawa Dewa United naik ke papan atas klasemen dengan mengantongi 4 poin dari 2 pertandingan. Sementara Bayangkara FC berada di posisi ke-8 dengan koleksi 2 poin.

Sementara itu pendengar, Persik Kediri meraih kemenangan perdana di Super League musim ini setelah mengalahkan Garuda Yaksa FC 2-0 di Stadion Pakansari kemarin. Jose Enrik menjadi pahlawan Persik dengan memborong kedua gol masing-masing pada menit ke-11 dan juga ke-75. Persik membuka keunggulan lewat sundulan Enrik setelah menerima umpan silang Kiko dari sisi sayap. Garuda Yaksa sempat mencetak gol melalui Muhammad Sihran, tetapi VAR menganulirnya karena offside. Memasuki babak kedua, Garuda Yaksa terus menekan, tetapi kiper Persik Husna Al-Malik tampil sigap menggagalkan sejumlah peluang. Persik kemudian memastikan kemenangan setelah Enrik memanfaatkan bola liar di kotak penalti pada menit ke-75. Hasil ini membawa Persik naik ke peringkat ke-7 klasemen sementara dengan 3 poin, sedangkan Garuda Yaksa berada di posisi ke-12 dengan 1 poin.

Dari sepak bola kita beralih ke arena basket pendengar. Timnas basket putra Indonesia kembali menelan kekalahan di Asian Games 2026 setelah takluk dari Korea Selatan 48 berbanding 102 di Aichi International Arena, Nagoya, Jepang pada kemarin. Hasil ini menjadi kekalahan kedua Indonesia di grup A setelah sebelumnya menyerah dari Jepang dengan skor 53-98. Indonesia sempat memberikan perlawanan pada dua kuarter awal, tetapi Korea Selatan semakin dominan setelah jeda dan unggul 74-41 pada kuarter ketiga. Memasuki kuarter terakhir, Korea Selatan terus memperlebar jarak hingga akhirnya mengunci kemenangan dengan skor 102-48. Kekalahan ini membuat Indonesia masih berada di posisi keempat klasemen sementara grup A di bawah Korea Selatan, Jepang, dan Arab Saudi. Indonesia selanjutnya menghadapi Arab Saudi pada hari Minggu besok dengan kemenangan menjadi syarat wajib untuk menjaga peluang ke perempat final.

0: Pendengar, kabar baik datang dari cabang olahraga panjat tebing. Atlet panjat tebing Indonesia Antasyafi Robi Al-Hilmi menyabet medali emas kejuaraan World Climbing Series Guiyang 2026 kategori speed putra di Guizhou Chaihu International Climbing Center, Guiyang, Tiongkok kemarin. Robi meraih medali emas berkat torehan waktu tercepat dengan 4,65 detik, diikuti Ling Yongzi 4,75 detik yang meraih medali perak dan Chu Shuhong 4,80 detik yang mendapatkan medali perunggu. Pelatih Kepala Timnas Panjat Tebing Indonesia Galar Pandu Asmoro mengaku puas dengan pencapaian tersebut dan berharap Robi dapat mengulang kembali prestasi itu di kejuaraan-kejuaraan lainnya.
1: Dari catatan waktu latihan ya sesuai ya, setelah beberapa kali silver dan kali ini emas, alhamdulillah. Yang pasti akan ada beberapa PR, jadi apa untuk speed reaction time sama konsistensi ya. Jadi kami berharap tim pelatih juga manajemen berharap Robi pembacakan rekor kali ini bukan hanya saat ini aja, tapi repeat again. Jadi setiap kali kompetisi akan selalu muncul pecah rekor lagi. Jadi berulang-ulang itu seperti itu.
0: Medali emas tersebut menjadi pencapaian tertinggi bagi Robi dalam World Climbing Series 2026 setelah sebelumnya mendapatkan medali perak pada edisi Madrid dan Chamonix.

0: Kabar terakhir pendengar, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Erick Thohir mendorong perubahan paradigma bahwa olahraga harus dipandang sebagai investasi yang mampu berdampak bagi ekonomi, bagi masyarakat, dan negara. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Kalau kita mendorong sebuah prestasi olahraga di masyarakat, sport tourism, sport industri, tetapi banyak peraturan yang...
2: Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora RI Erick Thohir mendorong perubahan paradigma dalam pengelolaan olahraga nasional. Pernyataan ini disampaikan Menpora saat membuka Indonesia Sports Summit ISS 2026 yang berlangsung di Jakarta International Convention Center GICC Senayan, Jakarta kemarin. Menurut Erick, olahraga harus dipandang sebagai investasi yang mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat dan negara. Erick mengatakan pemerintah kini berupaya membangun ekosistem olahraga dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Karenanya menurut Erick, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam mengembangkan prestasi olahraga sekaligus industri olahraga nasional.
1: Perspektif hari ini, kalau kita setiap tahun ngurusin birokrasi, kapan majunya bangsa ini? Hari ini kita harus mengintervensi segala kebijakan yang tadi sudah disepakati, kita intervensi. Salah satunya dengan apa? Tadi, melibatkan semua stakeholders yang lebih besar, yaitu private sector dan masyarakat, untuk menjadi bagian daripada pembangunan olahraga secara menyeluruh.
2: Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Heri Gunadi menyatakan rasa syukurnya menjadi salah satu pemenang Indonesia Sport Award, salah satu kegiatan yang masuk dalam rangkaian agenda hari pertama ISS 2026. Heri menuturkan Bank BRI selama 6 tahun terakhir telah menopang Liga 1 Sepak Bola Indonesia yang kini bernama Super League.
3: Hari ini sudah 6 tahun berturut-turut mendukung Super League Sepak Bola Indonesia, Liga Indonesia. Jadi kami melihat dari kegiatan Liga Sepak Bola ini memang membawa banyak manfaat dan benefit ya. Jadi kami kita lihat membangun satu ekosistem, jadi banyak untuk penonton yang datang ke studio, stadion, dan juga akan yang masuk dari TV, televisi, dan juga mungkin live streaming, dan seterusnya. Nah, jumlah penonton cukup banyak, dan baik yang datang maupun yang datang dari televisi.
2: Selain memberikan penghargaan kepada sejumlah pihak yang dianggap mempunyai peran besar dalam membangun industri olahraga nasional, Kemenpora RI juga meluncurkan Sport Indonesia. Sport Indonesia merupakan salah satu platform digital yang akan menjadi wadah penunjang informasi olahraga terintegrasi yang akan menghubungkan Kemenpora bersama berbagai kementerian dan lembaga, serta pihak lainnya yang menyajikan informasi terkait berbagai agenda olahraga di Indonesia. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Wahid ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI yang ke-81. Semoga RRI bisa terus menghadirkan konten-konten yang informatif, berita-berita aktual, terutama good news tentang Indonesia, baik untuk masyarakat Indonesia dan juga masyarakat mancanegara. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawalah. Pemirsa, saya Khalil Nafis, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, mengucapkan barokah alfa mabruk atas hari milad Radio Republik Indonesia ke-81 mengudara dalam rangka mengisi kemerdekaan, bahkan mengawal untuk terus menjaga kemerdekaan. Informasi itu hal yang penting pada era sekarang ini, karena mengubah persepsi, membangun nasionalisme, membangun cinta negeri, dan cinta NKRI ini didasarkan berdasarkan informasi. Oleh karena itu, RRI sebagai penyiaran publik mempunyai tanggung jawab untuk mencerdaskan, memberi informasi tidak sekedar baik, tapi memperbaiki. Tidak sekedar valid, tidak sekedar valid dari informasi yang disampaikan oleh RRI, tetapi juga memberikan inspirasi, membangun kemajuan negeri ini. Selamat kepada RRI, terus mengudara, sekali mengudara, tetap mengudara, dan membawa berkah melalui siaran di udara. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq ihdinash shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan, serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut, dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
3: Indonesia menyapa siang.
4: Indonesia menyapa siang kembali hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan juga peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan juga peristiwa aktual lainnya. Saya Safira Amalia, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Pendengar, siang hingga sore hari nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kami bahas dan sudah dipersiapkan. Ada rekan saya Adi Kurnia yang akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani Anda siang hingga sore nanti di akhir pekan ini. Silakan, Adi.
5: Iya, baik. Terima kasih, Safira. Pendengar, senang sekali kami dapat kembali menemani waktu siang hingga sore hari Anda melalui Indonesia Menyapa Siang Pro 3 Radio Republik Indonesia. Seperti biasa, kami telah menyiapkan sejumlah topik aktual yang akan kami bahas bersama para narasumber kompeten dari berbagai bidang. Mengawali dialog hari ini, kami akan membahas terkait peran RRI dalam mendukung tugas TNI di wilayah perbatasan. Dalam momentum ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, peran RRI sebagai media publik terus dituntut untuk hadir dan memberikan manfaat bagi masyarakat, termasuk mereka yang berada di wilayah perbatasan. Di tengah berbagai tantangan geografis dan keterbatasan akses informasi, RRI dapat menjadi jembatan informasi sekaligus ruang komunikasi bagi masyarakat di wilayah perbatasan. Sejauh mana peran RRI dalam mendukung tugas TNI di wilayah perbatasan? Bagaimana sinergi RRI dan TNI dapat membantu memenuhi kebutuhan informasi masyarakat di wilayah tersebut? Nanti pembahasannya akan kami hadirkan bersama narasumber terkait. Selanjutnya kami akan menghadirkan juga terkait update gempa yang terjadi di Kepulauan Seribu dini hari tadi. Gempa yang terjadi di wilayah Kepulauan Seribu menjadi perhatian masyarakat, terlebih getarannya yang dirasakan di sejumlah wilayah. Kondisi ini membuat masyarakat membutuhkan informasi terbaru mengenai kekuatan gempa, lokasi pusat gempa hingga kemungkinan dampak yang ditimbulkan. Bagaimana perkembangan terbaru gempa di Kepulauan Seribu, sejauh mana getaran gempa dirasakan di berbagai wilayah, nanti informasinya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan juga seperti biasa pada hari Sabtu, ini nanti kita akan membahas tentang geliat UMKM dan ragam kuliner Nusantara. UMKM apa yang kami hadirkan? Selalu dengarkan kami nanti di Pro 3 RRI. Selanjutnya juga kami akan hadirkan dialog cek fakta bersama Masyarakat Anti Fitnah Indonesia atau MAFINDO. Arus informasi yang semakin cepat membuat masyarakat semakin mudah mendapatkan informasi melalui media sosial dan platform digital. Namun tidak semua informasi yang beredar dapat dipastikan kebenarannya. Kemampuan melakukan cek fakta menjadi penting agar masyarakat tidak mudah percaya maupun ikut menyebarkan informasi yang keliru. Apa-apa saja nanti akan kita cek bersama Bung Zek. Anda harus dengarkan nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kemudian pendengar, tetaplah bersama kami Pro 3 RRI di frekuensi 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya atau melalui aplikasi digital dan website rri.co.id dimanapun Anda berada. Anda juga dapat berpartisipasi dalam dialog kami dengan menyampaikan tanggapan, pertanyaan maupun informasi melalui WhatsApp di nomor 081-399-399-888. Demikian Safira.
4: Ya, terima kasih Adi Kurnia yang sudah menyampaikan topik apa saja yang akan kami hadirkan dalam Indonesia Menyapa Siang hingga sore nanti.
3: Indonesia Menyapa Siang.
4: Kami awali video potensi daerah hari ini. Limbah kelapa hasil aktivitas industri atau perusahaan seringkali meresahkan masyarakat karena dianggap membahayakan lingkungan. Tapi di Gorontalo, limbah kelapa ini diolah menjadi produk bernilai ekonomi oleh seorang pelaku usaha bersama Bumdes Bone Monopua. Kita simak selengkapnya bersama dengan Andi Sanga.
6: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI di mana saja berada, limbah kelapa dari sebuah industri seringkali menjadi keresahan bagi masyarakat. Namun bagi pelaku usaha dan Bumdes Desa Pone, limbah kelapa diolah menjadi produk bernilai ekonomi. Ikuti liputannya.
7: Seorang pelaku usaha di Kabupaten Gorontalo Sartono Nusi menyulap limbah kelapa atau slat oil menjadi produk bernilai ekonomi tinggi. Ide tersebut berawal dari kunjungannya ke salah satu perusahaan sabun mandi di Semarang. Sepulang dari sana, ia terdorong mengembangkan usaha pengolahan limbah kelapa di Gorontalo. Langkah awal dimulai dengan menemui pihak perusahaan kelapa yang beroperasi di Kecamatan Limboto Barat. Setelah memastikan ketersediaan bahan baku, Sartono menjalin komunikasi dengan pemerintah Kabupaten Gorontalo untuk mendapatkan izin pemanfaatan lahan bekas pembuangan sampah di Desa Pone. Sartono juga menggandeng pemerintah Desa Pone dan Bumdes Pone Mopenua untuk menjalankan usaha tersebut. Proses menghasilkan minyak dari limbah kelapa ini sangat sederhana. Sebagian dimasak, sementara sebagian besar lainnya dijemur di bawah terik matahari agar minyak yang bercampur dengan air dan kotoran bisa terangkat ke permukaan lalu dipisahkan. Limbah kelapa yang diolah dapat menghasilkan 3 jenis minyak untuk bahan baku produksi biodiesel, sabun mandi, dan sabun cuci. Meski masih menggunakan peralatan dan tempat sederhana, usaha ini telah menembus pasar ekspor. Bulan lalu, produk lahan limbah kelapa tersebut dikirim ke Korea Selatan dengan omset mencapai ratusan juta rupiah.
8: Cuma satu kendala bagi kami adalah transportasi. Dan kami sangat butuh bantuan daripada pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi. Bantulah kami ini untuk transportasi, khususnya untuk transportasi mobil tangki untuk memuat bahan baku yang ada dari pabrik ke lokasi pengolahan kami, dan juga bahan transportasi kontainer untuk kita mau ekspor, karena barang ini adalah bahan baku dari biosolar atau biodiesel dan bahan baku sabun yang akan bakal kami ekspor ke luar negeri.
7: Kepala Desa Pone Saiful Daud mengatakan keberadaan usaha tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat karena turut membuka lapangan pekerjaan baru. Ia juga melihat usaha ini memiliki potensi yang sangat besar karena bahan bakunya sangat melimpah. Di sisi lain, usaha ini juga baru dikembangkan di Gorontalo, membuat pemasarannya ke luar negeri menjadi sangat terbuka.
8: Pemasarannya alhamdulillah malah kami yang kewalahan untuk melayani pemasaran daripada hasil yang diolah di tempat ini. Biasanya orang bangun tempat usaha dulu baru itu berusaha. Nah, kita tidak. Ini kita bangun dulu usaha, sudah ada hasil yang kita lihat, baru itu kita mulai kembangkan secara pelan-pelan.
7: Ketua Bumdes Pone Moponua, Owin, mengatakan sekitar 30 pekerja kini terlibat dalam usaha tersebut. Setiap harinya, mereka bekerja menjemput limbah dari pabrik dengan menggunakan mobil, kemudian menjemur dan mengolahnya di lokasi produksi.
9: Lalu tantangan yang kami hadapi di sini dalam mengelola usaha ini, yakni yang pertama itu berupa peralatan, peralatan-peralatan untuk memasak. Sebagian besar di sini kami masih menggunakan secara manual, peralatannya masih manual.
7: Usaha ini akan terus dikembangkan hingga menjadi skala besar. Harapannya, usaha tersebut mampu menarik investasi, menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas, sekaligus membuktikan bahwa limbah kelapa yang dianggap berbahaya bagi lingkungan dapat menjadi sumber ekonomi baru bagi masyarakat.
6: Pendengar, dari usaha ini kita dapat mengetahui bahwa limbah kelapa bisa diolah menjadi produk turunan kelapa yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Paling penting dari itu, kegiatan usaha ini juga bisa membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat dan turut meningkatkan ekonomi desa ke depan. Dari Gorontalo, Andi Sanga, Pro 3 RRI Tersumudara untuk Indonesia.
4: Iya, dari inovasi pengolahan limbah kelapa di Gorontalo, kini kita beralih ke sektor pertanian di Kabupaten Belu. Geliat budidaya sayur di daerah ini mampu meraup hasil hingga belasan juta rupiah dalam sekali panen dan menjadi penopang utama ekonomi keluarga petani. Selengkapnya bersama dengan Christian Dimau.
10: Saudara pendengar, di wilayah perbatasan RI-RDTL, kita ketahui bahwa geliat UMKM itu begitu tumbuh subur. Selain di Kabupaten Belu, ada pengembangan untuk menjaga tanam pangan, baik dari padi, potensi daerah lainnya, jagung. Tapi di Kabupaten Belu juga ada geliat hortikultura. Nah, saat ini saya berada di Dusun Hekrik, Desa Menleten, Kecamatan Tasikota Timur, untuk melihat bagaimana geliat hortikultura bisa tumbuh dan berkembang di sini. Saat ini telah bersama dengan Bapak Roni Raja. Ya. Baik, Bapak Roni, bisa sampaikan nih, ini sejak kapan nih Bapak mulai tanam sayur-sayuran ini?
11: Kerja kami masuk Jebatau masih siganet ori kami. Lihat di situ kerja bagaimana saya melakukan tanah sayur.
10: Kalau yang di sini Bapak tanam ini sayur apa-apa saja yang Bapak tanam di sini?
11: Ini saya bayam, ini kanggo, sayur itu saya.
10: Nah Bapak, kalau dari yang Bapak tanam ini Bapak bisa jual kemana?
11: Dia tambah. Anak-anak dong, kalau anak-anak dong tidak boro di bede, kami yang Bapak jual sendiri di atas pasar baru.
10: Bapak, biasa satu bede itu Bapak jual dengan harganya berapa?
11: Ini kalau masih begini banyak di sini ini satu beda sudah 1 juta kalau saya, kalau ini 2,5 juta kangkung. Kalau itu kebetulan ada harga, kalau tidak ada harga di air kami di kepala sakit.
10: Bapak, dari hasil Bapak jual sayur ini kira-kira Bapak sudah pakai bisa buat apa ini? Mungkin apa yang bisa Bapak?
11: Ini kasih sekolah anak, beli tanah. Bisa beli motor air apa do motor naik bikin rumah dari sayur.

0: Batu. Jadi kalau saya capek, duduk dulu, amin apa tuh.
1: Oke. Terima kasih ya Bapak Roni Raja dulu untuk waktunya. Saudara pendengar, sekian kabar singkat terkait dengan bagaimana geliat tanaman hortikultura khusus untuk jenis sayur-sayuran yang terus dikembangkan di wilayah Dusun Hekri, Desa Meleten, Kecamatan Pacifica Timur. Meskipun memiliki sejumlah keterbatasan, namun para petani tetap berusaha untuk berpacu produktif sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, sekaligus menjaga ketahanan pangan dari wilayah perbatasan. Dari Atabua, Christian Limo, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kilas Berita. Kilas Berita.
3: Anggota Badan Legislasi DPR RI, Jasuli Juwaini, meminta target kuantitas penyusunan program legislasi nasional atau prolegnas tidak mengorbankan kualitas produk hukum. Ia menilai aturan yang disusun tergesa-gesa sangat rentan digugat atau diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut disampaikan Jazuli merespon tingginya beban penyelesaian rancangan undang-undang dari publik. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.go.id.
2: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
4: Kami lanjutkan kembali pendengar video potensi daerah hari ini. Konservasi Penyu Sindu Dwarawati telah beroperasi puluhan tahun yang hingga kini tetap eksis dengan beragam aktivitas. Terdapat 3 jenis penyu yang dapat dibedakan dari cangkangnya. Selengkapnya, dilaporkan Tri Larasati dari Denpasar.
5: Baik pendengar dan juga pemirsa, saat ini kami sudah berada di kawasan konservasi penyu Sindu Dwarawati yang berada di kawasan Sanur. Dan kita akan menggali lebih dalam terkait dengan potensi daerah yang ada di sini bersama dengan salah seorang pengelola. Baik pendengar dan juga pemirsa, saat ini kami sudah bersama dengan salah seorang pengelola dari konservasi Sindu Dwarawati yang berada di kawasan Sanur. Pak, mungkin bisa sedikit diinformasikan bersama dengan kami, sebetulnya konservasi penyu di Sanur dari Sindu Dwarawati ini sudah berlangsung sejak kapan saja, Pak Agung?
6: Konservasi ini terbentuk tahun 2012, sampai sekarang kita sudah hampir 14 tahun. Nah itu kelompok pelestari penyu itu dari kalangan masyarakat yang ada di kawasan Pantai Sindu, khususnya warga Banjar ada Sindu Kajasangi.
5: Baik, jadi sudah cukup lama seperti itu Pak Nggih. Kalau dari kegiatannya itu tadi juga saya sempat mendapatkan informasi dari beberapa statis ini ada setiap minggu dilakukan kegiatan seperti ini ke Pak Agung dari Sindu Dwarawati. Mungkin bisa diinformasikan kegiatannya ini seperti apa saja Pak?
6: Setiap minggu biasanya kalau pas kita lagi ada tukik, kita melakukan istilahnya pelepas kita hampir setiap minggu. Biasanya kita lakukan setiap hari minggu. Nah kita sebar informasi ke masing-masing hotel. Nah kita adakan pelepasan kita.
5: Ya baik. Jadi ini kerjasama juga dilakukan dengan beberapa hotel ya Pak ya.
6: Iya.
5: Baik, kalau kami boleh ketahui dari tukik yang ada di sini rata-rata ada berapa totalnya Pak? Dari telur mungkin atau dari yang sudah menetas bahkan yang penyu dewasa saya lihat juga di penangkarannya tadi Pak.
6: Kalau telur per bulan kemarin kita ada kurang lebih sekitar 5.000. 5.000 telur yang didapatkan oleh relawan dari Sindu Dwarawati. Nah penetasnya itu kurang lebih 1,5 bulan. Ya.
5: Baik.
6: Nah kalau jenis penyunya kita di sini ada 3 jenis. Ada yang namanya penyu lekang, ada penyu hijau dan penyu sisik. Nah kita ya perbedaannya dari segi kulitnya, dari ya cangkangnya beda dia. Nah kita di sini apa namanya kita memiliki sekarang itu 3 penyu hijau yang berumur kurang lebih 5 tahun. Nah satu penyu lekang yang sudah berumur juga apa namanya kurang lebih 5 tahun dan juga 2 penyu sisik yang kurang lebih berumur 4 tahun.
5: Dan terakhir harapannya Pak Agung untuk perkembangan dari konservasi penyu di Sindu Dwarawati tentunya untuk apa nantinya bisa disampaikan harapan Pak Agung selaku pengelola untuk masyarakat, pemerintah atau mungkin wisatawan yang datang ke Bali khususnya. Silakan Pak Agung.
6: Kalau kami selanya minta support kepada baik itu selanya perorangan atau istilahnya dari instansi pemerintah, swasta, atau pemerintah ya, untuk menjaga kelangsungan penyu itu sendiri.
5: Ya, baik. Terima kasih Pak Agung telah berkenan membagikan informasi bersama dengan kami. Baik pendengar juga pemirsa itu dia tadi perbincangan kami bersama dengan pengelola. Semoga bermanfaat untuk Anda. Nantikan selalu video potensi daerah.

0: lainnya segera hadir di tengah-tengah ruang dengar Anda hanya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saya Larasati pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.
1: Ya, produksi ikan asin di Tarakan termasuk kegiatan UMKM yang paling berpotensi di wilayah tersebut. Mengingat Tarakan merupakan salah satu daerah dengan sumber hasil laut terbesar di Indonesia. Mari kita ikuti cara memproduksi ikan asin bersama dengan Christovan dari Tarakan.

0: Halo pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Kristofan dalam program Potensi Daerah Kota Tarakan. Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, di pesisir Kalimantan Utara, aroma khas ikan asin gulama telah lama menjadi bagian dari kehidupan di masyarakat. Oleh karena itu, Potensi Daerah Kota Tarakan pada program kali ini mengangkat tentang pelatihan dan penyusunan SOP produksi ikan asin gulama, tingkatkan daya saing UMKM juga naik kelas. Berikut kita simak potensi daerahnya.
1: Kelompok nelayan ini dia ada di pesisir pantai. Harapan kami supaya dengan adanya penerapan teknologi pengering ikan asin ini bisa meningkatkan produksi mereka dan tentunya meningkatkan penjualan mereka sehingga benar-benar berdampak bagi kehidupan sehari-hari ibu-ibu nelayannya seperti ini.
2: Dan untuk pendampingnya sendiri apakah hanya sampai di sosialisasi ini atau akan terus berlanjut hingga memang mereka dengan target UMKM naik kelas?
1: Ya, harapan kami memang seperti itu. Berharap nanti semoga untuk pengusulan PKM oleh Bima nanti 2022 kami akan mengajukan lagi untuk bisa ini berkelanjutan, tidak hanya sampai di situ. Setelah melakukan sosialisasi dan bincang dengan dialog dengan mitra, ternyata masih banyak permasalahan-permasalahan yang memang perlu kita carikan solusinya. Yang dalam dekat ini mungkin kami akan membantu mereka sampai kepada pendampingan halal seperti itu.
2: Kira-kira apa yang paling membekas ilmunya nih Bu? Apa terkait pengelolaannya dan mengemas ikan itu ya Bu ya?
3: Iya. Itu ilmu untuk cara penggaraman, cara produksi. Karena selama ini kami kan manual aja Pak. Dan dengan hasil dari ini kami mendapat ilmu yang baru. Insyaallah jadi produk kami tuh lebih baik dan lebih higienis lagi, lebih bersih.
4: Ya, pandangan saya ibu-ibu ini memang perlu ada binaan. Sebenarnya potensi sekali, cuman karena belum tersentuh kali ya dengan model-model produk modern gitu. Artinya modern bukan berarti meninggalkan yang tradisional, tapi sedikitlah dikemas supaya terlihat higienis, bersih. Otomatis juga akan nantinya akan meningkatkan nilai jualnya daripada mereka, dan itu juga menambah kesejahteraan mereka. Dan ini perlu sering ada pendampingan, baik itu dari pemerintah, dari akademisi dan lain sebagainya, supayanya mereka juga melek dengan adanya yang namanya produk itu harus seperti apa sih nilai jualnya, terus pendampingan halal. Mereka ini nanti kalau sudah komplit seperti itu, dan ini tidak hanya sebatas itu, juga harus ada perlu pendampingan pengelolaan keuangan, jurnal. Artinya manajemen keuangan juga harus menyentuh mereka, tetapi yang sederhana. Nah, kalau itu semuanya ada, cash flow-nya ada, mereka akan mudah untuk mendapatkan pembiayaan dari pemerintah seperti halnya kayak KUR itu.
0: Baik pendengar dan pemirsa, itu tadi potensi daerah Kota Tarakan tentang pelatihan dan penyusunan SOP produksi ikan asin gulama tingkatkan daya saing UMKM hingga naik kelas. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa lagi.
5: Ya, informasi dari Tarakan tadi menutup rangkaian video potensi daerah yang kami hadirkan hari ini, Sabtu 12 September 2026. Anda bisa menyimak video potensi daerah lainnya setiap Senin sampai dengan Minggu, pukul 11.30 waktu Indonesia Barat.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Presiden Prabowo Subianto menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT ke-18 BRICS sebagai anggota penuh dalam pertemuan yang berlangsung di India pada 12 hingga 13 September 2026. Kehadirannya mencerminkan komitmen Indonesia untuk mendorong terbentuknya tatanan ekonomi global yang lebih seimbang, inklusif, dan memberikan ruang yang lebih besar bagi negara-negara berkembang. Dalam KTT ke-18 BRICS, para pemimpin negara anggota akan membahas sejumlah agenda strategis terkait penguatan kerjasama antar negara berkembang. Pertemuan tersebut juga diharapkan dapat mendorong langkah-langkah konkret dalam memperkuat kolaborasi di bidang pangan, energi, pembiayaan, pembangunan, serta perdagangan. Berita dalam negeri lainnya, Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif (EKRAF) mengaktifkan kembali ruang-ruang publik yang sempat terdampak banjir sebagai wadah aktivasi kreatif untuk membangkitkan kembali produktivitas dan resiliensi para pelaku ekonomi kreatif di Aceh Tamiang. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan pemberdayaan ekonomi pasca bencana merupakan wujud nyata implementasi keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026 untuk mendorong ekosistem ekonomi kreatif agar dapat kembali bergerak dan tumbuh lebih besar. Fokus utamanya adalah bagaimana masyarakat tetap bisa berdaya di tengah kondisi pasca bencana. Program itu merupakan bagian dari rangkaian program EKRAF Peduli, Pulih Bersama Bangkit Berdaya, berupa pelatihan dan sertifikasi kompetensi dalam memulihkan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal di wilayah terdampak. Berita mancanegara, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan Eropa mendorong negara-negaranya menuju perang dengan Rusia serta memperingatkan bahwa pengerahan pasukan Eropa ke Ukraina sama saja dengan perang melawan Moskow. Putin menyatakan bahwa Moskow tidak mengancam ataupun berniat mengancam negara-negara Eropa. Ia mengatakan bahwa elit Eropa menakut-nakuti rakyat mereka, seraya menambahkan bahwa Moskow tidak memiliki alasan untuk berkonflik dengan Eropa. Presiden Rusia tersebut juga memperingatkan bahwa kesalahan kebijakan energi Eropa akan menyebabkan kenaikan harga gas bagi konsumen, serta menegaskan bahwa Rusia akan menjual sumber daya energinya dengan harga pasar. Berita olahraga, bek sayap Timnas Indonesia, Nathan Choaon, bermain penuh saat Willem II menahan imbang AZ Alkmaar pada pekan ke-6 Liga Belanda di Stadion Avas Alkmaar. Nathan Choaon bermain penuh selama 90 menit sebagai bek kiri, serta mampu memenangi 5 duel, dan berhasil melepaskan 2 umpan silang akurat. Sementara Willem II dapat mengamankan hasil imbang berkat gol Devin Hain, sedangkan AZ sempat unggul terlebih dahulu melalui Jordi Klasi. Hasil imbang tersebut membuat Willem II turun ke posisi 16 klasemen sementara Liga Belanda dengan 2 poin dari 5 laga. Sedangkan AS masih menempati peringkat pertama dengan 16 poin dari 6 laga.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Arifah Fauzi, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menginspirasi, dan mempersatukan bangsa. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net yang berbahagia, saya Haji Rahmat Saleh sebagai anggota DPR RI Komisi 6 dari fraksi PKS mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin jaya dan bisa berinovasi dan beradaptasi dengan kondisi yang ada sehingga RRI sekali di udara tetap di udara, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tahukah kamu, tempe yang kaya akan gizi memberikan manfaat yang baik untuk tubuh. Dalam 100 gram tempe terkandung sekitar 19 gram protein yang menjadikannya alternatif luar biasa untuk daging bagi mereka yang menjalani diet vegetarian. Protein ini juga mudah dicerna karena proses fermentasi yang memperbaiki kualitas protein dalam tempe. Tempe juga memiliki dampak baik untuk lingkungan. Proses fermentasi tempe menghasilkan lebih sedikit limbah dibandingkan dengan produksi daging dan kedelai. Bahan baku tempe dapat ditanam dengan dampak lingkungan yang relatif rendah. Ini menjadikannya bahan makanan yang ramah lingkungan.
2: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
3: Indonesia menyapa siang.
4: Menteri Pan-RB Rini Widiantini memastikan seluruh hak kepegawaian ASN korban penembakan di Papua telah diselesaikan melalui koordinasi dengan PT Taspen dan Badan Kepegawaian Negara BKN. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menyebut masyarakat dapat ikut mengawasi pelaksanaan digitalisasi bantuan sosial atau bansos dengan melaporkan ketidaksesuaian data penerima melalui kanal pelaporan pada portal digital bansos. Anggota Komisi 8 DPR RI Hetifah Syaifudian meminta Kementerian Haji dan Umroh memperkuat persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1448 Hijriah. Persiapan tersebut perlu disertai evaluasi dan perbaikan terhadap berbagai kelemahan pada penyelenggaraan haji sebelumnya. Tiga informasi tersebut pendengar selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id. Terima kasih pendengar, Anda masih terus mendengarkan kami di Indonesia Menyapa Siang dan kini kami hadirkan Warta Nusantara Siang.
3: Warta Nusantara.
4: Polda Sulawesi Selatan menyelidiki kelangkaan bahan bakar minyak BBM yang memicu antrean panjang dan mengular di berbagai SPBU di Makassar dan sekitarnya. Laporan disampaikan Saripudin. Saripudin?
5: Baik. Polda Sulawesi Selatan menyikapi keluhan masyarakat terkait kelangkaan bahan bakar minyak BBM di sejumlah wilayah di Sulawesi Selatan. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan diturunkan untuk menyelidiki penyebab kelangkaan BBM, sekaligus memastikan ada atau tidaknya praktik penyimpangan dan distribusi BBM ataupun penimbunan. Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan Kombes Pol Didi Supranoto mengatakan, Polda Sulawesi Selatan tengah melakukan penyelidikan di lapangan untuk mendalami dugaan adanya praktik mafia BBM yang mengalami kelangkaan. Kombespol Didi Supranoto menegaskan keluhan BBM atau kelangkaan BBM telah diturun atau penyelidikan diturunkan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan atau Kriminal Khusus untuk melakukan penyelidikan jika ada temuan terjadi penyimpangan ataupun penimbunan BBM di wilayah Sulawesi Selatan. Tentu Polda Sulawesi Selatan menindak tegas kepada siapa saja yang melakukan pelanggaran kejahatan BBM.
6: Polda Sulawesi Selatan berkomitmen kalau memang itu ada penyimpangan dan juga ada mafia dari BBM, pasti akan kita tindak lanjuti secara hukum. Jadi tidak akan kita tolerir kalau memang sudah hasil dari penyelidikan nanti kita temukan, kemudian akan dilakukan pemeriksaan, terpenuhi unsurnya, akan kita tindak lanjuti secara hukum.
5: Ada koordinasi dengan Pertamina?
6: Ya, nanti semua pihak akan kita koordinasikan. Apakah itu Pertamina, pemilik SPBU, dan lain sebagainya akan kita koordinasikan. Nanti akan dikoordinir oleh Kristen.
5: Dan untuk mencegah kericuhan adanya antrian panjang hingga hari ini di semua SPBU di Sulawesi Selatan, terutama di Kota Makassar, Polda Sulawesi Selatan menurunkan personil untuk melakukan pengamanan dan pengaturan kendaraan di SPBU serta pengaturan arus lalu lintas yang mengalami kemacetan beberapa hari terakhir akibat antrian pengisian BBM di 28 SPBU di Kota Makassar. Saripudin melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Antrean kendaraan berbahan bakar solar kembali mengular di sejumlah SPBU di Kota Bandar Lampung. Keterlambatan pasokan dan pengurangan kuota BBM bersubsidi jenis solar diduga memicu kondisi tersebut. Kita simak selengkapnya dilaporkan Bayu Satria dari Bandar Lampung. Bayu?
1: Baik, Satira. Antrean kendaraan untuk mendapatkan BBM jenis solar di sejumlah SPBU di Bandar Lampung kembali mengalami lonjakan sejak akhir Agustus hingga saat ini. Antrean bahkan lebih dari 1 km dan mengganggu arus lalu lintas. Dan kondisi ini juga dirasakan para sopir angkutan. Salah satunya Sudirman yang mengaku harus mengantri hingga berjam-jam dan berisiko tidak mendapatkan solar. Dan Sudirman mengatakan antrean panjang terjadi di SPBU Soekarno-Hatta serta sejumlah SPBU lain seperti Antasari dan Urip Sumoharjo. Lamanya waktu mengantre berdampak pada keterlambatan pengiriman barang yang memicu komplain dan dari para konsumen.
2: Barang nyari solar ini sangat sulit sih, Pak. Iya. Ya di mana-mana sekarang antrean minyak udah majalela sekarang. Ya sekarang kalau kita ibaratnya mau ngantri, ibaratnya ini gimana cari solusinya, cari yang agak ringan gitu. Jangan yang ibaratnya yang panjang kita tungguin, tapi yang seperti ada yang lancar, enak gitu kita nyariinnya.
1: Dan sementara itu, pengawas SPBU di Pahoman, Hendrikus Agus Kurniawan, menyebut antrean meningkat sekitar 50%. Kondisi ini diduga dipengaruhi keterbatasan kuota serta keterlambatan pasokan solar dari depot Pertamina. Menurutnya, kuota normal SPBU sekitar 16 ton per hari, namun saat ini terkadang hanya mendapatkan 8 ton. Akibatnya, stok solar dapat cepat habis dalam 7 hingga 8 jam, sementara pada kondisi normal mampu memenuhi kebutuhan hingga 1 hari.
3: Karena jenis bahan bakar solar ini, ya karena biosolar ini kita campuran antara biosolar dengan kami atau sawi, karena sekarang udah pakai B50, iya. Nah, yang kendalanya kadang-kadang dari campuran sawitnya, dari farming-nya ini yang sering kosong. Dan kuota juga untuk kuota yang di bulan ini sedikit dikurangi. Karena kemarin di bulan dari Juli sampai Agustus kan pas potong lancar juga antrian. Akhirnya ditambah kuota untuk di dalam kuota. Nah, akhirnya sudah mulai meredah. Nah, ini kebetulan karena ini kan kuota tahunan kita terbatas, Mas. Dari pihak Pertamina, info yang saya dapat sih ini kenapa dikurangin lagi, karena kalau misalnya mau ditambahin lagi kemungkinan nanti kuota tahunannya di akhir tahun bakal gak cukup
1: ya. Dan masyarakat khususnya para supir berharap pemerintah dan Pertamina segera mencari solusi agar ketersediaan solar kembali normal, mengingat BBM menjadi salah satu faktor penting dalam kelancaran distribusi dan perputaran ekonomi. Dari Bandar Lampung, Prof. Bayu Satria melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kata tokoh dunia. Jika Anda menginginkan sesuatu yang belum pernah dimiliki dalam hidup, maka harus melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Jadi Houston. Warta Nusantara.
0: Sebanyak 213 peserta mengikuti Jalas Viva Offroad yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI Angkatan Laut. Selengkapnya bersama dengan M. Sidik dari Palu. Sidik?
5: Baik, dimanapun Anda berada dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 TNI Angkatan Laut. Pangkalan TNI Angkatan Laut atau Lanal Palu menggelar Jalas Viva Offroad di Markas Komando Lanal Palu, Sulawesi Tengah. Kegiatan untuk pertama kalinya digelar di Mako Lanal Palu ini tidak hanya menjadi ajang olahraga dan juga otomotif, tetapi juga menjadi sarana mempererat silaturahmi, meningkatkan kebersamaan, serta membangun solidaritas dan sinergi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, komunitas otomotif, dan masyarakat. Komandan Lanal Palu, maksud kami Komandan Lanal Palu Letkol Marinir Muhammad Ali Wardana mengatakan, kegiatan tersebut diharapkan dapat menciptakan hubungan yang semakin harmonis antara berbagai instansi, komunitas, organisasi, dan masyarakat di Sulawesi Tengah. selain menyalurkan hobi dan bakat para pecinta olahraga otomotif. Kegiatan ini juga diharapkan menumbuhkan sportivitas, keberanian, disiplin, dan kebersamaan. Berikut petikan wawancara kami bersama Komandan Lanal Palu, Letkol Marinir Muhammad Ali Wardana.
6: Alhamdulillah, Rabbil Alamin, kegiatan jarak sepa offroad sudah kita laksanakan, kita start tadi. Dan ini dalam rangka hari ulang tahun TNI Angkatan Laut ke-81, yang mana kegiatan ini diinisiasi oleh Ketua Cabang IOF Kota Palu, Bapak Irsan Satria, kemudian bekerja sama dengan kami TNI Angkatan Laut, sehingga bisa terlaksana kegiatan ini. Adapun pelaksanaan dilaksanakan selama kurang lebih 3 hari. Ada 3 kategori, overland, 4x4, dan extreme. Kami mohon doanya agar kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik.
5: Lebih lanjut, Pendeta Muhammad Ali Wardana menambahkan, untuk pesertanya sendiri berasal dari sejumlah daerah di Sulawesi Tengah maupun luar daerah, seperti Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Bitung, Sulawesi Utara. Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Lanal Palu juga turut membagikan puluhan paket sembako dan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Muhammad Sidik melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kapal militer Jepang JS Kunisaki LST-4003 telah bersandar di Pelabuhan Internasional Kijing, Kalimantan Barat untuk mendukung penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan karhutla. Bergabung bersama kami Rokib dari Pontianak. Rokib?
7: Baik, Safira dan pendengar Pro 3 RRI, kapal militer milik Jepang LST-4003 Kunisaki telah tiba di Kalimantan Barat lewat Pelabuhan Internasional Kijing, Kabupaten Mempawah. Membawa 3 helikopter waterbombing jenis Chinook beserta kru tiba di Pelabuhan Internasional Kijing Mempawah, Kalimantan Barat. Tiga helikopter ini akan ditempatkan di Pangkalan Udara Bandara Internasional Supadio, Kabupaten Kuburaya. Selain membawa 3 helikopter beserta kru, ada sebanyak 380 tentara Jepang yang ikut ke Kalimantan Barat. Kehadiran mereka ke Kalimantan Barat membawa misi kemanusiaan untuk membantu memadamkan api kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang telah terjadi selama musim kemarau panjang ini, hingga menyebabkan kabut asap makin pekat. Saat tiba di Pelabuhan Kijing, disambut Wakil Gubernur Kalimantan Barat beserta jajaran TNI Polri, Komandan Komando Daerah Angkatan Laut atau Kodairal 12 Laksamana Muda TNI Sawa mengatakan pihaknya membantu memastikan proses kedatangan dan penggunaan kapal serta peralatan dari Jepang berjalan lancar. Kodairal menambahkan satu kapal Jepang disiapkan untuk mendukung misi tersebut sebelum kapal tiba. Tim survei dari Jepang sebelumnya sudah tiba di Kota Pontianak untuk melakukan pemataan dan persiapan yang telah menginap di Asrama Haji Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Berikut pernyataan dari Laksamana Muda TNI Sawa.
8: Kami dari laut memang membantu proses untuk kelancaran padat. Nanti untuk kekuatan prajurit yang akan diturunkan, kemudian jumlah helikopter bombing yang akan diturunkan, dia nanti ditangani oleh rekan kita dari laut kami. Tadi sempat disampaikan ya, kalau hari ini masih merangkai peralatan-peralatan sehingga belum bisa dioperasikan. Jadi kami masih siapkan dulu sebelum diturunkan ya ke daerah utara.
7: Jepang akan dikerahkan untuk mendukung madam karhutla di Kalimantan Barat melalui mekanisme waterbombing untuk angkut air yang informasinya mampu menampung 6.000 liter air satu helikopter. Pada misi ini, titik kebakaran yang dinilai paling parah akan menjadi prioritas penanganan karhutla. Saat ini tim sedang melakukan pemetaan untuk lokasi karhutla terparah di wilayah Kalimantan Barat untuk kemudian menjadi skala prioritas dalam penanganan pemadaman api kebakaran hutan lahan di Kalimantan Barat. Informasi yang didapat untuk penanganan pemadaman api karhutla di Kalimantan Barat ini mulai akan dilakukan 13 September sampai 26 September oleh tentara Jepang di wilayah Kalimantan Barat. Dari Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Roki, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kota Bukit Tinggi memperkuat penanganan anak tidak sekolah atau ATS di wilayah tersebut. Laporan Joni Marbeta dari Bukit Tinggi. Joni?
9: Ya baik, pemerintah daerah Kota Bukit Tinggi terus memperkuat komitmen menanggulangi angka tidak sekolah ATS dengan memastikan data pendidikan lebih akurat, mutakhir, dan terintegrasi. Berdasarkan dashboard Kota Bukit Tinggi, jumlah tersebut terdiri dari 234 orang anak yang belum bersekolah dan 416 anak putus sekolah atau DO serta 132 anak yang tidak melanjutkan sekolah. Kondisi ini menjadi perhatian serius pemerintah Kota Bukit Tinggi mengingat pendidikan merupakan salah satu fondasi utama dalam meningkatkan kualitas SDM. Juga dalam kesempatan itu dalam paparan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukit Tinggi Albertus Man MKM mengatakan bahwa pemerintah daerah terus bergerak menuju Bukit Tinggi Zero ATS dan salah satu langkah yang dilakukan yakni membentuk satuan tugas Satgas ATS yang diharapkan dapat memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menangani anak yang belum atau tidak lagi bersekolah. Menurut Aldi Tursman, keberadaan data yang valid menjadi dasar penting dalam menentukan intervensi secara tepat, khususnya bagi anak yang berisiko tidak bersekolah maupun yang telah keluar dari sistem pendidikan yang ada. Berikut keterangan dari Aldi Tursman dalam paparannya.
10: Itu sudah menuju ke seluruh, ada beberapa daerah yang sudah jiru ATS. Nah, kita akan berupa ya, maka untuk bisa mencapai ini, kita diminta untuk menyesuaikan.
9: Juga dalam kaitan munculnya anak yang tidak bersekolah dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya persoalan ekonomi dan masalah keluarga. Dan dalam hal ini sekolah dengan jarak jauh menjadi jalan terakhir setelah berbagai upaya untuk mengembalikan anak ke sekolah reguler yang dilakukan. Untuk sementara demikian laporan Juni Marbeta dari RRI Bukit Tinggi, terus mengendara untuk Indonesia.
0: Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Tengah mendorong kerjasama antar instansi serta memaksimalkan keterlibatan masyarakat dalam mencegah praktik ilegal fishing. Laporan Susanti Akataba dari Palu. Susanti?
11: Baik, berikan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah mendorong pemerintah kabupaten dan kota memperkuat pengawasan terhadap aktivitas penangkapan ikan secara ilegal. Pengawasan didorong untuk melibatkan masyarakat untuk melaporkan setiap aktivitas yang berpotensi melanggar aturan. Dan keterlibatan masyarakat ini menjadi penting karena luasnya wilayah perairan Sulawesi Tengah tidak sebanding dengan jumlah personil pengawas. Warga yang menemukan aktivitas mencurigakan diminta segera menyampaikan laporan kepada pihak yang berwenang agar dapat ditindaklanjuti. Menurut Capar, kewenangan utama pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berada pada pemerintah pusat. Namun pemerintah provinsi tetap memberikan dukungan sesuai kemampuan dan anggaran yang tersedia untuk membantu menjaga sumber daya kelautan di daerah. Dan dukungan ini antara lain diberikan melalui bantuan sarana pengawasan berupa perahu motor yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk memantau aktivitas di wilayah perairan. Sarana ini diharapkan memperkuat peran masyarakat sebagai bagian dari sistem pengawasan di lapangan. Selain itu, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah juga memberikan bantuan armada berupa speedboat dan ini telah disalurkan kepada sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah melalui dinas terkait, terutama yang membidangi perikanan. Armada ini diharapkan digunakan untuk mendukung pengawasan sekaligus mempercepat penanganan laporan masyarakat. Dan berikut pernyataan Muhammad Kafar, Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulawesi Tengah.
12: Pengawasan itu melekatnya di urusan pusat juga. Karena provinsi perpanjangan dari pusat, ya kami membantu adanya kemampuan anggaran kami. Sehingga ada beberapa bantuan kami untuk promo pengawasan, seperti kalau dapat sedikit kan. Nah itu bantuan dari provinsi itu dalam rangka menjaga sumber daya kelautan kita. Kami sebenarnya mengharapkan juga dukungan dari masyarakat.
11: Dan peringat pengawasan bersama antara pemerintah, aparat, dan juga masyarakat dinilai menjadi kunci untuk melindungi sumber daya kelautan dan perikanan di Sulawesi Tengah dari aktivitas ilegal yang berpotensi merusak ekosistem laut. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Susanti Akataba, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lainnya pendengar, Banyumas History Heritage Community menghadirkan jelajah sejarah kereta uap Lembah Serayu dalam rangkaian Banyumas Heritage Week 2026. Laporan Fahriansyah dari Purwakarta. Fahri?
13: Ya, baik pendengar, suasana Banyumas Heritage Week 2026 di Purwokerto diwarnai kegiatan jelajah sejarah yang mengajak peserta menelusuri jejak kereta uap Lembah Serayu. Kegiatan yang digelar Banyumas History Heritage Community atau BHHC ini menjadi sarana mengenalkan sejarah dan peninggalan atau heritage kepada masyarakat. Jelajah kali ini mengangkat tema SD Sentrum yang berkaitan dengan 130 tahun Serayu Judal Sumtram Masterpiece atau SDS, perusahaan kereta uap yang dahulu menghubungkan wilayah pedalaman Banyumas dengan Kabupaten Cilacap. Peserta diajak melihat langsung sejumlah kawasan yang memiliki keterkaitan dengan sejarah SDS di Kota Purwokerto. Founder BHHC Jatmiko Wicaksono mengatakan, kegiatan ini tidak hanya menghadirkan informasi sejarah, tetapi juga memberikan pengalaman langsung kepada peserta untuk melihat jejak peninggalan SDS yang masih dapat ditemukan di kawasan kota. Berikut pernyataan Jatmiko.
14: Tema jelajah yang kita angkat itu adalah jelajah SDS Sentrum, atau kalau dalam bahasa Indonesia ya, pusatnya SDS ya. Jadi kita ingin masyarakat juga dan melihat pameran, mereka juga bereksperimen atau experience untuk jalan melihat kondisi atau bekas-bekas perkantoran dari SDS.
13: Ya pendengar, Jatmiko juga menyebut antusiasme masyarakat ternyata cukup tinggi, bahkan peserta datang dari berbagai daerah seperti Sumatera, Jakarta, Bandung, Jogja, Surabaya, hingga Malang. Hal tersebut menunjukkan sejarah perkeretaapian Banyumas memiliki daya tarik bagi masyarakat dari luar daerah. Melalui kegiatan ini, BHHC berharap masyarakat semakin memahami bahwa sejarah perkembangan Kota Purwokerto dan Banyumas Raya merupakan bagian dari identitas masyarakat, termasuk bagaimana jaringan kereta api pada masa lalu berperan menghubungkan wilayah pedalaman Banyumas dengan pelabuhan Cilacap. Dari Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, Fahrian Syah melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, tetaplah bersama kami, Warta Nusantara Siang akan kami lanjutkan setelah jeda berikut ini.
15: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
16: Percaya enggak, RRI ternyata sempat menghadapi penolakan sebelum resmi berdiri. Pada September 1945, Indonesia baru saja merdeka. Para tokoh radio menyadari rakyat membutuhkan informasi dan pemerintah membutuhkan alat komunikasi yang cepat. Pada tanggal 11 September, mereka bertemu pemerintah di Pejambon, Jakarta dan mengusulkan pembentukan Radio Nasional. Tapi ternyata usulan itu tidak langsung diterima. Pemerintah khawatir peralatan radio peninggalan Jepang sudah menjadi inventaris sekutu. Namun, para tokoh radio tidak menyerah. Abdurrahman Saleh kemudian mengusulkan pembentukan Persatuan Radio Republik Indonesia yang meneruskan siaran dari stasiun-stasiun radio di Jawa. Malam harinya, rapat dilanjutkan. Dan dari situ, lahirlah RRI. Jadi, RRI bukan lahir karena semuanya mudah, tapi karena ada orang-orang yang berani memperjuangkannya.
15: Warta Nusantara.
0: Kami lanjutkan Warta Nusantara Siang, pendengar. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Bekasi terus menggencarkan edukasi kebencanaan sejak dini kepada anak-anak sebagai upaya untuk menumbuhkan kesadaran tanggap bencana. Leni Kurniawati menyampaikan laporannya. Leni.
17: Ya baik, dengar Pro 3 RRI, saat ini saya sedang berada di Bekasi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Bekasi terus menggencarkan edukasi kebencanaan sejak dini kepada anak-anak. Hal ini dilakukan agar anak-anak punya kesadaran tanggap bencana ketika dewasa nanti. Menurut pelaksana tugas Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi, Wiratma Puspita, menjelaskan, setiap hari BPBD Kota Bekasi kedatangan anak-anak sekolah. Mereka datang dari berbagai sekolah di Kota Bekasi untuk belajar edukasi kebencanaan. Bahkan untuk memperkuat edukasi, BPBD saat ini memiliki sejumlah infrastruktur penunjang untuk pelatihan kebencanaan. Salah satunya rumah simulasi gempa yang berada di kantor BPBD Kota Bekasi. Selain itu, rumah simulasi gempa, siswa sekolah yang belajar kebencanaan juga mendapat edukasi evakuasi banjir dengan langsung melakukan simulasi penggunaan perahu karet di danau buatan yang terletak di kantor Wali Kota Bekasi. Berikut pernyataan dari pelaksana tugas Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi, Wiratma Puspita.
18: Ini setiap hari aja bisa dilihat anak-anak sekolah itu selalu datang ke BPBD. Kami melakukan edukasi sejak ini, kenapa? Karena anak-anak ini kan harapan kita di masa depan. Kalau kita bisa membentuk anak-anak yang menjadi warga yang paham bencana, paham mitigasi, itu bisa menularkan ke keluarganya, ke tetangganya, dan akan teringat terus sampai sisi-sisi.
17: Dan Wiratma juga berharap dengan edukasi tersebut nantinya anak-anak bisa menularkan pengetahuannya kepada orang terdekat, mulai dari keluarga di rumah, teman atau lingkungan sekitar. Dan menurutnya Kota Bekasi termasuk daerah yang memiliki potensi kerawanan bencana, mulai dari banjir, kekeringan, gempa, hingga jenis bencana lainnya. Oleh karena itu, upaya penguatan tanggap bencana perlu terus dilakukan kepada masyarakat, termasuk penguatan tanggap bencana sejak dini kepada anak-anak. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Diskopumda Kabupaten Tuban mendorong para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM lokal untuk segera mempercepat pengurusan administrasi sertifikasi halal gratis. Laporan disampaikan Witra Adila. Witra.
19: Baik, terima kasih pendengar. Dari Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Tuban, ini terus menghimbau kepada seluruh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Tuban agar segera memanfaatkan program fasilitas sertifikasi halal gratis. Langkah ini memang dinilai cukup krusial pendengar untuk mendongkrak daya saing dari produk lokal sekaligus memberikan jaminan kepastian hukum dan kenyamanan bagi konsumen. Hal itu disampaikan oleh Kepala Diskopumda Kabupaten Tuban, Bapak Gunadi, bahwasannya memang kepemilikan sertifikat halal ini bukan hanya sebagai pelengkap saja, melainkan untuk kebutuhan mereka agar produk lokal ini bisa lebih naik kelas dan menembus pasar yang lebih luas. Mengingat potensi sektor UMKM di Tuban ini juga cukup besar, sehingga terkait dengan optimalisasi legalitas produk juga menjadi fokus utama dari pemerintah daerah. Dan dari Diskopumda sendiri mencatat bahwasannya masih ada sebagian pelaku usaha ini masih belum memanfaatkan program sertifikasi halal gratis. Padahal dari pemerintah ini sudah terus memberikan kemudahan begitu ya, salah satunya adalah terkait dengan perizinan melalui sertifikasi halal gratis yang memang akan segera berakhir pada tanggal 18 September 2026 ini. Sehingga dari pelaku usaha ini terus diimbau untuk segera melakukan sertifikasi halal gratis ini sebelum nantinya masanya akan berakhir di tanggal 18 itu. Dan pendengar, saya akan memutarkan hasil wawancara saya atau statement dari Bapak Gunadi. Dan pendengar, terkait dengan bagaimana sudut pandang dari pelaku usaha, saya saat ini juga sudah bersama dengan salah satu pedagang yang ada di Gorangga Jaya Anuraga. Bagaimana Mas Anggi, mungkin bisa disampaikan terkait dengan sertifikasi halal gratis ini sejauh ini apakah sudah didaftarkan, kemudian bagaimana efek yang dirasakan sendiri?
20: Alhamdulillah udah setahun yang lalu ya Mbak daftarnya. Terus kalau dampak dari produk yang aku jual sih, masyarakat sekarang lebih percaya dan nggak terlalu khawatir ini bukan produk abal-abal gitu.
19: Baik, jadi memang seperti itu, berarti sudah dirasakan sendiri begitu ya Mas ya. Terkait dengan sertifikasi ini, pendengar juga masyarakat diminta untuk segera dimanfaatkan, karena melalui optimalisasi program ini, Pemkab Tuban sendiri berharap agar produk dari UMKM lokal ini tidak hanya di pasar regional, tapi juga bisa memiliki kualitas yang kompetitif secara nasional, yang pada nantinya bisa memperkuat ketahanan ekonomi kerakyatan di Kabupaten Tuban. Demikian dari Tuban Provinsi Jawa Timur, Fitra Adila Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kemen Imipas melalui Atase Imigrasi KBRI Kuala Lumpur memulangkan 82 warga negara Indonesia WNI bermasalah dari depot tahanan Immigration DTI Semenyih dan DTI Baranang Malaysia. Menteri Imipas Agus Andrianto mengatakan langkah ini merupakan tindak lanjut langsung atas kunjungan kerjanya bersama dengan Direktur Jenderal Imigrasi Hendar Samarantako ke DTI Semenyih pada 4 September 2026 lalu. Ia mengatakan kepulangan ini menjadi prioritas utama pemerintah demi memberikan kepastian hukum dan pelindungan kemanusiaan bagi WNI di luar negeri. Realisasi pemulangan yang tidak terlaksana tepat satu minggu setelah instruksi tersebut mencakup 51 WNI dari DTI Semenyih yang terdiri dari 32 laki-laki, 14 perempuan, dan 5 anak perempuan. Selain itu, turut dipulangkan 31 WNI dari DTI Baranang yang meliputi 22 laki-laki dan 9 perempuan. Dan pemulangan dilakukan melalui beberapa kloter, di mana kloter pertama dengan tujuan Jakarta membawa 33 orang WNI menggunakan maskapai CityLink yang dijadwalkan tiba di tanah air pada pukul 21.40 waktu Indonesia Barat. Sementara kloter kedua dan ketiga akan diberangkatkan dengan tujuan Medan. Informasi lainnya pendengar, kontes ternak sapi yang digelar di Pasar Hewan Siono Harjo Gunung Kidul hari ini menjadi upaya untuk melestarikan dan menampilkan sapi peranakan Ongole atau sapi putih asli Gunung Kidul. Selengkapnya dilaporkan Ulfa Nurul Azizah. Ulfa.
1: Ya, baik pendengar RRI Pro 3 dimanapun Anda berada, Dinas Peternakan dan juga Dinas Pertanian dan juga Pangan Kabupaten Gunung Kidul pada hari ini menggelar kontes sapi. Adapun kontes sapi ini sebagai wujud dari motivasi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunung Kidul agar para peternak di Kabupaten Gunung Kidul mampu merawat sapinya dengan baik. Kepala Bidang Peternakan yang juga Ketua Panitia dari kegiatan kontes sapi Piala Keistimewaan 2026 Sigit Haryanto mengatakan, adapun kelas umurnya terdapat jantan sapi PO, PO1, PO, P1, P2, P3, kemudian betina sapi PO, P0, P1, P2, P3. Kemudian untuk kelas ekstrim, sapi peranakan Ongol, ekstrim, sapi bebas, simetal limousin, BB, dan lain-lain. Adapun kategori ini di ekstrim ini, yang menjadi parameter penjurian adalah murni timbang bobot. Berikut ini kutipan wawancara kami dengan Sigit Haryanto yang merupakan Ketua Panitia sekaligus Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunung Kidul.
2: Ternaknya berasal dari wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan ini dibuktikan dengan Anda pengenal KTP. Ini wajib dibawa saat pelaksanaan kontes. Kemudian untuk tujuan, ini tujuannya melalui kontes ini pemerintah Kabupaten Gunung Kidul berkomitmen untuk terus mendampingi peternak dalam pemuliaan genetis ternak sapi lokal di Gunung Kidul dan ini sebagai salah satu gudang ternak terbesar di daerah istimewa Yogyakarta.
1: Adapun Sigit menyebut pada kontes sapi pada hari ini diikuti oleh 9.000 peserta dari daerah istimewa Yogyakarta. Dan bisa saya laporkan dari Gunung Kidul daerah istimewa Yogyakarta. Ulfa Azizah dan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Akademisi Pendidikan Jasmani Universitas DHSEN Univet Bengkulu mengajak anak muda untuk berolahraga sebagai pondasi pembentukan karakter dan menuju prestasi. Laporan Bisara Sianipar dari RRI Bengkulu.
3: Akademisi Pendidikan Jasmani Universitas DHSEN Univet Bengkulu Roni Saputra mengatakan, olahraga merupakan pondasi penting bagi setiap orang karena berkaitan erat dengan kesehatan jasmani sekaligus pembentukan karakter. Menurutnya bagi tenaga pendidik di bidang olahraga, membangun karakter menuju prestasi harus dimulai dari olahraga sebagai sarana awal melalui kebiasaan sederhana yang dilakukan secara rutin dan konsisten. Roni menjelaskan kebiasaan berolahraga secara bertahap dapat membentuk karakter positif, seperti kedisiplinan dan rasa tanggung jawab, yang pada akhirnya menjadi modal untuk mencapai prestasi. Ia menilai masyarakat pada umumnya masih menginginkan hasil secara instan, padahal untuk mendapatkan hasil terbaik diperlukan proses panjang yang didukung kedisiplinan dan konsisten.
4: Sebelum kita membangun suatu karakter menuju prestasi, ya tentunya fondasi olahraganya tadi sebagai sarana. Sebelum tujuannya ke prestasi, ya tentu sarananya melalui olahraga dulu.

0: prestasi di tingkat nasional. Ia menilai salah satu tantangan saat ini adalah ketertarikan anak-anak dan generasi muda terhadap gadget dibandingkan aktivitas olahraga. Padahal jika dibina sejak dini, mereka memiliki potensi menjadi atlet berprestasi yang dapat mengharumkan nama Bengkulu hingga tingkat internasional.
1: Ke bidang olahraga, terutama di renang sendiri, itu masanya sudah sangat-sangat banyak, sehingga itu menjadi bahan kita untuk meningkatkan prestasi Provinsi Bengkulu terutama. Dan dengan adanya wadah ini, seperti yang disampaikan Roni tadi, ya tantangannya adalah gadget tadi.
0: Ia mengajak masyarakat, khususnya anak-anak dan generasi muda yang memiliki minat terhadap renang, untuk bergabung dengan klub-klub renang yang ada di Kota Bengkulu, sehingga dapat mengikuti latihan secara rutin dan terarah guna meningkatkan kemampuan serta membuka peluang meraih prestasi. Demikian Bisa Resian Impar melaporkan dari Bengkulu. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kilas Berita. Kilas Berita.
3: Aktivitas Gunung Anak Krakatau mulai menurun setelah mengalami erupsi menerus selama sekitar 25 jam. Meskipun demikian, Badan Geologi tetap mempertahankan status Gunung Anak Krakatau pada level 3 atau siaga. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.go.id.
2: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Ini baru enak.
5: Mulai yang semalam ini dia ada di Nira.
6: Luar biasa.
7: Tapi aku baru aja di
8: interview
7: di
8: Pro 2. Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak.
9: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Warta Nusantara.
1: Bank Indonesia perwakilan Sumatera Barat bersama Perumbulok dan pemerintah daerah menggencarkan gerakan pangan murah GPM untuk mengendalikan harga pangan dan menjaga inflasi. Laporan Febian Syafitra dari RRI Padang.
2: Jadi kita hari ini melakukan gerakan pangan murah.
3: Kepala Deputi Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Barat, Andi Setio Biwado, kemarin mengatakan inflasi bulanan Sumatera Barat pada Agustus 2026 tercatat 0,18%. Angka tersebut meningkat dibandingkan inflasi bulanan pada Juli sebesar 0,07%. Menyikapi kenaikan dimaksud, BI menggelar gerakan pangan murah. Pada kegiatan tersebut, BI Sumbar menyediakan beras dan minyak goreng. Harga kedua komunitas tersebut dijual sesuai dengan harga enceran tertinggi atau HET.
2: Dalam rangka untuk pengendalian harga. Nah, kemudian kita ngadain hari ini, kita bawa beras, gula, minyak goreng, kemudian untuk pembelian, untuk penjualannya itu sesuai HET ya. Kemudian ditambah lagi nanti yang membeli beras dan juga minyak goreng itu akan mendapatkan souvenir berupa bawang merah dan juga cabai merah.
4: Free ya.
3: Andi menjelaskan setiap pembelian beras dan minyak goreng juga mendapatkan bonus bawang merah dan cabai merah secara gratis. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya BI mendorong masyarakat memperoleh kebutuhan pangan dengan harga terjangkau. BI Sumbar berencana melanjutkan gerakan pangan murah secara bertahap selama bulan September 2026. Kegiatan tersebut akan kembali digelar di Pasar Raya Padang dan sejumlah lokasi lainnya. Sementara itu, Velvi, salah seorang pembeli dari Kampung Jua Padang, mengaku terbantu dengan harga pangan yang ditawarkan dalam kegiatan tersebut. Ia membeli beras dan minyak goreng karena menilai harganya lebih murah.
5: Minyak goreng sama beras. Ini free dari bawang merah, saya kan belinya minyak sama beras yang premium ya. Kalau minyak harganya murah termasuk murah, terbantu. Padahal masih ada stok, terbantu lah. Kalau bisa sih setiap Jumat boleh kayak

0: kan terbantu juga yang keuangannya agak menurun gitu kan. Lagi ini sekarang kan untuk mau makan agak susah orang gitu.
1: Helvi berharap kegiatan pangan murah dapat dilaksanakan secara rutin karena membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan. Menurutnya, kegiatan tersebut juga dapat meringankan beban masyarakat di tengah kebutuhan konsumsi yang meningkat. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Febian Syafitra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Penyaluran bantuan beras untuk keluarga penerima manfaat KPM tetap dilaksanakan di Kota Kupang, termasuk di Kelurahan Osapa. Laporan Wiwin Ngari dari RRI Kupang.
3: Berbagai kelurahan di Kota Kupang telah melakukan penyaluran bantuan pangan berupa beras bagi keluarga penerima manfaat atau KPM yang masuk dalam kategori desil 1 hingga desil 4. Di Kelurahan Oesapa, tercatat sebanyak 2.059 penerima yang berhak mendapatkan bantuan. Hingga saat ini, sebanyak 1.628 penerima telah mengambil bantuan, sementara 431 penerima lainnya belum mengambil bantuan. Kepala Seksi Pemerintahan Pembangunan dan Ketentraman sekaligus Kepala Seksi Pelayanan Masyarakat Kelurahan Oesapa, Yakub Adung, menjelaskan proses penyaluran telah dimulai sejak 25 Agustus lalu. Petugas menargetkan sekitar 500 penerima per hari sesuai dengan waktu penyaluran yang ditetapkan oleh Bulog.
4: Pembagian bantuan pangan beras periode bulan Juli, Agustus, dan September tahun 2006 untuk Kelurahan Oesapa. Penerima bantuan pangan itu sejumlah 2.059 orang. Dan sejauh ini yang sudah diserahkan adalah 1.628 KK dan sisanya 431 KK.
3: Salah satu warga penerima bantuan, Maria Simenes, mengatakan dirinya datang mewakili sanak saudaranya yang sedang berada di luar kota untuk mengambil bantuan beras tersebut. Menurut Maria, persyaratan pengambilan bantuan tergolong mudah dan prosesnya berjalan secara sistematis.
5: Dulu memang di rumah pernah terima, tapi katanya sekarang ketemu desil ini naik, jadi Sony bisa terima lagi. Nah, Bepung Tanta nih ternyata bisa terima ini beras SPHP. Sekarang ada di SOE, jadi do minta bantuan beta yang ambil. Untuk persyaratannya tuh lumayan mudah, cuman bawa Bepung KTP sa dengan kartu keluarga Tanta punya. Habis itu su bisa ambil. Pembagian beras SPHP lebih diperhatikan lagi. Kasihan orang-orang yang layak dan pantas dapat, tapi do sun dapat karena desil sun naik.
3: Setiap penerima mendapatkan bantuan sebanyak 30 kg beras. Bantuan pangan ini merupakan bagian dari program pemerintah untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga penerima manfaat, khususnya masyarakat yang masuk dalam kelompok desil 1 hingga desil 4. Sementara itu, penentuan kategori desil penerima bantuan dilakukan berdasarkan data penerima yang telah ditetapkan pemerintah dan berada di luar kewenangan petugas di kelurahan. Dari Kupang, Wiwin Ngari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, demikian rangkaian informasi yang kami hadirkan dalam Warta Nusantara Siang, dan selanjutnya kita akan jelang Warta Berita pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Jadi udah proses di tengah jalan, salah satu temuan lapangannya bahwa lab uji itu belum di semua titik mudah diakses.
1: Untuk saat ini Direktorat Jenderal Cipta Karya belum dapat mengalokasikan anggaran.
2: Sari berita, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI menyoroti keterbatasan akses laboratorium pengujian dalam sertifikasi SNI bagi pelaku industri. Dirjen Cipta Karya Kementerian PU memastikan pembangunan proyek infrastruktur fisik baru tidak akan dimulai pada 2027. Kelompok Houthi Yaman menguasai seluruh pesisir barat Yaman dan memperluas serangannya melampaui Selat Bab al-Mandab. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnuniyah Halim menyoroti keterbatasan akses laboratorium pengujian dalam sertifikasi SNI bagi pelaku industri. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Jadi udah proses di tengah jalan, salah satu temuan lapangannya bahwa
2: Komisi 7 DPR RI menyoroti keterbatasan akses laboratorium pengujian dalam proses sertifikasi Standar Nasional Indonesia atau SNI. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnuniyah Halim menyebut persoalan itu ditemukan saat peninjauan PT Cahaya Agroteknik di Surabaya, Jawa Timur. Perusahaan perekayasaan dan produksi mesin teknologi tepat guna tersebut harus melakukan pengujian produk di Yogyakarta. Kondisi itu membuat proses sertifikasi membutuhkan tambahan waktu dan biaya bagi pelaku industri. Husnuniyah mendorong Badan Standarisasi Nasional atau BSN melengkapi fasilitas laboratorium pengujian, terutama di Jawa Timur yang memiliki aktivitas industri besar.
1: Jadi udah proses di tengah jalan, salah satu temuan lapangannya bahwa lab uji itu belum di semua titik mudah diakses. Seperti contohnya barusan ini, ya salah satu kendalanya itu harus di lab ujinya di Jogja. Jadi membuat waktu dan beban biaya dan akhirnya nggak tuntas SNI-nya. Itu yang mempengaruhi produk-produk kita.
2: Selain persoalan laboratorium, sertifikasi SNI pada pasar tradisional juga menjadi perhatian Komisi 7 DPR RI. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono mengungkapkan, baru 125 pasar tradisional yang telah memperoleh sertifikasi SNI dari lebih 17.000 pasar di Indonesia.
3: Di pasar tradisional ini tempat berkumpulnya ekonomi kerakyatan. Jadi ekonomi kerakyatan ini berarti sebagian besar rakyat Indonesia itu ada di pasar. Jadi mereka berbelanja di pasar sehingga kualitas atau standarisasi keamanan, keselamatan daripada barang yang ada di pasar itu perlu dilindungi, termasuk pasarnya sendiri. Kalau sesuai dengan standarisasi SNI, tentu pasar itu akan layak.
2: Adapun Badan Standarisasi Nasional mengajukan pagu indikatif sebesar Rp300 miliar untuk tahun depan. Dalam program prioritasnya, BSN menargetkan sertifikasi SNI bagi 1.050 UMKM setiap tahun. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ditjen Cipta Karya Kementerian PU memastikan pembangunan proyek infrastruktur fisik baru tidak akan dimulai pada 2027 dikarenakan adanya keterbatasan anggaran. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
4: Untuk saat ini, Direktorat Jenderal Cipta Karya belum dapat mengalokasikan anggaran untuk kegiatan baru.
5: Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum memastikan tidak akan memulai pembangunan proyek infrastruktur fisik baru pada tahun anggaran 2027. PLT Direktur Jenderal Cipta Karya Kemen PU, Meike Kencana Wulan Marta Wijaya mengatakan, pagu anggaran Ditjen Cipta Karya 2027 ditetapkan sebesar Rp12,15 triliun. Ia menjelaskan, keterbatasan anggaran membuat pihaknya harus menghentikan alokasi untuk kegiatan konstruksi baru. Adapun anggaran yang tersedia akan dimaksimalkan untuk menyelesaikan proyek prioritas yang mendesak, kontrak tahun jamak, serta program padat karya.
4: Dalam kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan bahwa dengan mempertimbangkan ketersediaan pagu anggaran, untuk saat ini Direktorat Jenderal Cipta Karya belum dapat mengalokasikan anggaran untuk kegiatan baru pada tahun 2027. Untuk itu, pagu anggaran akan difokuskan pada kegiatan prioritas dan mendesak, serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
5: Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Ridwan Bae meminta Kementerian PU memastikan alokasi anggaran dan program pembangunan infrastruktur pada 2027 tetap merata. Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Ridwan Bae meminta Kementerian PU memastikan alokasi anggaran dan program pembangunan infrastruktur pada tahun 2027 tetap merata. Menurutnya, perhatian khusus perlu diberikan untuk kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur di berbagai wilayah. Ridwan menegaskan, pemerataan anggaran bukan berarti setiap daerah memperoleh alokasi yang sama. Alokasi harus disesuaikan dengan tingkat kebutuhan serta kondisi infrastruktur di masing-masing wilayah.
6: Kita lihat perimbangan ini, ada per wilayah, satu wilayah sampai 44%, 44,63%. Makin ke timur saya lihat makin hilang. Ada yang tinggal 2,14%, ada yang 3,29%. ada yang 3,6% dan seterusnya gitu. Ini memang keberimbangan anggaran juga hampir tidak ada ini saya lihat. Di sisi lain, daerah-daerah yang Ibu berikan sampai 44% ini adalah daerah-daerah sudah matang, pembangunannya sudah mulai maju, kemudian sumber-sumber energi sudah sangat bagus.
5: Sebagai tindak lanjut, Komisi 5 DPR RI bersama Ditjen Cipta Karya dan Ditjen Prasarana Strategis Kementerian PU sepakat untuk mengagendakan kembali rapat dengar pendapat atau RDP. Rapat lanjutan tersebut akan membahas sinkronisasi program dan kegiatan dalam RAPBN 2027. Komisi 5 DPR RI juga memastikan masukan dan saran yang disampaikan akan menjadi bahan pembahasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan secara nasional mencapai Rp2,1 triliun. Untuk meningkatkan kepatuhan pemberi kerja, BPJS Ketenagakerjaan memperkuat sinergi dengan Bareskrim Polri, terutama dalam menangani perusahaan yang menunggak iuran dalam jangka panjang. Berikut Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
7: Tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan secara nasional mencapai Rp2,1 triliun. Untuk meningkatkan kepatuhan pemberi kerja, BPJS Ketenagakerjaan memperkuat sinergi dengan Bareskrim Polri, terutama dalam menangani perusahaan yang menunggak iuran dalam jangka panjang. Deputi Pengawasan dan Pemeriksaan BPJS Ketenagakerjaan Eko Yuyulianda mengatakan, kepatuhan pemberi kerja menjadi kunci agar perlindungan pekerja berjalan optimal. Ia menjelaskan, tunggakan 1 hingga 3 bulan masih memiliki peluang pemulihan yang besar. Namun untuk tunggakan di atas 6 bulan hingga lebih dari 1 tahun dibutuhkan sinergi yang lebih optimal.
8: Harapannya ujung-ujungnya adalah bagaimana memastikan para pekerja, para masyarakat pekerja yang ada di Republik Indonesia itu kalau mengalami struktur risiko sosial, negara dapat hadir seutuhnya. Karena kalau kepatuhannya belum dilaksanakan, tidak utuh hadirnya. Harusnya mendapatkan sejumlah manfaat, tapi karena sesuatu dan lain hal, misalkan perusahaan menunggak iuran, hak-haknya belum dapat kita langsung serahkan kepada yang berhak menerimanya.
7: Sementara itu, Kepala Bagian Kerjasama Biro Pembinaan Operasional Bareskrim Polri, Kombes Pol Bowo Gede Imantio mengatakan, kepolisian akan memetakan terlebih dahulu dugaan pelanggaran sebelum menentukan tindak lanjut, termasuk kemungkinan penyelidikan dan penyidikan.
9: Jadi apabila ketika kita masuk ke dalam sebuah informasi yang disampaikan kepada kami dalam area kami melihat bahwa kepatuhannya masih bisa dikerjakan, monggo dikerjakan dulu. Sehingga ini menjadi sebuah proses yang baik buat perusahaan-perusahaan ketika yang menunggak akhirnya sadar karena kesadaran hukumnya memang sampai. Ketika kesadaran hukumnya memang tidak sampai, niatannya tetap berbuat jahat, melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum, disitulah baru penyelidikan dan penyidikannya masuk.
7: Kolaborasi BPJS Ketenagakerjaan dan Polri diharapkan dapat memastikan pekerja memperoleh perlindungan jaminan sosial secara optimal. Ani Hasana melaporkan.
0: Ketua DPRD Kota Bengkulu Herimanto mengaku diperiksa penyidik KPK terkait tugas pokok dan fungsinya sebagai pimpinan DPRD. Pemeriksaannya merupakan pengembangan penyidikan dugaan korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dan Bengkulu. Laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
10: Saya diperiksa terkait tugas pokok DPRD.
11: Ketua DPRD Kota Bengkulu Herimanto telah selesai menjalani pemeriksaan sebagai saksi oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Herimanto diperiksa terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Rejang Lembong dan juga wilayah Bengkulu. Herimanto sendiri diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari Jumat kemarin. Usai pemeriksaan, Herimanto mengatakan penyidik hanya mendalami tugas pokok dan fungsinya sebagai pimpinan DPRD. Herimanto juga mengaku tidak mengetahui perkara yang tengah dikembangkan KPK. Ia mengatakan tidak pernah menerima laporan dari pihak terkait mengenai dugaan korupsi yang sedang diselidiki. Ia juga mengaku tidak mengenal pihak swasta yang disebut terkait dalam perkara ini.
12: Pak Herman,
10: jangan sampai nanti bertanya nggak kenal orang.
12: Oh, kita kenal. Iya, siap.
10: Saya diperiksa terkait tugas pokok DPRD.
13: Sejauh ini, Bapak tahu nggak sih kalau ada aliran-aliran uang dari proyek-proyek perusahaan-perusahaan IPAL gitu-gitu tuh ke DPRD Bengkulu gitu?
10: Sejauh ini saya tidak tahu. Saya tahunya melalui kawan-kawan media. Untuk pribadi saya tidak tahu.
13: berapa pertanyaan Pak tadi di dalam?
10: Pertanyaan 20.
11: Sementara itu memang juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa KPK telah menerbitkan surat perintah penyidikan umum untuk mengembangkan perkara ini. Namun KPK belum mengumumkan tersangka dalam pengembangan penyidikan ini.
14: Di mana dalam pengembangan penyidikan perkara ini masih sprindik umum, artinya belum ada penetapan pihak sebagai tersangka. Perkara yang bermula dari peristiwa tertangkap tangan ini menjadi pembuka, menjadi pintu masuk bagi KPK untuk melihat lebih luas lagi, lebih dalam lagi terkait adanya dugaan tindak-tindak pidana korupsi lainnya yang tentunya tidak terbatas di wilayah saat dilakukan kegiatan penyelidikan tertutup yang kemudian terjadi peristiwa tertangkap tangan.
11: KPK sendiri telah memeriksa sejumlah anggota DPRD Kota Bengkulu dalam pengembangan penyidikan perkara ini, di antaranya Vina Lady Anggraini dan Bambang Hermanto. Vina Lady telah dua kali diperiksa penyidik KPK. KPK juga melakukan penyitaan terhadap sejumlah aset milik Vina yang berupa mobil mewah dan juga rumah di Jakarta Selatan. Pengembangan perkara tersebut berkaitan dengan Bupati Rejang Lebong nonaktif Muhammad Fikri Tobari. Ia ditetapkan sebagai tersangka setelah diduga menerima suap dengan total 1,7 miliar dari sejumlah proyek. KPK masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak untuk mendalami konstruksi perkara serta mengungkap peran pihak-pihak lain dalam dugaan tindak pidana korupsi. Dari Jakarta, Heru Mampro Tigereri terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tingginya kasus kebakaran di wilayah Kabupaten Pekalongan di musim kemarau ini menjadi alasan kuat organisasi masyarakat Barisan Rakyat Kedung Wuni Damai atau Barakuda bentuk tim relawan kebencanaan. Terobosan tersebut disambut positif UPT Pemadam Kebakaran Kabupaten Pekalongan. Berikut Miftahun Teddy dari RRI Semarang melaporkan.
15: Kejadian kebakaran ini dapat diantisipasi lebih awal.
16: Upaya mencegah kebakaran di wilayah Kabupaten Pekalongan tak bisa hanya mengandalkan kecepatan petugas pemadam kebakaran. Keterlibatan masyarakat di tingkat lingkungan menjadi kunci terutama untuk menghentikan api sebelum berubah menjadi bencana besar. Gagasan itulah yang kini mulai didorong paguyuban Barisan Rakyat Kedung Wuni Damai atau Barakuda. Ketua Umum Barakuda Nunung Dwi Nugroho mengungkapkan tujuan dibentuknya tim relawan ini sebagai upaya meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam membantu UPT Damkar Kabupaten Pekalongan untuk mencegah serta penanganan awal kebencanaan kebakaran.
17: Dapatkan dari rumah tangga atau kompor atau gas dan lain sebagainya, cara penanganannya yang tadinya kita tidak tahu sekarang.
16: Terlebih di wilayah Kedung Wuni yang merupakan kawasan padat penduduk dan kawasan industri. Menurut Nunung, pembinaan yang diberikan petugas damkar membuka mata masyarakat bahwa penanganan kebakaran tidak selalu harus menunggu armada pemadam kebakaran tiba di lokasi. Ada langkah-langkah awal yang dapat dilakukan masyarakat secara tepat untuk mencegah api semakin membesar. Sementara itu, PLT Kepala UPT Pemadam Kebakaran Kabupaten Pekalongan, Andri Setiawan Yoko mengatakan, ancaman kebakaran kini patut diwaspadai terlebih di tengah musim kemarau. Andri menyebut dalam 3 bulan terakhir hampir 50 kejadian kebakaran tercatat di wilayah Kabupaten Pekalongan.
18: Sasaran kami adalah masyarakat, terutama dari unsur desa dan kelurahan dan juga dari masyarakat sebagai antisipasi dari kejadian kebakaran.
16: Masyarakat pun diminta tidak lengah, termasuk menghindari pembakaran sampah sembarangan yang berpotensi memicu kebakaran lahan. Andri menegaskan keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam strategi pencegahan. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin tadi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sragen menggulirkan program pinjaman modal usaha dengan subsidi bunga 0% bagi para pengusaha. Pengusaha Sragen berkesempatan mengakses pinjaman dengan plafon mulai dari Rp100 untuk pengembangan usaha maupun membuka bisnis baru. Mulato Isan dari RRI Surakarta melaporkan selengkapnya.
19: ini bisa meringankan mereka daripada terjerat bank didil, bank pecit. Ini, nah kita sedang berpikir untuk apa, kalau sekarang kan jumlahnya masih terbatas untuk warga tidak mampu ini.
20: Pemerintah Kabupaten Sragen merencanakan program pinjaman modal usaha dengan subsidi bunga 0% bagi para pengusaha. Langkah itu digulirkan guna menggairahkan perekonomian daerah serta mendorong lahirnya wirausahawan baru di Kabupaten Sragen. Bupati Sragen Sigit Pamungkas menyampaikan bahwa setiap pengusaha nantinya berkesempatan mengakses pinjaman dengan plafon mulai dari 100 juta hingga 500 juta rupiah untuk pengembangan usaha maupun membuka bisnis baru. Untuk merealisasikan wacana tersebut, Pemkab Sragen terus berkoordinasi dengan OJK dan Bank Indonesia. Langkah itu merupakan keberlanjutan dari program subsidi bunga 0% yang sebelumnya telah sukses diberikan kepada pelaku UMKM dari kategori keluarga miskin desil 1 hingga 2.
19: Masih banyak permintaan, nanti kita evaluasi ke depannya akhir tahun apa terkait dengan efektivitas program ini.
21: Oh, sasarannya ditambah.
19: Makanya tentu itu ada. Nanti tergantung pada hasil evaluasi kita. Evaluasi terhadap program yang sekarang sedang berjalan itu kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan dari warga yang tidak mampu.
20: Sementara itu, pelaksana tugas Direktur Utama PT BPR BKK Karangmalang Sragen Suparno mengungkapkan antusiasme masyarakat terhadap program subsidi bunga sangat tinggi. Pihaknya mencatat per 31 Agustus 2026 telah menyalurkan dana bergulir sebanyak 3,3 miliar kepada 234 nasabah.
22: Di Karangmalang terakhir ada 234, ada 3,3 miliar. Ini maksudnya kan buka tutup kan, ini outstanding terakhir. Jadi pernah naik, nanti biasanya di musim tanam, musim ini untuk padi kan sebagian untuk kurdal. Sama juga untuk UMKM. Jadi kita paruh-paruh sesuai kebijakan dari Pemkab Sragen. Sangat antusias sekali. Jadi hampir semua cabang ini memiliki debitur terkait purda. Jadi merata di Kabupaten Sragen.
19: Sudah 3 miliar.
22: Sudah 3,3. Ini outstanding. Jadi kalau pelafon keseluruhan bisa lebih dari 5 miliar.
20: Menanggapi wacana tersebut, Kepala Bagian Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan OJK Solo Raden Mas Arandi Pratama menilai stimulus bunga 0% sangat tepat momentumnya di tengah kondisi ekonomi yang dinamis. Wacana itu menjadi hal yang sangat baik sebagai katalisator pendorong pertumbuhan kredit dan perekonomian. Di saat pelaku usaha khawatir dengan beban bunga tinggi, fasilitas bunga 0% hadir sebagai stimulus menarik buat para pengusaha. Randi juga membeberkan bahwa rasio kredit bermasalah atau non-performing loan BPR di Kabupaten Sragen tercatat cukup baik, yakni di angka 9,41% per Juli 2026. Angka itu berada di bawah rata-rata NPL BPR se-Solo Raya yang mencapai 14,5%. Dari Surakarta, Melati Saan melaporkan.
0: Maraknya pernikahan dini yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat NTB mendorong Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga NTB untuk terus melakukan berbagai upaya dalam menekan angkanya. Salah satu upaya yang dilakukan yakni memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak. Berikut Syah Manaf dari RRI Mataram melaporkan.
23: Ini memang bentuk perhatian kami. Jadi setiap kegiatan kami juga ada pelatihan-pelatihan.
24: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Dikpora Nusa Tenggara Barat terus memperkuat program pencegahan pernikahan dini. Upaya tersebut dilakukan melalui kolaborasi dengan sejumlah pihak, diantaranya Dinas Sosial dan Generasi Berencana atau Genre. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan Dikpora NTB Haji Tarmizi mengatakan edukasi pencegahan pernikahan dini terus disisipkan dalam berbagai kegiatan kepemudaan. Menurutnya edukasi tidak hanya dilakukan melalui sosialisasi, namun juga dikemas dalam kegiatan yang dekat dengan dunia anak muda.
23: Nah, makanya bagaimana kolaborasi kami sekarang, kegiatan RRI Festivalnya sama dengan kami Dikpora, itu narasumber kami datangkan langsung tuh yang dari pemudanya untuk sosialisasi tentang beralih kode. Ini memang bentuk perhatian kami. Jadi setiap kegiatan kami juga ada pelatihan-pelatihan. Pasti kami munculkan ada narasumber yang memang kami datangkan langsung dari genre, ada juga dari dinas sosial. Begitu juga dengan narkoba. Kita nih zonanya luar biasa nih, kalau narkoba apalagi.
24: Selain itu, tinjauan secara medis, pernikahan dini dapat mempengaruhi kesehatan. Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Al-Azhar Mataram, Dr. Suci Nirmala mengungkapkan, pernikahan dini menjadi perhatian karena berkaitan erat dengan kesiapan organ reproduksi. Kondisi tersebut dapat meningkatkan resiko berbagai komplikasi kehamilan dan persalinan.
1: Dari sudut pandang kesehatan, sekarang kan kita akan berbicara terkait dengan organ reproduksinya itu sendiri. Karena organ reproduksi itu sendiri yang nantinya akan siap tidak untuk dia menerima janin pada saat masa kandungan 9 bulan, itu dulu. Nah, sedangkan kenapa akhirnya pernikahan dini menjadi permasalahan? Karena organ panggul itu yang memang akhirnya berperan penting untuk sistem reproduksi tersebut, itu yang belum matang. Nah, yang akhirnya kenapa itu akhirnya berperan? Karena nantinya kemungkinan tingkat aborsi atau keguguran itu akan semakin tinggi.
24: Dr. Suci menghimbau agar anak-anak setidaknya menyelesaikan pendidikan hingga jenjang SMA atau sederajat. Menurutnya, pendidikan penting untuk mencegah terjadinya pernikahan dini yang banyak terjadi pada anak-anak yang putus sekolah. Selain berdampak pada pendidikan, putus sekolah juga dapat memengaruhi masa depan anak, terutama dalam hal kesempatan kerja dan kestabilan ekonomi karena rendahnya tingkat pendidikan. Dari Kota Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari luar negeri. Kelompok Houthi Yaman pada Jumat menguasai seluruh pesisir barat Yaman dan memperluas serangannya melampaui Selat Bab al-Bandab yang strategis ke Provinsi Lach di wilayah selatan dengan menembakkan rudal balistik ke arah pasukan pemerintah yang mundur. Demikian diungkapkan oleh para pejabat pemerintah dan militer. Pada Jumat pagi, pasukan Houthi menyerbu Pulau Mayun yang terletak di jantung Selat Bab al-Mandab dan membagi jalur perairan sempit tersebut menjadi dua jalur pelayaran. Setelah pasukan pemerintah menarik diri pada malam sebelumnya, kata seorang pejabat pemerintah kepada Xinhua. Kelompok Houthi kini memegang kendali penuh atas kawasan Bab al-Mandab. Kemajuan tersebut terjadi usai kelompok Houthi pada Kamis merebut Mocha, sebuah kota pelabuhan strategis di Laut Merah, Yaman Barat Daya. Beralih ke informasi olahraga. Hadapi Persib nanti sore, pelatih Persija Shin Tae-yong mengingatkan pemain Macan Kemayoran agar tidak mendapatkan kartu kuning atau kartu merah. Rizky Basuki dari RRI Jakarta melaporkan.
2: Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong atau STY mengingatkan para pemain Macan Kemayoran untuk bermain disiplin dan menghindari kartu kuning maupun kartu merah saat menghadapi Persib Bandung. Persija akan melakoni laga kontra Persib di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada Sabtu sore 12 September 2026 dalam pekan kedua Super League 2026-2027. Pertandingan syarat gengsi tersebut diprediksi berlangsung ketat, sehingga STY meminta anak asuhnya tetap fokus dan mampu mengendalikan emosi sepanjang pertandingan. Demikian disampaikan STY dalam jumpa pers di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta kemarin.
3: 네, 그 사실 보면 팀마다 모의 사실이 있고 팀마다 경기하다 보면 그런 애꿈이 있는데
4: setiap tim pasti ada pemain-pemain yang punya kekurangan terhadap kartu-kartu seperti yang disebut tadi. Saya baru dengar juga memang banyak sering kali ada pemain yang dapat kartu merah ya ketika lawan Persib Bandung.
2: Di tempat yang sama, pemain Persija Jakarta, Raihan Hanan, memastikan para pemain asing anyar Macan Kemayoran sudah memahami pentingnya laga menghadapi Persib Bandung. Menurut Raihan, seluruh pemain Persija menyadari bahwa pertandingan kontra Persib bukan sekedar laga biasa.
3: Saya ngobrol sama pemain asing, bahkan mereka udah tanya duluan gitu. Kayak setiap tim, kayak gimana sih kalau lawan Persib ini, dan mereka udah tahu bahkan sebelum saya jelaskan. Jadi menurut saya mereka juga tahu seberapa penting pertandingan besok dan pemain-pemain asing sekarang, saya rasa mereka pengen main baik untuk hari besok. Dan semoga kita bisa ngasih 3 poin buat Persib besok.
2: Lebih lanjut, Raihan menegaskan Persija akan berjuang maksimal sejak awal pertandingan. Dukungan dan semangat dari para The Jackmania menjadi modal penting bagi Macan Kemayoran untuk menghadapi rivalnya tersebut. Rizky Basuki, RRI Jakarta.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Siang. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net yang budiman. Saya, Dave Akbar Syafiq Karno Laksono, anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar. Dengan ini saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin mengudara, semakin canggih, dan semakin sejahtera kepada seluruh karyawannya. RRI sekali di udara, tetap di udara, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bagi mereka, semua yang ada di tayangan televisi itu terlihat keren. Tapi, mereka meniru tanpa mengetahui baik atau buruknya.
1: Aku suka kebut-kebutan. Ugal-ugalan, biar kaya raja jalanan. Brum, brum, neng. Cita-cita muliaku menjadi seorang pahlawan. Tapi hobiku ikut tawuran. Yang terpenting adalah bisa macarin Intan biar bisa malam mingguan.
0: Jangan tunggu sampai semuanya terjadi. Yuk, jadilah orang tua yang cerdas dengan bijak memilih tayangan bagi anak kita. Karena masa depan mereka begitu berharga.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Menteri Perhubungan Dodi Purwagandi menginstruksikan peningkatan keselamatan transportasi kepada seluruh jajaran UPT Kementerian Perhubungan di Jawa Timur. Instruksi tersebut mencakup sektor transportasi darat, laut, udara, dan perkeretaapian yang memiliki aktivitas pergerakan cukup tinggi. Ketua Tim Kerja Timja RUU Daerah Kepulauan DPD RI Andi Sofian mendorong perubahan paradigma pembangunan nasional agar sesuai dengan karakteristik wilayah kepulauan. Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI menyoroti berulangnya kasus keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis. Menurut IDAI, keamanan pangan harus menjadi prioritas utama untuk memastikan makanan yang diberikan kepada anak benar-benar aman. Tiga informasi tersebut mendengar, selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan kami dalam Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI. Di usia ke-81 tahun, Radio Republik Indonesia terus menjalankan perannya sebagai media publik yang hadir di berbagai wilayah Indonesia, baik di perkotaan maupun di daerah termasuk di perbatasan. Di sanalah RRI turut berperan menjadi salah satu penghubung informasi yang membantu memastikan masyarakat agar tetap mendapatkan akses berita dan informasi yang dapat dipercaya. Nah, dalam momentum HUT RRI ke-81 ini, kita juga akan melihat ya lebih dekat bagaimana peran RRI di wilayah perbatasan. Kami akan perbincangkan siang ini bersama dengan Danki SSK3 Satgas Pamtas RI RTDL Sektor Barat Ion Arhanud 2 Kosrat dengan Kapten Arhanud Felix Rizka Virano.
2: Wawancara Pro 3.
1: Selamat siang Pak Felix.
3: Selamat siang Kak Fira.
1: Bagaimana kabarnya hari ini?
3: Oh, baik sekali nih, hari Sabtu siang cerah.
1: Cerah ya. Semoga terus seperti itu. Nah, bicara soal momentum HUT RRI ke-81, kita juga ingin mendengar langsung ya bagaimana kehadiran RRI dirasakan di wilayah tugas Satgas, khususnya di wilayah perbatasan. Tapi sebelum itu, Pak Felix, boleh disampaikan juga ya tentang wilayah tugas di bawah Sektor Barat Ion Arhanud 2 Kosrat. Ini mencakup area mana saja, Pak?
3: Oke, Kak Fira. Jadi di sektor barat ini khususnya kami di SSK 3 atau Kompi 3 itu mulai dari wilayah Wini sampai dengan Nino. Jadi ada 5 pos di sepanjang perbatasan RI RTDL.
1: Jadi ini adalah perbatasan dengan Timor Leste ya, betul ya Pak?
3: Betul, dengan Timor Leste khususnya di negara bagiannya yang Uyghursi.
1: Oke. Nah, di usia RRI sudah ke-81 tahun, bagaimana Bapak melihat ya peran RRI untuk menjaga arus informasi hingga ke wilayah perbatasan yang termasuk di wilayah Bapak bertugas saat ini?
3: Menurut saya keberadaan RRI hadir di wilayah perbatasan ini sangat penting karena masyarakat di sekitar perbatasan merasa diperhatikan dan termasuk upaya memperkuat kehadiran negara sih di wilayah perbatasan ini. Jadi masyarakat juga dapat informasi dan mereka merasa juga dapat perhatian dari pemerintah juga dengan melalui hadirnya RRI.
1: Artinya gitu. Ini menjadi apa ya, salah satu sumber informasi ya untuk mengakses pemberitaan terbaru ataupun kabar terkini ya Pak Felix di wilayah perbatasan.
3: Betul sekali Kak, jadi masyarakat mudah mengakses, kemudian pemberitaan juga hadir sampai di pelosok-pelosok perbatasan.
1: Baik, nah dalam konteks tugas TNI di lapangan nih Pak Felix, apakah kehadiran RRI juga bisa apa ya, bisa dikatakan memperkuat komunikasi antara petugas dan juga masyarakat di wilayah perbatasan sana?
3: Nah, dalam konteks tugas TNI, masyarakat juga perlu mendapatkan pemahaman bahwa kehadiran TNI perbatasan bukan hanya menjaga keamanan dan keamanan batas negara, tapi juga bagaimana TNI dan masyarakat ikut mengatasi kesulitan masyarakat. Selain itu, informasi yang disampaikan media seperti RRI dapat memperkuat komunikasi TNI dengan masyarakat, begitu.
1: Oke, ada cerita mungkin Pak terkait kehadiran RRI ataupun Satgas di sana untuk bagaimana melayani masyarakat di wilayah perbatasan?
3: Jadi selama kami hampir satu tahun di sini, ya kita melayani masyarakat perbatasan, bergotong royong, membangun desa dan sebagainya, itu pun kita juga dapat bantuan dari RRI dalam mempublikasi media, memberitakan masyarakat-masyarakat perbatasan, sehingga mendapat perhatian juga dari pemerintah dan sebagainya, sehingga sinergi itu dapat terjalin antara masyarakat, RRI, kemudian TNI itu sendiri maupun dengan instansi pemerintah lainnya.
1: Baik, salah satu media yang bisa mengabarkan ya tugas-tugas pemerintah hingga akhirnya ini tersampaikan juga ke wilayah perbatasan ya, termasuk di RTDL di wilayah Pak Felix bertugas saat ini. Oke, ada cerita lainnya tidak Pak terkait dengan pelayanan masyarakat di sana dan juga tugas-tugas ya dari Ion Arhanud ini mencakup apa saja Pak di sana untuk membantu masyarakat?
3: Selama ini untuk terkait dengan masyarakat, kita mengadakan pelayanan kesehatan gratis, keliling, rutin, kemudian membantu membangun rumah masyarakat sekitar perbatasan yang mungkin banyak yang rusak. Kemudian kemarin terakhir kita bantu kampung Binkowe yang memang sampai saat ini belum ada listrik, kita pasang 10 lampu solar cell.
1: Okay.
3: Ya, itu mungkin yang kegiatan yang cukup besar kita laksanakan di masyarakat perbatasan.
1: Nah, terkait dengan akses listrik, ini kabarnya juga dari informasi teman saya, saat ini kondisinya masih mati listrik Pak di sana. Apakah sering terjadi juga di wilayah perbatasan?
3: Oh, kalau saat ini memang mati listrik Kak. Jadi kita pakai genset untuk mencari wifi, kemudian kita berupaya, ya memang ya lumayan sering juga kalau mati listrik di perbatasan, cuman kita masih semangat.
1: Oke, tetap semangat ya di tengah keterbatasan. Tapi bicara soal tugas di perbatasan di Pak Felix, apa sih yang menjadi tantangan ya sejauh ini? Tentu beda kan antara di kota besar dan juga di perbatasan.
3: Oh, diulangi Kak, jadi kurang.
1: Oh iya, baik.
3: Kurang jelas.
1: Iya, ini kan
3: terputus.
1: Bapak bekerja di wilayah perbatasan, tentu ada tantangan tersendiri dalam menjalankan tugas antara bekerja di kota besar dan juga di perbatasan. Apa yang menjadi tantangan sejauh ini selain tadi mungkin dari akses listrik ya?
3: Untuk tantangannya ya dengan segala keterbatasan, mulai dari makanan, mulai dari sumber makanan, air terbatas. Jalan tidak semuanya teraspal, kemudian juga kita jauh dari keluarga, satu tahun tidak kembali dan sebagainya, itu tentunya menjadi tantangan tersendiri.
1: Okay.
3: Seperti itu.
1: Iya, tapi meskipun ada tantangan-tantangan tadi, tetap berupaya ya melayani masyarakat sebaik-baiknya ya Pak Felix ya, di tengah keterbatasan.
3: Betul, okay. Betul, di tengah perbatasan ini, keterbatasan ini kita juga tetap harus wajib melayani masyarakat, membantu masyarakat yang tentunya banyak yang kesusahan di perbatasan ini.
1: Gitu ya. Ya, misalnya saja apa Pak untuk kesusahan-kesusahan masyarakat di sana yang mungkin masih perlu mendapatkan sorotan ya dari pemerintah pusat melalui siaran ini juga mungkin bisa disampaikan Pak Felix.
3: Mungkin untuk yang paling menonjol itu ya kesadaran akan adanya pendidikan bagi anak-anak, karena banyak saya temukan anak-anak di perbatasan khususnya yang berusia SD itu masih belum bersekolah dan belum ada kemauan bersekolah, sehingga kita kemarin pernah bertemu itu 1, 2, 3 orang kami sekolahkan secara swadaya karena kita merasa sangat kasihan, mereka juga secara ekonomi kurang dan sebagainya. Akhirnya kita bantu.
1: Membantunya dalam hal apa, Pak?
3: Kita bantu seragam, buku, kemudian kita bantu daftarkan ke sekolah. Karena memang kesadaran untuk bersekolah kadang masih kurang di perbatasan ini.
1: Itulah ya, untuk mendorong semangat mereka mengakses pendidikan ya, meskipun di wilayah perbatasan. Betul. Pak Felix. Oke. Betul. Kalau jarak sekolah dengan rumah-rumah warga, apakah ini juga menjadi keterbatasan juga Pak Felix?
3: Mungkin bisa disebut keterbatasan karena memang jarak antara ke sekolah ke rumah itu ada yang sampai dengan 5 kilo, 3 kilo, dan mereka kebanyakan berjalan kaki di pagi hari.
1: Oke, luar biasa sekali ya untuk menuju ya ke tempat pendidikan ataupun akses
3: menuju
1: sekolah.
3: Ke tempat sekolah.
1: Iya, tapi masyarakat
3: kadang yang ya.
1: Silakan Pak Felix.
3: Ya, Pak. Kadang yang berjalan sampai 5 kilo untuk perginya saja, pulangnya 5 kilo lagi berarti kan 10 kilo itu kok. Logikanya kalau berjalan dari sini 5 kilo ke sekolah 5 kilo sampai sekolah pun sudah capek. Jadi mungkin sampai sekolah mereka juga lapar, jadi kita kasihan.
1: Itulah yang akhirnya berpikir lagi ya untuk pergi ke sekolah ya Pak Felix ya.
3: Iya, mungkin itu berpikir lagi mereka.
1: Oh, itu ya salah satu tantangan berada di wilayah perbatasan. Tapi mayoritas masyarakat di sana mata pencahariannya apa sih Pak Felix?
3: Berbeda-beda. Kalau khususnya di kan saya tinggal di Wini, itu kalau di Wini mereka kebanyakan menjadi nelayan. Tidak juga kalau di pos-pos lain yang di jajaran Pombi 3 itu beda-beda. Jadi tapi kebanyakan bertani dan nelayan sih.
1: Itu ya. Dengan melihat geografisnya ya, ada lautan kemudian perkebunan ya di sana ya.
3: Betul.
1: Oke, baik. Terakhir nih Pak Felix, ini masih dalam momentum hari ulang tahun RRI ke-81. Bagaimana harapan Bapak di usia RRI ke-81 dan juga tentunya akses informasi yang terus diberikan ya di wilayah perbatasan?
3: Harapan kami di usia RRI yang ke-81 ini ya sinergi antara wartawan, kemudian media, kemudian instansi pemerintah maupun masyarakat dapat meningkat sehingga publikasi yang diharapkan dapat ujung-ujungnya dapat membantu masyarakat kita sendiri, sehingga wartawan misalnya di daerah kurang apa dipublikasikan, kemudian pemerintah tahu apa yang harus diperbuat terhadap rakyatnya. Demikian.
1: Baik, itulah salah satu kekuatan radio ya di perbatasan, bagaimana jaringan kita bisa sampai di sana. Baik, terima kasih banyak Pak Felix atas waktunya. Sehat selalu Bapak. Salam sama untuk rekan-rekan di sana juga dari RRI Pro 3. Terima kasih.
3: Terima kasih.
1: Baik. Demikian pendengar perbincangan kami bersama dengan Danki SSK 3 Satgas Pamtas RI RTDL Sektor Barat Yon Arhanud 2 Kosrat Kapten Arhanud Felix Rizka Virano.
2: Wawancara Pro 3.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Indonesia menyapa siang.
3: Pendengar, gempa bumi tektonik mengguncang wilayah Kepulauan Seribu DKI Jakarta pagi tadi sekitar pukul 4.23 waktu Indonesia Barat. BMKG juga telah memutakhirkan kekuatan gempa yang semula dilaporkan magnitudo 5,9 menjadi magnitudo 6,5 dengan kedalaman pusat gempa mencapai 368 km. Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana terjadinya gempa pagi tadi di Kepulauan Seribu, kami sudah tersambung bersama dengan Supervisor Ondati Operasional Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Bapak Firzi Reza Gema Ramadan.
0: Wawancara Pro 3.
3: Siang Pak Firzi.
4: Selamat siang Mbak Fira.
3: Iya, bisa diupdate Pak terkait dengan gempa yang terjadi di Kepulauan Seribu pagi tadi ya. Sempat dilaporkan 5,9 iya, tapi dimutakhirkan 6,5. Ini betul Pak?
4: Betul. Ya, jadi gempa ini sebenarnya tergolong dengan gempa dalam ya Mbak ya. Dikarenakan dia bersumbernya dari lempeng samudra, yang di mana lempeng ini masuk atau menerjem sangat dalam ke bawah Pulau Jawa, hingga kedalamannya itu dia lebih dari 300 km. Hasil parameter awal kami itu menunjukkan gempa memiliki kekuatan 5,9 dengan parameter yang update-nya 6,5 pada koordinat 5,24 derajat lintang selatan dan 106,78 derajat bujur timur.
3: Oke, apa yang membuat pemutakhiran data ini terjadi Pak? Semula 5,9 jadi 6,5?
4: Ya, jadi ini karena SOP-nya dari BMKG adalah melakukan pengiriman diseminasi atau informasi cepat kepada masyarakat di bawah kurang dari 5 menit, itu dia jadinya harus masih terdapat data-data yang awal belum begitu lengkap. Begitupun nantinya pada saat parameter update, jauh lebih lengkap, komprehensif, dan durasi rekaman jadi lebih panjang sehingga mendapatkan yang lebih optimal.
3: Oke, sejauh ini getarannya seperti apa Pak yang dirasakan ataupun cakupan wilayah yang terdampak dari adanya gempa di Kepulauan Seribu?
4: Karena sumber gempa ini cukup dalam sehingga menyebabkan rambatan energi gelombangnya ini untuk rambatannya melemah sebenarnya secara bertahap, tetapi menjangkau area geografisnya sangat luas. Itu bisa ada terlapor dari Sumatera Barat hingga Jawa bagian timur. Analogi sederhana sebenarnya seperti ini, gempa dalam itu kan ibarat seperti lampu bohlam yang dipasang tinggi, yaitu di langit-langit gedung, di mana sinar lampunya ini jangkauannya sangat luas. Jadi meski intensitas guncangan di satu titiknya spesifik, namun tidak sekuat gempa yang terjadi di zona yang dangkal.
3: Itu. Cuman cakupan areanya, luasnya ini bisa bisa dilihat juga ya. Tapi kabarnya sudah sampai ke Pariaman Pak, sampai ke Bandung, ini betul?
4: Betul. Mulai dari Sumatera Barat, Pariaman Sumatera Barat, sampai Jawa Timur juga. Kami mendapatkan laporan juga.
3: Cukup luas ya ternyata, meskipun gempa dalam.
4: Iya, justru malah kalau yang di dekat Jakartanya juga justru malah tidak terlalu banyak yang merasakan. Dia yang di zona jangkauan luasnya justru yang merasakan.
3: Nah itu apa penyebabnya? Harusnya kan kalau secara logika gempa berada di Jakarta, yang paling merasakan yang di area Jakarta. Ini kenapa akhirnya meluas Pak Firzi?
4: Ya, jadi karena titik gempanya yang sangat dalam tadi, seperti saya jelaskan, dia untuk langsung vertikal rambatan energinya itu melemah untuk langsung.

0: vertikal ke atas. Namun sinar seismiknya itu dia berangsur-angsur meluas sehingga yang merasakan justru malah daerah-daerah yang jauh.
1: Ya. Itulah yang perlu dipahami juga oleh masyarakat ya Pak Firzi.
0: Betul.
1: Nah, terkait dengan gempa susulan sejak pukul 4.23 tadi adakah Pak?
0: Untuk gempa tadi, gempa susulan kami ini sampai sekarang belum ada terima laporan ya Mbak ya. Mm-hmm. Alhamdulillah sampai saat ini belum ada, kami masih tetap memonitor. Sampai detik ini saya berbicara ini belum ada.
1: Belum ada ya? Oke.
0: Okay. Iya. Mm-hmm.
1: Tapi biasanya kalau gempa di dalam itu, apakah ada gempa-gempa lainnya yang akan mengikuti juga Pak Firzi? Atau bisa jadi tidak ya, seperti yang dirasakan hari ini?
0: Kalau dari yang sudah-sudah sih tidak. Namun memang gempa ini bisa dibilang bukan gempa yang anomali ya, karena sebelumnya juga sempat terjadi, meskipun tidak sering ya. Terhitung jarang itu pada tanggal 15 Mei 2024 itu sempat kejadian juga dengan kedalaman di zona yang sama sekitar magnitudenya 5,4, lalu yang sama Agustus 2023 juga tanggal 14 itu di 4,5 menit.
1: Jadi pola periodenya bisa terbaca, Pak Firzi?
0: Bisa terbaca.
1: Oke.
0: Okay. Untuk probabilitasnya.
1: Sebelum terjadinya gempa, apakah BMKG kemudian memberikan early warning system ya ke masyarakat juga?
0: Untuk saat ini early warning system kan masih dalam tahap pengembangan ya. Namun pada saat saya sebagai supervisor yang sedang berkompetisi ini, alhamdulillah early warning systemnya berjalan dengan sangat baik. Sebelum terjadinya gelombang S-nya datang, early warningnya sudah bekerja.
1: Oke, okay. Adakah bencana susulan misalnya saja, terkadang kalau ada gempa nanti diikuti oleh potensi tsunami ini Pak Firzi? Ini juga ada kekhawatiran pasti di masyarakat.
0: Kalau untuk hal itu dari hasil pemodelan tsunami yang kami lakukan, kami tidak menemukan adanya potensi tsunami ya, karena gempa ini kan karena sangat dalam, jadi dia tidak masuk dalam kriteria pembangkit tsunami, yang dimana kriteria pembangkit tsunami itu harus dangkal, sekitar di bawah kedalaman 60 km, sehingga tidak memicu deformasi atau pergeseran vertikal dasar laut secara signifikan sehingga saat ini.
1: Baik, itu yang perlu dipahami juga oleh masyarakat, tidak berpotensi tsunami. Jadi masyarakat yang berada di wilayah pesisir mungkin ada imbauannya, apalagi ini Kepulauan Seribu ya, Pak Firzi?
0: Ya, betul. Jadi untuk masyarakat, kami menghimbaunya kepada masyarakat agar tetap tenang saja dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Karena seperti ini biasanya marak terjadi ya. Kemudian agar menghindari bangunan yang strukturnya atau dindingnya retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi agar dihindari, lalu pastikan informasi resmi hanya bersumber dari kami di BMKG yang disebarluaskan melalui kanal resmi yang kami miliki seperti media sosial di Instagram info BMKG atau website-nya seperti itu.
1: Oke, baik Pak Firzi, terima kasih banyak, kita nantikan juga ya update dari BMKG. Semoga semuanya baik-baik, tidak ada bencana yang terjadi. Amin. Ataupun kalaupun ada juga ada pemberitahuan terlebih dahulu ya Pak Firzi, agar lebih siap masyarakat ke depannya. Terima kasih Pak Firzi atas waktunya, selamat siang.
0: Terima kasih banyak Mbak Fira, selamat siang.
1: Demikian pendengar, Supervisor on Duty Operasional Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Firzi Reza Gema Ramadan.
2: Wawancara Pro 3.
1: Pendengar, tetaplah bersama kami karena sesaat lagi kami akan hadirkan Geliat UMKM Nusantara dan juga Kuliner Nusantara hanya di Pro 3 RRI.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen membagikan praktik transformasi pada sejumlah sekolah melalui penguatan budaya literasi, numerasi, serta integrasi pendekatan sains, teknologi, engineering, and mathematics atau STEM berbasis kompetensi PISA, Program for International Student Assessment. Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan pihaknya terus memperkuat transformasi kualitas pendidikan melalui pendekatan belajar mendalam yang mendorong proses belajar menjadi lebih sadar atau mindful, bermakna, meaningful, dan menyenangkan, joyful. Menurut Muti, pendekatan tersebut didukung dengan penguatan kompetensi guru di bidang AI, coding, STEM, dan pendidikan karakter, pengembangan tata kelola data pendidikan, revitalisasi satuan pendidikan, serta pemanfaatan teknologi pembelajaran yang lebih efektif. Beralih ke informasi lainnya, Perumbulok Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur NTT terus menjaga pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat terdampak gempa di Pulau Flores. Melalui penyaluran bantuan pangan dan non-pangan hingga memasuki hari ke-27 pasca bencana. Pemimpin Perumbulok Kanwil NTT, Arahim K. Kanam, mengatakan dukungan tersebut diwujudkan melalui penyerahan bantuan oleh Serikat Karyawan Bulog NTT dalam program Bulog Peduli. Keterlibatan karyawan menjadi bentuk solidaritas keluarga besar Bulog untuk membantu meringankan beban masyarakat, sekaligus menguatkan semangat kebersamaan dalam menghadapi bencana. Sementara itu, bantuan non-pangan berupa selimut serta kebutuhan non-pangan lainnya turut diserahkan untuk mendukung kebutuhan sehari-hari masyarakat terdampak. Beralih ke berita mancanegara, Presiden Donald Trump mengatakan perusahaan otomotif Tiongkok dapat memproduksi kendaraan listrik di Amerika Serikat dengan syarat mempekerjakan tenaga kerja Amerika. Trump menegaskan perlunya melanjutkan kebijakan efektif untuk membatasi masuknya mobil Tiongkok impor. Tetapi ia menyampaikan jika Tiongkok ingin masuk dan membuka pabrik untuk memproduksi mobil mereka di Amerika Serikat, ia tidak keberatan. Pernyataan Trump tersebut disampaikan di tengah penolakan kuat dari produsen otomotif dan anggota Parlemen Amerika Serikat terhadap pembukaan pasar Amerika bagi BYD Co., produsen kendaraan listrik terbesar di Tiongkok serta perusahaan sejenis lainnya. Berita olahraga, World Boxing Council WBC melaporkan juara dunia kelas welter 66,7 kg Ryan Garcia dan penantangnya Conor Benn lolos penimbangan berat badan untuk duel demi sabuk juara dunia WBC. Dengan berat badan kedua petinju yang sesuai dengan ketentuan batas berat, kedua petinju tersebut akan naik ring T-Mobile Arena Las Vegas, Amerika Serikat pada Minggu 13 September mendatang. Pemenang duel yang akan ditayangkan secara global oleh Dan ini nantinya akan mendapatkan dua sabuk. Karena WBC juga telah menyiapkan sabuk khusus untuk sang juara yang diberi nama Sabuk Tolanto Pilsin. Sebuah karya yang memberikan penghormatan kepada warisan sejarah, budaya, dan seni Meksiko yang kaya. Khususnya warisan luar biasa dari peradaban Toltec.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Saya Samuel Batimena, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Radio Republik Indonesia, selamat hari ulang tahun yang ke-81. Kiranya dengan pertambahan usia ini kita juga bisa menambahkan penghasilan bagi para pegawai di RRI. Jangan lupa tingkatkan tukin pegawai negeri di RRI demi pemberitaan yang semakin setara dan masif. RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya Bane Rajamanalu, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia memberikan informasi yang paling akurat, paling update, dan seluruh rakyat Indonesia dapatkan informasi yang paling valid dari Radio Republik Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
2: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
3: Indonesia menyapa siang.
4: Kementerian Pekerjaan Umum memastikan pembangunan infrastruktur strategis Papua Pegunungan mendukung pelayanan masyarakat dan konektivitas wilayah. Pembangunan juga diarahkan untuk memperkuat aktivitas perekonomian serta membuka akses menuju pusat pertumbuhan ekonomi dan pemerintahan. Kepala BPOM Taruna Iqrar menyatakan Indonesia siap menjadi lokasi uji klinis dalam kancah global yang didukung potensi akademisi, industri, pemerintah, serta ekosistem penelitian yang semakin memadai. Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI mengingatkan orang tua segera memberikan pertolongan pertama ketika anak diduga mengalami keracunan makanan di rumah. Langkah ini penting dilakukan untuk mencegah kondisi anak memburuk akibat kehilangan cairan selama mengalami keracunan makanan. Nah, tiga informasi ini pendengar, selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id. Di hari Sabtu siang pukul 2, seperti biasa kami hadirkan kembali Geliat UMKM Nusantara, sebuah program yang mengangkat kisah dan juga perjalanan para pelaku usaha mikro kecil dan menengah di berbagai daerah di Indonesia.
3: Saya tuh berdirinya itu pas pandemi mulai awal 2020.
5: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
6: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
7: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
8: Kalau PT UMKM, kebanyakan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
6: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kelihat UMKM Nusantara hari ini pendengar, kita akan bahas UMKM kuliner ya, yang menarik untuk diikuti perjalanannya. Ini bergerak di bidang kuliner, makanan kekinian, ada juga minuman, es dawet hitam non-santan. Kita akan berbincang bersama dengan owner UMKM Hasanah Food, Jakarta Barat, Ibu Devianti yang sudah tersambung via Zoom siang ini. Selamat siang Bu Devi.
1: Selamat siang Mbak.
0: Bagaimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah.
0: Terima kasih sudah berkenan ya meluangkan waktu di Rari Pro 3 untuk bercerita seputar UMKM Hasanah Food. Boleh cerita dong Bu Devi, awal mula terbentuknya UMKM Hasanah Food ini dari apa dulu nih awal mulanya?
1: Awal mula sih karena kebiasaan saya yang mungkin sibuk ya Mbak. Terus jadi ibu, benar-benar ibu rumah tangga gitu dengan tiga anak yang kadang tuh kok bosen ya ngerjainnya ini terus gitu. Tapi pengen usaha bingung juga apa pada saat itu ya. Bingung apa gitu ya. Lihat-lihat suka lihat di Google ya waktu itu sama YouTube. Oh kok lagi viral kebab gitu. Cari-cari tahu cara bikin terus mungkin cara pembuatan atau supply supplier-nya. Ya alhamdulillah sampai sekarang Mbak.
0: Oke, berarti berawal dari iseng ya Bu Devi ya nampaknya ya.
1: Iya dari ini sih daripada waktu terbuang ya.
0: Berarti dari tahun berapa nih Bu?
1: Iya. Kenapa?
0: Dari tahun berapa untuk UMKM ini?
1: Dari tahun 2019 sih Mbak.
0: Oh
1: 2019. Aku pertama sih coba dulu ya, coba untuk makan sendiri, bagi-bagi tetangga, teman-teman gitu. Terus mereka bilang tuh, oh boleh kok, enak-enak rasanya, yuk coba jualan aja gitu, daripada dimakan buat sendiri gitu kan. Ya udah dari situ 2019 bulan Juni lah ya kurang lebih saya mulai memasarkan pertama dari teman, terus kebetulan anak di sekolah lah ya, dia bawa ke teman-temannya. Nah dari situ mulut-mulut ke mulut lah.
0: Itulah ya.
1: Awal saya.
0: Kekuatan dari mulut ke mulut akhirnya sampai sekarang nih Bu Devi ya masih berlangsung UMKM. Baik Bu Devi, kita juga ada UMKM lainnya ya siang ini bergabung bersama kami, ada owner Salman Seafood, Pak Salman Alfarisi yang sudah tersambung via telepon ya bersama kami. Selamat siang Pak Salman.
2: Ya selamat siang Bu.
0: Iya. Terima kasih sudah meluangkan waktu di Rari Pro 3 siang ini untuk cerita ya seputar UMKM-nya ya, Pak Salman.
2: Iya.
0: Oke, di ujung telepon ataupun di Zoom ya, siang ini juga ada owner UMKM lainnya, Pak, dari Hasanah Food Jakarta Barat, Ibu Devi, mungkin bisa saling sapa ya sesama UMKM siang ini di Rari Pro 3.
2: Iya.
0: Oke. Ya, Pak Salman, sebelum ke Pak Salman, saya lanjutkan dulu ya dengan Bu Devi ya untuk cerita tentang UMKM-nya. Baik. Nah, Bu Devi, tadi ada apa cerita soal makanan kekinian, tapi apa saja sih menu-menu yang ditawarkan oleh UMKM Hasanah Food ini?
1: Kalau Hasanah Food ini, yang pertama best seller-nya kebab. Kita ada dua versi kebab, ada kebab daging dan kebab manis.
0: Ya.
1: Terus untuk menu yang lainnya, kita ada dimsum, burger dan lasagna. Tapi untuk lasagna ini sih kita nggak ada terus ya, nggak dari nggak ready terus kak. Jadi sistem PO aja. Dan yang baru ini baru tahun 2025 lah ya, saya munculkan es dawet hitam non-santan.
0: Seiring berjalannya waktu terus berkembang ya, menunya nambah gitu ya. Tapi total ada berapa varian nih yang ditawarkan oleh Hasanah Food?
1: Untuk variannya ada, berarti ada 6 ya, 6 varian makanan dan 1 minuman.
0: Oke, baik. Nah, kita akan lanjutkan lagi ya perbincangan bersama dengan Bu Devi dan juga setelah ini nanti Pak Salman, tapi kita harus jeda terlebih dahulu, ada informasi berikut ini.
3: Catatan Peristiwa.
4: Setiap tanggal 12 September dirayakan sebagai Hari Purnawirawan atau Hari Ulang Tahun Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, PPABRI. Organisasi ini sudah ada sejak era Presiden Soekarno. Berdirinya PPABRI dilatar belakangi kesulitan yang dialami oleh mantan pejuang, di mana mereka merasakan kehidupan yang memprihatinkan. Menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi, Pepabri kemudian menjadi Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan Polri. Profesor Dr. Supomo lahir 22 Januari 1903 dan meninggal dunia pada 12 September 1958. Ia adalah seorang politikus dan pengacara Indonesia yang menjabat sebagai Menteri Kehakiman pertama dari Agustus hingga November 1945. Dikenal sebagai Bapak Konstitusi Indonesia, ia secara anumerta dinyatakan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia oleh Presiden Soekarno pada tahun 1965. Supomo dikenal sebagai perancang Undang-Undang Dasar 1945 bersama dengan Muhammad Yamin dan Soekarno.
0: Ya, kalau tadi sudah ke Bu Devi, sekarang saya ke Pak Salman ya. Boleh cerita dulu awal mula Salman Seafood ini seperti apa ide awalnya sehingga akhirnya membuat usaha di bidang kuliner, Pak Salman?
2: Ya, saya sudah berdiri sampai 10 tahun ini berjalan.
0: Berarti dari 2016 ya?
2: Ya, 10 tahun. Awal mula jualan kita keliling di pasar-pasar. Mm-hmm. Ya, terus menu yang dijual lagi, yang lagi laris apa yang banyak dicari konsumen. Okay. Ikuti yang lagi viral. Mm. Awal mula kita jualan tuh pertama tuh es krim pot sama sosis telur tuh. Mm-hmm. Terus ngikuti lagi-lagi ada sate cumi gitu. Mm. Ganti-ganti ini bakso goreng Mekar, terus chicken roll.
0: Ya. Sampai sekarang akhirnya ya, apa yang dijual? Seafoodnya apa saja nih Pak Salman?
2: Dulu ada kerang darah, ada kerang hijau, mm-hmm, sate bumi, gurita. Itu mm-hmm waktu kita pas sebelum corona tuh di jualan kita di belakang Manahan sebelum dibangun.
0: Oh, oke, okay, baik. Ini dagangnya PO atau ada apa ya, tenda, Pak? Semacam tenda, warung seperti itu, Pak Salman?
2: Kalau dulu pas di Manahan tuh pakai shelter sebelum dibangun. Mm-hmm. Itu terus setelah dibangun udah enggak bisa jualan di situ, ya ngikuti event-event kayak di event kuliner. Mm-hmm. Event pasar malam gitu.
0: Oh, oke. Okay. Jadi berawal dari awalnya menetap dulu di satu tempat, kemudian ikut beberapa yeah event-event ya untuk yeah berpartisipasi mengenalkan Salman Seafood ya ke masyarakat Surakarta.
2: Iya. Yeah.
0: Yeah. Oke. Okay. Jadi menunya ada berapa banyak nih di Salman Seafood?
2: Kita yang selama ini yang jual ya ada tahu gejrot, sate yeah cumi,
0: yeah,
2: tahu crispy, sama chicken roll,
0: sama cemilan-cemilan ya.
2: Sama minumannya es kuwut.
0: Oh, ada minumannya juga.
2: Ya, yeah, es kuwut.
0: Okay.
2: Yang lagi viral itu cuma es kuwut itu lagi
0: aneh
2: tuh.
0: Yeah. Banyak yang cari ya es kuwut.
2: Yeah.
0: Baik. Ibu Devi, boleh cerita lagi nih. Tadi menu-menunya ada kebab, kemudian es dawet ya. Ini sebenarnya resepnya dari mana? Apa Ibu Devi juga senang masak atau sebelumnya sempat menjadi chef juga mungkin ya?
1: Enggak, Mbak. Itu sih kita trial sendiri aja, coba-coba
0: yeah
1: kebabnya ya. Jadi sebenarnya sih kebab itu makanan yang enggak terlalu susah banget sih, Mbak. Kita cuma cari tes rasa yang enak mungkin dari komposisi ini ya, semacam saus, mayones, sama topping-toppingnya yang biar rasanya tuh enak gitu di lidah kita. Karena kan kalau ngikutin yang Timur Tengah tuh orang rada nggak suka yang bombaynya lah atau
0: iya.
1: rasa yang menyengat terlalu
0: menyesuaikan ya dengan lidah Indonesia ya.
1: Jadi saya menyesuaikan dengan lidah Indonesia nih, apa sih sukanya kan yang pedes, ada sedikit asam-asam manis ya, seperti itulah gitu. Jadi banyak yang trail-trail saya coba dari saus mayones, terus topping-topping apa nih yang melengkapi supaya rasanya tuh enak, itu aja sih Mbak. Kalau untuk es dawet sekarang ini, karena aku makan yang es dawet itu satu jarang, karena aku selain untuk jual sendiri, aku ikut-ikut belajar juga Kak.
0: Okay.
1: Ikut-ikut belajar itu aku coba, terus mereka kok rasanya aneh gitu. Selama ini kan yang mereka tahu katanya cendol. Kalau cendol hijau kan sudah biasa ya mereka lihat gitu. Oh ini ada dawet hitam gitu.
0: Jadi dari yang akhirnya bikin penasaran ya.
1: Iya, penasaran, dan itu juga bikinnya simpel sih. Enggak terlalu yang rumit-rumit banget kalau kita lihat tahu cara pembuatannya, bahan-bahannya itu simpel sebenarnya.
0: Iya, tapi tetap ini ya, sempat melalui trial and error ya, untuk menemukan akhirnya, oh begini nih, yang enak seperti ini nih, gitu ya Bu Devi ya.
1: Iya, ya, pasti itu.
0: Oke, okay. Nah untuk,
1: ya, silakan. Bapak punya cita rasa masing-masing ya,
0: betul.
1: Umumnya sih seperti itu, cuma ada rasa-rasa yang mungkin nggak didapat di kita, tapi di orang lain pun mungkin ada yang berbeda lah gitu.
0: Ciri khasnya masing-masing nih, kita punya ini nih ya, di Hasana Food. Oke, kalau di UMKM ini kan biasanya ada pelibatan ya di beberapa kegiatan-kegiatan. Kalau Bu Devi sendiri suka ikut terlibat juga di bazar-bazar ataupun ada event-event? Iya,
1: Untuk bazar dan event besar seperti acara kemarin ya, tiap tahun di 17 Agustus Monas.
0: Wow, ikut terlibat juga di Monas.
1: Iya, itu alhamdulillah sudah 3 tahun berturut-turut saya dapat.
0: Luar biasa.
1: Dan terus acara kemarin yang Hari Buruh 2026 bulan Mei, sama yang acara setelah seminggu Lebaran. Di Monas semua itu event besar yang saya dapati. Selebihnya bajar-bajar di.
0: Ya, Bu Devi. Baik, kita ke Pak Salman dulu ya.
2: Oke. Okay.
0: Pak Salman, kalau dari Salman Seafood nih di Surakarta, ada keterlibatan juga tidak di bazar-bazar, kemudian acara-acara ya yang diadakan di sana?
2: Ya, saya sering ikut event-event di acara Mangkunegaran, acara festival kuliner ini. Ya ini masih, ini hari ini di event Mangkunegaran SIPA 2016.
0: Sekarang 2026, ini Pak Salman
2: SIPA.
0: Oke. Baik, berarti sudah punya ini ya, apa namanya, relasi-relasi untuk bekerja sama ya Pak Salman ya.
2: Ya.
0: Ini juga menjadi salah satu hal yang bisa dikatakan menguntungkan ya, untuk mendorong bagaimana UMKM bisa terus mengembangkan apa namanya usahanya ya Pak Salman.
2: Ya.
0: Biasanya kalau dari event itu bisa habis berapa porsi Pak Salman?
2: Sekarang kan banyak persaingan menu-menu yang sama. Dulu kan belum anu kan enggak begitu banyak yang menu sama-sama.
0: Ya.
2: Sekarang udah banyak tahu yang jualan laku apa langsung pada ikut jualan. Gitu. Jadi kan sekarang enggak begitu.
0: Oke.
2: Tidak begitu keras penjualannya gitu.
0: Nah itu bagaimana untuk menyikapi persaingan UMKM kan cukup banyak ya sekarang, apalagi dengan produk-produk yang sama. Itu bagaimana untuk bertahan, mempertahankan UMKM ini Pak Salman?
2: Ya kita displaynya, menunya rata-rata yang maksimal gitu. Display-nya yang meriah.
0: Oke, berarti itu juga cukup untuk menarik ya dengan trik-trik seperti itu ya Pak Salman.
2: Ya.
0: Oke, kalau Bu Devi nih, di tengah banyaknya UMKM dengan menu-menu yang ditawarkan mungkin hampir sama ya. Ini bagaimana untuk terus bertahan agar berbeda juga dari UMKM lainnya dan juga tetap bertahan dicintai oleh para pecintanya nih, Bu Devi?
1: Ya, yang pertama sih benar kalau kita keberadaannya di luar, baik itu event ataupun bazar, yang dilihat itu pertama display dulu, Mbak.
0: Ya.
1: Display buat daya tarik juga sih. Setelah itu rasa dan pelayanan kita. Biasanya kalau kitanya yang apa ya, kayak sama pelanggan tuh bisa interaksi, itu mereka yang jadi buat nyaman biasanya.
0: Hmm.
1: Dan bahkan kalau setelah interaksi itu dia mencoba rasa makanan kita cocok di mereka, itu bisa terjadi repeat order.
0: Oke, okay. Betul ya. Kenyamanan biasanya, antara penjual dan pembeli ya. Jadi sama-sama enak nih melayani dan juga dilayaninya ya, Bu Devi.
1: Jadi jangan kayak kaku gitu loh, Kak. Jadi kita jangan kita kayak menjual aja lepas udah enggak. Kalau emang ada waktu-waktu untuk bisa ngobrol apa. Aku biasanya seperti itu sih. Jadi kayaknya orang enak ya, ramah nih gitu si penjualnya. Itu jadi interaksi sih.
0: Membangun kedekatan dengan pelanggan, jadi punya rasa apa ya, pelayanannya bagus, jadi kita enak nih untuk membeli di sana, gitu ya Bu Devi ya.
1: Benar-benar. Padahal kalau kita di bazar yang besar ya, mungkin produk kayak saya atau Pak Saman kan memang yang kayak bukan kita yang punya sendiri gitu, gitu. Nah, itu dia.
0: Dengan jenis yang sama ya.
1: Kuncinya adalah keramahan terhadap pembeli. Itu yang mereka jadi interest awal tuh.
0: Oke, baik. Pak Salman, untuk seafoodnya range harganya dari berapa sampai berapa nih, Pak?
2: Kalau mulai 5.000 sate cumi.
0: Wah, sate cumi 5.000 rupiah.
2: Ya, itu dulu sate cumi 5.000, terus sekarang kerang 15, kerang porsi, asam manis.
0: Wah, untungnya gimana tuh Pak kalau harganya terjangkau?
2: Kalau sate cumi itu rata-rata standar gitu maksimal. Okay. Sekarang udah banyak yang jual. Dulu enggak begitu banyak yang jual sate cumi 5.000. Yeah. Terus pada tahu laku, hasilnya lumayan banyak sekali sekarang yang main sate cumi 5.000-an tuh.
0: Itulah ya, bersaing ya. Bersaing dengan yang lain. Baik, kalau misalnya pendengar kita nih, ataupun ada masyarakat yang mau jajan di tempatnya Pak Salman, harus kemana nih Pak?
2: Kalau tiap malam minggu kita di Ngarsopuro, terus sama di eventnya pasar-pasar.
0: Oke, okay. Ada Instagramnya Pak Salman?
2: Ada.
0: Iya, apa namanya boleh disebutkan?
2: Salman Seafood.
0: Oke, bisa dicari ya Salman Seafood nanti lokasinya ada di mana, mungkin lagi ada di event-event ataupun bazar juga diinfokan di sana ya Pak Salman ya.
2: Iya.
0: Oke, Bu Devi, untuk range harga kulinernya ataupun minumannya dari harga berapa sampai berapa nih yang dijual?
1: Kalau dari harga range kita paling murah 15.000 sampai 35.000.
0: 15.000 untuk apa itu?
1: 15.000 itu untuk kebabnya. Kita kebab ada dua varian, yang besar dan sedang. Jadi harganya range-nya 15 sampai 25.
0: Oke.
1: Okay. Kalau untuk dimsum, kita ada dua juga nih, ada dimsum tiga berarti. Ada dimsum biasa ori, ada dimsum chili oil dan dimsum mentai. Itu range harga dari 20 sampai 35.000. Untuk burgernya harganya 18.000, rasanya 20 dan minumannya 15.000.
0: Oke, jadi kalau pendengar mau cicip nih kulinernya Hasana Food, harus kemana nih Bu Devi?
1: Kita ada di online shop. Kita ada di GoFood, GrabFood dan ShopeeFood. Itu cari aja kebab Hasanah, itu pasti ada di tiga itu, dan kalau mau yang e-commerce kita ada di Tokopedia, tapi itu hanya yang jenis frozen aja untuk Tokopedia-nya. Okay. Terus kalau untuk yang offline, kita ada di daerah Jalan Kresek Raya, depan Indomaret Kresek Raya, Kosambi. Okay. Di Kosambi.
0: Di wilayah Jakarta Barat ya, Bu Devi?
1: Ya, pasti. Jakarta Barat.
0: Baik, terima kasih banyak Bu Devi dan juga Pak Salman ya atas ceritanya di UMKM hari ini di Pro 3 RRI. Semoga terus luas ya pasarnya, kemudian banyak yang cari, jadi produknya semakin banyak yang tahu. Terima kasih banyak Bu Devi dan juga Pak Salman, sukses selalu. Selamat siang.
2: Terima kasih ya Mbak.
1: Selamat siang.
0: Ya, baru saja kita dengarkan ya cerita dua UMKM yang mungkin bisa jadi inspirasi Anda untuk berusaha ataupun menjadi pengusaha ya di era sekarang ini. Dari owner UMKM Hasanah Food di Jakarta Barat, Ibu Devianti, dan juga owner Salman Seafood Surakarta, Pak Salman Al-Farisi, sudah berbincang dalam UMKM Nusantara hari ini.
3: Memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
5: Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913 dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser, dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang aja tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
6: Papi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya ya, mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak. Tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.
3: Beginilah tekad dan janji Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang disampaikan pada suatu forum.
7: Kekurangan kita terutama menurut pendapat saya adalah sikap mental para elit bangsa, terutama mereka-mereka yang pegang jabatan-jabatan penting sebagai wakil rakyat, sebagai utusan rakyat, dan sebagai mandataris rakyat. Saya sebagai Presiden Republik Indonesia melihat masih terlalu banyak penyelewengan, masih terlalu banyak korupsi, masih terlalu banyak manipulasi yang dilaksanakan justru di tubuh pemerintahan, di tubuh kekuasaan. Marilah kita kembali ke nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai luhur perjuangan kemerdekaan bangsa kita, untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki sistem kita masing-masing. Saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan bahwa saya sebagai mandataris rakyat, saya telah disumpah di hadapan rakyat untuk menegakkan undang-undang dasar dan semua perundang-undangan di Republik ini, dan insya Allah saya akan melaksanakan sumpah tersebut.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Ya, menarik ya untuk menyimak tadi cerita dari dua UMKM yang sudah kami hadirkan di hari ini, di hari Sabtu ini. Anda mungkin punya cerita juga seputar UMKM yang ada di wilayah Anda. Ada UMKM-UMKM unik atau mungkin Anda adalah salah satu pelaku UMKM-nya ya. 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Atau juga bisa menyampaikan melalui WhatsApp kami 081-399-399-888. Kalau tadi bicara soal UMKM, kita juga masih akan menunggu ya tentang kuliner Nusantara yang akan kami hadirkan sesaat lagi. Karena biasanya akhir pekan kita selalu hadirkan UMKM, kemudian kuliner, besok ada juga jalan-jalan yang bisa jadi referensi Anda untuk menghabiskan ya akhir pekan. Nah, sekarang saya ajak Anda untuk mengikuti ragam kuliner Nusantara.
2: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
3: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
2: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
3: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
2: Kuliner Nusantara,
3: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.

0: siang-siang gini ya pendengar, kayaknya enak banget ya kalau kita bisa menikmati semangkuk bakso yang hangat, kemudian kuah yang gurih, dagingnya empuk. Tidak hanya mengenyangkan saja, tapi juga bikin suasananya jadi lebih nikmat. Nah, siang ini kita akan ajak Anda untuk menyimak ya cerita kuliner Nusantara bersama dengan owner Bakso Rusuk Spesial Kendari, Ibu Suryati, yang sudah bergabung bersama kami via Zoom siang ini. Selamat siang, Bu Suryati.
1: Ya, selamat siang kembali, Ibu.
0: Iya, bagaimana? Bagaimana kabarnya hari ini?
1: Ya, alhamdulillah baik.
0: Cukup sibuk tidak di akhir pekan nih? Warung bakso biasanya ramai nih kalau siang-siang, Bu Suryati.
1: Iya, Bu, lumayan tadi pagi.
0: Terima kasih ya sudah meluangkan waktunya di Rari Pro 3 siang ini.
1: Iya. Ya, kebetulan sore sekarang agak sepi.
0: Iya, sudah kita beda waktu 1 jam ya di sana ya.
1: Iya, Bu, iya.
0: Oke. Boleh cerita dulu awal mula Bakso Rusuk Spesial Kendari ini. Ide awalnya seperti apa? Kenapa milih usaha bakso nih untuk dijalankan, Bu Suryati?
1: Awalnya itu tahun 2018 memulai usaha ini 2018.
0: Ya.
1: Yang awal yang tadinya usaha sembako selama 1 tahun.
0: Awal mulanya 2017. Justru bukan dari kuliner ya, dari sembako kemudian beralih ke pengusaha bakso ya, Bu Suryati.
1: Iya, Bu.
0: Ya. Ini memang punya resep keluarga atau coba-coba hingga akhirnya menemukan rasa yang enak, kemudian okelah kita mulai usaha untuk jual bakso nih, gitu Bu Suryati.
1: Tidak, bukan resep keluarga, otodidak sih.
0: Iya.
1: Iya.
0: Tapi dan kenapa akhirnya pilih bakso nih, Bu?
1: Ya, Bu.
0: Kenapa akhirnya pilih bakso untuk dijual?
1: Awal buka warung itu bukan bakso. Jual makanan siap saji kayak ikan bakar dengan nasi. Tapi berjalannya waktu kayaknya menambah modal.
0: Sampai akhirnya
1: jual nasi kadang hari ini laku. Besoknya lagi sepi.
0: Naik turun ya, biasalah ya kalau lagi usaha ya.
1: Iya, Bu. Iya. Dan yang sudah disiapkan itu kan tidak bisa dijual kembali untuk besoknya.
0: Harus habis di hari itu ya, tidak bisa dijual kembali ya, karena
1: iya,
0: basi ya, Bu Suryati.
1: Habis hari itu juga, tapi kan beda di pada kenyataannya tidak seperti itu pada awal-awal jual makanan.
0: Oke, jadi mulainya dari tahun berapa nih untuk usaha baksonya, Bu Suryati?
1: 2018, bulan 10, tanggal 7.
0: Masih sangat ingat ya.
1: Ingat sekali
0: tanggal. Iya, silakan.
1: Perjuangan. Jadi saya ingat sekali kenapa beralih ke bakso rusuk. Bakso itu karena bisa disimpan.
0: Bisa tahan lama ya.
1: Iya, kalau misalnya tidak habis stoknya kan bisa disimpan di freezer.
0: Betul. Oke, baik. Bu Suryati, menarik sekali ya untuk mengulik lebih dalam lagi tentang kuliner bakso rusuknya, tapi kita harus jeda terlebih dahulu ya, Bu Suryati ya. Ada informasi sekilas yang akan kami hadirkan di Pro 3 RRI.
2: Kilas Berita.
3: Kementerian Ekonomi Kreatif melalui program Masak Bersama Master atau Masamo memberikan pelatihan kepada 100 pelaku usaha kuliner terdampak bencana di Aceh Tamiang. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsa mengatakan kehadiran Kementerian Ekonomi Kreatif merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mendukung program pemulihan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang. Ia berharap keterampilan yang diperoleh peserta dapat membuka peluang usaha baru sekaligus menciptakan lapangan kerja. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
2: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Ya, kami lanjutkan kembali ya ragam kuliner Nusantara hari ini bersama dengan owner Bakso Rusuk Spesial Kendari, Ibu Suryati. Bu Suryati, kalau bicara soal bakso, ini kan bukan menjadi satu hal yang satu-satunya gitu ya, banyak pesaingnya. Apa yang membedakan bakso rusuknya Bu Suryati dengan bakso-bakso lainnya, Bu?
1: Mungkin kan dari bahannya, bahan bakunya juga dan kaldunya Bu ya.
0: Oh,
1: kaldunya.
0: Itu ya. Ya.
1: Karena memang langsung pakai kaldu tulangnya itu.
0: Kaldu iga. Ya. Itu jadi salah satu kunci kenikmatan ya dari bakso rusuknya Bu Suryati.
1: Dengan cara kelolanya Bu, karena saya tidak langsung masak di kuah tulangnya itu, jadi tidak berlemak.
0: Oh, oke. Okay. Nah, ini tahu trik-triknya bagaimana Bu

0: juga lebaran ya, Bu Suryati ya.
1: Alhamdulillah, sampai nggak bisa mudik.
0: Waduh, tapi Bu Suryati asalnya dari mana memang?
1: Saya asli Sinjai.
0: Oh, oke. Akhirnya menetap di Kendari ya sekarang.
1: Iya.
0: Nah, iya. Tadi bicara soal kaldu, kemudian baksonya, dagingnya. Ini ada trik-trik khusus tidak untuk cara memasaknya? Supaya baksonya juga kenyal ya, teksturnya. Pasti punya ciri tersendiri nih dari Bu Suryati.
1: Iya Bu, awal-awal juga itu buat bakso. Kadang lembek, kadang keras.
0: Biasalah ya, untuk di awal-awal trial kadang, errornya. Iya,
1: iya kadang pedas. Gara-gara merica, kebanyakan merica.
0: Itulah.
1: Terus, terus apa penyampaian dari konsumen juga, masukan-masukan dari konsumen juga itu membantu sekali usaha saya. Jadi kritikan dari konsumen itu tidak semua kurang bagus, banyak bagusnya kalau dikritik.
0: Terima saja ya untuk kebaikan usahanya ya Bu Suryati.
1: Betul, betul.
0: Oke, jadi bagaimana untuk menjaga cita rasanya sampai sekarang? Apa yang paling dijaga nih?
1: Kalau saya konsisten dari bahan. Dari mulai beli daging, dari bawangnya, dari kecapnya, sausnya, saya pilih yang semua yang terbaik.
0: Wah, itulah ya, terbaik. Untuk memuaskan ya para pelanggan yang datang.
1: Saya tidak pilih yang orang bilang cari yang murah.
0: Oke, tapi dalam sehari bisa berapa banyak nih yang terjual Bu Suryati?
1: Tergantung sih Bu, kalau rame-ramenya ya rame lagi pembeli. Pembeli juga tidak menentu itu kan, jadi ya. Ya, kadang ramai, kadang sepi.
0: Namanya juga orang dagang ya Bu ya, usaha ya. Kadang ramai, kadang sepi. Betul. Tapi tetap dinikmati saja ya Bu Suryati. Rezeki tidak ada yang tahu.
1: Boleh menyerah, tidak boleh menyerah itu moto saya, jangan menyerah.
0: Itulah ya, tidak menyerah, siap menerima kritikan, terus berinovasi ya Bu Suryati.
1: Betul, betul. Apapun yang diminta, kalau misalnya, kan selama ini saya tidak jual bakso beranak Bu. Tapi kebetulan dari kampung, dari desa-desa itu minta diteropkan barang, minta bakso beranak. Saya sendiri di sini tidak sedia bakso beranak, tapi yang saya kirim bakso beranak itu.
0: Ah, oke. Baik. Tadi soal dagingnya 10 kilo, berarti bisa jadi berapa banyak tuh baksonya dari daging itu, Bu?
1: Kalau dibuat bakso ya alhamdulillah lah, Bu.
0: Oke.
1: Jadinya karena kan ada berapa varian, ada yang isi daging pedas, ada sop ubi, ada isi keju, ada bakso
0: mekar. Oh, mekar, variannya ada banyak ya?
1: Iya, alhamdulillah.
0: Apa saja itu tadi? Keju, kemudian isi apa lagi?
1: Isi daging pedas. Bakso rusuk itu yang bakso rusuk itu waktu awal-awal saya buka, Bu. Orang apa penasaran apa itu bakso rusuk.
0: Di sana masih asing ya bakso rusuk di tahun 2018 ya. Itu sudah mulai bakso rusuk.
1: Saya sampaikanlah bahwa ini rusuk, rusuknya sapi, iganya sapi, bukan rusuk saya.
0: Bahaya kalau pakai rusuknya Bu Suryati. Iya, bicara soal rusuknya tapi kan pasti tidak mudah ya untuk mengolah rusuk sehingga bisa dinikmati dalam semangkuk bakso itu ya Bu Suryati. Mengolahnya seperti apa?
1: Betul sekali, jadi pada saat pemilihan tulang rusuk juga itu saya tidak sembarang, saya pilih langsung. Saya pilih yang segar, terus caranya juga dipotong-potong itu saya awasi pada saat beli.
0: Cukup tegas ya?
1: Ada yang besaran, ada yang kekecilan kan begitu.
0: Oh, sampai ukurannya juga dipantau nih sama Bu Suryati?
1: Sampai ukurannya juga saya pantau. Terus pas masaknya itu ya yang jelas dicuci bersih lalu dimasak supaya karena saya tidak pakai ini apa sih itu yang untuk cepat
0: penyedap
1: masak.
0: apa
1: ya yang jelas saya pakai metode 5 menit 30 menit terus 7 menit.
0: Nah,
1: jadi
0: itu punya
1: 5 menit masak mendidih, diturunkan diamkan 30 menit, lanjut lagi 7 menit.
0: Ya. Punya resep tersendiri lah, trik-triknya sendiri. Oke.
1: Okay. Terus berarti, dimasukkan di dalam kuah kalau sudah dibuang lemaknya.
0: Berarti punya trik sendiri, tapi untuk dagingnya punya

0: Nah, ini ya berarti langganan apa namanya penjual dagingnya ya untuk supply bahan bakunya.
1: Iya, sudah 8 tahun juga langganan di situ terus belinya tidak.
0: Tapi kan harga daging kadang naik turun ya Bu. Itu bagaimana untuk menyesuaikan harga di tengah ketidakpastian harga yang kadang naik kadang turun?
1: Iya, dari kalau awal saya jual bakso rusuk itu masih harga 15.000.
0: Iya.
1: Terus pembelinya yang justru beri masukan, ibu terlalu murah baksonya dijual 15.000 bakso daging.
0: Iya.
1: Gitu. Terus saya kasih naik lah 17.000 atau 18.000 waktu itu kasih naik. Naik lagi harga bahan-bahan.
0: Bahan pokok, ya.
1: Cabainya pernah 120.000 per kilo. Daun bawang semuanya naik. Saya naikkan 25 sekarang. Jadi 25 itu daging naik, bahan-bahan naik. Saya stay di 25 saja.
0: Nah, itu bagaimana respon dari pembelinya dengan harga 25.000 dari sebelumnya 15.000?
1: Alhamdulillah sih, karena kan mereka memang yang pikir ini terlalu murah, berarti saya naikkan seharga begitu, mereka ya oke saja.
0: Gak apa-apa lah ya, tetap nikmat nih bakso rusuk spesial Ibu Suryati. Betul. Gitu ya. Oke,
1: alhamdulillah
0: baik.
1: Jauh juga kesini juga alhamdulillah.
0: Jadi,
1: yang paling penting ya, itu pelanggan bisa kembali lagi.
0: Nah itu ya, menjaga konsumen ataupun pelanggan. Jadi kalau misalnya mau beli bakso rusuk spesial Kendari Ibu Suryati ini harus kemana nih Bu?
1: Ya Bu, boleh langsung.
0: Iya, tempatnya offline, ada di mana?
1: Lewat aplikasi Maxim juga bisa.
0: Oh, ada online-nya juga, oke.
1: Okay. Iya, karena saya tiap hari juga promosi di FB Bu, saya tiap hari.
0: Itu ya, kekuatan sosial media juga cukup membantu ya untuk penjualan bakso rusuknya.
1: Iya,
0: Bu,
1: Suryati. Alhamdulillah, justru yang pelanggan-pelanggan itu yang dari sosial media sih. Ya.
0: Oke, berarti bisa frozen juga baksonya?
1: Iya Bu, ada yang stok frozen, yang pengiriman juga itu orang beli di dalam Kendari juga ada stoknya.
0: Oke, kalau mau makan langsung berarti tempatnya di mana nih Bu alamatnya?
1: Di Jalan Taman Surapati, pas di samping SMK Kesehatan Mandonga, Kota Kendari.
0: Nah, bukanya setiap hari atau ada hari liburnya?
1: Hari liburnya hari Minggu. Kalau Senin sampai hari Sabtu buka.
0: Dari jam berapa?
1: 9 sampai jam 9 malam.
0: Oke.
1: Jam 9 pagi sampai jam 9 malam.
0: Baik, terima kasih banyak Bu Suryati. Semoga semakin laris ya bakso rusuk di Kendari dan juga makin banyak pelanggannya. Terima kasih Bu atas ceritanya di Ragam Kuliner Nusantara Pro 3. Selamat siang. Selamat sore ya waktu Kendari. Baik. Ya, demikian tadi pendengar ya, cerita dari owner bakso rusuk spesial Kendari, Ibu Suryati dalam Ragam Kuliner Nusantara hari ini. Come on.
2: Ini baru enak.
3: Mulia selalu ya, dari New York.
4: Luar biasa. Tapi aku baru aja
5: jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan kopi tuh banyak.
6: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
0: Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Siang. Saya Safira Amalia, kita akan jelang dinamika olahraga pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Sektor kiri tiang gawang Sumatera Utara ini bola dihadapi oleh Malinsa lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datangnya bola terjadi dua di sana. Dibenarkan masuk.
2: Informasi seputar dunia olahraga. Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
3: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
4: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil menyebabkan...
2: Dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

0: Arsenal bertekad melanjutkan tren kemenangan di awal musim. Petenis nomor 1 dunia Aryna Sabalenka akan berhadapan dengan petenis nomor 2 dunia Elena Rybakina pada final US Open 2026. Super big match Persija Jakarta jamu Persib Bandung di Gelora Bung Karno. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 12 September 2026 bersama saya Hanna Pratiwi. Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Arsenal bertekad melanjutkan tren kemenangan saat bertandang ke markas Sunderland Stadium of Light pada pekan keempat Liga Premier Inggris dini hari nanti. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: We have to focus on the next match we experienced last season. How tough the game is going to be tomorrow night.
2: Arsenal bertekad melanjutkan tren kemenangan saat bertandang ke markas Sunderland di Stadium of Light dalam lanjutan pekan keempat Liga Premier Inggris dini hari nanti. The Gunners datang dengan modal 5 kemenangan beruntun di semua kompetisi sejak awal musim 2026-2027. Terbaru, Arsenal mengalahkan Napoli 1 gol tanpa balas dalam pertandingan Liga Champions di Italia tengah pekan ini. Hasil tersebut sekaligus memperlihatkan konsistensi tim meriam London yang baru kebobolan 1 gol dari semua pertandingan kompetitif musim ini. Jelang laga melawan Sunderland, pelatih Arsenal Mikel Arteta menegaskan timnya sudah mempersiapkan diri menghadapi atmosfer Stadium of Light dan siap bersaing untuk merebut 3 poin di sana.
1: We have to focus on the next match.
3: Kami harus fokus pada pertandingan berikutnya. Dengan pengalaman yang kami dapatkan musim lalu, kami tahu pertandingan besok malam akan sangat berat dengan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Kami senang bisa memainkan pertandingan seperti ini. Kami tahu mereka akan sangat siap dan kami juga sudah mempersiapkan pertandingan ini. Hari ini kami akan mematangkan persiapan terakhir. Kami tahu betapa pentingnya pertandingan ini. Kami akan siap berada di lapangan, bersaing seperti biasanya, berusaha tampil lebih baik dari lawan dan memenangkan pertandingan.
2: Di kubu lawan, Sunderland sendiri bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata karena belum terkalahkan dalam 3 pertandingan terakhir di semua kompetisi. Pasukan Regis Lebris juga baru saja menyingkirkan Hull City 1 gol tanpa balas di Carabao Cup tengah pekan ini. Sementara di Liga Premier Inggris, Sunderland mengoleksi 4 poin dari 2 laga terakhir setelah menang atas Fulham dan bermain imbang melawan Brentford. Lebris menyadari Arsenal memiliki kualitas yang sangat kuat, tetapi ia melihat pertandingan ini sebagai kesempatan bagi Sunderland untuk berkembang.
4: Still early in the season, but they look so.
3: Memang masih awal musim, tetapi mereka terlihat sangat kuat di semua lini, baik dari pemain di bangku cadangan maupun dalam setiap fase dan situasi permainan. Menurut saya saat ini mereka adalah tim terbaik di Eropa dan mereka juga sedang berada dalam momentum yang bagus. Ini menjadi tantangan yang bagus bagi kami karena kami membutuhkan pertandingan seperti ini untuk berkembang. Saya rasa kami sudah mendapatkan kesempatan untuk kembali menghadapi mereka musim ini, jadi kami harus menyambut dan menikmatinya.
2: Arsenal memiliki rekor tak terkalahkan dalam 17 pertemuan terakhir melawan Sunderland di Liga Inggris. Namun, Sunderland sempat menahan Arsenal 2 sama dalam pertemuan pertama musim lalu sebelum The Gunners menang 3-0 pada pertemuan berikutnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: beralih ke Liga Italia. AC Milan akan bertandang ke markas Lazio untuk menjalani laga pekan keempat Liga Italia 2026-2027. Klub berjuluk Rossoneri itu bertekad kembali merasakan kemenangan sebelum kampanye Liga Europa UEFA dimulai pekan depan. Pada sesi jumpa pers, manajer terbaru AC Milan, Ruben Amorim, mengimbau para pemainnya agar bersabar pasca hasil imbang 1-1 melawan Juventus Senin lalu. Menurutnya, membangun sebuah tim unggul membutuhkan waktu.
1: Membangun tim yang unggul membutuhkan waktu, dan waktu itu sangatlah berharga. Untuk memberi diri kami lebih banyak waktu, kami harus menang pada hari Sabtu nanti. Kritik itu wajar, saya ingat semua yang telah saya katakan. Kami ingin bermain proaktif dan mencetak gol. Tetapi ada situasi di mana kami harus beradaptasi.
2: So, if we win Sabtu, we will have time.
0: Laga antara Lazio dengan AC Milan ini akan berlangsung di Stadio Olimpico Roma malam nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kita ke Liga Jerman. Borussia Dortmund akan menjamu klub promosi Paderborn dalam laga pekan ketiga Bundesliga 2026-2027. Borussia kembali sinyal ke Iduna Park untuk kedua kalinya pekan ini dengan harapan dapat melanjutkan awal musim mereka yang gemilang. Klub berjuluk BVB itu baru-baru ini merayakan 4 kemenangan beruntun di semua kompetisi. 2 kemenangan di Bundesliga, 1 kemenangan di Piala Jerman, dan 1 kemenangan Liga Champion. Meski baru merebut kemenangan 3-2 atas Villarreal di Liga Champion pada hari Rabu lalu, skuad asuhan Niko Kovac itu tidak menunjukkan tanda-tanda mereda. Pada sesi jumpa pers pra-pertandingan, Niko Kovac menyebut kiper Nico Schlotterbeck dan gelandang tengah Remy Bensaba ini siap kembali bermain ke lapangan.
3: Rami bzw. Schlotti.
1: Rami dan Slotty kini telah menyelesaikan sesi latihan terakhir. Mereka bugar, sehat, dan siap untuk akhir pekan. Itu berarti saya bisa mengandalkan keduanya dan bisa membawa mereka berdua ke lapangan.
3: Theoretisch, aber auch praktisch beide bringen. Da bin ich sehr glücklich drüber, ja.
0: Sementara itu, Paderborn berhasil promosi ke Bundesliga untuk ketiga kalinya dalam sejarah klubnya. Pada pekan pertama, tim ini meraih 1 poin saat bertandang ke VSV Mainz 05 dan kemudian kalah 0-1. Di kandang sendiri dari SC Freiburg. Meskipun melepaskan 23 tembakan ke gawang, Paderborn belum mencetak 1 gol pun. Namun di lini pertahanan, mereka jarang kebobolan berkat keandalan kiper Nahuel Noll yang sejauh ini hanya kebobolan 1 gol. Laga antara Borussia Dortmund dengan Paderborn ini akan berlangsung di Signal Iduna Park malam nanti pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Kita ke lapangan tenis. Petenis nomor 1 di dunia versi WTA Arina Sabalenka akan berhadapan dengan petenis nomor 2 di dunia Elena Rybakina dalam laga final US Open Tennis Championship. Sabalenka telah tampil sangat dominan di lapangan keras selama bertahun-tahun. Di musim ini saja, ia telah menjadi juara di Brisbane, Indian Wells, dan Miami, serta finish sebagai runner-up di Australian Open setelah kalah dari Elena Rybakina. Rybakina jarang meraih hasil memuaskan di AS terbuka jika dibandingkan dengan standar permainannya dan belum pernah lolos ke pekan kedua hingga tahun lalu. Dalam 2 pekan ini, ia berhasil melupakan masa lalunya di New York setelah menyingkirkan pemain-pemain seperti Naomi Osaka dan Qin Wen Cheng. Rybakina tampil sama mengesankannya di lapangan keras seperti Sabalenka. Selain meraih gelar Grand Slam keduanya di Australian Open, ia juga berhasil mencapai final di Indian Wells dan Toronto. Berkat penampilannya selama 2 pekan ini, Kia kini siap menjadi petenis peringkat 1 dunia yang baru. Laga final ini akan berlangsung di lapangan tenis keras Billie Jean King National Tennis Center New York dini hari nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat. Kita ke kabar MotoGP. 3 rangkaian MotoGP San Marino 2026 akan dilangsungkan di sirkuit Misano hari ini, yakni latihan bebas 2, kualifikasi, dan sprint race. Latihan bebas 2 akan digelar pada pukul 15.10 hingga 15.40 waktu Indonesia Barat. Kemudian dilanjutkan dengan sesi kualifikasi pada pukul 15.50 sampai dengan 16.30 waktu Indonesia Barat. Rangkaian MotoGP San Marino 2026 ditutup dengan sesi sprint race berjumlah 13 lap yang akan digelar pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Duel sengit Marc Marquez versus Marco Bezzecchi diprediksi akan tersaji di sesi sprint maupun main race MotoGP San Marino 2026. Namun, sebelum bersaing di balapan, keduanya lebih dulu adu cepat di babak kualifikasi. Baik Marc Marquez dan Marco Bezzecchi dijamin memburu hasil optimal di MotoGP San Marino 2026. demi menjaga peluang juara MotoGP. Saat ini puncak klasemen sementara ditempati Jorge Martin dari Aprilia Racing dengan 256 poin. Disusul Marc Marquez dengan 237 poin dan Marco Bezzecchi dengan 232 poin.
4: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke kabar olahraga nasional. Puluhan ribu The Jackmania mulai memadati tribun Stadion Gelora Bung Karno Jakarta untuk menyaksikan pertandingan Super Big Match antara Persija Jakarta versus Persib Bandung sore ini. Untuk memantau kondisi terkini di lapangan, reporter Rizky Basuki akan melaporkan langsung dari Stadion Gelora Bung Karno. Rizky Basuki.
1: Terima kasih Hana dan pendengar Pro 3 RRI di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di tribun barat Stadion Gelora Bung Karno Jakarta, di mana sesaat lagi dijadwalkan pukul 15.30 waktu Indonesia Barat akan dilangsungkan pertandingan Super Big Match pekan kedua Indonesia Super League musim kompetisi 2026-2027 antara Persija Jakarta selaku tuan rumah akan menjamu tim tamu, yakni Persib Bandung. Dan saat ini tampak sejumlah petugas pengelola Stadion Gelora Bung Karno sedang melakukan pemeriksaan kondisi lapangan, rumput lapangan, sekaligus melakukan penyiraman dengan mesin siram. Dan sementara itu, beberapa waktu yang lalu sekitar pukul 15.05, para pemain baik dari kedua kesebelasan, pemain Persija Jakarta dan juga pemain Persib Bandung, telah selesai melakukan pemanasan sekitar 20 sampai 25 menit. Dan saat ini para pemain kedua tim telah memasuki kembali ke ruang ganti untuk bersiap-siap memulai pertandingan, di mana kick off dijadwalkan dimulai pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini tampak puluhan ribu The Jackmania sudah mulai memasuki tribun Stadion Gelora Bung Karno Jakarta. Dan tampak juga di tribun timur tampak di bentangkan spanduk bertuliskan Jackmania jaga Jakarta untuk Indonesia. Pesan itu disampaikan oleh pengurus The Jackmania agar pertandingan melawan Persija, melawan Persib Bandung yang baru saja bisa digulirkan di Jakarta selama 7 tahun tidak bisa digulirkan di Jakarta, ini dapat berjalan dengan aman dan nyaman. Sementara itu tampak sejumlah steward juga siaga melakukan pengamanan, pengawasan di dalam stadion, tepatnya di bawah tribun penonton. Demikian sementara yang dapat kami laporkan. Rizky Basuki melaporkan langsung dari Stadion Gelora Bung Karno Jakarta. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dari kabar Super League Indonesia. Kembali ke kasta tertinggi persepak bolaan nasional, PSS Sleman siap menghadapi Madura United untuk laga kandang pertama mereka di kompetisi Super League musim ini. Berita selengkapnya bersama Rosihan Anwar dari Yogyakarta.
2: We had a good training week after the Bali game.
3: PSS Sleman siap menghadapi laga kandang perdana kompetisi Super League 2026 yang akan berlangsung sore ini di Stadion Maguwoharjo Sleman. Pelatih Peter Huistra mengakui skuadnya bersemangat menghadapi Madura United karena akan mendapat sokongan penuh supporter fanatik PSS. Terlebih lagi 14.000 lembar tiket yang disediakan habis terjual hanya dalam tempo 30 menit saja. Antusiasme Sleman fans menurut Peter Huistra akan menjadi suntikan semangat bagi para pemain PSS di atas lapangan.
2: Now it will get anticipation. We are happy to be back in the.
3: Ya, kami harus mengantisipasinya karena para supporter hadir dan mereka tentu bangga kami kembali ke Super League. Laga nanti akan menjadi hal yang penting bagi supporter kami dan ini menjadi pertandingan spesial karena kami akan mendapat dukungan penuh dari para supporter. Jadi kami rasa ini akan menjadi pertandingan yang sangat menarik.
2: To see us and we want to play in the Super League again. So we're looking forward to tomorrow and will be a great game.
3: Sementara itu striker PSS asal Burundi, Christophe Nduarugira, menyatakan seluruh pemain siap sepenuhnya untuk menebus kegagalan di laga perdana kompetisi ketika PSS kalah 1-2 dari tuan rumah Bali United pada pekan lalu. Christophe juga semakin termotivasi karena stadion akan dipenuhi oleh supporter PSS Sleman.
2: We had good week this week. Last week we play against Bali.
3: Kami melakukan latihan yang baik selama sepekan ini setelah kekalahan kami dari Bali pada pekan lalu. Pekan lalu memang kami meraih hasil buruk, tapi kami berlatih keras dan berharap dapat meraih poin dari Madura. Kami dalam mood yang baik dan kami berharap dapat memberikan yang terbaik untuk laga besok.
2: Tomorrow we can do something different than the game against Bali.
3: PSS Sleman bertekad meraih poin penuh dan sekaligus memberikan kado terbaik bagi para supporter sekembalinya mereka ke kasta tertinggi persepak bola nasional. Pelatih PSS Peter Huistra pun dapat menurunkan skuad terbaik yang dimiliki pada sore nanti tanpa adanya pemain yang cedera atau terkena hukuman larangan bertanding. Rosyan Anwar, RRI, melaporkan.

0: Masih dari kabar sepak bola dalam negeri. Kendal Tornado FC, salah satu tim Liga 2 yang bermarkas di kota Solo, mengusung ambisi besar pada laga perdana sepak bola Pegadaian Championship 2026-2027. Menghadapi tuan rumah The Red FC di Stadion 10 November Surabaya sore nanti. Laporan selengkapnya disampaikan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
1: Adalah satu dalam prestasi, bermimpi wujudkan yang terbaik, judul sportivitas di lapangan.
2: Kekuatan Red sendiri saya tahu lewat beberapa kali mereka melakukan uji coba. Kita lihat di videonya bagaimana mereka...
3: Saudara, Kendal Tornado FC mengusung ambisi besar pada laga perdana Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Tim yang bermarkas di kota Solo itu membidik kemenangan saat bertandang menghadapi tuan rumah The Red FC di Stadion 10 November Surabaya sore nanti. Laga tersebut menjadi ujian awal bagi Kendal Tornado FC dalam mewujudkan target, yakni menembus kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Demi membuka perjalanan dengan hasil maksimal, tim berjuluk Laskar Badai Pantura itu bertekad meraih poin penuh atas lawannya. Pelatih Kendal Tornado FC, Stefan Kelces, menyadari pertandingan perdana di kandang lawan bukan perkara mudah. Kendati demikian, dengan persiapan panjang yang telah dilakukan, membuat timnya datang ke Surabaya dengan keyakinan penuh untuk bersaing. Menurutnya, laga pembuka menjadi momentum penting untuk melihat sejauh mana kesiapan timnya setelah menjalani persiapan menghadapi musim kompetisi 2026-2027. Dia pun menyebut persiapan tidak hanya dilakukan melalui latihan internal, namun tim pelatih juga mempelajari calon lawannya untuk mendapatkan gambaran mengenai kekuatan, karakter permainan, hingga komposisi pemain The Red FC.
2: Ya pasti nggak mudah, tapi kita punya target musim ini kita bisa naik promosi. Ya pasti kita bisa berusaha berjuang untuk bisa ambil poin penuh di kandang The Red. Kita tahu The Red tim baru, tapi saya pikir dia punya pelatih kualitas, terus pemain-pemainnya saya lihat juga pengalaman. Jadi besok pertandingan nggak akan mudah buat kami. Kami berjuang untuk bisa ambil hasil yang terbaik.
3: Lebih lanjut, pelatih asal Surabaya itu mengaku telah memantau permainan The Red FC melalui sejumlah pertandingan uji coba. Dari pemantauan tersebut, tim pelatih mencoba mengidentifikasi pola permainan yang kemungkinan diterapkan pada laga perdana. Sementara itu, salah satu pemain asing Kendal Tornado FC, Patrick Cruz, menyebut timnya telah menjalani persiapan sekitar 2 bulan untuk menghadapi kompetisi Liga Pegadaian Championship. Pemain asal Brasil itu mengakui jika persiapan dilakukan secara konsisten bersama jajaran pelatih, di mana waktu persiapan yang cukup panjang diharapkan membuat seluruh pemain semakin memahami sistem permainan dan memiliki kesiapan fisik maupun mental sebelum kompetisi dimulai.
4: Target saya pertama ini Liga 1. Coach Stefan percaya saya, Mas Anto percayaku juga. Terus saya terima, saya masih di sini di Kendal Tornado untuk satu target aja, pergi ke Liga 1 ini. Kalau saya bisa support sama gol, sama assist, oke.
3: Selain target tim, Patrick Cruz juga memiliki ambisi pribadi yang ingin memberikan kontribusi nyata bagi Kendal Tornado FC sepanjang musim, terutama melalui gol dan asisnya. Ambisi tersebut sekaligus menunjukkan besarnya ekspektasi Kendal Tornado FC terhadap lini depan mereka. Laga melawan The Red FC pun menjadi langkah pertama untuk mewujudkan ambisi tersebut, di mana Kendal Tornado FC tidak hanya ingin mengawali musim dengan penampilan meyakinkan, akan tetapi juga membawa pulang 3 poin sebagai modal awal dalam persaingan Liga Pegadaian Championship 2026-2027. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
1: Nyalakan semangat yang tak pernah kandas.
0: Kabar selanjutnya, PSSI menjalin kerjasama dengan klub asal Belanda Ajax Amsterdam untuk memperluas kerjasama internasional. Dari Jakarta International Convention Center, Niar Abdul Itiloli menyampaikan laporannya. Niar Abdul.
5: Baik, terima kasih dan pendengar. Hari ini persatuan sepak bola seluruh Indonesia PSSI dan juga terutama menjalin kerjasama ataupun MOU dan menandatangani perjanjian kerjasama dengan salah satu klub asal Liga Belanda atau klub papan atas Liga Belanda yaitu Ajax Amsterdam. Perjanjian ini ataupun penandatanganan perjanjian ini atau MOU tersebut berlangsung pada siang tadi usai pemberian materi ataupun presentasi yang dilakukan oleh CEO dari Ajax Amsterdam yaitu Menno Gelen yang ikut hadir langsung di Jakarta International Convention Center Senayan Jakarta untuk memberikan pemaparannya terkait dengan visi dan misi Ajax sebagai salah satu klub yang cukup besar di Eropa dan juga tentang visi dan misi tentang jalinan kerjasama dengan Federasi Sepak Bola Indonesia yaitu PSSI yang dimulai pada hari ini. ada sejumlah hal ataupun poin-poin yang masuk dalam perjanjian kerjasama tersebut. Salah satunya adalah disebutkan akan ada pelatih-pelatih dari Indonesia atau pelatih-pelatih sepak bola dari Indonesia yang akan dikirim untuk ikut belajar di Belanda, tentunya di Ajax Amsterdam bersama dengan akademi yang dimiliki oleh Ajax. Ada hal tersebut disampaikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir dalam keterangannya kepada media usai pemberian materi dari Menno Gallen di Main Hall di ICC.
0: Niar, silakan dilanjutkan informasinya.
5: Baik, terima kasih. Dan ada sejumlah poin selain pemberian ataupun memberikan kesempatan kepada pelatih-pelatih potensial di Indonesia, ada dua poin penting lainnya yang juga masuk dalam perjanjian kerjasama itu. Di antaranya tentu adalah selain pelatih-pelatih dari Indonesia, pelatih-pelatih dari Ajax juga akan dikirim ke beberapa daerah di Indonesia, terutama daerah-daerah yang memang membutuhkan pelatih-pelatih dengan kualitas yang baik untuk mengembangkan tentu sepak bola di daerah-daerah di Indonesia, karena seperti yang diketahui sepak bola sendiri belum berkembang secara merata di seluruh daerah, di mana Indonesia termasuk salah satu negara dengan jangkauan wilayah yang cukup luas dan cukup sulit secara geografis, karenanya butuh waktu dan tentu butuh orang-orang dengan tenaga profesional untuk ikut terlibat dalam kerjasama tersebut. Dan nantinya selain pertukaran ataupun pemberian kesempatan bagi pelatih Indonesia ke Belanda dan juga memberikan bantuan tenaga pelatih dari Belanda untuk beberapa waktu di Indonesia, selain itu juga akan ada tentunya yang mungkin akan ditunggu-tunggu oleh para pecinta sepak bola tanah air adalah kesempatan bagi para potensi pemain-pemain potensial muda yang ada di seluruh daerah di Indonesia untuk bisa mendapatkan kesempatan talent scouting ataupun bisa belajar di Akademi Ajax Amsterdam yang dikenal sebagai salah satu akademi sepak bola terbaik di Eropa. Dan menurut Erick Thohir sendiri selaku Ketua Umum PSSI sekaligus juga Menteri Pemuda dan Olahraga menyatakan bahwa kerjasama bersama Ajax ini akan berlaku mulai pada Januari tahun mendatang sampai dengan selama kurang lebih satu tahun lamanya. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Jakarta International Convention Center Jakarta, Niar Abdulitil oleh Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi jelang Asian Games 2026. Nicolaus Joaquin dan Siti Fadia Silva Ramadanti menjadi ganda campuran dadakan selama berlangsungnya pertandingan bergu cabang olahraga bulu tangkis di Aichi Nagoya Asian Games 2026. Tanggal 20 hingga 24 September 2026. Selengkapnya Nurdian Syah menyampaikan laporannya.
6: Fokusnya kan memang dadakan sama bergunya dan kebetulan ya.
7: Ganda putra Nicolaus Joaquin akan berpasangan dengan Siti Fadia Silva Ramadanti di Aichi Nagoya Asian Games 2026. Joaquin merupakan pasangan dari Raymond Indra dan merupakan ganda putra nomor 12 di dunia. Sementara Siti Fadia Ramadanti merupakan ganda putri yang berpasangan dengan Amalia Cahaya Pratiwi. Fadia dan Joaquin menjadi pasangan ganda campuran dadakan selama bermain di pertandingan berpasangan Aichi Nagoya Asian Games 2026. Menurut Siti Fadia, pada sesi doorstop di Platnas PBSI Cipayung siang kemarin, keputusan ini diambil karena kebutuhan pemain untuk mengisi tim pertandingan bergu.
8: Karena kan mungkin lebih, kita kan ngambil di bergunya kan, fokus di bergunya dulu. Karena mungkin Joaquin dan saya juga dibutuhkan di tim juga. Mungkin Joaquin udah dikasih tahu sama Kuanton, saya juga udah dikasih tahu sama Kak Karel. Jadi buat berangkat ini fokusnya kita di bergu dulu, setelah itu kita persiapan untuk di individu.
7: Sementara menurut Joaquin, fokus mereka saat ini adalah menyiapkan sinergi di antara keduanya selama pertandingan berlangsung. Ia mengaku hanya ingin fokus kepada diri sendiri dan pasangan selama pertandingan.
6: Oh, kalau peluang sih nggak mikirin ke sana sih. Yang penting saya sama Fafat secara chemistry kita siapin dulu berdua, fokus dulu, baru mikirin lawannya. Jadi penting dari kitanya dulunya aja, siapa atau enggak. Saya mau maksimalin semaksimal saya lah. Ya, pagi saya diturunin di masuk ke squad ASEAN Games, pasti ya banyak semua orang yang mau squad kan, masuk squad, saya salah satunya, jadi ya saya mau memberikan apa yang saya punya.
7: Pertandingan bergu Asian Games Aichi Nagoya sendiri akan berlangsung pada tanggal 20 hingga 24 September, dilanjutkan pertandingan perorangan pada tanggal 25 hingga 29 September nanti. Pada pertandingan bergu, 20 atlet terbaik Indonesia akan tampil memberikan yang terbaik. Selain Nicholas Joakim dan Siti Fadia, nama-nama seperti Jonathan Christie, Putri Kusuma Wardani, Alwi Farhan, Fajar Alfian, Muhammad Sobul Fikri akan turut tampil bermain menjadi sebuah tim. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.
9: Cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
10: memberikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembaliannya.
11: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional tentu sesuai dengan.
12: Demikian Dinamika Olahraga Sore bersama Pro3.

pendengar RRI dan pemirsa RRI di seluruh Indonesia, saya Irma Suryani Caniago, Komisi 9 DPR RI, Fraksi Partai Nasdem, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia menjadi jendela informasi seluruh rakyat Indonesia untuk mendapatkan informasi yang aktual, terpercaya, dan komunikatif. RRI sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya Haja Seli Andriani Gantina, anggota DPR RI Komisi 8 Fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga RRI tetap jaya, RRI sekali udara tetap di udara, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia menyapa sore.
1: Pertandingan pekan kedua BRI Super League 2026-2027 antara Dewa United dan Bayangkara FC berakhir imbang dengan skor 2-2. Melalui hasil ini, Dewa United sementara menduduki posisi pertama klasemen dengan 4 poin dari 2 laga. Pelatih Chelsea Xabi Alonso optimistis Marco Palestra dapat kembali sebelum jeda internasional bulan ini. Sejak musim baru Premier League dimulai, bek asal Italia itu belum sama sekali berlaga bersama Chelsea. Alexander Zverev melaju ke final US Open 2026 setelah menundukkan Karen Khachanov. Kemenangan membuka peluang petenis Jerman untuk meraih gelar Grand Slam keduanya pada musim ini. Tiga informasi ini dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia menyapa sore.
1: Bersama saya, Hana Pratiwi, yang akan menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Untuk Anda pendengar yang nantinya akan bergabung dalam topik-topik yang kami hadirkan, dan juga menyampaikan bagaimana informasi akhir pekan di daerah Anda, dapat menyampaikan di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Kami akan menghadirkan informasi dari reporter terkait supporter Persija Jakarta Jackmania memadati Stadion Gelora Bung Karno Senayan Jakarta menjelang laga Persija Jakarta versus Persib Bandung yang dimulai pukul 15.30 waktu Indonesia Barat sore ini. Liliana Dea menyampaikan laporannya langsung dari kawasan Gelora Bung Karno. Liliana Dea, seperti apa pantauan terkininya di sana?
2: Iya, baik. Terima kasih Hana dan pendengar. Saat ini saya sedang berada di kawasan Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta, di mana baru saja dimulai pertandingan pekan kedua Super League 2026-2027 antara tuan rumah Persija Jakarta menghadapi juara bertahan Persib Bandung. Dan sejak menjelang siang tadi, kawasan di sekitar stadion mulai dipadati oleh supporter Persija atau yang dikenal dengan nama Jackmania yang datang untuk memberikan dukungan kepada tim kebanggaannya. Dapat saya laporkan memang untuk laga kali ini hanya ada supporter dari tuan rumah Persija saja yang datang. Sementara supporter Persib atau Boboto memang tidak diperbolehkan datang secara langsung ke GBK karena alasan keamanan. Dan perlu diketahui memang untuk pertandingan-pertandingan dengan rivalitas tinggi seperti match kali ini yang biasa juga disebut dengan El Clasico-nya Indonesia, ini hanya supporter dari tuan rumah saja yang diperbolehkan untuk hadir. Dan bisa saya laporkan suasana di sekitar stadion ini masih sangat ramai meskipun pertandingan tampaknya sudah dimulai. Ini juga terlihat aktivitas dari supporter yang masih berbondong-bondong berjalan menuju pintu masuk stadion GBK sambil menyanyikan yel-yel. Tadi juga terlihat ada yang menyalakan flare dan petasan. Dan sementara itu untuk arus lalu lintas sendiri di sekitar kawasan GBK terpantau sudah mengalami peningkatan, terutama memang karena adanya pergerakan supporter yang datang dengan menggunakan bus-bus rombongan maupun datang dengan konvoi kendaraan bermotor. Dan dari pantauan di sekitar stadion juga petugas keamanan juga telah bersiaga untuk mengatur arus kendaraan serta pergerakan supporter sehingga aktivitas menjelang pertandingan ini dapat berlangsung dengan tertib. Dan pertandingan Persija Jakarta menghadapi Persib Bandung ini menjadi salah satu laga yang paling dinantikan pada pekan kedua kompetisi musim ini. Persija tentunya ingin memanfaatkan status sebagai tuan rumah untuk meraih hasil maksimal, terlebih memang pertandingan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno yang menjadi kandang mereka pada laga ini. Tadi kami juga sudah berkesempatan untuk mewawancarai Jackmania, Aldi dan Raffi yang datang untuk mendukung Persija dan mereka menyebut kemenangan pada laga kali ini penting bagi harga diri Macan Kemayoran, terlebih ini menjadi pertama kalinya mereka tampil di GBK sejak tahun 2019 lalu. Berikut cuplikan singkatnya.
3: Penting bagi harga diri Macan Kemayoran.
1: Liliana, Lili silakan dilanjutkan informasinya.
2: Ya, tentu tentunya ini memanfaatkan status mereka sebagai tuan rumah meskipun mereka tetap harus mewaspadai Persib yang datang dengan catatan cukup baik dari 5 pertemuan terakhir mereka. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan untuk saat ini dari kawasan Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Liliana Dea melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kami juga akan menghadirkan dialog olahraga Pro 3 RRI terkait laga Big Match Super League Persija versus Persib di SUGBK. Pertandingan Big Match BRI Super League 2026-2027 antara Persija Jakarta versus Persib Bandung dijadwalkan kick off hari ini, Sabtu 12 September pukul 15.30 menit waktu Indonesia Barat. Bertempat di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Tadi ada laporan reporter kami, Liliana Dea, juga telah menyampaikan seperti apa situasi di Stadion Utama Gelora Bung Karno yang juga sudah kedatangan para supporter. Lalu ada detail dan ketentuan pertandingan kembalinya El Clasico ke Ibu Kota. Laga ini menjadi momen bersejarah karena setelah menanti selama 7 tahun sejak 2019, Persija Jakarta akhirnya kembali menjamu rival abadinya di SU GBK. Lalu juga panitia pelaksana hanya menjual sekitar 60 ribu tiket khusus untuk warga yang memiliki KTP DKI Jakarta. Selain itu, supporter wajib mengenakan jersey resmi klub untuk masuk ke dalam area tribun. Pendukung Persib Bandung Bobotoh dilarang keras untuk datang langsung ke stadion demi menjaga kondusivitas keamanan. Lalu sebanyak 17.800 personil gabungan TNI Polri ini dikerahkan di sekitar Kompleks Senayan. Pihak operator Liga juga menerapkan teknologi face recognition untuk menyaring supporter dan mencegah tindakan anarkis. Jalannya pertandingan ini juga disiarkan nantinya secara langsung. Lalu juga sudah ada pantauan terkininya begitu pendengar dari Stadion Utama Gelora Bung Karno. Nanti kami juga akan menghadirkan informasinya dari reporter kami seperti apa terkait laga Big Match Super League Persija versus Persib di SU GBK. Lantas seperti apa pandangan dari pengamat sepak bola? Kali ini kami telah bersama pengamat sepak bola Alif Syafiar. Bung Alif, selamat sore, salam olahraga.
4: Halo, selamat sore, salam olahraga Mbak Hana.
1: Jaya, Bung Alif, Persija versus Persib ini selalu menjadi salah satu laga paling panas di sepak bola Indonesia. Apa yang membuat pertandingan ini memiliki bobot yang berbeda dibanding laga lainnya?
4: Ya memang faktor sejarah kan, sejarah yang akhirnya membuat bahwa laga ini punya titel sebagai El Clasico-nya Indonesia. Tapi yang paling menarik kan pertemuan sore nanti ini adalah hadirnya Sintayong di Persija. Jadi bagaimanapun kehadiran pelatih Sintayong di Persija ini menjadi magnet tersendiri dalam laga nanti, Mbak Ana.
1: Baik. Lalu kalau untuk dari sisi taktik, apa yang menjadi kunci bagi Persija untuk dapat meredam kekuatan Persib di pertandingan ini, Bung Alif?
4: Kan hasil yang dicapai oleh Sintayong selama menangani Persija kan cukup baik menurut saya ya, baik di Piala Presiden maupun dalam uji coba mereka di Thailand. Dan saya kira konsep main dari Sintayong ini hampir sama dengan apa yang dia terapkan di timnas pada saat itu. Dan ini sepertinya memang ada kecocokan ya, ada kecocokan dalam tanda kutip dalam hal konsep bermain yang dimiliki Sintayong untuk sepak bola Indonesia, termasuk untuk Persija. Saya kira ini yang menjadi faktor faktor penentu dari Persija di Mahana.
1: Baik, lalu kalau untuk Persib sendiri, apa yang harus dilakukan untuk menghadapi permainan Persija, terutama ini ketika bermain di SU GBK, Bung Alif?
4: Persib kan selama ini bermain dengan energi sepak bola yang cepat, banyak mengandalkan crossing, dan mereka bermain dengan tipikal Eropa Timur, kemudian didukung dengan materi pemain yang sangat baik. Artinya, Persib punya materi pemain yang sangat mumpuni di Liga Indonesia atau di sepak bola Indonesia. Tetapi dalam pertemuan nanti melawan Persija, saya kira Persib tidak akan leluasa atau tidak akan bisa maksimal karena permainan konsep main yang dibawa Sintayong menurut saya itu juga harus diantisipasi oleh kubu Persib. Karena kalau kita lihat serangan-serangan Persib itu kan banyak mengandalkan serangan-serangan sayap dari kedua flank mereka. Dan ini bisa jadi agak seperti itu menurut saya.
1: Baik, lalu kalau untuk faktor bermain di SU GBK dan dukungan The Jackmania, seberapa besar ini dapat mempengaruhi mental pemain Persija maupun juga Persib, Bung Alif, nantinya?
4: Iya, sebenarnya ini kan kita sambut hangat ya. Dalam arti bermain di GBK ini sebenarnya sesuatu yang baik bukan cuma untuk Persija tetapi juga untuk sepak bola kita. Artinya ada indikasi positif bahwa sepak bola ini bisa kembali dimainkan di area-area yang selama ini justru dilarang kan seperti itu. Nah, di sisi lain, bermain di GBK ini kan sesuatu yang luar biasa. Dan ini punya magnet tersendiri bagi Jackmania terutama. Saya kira bermain di GBK ini seperti halnya apa mungkin Manchester United. Ya, ini memang energinya berbeda gitu Mbak Hana.
1: Baik. Lalu kalau untuk area yang paling menentukan pertandingan ini, lini tengah kah, duel sayap, atau memang efektivitas dari lini depan, Bung Alif?
4: Halo?
1: Ya, halo Bung Alif. Kalau untuk area yang paling menentukan pertandingan ini di... Baik, kami mengalami koneksi terputus dengan narasumber kami, Alif Syafiar, pengamat sepak bola. Tadi juga dikatakan olehnya, kalau memang yang paling menarik hadirnya pelatih Sinteyong di Persija. Konsep main Sinteyong menurutnya hampir sama apa yang dihadirkan dengan di Timnas. Ada kecocokan konsep bermain untuk sepak bola. Lalu juga ia juga tadi mengkritisi permainan dari Persib, bermainnya dengan energi cepat, banyak mengandalkan crossing, didukung pemainnya juga materinya sangat baik. Jadi dalam pertemuan nanti Persib tidak akan leluasa karena konsep main yang akan dibawa Sinteyong ini harus diantisipasi kubu Persib. Jadi juga menurutnya si The Jackmania sendiri menyambut hangat bermain di GBK. Jadi dapat kembali dimainkan di area yang justru dilarang itu. Jadi bermain di GBK ini menurutnya adalah sesuatu yang luar biasa. Dan tadi juga menilik faktor sejarahnya, kami telah tersambung kembali bersama pengamat sepak bola Alif Syafiar. Bung Alif, kalau untuk area yang paling menentukan pertandingan ini nantinya di lini tengahkah, duel sayap, atau memang efektivitas lini depan, Bung Alif?
4: Kalau menurut saya tentu kuncinya di lini tengah ya. Di lini tengah, tetapi ada dua perbedaan gaya bermain kan. Persib menyerang dengan skema dari tengah buka ke sayap lalu crossing. Persija bermain dengan permainan one two touch kombinasi. Dan ini akan membuat karakter pertandingan ini agak berbeda. Saya kira ini yang akan menarik Mbak Hana.
1: Baik. Lalu kalau untuk pemain yang menurut Bung Alif sendiri berpotensi menjadi pembeda dalam laga ini, itu ada siapa Bung Alif?
4: Mungkin hampir semua sama ya, tetapi kalau melihat kan ada nama-nama baru yang sebenarnya saya juga penasaran ingin lihat nama-nama pemain baru yang baru ya boleh dibilang beberapa hari lah bergabung dengan Persija, walaupun mungkin chemistry-nya belum dapat. Tetapi sejauh ini menurut saya Witan Sulaiman tetap akan menjadi faktor kunci ya dalam pertandingan di sore hari ini bagi Persija, karena bagaimanapun Witan itu kalau nanti memang dia dipasang akan menjadi peran sentral bagi Persija.
1: Oke, masih Witan Sulaiman. Nah, Bung Alif, nanti prediksi pertandingannya seperti apa ini skornya Bung Alif menurut Bung Alif sendiri?
4: Teman-teman saya banyak memprediksi imbang ya. Bahkan ada juga yang memprediksi Persib karena punya materi pemain yang sangat baik. Tapi kalau saya berbeda ya. Saya justru memprediksi Persija akan memenangkan laga ini karena konsep bermain Sintayong, karena sentuhan Sintayong. Bukan dalam arti saya terlalu memuji Sintayong, ini realita gitu. Realita bahwa memang konsep permainan Sintayong sejauh ini sangat-sangat baik menurut saya untuk ukuran kita ya, dan itu dia buktikan kan kemarin waktu di Piala Presiden kan, walaupun persiapannya baru pun.
1: Halo Bung Alif. Oh baik, kami mengalami gangguan sinyal ini dengan narasumber kami, pengamat sepak bola Alif Syafiar, yang meyakini laga ini juga nanti Persija yang akan memenangkan. Bagaimana pendapat Anda pendengar? Anda juga dapat berpartisipasi dalam dialog olahraga Pro 3 RRI ini.

0: Kilas Berita. Kilas Berita.
1: Jumlah titik nonton bareng pertandingan sepak bola Persija Jakarta kontra Persib Bandung digelar di Kota dan Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pihak kepolisian melakukan pengamanan di sejumlah titik. Kapolres Bogor AKBP Wika Ardi Lestanto mengatakan pihaknya mengerahkan kekuatan pasukan gabungan di antaranya Brimob, Satlantas, Samapta, Pamtub, atau pengamanan tertutup. Informasi lain selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa sore.

0: Kami juga akan menghadirkan informasi dari reporter di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Laga babak pertama Super Big Match antara Persija Jakarta versus Persib Bandung di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta berlangsung sengit. Rizky Basuki melaporkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno. Rizky Basuki.
1: Terima kasih Hana dan pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di Tribun Barat Stadion Gelora Bung Karno Jakarta, tempat di mana berlangsungnya laga Super Big Match antara tim tuan rumah Persija Jakarta melawan tim tamu Persib Bandung. Dan saat ini pertandingan babak pertama antara Persija Jakarta melawan Persib Bandung telah berlangsung sekitar hampir 17 menit. Dan kedudukan sementara saat ini masih skor kacamata alias 0-0. Dari awal babak pertama dimulai, kedua tim tampil impresif. Dan sebagai tuan rumah, tim Persija Jakarta yang biasa disebut tim Macan Kemayoran langsung menekan.

0: Dan laga pertama Super Big Match ini sejak awal fluid dibunyikan oleh wasit berlangsung sangat sengit, di mana kedua kesebelasan tampak jual beli serangan. Dan sementara itu kondisi di tribun penonton Stadion Gelora Bung Karno Jakarta di laga Super Big Match kali ini tampak sangat penuh, terutama di tribun bawah tidak terlihat bangku kosong. Itu menggambarkan tingginya animo penonton yang ingin menyaksikan langsung laga Super Big Match pekan kedua Indonesia Kompetisi 2026-2027 yang mempertemukan tim tuan rumah Persija Jakarta versus Persib Bandung. Dan selain itu pendengar, saat ini di tribun timur Stadion Gelora Bung Karno Jakarta terbentang sebuah spanduk tuliskan pesan Jackmania jaga Jakarta untuk Indonesia. Spanduk tersebut diketahui dibuat oleh pengurus The Jackmania yang ingin menyampaikan pesan kepada para supporter Persija Jakarta, terutama The Jackmania, agar di pertandingan Super Big Match kali ini antara Persija Jakarta melawan Persib Bandung yang diketahui sekitar 7 tahun tidak dapat dilaksanakan atau dilangsungkan di Jakarta atas alasan keamanan. Karena itu pengurus The Jackmania berharap pada pertandingan kali ini yang mempertemukan antara Persija Jakarta dan Persib Bandung dapat berlangsung tertib, aman, dan nyaman. Meskipun pendengar Pro 3, sampai saat ini situasi di tribun penonton juga sangat memanas seperti yang terjadi di atas lapangan di antara kedua kesebelasan antara Persija Jakarta dan juga tim Persib Bandung. Dan saat ini pendengar Pro 3, saya sudah bersama dengan salah satu penonton di Tribun Barat yang merupakan juga supporter Persija Jakarta. Abang, siapa namanya bang?
1: Nama saya Nizam Satria Rizky Putra.
0: Abang Nizam, ini abang dari daerah mana nih bang?
1: Saya dari daerah Ciracas.
0: Abang Nizam, hari ini menurut Abang Nizam sudah bagaimana penampilan tim Persija menghadapi Persib Bandung?
1: Performa sangat bagus, saya yakin Persija bakal menang.
0: Prediksinya buat Abang Nizam pertandingan kali ini skor berapa-berapa?
1: Persija menang 2-0.
0: Baik, terima kasih Abang Nizam.
1: Ya, sama-sama.
0: Dan pendengar Pro 3, sementara itu saat ini kondisi cuaca di kawasan Stadion Gelora Bung Karno Jakarta tampak sangat cerah, dan saat ini Persija Jakarta sedang melakukan serangan melalui sayap kiri Persija Jakarta. Ada Arliansa angkat saja kotak penalti, namun berhasil digagalkan pemain belakang Persib Bandung dan menghasilkan tendangan penjuru bagi Persija Jakarta. Demikian Rizky Basuki laporkan langsung dari Stadion Gelora Bung Karno Jakarta. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian tadi pendengar suasana pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Lantas seperti apa pendengar menurut Anda laga Big Match Super League Persija versus Persib ini di SUGBK? Berapa prediksi skornya menurut Anda? Atau mungkin ada pemain kunci yang menurut Anda ini terprediksi nantinya di laga Big Match? Dapat menyampaikan di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888.

0: Kita ke Flores, ada Pak Mus yang telah bergabung. Selamat sore Pak Mus, salam olahraga.
1: Jaya, selamat sore, salam olahraga.
0: Jaya, silakan Pak Mus. Berapa ini prediksi skornya Persija versus Persib di SUGBK?

0: kalau saya untuk kedua-duanya semoga bisa menampilkan yang terbaik ya. Di sini yang paling terpenting itu semoga mereka menampilkan yang terbaik untuk para pendukungnya masing-masing. Karena ini pertandingan Persija sama Persib Bandung ya, jadi saya berada di posisi yang netral ya. Dan ini sekedar masukan ya, berhubung ini merupakan hari radio ya, yang ke-81. Mudah-mudahan ke depan RRI bisa bekerja sama ya dengan PT LIB untuk bisa menyiarkan secara langsung ya. Ya minimal satu hari satu pertandingan ya, misalnya gitu ya, untuk menyiarkan secara langsung. Dan itu juga sangat membantu untuk teman-teman penyandang disabilitas di seluruh Indonesia. Karena bagaimanapun juga yang namanya bola itu sudah terkenal ya, mau mau di Piala Dunia ataupun juga Liga Indonesia, yang namanya bola itu tetap aja kak, ibaratnya itu sangat-sangat menarik begitu ya.
1: Baik begitu, Pak Mus, terima kasih atensinya ya. Pak Mus, ya, selamat kasih, sore, salam olahraga.
0: Salam olahraga.
1: Dari Flores kita ke Samarinda ada Pak Soan yang telah bergabung. Selamat sore Pak Soan, salam olahraga.
2: Selamat sore temanku, jaya olahraga.
1: Baik Pak Soan, bagaimana prediksi skornya ini Pak?
2: Kalau tadi Pak, siapa yang pengamat tadi itu yang
1: Pak Mus di Flores.
2: Pak Mus, saya bilang kalau Pak Mus mengatakan itu imbang, kalau dia imbang artinya Persija kalah.
1: Oke, kenapa seperti ya, itu Pak Soan?
2: Ya karena faktor tuan rumah harusnya menang dong. Kenapa dia harus imbang kan gitu kan?
1: Oke. Okay.
2: Apalagi kalau memang hari ini Persija dikalahkan oleh Persib. Karena menurut prediksi saya, Persib menang 2-1.
1: Oh Persib ya, baik Pak Soan.
2: Ya Persib, karena bagaimanapun juga mental juara ada di mereka ya.
1: Oke. Okay.
2: Kemudian ya kita juga menyesalkan ya. Pertandingan ini tidak disaksikan oleh dua reporter. Karena bagaimanapun juga, memang dari dulu untuk Bandung, Persija selalu kelahi reporternya. Surabaya, Malang selalu kelahi. Itu selalu begitu. Jadi tidak nyaman.
1: Supporternya begitu ya? Oh, okay,
2: ya
1: baik.
2: Supporternya selalu begitu. Ya, terima kasih.
1: Terima kasih Pak Soan di Samarinda. Ya. Oh baik, 2-1 untuk Persib. Lalu seperti apa kalau Pak Daniel di Sorong ini? Pak Daniel silakan.
3: Selamat sore.
1: Iya, sore Pak Daniel. Salam olahraga.
3: Salam olahraga, jaya.
1: Ya, bagaimana Pak Daniel prediksi skornya ini Persija versus Persib?
3: Ini dua kota besar yang main jadi. Kalau di Spanyol itu seperti di Barcelona ketemu Madrid itu.
1: Oke, baik.
3: Ya, jadi ini setelah Bapak yang tadi bilang, kenapa supporternya dari Bandung enggak di bisa masuk itu. Harusnya bisa karena kan Persib kan banyak di lapangan kan personel penjaga tuh. Ratusan. Harus bisa antisipasi dong. Supaya seimbang. Kalau mau fair begitu harusnya Persib juga hadir supporternya. Itu kan hadir. Dalam pertandingan Eropa kan macam simpala. Bayern Munchen dan Borussia Dortmund itu berbeda bertetangga, kota bertetangga tapi tetap supporter hadir sama-sama. Berlalu keras itu. Begitu. Jadi prediksi saya Persib menang karena sudah di Solo ini begitu.
1: Baik.
3: Itu ya kayak kita punya Ragnar Oratmangun. Ragnar Oratmangun main nggak Ragnar itu?
1: Ragnar Oratmangun belum diketahui nih Pak Daniel di Sorong. Kalau prediksi skor dari Pak Daniel berapa ini Pak? Persija versus Persib Pak?
3: Ya 2-0.
1: 2-0 untuk siapa kan? Pak? Untuk Persija?
3: Persib.
1: Oh untuk Persib ya? Kan? Oke. Baik, berarti juga sama seperti Pak Soan, pendukung Persib ini, Pak Daniel di Sorong.
3: Ya, Bandung.
1: Ya, baik. Terima kasih Pak Daniel di Sorong. Salam olahraga.
3: Salam olahraga jaya, terima kasih.
1: Kita ketua ini ada Pak Gani yang telah bergabung. Selamat sore Pak Gani, salam olahraga.
4: Jaya.
1: Silakan Pak Gani di Tual, berapa ini prediksi skornya antara Persija versus Persib?
4: Kalau saya sih prediksi skor, saya minta kalau dapat PSSI atau Menpora fasilitasi pertandingan yang rasa final seperti ini siaran langsung, Pak. Begitu. Oke. Terima kasih.
1: Prediksi skornya ada Pak Gani? Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi Pak Gani di Tual ini mengharapkan adanya juga siaran langsung yang dihadirkan. Terima kasih untuk kepada para pendengar, Pak Mus di Flores, Pak Soan di Samarinda, Pak Daniel di Sorong, ini Pak Gani di Tual. Tadi telah bergabung, rata-rata juga menjadi pendukung Persib ini. Tadi ada yang 3-1 untuk tebak skornya, prediksi skornya, lalu 2-1 untuk prediksi skornya. Terima kasih untuk kepada para pendengar yang tadi telah bergabung di Warga Bicara.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Wamen LH Dias Hendro Priyono mengatakan, pemerintah mengintensifkan upaya penghapusan penggunaan merkuri untuk mencapai target Indonesia bebas merkuri pada 2030. Wamen Dias menyampaikan komitmen pemerintah melalui KLH-BPLH untuk memastikan perlindungan lingkungan termasuk dengan memenuhi target penghapusan merkuri dan zat kimia beracun seperti polychlorinated bifenyls, PCBs. Hingga saat ini, KLH-BPLH telah berhasil menarik sekitar 81.236 unit alat kesehatan alkes yang mengandung merkuri dari 22 provinsi. Wamen Dias juga menyoroti bahaya limbah merkuri dari sektor pes dan menyerukan kolaborasi penegakan hukum. Berita dalam negeri lainnya, kapal polisi KP Sanjaya memfokuskan pencarian jurnalis dan 3 awak kapal yang hilang saat meliput erupsi Gunung Anak Krakatau, menggunakan pantauan langsung ke pulau-pulau di sekitar area Gunung Krakatau. Kapolda Banten Irjen Pol Hengki menyebut, tim pencarian memantau langsung di area Krakatau Besar, Krakatau Kecil, dengan jarak tempuh sekitar kurang lebih 8 jam dengan operasi mobil patrol. Di sekitaran tempat yang menjadi fokus pancaran handphone atau radio yang terakhir dari alat komunikasi rekan-rekan hilang kontak yang diterima. Adapun pemantauan cuaca di pulau-pulau sekitar Gunung Anak Krakatau termasuk Pulau Sertung, Teduh masih tertutup awan. Namun PVMBG mengatakan status Gunung Anak Krakatau hari ini masih level siaga 3, dengan jarak larangan mendekat dalam radius 3 km. Berita mancanegara, Menteri Hubungan dan Kerjasama Internasional Afrika Selatan Ronald Lamola mengatakan perluasan BRICS memberikan peluang bagi negara-negara berkembang untuk memperkuat suara kolektif mereka dalam urusan global. Lamola menyebut keanggotaan yang lebih besar dapat membantu memajukan posisi kelompok mengenai reformasi lembaga-lembaga global dan isu-isu yang menjadi kepentingan bersama. Ia menjelaskan anggota BRICS memiliki kesamaan pandangan yang luas mengenai prioritas-prioritas utama, termasuk reformasi arsitektur keuangan global, reformasi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan adaptasi perubahan iklim. Berita olahraga, pembalap Pertamina Enduro VR46 Racing Team Fabio Di Giannantonio senang dengan pengaturan bannya yang terbukti berhasil pada sesi latihan GP San Marino yang berlangsung di sirkuit Misano. Pembalap asal Italia berhasil mengakhiri sesi latihan dengan finish di urutan keempat dengan catatan waktu 1 menit 30,285 detik. Ia menilai hasil itu merupakan hasil yang positif, mengingat dirinya mengalami perubahan posisi yang cukup signifikan. Setelah latihan bebas 1, FP1 menempati urutan ke-10.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Jenderal Purnawirawan Profesor Dr. Dudung Abdurrahman, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun adalah perjalanan panjang pengabdian RRI kepada bangsa dan negara. Sejak awal kemerdekaan hingga memasuki era digital saat ini, RRI senantiasa hadir menjadi suara pemersatu bangsa, menjangkau masyarakat hingga ke berbagai penjuru tanah air, serta menghadirkan informasi yang mencerdaskan, mencerahkan, dan memperkuat semangat kebangsaan. Di tengah derasnya arus informasi dan perubahan lanskap media, saya berharap RRI terus bertransformasi dan berinovasi sekaligus tetap teguh menjalankan perannya sebagai media publik yang independen, terpercaya, serta berpihak pada kepentingan bangsa dan masyarakat. Teruslah menjadi ruang bagi keberagaman, penjaga nilai-nilai kebangsaan, serta jembatan komunikasi yang mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Santi Om.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Muhammad Kodari, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa sebagai media publik yang menghadirkan informasi yang akurat, edukatif, dan terpercaya. RRI juga terus memperkuat semangat persatuan serta menjadi ruang dialog yang mencerdaskan masyarakat. Semoga di usia ke-81 ini, RRI semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi, semakin dekat dengan publik, dan terus menjadi garda terdepan dalam menyebarkan informasi yang berkualitas untuk Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam.
2: Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana warna dapat mempengaruhi suasana hati kita? Warna biru misalnya, sering dikaitkan dengan ketenangan dan kesejukan. Sementara itu, warna merah sering diidentikan dengan semangat dan energi. Ternyata, pemilihan warna dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari pakaian hingga desain interior, memiliki makna psikologis yang mendalam loh. Untuk itu, apa warna favoritmu?

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan pihaknya telah memperkuat kualitas jaringan telekomunikasi di wilayah Selat Sunda. Hal ini untuk mendukung operasi pencarian dan pertolongan 5 jurnalis dan 3 kru kapal speedboat yang hilang kontak. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Taruna Ikrar mendorong pergeseran paradigma di bidang kesehatan nasional. Ia menekankan fokus pada penguatan pencegahan penyakit daripada pengobatan. Lilin putih dinyalakan sebagai bentuk solidaritas untuk 5 jurnalis yang hilang kontak saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau. Aksi solidaritas tersebut digelar pewarta foto Indonesia secara serentak di 22 kota di Indonesia. Tiga informasi tersebut dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Kami akan hadirkan dialog cek fakta bersama masyarakat anti fitnah Indonesia Mavindo.
2: Dari mana Anda mendapatkan berita? Berita yang Anda baca, hoax atau fakta? Sebelum menyebarkan berita, mari cek fakta. Cek Fakta diselenggarakan oleh RRI dan Mavindo, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Inilah Cek Fakta.
1: Informasi datang setiap detik, tapi apakah semuanya benar? Jangan sampai kita ikut menyebarkan kabar yang belum tentu valid. Saatnya cek fakta, ruang untuk menguji informasi, membedakan fakta dan hoax bersama Masyarakat Anti Fitnah Indonesia Mavindo. Jadi untuk Anda tetap kritis, jangan mudah percaya dan pastikan saring sebelum sharing. Dan juga untuk Anda saat ini yang mungkin menemukan postingan membingungkan, apakah ini fakta ataukah memang hoax? Anda dapat menyampaikan kepada kami di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Saat ini kami telah bersama co-founder Mavindo Septiaji Eko Nugroho, Bung Zek. Selamat sore, Bung Zek.
3: Halo, selamat sore, Mbak Ana.
1: Bung Zek, ini baru saja kita menemukan postingan ya, Bung Zek, ya, berkaitan juga dengan erupsi gunung di Indonesia. Yang kabarnya ini berkaitan dengan HAARP. Apa itu? High Frequency Active Auroral Research Program. Seperti apa itu, Bung Zek? Klaimnya seperti ini. Ini nampaknya juga serius sekali ya, kalau dari thumbnail-nya tidak bercanda begitu ya, Bung Zek, ya?
3: Ya, jadi ada akun Instagram Levenia. Ini sepertinya milik Ibu Ulta Levenia ya, yang kemarin sempat ada di podcast gitu ya. Jadi di dalam akun Instagramnya membagikan sebuah video dengan narasi bahwa rentetan erupsi gunung berapi di Indonesia itu berkaitan dengan HAARP atau High Frequency Active Auroral Research Program gitu ya, yang diklaim dapat mengendalikan cuaca hingga memicu gempa bumi gitu. Jadi ada narasi tentu saja ini kemudian sempat ramai sekali gitu ya di media sosial, direspon oleh banyak pihak gitu ya, dan kami sendiri melakukan pengecekan gitu ya dari beberapa sumber. Salah satunya adalah dari pemberitaan sindonews.com gitu ya. Jadi di sini ada satu artikel dengan judul Mengenal Cara Kerja HAARP, Penelitian Ionosfer AS yang Dicurigai Sebagai Senjata Pembuat Bencana gitu ya. Nah, jadi sebenarnya HAARP itu adalah akronim dari High Frequency Active Auroral Research Program, sebuah fasilitas penelitian yang berada di Gakona, Alaska, Amerika Serikat, yang digunakan untuk mempelajari proses fisik yang terjadi di lapisan atas atmosfer, khususnya ionosfer dan termosfer gitu. Dan penelitian ini tujuannya untuk mengkaji potensi pemanfaatan ionosfer untuk pengembangan teknologi komunikasi radio. Jadi kalau terkait dengan erupsi itu sama sekali tidak ada hubungannya ya dengan HAARP tersebut gitu ya. Jadi ini juga sudah disampaikan oleh banyak pihak gitu ya. Jadi kalau aktivitas erupsi gunung berapi itu disebabkan karena dapur magma yang penuh sehingga terjadi letusan yang mengeluarkan material seperti lava, gas, dan abu. Jadi Saat ini hampir mustahil ya ada intervensi manusia yang kemudian bisa mengakibatkan adanya erupsi gunung berapi gitu ya. Jadi erupsi gunung berapi itu saat ini sudah pasti terjadi secara alamiah gitu ya. Jadi bukan karena intervensi manusia, apalagi fasilitas ARP yang tentu saja energinya jauh lebih kecil daripada energi yang terjadi ketika erupsi itu terjadi. Jadi mungkin itu, jadi masyarakat mungkin kita harapkan untuk tidak termakan ya dengan berbagai macam teori konspirasi terkait dengan masalah erupsi, maka kita nanti perlu sering-sering membaca informasi dari badan geologi yang melakukan pemantauan ya terhadap gunung berapi di Indonesia gitu ya. Jadi ada akun kalau di Instagram itu badan geologi, jadi informasi-informasi terkait dengan update gunung berapi ada di sana gitu ya. Jadi jangan termakan dengan teori konspirasi. Begitu Mbak Mbak Ana ya penjelasannya.
1: Oke, baik Bung Zek, nanti juga kami akan hadirkan informasi-informasi lainnya, postingan-postingan berikutnya setelah jeda berikut
0: ya. Kata tokoh dunia. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun. Insinyur Soekarno.
1: Nah Bung Zek, ini sebelum kita membahas juga postingan berikutnya, kita ke Sorong terlebih dahulu karena ada Pak Daniel yang telah bergabung. Selamat sore Pak Daniel, ini kalau di Sorong selamat malam ya Pak Daniel ya.
4: Selamat sore Mbak Ana, Cefakta, ini Daniel dari Sorong Jembal, tadi sudah olahraga, sekarang kita ke Cefakta lagi.
1: Oke. Selamat sore Bung Zek. Silakan Pak Daniel.
4: Tapi ini info yang saya dengar, apakah betul itu? Karena Krakatau waktu meletus itu gelombangnya sampai ke Eropa ya, apa benar itu? Itu saja. Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Daniel di Sorong. Baik, silakan Bung Zek. Krakatau mau meletus gelombangnya, apakah betul sampai ke Eropa?
3: Ya, ini mungkin yang dimaksud Pak Daniel adalah letusan di tahun 1883 ya. Jadi itu mungkin karena kalau yang sekarang ini erupsi dia tidak meletus ya, tapi kalau yang meletus itu Gunung Krakatau yang sangat besar itu di tahun di bulan Agustus di tahun 1883 gitu ya. Jadi kalau letusannya sendiri sebenarnya mungkin kalau sampai Eropa sih mungkin tidak ya, tapi memang dia sangat besar sekali ya. Jadi kalau dentumannya itu kemarin itu saya baca itu sampai ke Australia itu sampai ke sana. Tapi kalau sampai Eropa saya belum tahu. Tapi yang pasti dampaknya itu ke seluruh dunia ya, termasuk ke Eropa. Jadi di tahun 1883 setelah letusan dahsyat Gunung Krakatau itu abu dan partikel vulkanik itu yang mencapai stratosfer itu menyebar ke seluruh dunia. Jadi bahkan di Eropa itu langit sore itu menjadi merah darah gitu ya. Jadi mereka juga sangat terdampak. Kemudian suhu global itu juga turun 0,5 sampai 1,2 derajat Celsius. Dan tekanan udara itu terjadi fluktuasi gitu ya akibat gelombang kecut dari ledakan. Jadi memang kalau dilihat dari dampaknya ya, jadi letusan di tahun 1883 itu berpengaruh besar ke iklim global gitu ya. Jadi itu yang terjadi gitu. Jadi mungkin itu ya Pak Daniel, terima kasih.
1: Baik Bung Zek, lalu juga disebutkan ini ada darurat tsunami di pesisir Banten dan Lampung akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Apa betul seperti itu Bung Zek?
3: Nah, jadi pasca kemarin ya erupsi Anak Krakatau itu sempat muncul berbagai macam konten gitu ya tentang masalah bencana, dan ada sebagian memang yang konten yang menyesatkan ya. Nah, salah satunya ini. Jadi ada satu akun Facebook namanya Ermorisi Hotang menampilkan erupsi Gunung Berapi dan klaim bahwa wilayah pesisir Banten dan Lampung berada dalam kondisi darurat tsunami menyusul erupsi Gunung Anak Krakatau gitu ya. Jadi narasinya darurat tsunami gitu ya dan seterusnya, dan ini sudah di-like 600 kali gitu ya. Dan ini adalah informasi yang kami lakukan pengecekan dengan menggunakan mesin pencari Google. Hasil penelusuran kami mengarah ke website resmi Badan Geologi Kementerian SDM. Jadi laporan Badan Geologi, Gunung Anak Krakatau memang mengalami episode erupsi gitu ya. Jadi aktivitas Anak Krakatau itu ada di level 3, tapi rekomendasi ya atau informasi dari Badan Geologi tidak menyebut adanya darurat tsunami gitu ya. Jadi mereka dari Badan Geologi merekomendasikan masyarakat di wilayah pantai dan Banten ya dan Lampung diimbau untuk tetap tenang dan tidak mempercayai isu mengenai erupsi Gunung Anak Krakatau yang akan menyebabkan tsunami. Jadi masyarakat dapat melakukan aktivitas seperti biasa dengan mengikuti arahan BPBD setempat. Sementara masyarakat diminta untuk tidak melakukan aktivitas radius 3 km dari pusat aktivitas Gunung Anak Krakatau serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bahaya seperti lontaran batu pijar, hujan abu lebat dan aliran lava apabila terjadi kembali erupsi terus. Jadi informasi bahwa darurat tsunami itu adalah informasi yang tidak ada dasarnya. Jadi mohon masyarakat lagi-lagi terkait dengan isu kebencanaan apalagi spesifik gunung berapi, mohon untuk hanya mengambil informasi dari sumber terpercaya, yaitu di sini kita rekomendasikan dari Badan Geologi ya atau PVMBG gitu ya yang dikelola oleh Kementerian SDM. Jadi mohon untuk tidak percaya begitu saja apalagi konten-konten yang ya ini kan sangat menimbulkan kepanikan gitu ya, seolah-olah di Banten sama Lampung itu akan segera ada tsunami. Itu adalah informasi yang sudah kami pastikan, informasi menyesatkan. Demikian Mbak Elhana.
1: Baik. Lampung Sek, ini juga ada video gempa susulan guncang Pulau Flores magnitudonya 5,8. Apa betul seperti itu Bung Sek? Ini seperti dibubuhi video-video juga ya Bung Sek ya?
3: Ya, ini ada sebuah video di akun Facebook Bang Haryono. Di situ ada jalan rusak parah gitu ya, dan ini diklaim akibat dari gempa susulan Pulau Flores gitu ya. Jadi situasinya serius banget nih, dampak gempa susulan dengan magnitude 5,8 di Flores NTT gitu ya. Jadi ini adalah informasi yang kami lakukan pengecekan gitu ya. Ini adalah informasi yang menyesatkan gitu ya, karena foto atau video aslinya ini tidak terkait dengan NTT atau Flores. Jadi video aslinya ini adalah konten dari artikel pikiranrakyat.com yang berjudul Akses Jalan Terputus Jalur Wisata Tertutup Longsor. Jadi ini berita di tanggal 19 Desember 2025. Di dalam artikel tersebut kejadian terjadi di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat ya, tepatnya Jalan Nasional Kiara 2 Simpenan Bagaban terputus akibat pergeseran tanah dan longsor gitu ya. Dan informasi tersebut, video itu juga ada di Instagram Info Jawa Barat. Jadi ini adalah jalan nasional penghubung Kabupaten Sukabumi dengan Pelabuhan Ratu yang lumpuh total akibat bencana alam yang terjadi. Jadi ini sama sekali bukan konten yang terjadi di NTT atau di Flores gitu ya. Bahwa adanya gempa susulan di Flores gitu ya, itu memang ada gitu ya beberapa kali dari BMKG gitu ya mencatat gitu ya. Jadi cukup banyak di sana, tapi masyarakat mohon untuk tidak langsung percaya ya informasi dari media sosial terkait dengan masalah kegempaan gitu ya. Masyarakat kita minta untuk mengecek informasi ke info BMKG. Kalau di Instagram itu info BMKG, di websitenya BMKG gitu ya. Jadi ini adalah lembaga resmi pemerintah yang memberikan informasi yang kredibel ya terkait dengan masalah kegempaan gitu ya. Jadi mungkin itu yang bisa kami sampaikan Mbak Ana.
1: Baik, Bung Zek. Lalu ada kebakaran hutan Kalimantan ini merambat ke pemukiman Brunei Darussalam. Apa betul seperti itu, Bung Zek? Ini faktanya seperti apa?
3: Ya, tentu saja kita turut bersimpati ya kepada masyarakat Kalimantan yang sampai saat ini masih banyak ya wilayahnya mengalami kebakaran hutan gitu ya. Tapi apakah betul kalau di sebuah konten Facebook ini, gimana aksi, ada sebuah gambar dengan narasi kebakaran hutan Kalimantan mulai masuk negara Brunei dan bakar rumah penduduk gitu ya. Jadi katanya sudah membakar rumah-rumah di Brunei Darussalam. Nah, informasi ini kami lakukan pengecekan gitu ya. Yang pertama adalah ini adalah foto yang ada di Brunei Darussalam. Jadi di tanggal 19 April 2025, jadi jauh sebelum kejadian kebakaran hutan yang terjadi kemarin-kemarin ini gitu. Tapi ini tidak dijelaskan ya penyebab kebakarannya. Tapi kita pastikan ini tidak ada kaitan ya dengan kebakaran hutan Kalimantan 2026, karena kebakaran hutan kan baru terjadi beberapa waktu kemarin ya. Sedangkan konten ini atau foto ini gitu ya, ini sudah ada di April 2025, jadi jauh sebelum terjadi kebakaran di Kalimantan. Jadi yang ada adalah bahwa di Brunei memang mengalami dampak asap ya. Jadi kalau asapnya itu tentu saja sampai ke Brunei gitu ya, ke Malaysia juga mereka juga merasakan. Tapi kalau disebut apinya sampai membakar perumahan di Brunei, itu sudah kita pastikan informasi yang menyesatkan. Demikian Mbak Ana.
1: Baik, Bung Zek. Lalu ini muncul ada postingan terkait perbatasan Republik Indonesia-Malaysia resmi ditutup karena pilot Malaysia selundupkan narkoba. Seperti apa ini, Bung Zek, faktanya?
3: Nah, sempat ramai ya, karena kemarin memang pilot Malaysia yang selundupkan narkoba itu memang fakta ya. Jadi sampai kemudian sekarang diproses ya oleh aparat hukum di Indonesia gitu. Tapi apakah betul kalau kemudian perbatasan Indonesia dan Malaysia resmi ditutup gara-gara kasus penyelundupan itu? Nah, ini akun di YouTube itu menyebutkan katanya perbatasan RI Malaysia resmi ditutup, pilot Malaysia ditahan Indonesia gitu ya. Dan ini sudah ditonton 14.000 kali. Nah, kami melakukan pengecekan, jadi sama sekali tidak ada kaitan dengan penutupan perbatasan. Jadi konten-konten yang ada, berita-berita yang ada adalah terkait dengan penangkapan pilot Malaysia yang menyelundupkan narkoba ke Indonesia. Jadi kasus ini memang terjadi gitu ya, tapi tidak ada pernyataan ya, tidak ada informasi kalau kemudian perbatasan ditutup gara-gara kasus tersebut. Jadi ini adalah informasi yang menyesatkan gitu ya. Ini lagi-lagi ini berasal dari akun YouTube Kajian Online ya, yang sering menyebarkan hoax gitu ya. Jadi mohon masyarakat tidak terpengaruh, jadi tidak benar kalau perbatasan RI Malaysia ditutup gara-gara kasus tersebut. Demikian Mbak Ana.
1: Baik, Bung Zek. Lalu juga ini ada postingan menyebutkan Anies Baswedan menolak RUU perampasan aset. Apa betul seperti itu, Bung Zek? Ini dari thumbnailnya serius kali ini, Bung Zek ya. Biasanya kan ada yang suka dilebay berlebihan begitu ya desainnya ya.
3: Ini desainnya serius ya. Jadi ini ada sebuah akun Facebook ya, Dea Aditya, di dalam grup Presiden Prabowo Subianto mengunggah foto gitu ya. Di situ ada Bu Puan ya di atas dan di bawah ada Pak Anies gitu ya. Dan di situ disebut narasinya, Anies Baswedan mantan Gubernur DKI menolak undang-undang perampasan aset gitu ya. Konten ini sudah di like 1.800 kali dan sudah dikomentari 1.400 kali dan di share 70 kali gitu ya. Dan kami lakukan pengecekan menggunakan Google, tidak ditemukan pemberitaan atau sumber kredibel yang membenarkan klaim tersebut gitu ya. Yang ada adalah video akun Instagram kuatbaca.com, kontennya tentang Anies Baswedan yang menyinggung RUU perampasan aset. Jadi sebenarnya bukan menolak RUU perampasan aset, tapi menilai pengesahan undang-undang RUU perampasan aset penting dilakukan serta mengingatkan agar penerapannya tidak dilakukan secara ceroboh gitu ya. Jadi mungkin itu konteks aslinya. Dan untuk kita ketahui bersama, undang-undang perampasan aset atau RUU-nya sampai saat ini masih dibahas di Komisi 3 DPR RI gitu ya. Dan kemarin setelah adanya hak penyampaian masyarakat itu rencananya akan disahkan paling lambat Desember 2026. Jadi itu yang bisa kami klarifikasi, Mbak Ana.
1: Baik, Bung Zek. Ini juga sudah ada pendengar yang bergabung. Kita ke Cirebon, Bung Zek. Ada Ibu Indra yang telah bergabung. Selamat sore, Ibu Indra.
5: Selamat sore, Mbak Hana Pratiwi dan Bung Zek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
5: wabarakatuh. Habis pengajian nih. Cepet-cepet. Nanti ketinggalan Bung Zek nih.
1: Waduh. Iya. Luar biasa. Iya. Ditunggu memang selalu Bung Zek ini ya, iya. Bu Indra ya.
5: kita lihat di video itu waktu Pak Prabowo di Rusia itu ya. Kemudian ada Vladimir Putin itu nggak mau salaman menurut video itu. Apakah betul Putin nggak mau salaman atau kebetulan videonya bagaimana terhalang ataukah memang itu buatan rekayasa untuk membangkitkan tanya dari publik. Iya, jadi Ibu berpikir-pikir, ah nanti tunggu Bung Zek nih di mana yang sebenarnya. Juga ini Mbak Hana, apa 5 jurnalis yang hilang.
1: Iya, hilang kontak ya.
5: Iya, itu kok sepertinya misterius ya. Hilang tanpa bekas gitu. Jangan-jangan seperti Nabi Yunus dimakan ikan paus. Iya, ya, tapi mudah-mudahan kita berdoa bagi mereka untuk yang terbaikNya ya. Ataukah memang kita bacakan bersama-sama doa Nabi Yunus itu. Nah, itu terima kasih Mbak Hana, mungkin kita bisa lebih serius lagi ya. Terima kasih.
1: Ya,
5: Bung Zek, kapan mau ke Cirebon?
3: belum ada waktu nih, Ke mana nih Bu Indra?
5: Besok di RRI Cirebon ada acara banyak kan saya. Iya.
3: Oh iya, ada RRI Fest ya.
5: Iya.
1: Baik. Ya, terima kasih ini Bu Indra. Ya. Baik. Nah, Bung Zek, sebelum dijawab ini kita ke Jakarta, ada Pak Roni yang telah bergabung. Selamat sore Pak Roni.
6: Selamat sore Mbak Ana Pertiwi sama Bung Zek.
1: Silakan Pak Roni, kabar baik.
6: Mau komentar aja boleh Mbak Ana ya?
1: Boleh.
6: Soal ini Mbak, apa namanya wartawan yang 8 personil yang hilang itu Mbak. Mm-hmm. Wartawannya 5 dan 3 kru. Nah, komentar saya begini Mbak Ana. Apakah dalam pencarian tersebut juga menggunakan sistem sonar bawah laut, Mbak? Ketika siapa tahu kapalnya terbalik dan seterusnya itu, Mbak. Itu satu. Untuk yang kedua, apakah nomor lambung kapal itu bisa dicari di GPS, Mbak? Ketika pernah ada satu kasus gitu, saya pernah dengar motor hilang itu dicari di GPS itu bisa ketemu loh Mbak. Padahal motornya itu yang punya orang Tangerang tapi ketemunya di Wonogiri Mbak. Pada waktu itu. Nah apakah nomor lambung di kapal ataupun handphone yang hilang di laut dan seterusnya itu bisa Mbak dicari di GPS supaya dalam pencariannya itu lebih cepat seperti itu Mbak. Gitu aja kali Mbak Ana komentar saya. Terima kasih Bung Zek, Mbak Ana.
1: Terima kasih Pak Roni di Jakarta. Selamat sore. Baik Bung Zek, nanti sebelum dijawab kita akan jeda promo terlebih dahulu ya Bung Zek ya.
3: Zek.
7: Woi maju maju serasi macet.
8: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Anda sedang mendengarkan Cek Fakta di Pro 3 dan RRI Net.
1: Baik, Bung Zek, tadi silakan dijawab faktanya seperti apa. Pak Prabowo di Rusia, apakah betul Vladimir Putin ini tidak mau bersalaman? Lalu juga 5 jurnalis hilang kontak, sepertinya misterius ini. Bung Zek, silakan.
2: Ya, pertama ya terkait dengan apakah betul Vladimir Putin itu tidak menyalami Prabowo gitu ya. Jadi kemarin memang sempat ada video, potongan video ya, beredar di media sosial gitu. Di situ ada Pak Putin gitu ya, dia setelah selesai acara itu kemudian dia berjalan dan seolah itu dia melewati Pak Prabowo gitu ya, dan dinarasikan di media sosial itu sengaja melewati dan tidak menyalami. Nah, faktanya bagaimana? Jadi itu adalah potongan video yang tidak lengkap ya. Jadi kalau rekaman lengkapnya gitu ya, itu sebenarnya jelas sekali gitu ya, di dalam rekaman yang asli itu Vladimir Putin itu juga menyalami dan bercengkerama dengan Presiden Prabowo gitu ya. Jadi Presiden Prabowo dalam video itu tampak berdiri dan secara visual tertutup oleh tokoh lain yang juga hadir dalam acara itu. Jadi Presiden Rusia dan Indonesia itu juga tampak saling bersalaman. Jadi tidak benar ya kalau Vladimir Putin itu tidak menyalami gitu ya, tidak menyalami Prabowo itu. Jadi itu adalah potongan video ya yang kemudian tidak disajikan secara lengkap sehingga tidak muncul gitu ya konteks utuhnya gitu. Jadi mungkin itu ya Bu Indra. Kemudian tadi terkait dengan yang 5 jurnalis ya yang jatuh, yang saat ini masih dicari ya sampai saat ini. Kita ini belum ada informasi yang berkembang yang bisa disampaikan sih ya. Jadi saat ini kita semua mungkin yang bisa kita lakukan adalah mendoakan supaya upaya pencarian yang dilakukan oleh banyak pihak, baik itu tim SAR gabungan dari TNI AL gitu ya, itu bisa menemukan hasilnya gitu ya. Jadi mungkin itu yang bisa saya respon. Terima kasih, Mbak Ana.
1: Baik, kalau pertanyaan Pak Roni di Jakarta tadi menanggapi terkait wartawan hilang kontak, apakah dalam pencarian ini menggunakan sistem sonar bawah laut? Jadi siapa tahu kapalnya terbalik menurutnya, apakah nomor lambung di kapal ini dapat dicari di GPS, Bung Zek?
2: Nah itu saya kurang tahu ya secara teknis detailnya ya, mungkin itu nanti kita sambil menunggu ya perkembangan informasi lebih lanjut gitu ya. Kita sih sangat percaya kalau setiap semua pihak, khususnya tim SAR gitu ya, mereka menggunakan semua perangkap yang terbaik yang bisa digunakan ya untuk bisa menemukan ya para jurnalis yang hilang ini. Demikian, Mbak Ana.
1: Baik, Bung Zek. Lalu ini disebutkan oleh postingan Pak Prabowo menetapkan 30 September libur nasional kenang G30S. Seperti apa ini, Bung Zek?
2: Ya, ini konten yang boleh saya sebut too bad to be true ya, maksudnya lalu aneh lah sebagai kenyataan ketika disebut katanya Presiden menetapkan 30 September libur apalagi untuk mengenang G30 SPKI gitu ya. Jadi ini adalah informasi yang kami cek gitu ya, itu adalah informasi yang menyesatkan gitu ya. Jadi tidak ada informasi yang menjelaskan kalau ada kebijakan pernyataan tersebut dari Presiden gitu ya. Jadi melansir dari situs setnek.co.id, SKP 3 Menteri sudah ada daftarnya ya. Jadi tidak ada tambahan libur baru apalagi terkait dengan mengenang G30S itu, saya rasa sangat aneh dan sangat politis ya. Jadi mohon masyarakat jangan termakan, ini adalah konten hoax yang saya rasa cukup provokatif gitu ya. Jadi mohon masyarakat untuk tidak percaya apalagi untuk menyebarkan lebih lanjut. Demikian, Mbak Ana.
1: Baik, Bung Zek. Lalu juga ada imbauan untuk tidak menampung air hujan karena operasi modifikasi cuaca. Seperti apa ini faktanya, Bung Zek?
2: Nah, ini di media sosial ada satu konten ya, yang tentu saja ini juga menarik perhatian masyarakat, apalagi masyarakat yang mungkin selama ini memanfaatkan air hujan ya, untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Jadi, narasinya adalah himbauan untuk tidak menampung air hujan karena operasi modifikasi cuaca gitu ya. Karena disebut di situ berpotensi kontaminasi bahan atau obat gitu ya. Jadi itu informasi yang sempat muncul di media sosial. Nah, faktanya bagaimana? Jadi kami mendapatkan informasi yang mengarah ke akun Instagram resmi dari BMKG yaitu Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika di Kalimantan Barat gitu ya. Jadi BMKG Kalimantan Barat menyatakan pihaknya tidak pernah mengeluarkan informasi mengenai larangan menampung air hujan seperti yang tercantum dalam poster tersebut. BMKG Kalimantan Barat menyebut terdapat kekeliruan informasi poster yang perlu diluruskan. Jadi BMKG menjelaskan bahwa proses penyemaian awan dalam operasi modifikasi cuaca menggunakan bahan seperti natrium klorida NaCl atau garam dapur. Bahan tersebut melalui berbagai kajian ada di dalam batas aman gitu ya, dalam ambang batas aman sehingga tidak menimbulkan dampak lingkungan yang signifikan. Dan operasi modifikasi cuaca juga dilakukan untuk menanggulangi penanggulangan bencana seperti pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Jadi OMC ini aman dan tidak menggunakan bahan kimia berbahaya. Jadi masyarakat mohon untuk tidak termakan gitu ya. Jadi air hujan masih tetap bisa ditampung untuk dipakai gitu ya. Tetapi ada himbauan dari BMKG yang hendak memanfaatkan air hujan untuk mengolahnya terlebih dahulu, misalnya dengan diendapkan atau disaring sebelum digunakan. Jadi mungkin itu informasi yang bisa kami sampaikan dari BMKG Kalimantan Barat. Demikian, Mbak Ana.
1: Baik, Bung Cek. Lalu juga ada postingan menyebutkan ini, Pak Zulhas menemukan bukti makan bergizi gratis sengaja diracuni pihak oposisi. Apa betul seperti itu, Bung Cek? Ini kalau dari tampilannya begitu, thumbnailnya sudah seperti semacam animasi begitu, kartun ya, Bung Zek ya.
2: Kayak infografis gitu ya, ya kartun. Gitu.
1: Yeah.
2: Jadi gambarnya menarik sih ini sebenarnya, tapi kalau kita tengok gitu ya, konten di sini yang menarasikan katanya Pak Zulhas, yaitu dalam Menko Pangan, Pak Zulhas katanya menyebut kalau MBG diracun oleh pihak oposisi untuk merusak program MBG gitu ya. Informasi ini adalah informasi yang menyesatkan gitu ya, karena kami melakukan pengecekan gitu ya. Yang ada adalah konten di kompas.com. Jadi pernyataan dari Pak Zulhas itu judulnya gini, penyebab keracunan MBG Zulhas bukan salah dapur, kelalaian SPBG dalam distribusi gitu ya. Jadi itu, jadi ini dugaan dari Pak Zulhas itu menduga sumber masalahnya adalah kesalahan teknis pihak SPBG dalam menyiapkan dan mendistribusikan MBG. Jadi tidak ada informasi ya kalau terkait dengan masalah sengaja meracuni, apalagi ada oposisi yang meracuni, itu adalah tambahan-tambahan informasi yang tidak ada dasarnya. Jadi itu adalah konten yang lagi-lagi ya, konten adu domba dan provokasi yang mohon masyarakat untuk hati-hati dengan hal semacam ini untuk tidak percaya begitu saja. Demikian.
1: Baik, Bung Zek, ini kita ke Bogor, ada Bu Dinda yang telah bergabung bersama kita. Bu Dinda, selamat sore.
3: Sore kembali Mbak Hana dengan tim Indonesia Menyapa Sore. Bung Jack, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Bu Dinda, apa kabar?
3: Alhamdulillah, setelah menikmati menghirup ini abu vulkanik tadi Bung Jack.
2: Masih ya, masih cukup banyak ya abu vulkanik.
3: Sekarang sudah agak sedikit sih. Minggu Senin itu yang luar biasa ini Mbak Hana. Juga mungkin Jakarta juga ya.
1: Iya betul Ibu Dinda, sama ini Bu Dinda.
3: Minggu Senin itu yang paling ini ya, tapi berjalan hari agak berkurang gitu Bung Jack. Sekarang sudah agak berkurang sih.
2: Iya.
3: Bung Jack, posisi di mana sore ini?
2: Di Jogja Bu Dinda.
3: Di Jogja aman ya, nggak kena abu ya Bung Jack ya.
2: Ya sampai ke Jogja, ya.
3: Sampai ya. Jadi ini pertanyaannya di Bung Cek. Beredar nih, entah ini sudah agak lama atau mungkin baru-baru aja muncul lagi nih ya. Kasus itu, Febri itu, Jampitsus ya?
1: Jampitsus, iya.
3: Videonya beredar lagi, muncul begitu, bahwa kasusnya itu dari Polda dilimpahkan ke Kejaksaan sampai turun akhirnya Pak Mahfud MD itu turun suara tuh. Karena sepertinya itu bukan jalan yang terbaik, kayak lagu ya mana ya. faktanya Bung Zek, ini jadi agak-agak gimana gitu. Jadi sepertinya kasus Febri ini sekarang adem-adem aja gitu. Masalahnya itu yang jadi pertanyaan kita sebagai masyarakat. Oke, tanggapan Bung Zek dan Mbak Hana, terima kasih banyak. Selamat sore.
1: Selamat sore Bu Dinda di Bogor. Kalau bersama Bu Dinda harus selalu mencek begitu ya, di mana lokasi Bung Zek. Nah Bung Zek, kalau untuk kasus Febri Jampitsus ini seperti apa? Dari Polda dilimpahkan ke Kejaksaan sampai Pak Mahfud MD turun suara. Seperti apa itu Bung Zek faktanya?
2: Ya, terima kasih Bu Dinda. Jadi terkait dengan tadi ya, jadi kalau disebut ya apakah Pak Mahfud MD itu sempat berkomentar, saya rasa memang ada gitu ya. Ini diberita di tanggal 13 Juli 2026 di websitenya kompas.id ya, jadi dari harian Kompas, itu ada judul artikel berita dengan judulnya Mahfud MD curigai 3 skenario di balik pengalihan penyidikan kasus bekas Jampitsus gitu ya. Jadi di situ dijelaskan Mahfud MD menduga adanya perang proksi Kejaksaan dan Polri hingga melahirkan kompromi berupa pengalihan perkara korupsi yang menyeret bekas Jampitsus Febri Adiansyah. Jadi itu adalah opini yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD ya. Jadi itu memang ada. Jadi bukan hoax gitu ya. Jadi kalau misalnya ingin lihat apa sih pendapat beliau gitu ya terkait dengan peristiwa ini, nanti bisa coba Google gitu ya Bu Dinda di internet, dan kemudian cari dari sumber-sumber yang terverifikasi gitu ya, dari media-media terverifikasi, bisa dari Kompas, kemudian juga mungkin ada media-media lain juga yang mengungkap gitu ya terkait dengan ini, termasuk dari Republika gitu dan media-media lain yang terverifikasi. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu Dinda. Monggo Mbak Ana.
1: Baik. Nah, Bung Zek, ini juga ada postingan menyebut World Bank Indonesia negara berkembang termiskin di dunia tahun 2026. Faktanya seperti apa ini Bung Zek? Tampaknya juga kalau dari unggahan ini semacam capturean dari Threads lalu diunggah kembali begitu ya Bung Zek ya?
2: Oh iya betul, ini sepertinya ini dari akun X ya, yang kemudian mengunggah sebuah foto dengan narasi katanya Indonesia negara termiskin di dunia versi Bank Dunia gitu ya. Jadi apa betul demikian gitu? Ya karena konten ini sudah di-like 22.000 akun gitu ya, dan sudah di-share 9.600 kali gitu. Nah, kami menggunakan kata kunci World Bank Indonesia Poverty Rate 2026 ke mesin pencari Google. Jadi hasilnya adalah website resmi dari World Bank gitu ya. Jadi judulnya adalah World Bank's Update Global Poverty Lines Indonesia gitu ya. Dalam website tersebut, World Bank menjelaskan bahwa lembaga ini menggunakan 3 garis kemiskinan internasional yang berbeda untuk mengukur kemiskinan setiap negara. Yang pertama adalah garis kemiskinan ekstrim, yaitu adalah 3 dolar per hari. Jadi tingkat kemiskinan Indonesia tercatat 5,4% pada 2024. Dan kemudian garis kemiskinan negara penghasilan menengah bawah, atau di sini adalah 4,2 dolar per hari, Indonesia tercatat 19,9%. Dan garis kemiskinan penghasilan menengah atas gitu ya, dolar 8,3 dolar per hari, Indonesia tercatat 68,3%. Jadi World Bank secara eksplisit menyatakan ketiga garis ini dipublikasikan untuk semua negara, bukan hanya negara dalam kelompok pendapatan yang relevan. Jadi tujuannya adalah untuk benchmarking, jadi bukan untuk menentukan peringkat negara termiskin di dunia gitu ya. Jadi itu ya, jadi kesimpulannya World Bank itu tidak pernah menyatakan Indonesia sebagai negara termiskin di dunia gitu ya. Jadi World Bank hanya menampilkan angka kemiskinan yang dikutip berdasarkan garis kemiskinan yang digunakan sebagai alat pembanding antar negara sekelas. Jadi bukan untuk menentukan ya peringkat kemiskinan negara-negara di dunia. Jadi kalau disebut bahwa World Bank itu menyebut Indonesia sebagai negara berkembang termiskin, itu informasi yang tidak ada dasarnya ya. Jadi itu kita sebut sebagai konten yang menyesatkan. Demikian Mbak Ana.
1: Baik, Bung Zek, nanti kami juga akan lanjutkan postingan selanjutnya, tapi setelah jeda berikut.
2: Ya.
0: Kilas Berita. Kilas Berita.
4: Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur membebaskan 5 terdakwa perkara pencurian sawit. Kelimanya dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sesuai dakwaan penuntut umum. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Izzah Mahendra mengapresiasi putusan tersebut. Menurut Yusril, putusan itu menunjukkan proses peradilan berjalan berdasarkan fakta dan pembuktian yang sah. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
5: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
6: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papedah khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
7: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.

0: Bersama kami kita ke Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Ada Ibu Haryanti yang telah bergabung. Selamat sore,
1: Iya.
0: Bu Haryanti.
1: Halo, selamat sore untuk Mbak Hana bersama tim, juga untuk Bung Jack, Dirgahayu untuk RRI. I love you selalu untuk RRI.
0: Terima kasih, Bu Haryanti. Love you too
1: Bung
0: juga
1: Jack,
0: ini, Bu.
1: Sehat semangat, Bung Jack, ya.
2: Sehat, Bu. Bu Haryanti, kemarin
1: iya.
2: Saya baru balik dari Sulawesi Barat, ya. Belum nyampe Sulawesi Tengah kemarin.
1: Barat.
0: Oh, Mamuju berarti, Bu Haryanti, ya?
1: Enggak terus ke Toli-Toli.
2: Belum nih, belum sempet nih. Moga-moga ada kesempatan nih ke Toli-Toli nih.
1: Ya, yang pasti semoga Bung Jek selalu sehat ya bersama keluarga. Bung Jek,
2: terima kasih,
1: sama-sama. Bung Jek, sama-sama. Dapat infonya. Faktanya dari Bung Jack tuh kalau nggak benar tuh kalau Indonesia negara paling miskin, ya enggak ya. Ini pengen tahu juga Bung Jack, pernah dapat ini juga ya, kalau literasi kita Indonesia itu terendah. Katanya dari satu penduduk Indonesia hanya satu saja itu di antara seribu, dari seribu ya ada satu aja yang nilai literasinya tinggi begitu. Itu sih Bung Jack yang pengen saya tanyakan, faktanya seperti apa. Terima kasih untuk Bung Jack, selamat melanjutkan tugas. Untuk Bahana juga, oke, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bung Jack, silakan. Faktanya seperti apa itu, Bung Jack, terkait literasi di Indonesia sendiri?
2: Ya, baik, terima kasih Bu Haryanti ya, dari Toli-Toli. Jadi kalau terkait dengan penilaian tingkat literasi ya, itu standar yang mungkin bisa dirujuk itu adalah penilaian global dari PISA ya. Jadi ini adalah penilaian yang dilakukan di negara anggota OECD gitu ya. Jadi ada programnya PISA, programnya for International Student Assessment gitu. Dan pada tahun ini sudah kemarin sempat keluar ya, dan kesimpulannya memang Indonesia itu termasuk negara dengan tingkat literasi yang tergolong rendah gitu ya, dan berada di bawah rata-rata negara anggota OECD gitu ya. Jadi itu yang ada gitu ya. Dan ini tentu memang menjadi apa namanya, menjadi PR gitu ya bagi kita semua gitu ya. Jadi saya rasa kalau kita tengok itu ya ada beberapa pemberitaan terkait dengan situasi ini gitu ya. Jadi skor PISA yang masih cukup rendah. Jadi bahkan ada satu artikel gitu ya yang mungkin menyoroti ini orang Indonesia itu literasinya kurang tapi rame di medsos gitu ya. Tapi kalau di medsos itu bisa heboh, tapi kalau literasi kurang. Jadi mungkin ini sekaligus masukan ya bagi kita semua untuk kita mengurangi mungkin beraktivitas yang terlalu berlebihan di media sosial, dan mungkin bisa kembali untuk meningkatkan kemampuan literasi kita, memperbanyak membaca gitu ya, dan juga membaca informasi-informasi yang kredibel ya. Termasuk kita ini kan sekarang di program Cek Fakta adalah bagian untuk bisa membantu masyarakat mendapatkan informasi yang jernih gitu ya. Jadi ini saya rasa PR kita semua, Bu Haryanti, untuk terus meningkatkan kemampuan literasi kita gitu ya, baik di lingkungan sekitar kita gitu ya, di keluarga kita, ataupun juga di masyarakat sekitar kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bu Haryanti. Monggo, Mbak Ana.
0: Baik, Bung Zek. Ini juga disebutkan ada postingan sejumlah santri di Sidoarjo meninggal akibat MBG. Apakah betul seperti itu? Faktanya bagaimana, Bung Zek? Ini seperti ada thumbnail semacam mungkin vlogger begitu ya, ini Bung Zek ya. Dan thumbnailnya itu dijadikan lalu ada videonya. Seperti apa faktanya, Bung Zek?
2: Nah, ini ada informasi yang cukup menyeramkan gitu ya. Karena kemarin memang ada keracunan ya di pesantren ya di Sidoarjo beberapa waktu yang lalu ya, sekitar seminggu yang lalu. Dan di sini dinarasikan katanya sejumlah santri di Sidoarjo meninggal akibat MPG gitu ya. Ini diunggah oleh akun TikTok gitu ya, Kunam Jengat, dengan video dengan narasi kabar duka dari Sidoarjo, ada 650 santri yang keracunan dan ada 24 meninggal di jalan saat dibawa ke rumah sakit gitu ya. Informasi ini kami lakukan pengecekan gitu ya. Jadi informasi yang ada adalah pertama dari situs detik.com, dari Bupati Sidoarjo memastikan tidak ada korban meninggal usai ratusan santri keracunan MBG gitu ya. Jadi pemberitaan diketahui terdapat dugaan keracunan MBG yang terjadi pada ratusan santri Pondok Pesantren Manbaul Hikam Sidoarjo. Jadi santri mengalami gejala keracunan, kemudian mendapatkan penanganan.

0: medis di sejumlah rumah sakit. Tetapi tidak ada korban meninggal dunia, itu dijelaskan oleh Bupati Sidoarjo yaitu Bapak Subandi. Jadi mungkin itu klarifikasinya, Mbak Ana.
1: Baik, Bung Zek. Ini juga Bung Zek mungkin dapat merangkum ya Bung Zek ya, supaya memang masyarakat tidak lagi terjerat hoax begitu. Kalau bisa memang wah sudah mengetahui ini adalah hoax, ini adalah fakta. Seperti apa itu Bung Zek?
0: Ya, Mbak Ana, jadi informasi di media sosial itu mengalir gitu ya, ibarat seperti sungai yang nggak pernah berhenti. Jadi informasi-informasi itu ada yang berasal dari informasi yang valid atau kredibel, ada juga informasi yang menyesatkan. Jadi masyarakat saat ini memang harus punya kemampuan, harus punya kemampuan dan kemauan untuk melakukan cek-recek informasi atau tabayun. Jadi untuk itu maka kami meminta kepada para pendengar Pro3 FM, pertama untuk cek dulu informasi sebelum berbagi. Yang pertama tentu cek ke Mavindo, kami punya website terpinhoax.id dan juga ada cekfakta.com bekerjasama dengan 100 media. Dan juga kami meminta masyarakat untuk juga membaca informasi dari media-media terverifikasi ya. RRI juga ada, gitu ya, di websitenya ada, di media sosial seperti Instagram, TikTok juga ada, gitu ya. Jadi mohon untuk mengutamakan mengambil informasi dari media-media terverifikasi. Ada banyaklah media-media. Dan kemudian tentu kalau masyarakat ada yang mengalami kebingungan terkait dengan satu informasi, jangan dibagikan, tapi cek dulu, gitu ya. Kalau bingung kemana cek, silakan kontak di program Cek Fakta RRI Pro3 FM ya. Nanti ada nomornya. Kita akan bahas sepekan terakhir hanya di program Cek Fakta RRI Pro3 FM. Demikian, Mbak Ana.
1: Baik, Bung Zek. Terima kasih nih, Bung Zek telah juga mengedukasi para pendengar begitu terkait postingan-postingan yang ditemukan, apakah itu memang fakta atau hoax. Terima kasih, Bung Zek. Sampai jumpa di episode Cek Fakta minggu depan ya, Bung Zek ya. Selamat sore.
0: Selamat sore. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Co-founder Mavindo Septiaji Eko Nugroho, Bung Zek, berbicara di Dialog Cek Fakta bersama Masyarakat Antifitnah Indonesia.
2: Anda baru saja mendengarkan program Cek Fakta. Cek dulu kebenaran berita sebelum Anda menyebarkan. Cek Fakta hadir setiap Sabtu pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan RRI Net.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus meninjau pelaksanaan cek kesehatan gratis yang kini terintegrasi dengan screening tuberkulosis di Posyandu Kecanang Kota Tanjung Pinang bersama reporter Pandu Agnianto.
1: Wakil Menteri Kesehatan 2 Benjamin Paulus Oktavianus meninjau pelaksanaan cek kesehatan gratis atau CKG yang kini terintegrasi dengan screening tuberkulosis atau TBC di Kota Tanjung Pinang. Peninjauan dilakukan di Posyandu Kencana, Kelurahan Kampung Baru. Benjamin Paulus Oktavianus mengatakan CKG merupakan salah satu program prioritas pemerintah untuk mendorong masyarakat melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin walaupun belum mengalami keluhan atau gejala penyakit. Benjamin menjelaskan, pemeriksaan CKG mencakup sejumlah indikator kesehatan, diantaranya tekanan darah, gula darah, berat badan, dan pemeriksaan lainnya. Pemeriksaan tersebut dinilai penting untuk menemukan gangguan kesehatan sejak dini. Benjamin mencontohkan, adanya peserta yang secara fisik terlihat sehat, namun setelah menjalani pemeriksaan diketahui mengalami pembengkakan jantung. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa seseorang tetap perlu memeriksakan kesehatan meskipun tidak merasakan keluhan.
2: Maka yang kita lakukan hari ini, sekarang sudah hampir 90 juta orang lebih yang cek kesehatan gratis. Dulu orang kalau cek kesehatan takut, tahun lalu masih takut. Tapi sekarang kalau kita bikin CKG, Pak Gubernur, datang masyarakat mulai biasa. Rupanya dicek tensi, cek gula darah.
1: Pelaksanaan CKG di Tanjung Pinang juga telah terintegrasi dengan screening TBC. Benjamin mengatakan, deteksi dini diperlukan agar masyarakat yang terindikasi TBC dapat segera mendapatkan penanganan. Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, mengatakan, integrasi pemeriksaan TBC dalam layanan CKG membantu masyarakat mengetahui kondisi kesehatan lebih awal. Pemerintah akan memberikan dukungan terhadap warga yang hasil pemeriksaannya membutuhkan tindak lanjut.
3: Gratis. Program ini sangat mulia, membantu Bapak Ibu, memudahkan Bapak Ibu untuk mendeteksi, mengecek kesehatan Bapak Ibu. Kalau nanti hasil pemeriksaannya ada yang kurang, ada yang perlu diperbaiki, pemerintah akan membantu mengobatinya.
1: Ansar mengajak masyarakat untuk turut menyampaikan informasi mengenai layanan CKG kepada keluarga dan lingkungan sekitar, sehingga bisa semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis tersebut. Pelaksanaan CKG terintegrasi screening TBC di Posyandu Kencana merupakan lokasi keempat sejak layanan tersebut dimulai pada 9 September 2026. Pemeriksaan meliputi berat badan, tekanan darah, lingkar perut, gula darah, serta screening TBC menggunakan X-ray. Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Pandu Agnianto, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita dalam negeri lainnya, PT Pertamina Patraniaga mengubah konfigurasi kapasitas layanan dan menambah nozzle bahan bakar minyak subsidi di 12 stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU guna menangani lonjakan kebutuhan BBM di Makassar, Sulawesi Selatan. VP Corporate Communication Pertamina Patraniaga Kitty Andora mengatakan, penyesuaian konfigurasi dilakukan dengan menyesuaikan kapasitas pengisian di SPBU berdasarkan kondisi dan kebutuhan di lapangan. Langkah ditujukan untuk meningkatkan kapasitas pelayanan, mempercepat proses pengisian BBM, serta mendukung pengurangan waktu antrian masyarakat di SPBU. Menurut Kitty, upaya tersebut melengkapi langkah sebelumnya berupa penambahan menjadi 25 SPBU yang beroperasi selama 24 jam di Kota Makassar. Berita mancanegara, Sekretaris Jenderal Dewan Kerjasama Teluk GCC Jasem Mohamed Al-Budayui mengecam keras serangan drone yang menargetkan East-West Pipeline milik Arab Saudi di wilayah Riyadh dan Madinah. Riyadh mengatakan serangan tersebut berasal dari Irak dan menyebabkan sejumlah orang terluka serta kerusakan pada sejumlah fasilitas. Al-Budayui mengatakan serangan merupakan eskalasi berbahaya dan ancaman yang tidak dapat diterima terhadap keamanan kerajaan Arab Saudi, integritas wilayah, serta fasilitas vital lainnya. Al-Budayui mendesak Irak untuk meningkatkan upaya dan mengambil langkah yang diperlukan dan tegas guna mencegah wilayahnya digunakan sebagai tempat peluncuran serangan semacam itu. Berita olahraga, Federasi Sepak Bola Yordania dalam unggahan di media sosial menyebut Timnas Indonesia akan melawan Timnas Yordania dalam pertandingan uji coba internasional pada November mendatang. Laga ini merupakan bagian dari persiapan tim berjuluk Nasyama para kesatria itu untuk Piala Asia 2027 di Arab Saudi yang akan digelar mulai Januari tahun depan. Namun, meski Yordania telah mengumumkan Indonesia sebagai salah satu lawan mereka saat jeda internasional pada November, PSSI belum memberikan konfirmasi lebih lanjut terkait hal tersebut.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Ibu Suyanti, salah satu pendengar RRI Bandar Lampung. Selamat ulang tahun untuk RRI ke-81 tahun. Terima kasih RRI karena selalu menemani aktivitas saya sehari-hari. Semoga RRI menjadi media publik yang terus menyampaikan informasi secara tepat, akurat, dan berimbang. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudarakan

Saya Said Iqbal, penasehat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Industri. Radio Republik Indonesia adalah radio publik, radio milik masyarakat Indonesia di seluruh penjuru tanah air, di pelosok-pelosok negeri, selalu berkumandang suara penyiar Radio Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia adalah dibutuhkan oleh rakyat di desa-desa, di perbatasan-perbatasan, di perkotaan-perkotaan, di kalangan buruh. Oleh karena itu, izinkan saya mewakili kaum buruh Indonesia dan sebagai penasihat khusus Presiden mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81. Sekali udara, tetap di udara. Radio Republik Indonesia lahir seiring lahirnya bangsa Indonesia. Kemerdekaan bangsa Indonesia tidak bisa dinafikan. Peran kemerdekaan juga karena ada Radio Republik Indonesia. Dirgahayu.

Tahukah kamu, RRI ternyata lahir bukan dalam kondisi yang tenang. Usai proklamasi kemerdekaan, siaran radio Jepang Hosokyoku berhenti pada 19 Agustus 1945. Akibatnya, masyarakat Indonesia kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di tengah situasi genting itu, para tokoh radio justru bergerak. Pada 11 September 1945, mereka berkumpul dan sepakat membentuk Radio Republik Indonesia atau RRI. Menariknya, RRI saat itu tidak langsung memiliki jaringan sebesar sekarang. Cikal bakalnya berasal dari 8 stasiun radio di Jawa dengan Dr. Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, RRI bukan sekedar lahir sebagai stasiun radio. Karena sejak awal, RRI dirancang sebagai suara publik untuk menyampaikan informasi, menyatukan rakyat, dan menjaga semangat kemerdekaan.

Pasca erupsi Gunung Anak Krakatau, masyarakat diminta tetap waspada terhadap potensi abu vulkanik dan perubahan aktivitas gunung. Ketika terjadi hujan abu, segera gunakan masker untuk melindungi saluran pernafasan dan kacamata atau pelindung mata untuk mencegah iritasi. Hindari berada di luar ruangan terlalu lama dan tutup rapat pintu, jendela, serta sumber air agar tidak terkontaminasi abu. Abu vulkanik yang menempel di rumah maupun kendaraan sebaiknya dibersihkan secara hati-hati dan tidak disapu kering agar partikel abu tidak kembali berterbangan. Yang tak kalah penting, masyarakat yang berdekatan dengan anak Gunung Krakatau diminta tidak mendekati kawasan gunung dan selalu mengikuti informasi resmi mengenai perkembangan aktivitas gunung. Tetap tenang, waspada, dan utamakan keselamatan.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI menyiapkan program pengembangan pelatih Indonesia melalui kerjasama dengan AFC Ajax atau Ajax Amsterdam. Kerjasama penandatanganan Memorandum of Understanding dalam Indonesia Sports Summit. Radio Republik Indonesia tidak hanya menjangkau pendengar di berbagai daerah Indonesia. Lembaga penyiaran publik ini juga mengembangkan siaran bagi masyarakat perbatasan dan warga Indonesia di luar negeri. Kasus Ebola terkonfirmasi di Republik Demokratik Kongo telah melampaui 7.000 kasus dengan hampir 3.400 kematian dilaporkan. Data berdasarkan laporan situasi pemerintah terbaru yang dirilis pada Jumat 11 September. Tiga informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Kami hadirkan segmen Warta Nusantara Sore berisikan informasi dari reporter di berbagai daerah.
0: Warta Nusantara.
1: Aparat kepolisian Polres Garut mengungkap kasus dugaan penganiayaan dan bullying, kasus perundungan yang melibatkan sejumlah siswi SMP dan SMA di Kecamatan Sukawening, Kabupaten Garut. Bersama reporter Irwan Rudiawan. Irwan.
2: Ya, baik pendengar, aparat kepolisian Polres Garut, Jawa Barat mengungkap kasus dugaan penganiayaan dan bullying atau kasus perundungan yang melibatkan sejumlah siswi SMP dan SMA di Kecamatan Sukawening, Kabupaten Garut yang sempat viral di jagadmaya. Kapolres Garut AKBP Niko N. Adiputra menyampaikan dalam video viral tersebut ada narasi bullying atau perundungan atau intimidasi secara verbal yang bisa meruntuhkan mental. Dan tentu saja hal ini harus dihindari dan ada resikonya. Siapapun yang melakukan perundungan itu ada sanksi hukumnya dan ada pasalnya. Ia menyampaikan dalam kasus perundungan tersebut diketahui pelaku ada 7 orang dan semuanya perempuan. Dalam beberapa terakhir ini muncul video bullying terhadap korban MA dan MH kelas 3 SMP di daerah Sukawening. Dan pihaknya sudah melakukan pemeriksaan serta meminta keterangan terhadap 7 orang pelaku masing-masing AM 15 tahun, kemudian ada W 15 tahun, ada I 14 tahun, IM 15 tahun, dan ES siswa SMP 13 tahun, serta terakhir ada WS 16 tahun.
3: Ini tidak secara benar bahwa ini adalah bully. Ini penganiayaan. Saya jelaskan ini penganiayaan. Karena kalau tadi, bentuk bullying adalah intimidasi secara verbal. Tapi ini jelas pelaku menyentuh korban, sehingga korban menderita beberapa luka di bagian pipinya, di bagian bawah kelopak mata, dan di bagian leher, di bagian lengan, dan juga ada, jadi tidak selamanya salah juga, ada juga bulinya, karena ada yang diludah, ada yang diludahi oleh pelaku berinisial IM.
2: Ya benar, yang menegaskan dalam kasus ini lebih kepada unsur penganiayaan karena ini jelas pelaku menyentuh korban sehingga korban menderita luka di bagian sebagian wajahnya begitu. Di pipi, kelopak mata, leher, lengan dan juga ada unsur bullying karena ada tindakan meludahi korban oleh pelaku berinisial IM yang seperti dijelaskan oleh Kapolres Garut tersebut. Kronologis awal, korban NH berpacaran dengan seorang laki-laki yang ternyata merupakan mantan pacar dari AM sehingga si pelaku menduga bahwa korban itu merebut pacarnya pelaku. Sehingga si NH ini mencoba mengklarifikasi. Yang menyampaikan terhadap para pelaku tersebut, walaupun masih di bawah umur, pihaknya menggunakan hukum acara anak, tetapi yang bersangkutan masuk dalam persangkaan pasal 76C huruf A junto pasal 80 Undang-Undang 35 tahun 2014 dengan ancaman hukuman penjara 3 tahun 6 bulan. Demikian informasi terkini dari Garut Jawa Barat, Irwan Rudiawan, RRI Bandung, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Catatan peristiwa.
4: Setiap tanggal 12 September dirayakan sebagai Hari Purnawirawan atau Hari Ulang Tahun Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, PPABRI. Organisasi ini sudah ada sejak era Presiden Soekarno. berdirinya Pepabri dilatar belakangi kesulitan yang dialami oleh mantan pejuang, di mana mereka merasakan kehidupan yang memprihatinkan. Menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi, Pepabri kemudian menjadi Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan Polri. Profesor Dr. Supomo lahir 22 Januari 1903 dan meninggal dunia pada 12 September 1958. Ia adalah seorang politikus dan pengacara Indonesia yang menjabat sebagai Menteri Kehakiman pertama dari Agustus hingga November 1945. Dikenal sebagai Bapak Konstitusi Indonesia, ia secara anumerta dinyatakan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia oleh Presiden Soekarno pada tahun 1965. Supomo dikenal sebagai perancang Undang-Undang Dasar 1945 bersama dengan Muhammad Yamin dan Soekarno.
0: Warta Nusantara.
1: Ketidaksesuaian desil DTSN dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat menjadi tantangan Basnas Kabupaten Gorontalo dalam memberikan bantuan program rumah layak huni. Bersama reporter Andi Sanga. Andi.
5: Iya, baik pendengar, pertiga di mana saja berada, penerima manfaat program rumah layak huni dari Badan Amil Zakat Nasional saat ini harus mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN. Ketentuan tersebut mengacu pada surat keputusan lintas kementerian, yaitu Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Agama, serta Kementerian PPN Bappenas. Tujuan aturan ini tidak lain untuk memastikan setiap bantuan sosial yang diberikan ini benar-benar tepat sasaran. Namun menurut Ketua Basnas Kabupaten Gorontalo Sukri Moonti kepada RRI hari ini mengatakan, ketentuan tersebut juga terkadang menjadi tantangan tersendiri dalam penyaluran bantuan, baik yang bersumber dari Basnas RI maupun Basnas Kabupaten Gorontalo itu sendiri. Saat melakukan verifikasi lapangan, pihaknya tidak jarang menemukan kondisi rumah yang sangat layak mendapatkan bantuan, namun pemiliknya sudah termasuk kategori mampu di dalam DTSN.
6: Salah satu upaya kami untuk mengatasi ini, kami menghubungi langsung pemerintah desa yang tahu kondisi keadaan yang bersangkutan. Kemudian meminta perubahan data, misalnya yang bersangkutan ini tolong diturunkan desilnya, karena yang bersangkutan adalah orang yang memang layak dan patut untuk dibantu. Sehingganya kami harus menunggu lama terhadap perubahan, nanti setelah itu baru yang bersangkutan bisa mendapatkan bantuannya.
5: Persoalan ini diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah untuk terus memperbarui dan menyempurnakan data sosial ekonomi masyarakat. Dengan data yang lebih akurat dan sesuai dengan kondisi di lapangan, diharapkan proses penyaluran bantuan rumah layak huni dari Basnas dapat semakin cepat karena tidak terkendala dengan administrasi. Dari Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Andi Sanga, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke informasi berikutnya, RRI hadir membersamai UMKM untuk mendapatkan kesejahteraan melalui siaran dan berita informasi meningkatkan daya beli masyarakat bersama reporter Adesri.
1: Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Kota Bogor memanfaatkan ruang yang diberikan Radio Republik Indonesia atau RRI untuk memperkenalkan produk dan mendapatkan informasi terkait pengembangan usaha. Hal tersebut menjadi bagian dari peran RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang memasuki usia ke-81 tahun. Sejumlah pelaku UMKM berharap ruang promosi dan informasi bagi usaha lokal dapat terus diperluas. Salah satunya disampaikan oleh Yudi, pelaku UMKM Kota Bogor yang berharap RRI semakin sering mengangkat produk-produk UMKM lokal.
2: Saya mau mengucapkan terima kasih buat RRI yang sudah memberikan ruang dan kesempatan buat kami para pelaku UMKM untuk memperkenalkan produk dan mendapatkan informasi yang bermanfaat. Harapan saya ke depannya RRI bisa lebih sering lagi mengangkat produk-produk UMKM lokal, memberikan ruang untuk promosi, dan mengadakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan UMKM lokal.
1: Sementara itu, Sri, salah satu pelaku UMKM Kecamatan Tanah Sareal yang menjual soto, berharap informasi mengenai UMKM dapat terus hadir melalui berbagai program RRI sehingga produk lokal semakin dikenal masyarakat.
3: Saya mau mengucapkan terima kasih buat RRI yang selama ini sudah memberikan ruang dan perhatian untuk kami para pelaku UMKM. Harapan saya, kedepannya RRI semakin sering mengangkat UMKM lokal, membantu mengenalkan produk-produk kami, dan terus memberikan informasi yang bermanfaat untuk perkembangan usaha kami.
1: Harapan lainnya datang dari Lia, pelaku UMKM Kecamatan Bogor Utara. Ia melihat RRI memiliki peluang untuk mempertemukan pelaku usaha dengan masyarakat melalui informasi yang disampaikan.
4: Buat saya, RRI itu bukan cuma tempat mendapatkan informasi, tapi juga bisa menjadi jembatan antara UMKM dengan masyarakat. Selama ini informasi dari RRI cukup membantu kami. Kedepannya, saya berharap RRI bisa terus ikut memperhatikan perkembangan UMKM, supaya usaha kecil seperti kami bisa semakin kuat dan kesejahteraannya juga ikut meningkat. Karena kalau UMKM-nya tumbuh, mudah-mudahan ekonomi masyarakat juga ikut tumbuh.
1: Keberadaan UMKM lokal dinilai menjadi bagian penting dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Karena itu, keterlibatan berbagai pihak termasuk media diharapkan dapat membuka semakin banyak akses informasi dan promosi bagi pelaku usaha.
5: Dari Bogor, Ade Sri Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkulu Selatan akan kembali menambah fasilitas penunjang di kawasan destinasi Tebat Gelumpai Kabupaten Bengkulu Selatan bersama reporter Rohil Minata. Rohil.
6: Ya, Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkulu Selatan akan kembali menambah fasilitas di destinasi Tebat Gelumpai. Langkah strategis ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke kawasan tersebut. Kepala Dinas Pariwisata Bengkulu Selatan, Rendra Febrianto, menyampaikan rencana penting ini kepada masyarakat luas. Ia berharap penambahan fasilitas baru tersebut mampu mendongkrak pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata. Berbagai fasilitas yang akan dihadirkan mencakup wahana permainan air yang menarik, dan juga perahu karet disiapkan agar wisatawan dapat menikmati suasana danau dengan lebih seru. Selain wahana air, pihaknya juga memprioritaskan penambahan fasilitas penerangan di sekitar kawasan wisata. Fasilitas lampu ini akan membuat area danau tetap nyaman dan aman dikunjungi saat malam hari.
7: Ya, karena ini merupakan wisata baru yang dikelola, yang kita kelola, jadi kami mulai juga menambah berbagai fasilitas untuk menunjang destinasi ini. Dan kita juga berharap ada penambahan kunjungan wisatawan, sehingga nantinya juga akan berpengaruh untuk meningkatkan PAD.
6: Ya, Rendra mengungkapkan rasa syukurnya karena rencana pengembangan ini mendapat dukungan penuh dari pimpinan daerah. Sinergi yang baik dengan jajaran legislatif turut memperlancar realisasi program pembangunan pariwisata. Tebat Gelumpai selama ini dikenal tidak hanya sebagai daerah resapan air yang penting bagi lingkungan sekitar. Oleh karena itu, pemerintah daerah terus mengajak masyarakat untuk ikut menjaga kebersihan serta kelestarian objek wisata tersebut. Pengembangan berkelanjutan ini diyakini mampu menjadikan Tebat Gelumpai sebagai destinasi wisata favorit baru di Bengkulu Selatan. Peningkatan jumlah pengunjung nantinya diharapkan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi warga setempat. Dari Bintuan, Rohil Minata, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kemarau panjang dan kabut asap berkepanjangan yang melanda Sanggau hingga hari ini semakin menyulitkan warga mendapatkan air bersih. Bersama reporter Triputri Handayani. Putri.
8: Musim kemarau panjang yang melanda Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat mulai berdampak pada ketersediaan air bersih bagi warga. Miati, salah seorang warga Kelurahan Bunut, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, mengaku debit air sumur di rumahnya mulai berkurang dan terancam mengering. Menurut Miati, kondisi serupa juga dirasakan sejumlah tetangga, sehingga kebutuhan air bersih untuk konsumsi maupun keperluan mandi semakin sulit terpenuhi. Selain persoalan air bersih, Miati juga mengeluhkan dampak kabut asap yang dirasakan warga, terutama terhadap kesehatan pernapasan, lansia, dan anak-anak. Kondisi tersebut membuat warga berharap kemarau panjang dan kabut asap segera berakhir agar ketersediaan air bersih serta kualitas udara kembali membaik.
9: Udah gitu, kemarau panjang gitu kak, masalah air juga kak, terutama air lah ya di rumah tuh. Itu pun dah mulai mengering kak di rumah. Air bersih untuk konsumsi sama untuk mandi itu udah gak kurang sekarang. Dari kabut lainnya ke menurut saya dari apa ya, terutama pernapasan ya bagi orang tua sama bagi anak-anak kak. Kita mau keluar aja rasanya pun sesak napas kak. Jangankan keluar rumah, di dalam rumah tuh terasa sekali kak.
8: Nyati berharap pemerintah dapat memberikan perhatian terhadap kondisi warga yang mulai kesulitan mendapatkan air bersih akibat kemarau panjang. Menurut Nyati, ketersediaan air bersih sangat dibutuhkan warga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama jika musim kemarau masih terus berlangsung. Dari Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Triputri Andayani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Warta Nusantara.
1: Musim kemarau panjang meningkatkan risiko kebakaran lahan di Buleleng. Polres Buleleng kini memperkuat pengawasan dan penyelidikan untuk mencegah pembakaran lahan kembali terjadi. Bersama reporter Sukasah Bratawinangun. Sukasah.
2: Ya, pendengar, kebakaran lahan yang marak terjadi selama musim kemarau di Kabupaten Buleleng diduga tidak seluruhnya disebabkan faktor alam. Kepolisian menemukan adanya unsur kesengajaan dalam sejumlah kasus kebakaran, yakni pembakaran lahan yang dilakukan untuk membuka area perkebunan. Kapolres Buleleng AKBP Rusi Gusman mengatakan temuan tersebut diperoleh setelah kepolisian melakukan penyelidikan di sejumlah titik kebakaran. Pemeriksaan dilakukan dengan menelusuri lokasi kejadian, pihak yang bertanggung jawab atas lahan, keterangan saksi, hingga melibatkan tim laboratorium forensik Polda Bali untuk membantu menentukan titik awal api. AKBP Rusi Gusman menegaskan, pembukaan lahan dengan cara membakar tetap merupakan pelanggaran meskipun luas lahan yang dibakar relatif kecil, terlebih kondisi kemarau panjang membuat api lebih mudah membesar dan merambat ke area lain.
3: Nah, kita kan tidak mau juga langsung ujuk-ujuk melakukan tindakan represif, penegakan hukum, disosialisasi, karena ini masyarakat sendiri gitu. Tapi kalau dua kali, tiga kali tidak dikasih tahu, dengan kegiatan preemptif dan preventif tidak mau juga, ya kita harus tegakkan aturan gitu. Ini perbuatan ini sudah perbuatan pidana. Kita masih melihat sebesar apa unsur kesengajaannya, sebesar apa dampak yang ditimbulkan. Kalau ke depan masih terjadi lagi ya, kita bisa lahan sekecil apapun kalau dibuka dengan cara dibakar, itu bukan pelanggaran.
2: Menurutnya kebakaran yang awalnya kecil harus segera ditangani karena jika api terlanjur membesar, dampaknya dapat semakin luas dan membahayakan. Selain menimbulkan kerugian material, kebakaran juga berpotensi mengancam keselamatan jiwa dan menyulitkan proses pemadaman apabila lokasi sulit dijangkau. Meski telah menemukan indikasi unsur kesengajaan, kepolisian masih mengedepankan langkah preventif melalui sosialisasi dan pembinaan. Jajaran Polsek bersama perangkat desa, Babinsa dan Babin Kamtimas terus mengingatkan masyarakat agar tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar. Dari Buleleng, Bali, Sukasah Bratawinangun, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Sudah ada Brigadir Putu yang saat ini berada di kawasan Gelora Bung Karno, Senayan. Seperti apa situasi lalu lintas terkininya di sana? Brigadir Putu, silakan.
4: Baik, terima kasih rekan Hana di studio dan selamat sore pemirsa. Saat ini saya sedang berada di kawasan Gelora Bung Karno, tepatnya di Jalan Asia Afrika. Di mana lalu lintas pada sore hari ini di kawasan Jalan Asia Afrika terpantau kondusif, lancar. Peningkatan jumlah kendaraan sudah terjadi namun berlangsung normal, di mana lalu lintas terpantau cukup normal di kawasan ini. Dan saat ini pemirsa sedang berlangsungnya pertandingan antar tim sepak bola Persija dan juga Persib Bandung di Stadion Gelora Bung Karno. Di mana untuk saat ini situasi lalu lintas juga masih terpantau kondusif normal setelah tadinya ada beberapa titik kepadatan lalu lintas dikarenakan supporter yang baru berdatangan. Dan untuk arus lalu lintas saat ini dari arah Sudirman yang akan berbelok kiri menuju ke Permata Hijau ataupun yang akan lurus menuju ke daerah Slipi terpantau lancar. Begitupun dari arah Blok M yang akan menuju ke Slipi ataupun yang akan menuju ke Senayan, saat ini lalu lintas terpantau lancar. Adanya antrian kendaraan bagi kendaraan dari arah Blok M yang akan menuju ke Senayan kurang lebih hanya 50-100 meter ke belakang dan selepasnya dapat kembali mengalir dengan kecepatan normal. Namun bagi kendaraan yang akan menuju ke kawasan Slipi dapat menggunakan ruas jalan ataupun lajur paling kiri. Dan pemirsa perlu diantisipasi akan adanya antrian kendaraan yang akan melakukan putar balik yang akan menuju ke kawasan Senayan ataupun kendaraan yang keluar masuk dari pusat perbelanjaan yang terletak di kawasan ini yang antriannya cukup panjang, kurang lebih 100 hingga 200 meter ke belakang, sehingga kami harap bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati dan untuk menghindarinya dapat menggunakan ruas jalan paling kiri. Selanjutnya pemirsa, lalu lintas daerah Semanggi atau Senayan yang akan berbelok kiri menuju ke arah Blok M. Saat ini, maksud kami dari arah Semanggi atau Senayan yang akan lurus menuju ke arah Blok M, saat ini terpantau lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Adapun antrian kendaraan menjelang traffic light kurang lebih hanya 100 hingga 200 meter ke belakang, dan selepasnya kendaraan dapat kembali mengalir dengan kecepatan normal. Namun pemirsa perlu diantisipasi dikarenakan saat ini banyaknya bus yang sedang terparkir di bahu jalan ataupun di pinggir jalan sehingga menyebabkan adanya penyempitan lajur kendaraan, sehingga kami harap bagi para pengendara untuk tetap bersabar dalam antrian dan juga antisipasi akan terjadinya perlambatan kecepatan kendaraan yang terjadi. Dan pemirsa, menjelang selesainya pertandingan, antisipasi akan terjadinya kepadatan arus lalu lintas dikarenakan bubaran supporter yang akan meninggalkan Stadion Gelora Bung Karno. Dan untuk rekayasa lalu lintas bersifat situasional, melihat bagaimana situasi arus lalu lintas di lapangan. Kami harap para pengendara untuk dapat mengikuti arahan serta petunjuk dari petugas kami yang berada di lapangan. Selain pengaturan arus lalu lintas, Polda Metro Jaya bersama sejumlah pihak terkait juga sudah menyiapkan pengamanan pertandingan sebanyak 17.800 personel gabungan dari unsur TNI, Polri, pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta steward stadion disiagakan. Mari mendukung tim kebanggaan dengan sportivitas, saling menghormati dan bersama-sama menjaga suasana untuk selalu tetap aman. Kami juga mengajak masyarakat untuk mengikuti arahan petugas serta menjaga ketertiban sebelum, selama, ataupun sesudah pertandingan. Selanjutnya, bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi terkait kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center NTMC Korlantas Polri di 1500669 atau melalui WhatsApp center di 0858-715-00669. Demikian, saya Brigadir Putu Fungki melaporkan langsung dari Jalan Asia Afrika Senayan. Semoga bermanfaat, tetap hati-hati di jalan. Kita kembali ke rekan Hana di studio, silakan.
1: Baik, terima kasih Brigadir Putu telah menyampaikan informasi terkini terkait lalu lintas di kawasan Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan.
0: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
5: Warta Nusantara.
1: Kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan Utara terus meluas. Luas wilayah terdampak telah mencapai 2.639 hektar bersama reporter Ramlan.
6: Hutan dan lahan di Kalimantan Utara kian mengkhawatirkan. Data hingga 4 September 2006, luas wilayah terdampak kebakaran mencapai 2.639,99 hektar. Kabupaten Bulungan menjadi daerah dampak paling parah, menyumbang hampir seluruh luasan kebakaran yang tercatat sementara. Data Dinas Kehutanan Provinsi Kaltara menunjukkan luasan karhutla di Bulungan jauh melampaui daerah lainnya. Kondisi ini menjadi alarm serius, terlebih musim kering masih berlangsung dan sejumlah titik panas masih terpantau. Kepala Dinas Kehutanan Kaltara Nur Lela mengatakan data tersebut masih bersifat sementara. Angka dihimpun dari laporan perusahaan dan hasil inventarisasi petugas di lapangan. Selain Bulungan, karhutla tercatat di Kota Tarakan seluas 31,86 hektar, Kabupaten Tanah Tidung 6,25 hektar, dan Kabupaten Malino 4,50 hektar. Sementara luasan kebakaran di Kabupaten Nunukan belum masuk rekapan sementara, dominasi Bulungan semakin terlihat dari status kawasan yang terbakar. Sekitar 1.900 hektar berada di area penggunaan lain atau APL, kemudian 737,49 hektar di kawasan hutan produksi, dan sekitar 2,50 hektar di kawasan hutan lindung. Kebakaran terbesar terjadi di kawasan industri hijau Indonesia atau KIPI, khususnya di wilayah Mangku Padi. Dinas Kehutanan bersama Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH masih melakukan inventarisasi pasca kebakaran untuk memastikan luasan terdampak secara akurat. Kondisi semakin mengkhawatirkan karena sebagian besar lahan yang terbakar di Bulungan merupakan kawasan gambut. Karakteristik gambut membuat api sulit dikendalikan karena dapat menjalar dan bertahan di bawah permukaan tanah. Itu artinya ancaman karhutla kini tidak hanya menyasar kawasan hutan, tetapi juga bersinggungan langsung dengan lahan masyarakat dan kawasan pengembangan. Data Nusantara Kabupaten Bulungan, Ramlan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kota Medan terus mendorong digitalisasi pelayanan perpajakan untuk mempermudah masyarakat sekaligus meningkatkan efisiensi pengelolaan pajak daerah. Upaya dilakukan melalui aplikasi e-loket pajak yang mengintegrasikan layanan dan data perpajakan lintas instansi. Bersama reporter Raihan Putri.
7: Pemerintah Kota Medan mendorong optimalisasi pajak daerah dengan aplikasi elektronik layanan optimalisasi kolaborasi integrasi terpadu pajak daerah atau e-loket pajak. Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu As mengatakan digitalisasi pelayanan publik sudah menjadi kebutuhan masyarakat yang menginginkan layanan lebih mudah, cepat, efisien, dan dapat diakses tanpa harus berulang kali mendatangi kantor pemerintahan. Menurut Riko, e-loket menjadi salah satu langkah Bapenda Kota Medan untuk menyederhanakan pelayanan dan mengintegrasi data perpajakan. Pada tahap awal, aplikasi tersebut diterapkan dalam pelayanan pajak reklame dengan melibatkan sejumlah instansi yang memiliki keterkaitan data. Riko menyebut integrasi diperlukan karena pelayanan perpajakan kerap berkaitan dengan data dari berbagai instansi. Tanpa sinkronasi, masyarakat harus berpindah dari satu tempat ke tempat lain hanya untuk melengkapi atau memperbaiki data.
8: Kita banyak stakeholder yang ada di pemerintahan bergerak untuk melakukan integrasi. Penting sekali digitalisasi ini didorong agar kita bisa mereduksi permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan. Kita jujur saja, kita harus menemukan harus itu juga banyak. Kepercayaan publik kepada pemerintah harus kita benahi.
7: Sementara itu, salah seorang warga Medan Togap mengatakan bahwa e-loket pajak dapat mempermudah masyarakat dalam mengurus perpajakan. Ia menilai integrasi layanan dan data tersebut membuat proses pengurusan pajak lebih cepat dan praktis.
9: E-loket pajak ini bagus karena masyarakat tidak perlu bolak-balik ke beberapa kantor hanya untuk mengurus data pajak. Kalau semua proses dan datanya sudah terintegrasi, tentu lebih cepat dan praktis. Tapi yang paling penting, aplikasinya, informasinya jelas, dan tidak malah membuat masyarakat bingung dengan proses baru.
7: Lebih lanjut, Togap berharap aplikasi tersebut mudah digunakan, data masyarakat tetap aman, serta pelayanan pajak semakin transparan. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Persija Jakarta rebut kemenangan 2-1 atas Persib di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Bagaimana kondisi terkini di lapangan? Bersama reporter Nurdiansyah langsung dari Senayan, Jakarta. Nurdiansyah.
10: Iya, terima kasih, Hanu. Saat ini saya berada di depan lapangan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana barusan telah selesai laga big match antara tuan rumah Persija Jakarta menghadapi juara bertahan Persib Bandung. Laga pekan kedua Super League Indonesia ini berakhir dengan kemenangan Persija 2-1. Bres Alexander Jeremejeff bawa 3 poin penuh untuk Macan Kemayoran. Persija memimpin di awal berkat gol Alexander Jeremejeff pada menit ke-42. Akan tetapi, Persib mampu menyamakan kedudukan di menit ke-82 lewat gol Balsa Sekulic. Macan Kemayoran berhasil kembali merebut keunggulan pada menit-menit terakhir pertandingan lewat gol kedua Jeremejeff di menit ke-5 perpanjangan waktu babak kedua. Pendengar, tidak hanya keandalan Jeremejeff saja dalam mencetak gol yang membuat Persija dapat menjadi pemenang di hari ini, namun kiper Persija, Nadeo Argawinata, turut tampil luar biasa. Setidaknya 3 kesempatan besar, Persib dalam cetak gol di babak kedua dapat dengan baik Nadeo antisipasi. Pendengar, selama pertandingan berlangsung, terlihat beberapa Jermania turut menikmati jalannya pertandingan dari luar stadion. Mereka menonton bareng jalannya pertandingan lewat televisi yang disediakan di halaman Senayan Jakarta, tepatnya di depan patung Soekarno. Semangat supporter untuk mendukung Macan Kemayoran begitu terasa di seluruh penjuru Senayan. Suara teriakan dukungan terdengar jelas bahkan dari luar stadion. Selesai pertandingan, bahkan Jackmania menyanyikan anthem Persija untuk merayakan kemenangan dramatis ini. Kondisi terkini di sekitar Gelora Bung Karno sendiri berjalan kondusif, pendengar. Jackmania berselebrasi tanpa adanya kericuhan di sekitar stadion. Masyarakat yang hadir di sekitar Gelora Bung Karno juga tidak terganggu dengan animo semangat dari para pendukung Persija Jakarta. Meski demikian, sejumlah pengamanan ekstra telah disiapkan di sekitar Senayan Jakarta, di mana beberapa anggota polisi Pamong Praja dan Polisi Indonesia bahu-membahu dalam menjaga keamanan dan ketertiban di sekitar Gelora Bung Karno, pendengar. Beberapa polisi juga disiapkan di titik-titik krusial agar menjaga seluruh kegiatan di sekitar Senayan tetap berjalan tertib dan mengantisipasi terjadinya kemacetan ini. Pendengar, atas kemenangan ini, Persija kini berada di posisi kedua klasemen sementara Super League dengan 6 poin. hanya berbeda 2 gol saja dari pemuncak klasemen Madura United. Sementara Persib Bandung kini harus puas berada di posisi kelima klasemen dengan 3 poin dari 2 pertandingan. Dari Senayan, Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid meminta masyarakat tidak menyebarkan informasi spekulatif terkait hilang kontaknya rombongan jurnalis di perairan Selat Sunda. Menurutnya, informasi spekulatif dapat menimbulkan keresahan terutama bagi keluarga jurnalis dan kru yang masih dalam pencarian. Informasi selengkapnya mengenai berita ini dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
2: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
3: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
1: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
4: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
1: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia. Warta Nusantara.
5: Panglima Komando Operasi Udara Nasional TNI AU Marsekal Madya TNI Minggit Tribowo menutup kegiatan latihan penanganan pasca force down Korps Sunat tahun anggaran 2026 di Bandara Hang Nadim Batam bersama reporter Meta Fajar Walinda.
6: Lanut Hang Nadim Batam menjadi tuan rumah kegiatan latihan penanganan pasca force down Korps Sunat tahun anggaran 2026. Kegiatan ini merupakan bentuk realisasi dalam rangka mendukung tugas pokok TNI Angkatan Udara. Kegiatan ini diselenggarakan selama 2 hari, yaitu 10 dan 11 September di Terminal Kargo Bandara Internasional Hang Nadim Batam. Penutupan kegiatan ini dipimpin oleh Panglima Koopsetnas atau Komando Operasi Udara Nasional TNI AU Marsekal Madya TNI Minggit Tribowo. Kepada awak media, Minggit menyampaikan peran TNI AU dalam menjaga keamanan ruang udara.
7: Dan tadi sudah kita sampaikan di dalam sambutan maupun di dalam narasi, bagaimana sinergitas itu menjadi penting seluruh stakeholder. Karena begitu kita bicara tentang penegakan hukum di ruang udara, di situ keterlibatannya

0: Anda di dalamnya dapat ditangani dengan aman, tertib, dan sesuai aturan. Komandan Lanut Hang Nadiem Batam, Letnan Kolonel Penerbang Indra Alexander Yosef Lesi, sebagai Densatkes dan Tuan Rumah Kegiatan, menjelaskan langkah yang diambil Lanut Hang Nadiem ke depannya.
1: Kalau Tuan Rumah ya kita namanya pangkalan operasional harus selalu siap mendukung operasional penerbangan karena itu tugas utama setiap pangkalan TNI Angkatan Udara yang ada di AU sendiri. Sehingga dalam kegiatan ini memang kita sangat harus bisa mendukung dan dengan adanya aktivasi dari Undang-Undang Pengelolaan Ruang Udara sehingga Lanut itu diberikan tugas yang lebih lagi. Sehingga anggota-anggota kami juga sekarang sedang disekolahin untuk menjadi penyidik udara. Jadi ke depannya targetnya adalah seluruh pangkalan di Angkatan Udara itu bisa melaksanakan kegiatan yang seperti dicontohkan pada pagi hari tadi.
0: Latihan ini melibatkan banyak kementerian, lembaga, dan pihak lain karena masing-masing memiliki tugas dan wewenang yang berbeda. Pimpinan menekankan tiga hal utama dalam latihan yaitu pemahaman tugas setiap personil, koordinasi antar lembaga, dan keselamatan. Latihan dilakukan secara realistis dan profesional guna meningkatkan kesiapan menghadapi situasi nyata. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Waktu sholat maghrib adalah selama matahari belum hilang di ufuk. Sholat maghrib sebaiknya disegerakan, jangan ditunda hingga malam." Hadis riwayat Muslim.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Informasi dari dalam negeri, Supervisor Ondati Operasional Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Firzi Reza Gema Ramadan menyatakan gempa di Kepulauan Seribu mencapai 6,5 magnitudo. Firzi mengatakan parameter awal BMKG menunjukkan magnitudo 5,9, kemudian diperbarui menjadi magnitudo 6,5 berdasarkan data lebih lengkap. Pemutakhiran dilakukan karena SOP BMKG mengharuskan penyampaian informasi cepat kepada masyarakat dalam waktu kurang dari 5 menit. Menurutnya data awal belum lengkap, sedangkan parameter berikutnya menggunakan rekaman lebih panjang, sehingga menghasilkan informasi lebih optimal. Firzi menjelaskan gempa tersebut melemah bertahap, tetapi dapat menjangkau area geografis yang sangat luas. Berita dalam negeri lainnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kuningan, Jawa Barat bersama tim gabungan menangani titik api dan kepulan asap yang kembali muncul di kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai. Kepala BPBD Kabupaten Kuningan, Indra Bayu Permana menyebutkan, kebakaran kembali terpantau sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat Jumat kemarin, setelah tim melakukan pemantauan terhadap kawasan yang sebelumnya terbakar. Indra mengatakan munculnya kembali titik api diperkirakan berkaitan dengan sisa kebakaran sebelumnya, yang belum sepenuhnya padam dan kemudian menyambar lahan kering di sekitar lokasi. Berita mancanegara, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di New Delhi, India dalam rangka membahas percepatan penerbangan langsung antara dua negara hingga penjualan minyak sawit. Anwar menyampaikan pertemuan yang berlangsung dalam suasana persahabatan memberikan ruang untuk menilai kemajuan hubungan Malaysia-Rusia dan menetapkan beberapa langkah konkret untuk memperkuat kerjasama kedua negara. Menurutnya, pembicaraan juga membahas masuknya minyak sawit Malaysia ke pasar Rusia. Tidak hanya upaya untuk menggandakan nilai perdagangan Malaysia-Rusia, namun yang lebih utama, setiap kesepakatan yang dicapai harus segera diwujudkan dalam pelaksanaan. Berita olahraga, Timnas Indonesia akan menghadapi Yordania dalam pertandingan uji coba internasional pada 13 November mendatang di Stadion Internasional Amman, Yordania. Laga ini merupakan bagian dari persiapan tim berjuluk Nasyama para Kesatria untuk Piala Asia 2027 di Arab Saudi yang digelar mulai Januari tahun depan. Setelah menghadapi Indonesia, Yordania akan melawan Australia pada 17 November di tempat yang sama. Jika Yordania sudah mengumumkan Indonesia sebagai salah satu lawan mereka saat jeda internasional pada November, tidak demikian dengan PSSI yang hingga kini belum memberikan konfirmasi lebih lanjut.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pasca erupsi Gunung Anak Krakatau, masyarakat diminta tetap waspada terhadap potensi abu vulkanik dan perubahan aktivitas gunung. Ketika terjadi hujan abu, segera gunakan masker untuk melindungi saluran pernafasan dan kacamata atau pelindung mata untuk mencegah iritasi. Hindari berada di luar ruangan terlalu lama dan tutup rapat pintu, jendela, serta sumber air agar tidak terkontaminasi abu. Abu vulkanik yang menempel di rumah maupun kendaraan sebaiknya dibersihkan secara hati-hati dan tidak disapu kering agar partikel abu tidak kembali berterbangan. Yang tak kalah penting, masyarakat yang berdekatan dengan anak Gunung Krakatau diminta tidak mendekati kawasan gunung dan selalu mengikuti informasi resmi mengenai perkembangan aktivitas gunung. Tetap tenang, waspada, dan utamakan keselamatan.

Selamat ulang tahun ke 81 Radio Republik Indonesia. Terima kasih untuk dedikasi para angkasawan dan angkasawati di RRI selama 8 dekade ini. Semoga RRI terus menjadi media yang informatif dan edukatif bagi seluruh masyarakat di Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum bubuhannya, saya Lita Lee, saya penyanyi dan juga pencipta lagu dari Samarinda. Dan Ulun juga pendengar setia RRI Samarinda. Ulun mengucapkan selamat ulang tahun lah untuk RRI. Harapannya ke depannya untuk RRI terus bersinar, menyala jar urang tu. Habis itu terus spektakuler, bersinar selamanya. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum.

0: Menteri PPPA Rifa Fauzi mendorong perempuan desa mengembangkan keterampilan menjadi usaha produktif dan berkelanjutan. Upaya dinilai dapat memperkuat kemandirian ekonomi perempuan sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarga. TNI menyiapkan latihan Trident Resolve untuk memperkuat kemampuan menghadapi bencana dan ancaman keamanan non-tradisional. Latihan menghubungkan aspek keamanan maritim, keamanan cyber, serta kedokteran militer dalam satu skenario. Ketua Forum Masyarakat Indonesia Emas Formas Yohanes Handoyo Budi Setiadi menilai, herbal dapat menekan biaya kesehatan. Menurutnya, budaya hidup sehat berbasis herbal perlu diperkuat menuju Indonesia Emas 2045. Tiga informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Indonesia menyapa sore.
0: Kami juga akan menghadirkan informasi dari reporter terkait pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara menggelar gerakan pangan murah. Selengkapnya bersama reporter Muhammad Sanusi dari RRI Takengon. Nanti kami akan hadirkan informasinya seperti apa. Gerakan pangan murah di Takengon yang akan dilaporkan reporter kami Muhammad Sanusi yang saat ini berada di Takengon. Dan kita ke informasi berikutnya terlebih dahulu, Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur kembali erupsi pada Rabu 10 September pukul 7.56 waktu Indonesia Barat. Letusan disertai suara gemuruh sedang tersebut tercatat di seismogram, meskipun tinggi kolom abu tidak dapat teramati. Bersama reporter Karyantoni.
2: Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur kembali erupsi pada Rabu 10 September 2026 pukul 7.56 waktu Indonesia Barat. Letusan disertai suara gemuruh sedang tersebut tercatat di seismogram meskipun tinggi kolom abu tidak teramati. Berdasarkan data Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG Pos Pengamatan, Gunung Api Semeru di Gunung Sawur erupsi terekam dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi kurang lebih 1 menit 50 detik. Menurut warga desa Kamar Kajang, Candi Pulau Lumajang, Erlinda, suara gemuruh juga didengarkan oleh warga yang berada di sekitar lereng Gunung Semeru.
3: Iya Pak, sering banget saya dengarnya.
4: Biasanya sore atau malam atau tidak tentu ya?
3: Nggak tentu sih Pak.
4: Nggak tentu. Tapi sering ya intensitasnya suara gemuruh itu?
3: Iya sering banget.
4: Nggak takut dengan kondisi suara gemuruh itu?
3: Dulu takut banget sebenarnya, cuma ya gimana lagi tempat tinggalnya di sini Pak.
2: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lumajang Isnugroho berdasarkan data dari petugas pos pantau Gunung Semeru menyatakan saat ini status Gunung Semeru berada pada level 3 atau siaga. Dengan status siaga, masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan dan mematuhi rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi PVMBG maupun pemerintah setempat. PVMBG melalui KISDM Badan Geologi merilis 3 poin rekomendasi utama bagi masyarakat dan wisatawan. Yang pertama yakni tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara sepanjang Besukobokan sejauh 13 km dari puncak atau pusat erupsi. Di luar jarak tersebut warga dilarang beraktivitas dalam radius 500 meter dari tepi sungai atau sempadan sungai di sepanjang Besukobokan karena berpotensi terdampak perluasan awan panas dan aliran lahar hingga 17 km dari puncak. Selain itu, warga tidak boleh beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah atau puncak Gunung Semeru karena rawan lontaran material pijar. Mewaspadai potensi awan panas guguran, guguran lava dan lahar di sepanjang aliran sungai atau lembah yang berhulu di puncak Semeru, wilayah yang paling rawan meliputi Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat, serta sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai Besuk Kobokan. Hingga berita ini diturunkan, petugas pos pengamatan masih terus memonitor aktivitas vulkanik Semeru. Masyarakat diminta tetap tenang namun waspada, mengikuti arahan BPBD dan tidak terpancing informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dari Lumajang, Jawa Timur, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.
0: BMKG Palangkaraya mencatat ada 1.922 titik panas hotspot terdeteksi di wilayah Kalimantan Tengah pada Jumat 11 September bersama reporter Sabila Indasari.
5: Update tanggal 11 September mulai dari jam 00 sampai dengan jam 14 WIB terdeteksi ada 1.922 titik hotspot di wilayah Kalimantan Tengah.
6: Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Palangkaraya mencatat sebanyak 1.922 titik panas atau hotspot terdeteksi di wilayah Kalimantan Tengah pada Jumat 11 September 2026. Berdasarkan pemantauan sejak pukul 00 hingga 14 waktu Indonesia Barat, dari sejumlah titik tersebut, 59 titik diantaranya memiliki tingkat kepercayaan tinggi. Prakirawan BMKG Cilikriwut Palangkaraya Lian Adriani mengatakan, saat ini BMKG juga memantau kondisi cuaca terkini melalui citra radar dan satelit, di mana sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah terpantau cerah berawan dengan potensi kabut asap. Sementara itu, wilayah Kalimantan Tengah bagian utara masih berpeluang mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga sedang.
5: Wilayah kabupaten terbanyak titik hotspot ada di wilayah Kabupaten Pulang Pisau, yaitu 526 titik hotspot hari ini. Kemudian ada di wilayah Kabupaten Kapuas, yaitu 383 titik hotspot, dan ada di wilayah Kabupaten Katingan, 304 titik hotspot.
6: Lebih lanjut disampaikan Lian, untuk 3 hari ke depan, BMKG memperkirakan sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah masih akan mengalami cuaca cerah berawan yang berpotensi disertai kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Sementara potensi hujan ringan maupun hujan lokal diperkirakan terjadi di wilayah utara. Untuk wilayah yang berpotensi mengalami hujan antara lain Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Kapuas bagian utara, Gunung Mas bagian utara, Katingan bagian utara, serta sebagian wilayah Kabupaten Barito Utara bagian utara. Sementara itu, Kepala Bidang Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bencana BPBD Kota Palangkaraya Heri Pauji menyampaikan, untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Palangkaraya sejak bulan Agustus 2026 dilakukan di 5 kecamatan di Kota Palangkaraya.
7: Tersebar di 5 kecamatan yang ada di wilayah Kota Palangkaraya. Tim kita masih berjibaku di lapangan melakukan upaya pemadaman tersebar di wilayah Kota Palangkaraya.
6: Heri Pauji menyampaikan pula upaya penanganan karhutla dilakukan secara berkelanjutan dengan mengerahkan tim ke lokasi-lokasi yang masih ditemukan adanya api maupun potensi munculnya kembali kebakaran. Dari Kota Cantik, Palangkaraya, Bumi Tambun Bungai, Provinsi Kalimantan Tengah, Sabela Indahsari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tokoh Dunia. Ketika kau melakukan sesuatu yang mulia dan indah, tapi tak seorang pun memperhatikan, jangan bersedih, karena matahari pun tampil cantik setiap pagi, meski sebagian besar penontonnya masih tidur. John Lennon. Indonesia menyapa sore.
1: Kita ke informasi dari reporter terkait kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Musi Banyuasin mencapai luasan 455 hektar. Kecamatan Medak menjadi wilayah kebakaran terbesar dengan perkiraan luasan mencapai 300 hektar. Bersama reporter Muhammad Maulana.
2: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan terus menjadi perhatian. Hingga September 2026, luas lahan yang terbakar tercatat sekitar 455 hektar. Data tersebut merupakan hasil pengecekan lapangan dan pemantauan udara yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Musi Banyuasin. Dari total luasan tersebut, Kecamatan Medak menjadi wilayah dengan kebakaran terluas. Luas lahan yang terbakar di wilayah ini diperkirakan mencapai 300 hektar. Kepala Pelaksana BPBD Musi Banyuasin, Marco Susanto, mengatakan kebakaran juga terjadi di sejumlah wilayah lainnya seperti Bayung Lincir, Batanghari Leko, Lais, dan Sungai Lilin. Marco menyebut sebagian besar lahan yang terbakar di Medak merupakan lahan milik masyarakat. Kondisi ini menjadi perhatian karena sebagian wilayah yang terbakar merupakan lahan gambut. Dikatakan Marco, api di lahan gambut dapat menjalar di bawah permukaan dan sulit terlihat dari atas. Karena itu proses pemadaman membutuhkan penanganan dan pemantauan yang lebih intensif. BPBD Muba masih melakukan pemadaman di sejumlah lokasi sekaligus memantau kemungkinan munculnya kembali titik api.
3: Per hari ini total luas yang terjadi 455 hektar. Ini banyak terjadi di Medak, Bayu Lincir, di Batahari Leko, di Kecamatan Lais, di Kecamatan Sayu Sidik.
4: Di Medak ada berapa luas, Pak?
3: Medak kisaran sekitar 300 hektar hampir lebih kurang. Ini mayoritas banyak terjadi di Medak.
4: Lahan warga atau perusahaan, Pak?
3: Lahan warga.
5: Gambut ya, Pak ya?
3: Lahan gambut itu sekarang.
4: Lahan gambut.
3: Kedalaman sekitar 5 sampai 10 meter.
6: Sementara itu, Manggala Agni Daops 14 Yogi mengatakan patroli dan pemantauan terus dilakukan untuk mendeteksi potensi karhutla sejak dini. Masyarakat juga diminta lebih berhati-hati terhadap aktivitas yang dapat memicu kebakaran, termasuk saat menggunakan api di sekitar lahan dan membuang puntung rokok.
7: Di penanganan kebakaran hutan dan lahan ini tetap terus berpatroli pasti. Jadi tiap hari itu akan kami perkirakan di mana yang masih berpotensi terjadi karhutla. Itu akan kami jamban ini, ada teman-teman yang mengarah ke sana.
2: Untuk itu, BPBD Musi Banyuasin mengingatkan masyarakat agar tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar. Warga juga diminta segera melaporkan apabila menemukan titik api atau asap yang mengarah pada kebakaran. Langkah cepat diperlukan untuk mencegah api meluas, terutama di wilayah yang memiliki lahan gambut dan berpotensi menyimpan bara di bawah permukaan.
6: Dari Musi Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke informasi berikutnya, anggaran perlindungan gambut capai triliunan. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Riau pastikan ada skema pembagian manfaat bagi masyarakat adat. Bersama reporter Alwis Surya Atmaja.
8: Lembaga Adat Melayu Riau menginginkan masyarakat adat dilibatkan lebih dalam perlindungan hutan dan gambut di Provinsi Riau. Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Harian Lembaga Adat Melayu Riau yang juga merupakan utusan Batin Tenayan, Datuk M. Nasir Penyale mengatakan masyarakat lokal merupakan pihak yang paling dekat dengan kawasan gambut dan telah merasakan langsung manfaat maupun tantangan dari keberadaan ekosistem. Menurutnya masyarakat yang tinggal di kawasan gambut bukan berasal dari kelompok elit, melainkan masyarakat yang selama ini hidup berdampingan dengan lingkungan tersebut.
9: Sosialisasi sebenarnya kami sudah merasakan manfaat gambut tersebut. Tapi kalau tak ada peran untuk kami, misalnya hampa hasil yang dibuat habis, katanya tadi anggaran sampai triliunan kan, tapi hasil dan manfaat untuk masyarakat tak ada gunanya. Tak ada juga arti kita bernegara dan berbangsa, itu pertama.
8: Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, Mat Nuril, menjelaskan pemerintah telah menyiapkan mekanisme pelibatan masyarakat dalam wilayah intervensi program gambut seluas 2,6 juta hektar. Masyarakat yang berada di kawasan tersebut akan dikumpulkan dalam sebuah forum untuk membahas pembagian manfaat berdasarkan kontribusi dan upaya perlindungan yang telah dilakukannya.
5: Jadi orang-orang yang berada di areal yang menjadi wilayah intervensi yang 2,6 juta tadi itu akan dikumpulkan dalam satu forum untuk membicarakan pembagian manfaatnya sesuai dengan upaya-upaya yang dia sudah lakukan. Gitu kan? Upaya perlindungan yang dia sudah lakukan. Tetapi kalau yang tidak ada upayanya, tentu tak dapat, Pak. Nah, gitu kan? Tentu pihak-pihak yang melakukan upaya untuk menjaga tutupan hutan ini tetap baik sehingga emisi bisa diserap.
8: Delha Karyo berharap pendekatan berbasis partisipasi masyarakat dapat memperkuat upaya perlindungan gambut di Riau dan juga melibatkan masyarakat sebagai bagian dari solusi program konservasi hutan dan gambut. Demikian Alusret Maja melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
1: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
2: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
0: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

0: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkum Pasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
2: Indonesia menyapa sore.

Pemerintah Kabupaten Parigi Mautong, Sulawesi Tengah memperpanjang status tanggap banjir bandang di kabupaten itu selama 14 hari ke depan. Perpanjangan menyusul sejumlah infrastruktur masih membutuhkan penanganan lebih lanjut, yakni pemasangan dan perbaikan instalasi jaringan air bersih, pemasangan geopek, atau wadah berisi pasir dipasang di bantaran sungai dan kegiatan normalisasi sungai. Nanti kami akan tanyakan bagaimana situasi update terkininya di wilayah yang terdampak banjir. Kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Parigi Mautong. Nanti kami akan tanyakan bagaimana kondisi terkini di wilayah yang terdampak banjir. Apakah masih ada genangan atau wilayah yang sulit dijangkau? Lalu berapa jumlah warga yang saat ini masih terdampak atau mengungsi akibat banjir? Apa kebutuhan paling mendesak masyarakat saat ini? Apakah logistik, air bersih, layanan kesehatankah, tempat tinggal atau kebutuhan lainnya? Apakah ada wilayah yang masih berpotensi mengalami banjir susulan selama 14 hari masa perpanjangan ini? Lalu bagaimana kondisi infrastruktur seperti jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, sekolah, dan jaringan listrik setelah banjir? Nanti kami akan update hal ini bersama PLT Kepala BPBD Parigi Mautong. Untuk Anda yang ingin juga menyampaikan informasi peristiwa di daerah Anda, lalu juga suasana akhir pekan di daerah Anda seperti apa, dapat menyampaikan di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888.

0: Pemerintah Kabupaten Parigi Mautong resmi memperpanjang status tanggap darurat bencana banjir bandang selama 14 hari ke depan hingga akhir September 2026. Keputusan diambil Pemkab Parigi Mautong didasarkan pada pertimbangan teknis, karena masih banyaknya infrastruktur penting seperti jaringan air bersih dan area bantaran sungai yang memerlukan pemulihan mendalam. Seperti apa situasi terkininya, saat ini kami telah bersama PLT Kepala BPWD Parigi Mautong, Moh Rifai.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Rifai, selamat malam.
2: Iya, selamat malam.
0: Pak Rifai, bagaimana kondisi terkini di wilayah yang terdampak banjir? Apakah masih ada genangan atau wilayah yang sulit dijangkau?
2: Alhamdulillah, sampai saat ini untuk wilayah yang tergenang sudah tidak ada. Kemudian pengungsi juga sudah balik ke rumahnya masing-masing. Jadi secara anu sudah mulai sudah normal kembali.
0: Baik.
2: Nah, cuman ada beberapa lokasi, ada infrastruktur yang masih memerlukan perbaikan.
0: Baik, lalu kalau untuk infrastrukturnya sendiri saat ini yang memerlukan perbaikan itu ada apa saja, Pak?
2: Yang pertama itu perbaikan pipa. Memang ada, karena ada beberapa lokasi, beberapa desa yang kena banjir ini, pipanya itu rusak, putus. Nah, ini akan kami memerlukan perbaikan. Kami sudah memberikan bantuan pipa, tapi kan tetap untuk menyambungkan kembali dari intake-nya itu memerlukan waktu. Jadi kami bersama dengan warga, setelah kami berikan bantuan pipa-pipa, itu kami sambungkan kembali. Itu yang pertama. Kedua, normalisasi sungai juga sementara kami laksanakan dan belum sepenuhnya selesai. Dan yang ketiga, kami juga memasang geobag di beberapa titik sungai yang jebol, dan itu juga sementara kami laksanakan. Intinya sebenarnya itu. Jadi memang bagi desa yang belum pulih dari jaringannya yang masih memerlukan perbaikan, kami masih melakukan pemasukan air bersih melalui mobil tangki air, MTA.
0: Baik. Lalu kalau untuk kendala yang dihadapi BPBD dalam penanganan banjir hingga saat ini seperti apa itu, Pak?
2: Sebenarnya kendala sih tidak ada, cuma memang kami keterbatasan MTA ini sebenarnya yang agak ini juga, karena di satu sisi juga kami juga lagi siaga darurat, siaga karhutla dan kekeringan di wilayah bagian utara. Jadi mobil tangki air yang kami koordinir bersama dengan OPD lain, misalkan kami dapat bantuan mobil tangki air itu dari BPBPK, dari balai, di Kementerian PU ada 2 unit, kemudian dari PMI ada 1 unit, kemudian BPBD provinsi juga 1 unit. Nah, ini kami berbagi juga, kami arahkan juga untuk melakukan pemasukan air bersih bagi desa-desa yang kekeringan. Jadi memang wilayah kami ini agak unik, di bagian tengah sampai itu selatan itu dia mengalami banjir yang keadaan darurat kemarin, kemudian bagian utara itu malah kekeringan, dan kemarin itu ada beberapa kejadian karhutla juga. Nah, ini semua yang kami agak terhambat juga dengan mobil tangki air ini. Jadi kami membagi, jadi tidak semua ke ini, tapi kami bagi ke bagian utara.
0: Baik. Lalu kalau untuk kondisinya sendiri, ini kabarnya ada tanggap darurat 14 hari begitu ya, Pak Rifai ya?
2: Sudah, ya 14 hari sudah selesai. Namun karena belum infrastrukturnya belum sepenuhnya pulih, itu yang kami masih perpanjang. Tapi sudah beberapa desa yang sudah selesai, ini kami catat ini sisa ada 3 desa saja yang belum selesai kami lakukan perbaikan.
0: Baik. Lalu kalau untuk titik atau wilayah tertentu yang menjadi perhatian khusus karena dinilai paling rawan terjadi banjir susulan, apakah ada ini, Pak?
2: Karena ini bukan, memang wilayah kami ini semuanya ini hampir setiap kecamatan itu kan ada sungainya, jadi banyak sungai. Terutama tadi kami sebutkan itu bagian tengah sampai bagian selatan itu memang rawan untuk banjir. Nah, memang tapi satu sisi, tapi satu sisi lain lagi bagian selatan itu ya rawan kekeringan. Jadi seperti itu.
0: Baik. Nah, selain menggunakan geobag tadi, solusi lainnya seperti apa ini, Pak, yang dihadirkan?
2: Untuk sungai-sungai itu kan kami lakukan normalisasi. Untuk ya, jadi semacam itu. Kemudian ada juga pemasangan bronjong. Jadi ada sekitar 4 sungai ini yang kami laksanakan normalisasi, tapi bukan cuma kami sendiri, kami dengan BPBD provinsi, kemudian dari Balai Wilayah Sungai juga ambil bagian. Jadi masih kami membagi apa namanya kerja per desanya. Ada yang ambil di bagian desa ini, ada yang bagian desa yang lain. Nah, untuk perbaikannya ada menggunakan geobag, juga untuk menutup 3 jebol, ada juga yang menggunakan bronjong. Jadi seperti itu, Bu.
0: Baik, apakah ada evaluasi terhadap sistem peringatan dini lalu juga mitigasi banjir setelah kejadian ini, Pak?
2: Ya, memang untuk sistem peringatan ini memang harus kami ini kan, kami perlukan, karena memang untuk wilayah Parimautong, untuk sistem peringatan ini kan masih belum ada sebenarnya untuk menggunakan teknologi. Jadi masih apa namanya melihat dengan keadaan apa namanya cuaca saja yang kami sebarkan. Jadi seperti kepada jika misalnya ada dari BMKG memberikan peringatan dini, itu yang kami sebarkan. Cuma memang ke depan nanti memang harus ada semacam teknologi, terutama untuk wilayah-wilayah apa namanya masyarakat-masyarakat yang mendiami bantaran sungai. Nah, ini harus paling tidak ada apa namanya sistem peringatan dini yang harus kami apa namanya buat. Jadi seperti itu.
0: Baik. Lalu kalau untuk normalisasi, apakah juga masyarakat di sana ini turut membantu begitu kelancaran tersebut atau seperti apa?
2: Iya, untuk normalisasi karena menggunakan alat, jadi masyarakat membantu dengan memasang geobag saja. Tapi kalau untuk normalisasi kan kami menggunakan ekskavator. Tapi masyarakat sangat antusias, kemudian terutama untuk di sungai itu, dan juga untuk penyambungan pipa, untuk perbaikan-perbaikan pipa, pipa air yang putus itu, kami kerjasama dengan masyarakat. Jadi lumayan masyarakat juga yang melaksanakan untuk perbaikan, ada intake atau ada juga bangunan penangkap air yang tertimbun lumpur, yang masyarakat bersama-sama membersihkan, mengangkat lumpur tersebut.
0: Baik, berarti masyarakat juga antusias dan bahu-membahu. Tidak ada penolakan ya Pak ya di pemukiman tersebut?
2: Tidak
0: ya?
2: Ada. Tidak ada.
0: Baik. Lalu kalau untuk Pemda sendiri, apakah juga membutuhkan dukungan tambahan ini dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat?
2: Ya, kami tetap memerlukan, apa namanya, makanya ini kami dibantu oleh mobil tangki air dari Kementerian PU ada 2 unit, kemudian BPBD provinsi juga kami dibantu juga. Memang kami harapkan ke depan, karena kami sendiri dari BPBD Kabupaten tidak mempunyai MTA, mobil tangki air sendiri. Jadi ke depan nanti ya, kami lagi bermohon untuk mendapatkan mobil tangki air. Jadi seperti itu, Pak.
0: Baik. Lalu kalau untuk sementara langkahnya tidak ada mobil tangki air, lalu menggunakan apa, Pak, untuk saat ini?
2: Ya, itu yang kami apa namanya kerjasama dengan yang tadi itu dari PMI, mereka punya mobil tangki air 1 unit. Kemudian dari BPBD provinsi juga kami bermohon untuk membantu mereka datangkan 1 unit. Kemudian dari BPBPK itu dari Kementerian PU mereka mendatangkan 2 unit. Jadi untuk kami di sini alhamdulillah ada 4 unit mobil tangki air yang sehari-hari membantu. Walaupun bukan dari BPBD kami, tapi kami koordinir. Yang kami bagi di wilayah-wilayah yang air bersihnya belum pulih. Dan juga yang tadi kami sebutkan itu yang wilayah-wilayah yang mengalami kekeringan. Dengan keterbatasan, sebenarnya kami memerlukan lebih banyak lagi MTA. Ya, cuma kami maksimalkan saja yang ada, sambil juga kami bermohon kepada pusat, ke BNPB untuk mendapatkan bantuan mobil tangki air.
0: Baik, berarti kalau untuk warga saat ini sudah aman saja kembali ke rumah, hanya saja infrastruktur sudah. Perbaikan pipa begitu ya Pak Rifai ya?
2: Iya.
0: Oke, baik.
2: Jadi yang masyarakat yang belum ada air mengalir ke rumahnya, itu yang kami gunakan mobil tangki air itu untuk memasok air sehari-hari.
0: Baik. Lalu kalau untuk pesan BPBD sendiri kepada masyarakat Parigi Motong, saat ini masih berada di wilayah terdampak maupun yang tinggal di daerah rawan banjir, seperti apa ini, Pak?
2: Ya, memang terutama kepada masyarakat, karena kita tahu sendiri bahwa ini cuaca ini sementara ini tidak menentu juga. Di satu sisi memang ada banjir, satu sisi lain memang ada kekeringan. Jadi terutama kepada masyarakat yang dekat dengan bantaran sungai untuk tetap hati-hati jika ada curah, kita lihat kan curah hujan yang biasanya tinggi. Kemudian tetap memperhatikan imbauan dari pemerintah, entah itu dari BMKG atau dari BPPD maupun dari desa. Jadi gitu, Mbak.
0: Baik, berarti yang dibutuhkan itu adalah mobil tangki air begitu ya, meskipun juga tadi suasana di sana telah kondusif. Ya, baik. Terima kasih Pak Rifai, ini telah menyampaikan update terkininya Pak Rifai. Semoga juga keluhannya tadi segera teratasi begitu ya, Pak Rifai ya. Baik, terima kasih Pak Rifai, selamat malam.
2: Malam.
0: Pelaksana tugas Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Parigi Mautong, Muhammad Rifai.
1: Wawancara Pro 3.

0: Meski kejadian itu sudah berlalu beberapa tahun yang lalu, masih terlintas jelas bagaimana detik-detik aku merasa kehilangan seseorang yang bukan siapa-siapa bagiku. Hari itu hari yang bahagia. Kulewati waktu berdua bersamanya. Dan ketika hari sudah mulai sore, aku hendak pulang ke rumah, tiba-tiba ada perasaan aneh yang menyelimuti hatiku.
1: Hati-hati, Dina. Jalan licin.
2: Iya, Senja. Aku tahu itu.
1: Pegang tangan aku, Dina. Aku takut kamu terjatuh.
0: Sesaat ku menatapnya, ada suatu misteri yang tersembunyi di balik matanya. Kemudian ku gapai dan ku pegang erat tangannya.
1: Dina, mau aku antar?
2: Tapi aku tadi sudah janjian dengan kakakku Roy untuk menjemputku di sini.
0: Mendengar jawabanku, Senja hanya bisa tersenyum. Namun jelas di mataku, ada sesuatu yang banyak ingin ia sampaikan padaku. Namun kejadian itu berlalu begitu cepat, karena Roy tiba-tiba sudah menjemputku. Dan di tempat itu, terakhir aku berjumpa dengannya.

0: Aku duluan ya. Kamu pulangnya hati-hati.
1: Bukannya Senja mengiyakan, namun ia justru balik berpesan.
2: Jaga diri baik-baik ya. Aku kan tidak selamanya bisa menjaga kamu.
1: Satu jam berlalu, tiba-tiba ada rasa khawatir kehilangannya. Hujan kembali turun begitu deras. Di televisi banyak sekali berita tentang bencana banjir. Ya Allah, ada apa ini? Kenapa tiba-tiba aku jadi gelisah?

Lelah seharian aku mengkhawatirkannya. Dan hari sudah mulai larut malam. Ku coba untuk merebahkan badanku. Sebelum aku pejamkan mata, aku berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Semoga senja selalu dalam lindungannya. Aneh, kala itu sempat mulutku berkata, "I love you, senja." Dan kemudian aku tertidur.

0: Astaga, benda apakah yang jatuh itu tadi? Ternyata bingkai foto ini. Foto ini kan fotoku dengan Senja. Oh Tuhan, pertanda apakah ini?
1: Kala itu aku kembali teringat pada Senja, dan rasa risau hatiku pada Senja semakin bertambah.
0: Sebaiknya aku coba kembali menghubungi Senja. Siapa tahu handphonenya sudah aktif kembali. Kenapa handphonenya masih juga tidak bisa dihubungi?
1: Malam itu berlalu dengan begitu cepat. Ketika pagi mulai menjelang.
2: Kenapa mukamu pucat, Dina? Kamu malam tadi kurang tidur.
0: Iya, Bu. Aku terlalu banyak memikirkan keadaan teman-temanku di kampus. Yang sekarang sedang melakukan aktivitas kemanusiaan dalam membantu korban bencana banjir.
2: Kekhawatiranmu itu ada benarnya, sayang. Tadi, Ibu baru saja mendengar berita dari radio yang memberitakan bahwa kemarin saat hujan begitu lebat turun, tanggul yang ada di Kelurahan Karangmekar jebol. Dan rumah warga banyak yang terendam air. Dan kau tidak salah, ada 5 orang korban yang tewas akibat banjir.
0: Masya Allah, benarkah itu, Bu?
3: Benar itu, Dina.
0: Apanya yang benar, Ayah?
3: Kejadian banjir yang menimpa desa Karangmekar kemarin telah merenggut 5 korban jiwa. Di antaranya ada seorang mahasiswa peduli lingkungan dan bencana yang turut menjadi korban saat ia berusaha menyelamatkan warga yang terjebak dalam deras arus air.
0: Ayah tahu siapa itu orangnya?
3: Ayah tidak tahu siapa nama mahasiswa itu, tapi radio hanya menyebutkan inisialnya saja.
0: Ayah ingat siapa nama inisialnya?
3: Tidak salah, inisialnya S.
0: Benar, S ayah inisialnya.
3: Kalau tidak salah, benar itu. Memangnya kenapa, Dina?
1: Aku tidak kuasa lagi menahan sedih dan air mataku. Aku terus berlari ke kamarku. Aku bergegas. Ku ambil handphoneku. Hatiku dihantui perasaan keinginan tahu. Siapa orang berinisial S itu? Apakah ia Senja?
3: Kenapa Dina seperti itu, Bu?
2: Entahlah ya. Mungkin ia khawatir jika yang menjadi korban banjir itu adalah temannya di kampus. Untungnya saat kemarin itu si Roy buru-buru menjemputnya pulang. Kalau saja ia terlambat menjemput Dina, mungkin anak kita juga menjadi korban banjir itu ya.
3: Iya betul juga, Bu. Lokasi banjir itu kan tidak jauh dari kampusnya Dina. Dan lagi pula, Dina juga ikut aktif dalam kegiatan mahasiswa peduli lingkungan dan bencana.
0: Halo, Assalamualaikum Maya.
4: Waalaikumsalam. Iya, ada apa Dina?
0: Kamu tahu peristiwa banjir kemarin itu?
4: Iya, aku tahu. Kamu nggak tahu, Din?
0: Iya Maya, kemarin itu setelah selesai mata kuliah hukum perdata, aku langsung pulang dijemput kakakku Roy. Kamu dengar kabar nggak? Kalau kemarin itu ada mahasiswa yang turut menjadi korban.
4: Iya, aku mendengar kabar itu dari Ibu Rita. Katanya ada teman kampus kita yang turut menjadi korban dalam peristiwa itu.
0: Siapa dia Maya? Apakah ia teman sekampus kita?
4: Ya, Dina.
0: Siapa orangnya, Maya?
4: Senja, Dina.
0: Astaga!

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Kami juga mengundang Anda pendengar untuk hadir di Warga Bicara. Anda dapat menyampaikan informasi peristiwa di daerah Anda, lalu juga menyampaikan bagaimana suasana akhir pekan di daerah Anda. Dengan cara menghubungi di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888.

Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional, terus mengudara untuk Indonesia. Setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Di tanggal yang sama itu, juga diperingati sebagai Hari Kelahiran Radio Republik Indonesia atau RRI. Tapi, pernahkah kalian tahu bagaimana sejarah peringatan Hari Radio atau Hari RRI tersebut? RRI didirikan sebulan setelah siaran radio Hoso Kyoku dihentikan tanggal 19 Agustus 1945. Saat itu masyarakat menjadi buta akan informasi dan tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah Indonesia merdeka. Apalagi, radio-radio luar negeri saat itu mengabarkan bahwa tentara Inggris yang mengatasnamakan sekutu akan menduduki Jawa dan Sumatera. Tentara Inggris dikabarkan akan melucuti tentara Jepang dan memelihara keamanan sampai pemerintahan Belanda dapat menjalankan kembali kekuasaannya di Indonesia. Dari berita-berita itu juga diketahui bahwa sekutu masih mengakui kedaulatan Belanda atas Indonesia. Dan kerajaan Belanda dikabarkan akan mendirikan pemerintahan bernama Netherlands Indian Civil Administration atau NICA. Menanggapi hal tersebut, orang-orang yang pernah aktif di radio pada masa penjajahan Jepang menyadari radio merupakan alat yang diperlukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk berkomunikasi dan memberi tuntunan kepada rakyat mengenai apa yang harus dilakukan. Maka, wakil-wakil dari 8 bekas radio Hoso Kyoku mengadakan pertemuan bersama pemerintah di Jakarta. Pada tanggal 11 September 1945, pukul 17 waktu Indonesia Barat, delegasi radio sudah berkumpul di bekas gedung Radvan Indi Pejambon dan diterima Sekretaris Negara. Abdurrahman Saleh yang menjadi ketua delegasi menguraikan garis besar rencana pada pertemuan tersebut, mengingat tentara sekutu akan mendarat di Jakarta akhir September 1945. Radio dipilih sebagai alat komunikasi karena lebih cepat dan tidak mudah terputus saat pertempuran. Pada akhir pertemuan, Abdurrahman Saleh membuat simpulan antara lain dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa. Pemerintah menyanggupi simpulan tersebut dan siap membantu RRI. Lalu pada pukul 24 waktu Indonesia Barat, delegasi dari 8 stasiun radio di Jawa mengadakan rapat di rumah Adang Kadarusman. Para delegasi yang ikut rapat saat itu adalah Sutaryo dari Purwokerto, Sumarmat dan Sudomarto dari Yogyakarta, Suhardi dan Harto dari Semarang, Maladi dan Sutardi Harjolukito dari Surakarta, serta Darya, Sakti Alamsyah dan Agus Marasutan dari Bandung. Dua daerah lainnya, Surabaya dan Malang, tidak ikut serta karena tidak adanya perwakilan. Hasil akhir dari rapat itu, didirikanlah RRI dengan Abdurrahman Saleh ditunjuk sebagai pemimpin.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Teman-teman yang berjuang meliput di Krakatau, termasuk teman-teman yang mencari fakta dan kebenaran peristiwa dari media-media atau profesi-profesi jurnalis.
2: Kali ini kita sudah membuktikan bahwasanya menggunakan cairan ini cukup efektif, namun kita akan menunggu 1-2 hari.
0: Masyarakat diminta lebih bijak dalam memberikan komentar terkait hilangnya 5 jurnalis di perairan Gunung Anak Krakatau. Mabes Polri melakukan uji formula baru untuk mempercepat pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Arab Saudi merespon keputusan Inggris terkait Israel di tepi barat. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pewarta foto Indonesia atau PFI meminta masyarakat lebih bijak dalam memberikan komentar terkait dengan hilangnya 5 jurnalis di perairan Gunung Anak Krakatau melalui media sosial. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Pencarian 5 jurnalis dan 3 awak kapal yang hilang kontak di perairan Selat Sunda telah memasuki hari kelima. Sebanyak 14 unit kapal dikerahkan untuk menyisir 6 sektor. Selain itu, helikopter juga dikerahkan untuk memperkuat sektor udara. Di tengah pencarian 8 orang, pewarta foto Indonesia PFI meminta masyarakat dan warganet lebih bijak dalam memberikan komentar di media sosial terkait hilangnya 5 jurnalis di perairan Selat Sunda. Ketua Umum Pewarta Foto Indonesia Dwi Pambudo menegaskan, jurnalis memiliki naluri untuk memberitakan peristiwa termasuk aktivitas Gunung Anak Krakatau kepada masyarakat. Jurnalis melakukan riset dan perencanaan matang sebelum meliput peristiwa. Dwi menegaskan jurnalis bekerja sesuai dengan amanat undang-undang. Penegasan tersebut untuk menepis narasi negatif sejumlah warganet yang menyebut 5 jurnalis nekat memasuki zona berbahaya.
4: Karena teman-teman kita ini kita nilai sebagai pejuang kemerdekaan pers dan demokrasi pers, karena teman-teman menjadi ujung tombak informasi bagi bermanfaatnya informasi ke masyarakat. Kami menghimbau pada masyarakat untuk tidak selalu membuat konten-konten atau berita-berita yang tidak terverifikasi dari lembaga-lembaga resmi. Kali kita mengajak kepada semua masyarakat untuk mengurangi semua berita-berita yang tidak bermanfaat, karena teman-teman yang berjuang meliput di Krakatau, termasuk teman-teman yang mencari fakta dan kebenaran peristiwa dari media-media atau profesi-profesi jurnalis yang terverifikasi dan mempunyai kualitas secara fakta.
5: Semua insan pers mempunyai naluri ya, mencari berita. Ketika ada berita di depan, yang diutamakan peristiwa secepatnya. Nah itu naluri yang dibentuk pun profesi ini sudah menjadi akar rumput. Kita harus respect kepada peristiwa untuk memberitakan fakta yang sebenarnya kepada masyarakat.
3: Iringan doa dikirimkan oleh rekan sejawat jurnalis di jantung kota Jakarta, Bundaran Hotel Indonesia. Ratusan jurnalis dan sejumlah warga berkumpul untuk berdoa bersama. Rizky, salah satu jurnalis Indonesia, menyampaikan harapan agar 8 orang ditemukan dalam keadaan selamat.
6: Kami berharap di sini berdoa agar teman-teman kita dapat ditemukan dalam kondisi selamat, dapat kembali ke keluarga masing-masing, dan kami juga dapat kembali bekerja bersama seperti sedia kala.
3: Pewarta Foto Indonesia juga memberikan pendampingan untuk warga 5 jurnalis yang hilang kontak saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau, seperti fasilitas menginap, logistik, dan ikut serta dalam pencarian korban bersama tim SAR gabungan. Seperti diketahui, rombongan jurnalis hilang kontak pada Senin, tanggal 7 September tahun 2026. Adapun kelima jurnalis tersebut, yakni M. Bagus Khairunnas dari Antarfoto, Ari Basuki jurnalis Merdeka.com, Yudhistira Pranoto jurnalis iNews, Firman Daud, jurnalis Anadolu, dan Donald Husni, jurnalis Lepas. 5 jurnalis foto tersebut sedang menjalankan tugas peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tersemudara untuk Indonesia.
0: Sebagai wujud solidaritas terhadap 5 jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Krakatau, puluhan wartawan kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama di Taman Apsari, Surabaya. Faris Yarbo menyampaikan laporannya.
7: Puluhan wartawan kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama yang berlangsung di Taman Apsari, Surabaya Jumat petang. Kegiatan ini wujud solidaritas terhadap 5 jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Krakatau. Suasana hikmat terasa selama prosesi doa bersama berlangsung. Dengan duduk bersila di depan foto 5 jurnalis dihiasi lilin yang menyala, wartawan yang hadir memanjatkan doa berharap ada keajaiban agar para korban dapat segera ditemukan dalam kondisi selamat. Valentinus Hartayan, selaku Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Korda Surabaya, menyatakan pihaknya turut berduka atas kabar hilangnya 5 jurnalis dan berharap bisa segera ditemukan dalam kondisi selamat.
8: Tentunya kita sampaikan prihatinan yang mendalam atas hilangnya komunikasi 5 rekan jurnalis dan 3 kru kapal cepat itu di perairan sekitar Gunung Anak Krakatau. Tentunya harapan kita semua, semoga 5 rekan jurnalis, rekan kita, dan 3 kru kapal cepat segera dapat ditemukan dengan atau dalam kondisi selamat.
7: Hal senada juga diungkapkan Suryanto, Ketua Pewarta Foto Indonesia Surabaya. Ia mengaku turut prihatin karena beberapa jurnalis foto hilang dalam melakukan tugas jurnalistik tersebut.
9: Doa bersama harapan kami, 5 jurnalis dan 3 orang kru ini bisa segera ditemukan dengan selamat. Harapannya itu. Simbol lilin adalah simbol harapan dari kami semua agar 5 dan 3 orang rekan kami itu bisa segera ditemukan harapan. Itu adalah lilin harapan.
7: Selain menggelar doa bersama, PFC Surabaya juga terus menjalin komunikasi intensif dengan pengurus PFI nasional serta jejaring media internasional. Pihaknya juga mendorong memperkuat koordinasi dengan tim penyelamat gabungan agar pencarian berjalan maksimal. Faris Yarbo melaporkan.
0: Pendengar, Mabes Polri melakukan uji formula baru untuk mempercepat pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Riau dengan menggunakan X-Fire. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
10: Penggunaan cairan X-Fire untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan di lahan gambut Kabupaten Pelalawan menunjukkan hasil awal yang efektif. Cairan pemadam yang disalurkan oleh staf logistik Mabes Polri diuji langsung saat proses pendinginan lahan bekas terbakar seluas sekitar 3,4 hektar di Desa Sering, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Karo SDM Polda Riau Kombes Pol Boy Jackson Situmorang mengatakan penggunaan X-Fire menjadi bagian dari upaya Polri mencari metode yang lebih efektif dalam menangani kebakaran di lahan gambut, terutama bara api yang tersimpan di bawah permukaan tanah. Karena itu, uji coba di Pelalawan tidak hanya ditujukan untuk melihat kemampuan X-Fire dalam mempercepat pemadaman dan pendinginan, tetapi juga menguji efektivitasnya terhadap bara di bawah permukaan gambut.
11: Kali ini kita sudah membuktikan bahwasanya menggunakan cairan ini cukup efektif, namun kita akan menunggu 1-2 hari. Apakah betul-betul cairan itu bisa benar-benar bermanfaat dan memadamkan 0% titik api yang ada di bawah permukaan lahan gambut tersebut. Mudah-mudahan metode ini bisa berguna dan bisa kita terapkan di Provinsi Riau sebagai langkah mitigasi kita untuk tahun-tahun berikutnya.
10: Sementara itu, masyarakat berharap penggunaan teknologi tersebut benar-benar mampu mempercepat proses pemadaman dan pendinginan serta mencegah munculnya kembali titik api.
12: Menurut saya ini inovasi yang bagus ya. Saya baca-baca dari berita juga kalau inovasi ini cukup efektif untuk memadamkan karhutlah di Riau. Semoga dengan adanya inovasi ini titik api di Riau segera dipadamkan, dapat segera padam dan tidak ada muncul lagi titik api yang baru.
10: Teknologi ini diharapkan dapat membantu mempercepat proses pemadaman sekaligus mengurangi kebutuhan air di lapangan. X-Fire sebelumnya telah digunakan dalam penanganan kebakaran lahan gambut di Sumatera Selatan dan Kalimantan. Untuk memastikan efektivitasnya pada lapisan gambut, pihak kepolisian akan melakukan evaluasi terhadap titik uji X-Fire beberapa hari ke depan. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya semakin meluas yang mengakibatkan kabut asap semakin pekat dan radius pandangan mencapai setengah kilometer. Edi Suroso menyampaikan laporannya.
13: Memberikan informasi tercepat atau masyarakatnya sendiri itu ikut memadamkan.
14: Kebakaran lahan semakin meluas dan menimbulkan kabut asap semakin pekat, terutama di Palangkaraya ketika pagi dan siang sampai menjelang malam hari. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Linmas Satpol PP Palangkaraya Irwan menghimbau masyarakat untuk turut berperan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan sejak api pertama kali muncul.
13: Memberikan informasi tercepat atau masyarakatnya sendiri itu ikut memadamkan respon cepat gitu. Jadi api itu tidak sempat membesar kalau diantisipasi lebih dulu dari masyarakat.
15: Oke, saat ini sudah meluas ya?
13: Sudah meluas.
15: Oke. Dan sulit dipadamkan ya?
13: Sulit dan dipadamkan. Karena apa? Gambut ini bukan seperti penanganan kebakaran rumah. Kalau rumah itu udah kita semprot paling 1 jam, 2 jam. Kalau yang namanya lahan ini mungkin 3 hari atau 4 hari itu pun belum selesai. Karena apa? Gambut itu yang terbakar itu dia membuat rongga di bawah, bikin goa. Jadi merambat akhirnya meluas.
14: Menurutnya keterlibatan masyarakat sangat penting untuk mempercepat penanganan sehingga api tidak sempat membesar dan meluas. Irwan mengatakan masyarakat dapat memberikan informasi secepat mungkin kepada petugas maupun melakukan respon awal dengan mengupayakan pemadaman apabila kondisi memungkinkan. Langkah cepat tersebut dinilai mampu mencegah api berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas dan sulit untuk dikendalikan. Sementara itu dampak karhutlah juga dirasakan masyarakat salah satunya Samian. Ia mengeluhkan terganggunya pernapasan dan penglihatan. Selain itu, kondisi asap yang mengganggu dapat berdampak pada aktivitas serta perjalanan masyarakat. Karena itu, penanganan karhutla perlu dilakukan secara cepat dan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat di sekitar lokasi kejadian.
16: Iya, gimana ya? Pertama, pernapasan. Terus, penglihatan. Terus? Pernapasan, penglihatan. Terus, perjalanan-perjalanan ini ya terganggu juga. Kendalanya hanya itu aja, kalau sudah
17: turun hujan, mungkin ini juga.
18: Berarti tidak mampu ya, petugasnya ya?
16: Itu mungkin tidak mampu juga. Iya itu, carinya air yang susah. Ya mungkin ya kayak itu namanya, yang di kan airnya.
14: Ia menambahkan upaya penting dalam pemadaman karhutla di lahan gambut adalah memastikan air dapat menjangkau bagian tanah yang terbakar. Penanganan tidak cukup hanya dengan membasahi permukaan karena api dapat tetap menyala di bawah tanah dan kembali muncul apabila tidak dipadamkan secara menyeluruh. Edi Suroso melaporkan.
0: Kepala Staf TNI Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali memastikan bahwa kapal induk ITS Giuseppe Garibaldi tidak perlu dikawal kapal perang saat menjalankan operasi militer selain perang di Indonesia. Bobby O. Sapulete melaporkan.
19: Dia bisa kembali lagi ke kapal induk. Di situ sudah tersedia bahan bakar aftur yang diperlukan oleh heli.
20: Kepala Staf TNI Angkatan Laut KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan sejak awal TNI AL ingin memfokuskan penggunaan kapal induk Giuseppe Garibaldi untuk misi kemanusiaan seperti penanggulangan bencana alam. Menurut Muhammad Ali, kapal induk Giuseppe Garibaldi tidak perlu dikawal kapal perang saat menjalankan operasi militer selain perang atau OMSP di Indonesia. Dengan kapasitas muatan Garibaldi yang besar, TNI AL mampu mengirim bantuan logistik dan pasukan ke daerah bencana dalam jumlah banyak.
19: Jadi nanti fungsi dari kapal induk ini mungkin saat ini lebih difokuskan kepada OMSP, namun kita siapkan juga untuk OMP, untuk operasi militer untuk perang. Dengan mudah, kemudian pembagian logistik bencana juga akan lebih mudah. Dari satu titik, dia bisa kembali lagi ke kapal induk. Di situ sudah tersedia bahan bakar, aftur yang diperlukan oleh heli. Jadi tidak perlu mencolok di daerah-daerah yang belum tentu ada bahan bakar pendukungnya.
20: Namun demikian, Kepala Staf TNI Angkatan Laut KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan tidak menutup kemungkinan jika kedepannya kapal induk ini akan digunakan untuk operasi militer di dalam ataupun di luar negeri. Dari Jakarta, Bobby Osa Polite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pembukaan MTQ Nasional 2026 di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang malam ini akan dilaporkan oleh rekan kami Tika Budiman. Tika.
1: Ya, saat ini saya sudah berada di lapangan Simpang 5 Semarang dan dapat saya informasikan pada malam hari ini akan segera berlangsung pembukaan dari gelaran Musabaqo Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 yang mana dipusatkan di lapangan Simpang 5 Semarang. Dan antusiasme masyarakat saat ini sudah nampak begitu luar biasa di lapangan Simpang 5 Semarang, terbukti dari luasnya lapangan Simpang 5 Semarang saat ini sudah berjubel dengan ribuan para peserta, baik dari kafilah, ada pendukung official dan juga masyarakat yang turut serta menyaksikan dari pembukaan malam hari ini. Dan memang nanti dijadwalkan pembukaan ini akan dipimpin langsung oleh Menteri Agama RI dan akan dihadiri dari 17 gubernur yang ada di Indonesia. Pantauan RRI Semarang saat ini sudah tampak hadir Gubernur Maluku Serly, ada Gubernur Riau, Kepulauan Riau, Jambi, NTB, NTT, Sumbar, Bengkulu, Gubernur Kalimantan Utara, Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Maluku Utara, Kaltim, Sulteng, Jatim, dan Sumbar ini juga sudah tampak berada di lokasi. Dan MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 ini nantinya akan diikuti oleh ribuan kafilah dan nantinya akan dilakukan pertandingan 8 cabang dan 24 golongan dari lombanya, dan penilaian juga akan didukung dengan 165 dewan hakim yang bertugas secara profesional, objektif, transparan, dan bertanggung jawab dalam kegiatan pada malam hari ini. Dan memang pada malam hari ini belum tampak kegiatan dimulai, namun dijadwalkan kegiatan akan berlangsung pada pukul 19.30 nanti. Dan kegiatan ini tidak hanya dimeriahkan dengan pembukaan saja, melainkan juga diwarnai dengan pentas budaya, tari kolosal, dan nanti juga akan ada pengibaran bendera LPTQ di lapangan Simpang 5 Semarang. Dan pantauan RRI saat ini juga sudah ada pameran yang diikuti 35 provinsi yang ada di Indonesia, tepatnya berada di samping barat dari lapangan Simpang 5 Semarang, di mana UMKM-UMKM ini merupakan UMKM unggulan dari berbagai daerah di Indonesia yang harapannya bisa menjadi ajang promosi dan menggiatkan ekonomi. Nah, demikian informasi yang bisa saya laporkan kembali ke Pro 3 RRI.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah H. Amodi, merespon keputusan Inggris terkait dengan Israel di tepi barat yang merupakan keputusan negara itu sendiri, serta memastikan posisi Arab Saudi terhadap Palestina merupakan suatu sikap yang jelas mendukung. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
21: Today we refuse to be bystanders
2: Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband menuduh Israel melakukan pembersihan etnis di Palestina dalam pidato yang disampaikan di hadapan para anggota parlemen pekan ini. Miliband menegaskan bahwa kebijakan resmi Inggris menyatakan permukiman Israel yang berkembang pesat di seluruh tepi barat yang diduduki adalah melanggar hukum. Keputusan Inggris itu pun mendapatkan respons dari Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Ha'amudi. Faisal dalam pertemuan Jumat kemarin menyebut posisi Arab Saudi terhadap Palestina merupakan suatu sikap yang jelas mendukung.
21: Sikap pemerintah Arab Saudi sangat jelas berkaitan dengan isu Palestina ini. Kita tahu bahwa Saudi sangatlah jelas dalam memberikan sikap terhadap Palestina. Sementara berkaitan dengan Inggris itu adalah sikap daripada negara itu secara keseluruhan.
2: Adapun Menteri Luar Negeri Inggris, Ed Miliband, turut mengumumkan sanksi terhadap permukiman ilegal Israel di tepi barat yang diduduki, yakni dengan menuduh pemerintah Israel menutup mata terhadap pembersihan etnis terhadap warga Palestina yang dilakukan oleh para pemukim.
22: Kami mengambil tindakan terhadap layanan yang dapat mencegah perluasan permukiman baru. Kami mengambil tindakan terhadap kekerasan yang dilakukan para pemukim. Kami mendukung pertanggungjawaban atas apa yang telah terjadi di Gaza dan berkomitmen untuk menggalang komunitas internasional guna menghadapi krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung dan mendesak.
2: Sementara Menlu Miliband turut menyebut Inggris melarang perdagangan dengan Israel. Larangan perdagangan Inggris terhadap barang-barang dari permukiman ilegal muncul di tengah meningkatnya gelombang pogrom atau penyerangan massal yang dilakukan para pemukim Israel terhadap komunitas Palestina di tepi barat yang diduduki serta perluasan permukiman yang kontroversial. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Para pemimpin negara-negara anggota BRICS bertemu di ibu kota India, New Delhi, yang berlangsung di tengah dampak ekonomi global akibat konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, konferensi tingkat tinggi atau KTT tersebut diharapkan dapat menghasilkan solusi terkait krisis energi, kekhawatiran mengenai keamanan energi, perdagangan, dan inflasi. Kita beralih ke informasi olahraga. Pendukung Persija Jakarta mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Macan Kemayoran yang berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor 2-1. Laporannya disampaikan Rizky Basuki.
23: Persija Jakarta berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor tipis 2-1 dalam laga pekan kedua Indonesia Super League musim kompetisi 2026-2027. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta itu, dihadiri lebih dari 58.000 penonton. Dalam pertandingan itu, Persija unggul lebih dulu di babak pertama melalui gol Alexander Yeremeyev di menit ke-41. Tim tamu Persib Bandung sempat membuat Stadion Gelora Bung Karno hening karena penyerang Persib, Sekulik, berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-81. Namun, pemain baru Persija asal Kroasia, Ivan Mamut, berhasil mencetak gol kemenangan di menit injury time, yakni pada menit ke-95. Kemenangan dramatis Persija itu bahkan membuat pendukung Persija asal Cilandak, Jakarta Selatan, Gofar, tidak dapat berkata banyak.
24: Wah, pokoknya nggak bisa ngomong kata-kata lah. Pokoknya luar biasa lah. Semoga musim ini kita juara. Amin.
23: Sementara itu, pendukung Persija asal Ciracas, Jakarta Timur, Nizam Satria, mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Macan Kemayoran hingga akhir pertandingan.
25: Cakep-cakep, tadi di menit-menit terakhir hampir aja seri akhirnya, tapi pemain Persija tetap tidak menyerah dan terus berjuang dan akhirnya membuahkan gol.
23: Dengan kemenangan 2-1 atas Persib Bandung, posisi peringkat Persija saat ini berada di posisi kedua dengan 6 poin. Sementara Persib Bandung berada di posisi kelima dengan 3 poin. Rizky Basuki, RRI Jakarta.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: saya Ibu Mona Pramundari, pemilik warung Gobyos yang berada di Desa Bantul, mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI. Saya pendengar RRI Bandar Lampung. Terima kasih RRI karena selalu menemani aktivitas saya sehari-hari. Semoga RRI menjadi media publik yang terus berjaya, sukses, dan menyampaikan informasi secara tepat, cepat, akurat, dan berimbang. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia Merdeka.
1: Di zaman sekarang, satu berita bisa menyebar dalam hitungan detik. Tapi pada tahun 1945, bagaimana rakyat Indonesia mendapatkan informasi saat siaran radio Jepang Hoso Kyoku berhenti pada 19 Agustus 1945, masyarakat kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di sisi lain, situasi Indonesia sedang genting. Ada ancaman kedatangan pasukan Sekutu. Sementara, kabar dari luar negeri juga beredar. Para tokoh radio melihat satu solusi. Radio harus kembali mengudara. Bukan sekedar untuk hiburan, tapi untuk menjadi penghubung antara pemerintah dan rakyat. Karena itulah, pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia. Sejak awal, RRI membawa misi yang lebih besar dari sekedar suara di udara. Menjadi suara republik ketika bangsa ini sedang belajar berdiri dengan kakinya sendiri.
2: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
3: Indonesia menyapa malam.

Selamat malam pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Lukmantara dalam Indonesia Menyapa Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami sajikan ke ruang dengar Anda. Anda juga tentunya bisa ikut berpartisipasi memberikan tanggapan dalam perbincangan interaktif yang kami hadirkan melalui layanan telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

Indonesia Menyapa Malam. Pendengar Indonesia Menyapa Malam, kali ini kita awali dari pemerintah Aljazair yang memutuskan hubungan diplomatik dengan Uni Emirat Arab setelah ketegangan yang berlangsung selama bertahun-tahun. Tak hanya memutus hubungan diplomatik, Aljazair juga menutup wilayah udaranya bagi seluruh pesawat sipil dan militer yang terdaftar di Uni Emirat Arab. Aljazair mengatakan keputusan memutus hubungan diplomatik diambil setelah seluruh upaya untuk mempertahankan hubungan bilateral sudah dilakukan. Lalu apa yang menjadi penyebab utama perselisihan tersebut? Nanti kami akan hadirkan perbincangannya bersama dengan pengamat geopolitik Timur Tengah Universitas Indonesia, Profesor Yon Mahmudi.

Aljazair resmi memutus hubungan diplomatik dengan Uni Emirat Arab pada 10 September 2026 atau pada Jumat kemarin, di mana keputusan ini diumumkan Kementerian Luar Negeri Aljazair setelah hubungan kedua negara terus memburuk. Aljazair menyebut tindakan Uni Emirat Arab sebagai provokatif dan bermusuhan, tetapi tidak mengungkapkan satu insiden spesifik sebagai pemicu langsung. Aljazair mengatakan berbagai upaya untuk mempertahankan hubungan bilateral telah habis.

Kementerian Luar Negeri Aljazair menyatakan tindakan Uni Emirat Arab tidak dapat lagi diterima atau ditoleransi dan bahwa pihaknya telah mengupayakan segala cara untuk mempertahankan hubungan bilateral. Duta Besar Uni Emirat Arab dipanggil ke Kementerian Luar Negeri Aljazair, diberitahu mengenai keputusan tersebut dan diberi waktu 48 jam untuk mematuhi. Lebih lanjut, Aljazair juga menutup wilayah udaranya bagi semua pesawat sipil dan militer yang terdaftar di Uni Emirat Arab mulai Jumat. Penerbangan komersial Uni Emirat Arab dari dan ke Aljazair akan dikecualikan dari larangan tersebut hingga akhir 2026 saat kontrak saat ini berakhir.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional. Dinamika olahraga.
1: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
2: Luar biasa penampilan pembungkal. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3. Pro3 Jaringan Berita Nasional.
3: Dan untuk membahas hal Aljazair yang memutus hubungan diplomatik dengan Uni Emirat Arab, saat ini kami sudah tersambung bersama dengan pengamat geopolitik Timur Tengah Universitas Indonesia, Profesor Yon Mahmudi.
0: Wawancara Pro3.
3: Prof Yon Mahmudi, selamat malam.
4: Selamat malam, Mas.
3: Ya. Prof, ini kalau kita lihat ini bagaimana Aljazair memutuskan hubungan diplomatik dengan Uni Emirat Arab ini, Prof. Ini kalau menjadi pertanyaan banyak pihak ini, Prof. Apakah putusnya hubungan diplomatik Aljazair dengan Uni Emirat Arab benar-benar dipicu oleh tindakan Uni Emirat Arab, ataukah ini memang merupakan puncak dari persaingan geopolitik yang sudah lama berlangsung, Prof?
4: Ya, kalau kita lihat ya, hubungan antara Aljazair dengan Uni Emirat Arab memang tidak mengejutkan ya, kalau kemudian sampai kepada pemutusan hubungan diplomatik, karena sebelumnya juga ada perbedaan pandangan politik, kebijakan berkaitan dengan wilayah ya, perbatasan yang diperebutkan antara Maroko dan juga wilayah Sahara. Sementara Aljazair mendukung kemerdekaan di Sahara, kemudian Uni Emirat mendukung Maroko. Kenapa Emirat mendukung Maroko? Karena Maroko kan sudah melakukan normalisasi terhadap Israel, kemudian Emirat juga kan sudah melakukan normalisasi. Nah, ini juga yang mendasari pengaruh Emirat yang cukup dalam ya di kawasan Timur Tengah dan beberapa negara Afrika itu dianggap juga banyak melakukan intervensi dan memiliki kesamaan pandangan dengan politik kebijakan Israel ya, karena adanya normalisasi. Nah, pandangan-pandangan ini saya kira kemudian menjadikan Aljazair tidak nyaman ya dengan berbagai aktivitas dari Uni Emirat Arab yang dianggap banyak melakukan intervensi di kawasan.
3: Tapi di balik itu apa sih, Prof, kepentingan strategis yang sebenarnya sangat di atau sedang dipertaruhkan ini, Prof?
4: Nah, dari beberapa negara yang melakukan intervensi di wilayah konflik itu kan sebenarnya juga menyangkut akses terhadap sumber daya alam yang ada di sana ya. Jadi kalau suatu konflik kemudian pihak luar ikut masuk, nanti ketika terjadi perdamaian dan berkontribusi di dalam mendamaikan konflik itu, pasti juga akan mendapatkan konsensi atas pengelolaan sumber daya alam. Nah, ini juga seiring dilakukan juga ya Uni Emirat seperti di Yaman yang berbeda pandangan dengan Arab Saudi ya, menimbulkan persoalan. Kemudian di Somalia berkaitan dengan Somaliland ketika Israel dan Uni Emirat cenderung mendukung Somaliland, sementara negara-negara Arab tidak menginginkan adanya Somaliland. Kemudian juga di Libya ya juga kan ada intervensi pengaruh pendanaan yang dilakukan oleh Emirat Arab ya, termasuk juga di Sudan. Nah, ini hal-hal yang semacam inilah yang kemudian menimbulkan friksi konflik regional ya, karena suatu negara ikut masuk ya dalam urusan negara lain, terutama berkaitan dengan konflik-konflik yang ada di kawasan.
3: Ini mungkin yang dimaksud Aljazair yang menyebut tindakan Uni Emirat Arab ini provokatif dan bermusuhan gitu ya, Prof ya?
4: Ya, salah satunya kan itu ya, yang tidak selaras dengan kebijakan dari Aljazair ya itu sendiri di dalam hal salah satunya perundingan berkaitan dengan posisi apa Sahara ya, yang itu diperebutkan antara Maroko dengan pihak yang menuntut kemerdekaan, sementara Aljazair memberikan dukungan kepada apa kelompok yang menginginkan kemerdekaan. Dan ini aspek-aspek itu saya kira yang memang Emirat kan memiliki pendanaan yang cukup besar ya, kemudian di Arab sinyalir juga bisa mempengaruhi sikapnya itu perubahan-perubahan politik di kawasan.
3: Ya, tadi ini menarik ya, karena Uni Emirat Arab kan selama ini dikenal menggunakan investasi, diplomasi, jaringan bisnis dan hubungan keamanan sebagai instrumen pengaruh ini, Prof. Nah, apakah kasus Aljazair ini menunjukkan bahwa model soft power plus hard power Uni Emirat Arab ini mulai berbenturan, Prof, dengan kepentingan negara-negara seperti Aljazair?
4: Ya, nampaknya begitu ya, ketika negara yang itu apa terdampak oleh kebijakan baik itu hard power maupun yang ditindaklanjuti dengan soft power oleh Emirat, maka akan melakukan resisten dan ujungnya kan apa ya semacam apa pemulangan ya dubes Emirat Arab apa yang ada di Aljazair dipulangkan ke Emirat, walaupun juga tentu otoritas Emirat membantah itu dan melihat bahwa hubungan dua negara itu kan harus dalam pertimbangan yang rasional ya, tidak emosional. Nah, pandangan atau sikap Aljazair dianggap emosional dan dilatar belakangi oleh sentimen tertentu. Tapi kan tentu saja ya Emirat juga harus melihat bahwa kebijakan di kawasan itu pasti akan nantinya berbenturan dengan negara-negara yang ada di situ ya, yang merasa ada intervensi yang dilakukan oleh Emirat.
3: Nah, kalau kita bicara Maroko tadi, Prof, ini apakah Maroko juga memang merupakan pihak yang paling diuntungkan, Prof, dengan adanya keretakan Aljazair dengan Uni Emirat Arab ini?
4: Ya, memang kan apa ya posisinya itu yang Maroko sendiri ingin mempertahankan wilayahnya utuh ya. Sementara mungkin negara-negara Afrika yang lain menganggap bahwa Sahara itu ya harus dipisahkan. Nah, dukungan Emirat Arab ke Maroko kan sangat kuat, ditambah lagi kedua-duanya kan juga sudah melakukan normalisasi terhadap Israel. Nah, sehingga faktor Israel juga bermain juga ya di kawasan, ketika dalam beberapa tahun belakangan Uni Emirat cenderung kebijakannya itu seiring ya, sejalan dengan kebijakan Israel, dan ini juga banyak menimbulkan resistensi ya beberapa negara yang belum melakukan normalisasi dengan Israel.
3: Nah, ini jika Aljazair merasa semakin dikepung oleh hubungan Maroko, Uni Emirat Arab dan Israel, apakah ini berpotensi peningkatan perlombaan senjata dan aktivitas intelijen di Maghrib ini?
4: Ya, tentu akan terjadi semacam itu, tetapi kan Aljazair sendiri bukan negara yang secara ekonomi kuat ya di dalam kaitan pengadaan persenjataan saat ini yang canggih ya, karena kan juga persoalan ekonomi juga dan beberapa konflik di Aljazair yang belum bisa mereka selesaikan. Maka yang memang potensi masuk dengan perlombaan senjata ya mereka yang memang didukung oleh negara-negara kaya dari negara teluk ya, apakah itu melalui Emirat, Saudi atau mungkin melalui Qatar ya, yang mereka memang memungkinkan untuk membantu dari aspek keuangan dan persenjataan. Tapi Aljazair kalau sendiri saya kira akan kesulitan ya memperkuat posisi pertahanan keamanannya.
3: Kalau dari Israel sendiri memang memiliki kepentingan strategis ya, Prof ya, terhadap semakin dekatnya Uni Emirat Arab dan Maroko ini.
4: Ya, tentu kan Israel menginginkan ya bahwa negara-negara Arab itu bisa bersama-sama melakukan normalisasi ya dengan Israel. Kalau tidak ya negara-negara itu kan punya potensi konflik ya yang semakin kuat, ditambah lagi juga hubungan dengan Amerika yang tidak baik, itu juga akan menimbulkan masalah tersendiri. Banyak dari mereka yang mungkin di dilakukan semacam boikot atau dalam aspek perdagangan, atau kemudian ada tuduhan-tuduhan yang terlibat dalam aksi terorisme dan lain sebagainya. Nah, negara-negara yang kemudian bisa melakukan normalisasi dengan Israel, memperkuat hubungan dengan Amerika, pada akhirnya kan juga ya dicabut ya tuduhan keterlibatan di dalam kelompok atau organisasi termasuk negara yang mendukung terorisme. Ini kan ya juga antara harus bekerja sama dengan Israel, atau ya mereka secara politik rentan ya terhadap konflik yang ada di dalam.
3: Ya. Prof, ini kita ketahui juga Uni Emirat Arab kan juga sedang dekat ya, ataupun lagi meminta bantuan dengan Amerika Serikat terkait dengan ekonomi gitu ya. Nah, ini bagaimana Prof? Kemungkinan Washington ini kemungkinan melihat konflik ini, apakah Amerika Serikat akan berusaha mendamaikan Aljazair dan Uni Emirat Arab, atau justru memanfaatkan rivalitas mereka nih untuk bisa mempertahankan pengaruh di kawasan ini, Prof?
4: Nah, biasanya dalam kondisi seperti itu ya apa Washington berusaha untuk approach kepada Aljazair ya agar kemudian bisa bersama-sama mendukung normalisasi, karena dengan cara itu kawasan sekitar itu akan stabil ya, kalau Aljazair, Maroko ya, beberapa negara lain melakukan hal yang sama, melakukan normalisasi dengan Israel, dan pastikan akan mendapat dukungan dari Amerika ya, maka ya Amerika akan dengan mudah bisa melakukan atau membantu ya secara militer ataupun juga keuangan atas apa yang terjadi di kawasan itu. Nah, saya kira ini jadi celah juga ya bagi Washington untuk kemudian melakukan approach terhadap Aljazair agar kemudian bisa negosiasi, dan tentu arahnya ya bisa mendukung proyek normalisasi ya dengan Israel.
3: Nah, ini banyak juga yang menanggapan bagaimana Rusia ini bisa memanfaatkan keretakan ini untuk memperluas pengaruhnya di Aljazair dan Sahel ini. Bagaimana, Prof?
4: Nah, memang kan kondisi Rusia sekarang lagi fokus ya dengan perang di Ukraine dan beberapa negara di Afrika, terutama Afrika Utara ya, itu dulunya memang punya hubungan dekat, tetapi setelah Perang Dingin kan hubungan itu menjadi semakin apa berkurang karena dominasi Amerika. Nah, dalam kondisi saat ini saya kira Rusia akan sulit untuk bisa menancapkan kembali ya pengaruh Rusia di kawasan yang disebut sebagai kawasan Maghrib ini. Walau

0: kawasan Afrika ya, termasuk wilayah yang disebut dengan Afrika Utara yang bagian dari Timur Tengah ya, di situ ada Aljazair atau Maroko. Maka tentu kebijakan dari Beijing adalah berdasarkan pada kepentingan ekonomi, kemudian berusaha untuk apa tidak masuk di dalam konflik, tetapi ya kalau bisa konflik itu diselesaikannya secara damai, karena itu akan mengganggu kaitannya dengan investasi atau ekonomi. Tapi dalam kondisi seperti ini kan Beijing sudah biasa ya, dua negara yang memiliki rivalitas bisa juga dua-duanya kemudian mendekat kepada Beijing karena tadi itu tawaran-tawaran ekonomi, dan pengembangan ekonomi Cina di kawasan Afrika kan sekarang juga sudah cukup masif ya, karena Amerika sendiri kan juga tidak terlalu fokus di kawasan ini.
1: Ya, Prof, terakhir apa red line Aljazair dan Uni Emirat Arab yang jika dilampaui dapat mengubah konflik diplomatik ini menjadi krisis keamanan terbuka, Prof?
0: Ya, tentu kan Aljazair akan memberikan apa ya, semacam katakanlah tadi red line ya, bahwa intervensi Uni Emirat Arab harusnya tentu tidak bisa dilanjutkan, bisa saling menghormati ya posisi satu sama yang lain, karena disinyalir adanya intervensi itu menjadikan ketidaknyamanan bagi Aljazair ya. Kalau kemudian Uni Emirat bisa mengubah posisinya sih harusnya kemudian itu bisa diselesaikan ya, isu berkaitan dengan apa campur tangan negara-negara teluk di kawasan itu, karena kan Timur Tengah yang Afrika Utara walaupun sebenarnya kaya dengan kekayaan alam, tapi kan karena kondisi konflik secara ekonominya kan menurun ya, maka negara teluk yang menjadi salah satu bagian penting untuk mensuplai, mendukung ekonomi mereka, tapi harusnya sih menghindari intervensi secara politik maupun juga dari sisi keamanan.
1: Baik, Prof. Yon Mahmudi, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu, Prof. Selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih.
1: Pendengar pengamat geopolitik Timur Tengah Universitas Indonesia, Profesor Yon Mahmudi, ya, kami berbincang bagaimana Aljazair memutus hubungan diplomatis dengan Uni Emirat Arab.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
4: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
5: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
3: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI.

Kalian tahu, Indonesia memiliki banyak objek wisata yang terkenal di dunia, seperti Bali. Pulau ini dikenal dengan pantai-pantainya yang indah, seperti Kuta dan Uluwatu, serta budayanya yang kaya. Bali juga terkenal sebagai destinasi yoga dan meditasi. Borobudur adalah candi Buddha terbesar di dunia yang terletak di Magelang, Jawa Tengah. Candi ini merupakan situs warisan dunia UNESCO dan dikenal dengan reliefnya yang indah. Ada juga Komodo National Park, terletak di Nusa Tenggara Timur. Taman nasional ini merupakan habitat asli dari komodo, kadal terbesar di dunia. Pulau ini juga dikenal dengan spot diving dan snorkeling yang luar biasa. Sementara Raja Ampat, terletak di Papua Barat, Raja Ampat adalah salah satu tempat penyelaman terbaik di dunia dengan keanekaragaman hayati laut yang sangat kaya. Ada juga Danau Toba, danau vulkanik terbesar di dunia yang terletak di Sumatera Utara. Di tengah danau ini terdapat Pulau Samosir yang juga menarik untuk dikunjungi. Yogyakarta, kota ini dikenal sebagai pusat budaya Jawa dan tempat berdirinya Candi Prambanan, candi Hindu terbesar di Indonesia, serta

Kraton Yogyakarta. Gunung Bromo terletak di Jawa Timur. Gunung Bromo adalah salah satu gunung berapi paling ikonik di Indonesia. Pemandangan matahari terbit dari puncak Bromo sangat populer di kalangan wisatawan. Tanah Toraja terletak di Sulawesi Selatan dan Tanah Toraja dikenal dengan budaya uniknya, terutama upacara pemakaman yang spektakuler dan rumah adat Tongkonan. Pulau Bunaken terkenal dengan taman lautnya yang menakjubkan. Bunaken di Sulawesi Utara adalah destinasi snorkeling dan diving yang populer. Dan Taman Nasional Ujung Kulon terletak di ujung barat Pulau Jawa. Taman Nasional ini adalah rumah bagi badak Jawa langka dan berbagai spesies flora dan fauna lainnya. Ini baru beberapa yang kami uraikan. Masih banyak lagi destinasi wisata Indonesia lainnya.

Pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman meminta pemerintah pusat menambah kuota bahan bakar minyak atau BBM untuk Sulawesi Selatan karena meningkatnya permintaan dan masih terjadinya antrian di sejumlah SPBU. Andi Sudirman juga meminta Pertamina mengoptimalkan penggunaan nozzle yang belum beroperasi agar dapat dimanfaatkan untuk melayani pengisian Pertalite maupun Pertamax. Ia mengatakan koordinasi dengan Pertamina dan pihak terkait akan terus dilakukan untuk memastikan penyaluran BBM berjalan tertib dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Kita beralih ke informasi lainnya. Sebanyak 30 penerbangan di Bandara Supadio Pontianak pada hari ini batal terbang karena terdampak asap karhutla yang mengakibatkan jarak pandang di Bandara Internasional Supadio Pontianak hanya 300 hingga 500 meter. General Manager Bandara Internasional Supadio Pontianak, Maya Damayanti, mengatakan jarak pandang yang berada di bawah batas minimum keselamatan penerbangan terjadi sejak pagi hingga sore waktu setempat. Berdasarkan koordinasi dengan seluruh maskapai, sebanyak 30 penerbangan yang terdiri dari 15 keberangkatan dan 15 kedatangan dari dan menuju Bandara Supadio diputuskan batal. Kita beralih ke informasi mancanegara. Pemimpin sejumlah negara BRICS memulai konferensi tingkat tinggi atau KTT organisasi tersebut hari ini di New Delhi, India. Ketika perang Amerika Serikat, Iran memasuki bulan ke-7 dan perang Rusia-Ukraina berlanjut hingga tahun ke-5. KTT itu berlangsung di tengah dampak ekonomi global yang lebih luas akibat konflik Amerika Serikat dan Iran yang memicu krisis energi serta meningkatkan kekhawatiran mengenai keamanan energi, perdagangan, dan inflasi. KTT pemimpin BRICS ke-18 mempertemukan para pemimpin dan pejabat senior dari kelompok yang telah diperluas menjadi 11 negara, termasuk anggota lama Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan yang menjadi asal nama BRICS, serta anggota yang bergabung kemudian, yakni Mesir, Ethiopia, Indonesia, Iran, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Kita beralih ke informasi olahraga. Pelita Jaya Jakarta memilih mendatangkan Imade Duta Wahyundara untuk memperkuat tim setelah pemain tersebut dikenal melalui kompetisi mahasiswa serta kiprahnya bersama dengan tim nasional bola basket 3x3 Indonesia sejak 2025. Berdasarkan statistik IBL, Duta juga telah menjadi bagian dari pemusatan latihan nasional atau Platnas 3x3 Indonesia. Ia tercatat membela tim nasional sejak 2025 dan mengikuti sejumlah turnamen. Dengan kedatangan Duta, Pelita Jaya Jakarta mendapatkan pemain yang memiliki pengalaman di kompetisi mahasiswa 3x3 serta lingkungan tim nasional.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses sejahtera dari saya, Coach Margit Herwin, seorang bisnis coach profesional, co-host dari Energi Sukses Bisnis. Saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada RRI yang ke-81 tahun pada tanggal 11 September 2026. Saya mendoakan RRI terus menjadi channel yang memberikan berita yang informatif, terpercaya, dan akurat, serta juga membuat banyak pendengarnya tumbuh, sukses terus, jaya terus untuk RRI sebagai pusat informasi yang akurat dan terpercaya, juga menjadi agregator bagi seluruh pendengar bisnis, pendengar muda, ya, agar mereka bisa tumbuh dan juga mendapatkan pengalaman luar biasa, pembelajaran luar biasa dengan terus menyimak RRI. Sekian dari saya, sekali di udara, tetap di udara.

0: saya Menteri Keuangan Untuk Bayu Yudi Sadewa mengucapkan selamat atas HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Di usianya yang ke-81, saya berharap RRI menjadi media yang terpercaya dan berintegritas dan disukai masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Tahukah kamu, rokok telah menjadi salah satu penyebab kematian terbesar di dunia. Diperkirakan ada sekitar 3 juta manusia di seluruh dunia yang meninggal setiap tahunnya. Mungkin saja menurut beberapa manusia, baik pria ataupun wanita, merokok itu terlihat keren. Namun, apakah Anda tahu apa yang terkandung dalam sepucuk rokok? Ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda dan 43 diantaranya sebagai pemicu kanker. Jadi, masihkah Anda tetap merokok? Berhenti sekarang juga.
2: Memori kolektif bangsa. Nama Cipto Mangunkusumo tercatat tebal dalam tinta sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia sebagai salah satu pendiri Indisip Party, organisasi politik pertama dalam sejarah Indonesia. Anhar Gonggong, sejarawan Indonesia, memberikan tanggapannya terhadap Cipto Mangunkusumo.
3: Indisip Party itu adalah partai yang progresif, yang melakukan kritik, bahkan Bung Karno kalau tidak salah di dalam di bawah bendera revolusi juga menyebutkan bahwa dengan Indisip Partai itu sebenarnya dengan menggunakan istilah nasionalisme Hindia itu yang merupakan yang juga memberikan satu inspirasi tertentu pada Bung Karno karena ini dianggap bersifat anti Belanda, anti kolonial. Akhirnya organisasi ini dibubarkan dan Dr. Cipto ditangkap, dibuang.
2: Catatan peristiwa.
4: Setiap tanggal 12 September dirayakan sebagai Hari Purnawirawan atau Hari Ulang Tahun Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, PPABRI. Organisasi ini sudah ada sejak era Presiden Soekarno. Berdirinya PPABRI dilatar belakangi kesulitan yang dialami oleh mantan pejuang, di mana mereka merasakan kehidupan yang memprihatinkan. Menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi, PPABRI kemudian menjadi Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan Polri. Profesor Dr. Supomo lahir 22 Januari 1903 dan meninggal dunia pada 12 September 1958. Ia adalah seorang politikus dan pengacara Indonesia yang menjabat sebagai Menteri Kehakiman pertama dari Agustus hingga November 1945. Dikenal sebagai Bapak Konstitusi Indonesia, ia secara anumerta dinyatakan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia oleh Presiden Soekarno pada tahun 1965. Supomo dikenal sebagai perancang Undang-Undang Dasar 1945 bersama dengan Muhammad Yamin dan Soekarno.
5: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: To the point.
6: Pendengar, antrian kendaraan mengisi bahan bakar minyak atau BBM kini menghiasi jalanan kota Makassar dan sekitarnya di Sulawesi Selatan. Pengendara mengantri panjang selama berjam-jam di SPBU, juga di tingkat pengecer meski dibanderol dengan harga yang lebih tinggi. Beberapa hari terakhir, antrian kendaraan di SPBU meluas hingga pada kendaraan pribadi. Antrian itu terjadi sejak pagi bahkan dini hari. Akibatnya, pemerintah kota Makassar menerapkan pembelajaran daring atau jarak jauh. Sebelumnya antrian BBM juga terjadi di Jember, Jawa Timur dan Palangkaraya, Kalimantan Tengah. BBM langka, masyarakat menanggung beban, di mana letak masalahnya? Dan kami akan berbincang bersama dengan salah satu warga kota Makassar dengan Pak Jono.
7: Wawancara Pro 3.
6: Pak Jono, selamat malam.
8: Ya, selamat malam.
6: Ya, Pak Jono, hingga saat ini bagaimana Pak pasokan BBM di sejumlah SPBU di Kota Makassar, Pak?
8: Sudah 4 hari ini ya begitu-begitu saja. Artinya antrian tetap terjadi hampir di semua SPBU yang ada di Kota Makassar, bahkan di Sulawesi Selatan lah pada umumnya begitu.
6: Nah, ini bagaimana kalau Pak Jono sendiri menggunakan kendaraan roda 4 atau roda 2, Pak, untuk bisa mendapatkan BBM?
8: Roda 2, Pak.
6: Nah, roda ini bagaimana, 2. Pak Jono, untuk bisa mendapatkan BBM harus mengantri berapa lama, Pak?
8: Ya, sekitar 1 jam lah.
6: Sekitar 1 jam. 1 jam
8: karena hampir di semua SPBU itu antriannya mengular lah. Panjang, sangat panjang lah.
6: Dari informasi yang Pak Jono dapatkan, ini kenapa ini Pak sampai terjadi antrian 4 hari ini?
8: Iya, kata pemerintah karena ini masyarakat panik lah. Tapi ya kenyataannya seperti itu. Kenapa panik? Karena memang BBM seperti pertalite yang bersubsidi itu memang agak langka ya. Ini mungkin ada pengurangan kuota di situ SPBU sehingga kebalikan langkanya itu. BBM.
6: Pak, dan kalau perlu, silakan. Ya, silakan.
8: Perlu juga saya laporkan Pak Lukman ya. Ini di Sulawesi Selatan sekarang itu terjadi ada 3 krisis.
6: Ya.
8: Yang pertama krisis listrik, kedua krisis tabung gas 3 kilo dan ini krisis BBM yang bersubsidi.
6: Selama 4 hari.
8: Bersamaan ini waktunya.
6: Iya.
8: Nanti bersama ini waktunya nih, sudah 4 hari ini.
6: Oke, 4 hari ini ya. Nah Pak, kalau dari SPBU sendiri ada penjelasan tidak Pak? Atau diinformasikan ini kenapa terjadi kelangkaan ataupun pengurangan stok di SPBU?
8: Tidak ada juga kan yang kebanyakan di SPBU yang standar kan cuma operator. Jadi mereka juga kalau ditanya nih, kemudiannya saya tidak tahu juga.
6: Oke, iya. Begitu. Pak Jono, kalau kita lihat SPBU kan biasanya ada jalur khusus Pertalite, Pertamax, dan Pertamax Turbo gitu dan lain-lainnya. Ini iya. Yang menjadi kelangkaan ini untuk jenis Pertalite saja atau yang lainnya juga ikut terjadi kelangkaan?
8: Hampir semua ya. Solar, Pertalite. Bahkan sekarang itu Pertamax kita mau juga tidak ada. Iya, karena ini ada sekitar rumah ini ada sekitar 4 SPBU ya.
6: Iya.
8: Itu tidak ada, kita mau beli Pertamax sebagai alternatif tidak ada juga.
6: Tidak ada. Nah kalau untuk di tingkat pengecer bagaimana Pak Jono? Biasanya kan ada yang jual-jual di warung-warung kelontong.
8: Iya sama ini. Juga. Itu yang namanya Pertamini yang ada di sini menjamur. Sama juga seperti itu. Tidak ada, kosong. Kalaupun ada ya antri juga orang seperti SPBU.
6: Kalau untuk harga bagaimana, Pak Jono? Tetap masih?
8: Iya, kalau di Pertamina itu 12.000, 11.000 itu dia jualkan.
6: Iya, ini Pertalite dan Pertamax ya yang kelangka ini ya. Untuk jenis lainnya ya. Tersedia ya, berarti Pak Jono ya?
8: Iya, mungkin tersedia. Tapi perlu juga Pak Lukman tahu bahwa ini kalau yang subsidi ya. Sebenarnya itu seperti solar kan sudah lama, sudah berbulan-bulan itu sudah langka. Artinya bahkan bus-bus itu, truk-truk itu bermalam di SPBU hanya untuk mendapatkan itu. Tapi kalau untuk jenis Pertalite memang baru ini sekitar 4 hari ini.
6: Iya.
8: Ada kelangkaan dan ada antrian yang begitu panjang.
6: Iya.
8: Yang mengakibatkan juga terjadinya kemacetan di jalan.
6: Iya. Antrian cukup panjang tapi tidak sampai ditutup karena kosong ya, Pak Jono ya?
8: Iya.
6: Iya, antrian panjang mengular artinya tapi tidak sampai SPBU-nya tutup karena kosong stok BBM-nya.
8: Ada juga.
6: Ada juga yang ditutup.
8: Iya, ada juga tutup. Kemarin ada satu harian dia tidak buka karena tidak ada. Kosong.
6: Ada pembatasan pembelian tidak, Pak Jono? Ini kan katanya langka gitu ya. Dibatasi iya, tidak?
8: Ada kalau motor kemarin di sini yang dekat rumah di sini cuma 2 liter per orang.
6: Motor 2 liter?
8: Kalau mobil 200 ribu maksimal.
6: Oke. Okay. Nah, Pak Jono sehari-hari aktivitasnya apa, Pak Jono?
8: Saya diteruskan ada apa namanya kue tradisional ke pelanggan-pelanggan itu yang ada di sekitar sini.
6: Mm-hmm.
8: Dan antar jemput anak sekolah juga.
6: Nah, ini bagaimana, Pak Jono? Artinya 2 liter itu cukup tidak?
8: Ya, kita anu saja, artinya kita apa namanya? Pintar-pintar saja membagilah.
6: Oh,
8: yang penting-penting itu diisi yang dicomakan, jadi yang tidak penting ya kita tunda dulu lah, keluar-keluar yang tidak penting.
6: Oh, begitu. Hemat-hemat lah gitu ya, Pak Jono ya?
8: Hemat-hemat.
6: Nah, ini tadi kan gitu. Selain BBM, untuk gas LPG 3 kilo juga langka ya?
8: Iya, langka juga. Alasan dari setiap pangkalan yang mengatakan bahwa kita ini, jatah kita dikurangi.
6: Dikurangi? Itu ada informasi ya, dari ini?
8: Iya. Dari pangkalan sendiri.
6: Pangkalan. Nah ini bagaimana Pak Jono? Ini kan langka. Artinya biasanya permintaan juga pasti meningkat gitu ya. Ada kenaikan harga tidak ini?
8: Kalau untuk tabung 3 kilo itu ada di tingkat penjahit sudah ada. Ada sampai 30 ribu per tabung.
6: 30 ribu. Awalnya berapa di sana Pak Jono?
8: 16. Maksimal 20 ribu.
6: Bisa hampir 2 kali lipat ya, Pak Jono ya?
8: Oh iya. Karena bagaimana, mau di mana lagi, orang mau pakai, tidak ada. Jadi berapapun harganya ya dibeli.
6: Iya.
8: Gitu.
6: Pak, ini kan tadi di sejumlah SPBU terjadi antrian panjang hingga kemacetan. Bagaimana pengamanan di sana, pihak kepolisian ataupun aparat keamanan?
8: Sudah... 2 hari ini saya lihat ada dari TNI, ada dari kepolisian yang mengawasi setiap hari. Karena ini di sini pelukuman ya, itu antrian itu mulai pagi sampai tengah malam. Bahkan itu SPBU dibuka, orang sudah antri mengular begitu panjang.
6: Sebelum SPBU dibuka sudah bersiap di depan gitu ya?
8: Iya.
6: SPBU.
8: Sudah selantri di mereka.
6: Sampai hari ini, Pak Jono ya?
8: Sampai hari ini ya. Oke. Hampir semua SPBU yang ada saya lihat di sini, di sekitar saya ini ada 5, begitu semua.
6: 5 SPBU pun sama ya dengan kondisi stoknya kurang gitu ya?
8: Iya.
6: Tapi dari 5 SPBU di sekitaran rumah Pak Jono ini tidak ada keterangan sama sekali Pak dari pihak SPBU-nya ya?
8: Tidak ada.
6: Oke.
8: Karena yang ada di situ ya cuma operator doang saja ada di situ.
6: Iya, mereka tidak tahu apa-apa ya karenanya melayani
8: mereka
6: saja.
8: Tidak tahu apa-apa.
6: Pak, untuk kejadian seperti ini baru kali ini saja terjadi atau sebelum-sebelumnya juga sudah pernah terjadi?
8: Begini Pak, sebenarnya kalau antrian itu hampir setiap hari ada. Tapi untuk yang mengular yang panjang seperti ini barusan dalam 4 hari ini. Mungkin juga begini mungkin Pak. Mungkin selain juga pengurangan kuota, juga saya lihat ini selama ini bahwa apa namanya? Setiap SPBU saya lihat itu apa nos itu apa?
6: Nozzle.
8: Ya, itu cuma satu difungsikan atau hanya 2.
6: Oh.
8: Iya. Sehingga itu membuat itu setiap hari sebenarnya itu antara seperti itu. Karena setiap SPBU itu hanya difungsikan nozzle cuma satu.
6: Satu nozzle ya.
8: Iya, okay. Dasarnya itu.
6: Harusnya kan jadi, bisa jalan untuk mempercepat ini ya, kalau dua bisa beroperasi bisa mempercepat iya. antrian gitu ya Pak Jono ya.
8: Iya, ya kalau kita mau apa namanya untuk mengurangi antrian itu ya mungkin semua nasabah yang ada di situ kita fungsikan. Hmm. Itu sehingga tidak apa namanya tidak membuat itu antrian panjang begitu.
6: Hmm. Pak, ini bagaimana ini dengan angkutan umum di sana, Pak Jono?
8: Sama saja Pak, dia ikut antri juga. Dia juga ikut antri.
6: Iya, artinya ada atau banyak yang terdampak tidak dengan kelangkaan ini mereka akhirnya tidak beroperasi ataupun tidak menarik penumpang.
8: Iya, mau dia apa daripada sebelum mengalami ya antri dulu di PSPBU daripada kita kehabisan anu di tengah jalan dorong kendaraan ya.
6: Seperti ini itu. SPBU di sana 24 jam atau hanya jam 12 saja?
8: Ada yang 24 jam, ada yang cuma sampai jam 8 malam, begitu, hanya sampai jam 9 malam. Hmm. Kalau yang di sekitar rumah saya ini hanya 24 jam. Hmm.
6: Dan
8: jam 8, 9 tutup.
6: Dan antriannya sampai dini hari informasinya ya, Pak Jono ya?
8: Oh iya. Sampai dini hari. Mungkin beberapa bisa ada di media-media sosial di Jalan Poterani misalnya itu sampai tengah malam sampai dini hari. Itu antrian begitu panjangnya itu.
6: Nah, kalau Pak Jono ini biasanya untuk mengantri pukul berapa ini, Pak?
8: Saya kalau pergi antri ya mungkin agak-agak matahari sudah agak condong ke barat lah, karena tidak terlalu panas juga.
6: Iya.
8: Itu. Karena kalau mulai pagi, karena matahari mulai naik, itu panasnya luar biasa.
6: Yeah. Ada sampai berapa antriannya Pak, panjangnya ini?
8: Panjang. Panjang sekali Pak, anunya, antrian itu. Mungkin lebih 100 meter lah, belakang itu. Hari itu kan baris dua motor itu.
6: Baris dua motor setiap harinya ya?
8: Ya baris dua. Iya.
6: Artinya antrian juga tadi bukan hanya motor tapi mobil juga ya, Pak
8: Mobil, Jono, ya? Iya, mobil satu baris, motor dua baris, itu.
6: Jadi dan kendalanya kendala, tadi juga dari nozzle tidak semua beroperasi ya, Pak Jono ya?
8: Iya, nozzle itu banyak yang dioperasikan Pak itu. Karena dioperasikan semua itu, saya kira walaupun akan seperti ini, mungkin antrian itu bisa dipangkas lah.
6: Tapi sempat ada yang bertanya tidak alasan kenapa nozzle ini tidak beroperasi seluruhnya, Pak Jono?
8: Ya, alasannya karyawannya sedikit lah atau apa begitu. Kan Pak Gubernur kemarin sempat marah-marah di salah satu SPBU di sana, karena banyak nozzle-nya yang menganggur itu. Yeah. Maka semuanya disuruh kembali masuk itu.
6: Nah, ketika Pak Gubernur marah, artinya nozzle bisa difungsikan atau beroperasi gitu ya?
8: Ya cuma itu hari saja. Oh. Itu ketika itu. Tapi hari ini ada dari dinas SDM-nya provinsi saya mengeluarkan surat edaran bahwa ada 5 situ, salah satunya itu misalnya itu harus difungsikan itu. Kalau tidak akan diberikan sanksi.
6: Iya. Itu. Pak, ini kan terkait dengan kelangkaan BBM di sana, pemerintah akhirnya memberlakukan belajar dari rumah atau secara daring gitu ya, Pak iya. Jono ya.
8: Ya, ada tadi surat edarannya dari Dinas Pendidikan.
6: Selain belajar secara daring, kebijakan apa Pak terkait dengan kelangkaan BBM di sana?
8: Ya, cuma kalau di pendidikan cuma itu. Dan mulai besok 13 September, ini surat edaran dari dinas SDM itu ada asal 5, salah satunya itu ada yang pertama itu genap ganjil itu salah satunya.
6: Oh.
8: Yang kedua itu tadi masalahnya itu. Tapi itu harus difungsikan itu semua yang ada di situ.
6: Pak, dengan itu kondisi kelangkaan ini ada oknum-oknum yang memanfaatkan kondisi tidak Pak? Artinya mengisi di satu SPBU lalu ia pindah ke SPBU lain untuk bisa mendapatkan tangki yang full.
8: kalau selama ini belum ada saya dengar, tapi mungkin susah juga Pak kalau begitu, karena memang antrean itu banyak susah. Itu kecil kemungkinan itu bisa terjadi. Tapi saya tidak tahu kalau tengah-tengah malam, misalnya mereka ada kerjasama dengan operator-operator di SPBU tertentu.
6: Kalau yang secara eceran atau POM ini ataupun yang eceran per liter di warung-warung kelontong ini juga tidak ada? Atau mereka masih punya stoknya, Pak Jono?
8: Tidak ada, masih kosong. Masih kosong juga, Pak. Iya. Itu juga orang takut keluar karena sudah ya langka di misalnya di SPBU, tapi di Pertamina ada. Mereka tidak takut, tapi setelah itu juga habis. SPBU juga langka, ya mereka juga takut.
6: Jadi penghematannya tadi ya, menghemat ya bagaimana aktivitas Pak Jono ya di luar ruangan ya.
8: Ya betul, ya tidak penting-penting dulu, kita tunda dulu lah.
6: Tapi secara ekonomi terganggu tidak Pak Jono ini?
8: Oh iya, sudah pasti Pak, sudah pasti terganggu. Sudah pasti terganggu dengan adanya kelangkaan seperti ini. Pasti aktivitas ekonomi itu yang seharusnya bisa dia, ya, kita tunda ya, akhirnya ada juga yang batal.
6: Pak, kalau yang tadi LPG 3 kg ini kan ikut langka juga, ataupun kalaupun ada, ini melonjak harganya hampir 2 kali lipat gitu ya Pak Jono. Bagaimana dengan pedagang atau UMKM di sana, Pak Jono?
8: Bahkan ada yang ada Pak, yang misalnya di yang pembuat kue-kue tradisional itu banyak. Yang biasa tadi kan tidak dapat gas, akhirnya dia tidak bikin.
6: Tutup?
8: Iya, tutup. Jadi di Makassar tidak ada di tren sekarang, pagi antri di SPBU, sorenya cari tabung. Itu karena langka orang mau pakai, tidak ada.
6: Kalau untuk kenaikan harga Pak, terkait dengan BBM dan juga LPG langka, ini harga apa saja Pak yang sudah mungkin melonjak di sana, Pak Jono?
8: Kalau saya lihat belum ada Pak.
6: Belum ada?
8: Ya belum ada.
6: Kalau untuk penjualan makanan gitu untuk warung-warung
8: itu? Ya belum ada, karena saat itu yang cenderung memicu adanya kenaikan harga itu kan ketika ada kenaikan harga BBM. Biasa memicu. Tapi selama 4 hari ini kita lihat dengan adanya kelangkaan seperti ini belum ada kenaikan harga-harga di pasar.
6: Ya, kalau untuk pengusaha ataupun UMKM ini lebih memilih untuk tutup gitu ya Pak Jono ya?
8: Iya, lebih untuk sementara, kalau tidak bikin, nanti berproduksi lagi kalau dia dapat lagi.
6: Baik. Ya. Pak Jono, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Mudah-mudahan kelangkaan ini cepat berakhir ya, Pak Jono ya.
8: Amin. Ya.
6: Terima kasih Pak Jono, sehat selalu. Selamat malam.
8: Waalaikumsalam.
6: Dengar warga Kota Makassar ya, Pak Jono tadi menginformasikan ternyata bukan hanya bahan bakar minyak atau BBM Pertalite saja yang mengalami kelangkaan, dan tadi juga ada Pertamax dan juga LPG 3 kg. Nanti kami akan bahas dengan narasumber lainnya setelah yang satu ini.
7: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
9: Inilah pesan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada lembaga dan kementerian terkait birokrasi yang harus dijalani.
10: Sekarang saya beri garis kepada kabinet semua. Pertama, efisien. Kerjanya harus efisien. Kedua, buang semua regulasi yang tidak masuk akal. Ya, permudah. Permudah semua proses untuk pengusaha. Jadi, benar. Kita bersaing sama Vietnam, kita bersaing sama Bangladesh, kita bersaing sama Thailand, kita bersaing sama Malaysia. Kita nggak usah terlalu pinter. Kalau mereka lakukan sesuatu, kalau perlu nyontek. Nggak boleh nyontek di sekolah. Kalau dalam kehidupan, nyontek itu boleh. Kadang-kadang ya, ini birokrat, ini saya kasih peringatan ya. Ada aja ya, sudah dikeluarkan keputusan presiden, dia bikin lagi, apa namanya, peraturan teknis. Gak ada lagi pertek-pertek. Pokoknya pertek keluarkan oleh kementerian harus seizin Presiden Republik Indonesia.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: BBM langka, masyarakat menanggung beban, di mana letak masalahnya jadi tema to the point kita pada malam hari ini. Dan tentunya Anda juga bisa bergabung ya bersama kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888. Dan kali ini saya sudah tersambung bersama dengan pengamat ekonomi energi Universitas Pajajaran, Pak Yayan Satyakti.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Yayan, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Lukman.
1: Ya. Pak Yayan, ini Pertamina menyatakan stok BBM secara regional aman. Tapi kenapa masyarakat di sejumlah wilayah Sulawesi Selatan tetap harus mengantri berjam-jam? Apakah ini menunjukkan kegagalan pada sistem distribusi, perencanaan permintaan, atau tata kelola subsidi, Pak Yayan?
2: Oke, kita lihat dulu angkanya ya di sini. Pertama kalau misalkan kita lihat di sini dari sisi kekurangan pasokan ya.
1: Iya.
2: Ini Pertamina itu menaikkan penyaluran itu kurang lebih sekitar 15% ya. Kemudian tambahan SPBU 24 jam. Dan armada tangki ya kalau tidak salah. Kemudian kita lihat substitusi harga. Nah, ini mungkin. Jadi substitusi harga ini yang dengan selisih 5.950 atau 60% dan kemudian kenaikan khususnya konsumsi Pertalite itu sekitar 12.9% dan solar itu di 14.6%. Kemudian di sini kuota habis ya ataupun penjatahan di sini juga kalau kita lihat di sini angka solar itu melampaui garis rata-rata sejak Mei. Kemudian juga Juli itu diproyeksikan ya Pertalite itu melewati kuota.
1: Iya.
2: Nah, kemudian ya mungkin ada sebagian ya ada penimbunan ya atau misalkan ada spekulatif motif ya. Kalau kita lihat itu bisa ada juga ya. Nah, tapi kalau misalkan kita lihat di sini ini konsumsi harian ya. Ini konsumsi harian tadi saya sebutkan ya. Kemudian konsumsi harian ini sebelum 10 Juni 2026 itu sekitar 75.795 kiloliter per hari. Kemudian Juni itu setelah pertama itu naik ya menjadi 82.760 kiloliter per hari. Nah, tadi saya sebutkan itu nambah sekitar 9.2%. Kemudian Juli ini puncaknya ini sekitar 85.589 kiloliter ya per hari. Atau kenaikan 12.9%. Nah, jadi kalau kita lihat di sini sedangkan solar subsidi itu Agustus sampai Mei itu naik menjadi 14.6%. Nah, kemudian juga kalau misalkan kita lihat di sini ada beberapa angka ya. Nah, ini yang menarik ya. Kalau kita lihat stok nasional misalkan untuk 1 Januari 2026 itu di kisaran sekitar 1.487 1,4 juta lah ya kiloliter. Ini ketahanannya itu kurang lebih sekitar 21 hari ya. Kemudian 30 Juni 2026 itu sekitar 1,2 juta kiloliter itu sekitar 17,2. Nah, di sini yang 16 Juli 2026 ini berdasarkan hasil estimasi saya itu ketahanannya sekitar 15 hari. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ada stok turun itu 18% ya, dan kemudian ketahanan merosot itu dari 21 hari ke 15 hari. Ini mungkin disebabkan karena adanya misalkan kesulitan logistik ya, kemudian juga karena adanya perang dan lain-lain. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini tetapi pada akhir Juni ini aliran bersihnya itu sudah mulai sudah mulai berkurang ya, artinya ada cadangan ini yang diambil dari stok stok-stok sebelumnya ke stok saat ini dari stok yang masa yang harusnya misalkan bulan September atau Agustus ya itu ditarik itu ke bulan saat ini karena ada penambahan ataupun shifting dari konsumsi tadi. Nah, kemudian kalau misalkan kita lihat di sini mengapa Makassar ya, kemudian juga Medan kita lihat bukan Jakarta ya yang yang terkena
1: kelangkaan
2: antrian ya. Nah, kalau kita lihat di sini dari 8 kilang nasional itu 71% kapasitas itu ada di Sumatera dan Jawa. Ya. Nah, kalau kemudian di sebelah timur Jawa itu hanya ada kilang Balikpapan ya, di Kalimantan.
1: Hmm.
2: Dan kemudian ada kilang kecil itu Kasim di Papua itu sekitar 10.000 barrel per hari. Sementara Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, dan Maluku itu sama sekali tidak memiliki kilang. Jadi 100% bergantung pada pasokan yang dikirim dari pulau lain. Nah, misalkan seperti Makassar ya, sebagai kota besar itu tanpa kilang di dekatnya, tetapi dia berada di ujung rantai pasokannya ya, jadi relatif lebih apa, ya kadang-kadang aman, tetapi kalau kita lihat stoknya masih ada. Nah, kemudian jika kita lihat misalkan di sini saya menggunakan data registri resmi ya, Ditjen Migas, bulan 1, 2024, memang datanya lama. Itu untuk jumlah SPBU Pertamina di 513 kabupaten kota.
1: Ya.
2: Nah, di sini misalkan di beberapa pulau ya di Jawa itu jumlah SPBU itu sekitar 3.693. Kendaraan per SPBU per bulan itu sekitar 26.992. Jadi kalau kita lihat itu tidak ada antrian ya di Jawa. Nah, tetapi jika kita bandingkan misalkan seperti di Sumatera, itu di Sumatera itu jumlah SPBU-nya sekitar 1.646.
1: Iya.
2: Sedangkan yang dilayaninya itu sekitar 21.062 per bulan. Jadi kalau kita lihat indeksnya dibandingkan dengan Jawa, itu berarti 35% lebih tinggi dibandingkan di Jawa.
1: Okay.
2: Nah, kalau kita lihat angkanya di Makassar, di Makassar itu jumlah SPBU-nya 681. Sedangkan kendaraan per SPBU per bulan itu sekitar 15.364.
1: Oh.
2: Berarti kalau kita bandingkan dengan Jawa itu sekitar 22%
1: ya,
2: lebih tinggi ya. Artinya bahwa kemungkinan dia akan akan macet ya. Bukan macet ya, antrean itu menjadi antreannya itu menjadi lebih tinggi dikarenakan apa? Dikarenakan bahwa memang khususnya infrastruktur dari sisi jumlah SPBU dan kemudian alokasi kendaraan per SPBU itu memang relatif terbatas ya.
1: Ya.
2: Nah, kalau kita lihat di sini, apalagi di Maluku atau Papua ya, itu Papua itu kan kendaraan per SPBU-nya itu relatif kecil ya, itu per bulan hanya sekitar 5.400, kemudian jumlah SPBU-nya 410. Jadi hanya sekitar indeks antriannya dia lebih rendah dibandingkan Jawa, itu kurang lebih sekitar 19%. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa penyebabnya itu ada dua hal. Pertama, pengisian ulang itu lebih lambat karena kita lihat terminal ataupun gas stationnya itu lebih sedikit dan jarak pasoknya itu lebih jauh. Jadi di sini ada masalah logistik. Kemudian yang kedua, bahwa pangsa BBM subsidi itu lebih tinggi di luar Jawa. Jadi kalau kita lihat kan jarang ya, misalkan di luar Jawa ada ada Shell atau misalkan ada AKR ya dan lain-lain lah, atau BP ya dan lain-lain, ada sektor swasta di sana tidak ada. Jadi karena pangsa BBM subsidinya itu lebih tinggi di luar Jawa, sehingga guncangan substitusi itu terimbas lebih besar dibandingkan dengan yang ada di Jawa. Jadi kalau kita lihat di sana bahwa indeks tekanan antrean itu di Sumatera maupun di Sulawesi itu semuanya di atas Jawa, sehingga ketika misalkan ketika terjadi perubahan harga, misalkan harga pertama itu naik sedikit, itu biasa itu sangat sensitif. Nah, sehingga migrasi ya, kemudian juga peningkatan konsumsi itu menyebabkan bahwa antrian menjadi lebih signifikan dan lebih cepat di luar Jawa dibandingkan di Jawa.
1: Ya. Gitu. Artinya tidak ada keseimbangan antara infrastruktur dengan pertumbuhan kendaraan baru, Pak Yayan. Ini kalau saya lihat datanya Bapenda Sulsel ini di 2026 saja, Januari hingga Agustus ada 162.763 unit kendaraan baru, baik motor maupun mobil.
2: Ya, kalau kita lihat ya, memang masalah di Indonesia itu, khususnya untuk distribusi ataupun logistik dari khususnya SPBU ya, ataupun Pios itu memang masih bermasalah. Ya.
1: Yeah.
2: Jadi jangan anggap bahwa negara sebesar ini itu kita bisa mampu untuk menikmati accessibility yang lebih cepat, lebih efisien, enggak ya. Ini perjuangannya itu masih jauh. Itu yang menjadi permasalahan bahwa seperti misalnya membengkaknya biaya kompensasi, kompensasi BBM ya. Kemudian juga walaupun harga katakan sudah disubsidi oleh pemerintah, katakan untuk Pertalite ya, sekitar 10.000. Nah, tetapi kan Pertamina itu selalu membutuhkan biaya kompensasi karena apa? Karena biaya logistiknya itu begitu mahal. Biaya kompensasinya itu bisa 100% lebih tinggi. Jadi harganya sebetulnya dua kali lebih tinggi kalau misalkan ditambah dengan biaya kompensasi tadi. Jadi kita bayangkan bahwa ongkos ataupun rantai pasok dari BBM di kita itu relatif mahal. Nah, sehingga diawali dari Pak Jokowi ya dengan menggunakan kebijakan satu harga, nah itu bisa mengikat bahwa harga itu dapat dinikmati oleh setiap khususnya masyarakat yang ada di seluruh Indonesia dengan margin relatif sama ya. Jadi secara real mereka akan menikmati harga yang sama, kemudian aksesibilitas yang, tetapi kan itu kan masih belum cukup ya.
1: Yeah.
2: Nah, kalau kita lihat di sini angkanya mungkin kalau di Jawa orang misalkan tidak antri sedikit misalkan hanya 5 menit, 3 menit ya, atau misalkan setengah jam, itu rame ya. Tapi kalau misalkan kita di Kalimantan itu kejadian harian ya. Nunggu tuh 1 jam, 2 jam untuk ngisi solar atau misalkan beli bensin ya, itu kalau misalkan malam-malam karena SPBU-nya tutup, nah jadi kita beli itu yang pakai apa, yang pakai botolan tuh. Itu sudah terbiasa ya di luar Jawa. Begitu.
1: Nah, ini kan tadi sebelumnya kami berbincang bersama dengan salah satu warga Kota Makassar ini, Pak Yayan. Selain BBM jenis Pertalite dan Pertamax, ada pula juga yang langka nih, Pak Yayan, LPG 3 kg. Sekalipun ada, harganya melonjak sampai 30.000. Nah, ini bagaimana, Pak Yayan? Seberapa besar potensi kelangkaan BBM dan LPG ini bisa memberikan tekanan terhadap inflasi Sulawesi Selatan, dan sektor apa yang kemungkinan paling cepat merasakan dampaknya ini?
2: Kalau kita lihat ya, LPG itu bisa disebabkan karena memang pasokan impor ya, ini pasokan impornya itu mengalami kendala ya, diakibatkan oleh harga logistik ataupun rantai pasok impornya itu naik ya, karena kan sekarang itu harga sudah nyampe di kisaran 101 sampai dengan 108 US dollar per barrel untuk Brent ya. Artinya kalau itu mempengaruhi terhadap katakan min oplets ya, ataupun misalkan harga yang gas oil ya, ataupun MOPS gas oil yang ini beda lagi mungkin kalau LPG ya, tetapi dia terpengaruh juga bahwa antara gas itu dengan minyak itu memiliki hubungan yang sangat erat ya. Nah, jadi dengan adanya kesulitan hal tersebut itu mempengaruhi juga terhadap kondisi dari rantai pasok LPG. Dan juga di sini bahwa kuota LPG ini itu memang agak-agak lumayan mengkhawatirkan lah ya. Nah, tetapi saya kira bahwa pemerintah itu ataupun Pertamina itu berkomitmen terus ya untuk menghindari adanya bottleneck. Dan kemudian yang jadi masalah itu memang di daerah Indonesia Tengah dan Timur ya. Karena apa? Karena di sini rantai pasoknya memang kan begini ya. Misalkan untuk logistik misalkan masuk ke Makassar itu mungkin bisa sekitar ini kalau saya lihat itu bisa sampai 7 sampai 10 hari ya kalau misalkan dari Jakarta. Nah, jadi kalau misalkan sekarang orang membutuhkan, nah itu sudah misalkan hari ini kita nggak mungkin hari ini bisa beli ya, tetapi itu akan disediakan mungkin 3 hari ataupun sampai dengan 6 hari yang akan datang. Nah, itu kan terus terakumulasi ya. Nah, sehingga lama kelamaan bahwa ketika ada antrian sementara pasokannya itu selalu berkurang dan itu habis untuk dikonsumsi, jadi dia tidak memiliki stok yang kuat. Nah, ini yang menyebabkan bahwa kondisi di Indonesia Timur ini itu mengalami permasalahan yang, dan juga sekarang itu kan El Nino ya.
1: Iya, tapi jadi artinya juga ada masalah pada manajemen sistem distribusi juga dong ya Pak Yayan, kalau sampai harus menunggu sampai kelangkaan ataupun stok sangat menipis ini.
2: Ini mungkin pertama tadi ya disebabkan oleh perang.
1: Yeah.
2: Kemudian yang kedua memang penyakit di Indonesia itu masalah sistem distribusi itu masalah klasik. Ini bukan hanya sekarang aja. Jadi ditambah dengan adanya perang jadi lebih lama lagi.
1: Iya. Gitu. Kita sama pendengar dulu boleh ya Pak Yayan ya. Ada ya, Pak Udin di Boyolali. Malam Pak Udin.
3: Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Silakan.
2: Waalaikumsalam.
3: Kapan itu saya ke Masjid Zayed, Pak Jokowi, itu ada mobil listrik, ada SPKLU, jadi stromnya. Habis itu, semenjak itu saya tidak pakai kompor gas lagi. Itu jadi masak air, masak nasi, masak sayur, itu pakai rice cooker gitu ya. Apakah masyarakat Indonesia akan ke depannya itu memakai kompor listrik gitu, atau alias meninggalkan minatnya untuk memakai gas? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, ya. Apakah akan diarahkan semuanya ke listrik gitu, intinya gitu ya? Silakan Pak Yayan.
2: Ya, kalau misalkan kita lihat dengan kondisi saat ini ya, kemudian juga masalah yang dihadapi oleh PLN ya, yaitu dari sisi konsumsi ya. Nah, saya kira itu bisa saja ya pemerintah untuk beralih ke sana. Tetapi kalau kita lihat nih, misalkan jumlah dari rumah tangga yang akan mengkonversi itu ke listrik itu kan sangat tergantung dari stand meteran listriknya. Dan kalau kita lihat, kita ini kan berapa persen tuh? Itu kan kurang lebih sekitar 10 sampai dengan 20% ya, bahwa ada subsidi listrik.
1: Yeah.
2: Artinya bahwa beban dari pemerintah misalkan untuk menambah katakan untuk kompor listrik bagi golongan tersebut itu agak repot. Artinya apa? Artinya kan harus menambah stand meternya kan.
1: Yeah.
2: Nah, jadi kalau misalkan mau ada program itu berarti pertama harus ada konversi, dan sesudah konversi baru kemudian programnya jalan. Nah, sesudah jalan baru bisa dipakai listrik tersebut.

0: Mereka hanya mengandalkan misalkan pembangkit listrik dari PLTD atau misalkan sebagian itu mungkin dari hidro ya. Dan kita lihat baseload-nya kalau Jawa Bali ya kita punya banyak kan, ada PLTU dan lain-lain. Nah, sehingga kalau misalkan pakai listrik okelah buat ya. Tetapi kalau di luar Jawa saya kira itu menjadi hal yang sangat apa, yang sangat menantang. Dan juga masalah selain itu pembiayaan ya. Jadi pembiayaan itu berarti kan setidaknya pemerintah harus mengganti misalkan dari LPG dikonversi menjadi listrik. Saya kira itu tidak akan jadi masalah sebetulnya bagi apa, bagi masyarakat, andaikan reliabilitas dari listriknya itu bisa dijaga dengan baik. Kalau kita bandingkan misalkan dengan CNG yang sekarang, ya mudah-mudahan ya, karena mungkin itu yang relatif lebih kompetitif untuk mengganti LPG ya, walaupun jika kita lihat di sini calorific value-nya itu lebih rendah ya. Jadi kalau mengisi itu untuk mengganti LPG itu bisa mungkin 2 ataupun 3 kali ya, karena lebih rendah.
1: Yeah.
0: Jadi walaupun 3 kg tetapi dia calorific value-nya lebih rendah. Nah, jadi dia bisa cepat habis. Jadi kalau bisa mungkin 1 bulan itu ya bisa digantikan sekitar 2 atau misalkan 3 kali ya untuk mengganti tabung 3 kg LPG setara dengan 1 tabung LPG. Jadi ada kelebihannya juga ada kekurangannya, tetapi kalau menggunakan misalkan yang CNG itu bisa lebih efisien. Karena apa? Karena rantai pasoknya kita punya. Jadi kita bisa olah sendiri dibandingkan dengan LPG ataupun propan yang mungkin ya diolahnya di kita nggak bisa, dan itu membutuhkan biaya yang banyak walaupun lebih ramah lingkungan, tetapi itu impor.
2: Ya, Pak Yayan, kalau dengan kondisi ekonomi saat ini, Pak Yayan, lebih ekonomis menambah infrastruktur penyimpanan dan distribusi BBM apa terus meningkatkan volume pasokan melalui infrastruktur yang sudah ada?
0: Kalau saat ini mungkin yang paling penting dan menjadi kendala memperbaiki sistem tata kelola rantai pasok.
2: Okay.
0: Jadi rantai pasoknya itu diperbaiki, dan kemudian juga ini kebocoran-kebocorannya memang ini kalau menurut saya sih memang harus segera diperbaiki ya, terutama untuk yang distribusi solar. Kalau kita lihat distribusi solar ini sistem pencatatan, kemudian juga kebocoran-kebocoran antar sistem dari misalkan dari pusat ke daerah, kemudian juga ke SPBU, itu kadang-kadang sulit untuk dikontrol ya. Nah, sehingga yang menyebabkan adanya inefisiensi dari sisi jumlah kuota dan juga jumlah konsumsi.
2: Yeah.
0: Nah, ini mungkin yang harus diperbaiki sehingga sistemnya itu bisa dicek secara
2: real akurat time.
0: Ya, dan transparan. Betul, secara real time. Tapi kan kalau kita lihat di sini orang masih agak malas ya, karena bisnis misalkan seperti itu nggak mau kalau misalkan secara online.
2: Iya, iya.
0: Ya kita tahu sendirilah siapa ya aktor-aktornya ya di balik itu gitu kan. Nah, kalau misalkan itu bisa transparan dan dihitung, saya kira itu bisa dilakukan dengan baik ya.
2: Baik.
0: Kemudian yang kedua, selain dari sistem perbaikan rantai pasok dan informasi itu mungkin kan pada saat ini kan sebetulnya Pertamina juga menjalin banyak kerjasama untuk membangun misalkan seperti SPBU ya. Ini SPBU misalkan bagi misalkan masyarakat yang ingin membantu untuk mendistribusikan khususnya misalkan fuels ataupun LPG. Nah, ini memang memerlukan literasi yang baik dan juga standar yang tinggi ya. Nah, saya kira ekspansi ini mungkin harus dilakukan menjadi lebih banyak ya. Walaupun di sini saya kira kalau sektor swasta sih sebetulnya saya kira itu sangat menarik ya. Karena apa? Karena kalau kita lihat tadi jumlah SPBU di luar Jawa itu masih relatif potensinya tinggi ya. Nah, tetapi kalau tidak didukung dengan sistem refinery yang kuat ataupun sistem stok dan kilang yang cukup, itu nggak bisa. Jadi di sini bottleneck-nya itu ada di upstream-nya. Itu refinery, dan kemudian juga ketika refinery-nya ada, kemudian juga

0: ataupun apa ataupun bankernya ada ya dan lain-lain, itu akan memudahkan apa ekspansi SPBU itu bisa dilakukan. Jadi saya kira yang diperbaiki itu rantai pasok hulu sampai dengan midstream, dan nanti itu SPBU itu akan mengikuti jika misalkan aliran dan ketahanan energinya menjadi lebih baik ya. Seperti tadi kita kan hanya sekitar mengambil stok bulan depan ya, itu menyebabkan untuk yang bulan sekarang itu menjadi lebih sedikit ya, hanya sekitar 15 hari tadi dibandingkan dengan standar yang biasanya 20 atau sampai 28.
1: Iya, baik. Pak Yayan, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam ya. Pak Yayan.
0: Ya, sama-sama Mas Lukman.
1: Pendengar pengamat ekonomi energi Universitas Pajajaran, Yayan Satyakti, melengkapi 2 poin kita pada malam hari ini terkait dengan BBM langka, masyarakat menanggung beban, dan di mana letak masalahnya.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Barat yang mencatat lahan seluas 325,87 hektar di 121 kecamatan terbakar. Sementara 215.424 kepala keluarga terdampak kekeringan. Sementara dampak kekeringan merambah 205 kecamatan dengan tingkat yang terparah direspon melalui pengerahan 17,69 juta liter air bersih oleh BPBD Jawa Barat bersama BNPB. Data BPBD Jawa Barat mengonfirmasi sebaran luas lahan terbakar sebanyak atau terbanyak berada di Kabupaten Majalengka, Sukabumi, Subang, Sumedang, Bandung, Kuningan, Cirebon hingga Pangandaran. Kita beralih ke informasi lainnya. Gunung Semeru di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur, erupsi dengan letusan setinggi 900 meter di atas puncak pada Sabtu malam. Petugas Pos Pengamatan Gunung Semeru, Sigit Rian Alfian, menjelaskan saat ini aktivitas vulkanik Gunung Semeru berada pada status level 3 atau siaga dengan rekomendasi agar masyarakat tidak melakukan aktivitas apapun di sektor Tenggara di sepanjang Besuk Kobokan sejauh 13 km dari puncak pusat erupsi. Masyarakat juga diminta mewaspadai potensi awan panas, guguran lava dan lahar di sepanjang aliran sungai atau lembah yang berhulu di puncak Gunung Semeru. Kita beralih ke informasi mancanegara. Presiden Meksiko, Claudia Sheinbaum, kembali menegaskan sikapnya terkait kedaulatan nasional dan menolak upaya politisi Amerika Serikat dalam mencari keuntungan politik dengan mengorbankan Meksiko menjelang pemilu SLA Amerika Serikat. Claudia menanggapi pernyataan terbaru Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio yang menyatakan bahwa kelompok-kelompok penyelundup narkoba menguasai wilayah yang sangat luas di Meksiko dan bahwa mereka menimbulkan ancaman yang sangat besar tepat di perbatasan kita. Ia pun mengatakan bahwa para politisi Amerika Serikat seharusnya fokus pada penyelesaian masalah dalam negeri mereka sendiri, seperti memerangi kecanduan narkoba dan mencegah penyelundupan senjata ke Meksiko. Kita beralih ke informasi olahraga. Pelatih Persita Tangerang, Carlos Pena, menegaskan timnya siap tempur ketika menjamu Java United pada pekan kedua BRI Super League di Stadion Internasional Banten pada esok hari. Pena menjelaskan persiapan matang sudah dijalani oleh Javlon Gusenov dan beberapa pemain yang sebelumnya absen karena cedera sudah menunjukkan perkembangan positif. Selain itu, Pena juga menjelaskan kemenangan merupakan sebuah kado bagus untuk Persita Tangerang yang berulang tahun ke-73 pada September 2026 kemarin.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Lembaga Penyiaran Publik, Radio Republik Indonesia punya sejarah yang panjang dalam perjalanan bangsa kita. Sejak kelahirannya, media ini menjadi corong untuk kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan, dan kemudian ikut membantu mensukseskan proses pembangunan dari setiap pemerintahan yang berjalan. Tentu kita berterima kasih kepada Radio Republik Indonesia yang sampai sejauh ini tetap bertahan, dan tentu sekarang dan ke depan tantangannya jauh berbeda. Kita berharap RRI bisa terus eksis, senantiasa berada di tengah-tengah masyarakat kita, memberikan informasi, literasi, dan pendidikan yang menyeluruh di segala aspek kehidupan, terutama di bidang pendidikan politik, sehingga masyarakat kita bisa memahami betul peran penting serta hak kewajibannya untuk ikut serta dalam membangun masa depan Indonesia. Tentu sekarang ini kita semua sedang menghadapi sebuah era informasi yang tidak menentu, ya. Nah, kita berharap RRI di dalam mempertahankan eksistensinya itu bisa terus menjaga agar masyarakat tidak terbawa munculnya informasi-informasi yang berbau hate speech, kemudian hoax, bahkan disinformasi. Nah, saya kira kita punya kewajiban dan kepentingan untuk menjaga RRI untuk terus bisa tumbuh berkembang menjadi media yang senantiasa dicintai oleh masyarakat Indonesia. Saya Ahmad Doli Kurnia Tanjung menyampaikan ucapan selamat Dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81 pada tanggal 11 September 2026 yang akan datang. Terima kasih. Bila Tuhan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wahid ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI yang ke-81. Semoga RRI bisa terus menghadirkan konten-konten yang informatif, berita-berita aktual, terutama good news tentang Indonesia, baik untuk masyarakat Indonesia dan juga masyarakat mancanegara. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Bu, air mineralnya 2 ya.
2: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
1: Boleh bu.
2: Ini ya mas.
1: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
3: Makasih ya Mark, gue memang haus banget nih.
1: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
3: Alah, plastik 1 lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
1: Loh, jangan buang sembarangan Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
3: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
1: Aduh, bapak itu nabrak orang Gus.
2: Eh mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
1: Enggak usah bu, biar saya pegang aja.
4: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.
5: Memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia, dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
6: Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913 dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser, dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang aja tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
7: Papi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya ya, mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak, tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.
8: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
9: Indonesia menyapa malam.

0: Mendengar di tengah ketidakpastian iklim yang terjadi saat ini, berbagai upaya untuk membangun ketahanan sangat diperlukan, salah satunya ketahanan air. Ketahanan air saat ini sangat penting untuk menjaga ketersediaan air di kala kemarau yang tak kunjung henti. Di Yogyakarta, terdapat sebuah komunitas yang bergerak di bidang konservasi alam, terutama kampanye penggunaan air hujan dan menanam tanaman untuk konservasi air hujan, yakni Sekolah Air Hujan Banyu Bening. Di dalam komunitas tersebut, masyarakat bisa mendapatkan ilmu terkait dengan konservasi air hujan yang dinilai mampu meringankan dampak kekeringan.
1: Indonesia menyapa malam.

Nanti kami akan hadirkan perbincangannya terkait dengan konservasi air hujan, solusi brilian di tengah kekeringan bersama dengan beberapa narasumber. Dan tentunya Anda juga bisa bergabung bersama kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Tahukah Anda, Indonesia dikelilingi oleh kawasan yang dikenal sebagai Ring of Fire atau Cincin Api Pasifik. Wilayah ini merupakan kawasan yang memiliki aktivitas tektonik sangat tinggi karena berada di pertemuan beberapa lempeng bumi. Itulah salah satu alasan mengapa Indonesia memiliki begitu banyak gunung berapi aktif. Gunung-gunung tersebut bukan hanya menjadi bagian dari keindahan alam Indonesia, tetapi juga menyimpan potensi aktivitas vulkanik yang harus selalu kita waspadai. Ketika tekanan dan aktivitas magma di dalam bumi meningkat, gunung api dapat menunjukkan berbagai tanda, mulai dari peningkatan gempa vulkanik, keluarnya gas, hingga erupsi. Karena itu, masyarakat yang tinggal di sekitar gunung api perlu memahami status gunung di wilayahnya dan mengetahui jalur evakuasi yang telah ditentukan. Dan ketika sebuah gunung mengalami erupsi, yang paling penting bukanlah membuat kepanikan, tetapi mendapatkan informasi yang benar dan mengikuti arahan petugas. Indonesia memang hidup berdampingan dengan gunung api, jadi kenali gunung di sekitar kita, pahami resikonya, dan selalu siap menghadapi kemungkinan bencana.
3: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
4: Pendengar, konservasi air hujan solusi brilian di tengah kekeringan, dan kali ini saya sudah tersambung bersama dengan Ketua Komunitas Banyu Bening, Ibu Sri Wahyu Ningsih.
3: Wawancara Pro3.
4: Bu Ning, selamat malam.
5: Selamat malam.
4: Kabarnya bagaimana Bu Ning hari ini?
5: Alhamdulillah, sehat walafiat, kabar baik, sangat baik, luar biasa. Apa kabar Bang Lukman di sana?
4: Alhamdulillah sehat, cuman agak kekeringan aja nih Bu Ning kita.
5: Begitu.
4: Iya. Bu Ning, kalau kita bicara terkait dengan konservasi air hujan, saya mau tahu terlebih dahulu ini bagaimana komunitas Banyu Bening ini didirikan, awal mulanya tahun berapa, dan apa yang melatar belakangi berdirinya komunitas Banyu Bening ini. Silakan Bu Ning.
5: Oh iya, sebetulnya kami berdiri sejak tahun 2012. Kami berdiri sejak tahun 2012. Kemudian yang melatar belakangi, ya aneh aja sih, Indonesia punya potensi yang luar biasa, kenapa problema air ini problema serius yang nggak pernah selesai gitu. Yang pertama, ketika musim hujan di mana-mana yang terjadi banjir, air ini nggak terkelola dengan baik, malah menjadi run off di jalan menuju langsung ke laut gitu ya. Nah, ketika kemarau panjang ini problem lagi, bencana lagi gitu. Yeah. Seperti saat ini di mana-mana mulai terjadi kekeringan, akses air bersih yang sulit. Artinya apa? Bahwa potensi yang melimpah ini belum dikelola dengan baik oleh masyarakat sehingga problema itu enggak pernah selesai. Okay. Nah, ini bikin gemes aja. Gitu loh gitu. Nah, itulah kemudian yang melatar belakangi kita harus berbuat sesuatu. Masalahnya itu di mana? Kita harus membuat salah satu solusi yang mengurai tiap tahun ini terjadi loh. Itu, yeah. Dan itu selalu yang terjadi gitu loh. Kayaknya ini masih ada satu solusi yang masyarakat ini berdaya sendiri gitu. Dia harus mampu melakukan ini sendiri yang mandiri lah gitu. Nah, kami ingin menginisiasi bisa menjadi contoh baik yang bisa menginspirasi banyak orang. Karena problema kita orang bicara air hujan itu bicara sudah, air hujan itu kayak monster yang menakutkan, bikin bencana, membuat sakit, kotor dan sebagainya. Nah, kami ingin merubah mindset tersebut agar berbagai permasalahan air yang terjadi di Indonesia ini ada jalan keluar, yang solusi itu bisa dilakukan oleh semua orang gitu loh, tidak pilih kasih, kira-kira begitu.
4: Nah, Bang caranya Lupa. Bagaimana, Bu Ning, kalau kita hujan gitu ya? Ini membuat tangki penampungan atau seperti apa ini?
5: Sebetulnya sederhana sih, kami di sekolah air hujan ini memperkenalkan dua teknologi yang sederhana, yaitu teknologi manual di mana semua orang apa aja wadah itu bisa dipakai gitu. Apa aja wadah itu bisa dipakai, yang penting konsepnya bersih. Nah, nanti ada tata cara tersendiri bagaimana kita menampung air hujan yang tepat dengan cara manual ini. Ada beberapa standar operasional prosedur memang yang harus dilakukan dalam upaya menjaga higienisnya air hujan sampai ke kita. Karena kita tahu bahwa air hujan itu yang membuat pengotornya hanyalah media yang dilewati. Maka media ini harus yakin dulu sudah bersih baru kita tampung. Begitu juga tata cara ini termasuk di dalamnya bagaimana sih cara menyimpan air hujan yang baik agar tidak terjadi kontaminan lanjutan. Begitu sih Bang. Yang kedua, ada teknologi yang kita perkenalkan gitu di komunitas Banyu Bening ini melalui sekolah air hujan Banyu Bening. Namanya teknologi islah, di mana teknologi ini sudah include tidak hanya bicara tentang pemfilterannya, tapi juga bagaimana sih kita bisa menghitung kebutuhan kita untuk kebutuhan air ini dari musim hujan saat ini sampai musim hujan ke depan. Nah, istilah ini singkatan dari instalasi sistem lumbung air hujan. Hari ini kita ribut tentang swasembada pangan, maka semestinya swasembada air juga perlu diperhitungkan kembali karena kita juga punya potensi yang luar biasa yaitu air hujan. Gitu Bang Lukman.
4: Iya. Bagaimana dengan potensi jentik nyamuknya ini, Bu Ning?
5: Nah, itu adalah potensi di penyimpanannya, Bang. Jadi sebetulnya ketika konsep penyimpanan yang tepat, air-air yang sudah terfilter dengan baik ini harus disimpan di wadah yang tertutup rapat. Itu nggak bisa ditawar-tawar tuh, agar jentik dan sebagainya juga tidak masuk dan juga pengotor-pengotor lain gitu, debu-debu dan sebagainya juga tidak akan masuk. Jadi harus tertutup rapat. Kemudian yang kedua, kalau wadah ini tembus sinar matahari, maka hindarkan dari sinar matahari langsung. Jadi harus ditutup rapat. Fungsinya apa? Agar nanti yang terbuat, kalau dia tembus sinar matahari, nanti air ini bisa lumutan. Karena semua air kan punya potensi spora lumut nih. Nah, itu dihindari. Kemudian yang kedua apa? Kenapa harus kita tempatkan di tempat yang tidak terpapar matahari langsung? Kalau wadah ini terbuat dari plastik, agar mikroplastiknya juga tidak terlarut di dalam air. Jadi ada beberapa tata cara, baik cara penampungannya maupun tata cara penyimpanannya, dan itu sudah higienis gitu.
4: Ya, ini kan sudah berdiri sejak 2012 ya, Bu Ning ya. Ini bagaimana Bu Ning, masyarakat yang sudah memanfaatkan atau juga melakukan konservasi air hujan ini sudah sejauh mana ini?
5: Nah, tantangan kita adalah merubah mindset dari yang orang itu termindsetnya, ternutipnya adalah air tanah. Kemudian kita mengajak untuk mengelola air hujan tentu butuh waktu dan proses yang tidak semudah membalik tangan gitu ya. Tapi setidaknya proses yang panjang ini memang sudah terlihat beberapa yang kemudian terinspirasi untuk mengikuti gerakan-gerakan kami sekalipun masih sebatas yang belum menyeluruh gitu ya. Tapi setidaknya di perwakilan masing-masing pulau besar itu sudah ada. Merauke ada, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Jawa sendiri itu masing-masing ada. Nah, praktek-praktek baik ini sebetulnya yang kita dorong untuk terus-menerus tumbuh di tingkat tapak masyarakat agar ini juga menginspirasi masyarakat sekitar. Kita tahu nih Bang, bahwa masyarakat itu sebetulnya yang dibutuhkan adalah contoh baik yang bisa dilihat, sehingga mereka ingin meniru apa yang sudah dilakukan. Dan kami ingin mencetak contoh-contoh baik ini di berbagai wilayah yang harapannya nanti juga ini mampu untuk menginspirasi menjadi contoh di sekitar mereka gitu Bang.
4: Ya, ini kan tadi menampung air hujan gitu ya.
5: Iya.
4: Untuk wadahnya ini ukurannya berapa besar, Bu Ning?
5: Nah, karena kita menghitung ini soal manajemen kebutuhan air, ini tentu masing-masing daerah bisa berbeda. Karena nanti yang diperhitungkan untuk lumbung adalah di saat kemarau gitu. Jadi misalnya contoh nih kami nih di Jawa ini, rata-rata kan kita hujan ini, hujan 6 bulan, kemarau 6 bulan, sekalipun ini aja yang panjang sampai kemarin pernah kita sampai hampir 10 bulan gitu ya. Kami menghitungkannya sederhana nih. Ini hanya contoh ilustrasi kecil saja ya, Bang ya. Jadi misalnya kita per hari ini butuh 10 liter air gitu. Berarti dalam 1 bulan kita butuh 300 liter air. Nah, yang harus kita simpan adalah selama 10 bulan, 300 kali 10 bulan, kita harus nyimpan 3000 liter air untuk persediaan ketika kemarau. Wadah ini hari ini infrastruktur itu sangat beragam. Disesuaikan dengan keadaan tempat kita masing-masing. Kita bisa memilih model yang water ground tank atau yang apapun, atau yang tandon-tandon di atas juga bisa. Itu disesuaikan dengan lokasi kita masing-masing. Nah, kalau di tempat kami memang kita menggunakan tandon-tandon apa yang ada di atas ya, yang itu kita hitungkan ya lumayan lah, kalau di sini banyak juga. Sebetulnya kalau untuk kebutuhan kami mencukup mencukupikan hari ini pun kami masih punya cadangan air yang banyak gitu ya, kita hitungkan. Yang penting penghitungannya sih Bang, jadi masing-masing personil ini harus menghitungkan kebutuhannya seberapa sih, harus nyimpennya seberapa, karena kalau kita hidup di ada beberapa wilayah Indonesia yang hanya seminggu hujan, seminggu enggak hujan, itu tentu mereka saving atau lumbungnya jauh lebih efisien tempat ya, karena hanya dihitungkan untuk cadangan seminggu ke depan misalnya atau cadangan sebulan ke depan. Nah, kita dengan kemarau yang panjang tentu memperhitungkan wadah-wadah ini agar wadah-wadah ini mampu memenuhi kebutuhan kita selama musim kemarau. Begitu sih, Bang. Fleksibel.
4: Iya. Artinya ini memenuhi kebutuhan air rumah tangga atau sudah pada level yang pada irigasi persawahan dan lain-lain, Buning, sejauh ini?
5: Nah, kalau kami memang praktek kami masih untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga ya, karena memang harapan kami, problema kita saat ini kan banyaknya akses air bersih di rumah tangga yang memang problema gitu ya. Problema, sekalipun ada teman kami yang sudah praktek untuk perkebunan dan di kondisi yang kemarau seperti ini, kebun mereka masih subur-subur aja dan airnya masih terpenuhi. Justru yang menjadi contoh ini adalah di daerah yang sangat kering. Jadi nanti teman-teman bisa melihat praktek baik untuk perkebunan ini di daerah Tepus Gunung Kidul. Kita tahu nih Tepus ini daerah yang sangat kering. Dan dengan memanfaatkan menyimpan air ini, mereka bisa untuk memenuhi kebutuhan kebun. Perkebunan mereka ada perkebunan korma, kemudian alpukat, dan juga apa namanya, durian premium. Jadi bisa dilihat di sana, dan ternyata cukup kok gitu. Apalagi curah hujan di Jawa ini kan 2,4 ya per tahunnya, ya tentu lebih dari cukup. Nah, ini perlu pemikiran yang lebih lanjut untuk kita bisa berpikir bagaimana sih kita mau memanfaatkan dan mengelola air ini gitu loh, Bang. Jadi saya rasa kalau praktek baik dimanapun, termasuk untuk apa namanya, untuk pertanian, saya rasa juga nggak masalah. Tinggal bagaimana kita mau memberi contoh dulu gitu ya, misalnya dengan cara-cara bikin sumur-sumur di lahan-lahan itu enggak masalah, itu sudah dilakukan beberapa apa namanya, beberapa orang juga gitu. Hanya tentu ini butuh satu apa ya namanya, satu gerakan yang mereka tergerak untuk aku harus melakukan sendiri untuk memenuhi kebutuhanku sendiri gitu. Kira-kira ini perlunya banyaknya apa namanya, motivasi-motivasi gerakan gitu. Yang tidak perlu menunggu siapapun untuk memenuhi kebutuhan kita gitu, Bang.
4: Luar biasa. Jadi kalau saya mau tahu juga terkait dengan sekolah air hujan Banyu Bening sendiri ini, artinya bagaimana sih untuk masyarakat ataupun pendengar Pro 3 ini bisa ikut sekolah air hujan Banyu Bening ini, Buning?
5: Ya, sekolah ini sebenarnya sekolah yang apa namanya, sekolah non formal ya, yang itu bisa diikuti oleh siapa saja. Nah, di sekolah air hujan ini ada kelas reguler dan non reguler. Yang reguler adalah di hari Sabtu, setiap Sabtu kira-kira jam 9 sampai selesai lah gitu. Nah, itu bisa diikuti secara offline maupun online. Kalau online biasanya silahkan bergabung di live IG kami gitu. Nah, Yang non reguler bisa janjian, karena biar tidak bertumpukan ya, di karena kunjungan di sini juga lumayan tinggi, hampir tiap hari ada kunjungan gitu ya. Itu untuk menata jadwal kami gitu, karena masing-masing kan ada nih pengunjung yang mereka ingin belajar, hanya ingin oh tahu kayak apa sih membuka mindset aja, tapi ada yang sampai kami harus ngerti secara teknis kalau tempat kami seperti ini bagaimana kami nampungnya gitu kan, kita masing-masing itu beda nih. Nah itu sih. Dan memang kami kenapa kemudian kami mendirikan sekolah ini, kami harapannya ini juga menjadi salah satu cara strategi kami untuk menarik minat masyarakat, karena mereka kan juga kepo nih, kok ada sekolah air hujan apaan tuh gitu. Nah mereka kan rata-rata bukan begitu nih, jadi kok ada sekolah air hujan, emang apa aja yang dipelajari gitu, orang kan kepo-kepo ini karena dunia hari ini dunia kepo bang gitu. Nah kita memanfaatkan momen dunia keponya ini, itu pertama. Yang kedua memang kami ingin bahwa sekolah ini menjadi sebuah wadah untuk kita bisa diskusi bareng bagi mereka-mereka yang sudah melakukan praktek-praktek baik, sehingga ini tambah meyakinkan masyarakat bahwa banyak loh praktek-praktek baik yang mereka melakukannya sampai detik ini dan baik-baik saja. Nah, salah satu dari harapan kami, kami ingin membuka mindset masyarakat, ayo kita bareng-bareng nih ketika kita bicara soal literasi, itu tidak sekedar berupa tulisan, tapi praktek-praktek baik itu bisa menjadi literasi bagi kami. Bagi kita bersama ketika kita bicara tentang sustainable living, tentang keberlanjutan hidup ini gitu bang.
4: Pemanfaatan air hujan bukan sekolah sambil hujan-hujanan gitu ya.
5: Tapi bisa juga begitu, karena kita harus ada aksi nyata, praktek nyata juga kan. Orang jangan salah loh. Ini banyak orang yang takut hujan-hujanan loh, apalagi suruh minum air hujan. Hujan-hujanan aja takut. Padahal kehujanan mereka juga baik-baik saja, tapi heran ketika diminta minum dengan penuh kesadaran mereka menolak. Oh, gak berani, air hujan itu bla bla bla bla gitu. Padahal kehujanan yang kadang-kadang ngerasa asin juga mereka telan juga, gak pingsan juga.
4: Baik, ini kita sama pendengar boleh ya yang ingin bergabung.
5: Oh, boleh ya,
4: ada Pak Roni di Jakarta. Pak Roni, malam.
6: Selamat malam Pak Lukmantara, ya. Bumi.
5: Siap.
4: Silakan.
6: Ini mau memberikan masukan Pak Lukman. Abuning dan komunitasnya itu kan di bidang air bening ya, ya Pak Lukman ya. Apakah komunitas tersebut bisa apa namanya misalnya kolaborasi dengan Pemda setempat, apa mereka itu nggak menginginkan gitu ketika di selatan Jogja itu kan ada laut ya bening ya. Itu akhirnya dibawa ke darat dan apa namanya itu dikelola sama PDAM dan warga membayar per bulan itu kan bisa sebenarnya. Tapi pembangunannya yang lama Pak Lukman, membuat jaringan pipa dan seterusnya itu sehingga yang akan menikmati itu sebenarnya itu anak cucu mereka.
4: Ya, gitu, Pak. Baik, kami tangkap poinnya ya, Pak Roni ya. Terima kasih. Buning, sejauh ini dukungan ataupun dari Pemda setempat bagaimana, Buning, terkait dengan sekolah hujan ini?
5: Ya, jawabannya gimana ya? Bingung juga.
4: Nggak apa-apa.
5: Tapi setidaknya
4: terbuka saja di sini.
5: problema kita saat ini adalah bagaimana membangun kesadaran kolektif gitu ya. Dan kolektif itu kan salah satunya di dalamnya adalah pemerintah gitu. Memang banyak faktor yang kemudian kita memang untuk bicara tentang kolaborasi aksi yang nyata itu tidak mudah tentunya, karena memang banyak hal yang tentu itu tidak semudah kita membalik tanyaan. Tapi setidaknya kami juga pernah memberikan dukungan kepada pemerintah daerah, terutama di Dinas Kesehatan waktu itu dengan SDBM yang Sleman ini meraih SDBM Award tingkat nasional. Itu karena salah satunya ada pengelolaan air hujan sebagai sumber air di rumah tangga gitu, setidaknya begitu. Tapi juga beberapa kali kita memang diminta untuk ini ke depan, ini juga kita diminta untuk memberikan sosialisasi pada lurah-lurah seluruh Sleman gitu. di dalam air ini, karena memang Sleman sendiri sudah mulai problema di air, Bang.
4: Yeah.
5: Jangan salah loh. Mm. Ini kita sudah problema air di beberapa tempat gitu. Nah, kita memang mulai dilirik. Setidaknya memang segala sesuatunya itu harus kebetul masalah dulu gitu. Kalau soal mitigasi, kenapa ya soal mitigasi sangat sulit gitu loh. Bang, saya kasih tahu ya nih teman-teman para pendengar Pro 3 bahwa kami lahir di Sleman ini, di daerah yang catchment tangkapan airnya itu masih bagus. Jadi kami kemarau begini bikin sumur gitu ya. Air tanah kami 3 meter tuh masih melimpah. Kenapa kami manfaatkan air hujan ini? Karena kami sadar bahwa air itu hak publik gitu. Setidaknya kalau kami di atas ini memanfaatkan potensi yang di atas, tidak berlebihan mengambil eksploitasi dari tanah gitu, kita bisa berbagi pada makhluk Tuhan yang lain gitu. Sesederhana itu sih. Nah itu, nah kami ingin juga begitu. Nah kami juga memang terus bagaimana bisa membangun kolaborasi dengan pemerintah daerah dan dengan semua pihak gitu ya. Bagaimanapun kita sama-sama nih, ini masalah kita bersama gitu. Kewajiban kita bersama, karena sama-sama kita hidup di dunia ini sama-sama gitu. Bukan ini kewajibannya Pak, semua punya kewajiban. Nah bagaimana kesadaran ini terbangun masing-masing dari pribadi kita gitu.
4: Baik, mudah-mudahan tadi yang dikatakan tidak semudah membalikkan telapak tangan, tapi dari perbincangan ini besok-besok jadi mudah ya, Bu Ning ya.
5: Semoga, karena kami selalu optimis ya. Yang penting bagi kami sederhana sih, kita komitmen saja. Dari komitmen itu butuh sebuah konsistensi, dan saya yakin banget bahwa mungkin hari ini belum, tapi hari esok mesti akan terketuk gitu.
4: Baik.
5: Mungkin inilah cara-cara bagaimana kita juga kemudian introspeksi diri dalam membahasakan agar bahasa-bahasa kami bisa mudah diterima oleh semua pihak. Begitu Bang Lukman.
4: Baik. Bu Ning, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 ya malam hari ini. Sehat dan sukses selalu dengan sekolah air hujan Banyu Beningnya di sana. Selamat malam.
5: Terima kasih Bang Lukman sudah diberi kesempatan. Selamat malam.
4: Berkat Ketua Komunitas Banyu Bening Sri Wahyuningsih, kami berbincang bagaimana konservasi air hujan solusi brilian di tengah kekeringan.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Konservasi air hujan solusi brilian di tengah kekeringan. Kalau tadi kami sudah berbincang bersama dengan Ketua Komunitas Banyu Bening, di mana sekolah air hujan Banyu Bening ini memanfaatkan air hujan yang turun untuk bisa membuat ketahanan air ya ketika kemarau. Dan nanti kami akan hadirkan perbincangannya juga bersama dengan peneliti Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air BRIN, Pak Rahmat Fajar Lubis. Dan tentunya Anda juga bisa bergabung bersama kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Sudah tersambung bersama dengan peneliti Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air BRIN, Pak Rahmat Fajar Lubis.
3: Wawancara Pro 3.
4: Pak Rahmat, selamat malam.
8: Selamat malam Pak Lukman. Apa kabar?
4: Kabar sehat, cuman agak kekeringan ini Pak Rahmat.
8: Tidak agak seret suaranya ya.
4: Iya. Pak Rahmat, kalau kita bicara kekeringan ataupun kemarau gini kan sebenarnya kan sudah jadi fenomena yang tiap tahun kita jumpai gitu ya. Dan solusinya ini masih sangat minim ini Pak Rahmat. Ini bagaimana Pak Rahmat? Kalau pemanfaatan air hujan, sebelumnya kami berbincang bersama dengan Ketua Komunitas Banyu Bening, memanfaatkan air hujan untuk kemarau ini bagaimana kalau dari BRIN sendiri pemanfaatan air hujan ini?
8: Ya sangat penting ya Pak Pak Lukman ya. Jadi memang yang jadi masalah kalau kita bicara kemarau ini kan kita udah lama tidak kemarau ya. Jadi kadang-kadang masyarakat harus diingatkan lagi bahwa ada dua musim di Indonesia nih ya. Jadi musim hujan dan musim kemarau. Ya jadi sekarang memang kemaraunya sedang panjang. Ya memang kita mungkin untuk selalu ada hidayahnya di balik ini. Ya adalah kita menyiapkan untuk kalau misalnya musim kemarau seperti ini datang lagi, harusnya kita bisa memanfaatkan air hujan untuk disimpan dan digunakan pada saat yang diperlukan. Mungkin seperti itu Pak Lukman.
4: Iya, nah kan kalau bicara mitigasinya kan ini mungkin dari literasi juga belum banyak yang mengetahui bagaimana cara pemanfaatan air hujan untuk musim kemarau. Ada cara-cara lain tidak Pak Rahmat untuk bisa mengatasi kemarau ataupun kekeringan untuk mungkin level di rumah tangga terlebih dahulu deh?
8: Ya baik, ya terima kasih. Jadi memang yang pertama nih mungkin masalahnya dengan pola pikir ya, mindset ya, bahwa memang kita karena kita memang banyak belajar dengan negara empat musim tidak terlalu mementingkan bagaimana menyimpan air hujan dan mengelolanya. Karena negara empat musim ini punya salju yang tebal pada saat musim dingin, Pak Lukman. Ini yang mungkin sering terlewat dalam ilmu pengetahuan kita. Jadi BRIN selalu menurut seperti itu, sehingga mereka justru lebih khawatir kalau memang ada perubahan iklim, pemanasan global, saljunya menipis. Karena itulah cadangan air mereka. Itulah yang dimanfaatkan oleh mereka sebagai sumber air. Kita nggak punya salju, ya Pak ya. Kecuali salju abadi yang di Jayawijaya yang sekarang juga terus mengecil ya. Kita hanya punya musim kemarau dan musim hujan. Sehingga tentu saja pada saat musim hujan nih harusnya kita menyimpan sebanyak-banyaknya. Karena sebenarnya hujan kita besar ya. Jadi itu yang harus dilakukan. Dan ini memang skala rumah itu belum berpikir seperti itu karena mungkin kebanyakan ilmu-ilmu pengetahuan yang berkembang di sekitar kita tuh yang berasal dari negara-negara yang sebenarnya dia punya cadangan salju yang tebal pada saat musim dingin. Ya, mereka nggak terlalu memperhatikan air hujan. Kita harus belajar dengan negara-negara yang sama-sama nggak punya salju. Nah, itu ada beberapa negara yang memang nggak punya salju, dan sebenarnya mereka terus memanfaatkan air hujannya dengan optimal. Jadi, yang pertama ya tadi, jangan sampai kita tuh dari tiap skala rumah tangga tuh, kalau ada hujan tuh ingin secepat-cepatnya keluar dari rumah kita ya, Pak Lukman.
4: Iya.
8: Ya, itu kan. Jadi, akhirnya banjir di jalan.
4: Iya.
8: Padahal harusnya kita menyimpan air hujan yang kita dapat karena itulah sebenarnya sumber air yang utama untuk kita yang tinggal di Indonesia yang negara tropis ini. Jadi pertama tuh mungkin bagaimana setiap rumah tuh mulai belajar ya oke deh kalau ada hujan di daerah saya mengambil minimal 30% lah dari hujan ini untuk saya pakai dalam keperluan saya.
4: Itu. Ada penelitian tidak Pak Rahmat kalau air hujan ini bisa aman untuk dikonsumsi atau sejauh ini memang untuk kebutuhan untuk MCK saja?
8: Ya, jadi betul penelitiannya sudah cukup banyak Pak dan informasinya juga selalu disosialisasikan karena kita tahu kalau daerah perkotaan kita harus sangat hati-hati daerah perkotaan juga daerah industri dan daerah pertambangan tuh dengan apa yang disebut sebagai hujan asam.
4: Iya.
8: Karena ada polusi dari udara. Nah, polusi dari udara ini terakumulasi dan kadang-kadang ditangkap oleh air hujan yang turun sehingga air hujannya menjadi asam dan ini sangat tidak baik untuk langsung dikonsumsi kan Pak. Nah, itu. Jadi tidak semua daerah air hujannya bisa langsung dikonsumsi. Tapi yang jelas itu adalah air air baku yang datang ya yang harus kita manfaatkan. Jadi memang yang pertama tuh air hujan tentu saja prioritasnya adalah untuk menggunakan air-air yang bukan untuk dikonsumsi. Misalnya untuk menyiram, ya untuk tanaman, nah itu sangat ideal. Untuk membersihkan kendaraan, kalau daerah perkotaan itu bisa menggunakan dengan air hujan. Tapi memang air hujan di daerah-daerah yang kualitas airnya tidak, kualitas udaranya tidak terlalu baik, sebaiknya diolah dahulu. Dan pengolahannya sederhana sebenarnya.
4: Seperti apa ini kalau pengolahannya? penampungannya ya. Seperti apa untuk yang lebih aman? Ini kan juga kalau kita bicara penampungan air kan juga ada resiko juga jentik nyamuk dan lain-lain ya, begitu ya Pak Rahmat ya?
8: Nah, betul sekali. Jadi yang pertama tuh ketika hujan pertama turun, ini jangan langsung ditampung memang. Jadi biasanya karena dia akan melarutkan debu-debu yang ada di atap rumah.
4: Yeah.
8: Kan tangkapan yang pertama tuh atap rumah nih.
4: Yeah.
8: Atap rumah dan juga mungkin di beberapa tempat tuh mungkin tangkapan pertama tuh adalah dari bangunan-bangunan yang ada di sekitar penangkap air hujan. Nah ini kan pada saat tidak hujan, mau tidak mau karena kita adalah daerah tropis yang memang kandungan debunya cukup tinggi, itu tempel di atap Pak. Jadi air pertama tuh jangan kita pakai karena biasanya sangat mengandung debu-debu yang ada di daerah tangkapan hujan kita, di atap atau daerah-daerah tangkapan-tangkapan yang lain.
4: Yeah.
8: Tangkapan yang lain. Nah itu. Jadi angkanya sih kalau kita bicara sebenarnya yang ideal tuh 10 sampai 15 menit. Itu kalau pakai angka kasar, tapi sebenarnya kita kalau mau menunggu ya. Kalau masyarakat itu lihat dulu aja sampai airnya berubah menjadi bening, nah itulah saatnya kita tampung. Kalau masih keruh jangan dulu karena pasti keruh ini mungkin akan membawa debu-debu dari atas. Ini yang kalau kita sebut sebagai dalam ilmunya itu adalah disebut sebagai first flush diverter ya. Jadi yang pertama tuh air-air pertama tuh tidak kita gunakan. Jadi first flush diverter ini macam-macam beda-beda, ada yang 5 menit, ada yang 10 sampai 15, ada yang 2 menit sudah. Tapi ya kita kalau memang nggak sempat menungguin sampai air itu kita lihat secara visual baik, ya kita pakai skala waktu aja. Biasanya sih tergantung kalau intensitas daerahnya. Kalau yang banyak debu tentu saja makin lama baru kita pakai air hujannya. Tapi kalau daerahnya tidak terlalu berdebu, ya mungkin 5, 10, 15 sudah cukup.
4: Nah ini iya yang perlu diketahui juga ya, artinya air hujan yang baru turun ini membawa debu dan polutan gitu ya, Pak Rahmat ya.
8: Betul. Jadi kalau anak-anak kita mau mandi air hujan kan jangan langsung.
4: Iya, ini ya.
8: Kita juga kalau mau hujan-hujanan jangan langsung sebenarnya.
4: Ini yang membuat yang kata kalau mandi hujan sakit ini di sini ya, di awal nah, itu ya.
8: Betul. Ya, betul.
4: Okay.
8: Jadi kenapa waktu hujan awal tuh kita kadang-kadang malah maksain pengen cepat-cepat pulang ya.
4: Iya.
8: Padahal nah ini hujan pertama tuh kadang-kadang dia melarutkan semua kotoran yang ada di udara pada saat awal pertama. Jadi sebaiknya tunggu dulu nih. Tunggu dulu sebentar ya, Pak ya. Kopi dulu atau pisang goreng
4: itu. Iya, iya. Iya, kalau yang mau mandi hujan ini takut hujannya keburu berhenti soalnya sebentar-sebentar belakangan ini Pak Rahmat.
8: Nah, itu. Ya durasi hujan. Nah, kalau misalnya durasi hujan sebenarnya sekarang informasinya sudah sangat mudah.
4: Iya.
8: Di media sosial sudah kelihatan sebenarnya berapa durasi hujan itu sudah kelihatan rata-rata setiap daerah. Ada daerah durasinya yang 5 menit, ada yang sampai 45 menit. Sudah sampai sana informasi kita sudah bisa lihat Pak. Jadi di kanal BMKG resmi sudah keluar, kemudian mau pakai yang kanal dari data satelit, akurator juga ada. Jadi masyarakat bisa langsung cek kira-kira hari ini atau besok sampai 3 hari ke depan tuh berapa lama sih hujannya sudah bisa.
4: Oke. Iya. Nah, kalau bicara sumber daya air tanah ini bagaimana untuk kan kemarau kadang mesin-mesin pompa ini karena kering itu jadi sulit untuk naik ke atas. Ini dengan adanya biopori dan ini bagaimana peluangnya untuk bisa menjaga ketahanan air tanah ini, Pak Rahmat?
8: Ya, makasih. Ya itu yang betul. Jadi tadi kembali ke filosofi awalnya bahwa sumber air kita tuh hanya hujan sebenarnya.
4: Iya.
8: Jadi karena air permukaan dan air hujan kita tuh berasal dari air hujan itu sendiri.
4: Ya.
8: Jadi tidak ada dari salju yang tersimpan ya, karena kalau misalnya kita bicara negara empat musim yang punya cadangan salju yang tebal di gunung-gunungnya, ya ketika salju itu mencair itu kan menjadi sumber air. Kita nggak punya, jadi memang perlu kita simpan ya. Jadi bisa disimpan di permukaan, bisa, tapi yang efektif adalah disimpan di dalam tanah. Kenapa di dalam tanah itu efektif? Karena tidak terkena pengaruh penguapan dari matahari kita yang memang sepanjang tahun punya matahari gitu Pak.
4: Yeah.
8: Jadi evaporasi gitu ya, itu agak beda dengan kembali lagi tadi. Kalau negara empat musim itu dia punya bulan-bulan tanpa matahari. Jadi mungkin tidak ada penguapan. Tapi kalau kita tidak ada hari tanpa matahari,

0: lewat gitu ya. Dan kalau sudah masuk ke dalam tanah, itu kan dia tidak secepat mengalir di permukaan yang tidak ada hambatan. Dia punya hambatan yang mengalir di antara pori-pori tanah kan, di antara pori-pori batuan. Jadi tidak akan terlalu jauh pergerakannya sebenarnya. Kecuali tergantung dari bagaimana nilai porositas permeabilitas batuan yang ada di bawahnya. Nah, ini artinya yang menjelaskan kenapa dalam beberapa cerita sukses, ketika masyarakat membuat sumur resapan tuh, akhirnya mereka tidak pernah mengalami kekeringan lagi sumur-sumurnya. Tapi pindah ke daerah lain tuh ada yang tetap kering ya, karena memang daerahnya tuh sangat cepat permeabilitasnya. Dia akhirnya lari. Nah, ini memang setiap daerah punya kekhasan ya, dan pengetahuan lokal itu penting ya. Karena masyarakat disitukan apa sih metode penyimpanan air daerah saya yang efektif gitu.
1: Kalau untuk potensi tercemarnya bagaimana, Pak Rahmat? Kalau ini memiliki lahan terbatas dan juga artinya dekat dengan septic tank, gini?
0: Ya, kalau dekat dengan septic tank ini bahayanya dengan bakteri ya.
1: Iya.
0: Jadi memang bakteri ya itu tadi bakteri. Kalau kita pakai standar nasional itu kan jarak kita dari sumur dari bakteri itu apa dari septic tank itu idealnya 10 meter ya. Tapi kan kalau dibicara di kota kan 10 meter, ya oke kita 10 meter di dalam rumah kita, tapi tetangga sebelah bikin septic tank. Ya, dari mana angka apa bakteri septic tank itu kenapa 10 meter itu adalah karena bakteri-bakteri yang umum ya, seperti bakteri-bakteri coli itu adalah umurnya hanya 3 hari di bumi sebenarnya. Itu ada yang kayak gitu. Jadi kalau misalnya 10 meter itu sebelum dia mencapai sumber air kita, dia sudah pada mati duluan. Itu sebenarnya kenapa teori dasarnya. Tapi umur ini juga tergantung dari berapa kecepatan aliran air tanah. Nah, kecepatannya itu akan beda-beda. Jadi, tetap, kalau memang untuk dipakai untuk air minum, itu harus ada treatment lain. Kalau untuk bakteri, ya dia harus dimasak ya. Karena bakteri-bakteri rata-rata tidak bisa bertahan pada suhu 100 derajat Celcius.
1: Iya. Artinya tadi ya, kalau untuk ketahanan air hujan ini memang tidak diperuntukkan juga untuk air minum ya, berarti ya Pak Rahmat ya, sejauh ini ya.
0: Ya, idealnya sih sebenarnya itu alternatif terakhir untuk air minum ya, sebenarnya. Jadi yang ideal tuh kita pakai dulu air ini adalah untuk MCK, untuk menyiram, untuk tanaman, ya, untuk kebutuhan-kebutuhan seperti itu. Tapi kalau memang perlu untuk air minum, sebaiknya ada pengolahan lanjut dari air hujan maupun dari air tanah di jalan sumur yang kita dapatkan dari pelestariannya dengan menggunakan sumur resapan, parit resapan, atau metode-metode yang lain.
1: Iya. Itu sebenarnya. Nah, mungkin ada yang disampaikan Pak Rahmat di kondisi kemarau di mana ada beberapa wilayah sudah mulai mengalami kekeringan yang luar biasa. Silakan Pak Rahmat.
0: Ya, jadi sering kita lupa bahwa sebenarnya banyak sekali air di sekitar kita, Bapak-Ibu sekalian. Cuman kita lupa bahwa itu adalah air. Ya, karena sebenarnya Indonesia secara teori, menurut kami dari BRIN itu adalah salah satu fresh water yang terbesar di dunia ya. Fresh water tank terbesar di dunia. Kita punya banyak air yang kita sebut sebagai air marginal, Pak Dina. Jadi air yang sebenarnya ada, tapi kita lupa bahwa itu adalah air. Ya. Jadi sebagai contohnya itu adalah, mungkin kalau bicara Jakarta kan punya 13 sungai yang nggak pernah kering, Pak.
1: Yeah.
0: Gitu. Bandung punya 32 sungai yang nggak pernah kering. Tapi kenapa terjadi kekeringan di kota-kota besar ini? Gitu ya? Dan sungainya mengalir 24 jam. Tidak bisa dipakai karena kualitasnya pasti seperti itu jawabannya. Nah, ini makanya kita punya teknologi yang bisa kita pakai untuk menjaga supaya air sekitar kita lestari. Saya bicara misalnya daerah Kalimantan, dia punya air gambut yang luar biasa, Pak. Rawa-rawanya tuh ada semua. Tapi kan tidak bisa dipakai karena mungkin teknologinya ya, dianggap teknologinya. Nah, ini yang mungkin sama-sama kita cari solusi untuk bicara mengenai teknologinya. Jadi air itu sebenarnya diciptakan Allah itu ada di sekitar kita. Hanya kita harus belajar untuk memahami bagaimana memakai air-air ini. Karena mungkin kita sudah terbiasa dengan air yang paling mudah, yaitu air bersih, yang keluar dari mata air atau keluar dari sungai atau pada saat hujan dia memenuhi bangunan-bangunan air kita gitu ya. Nah, ini kita kalau di musim kemarau kita mulai berbicara mengenai air-air yang selama ini kita tidak pakai karena kita terlalu terfokus dengan sumber air yang mudah didapatkan. Nah, jadi kayak hujan ini sekarang mulailah siapkan penampungan hujan mumpung lagi kemarau, karena nanti kan tidak akan secara data ilmiah tidak akan terus-terusan hari tanpa hujan. Pasti ada beberapa hari tertentu hujan akan turun, meskipun hanya sesaat-sesaat. Saya kira di Jakarta, di Bandung, di Semarang juga sudah turun hujan kemarin.
1: Yeah.
0: Tempat turun, saya ingat satu malam pernah.

0: Tapi apakah ada yang berpikir untuk menampungnya? Itu sebenarnya PR-nya.
1: Baik, dan ya, tadi perlu diketahui tadi ya. Untuk 10 atau 15 menit di awal ya, jangan ditampung gitu ya tadi ya.
0: Betul, jangan tampung dulu, kemudian baru setelah itu. Tapi bangunan-bangunan penampung air ini sederhana. Kita bisa pakai toren di rumah, dekat talang kita, atau kita mau retapkan di sumur resapan itu boleh, asal sumur resapan ini satu pola aliran air tanah dengan sumur produksi kita, ya, sumur yang kita pakai, sumur domestik kita, itu sangat memungkinkan teknologinya. Baik. Tapi percayalah bahwa hujan itu akan datang lagi, Pak Lukman. Jadi pada saat datang kita sudah siap untuk menampungnya. Itu mungkin harapannya.
1: Baik, iya. Pak Rahmat, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu, Pak. Selamat malam.
0: Ya, terima kasih banyak, Pak Lukman.
1: Pendengar peneliti Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air BRIN, Rahmat Fajar Lubis, ya, kami berbincang bagaimana konservasi air hujan atau memanfaatkan air hujan ini di kala atau merupakan solusi di tengah kekeringan.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari tim SAR yang menemukan 4 benda berupa jerigen, helm, dan 2 jaket saat melakukan pencarian 8 orang yang hilang kontak di perairan Selat Sunda pada hari kelima operasi SAR. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten Al Amrat mengatakan benda-benda tersebut ditemukan KN SAR Tetuka dalam penyisiran selama sekitar 10 jam di perairan sebelah selatan Gunung Anak Rakatau. Basarnas belum memastikan apakah benda-benda yang ditemukan tersebut berkaitan dengan kapal cepat yang membawa 5 jurnalis dan 3 orang lainnya yang hilang kontak sejak 7 September lalu. Kita beralih ke informasi lainnya. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru, menutup seluruh aktivitas wisata Gunung Bromo untuk mempercepat proses pemadaman kebakaran. Kebijakan tersebut diberlakukan karena kondisi kemarau menyebabkan rerumputan mengering dan berpotensi mempercepat penyebaran api. Penutupan mencakup seluruh akses masuk Gunung Bromo demi keselamatan karena asap tebal yang mengganggu jarak pandang. Kita beralih ke informasi mancanegara. Para pemimpin BRICS mengecam pelanggaran terhadap kedaulatan Lebanon dan menyerukan Israel agar menarik pasukan dari wilayah Lebanon yang diduduki. Para pemimpin BRICS mendesak Israel menghormati kesepakatan dengan pemerintah Lebanon dan menarik pasukan dari seluruh wilayah Lebanon yang masih dikuasai. BRICS juga mengatakan komitmen terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah Suriah. Mereka mendesak Suriah menentang segala bentuk terorisme serta mengambil langkah konkret untuk menanggapi kekhawatiran masyarakat internasional. Kita beralih ke informasi olahraga. Pasangan atlet panjat tebing Indonesia, Raharjati Nur Samsa dan Rajiah Salsabila meraih medali emas nomor speed relay mix atau estafet campuran dalam World Climbing Series Guiyang di China hari ini. Berdasarkan statistik World Climbing, mereka mewakili tim Indonesia 1 berhasil mencetak waktu 11,35 detik mengalahkan pasangan tuan rumah Meng Li Zhang dan Ziyu Zhou yang mencatatkan waktu 14,85 detik dalam babak final. Perjuangan Indonesia masih berlanjut dalam nomor speed relay putra dan putri yang masih berlangsung pada Sabtu malam.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: saya Fadli Zon, Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya atas nama Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara, saya Brigjen Pol Tatar Nugro SIK SAMH, menyampaikan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama lebih dari 8 dekade, RRI terbukti menjadi media publik yang terpercaya dalam menyuarakan kebenaran. Bagi BNNP Sumatera Utara, RRI adalah mitra strategis yang sangat vital dalam menyebarluaskan informasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika atau P4GN, mengedukasi masyarakat serta melindungi generasi muda dari bahaya narkotika. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, kami yakin RRI akan terus berkembang, adaptif di era digital dan konsisten memperkuat literasi publik demi mewujudkan Sumatera Utara yang bersih dari narkoba. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om.

0: tak libat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
1: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
0: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
2: Hei, tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita melangkah tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
3: Di dalam hati aku bertanya, dapatkah kita hidup berdampingan dengan alam? Saling memberi dan menjaga, memanfaatkan tanpa menguasainya, memeliharanya bukan menyakitinya. Tentu bukan bencana yang kita inginkan, tapi damai senantiasa bersama.
4: Kemana hutanku hilang?
5: Sudahlah, jangan lagi tebangi hutan. Hutan itu bukan panggung sandiwaramu. Jangan terus mencari kambing hitam dan menyalahkan mereka yang lemah sebagai satu-satunya dalang. Karena hutan bukan milik segelintir orang. Hutan adalah kehidupan kita bersama.

0: peristiwa.
1: Setiap tanggal 12 September dirayakan sebagai Hari Purnawirawan atau Hari Ulang Tahun Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, PPABRI. Organisasi ini sudah ada sejak era Presiden Soekarno. Berdirinya PPABRI dilatar belakangi kesulitan yang dialami oleh mantan pejuang, di mana mereka merasakan kehidupan yang memprihatinkan. Menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi, PPABRI kemudian menjadi Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan Polri. Profesor Dr. Supomo lahir 22 Januari 1903 dan meninggal dunia pada 12 September 1958. Ia adalah seorang politikus dan pengacara Indonesia yang menjabat sebagai Menteri Kehakiman pertama dari Agustus hingga November 1945. Dikenal sebagai Bapak Konstitusi Indonesia, ia secara anumerta dinyatakan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia oleh Presiden Soekarno pada tahun 1965. Supomo dikenal sebagai perancang Undang-Undang Dasar 1945 bersama dengan Muhammad Yamin dan Soekarno.
2: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
0: Indonesia menyapa malam.

Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan di kesempatan malam hari ini kami hadirkan paparan pihak dari Kemendikdasmen, Kementerian Kesehatan, dan juga Kemendikti-Saintek dalam agenda rapat dengar pendapat bersama dengan Panitia Khusus RUU Daerah Kepulauan DPR RI.

0: Indonesia Menyapa Malam. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati pimpinan Pansus, Bapak Ibu anggota Pansus, teman-teman dari Dikti Saintek dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Sesuai dengan catatan yang sudah diberikan kepada kami, mohon izin langsung saja menyampaikan beberapa masukan yang sudah kami siapkan dengan tim. Boleh ditampilkan, ada 10 item. Yang pertama terkait dengan reorientasi pengalihan kewenangan pendidikan menengah. Di RUU yang terkait dengan daerah kepulauan akan memberikan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah kepada pemerintah daerah kabupaten kota kepulauan. Sementara di undang-undang pemerintahan daerah yang ada urusan pendidikan menengah berada di bawah wewenang pemerintah provinsi. Usulan kami kewenangan tetap ya di provinsi ya, dan disebutkan sebagai definitif ya bahwa kewenangan mutlak di provinsi, namun diberikan catatan sepertilah dengan undang-undang pemerintah daerah bahwa kabupaten kota yang memiliki kemampuan fiskal ya, dapat membantu pengelolaan pendidikan menengah yang berada di wilayahnya. Jadi sifatnya membantu jika harus dilakukan seperti yang lazimnya melakukan kerjasama atau MOU untuk mendukung program-program pendidikan provinsi, pendidikan menengah ya, yang harusnya diampu provinsi dilakukan di atau dikerjakan oleh pemerintah daerah kabupaten kota. Sebagai pengalaman sampai hari ini pemerintah daerah sangat sulit untuk mengelola anggaran ya. Lebih dari 50% lah, karena batasan anggaran mengelola APBD itu tidak boleh lebih dari 30% untuk pegawai, sehingga banyak daerah yang kekurangan guru ya, karena APBD-nya tidak mencukupi. Jadi salah satu pertimbangan adalah kebijakan fiskal, karena sampai hari ini pemerintah daerah banyak yang memiliki kekurangan jumlah guru untuk PAUD SD SMP yang harusnya diampu oleh kabupaten kota. Lanjut, poin kedua terkait dengan mitigasi angka putus sekolah dan penyelamatan desa pulau melalui sistem asrama siswa berbasis klaster atau hasil dari kajian empirik DPD. Masukan kami, pembangunan asrama tingkat SMP SMA disesuaikan dengan kewenangannya ya. Jika SD SMP di kabupaten kota tetap seperti catatan pertama, SMA atau SMK nanti di provinsi. Seperti mohon izin melaporkan juga bahwa kami ada program namanya ADEM, afirmasi pendidikan menengah. Afirmasi pendidikan menengah itu diberikan kepada daerah-daerah kepulauan yang akan bersekolah di sekolah yang lebih baik di Jawa atau pulau-pulau lain ya, Sulawesi, yang bisa menampung mereka secara full ya, untuk melanjutkan pendidikan menengah di SMA maupun SMK. Dan yang ketiga terkait dengan formulasi pengalokasian bantuan operasional sekolah atau BOSP, khususnya bagi pulau-pulau kecil dan terluar atau PPKT. Usulan kami, penyelenggaraan pendidikan di pulau-pulau kecil dan terluar dilaksanakan sesuai dengan tingkat kesulitan ya, untuk menjamin kesetaraan akses dan keberlanjutan pendidikan. Jadi formulasi beralih dari paradigma equality menjadi equity. Menjen melaporkan, mulai tahun 2026, bantuan operasional sekolah atau satuan pendidikan itu ada tiga jenis BOSP. BOSP pertama adalah reguler, yang kedua BOSP kinerja, dan yang ketiga adalah BOSP afirmasi. Ya, afirmasi diberikan untuk daerah-daerah yang mengalami kesulitan secara geografis, sehingga mereka bisa mendapatkan tambahan ya, biaya operasional mereka melalui BOS afirmasi. Jadi BOS afirmasi sudah mengakomodir wilayah khusus. Lanjutnya terkait dengan formulasi tunjangan khusus bagi guru dan tendik ya, di daerah kepulauan. Seperti tercantum dalam RUU Pasal 29, ayat 4, huruf B, ya, usulan kami penghitungan, ya, perhitungan indeks tunjangan khusus sudah diatur di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen. Terkait dengan mekanisme teknis, formulasinya lebih baik diatur dalam peraturan pemerintah. Sebagai informasi, guru yang bersertifikat di Indonesia itu menerima tunjangan profesi. Selain menerima tunjangan profesi, yang sebesar satu kali gaji pokok juga menerima tunjangan khusus dari guru yang berada di daerah khusus. Jadi guru yang berada di daerah khusus yang bersertifikat itu menerima gajinya 3 kali lipat. Ya. Gaji pokok, tunjangan profesi, dan tunjangan daerah khusus. Untuk PNS langsung ditransfer ke rekening guru, ya, ke sekolah langsung ke gurunya. Oh, yang non PNS diberikan dari pusat APBN. Lanjutnya untuk yang pengentasan ketimpangan akses SMK di wilayah kepulauan, ini karena terkait dengan data IPM BPS, ya. Kami mengusulkan tidak harus atau tidak perlu membuat SMK baru, ya, tetapi membangun atau mengoptimalkan kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri, balai pelatihan, perguruan tinggi, atau kementerian lembaga lain yang berhubungan dengan kemaritiman, ya, atau pada suatu bidang kekhususan tertentu yang dapat mengembangkan potensi pada wilayah BPKT. Tidak harus dibatasi, ya, oleh program kelautan dan perikanan, tapi juga pariwisata laut dan pengolahan hasil laut. Selanjutnya terkait dengan pembangunan sarana-prasarana pendidikan berbasis kepulauan. Kami sudah memiliki namanya Permendikbudristek nomor 2 tahun 2023 standar sarana-prasarana pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah. Disebutkan untuk mengakomodir kebutuhan khusus secara spesifik sudah disebutkan di pasal 2. Mungkin kami buka sebentar. Di pasal 2 huruf di pasal 9 huruf 2B, mohon maaf 2C dan I, ya, itu disebutkan bahwa keselamatan yang meliputi kekuatan konstruksi dan ketahanan terhadap bencana yang disebabkan oleh faktor alam, non alam, dan atau manusia. Di pasal 9I menggunakan bahan bangunan yang aman bagi kesehatan dan keselamatan untuk pengguna bangunan dan lingkungan. Jadi mungkin ini sudah ditampung di dalam Permendikbudristek tahun nomor 22 tahun 2003 tentang standar sarana prasarana. Kalau boleh mengusulkan, RU cukup memunculkan prinsip-prinsip kriteria yang akan perlu atau diakomodir, ya, di wilayah PPKT. Terkait dengan pencapaian standar pelayanan minimal, khususnya pendidikan di wilayah tertinggal, usulan kami standar mutu dan hak peserta didik atas layanan pendidikan tidak boleh diturunkan karena dengan alasan karena perbedaan geografis. Standar tetap sama, standar nasional karena tetap mengacu, atau standar nasional tetap menjadi acuan yang sama bagi seluruh wilayah, ya, termasuk wilayah kepulauan dan terpencil. Terkait SPM, sudah diatur dalam Permendikbud nomor 32 tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan minimal pendidikan. Namun tentu kebijakan pusat, cara dan strategi untuk mencapai standar tersebut perlu disesuaikan dengan karakteristiknya serta tingkat kesulitan masing-masing wilayah. Nah, pendekatan pemenuhan SPM tidak dapat sepenuhnya menggunakan perspektif darat, ya, tetapi perlu membuka ruang bagi berbagai model layanan seperti pembelajaran jarak jauh, pembelajaran digital, layanan afirmatif, maupun layanan pendidikan lainnya yang sesuai dengan kondisi setempat. Atau bahasa sekarang namanya pendekatan kebijakan yang asimetris. Lanjut, terkait dengan reorientasi pengalihan kewenangan pendidikan menengah. Ini harmonisasi kurikulum, muatan lokal khususnya tingkat pendidikan menengah, ya. Sesuai dicantumkan dalam pasal 21 huruf B, memberikan kewenangan atributif kepada kabupaten kota, kepulauan untuk menetapkan kurikulum muatan lokal pada tingkat pendidikan menengah. Di Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, kita sudah punya Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025 yang mengatur terkait dengan muatan lokal. Ini secara umum dapat dieskalasi ya jika mau diangkut ke RUU. Namun pemerintahan Kementerian Pendidikan Dasar Menengah melalui Permen tadi sudah menjadi panduan dan muatan panduan bagi satuan pendidikan untuk mengusulkan muatan lokal yang dikembangkan sendiri oleh wilayah masing-masing sesuai dengan kebutuhan dan kearifan lokal. Tapi dipastikan bahwa muatan lokal perlu memperkaya pembelajaran tanpa mengurangi pencapaian kompetensi nasional. Selanjutnya terkait dengan peta jalan atau roadmap ya, jangka panjang pendidikan dasar dan menengah dalam mengikis disparitas IPM. Di sini kami menyampaikan bahwa Kemdikdasmen akan memfokuskan ya, peningkatan pendidikan dalam hal pengentasan ATS, pencegahan ATS itu anak tidak sekolah, ARPS itu anak rentan putus sekolah, peningkatan kualitas guru, peningkatan literasi dan numerasi, serta lama harapan sekolah. IPM tidak hanya berkaitan dengan bidang pendidikan, tapi juga berkaitan dengan bidang lain, seperti kesehatan dan ekonomi. Saat ini sudah diberlakukan indeks baru, yaitu indeks modal manusia atau Human Capital Index yang telah ditetapkan oleh Bappenas di bulan September. Indikator yang digunakan salah satunya adalah Learning Adjusted Years of Schooling atau yang menggabungkan antara kuantitas dan sekaligus kualitas pendidikan. Sehingga tidak hanya memperhatikan akses sekolah tapi juga mutu pendidikan. Yang terakhir, terkait dengan pengawasan mutu pendidikan, pengawasan perizinan sekolah menengah swasta di wilayah kepulauan. Di usulan kami, proses pendirian satuan pendidikan perlu memperhatikan standar mutu yang ditetapkan secara nasional. Serta kami memiliki badan, ya, badan standar akreditasi nasional pendidikan sesuai dengan kewenangannya dalam memberikan rekomendasi. Pemerintah daerah sesuai kewenangannya dapat memberikan kemudahan untuk menjamin keterjangkauan layanan pendidikan, namun kemudahan tersebut tidak boleh mengurangi kewajiban satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional pendidikan. Bentuk kemudahan dapat diberikan berupa pemanfaatan sarana-prasarana secara bersama, penyederhanaan proses administratif di kabupaten kota, bentuk fasilitasi lainnya yang tetap menjamin mutu layanan. Dari sisi pengawasan mutu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah memiliki mekanisme penjaminan mutu internal dan eksternal melalui pembinaan dan pengawasan oleh unit terkait serta mekanisme penjaminan mutu eksternal oleh BSANP, Badan Standarisasi dan Akreditasi Nasional Pendidikan, melalui SPMI itu Sistem Penjaminan Mutu Internal dan SPME Sistem Penjaminan Mutu Eksternal. Dengan demikian, legalitas administratif semata tidak cukup untuk menjamin keberlangsungan suatu satuan pendidikan. Demikian pimpinan yang dapat kami sampaikan dari Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, waktu kami kembalikan. Terima kasih.
0: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
2: Jadi terkait dengan terima kasih panitia khusus untuk RUU Kepulauan, Undang-Undang RUU Kepulauan. Ada beberapa hal terkait dengan kepulauan karena ini juga menjadi concern kita bersama khususnya pada layanan kesehatan. Terkait tiga hal sebenarnya Bapak dan Ibu. Pertama adalah bahwa akses layanan, akses masyarakat terhadap layanan itu haknya sama, gitu. Yang kedua adalah terkait dengan kualitas layanan. Kualitas layanan mau di kepulauan, pulau terluar, dan ini harusnya sama, gitu. Satu lagi keterjangkauan atau affordability, bahwa semua akses terkait dengan keterjangkauan termasuk harga itu harusnya sama gitu. Jadi tidak ada perbedaan. Nah, dalam Undang-Undang 17 sebenarnya sudah kita ada Undang-Undang 17 tahun 2023 tentang kesehatan di pasal 28 tentang akses ini. Akses layanan. Yang kedua, kita bicara di 235 pasal 235 Undang-Undang 17 terkait dengan sumber daya manusia kesehatan. Bahwa yang tadi pemerintah pusat daerah wajib menyediakan pelayanan kesehatan dengan tiga hal tersebut. Satu akses, dua quality, yang ketiga affordability atau keterjangkauan harga. Lanjut saja. Nah, selanjutnya kalau kita bisa lihat bahwa Pengaturan-pengaturan teknis di dalam undang-undang itu telah dijabarkan di dalam PP 28 tahun 2024, di mana ada pasal 540, 541 terkait dengan pengaturan untuk kepulauan juga. Di mana pelayanan kesehatan di daerah tertinggal perbatasan kepulauan diarahkan untuk meningkatkan aksesibilitas dan mutu. Di pasal 542, 544 juga dikatakan bahwa mengatur modifikasi layanan termasuk di daerah kepulauan. Contohnya adalah pelayanan kesehatan bergerak, pelayanan gugus pulau termasuk telemedicine. Gitu. Nah, kemudian pasal 545, 546 juga, di sini juga di dalam PP 28, ketersediaan sarana prasarana menjadi termasuk perbekalan kesehatan, BMHP, obat, dan lain-lain harus mendukung pelayanan di kawasan kepulauan. Nah, dengan adanya RUU Kepulauan ini, artinya adalah menjadi sinkron dan harmonis terkait dengan masukan-masukan kami dalam menguatkan ketahanan dari pelayanan kesehatan untuk daerah kepulauan. Barangkali saya masuk ke slide berikutnya aja terkait dengan tanggapan dan masukan terhadap RUU daerah kepulauan. Ini dilewati saja. Yang pertama adalah di dalam RUU Kepulauan itu di pasal 16 itu ada A, B, C. Cuma di sini dikatakan bahwa di dalam rancangan hanya dikatakan keperawatan saja, Bapak. Padahal di dalam itu kami mengusulkan bahwa pengelolaan pendidikan setara diploma bidang kelautan perikanan dan seharusnya di sini ada kesehatan gitu yang diselenggarakan oleh masyarakat. Jadi kesehatan itu bukan hanya keperawatan seperti itu. Jadi takutnya saya disanya di kepulauan hanya ada boleh perawat gitu aja, Pak. Saya takutnya itu. Jadi ini kita akan lihat bahwa usulan kami di pasal 17 juga bahwa next-nya berikutnya adalah kewenangan tertentu atas urusan pemerintah di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf ayat 3 huruf E meliputi. Nah, ini masukan dari kami, Pak, yang nomor satu adalah kewenangan tertentu atas urusan pemerintah bidang kesehatan itu terdiri dari A, pengelolaan rumah sakit yang menjadi kewenangan daerah provinsi kepulauan. B, penerbitan perizinan berumah sakit yang menjadi kewenangan daerah provinsi kepulauan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena ini sudah detail diatur dalam PP dan Permenkesnya, Pak. Jadi nanti hanya mengacu saja. Yang ketiga, pengelolaan sumber daya manusia kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, di ayat 2 kami tambahkan, kemarin hanya pasal 17 itu hanya satu ayat saja kami tambahkan, dalam menjalankan kewenangan urusan pemerintah di bidang kesehatan, sebagaimana dimaksud ayat 1, pemerintah daerah, yang ini yang kami tekankan adalah wajib memperhatikan karakteristik geografis, keterisolasian, aksesibilitas, dan sebaran pulau melalui kebijakan afirmasi. Jadi barangkali karena kalau ada kebijakan afirmasi, artinya anggaran pembiayaan itu akan terkhususkan untuk layanan-layanan kesehatan yang di daerah 3T termasuk kepulauan. Nah, kemudian di pasal 23 RUU Kepulauan, di sini kami menambahkan pada ayat 1 itu kita tambahkan ABC, cuma ada beberapa yang kita usulkan untuk dihapus. Misalnya adalah kewenangan tertentu atas urusan pemerintah bidang kesehatan, sebagaimana dimaksud pasal 20 itu A, pengelolaan fasilitas pelayanan kesehatan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten kota kepulauan. Termasuk penerbitan izin, dan satu lagi sebenarnya sama, karena yang tadi adalah untuk provinsi. Nah, kemudian pasal 37, next berikutnya, di sini kami hanya menambahkan poin di E. Jadi, bahwa untuk A, B, C, D kami sepakat dan kita menambahkan di poin E strategi pelayanan kesehatan yang dilakukan yang tadi bahwa usulan kami dalam modifikasi pelayanan karena setiap pelayanan kesehatan berbeda-beda tiap daerah, Pak. Kepulauan itu harus punya kekhususan, Pak. Sehingga apa? Sehingga anggaran kalau kita butuh misalnya kapal ya, Pak, untuk yang jalan, mobilisasi, layanan bergerak, itu ada kekhususan dari anggaran. Makanya kami meminta di RUU Kepulauan ini menjadi payung umbrellanya, Pak, agar kuat gitu loh. Nah, di E itu adalah strategi pelayanan kesehatan yang dilakukan melalui modifikasi pelayanan kesehatan seperti layanan gugus pulau, telemedicine, pelayanan kesehatan bergerak yang dengan memperhatikan karakteristik daerah kepulauan, kebutuhan masyarakat, dan permasalahan kesehatan yang ada. Ini sangat kuat sekali, Bapak, bagi kami kesehatan nanti dalam anggaran untuk menganggarkan daerah-daerah yang 3T termasuk kepulauan seperti itu. Nah, kemudian saya rasa masukan kami itu untuk penegasan karena kepulauan 3T harus mempunyai afirmasi khusus gitu. Tidak sama dengan daerah-daerah lain. Kesimpulan kami satu adalah kami berharap yang tadi undang-undang perlu kita selaraskan dengan undang-undang kesehatan yang sudah ada. Kemudian kami hanya menekankan di dua dengan adanya kebijakan afirmatif dalam tatanan baik itu pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan akan berbicara kalau ini jalan berputar maka membutuhkan sumber daya manusia kesehatan seperti itu. Yang ketiga menjamin tersedianya SDM, sarana prasarana serta perbekalan kesehatan. Perbekalan kesehatan itu obat, BMHP dan lain-lain untuk layanan kesehatan. Demikian pimpinan dan seluruh anggota.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan, ketua pansus, anggota pansus dan juga Bapak Ibu dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dari Kementerian Kesehatan dan hadirin yang telah berhadir. Pimpinan dan anggota dewan kami hormati. Sebelum barangkali menyampaikan beberapa respon terhadap pertanyaan-pertanyaan yang kami terima, izinkan kami menyampaikan pokok-pokok pandangan terlebih dahulu, karena mungkin agak panjang nantinya, terhadap perancangan undang-undang daerah kepulauan ini. Yang pertama, kami memahami dan mendukung kebutuhan afirmasi bagi pendidikan tinggi di daerah kepulauan, karena karakter geografis berupa jarak antar pulau, kemudian keterbatasan transportasi dan konektivitas, persebaran penduduk, keterbatasan sumber daya manusia, serta biaya penyelenggaraan yang relatif lebih tinggi memang menimbulkan tantangan yang berbeda dibandingkan dengan daerah lain. Karena itu, perlakuan yang sepenuhnya seragam justru dapat menghasilkan ketidaksetaraan. Pokok kedua, afirmasi tersebut menurut kami perlu diarahkan pada penguatan dukungan, bukan pada penurunan standar. Daerah kepulauan membutuhkan dukungan yang lebih kuat dalam pembiayaan perguruan tinggi, beasiswa dan mobilitas mahasiswa, sarana prasarana dan konektivitas, penguatan dosen dan tenaga pendidikan, serta perluasan akses melalui PSDKU atau program studi di luar kampus utama, dan juga pendidikan jarak jauh. Program studi juga perlu semakin relevan dengan potensi dan kebutuhan daerah, ya, termasuk sektor perikanan, kelautan, dan juga ekonomi kemaritiman. Kemudian pokok yang ketiga, perlu juga dibedakan antara desentralisasi dukungan dengan desentralisasi standar dan kewenangan akademik. Pemerintah daerah dalam pandangan kami dapat diberikan ruang yang lebih kuat untuk mendukung pendanaan, sarana-prasarana, beasiswa, insentif dan juga kebutuhan operasional. Namun untuk aspek perizinan, akreditasi, penjaminan mutu dan pengawasan pendidikan tinggi tetap perlu berada dalam kerangka nasional. Menurut hemat kami ini penting agar mahasiswa di wilayah kepulauan juga memperoleh standar mutu dan pengakuan yang sama dengan mahasiswa di seluruh Indonesia. Yang keempat, untuk itu kami memandang bahwa tidak perlu membentuk suatu sistem pendidikan tinggi berbasis kepulauan yang terpisah dari sistem pendidikan tinggi nasional. Yang dibutuhkan adalah, menurut kami, afirmasi dan fleksibilitas implementasi dalam satu sistem dan standar mutu nasional. Kekhususan geografis kita respon dengan instrumen kebijakan yang tersedia, tetapi kualitas lulusan tetap dijaga dengan standar yang sama. Selanjutnya yang kelima, yang terakhir, menurut hemat kami juga semangat rancangan undang-undang ini justru dapat menjadi momentum untuk memperkuat kehadiran negara dalam pembangunan sumber daya manusia di daerah kepulauan. Afirmasi dapat diwujudkan melalui beasiswa yang juga memperhitungkan biaya hidup dan mobilitas, penguatan pendanaan operasional dan sarana-prasarana perguruan tinggi, peningkatan kualitas perguruan tinggi, serta pemanfaatan pendidikan jarak jauh secara tepat dengan tetap menjaga penjaminan mutu. Kalau diringkas, izin kami sampaikan bahwa posisi kami, Kemendikti Saintek, dalam satu kalimat barangkali, afirmasi diperkuat, kemudian akses diperluas, peran daerah diperbesar, tetapi standar mutu pendidikan tinggi tetap satu secara nasional.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan bangsa Indonesia tidak bisa dilepaskan dari sejarah Radio Republik Indonesia. Di era media sosial, di era informasi yang deras menghunjam sendi-sendi kehidupan masyarakat, kita memerlukan jangkar informasi yang akuntabel, sumber informasi yang mencerahkan, sumber informasi yang punya akurasi kebenaran yang bisa kita yakini bersama. Dalam konteks inilah saya merasa keberlanjutan semangat Radio Republik Indonesia untuk terus menyuarakan informasi yang mencerahkan, informasi yang akurat ke pelosok negeri juga ke berbagai negara menjadi momentum yang sangat penting untuk terus merelevansikan kehadiran Radio Republik Indonesia, terutama di hari ulang tahun ke-81 ini. Saya berharap kehadiran RRI terus mencerahkan, menjadi salah satu jembatan komunikasi pemerintah, kelompok masyarakat, dunia usaha yang semuanya punya kepedulian untuk kemajuan dan perkembangan Indonesia di masa yang akan datang. Atas nama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, saya menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. RRI, sekali mengudara, tetap mengudara. Jayalah Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Setiap kali musim kemarau datang, kita pasti sering dengar soal kebakaran hutan. Hutan di Indonesia emang sering banget terbakar. Dan kalau udah gitu, negara-negara tetangga pasti protes karena asapnya bikin nafas jadi sesak. Tapi sebenarnya kenapa sih hutan Indonesia sering banget kebakar? Dan gimana cara ngatasinnya? Pendeknya, kebakaran hutan itu bisa terjadi secara alami karena panas matahari, atau tidak alami karena aktivitas manusia yang sengaja buka lahan dengan bakar hutan. Sebagai negara tropis, musim kemarau di Indonesia itu panasnya pastinya bukan main. Nah, suhu yang tinggi dan udara yang kering bikin gesekan ranting munculin percikan api yang kemudian bisa melahap seisi hutan. Tapi nggak cuma itu, faktanya manusia pun juga jadi penyebabnya. Karena kalau mau cepatnya aja, mereka suka bakar lahan untuk dijadikan perkebunan, dan kadang apinya itulah yang bisa meluas kemana-mana. Tapi pertanyaannya, sebenarnya apa yang mesti dilakukan supaya api tidak lagi menyerang? Jawabannya itu, selain bilangin orang-orang supaya nggak bakar hutan, kita juga bisa menjaga kelestarian lahan gambut. Meski namanya ini mirip sama bulu di kepala, pendeknya lahan gambut itu jenis tanah yang terbentuk dari tanaman-tanaman purbakala yang terendam air dan tidak terurai secara sempurna. Hasilnya, tanah ini nyimpen banyak karbon yang kalau dijaga, bisa jadi energi di masa depan. Nah, lahan gambut yang basah dapat meredam, bahkan menghentikan kebakaran hutan agar tidak semakin luas penyebarannya. Meski begitu, kalau lahan gambut lagi kering justru sangat rawan untuk tersulut api. Nah, bayangin kalau lahan gambut yang isinya karbon ini terbakar. Gas karbon dioksida akan terlepas ke atmosfer dan berakibat ke perubahan iklim yang akan membuat bumi semakin panas dan dilanda cuaca ekstrim. Dan makanya lahan gambut itu perlu dijaga agar tetap basah dan kembaliin area yang terbakar dengan menanam benih-benih pohon yang baru. Jadi sekarang kita tahu kenapa tiap tahun kita sering dengar berita kebakaran hutan di Indonesia, dan kita juga tahu bagaimana cara mencegahnya. Nah, makanya mulai saat ini kita harus jaga bersama lahan gambut di tanah air kita.
1: Hutan adalah sumber kehidupan kita bersama. Mari kita cegah pembakaran hutan, jaga alam, dan lindungi udara untuk generasi mendatang.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Utara terus meluas. Luas wilayah terdampak telah mencapai 2.639 hektar. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Ramlan.
2: Hutan dan lahan di Kalimantan Utara kian mengkhawatirkan. Data hingga 4 September 2006, luas wilayah terdampak kebakaran mencapai 2.639,99 hektar. Kabupaten Bulungan menjadi daerah dampak paling parah, menyumbang hampir seluruh luasan kebakaran yang tercatat sementara. Data Dinas Kehutanan Provinsi Kaltara menunjukkan luasan karhutla di Bulungan jauh melampaui daerah lainnya. Kondisi ini menjadi alarm serius, terlebih musim kering masih berlangsung dan sejumlah titik panas masih terpantau. Kepala Dinas Kehutanan Kaltara Nur Lela mengatakan data tersebut masih bersifat sementara. Angka dihimpun dari laporan perusahaan dan hasil inventarisasi petugas di lapangan. Selain Bulungan, karhutla di Kota Tarakan seluas 31,86 hektar, Kabupaten Tanah Tidung 6,25 hektar, dan Kabupaten Malino 4,50 hektar. Sementara luasan kebakaran di Kabupaten Nunukan belum masuk rekapan sementara. Dominasi Bulungan semakin terlihat dari status kawasan yang terbakar. Sekitar 1.900 hektar berada di area penggunaan lain atau APL, kemudian 737,49 hektar di kawasan hutan produksi, dan sekitar 2,50 hektar di kawasan hutan lindung. Kebakaran terbesar terjadi di kawasan industri hijau Indonesia atau KIPI, khususnya di wilayah Mangku Padi. Dinas Kehutanan bersama Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH masih melakukan inventarisasi pasca kebakaran untuk memastikan luasan terdampak secara akurat. Kondisi semakin mengkhawatirkan karena sebagian besar lahan yang terbakar di Bulungan merupakan kawasan gambut. Karakteristik gambut membuat api sulit dikendalikan karena dapat menjalar dan bertahan di bawah permukaan tanah. Itu artinya ancaman karhutla kini tidak hanya menyasar kawasan hutan, tetapi juga bersinggungan langsung dengan lahan masyarakat dan kawasan pengembangan. Data Nusdar Kabupaten Bulungan, Ramlan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: BMKG Palangkaraya mencatat ada 1.922 titik panas atau hotspot terdeteksi di wilayah Kalimantan Tengah pada Jumat 11 September kemarin. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Sabella Indahsari.

0: 9 titik diantaranya memiliki tingkat kepercayaan tinggi. Prakirawan BMKG Cilikriwut Palangkaraya Lian Adriani mengatakan, saat ini BMKG juga memantau kondisi cuaca terkini melalui citra radar dan satelit, di mana sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah terpantau cerah berawan dengan potensi kabut asap. Sementara itu, wilayah Kalimantan Tengah bagian utara masih berpeluang mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga sedang.
1: Wilayah kabupaten terbanyak titik hotspot ada di wilayah Kabupaten Pulang Pisau, yaitu 526 titik hotspot hari ini. Kemudian ada di wilayah Kabupaten Kapuas, yaitu 383 titik hotspot, dan ada di wilayah Kabupaten Katingan, 304 titik hotspot.
0: Lebih lanjut disampaikan Lian, untuk 3 hari ke depan, BMKG memperkirakan sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah masih akan mengalami cuaca cerah berawan yang berpotensi disertai kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Sementara potensi hujan ringan maupun hujan lokal diperkirakan terjadi di wilayah utara. Untuk wilayah yang berpotensi mengalami hujan antara lain, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Kapuas bagian utara, Gunung Mas bagian utara, Katingan bagian utara, serta sebagian wilayah Kabupaten Barito Utara bagian utara. Sementara itu, Kepala Bidang Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bencana BPBD Kota Palangkaraya Heri Pauji menyampaikan, untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Palangkaraya sejak bulan Agustus 2026 dilakukan di 5 kecamatan di Kota Palangkaraya.
2: Tersebar di 5 kecamatan yang ada di wilayah Kota Palangkaraya. Tim kita masih berjibaku di lapangan melakukan upaya pemadaman tersebar di wilayah Kota Palangkaraya.
0: Heri Pauji menyampaikan pula upaya penanganan karhutla dilakukan secara berkelanjutan dengan mengerahkan tim ke lokasi-lokasi yang masih ditemukan adanya api maupun potensi munculnya kembali kebakaran. Dari Kota Cantik, Palangkaraya, Bumi Tambun Bungai, Provinsi Kalimantan Tengah, Sabella Indahsari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS yang menyatakan peristiwa kebakaran di kawasan Gunung Bromo yang terjadi di Sabana Pengol, Kabupaten Probolinggo telah meluas hingga memasuki wilayah Jemplang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Pranata Humas Balai Besar TNBTS Endrip Wahyutama menyebut titik api tercatat telah merambat dan masuk ke wilayah Jemplang sejak Sabtu sore. Endrip menyatakan meluasnya lokasi kebakaran ini dipicu oleh faktor hembusan angin di kawasan Gunung Bromo. Kita beralih ke informasi lainnya. Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara menantang tim ekspedisi Patriot merealisasikan Kampung Dinde, Distrik Waramare, Warmare Manukwari sebagai kampung matoa pertama di Provinsi Papua Barat. Konsep tersebut sejalan dengan pelaksanaan program ekspedisi Patriot dalam mendorong pengolahan buah matoa menjadi produk turunan bernilai ekonomi tinggi seperti dodol, selai, es krim, teh herbal, stik, hingga sambal bercita rasa pedas manis. Menurutnya pengembangan matoa tidak hanya berorientasi pada produk olahan, tetapi harus diimbangi dengan upaya meningkatkan pemahaman masyarakat lokal tentang penerapan sistem budidaya tanaman matoa yang tepat dan berkelanjutan. Kita beralih ke informasi mancanegara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan hubungan Amerika Serikat dan Irlandia kini semakin kuat dan menyebut perdagangan bilateral sebagai hal yang sangat menguntungkan bagi Irlandia, tetapi kurang menguntungkan bagi Amerika Serikat. Saat berbicara bersama Perdana Menteri Irlandia Michael Martin, setelah pertemuan mereka di Dublin, Trump memuji hubungan panjang antara kedua negara dan menyatakan Washington akan terus menjaga hubungan yang kuat dengan Dublin. Ia mengatakan hubungan perdagangan Amerika Serikat-Irlandia telah sangat menguntungkan bagi Irlandia, dan Trump melanjutkan bahwa hubungan itu tidak terlalu menguntungkan bagi Amerika Serikat. Kita beralih ke informasi olahraga. Pelatih kepala Persija Jakarta, Shin Tae-yong, mengungkapkan alasan Witan Sulaiman absen melawan Persib Bandung pada laga pekan kedua BRI Super League 2026-2027 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta pada Sabtu ini karena sang pemain mengalami cedera hamstring. Cedera ini didapatkan Witan dalam sesi latihan di mana kondisi ini membuat Shin Tae-yong tak mau mengambil risiko, sehingga pada laga ini sang pemain tak masuk dalam skuad. Sebelumnya, Witan tampil pada laga pertama Persija dalam kemenangan 1-0 atas Borneo. Saat itu, ia menjadi starter dan bermain selama 77 menit.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Saya Erick Thohir, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. RRI memiliki sejarah panjang yang tidak terpisahkan dari perjalanan bangsa Indonesia selama 81 tahun. RRI terus hadir, terus terpercaya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI memiliki peran penting untuk memberikan informasi yang membanggakan tentang prestasi atlet Indonesia. Kisah inspiratif generasi muda. Ajakan kepada masyarakat untuk terus aktif berolahraga. Serta mengenalkan potensi industri dan ekonomi olahraga Indonesia. Semoga RRI terus berkontribusi terhadap pembangunan Indonesia. Termasuk dalam menjadi bagian ekosistem olahraga nasional dan juga pembangunan kepemudaan. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
2: Itu tuh gara-gara charger HP nggak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
3: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan, serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut, dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
4: Indonesia Menyapa Malam.
5: Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan di kesempatan malam hari ini kami terus mengupdate ya informasi penting yang mungkin Anda lewatkan. Dan tentunya ada lagu-lagu pilihan untuk menemani malam akhir pekan Anda. Dan terkait dengan informasi hilangnya jurnalis ya, di mana pada hari kelima operasi pencarian tim SAR ini berhasil menemukan 4 benda di perairan Selat Sunda, di mana penemuan ini didapatkan saat tim menyisir area pencarian 8 orang yang dilaporkan hilang kontak. Disampaikan Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten Al Amrat yang mengatakan benda-benda tersebut ditemukan KN SAR Tetuka dalam penyisiran selama sekitar 10 jam di perairan sebelah selatan Gunung Anak Rakatau. Setelah menemukan jerigen, tim melanjutkan pemantauan dan menyisir di sekitar wilayah pencarian. Dan pada pukul 12.33 waktu Indonesia Barat, tim kembali menemukan helm berwarna merah. Pencarian kemudian dilanjutkan pada sore hari. Pada pukul 17, tim menemukan jaket pelampung berwarna oranye. Dan pada pukul 18.09 waktu Indonesia Barat, kembali ditemukan jaket berwarna oranye. Basarnas belum memastikan apakah benda-benda yang ditemukan tersebut berkaitan dengan kapal cepat yang membawa 5 jurnalis dan 3 orang lainnya yang hilang kontak sejak Senin 7 September kemarin, di mana Al Amrat mengatakan temuan tersebut akan ditindaklanjuti dan menjadi bahan evaluasi tim SAR gabungan dalam menentukan langkah pencarian berikutnya. Dan pada hari kelima ini, tim SAR gabungan memperluas pencarian melalui jalur laut dan udara dengan membagi wilayah pencarian ke sejumlah sektor di perairan Selat Sunda. 8 orang yang masih dalam pencarian berangkat menggunakan kapal cepat dari Dermaga Pegedongan, Carita, Kabupaten Pandeglang pada Senin 7 September sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat ini menuju kawasan Gunung Anak Rakatau, dan 5 diantaranya merupakan jurnalis ya. 3 orang lainnya adalah Warta selaku Nakoda, Surahman sebagai ABK, serta Herianto sebagai pemandu. Menemani malam akhir pekan Anda, kami hadirkan Yogyakarta dari Katon Bagaskara.

0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Di tanggal yang sama itu, juga diperingati sebagai Hari Kelahiran Radio Republik Indonesia atau RRI. Tapi, pernahkah kalian tahu bagaimana sejarah peringatan Hari Radio atau Hari RRI tersebut? RRI didirikan sebulan setelah siaran radio Hoso Kyoku dihentikan tanggal 19 Agustus 1945. Saat itu masyarakat menjadi buta akan informasi dan tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah Indonesia merdeka. Apalagi, radio-radio luar negeri saat itu mengabarkan bahwa tentara Inggris yang mengatasnamakan sekutu akan menduduki Jawa dan Sumatera. Tentara Inggris dikabarkan akan melucuti tentara Jepang dan memelihara keamanan sampai pemerintahan Belanda dapat menjalankan kembali kekuasaannya di Indonesia. Dari berita-berita itu juga diketahui bahwa sekutu masih mengakui kedaulatan Belanda atas Indonesia. Dan kerajaan Belanda dikabarkan akan mendirikan pemerintahan bernama Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Menanggapi hal tersebut, orang-orang yang pernah aktif di radio pada masa penjajahan Jepang menyadari radio merupakan alat yang diperlukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk berkomunikasi dan memberi tuntunan kepada rakyat mengenai apa yang harus dilakukan. Maka, wakil-wakil dari 8 bekas radio Hosu Kyoku mengadakan pertemuan bersama pemerintah di Jakarta. Pada tanggal 11 September 1945 pukul 17 waktu Indonesia Barat, delegasi radio sudah berkumpul di bekas gedung Radvan Indi Pejambon dan diterima Sekretaris Negara. Abdurrahman Saleh yang menjadi ketua delegasi menguraikan garis besar rencana pada pertemuan tersebut, mengingat tentara sekutu akan mendarat di Jakarta akhir September 1945. Radio dipilih sebagai alat komunikasi karena lebih cepat dan tidak mudah terputus saat pertempuran. Pada akhir pertemuan, Abdurrahman Saleh membuat simpulan antara lain dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa. Pemerintah menyanggupi simpulan tersebut dan siap membantu RRI. Lalu pada pukul 24 waktu Indonesia Barat, delegasi dari 8 stasiun radio di Jawa mengadakan rapat di rumah Adang Kadarusman. Para delegasi yang ikut rapat saat itu adalah Sutaryo dari Purwokerto, Sumarmat dan Sudomarto dari Yogyakarta, Suhardi dan Harto dari Semarang, Maladi dan Sutardi Harjolukito dari Surakarta, serta Darya, Sakti Alamsyah dan Agus Marasutan dari Bandung. Dua daerah lainnya, Surabaya dan Malang, tidak ikut serta karena tidak adanya perwakilan. Hasil akhir dari rapat itu, didirikanlah RRI dengan Abdurrahman Saleh ditunjuk sebagai pemimpinnya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Di usia ke-81, RRI terus membuktikan bahwa media publik dapat bertransformasi mengikuti zaman tanpa kehilangan jati dirinya sebagai suara bangsa. Kedepan saya berharap RRI terus hadir semakin dekat lagi dengan masyarakat, menjangkau generasi baru, serta menjadi ruang informasi yang terpercaya, relevan, dan juga mampu menumbuhkan optimisme. Mari bersama memperkuat ekosistem informasi yang sehat, meningkatkan literasi digital bersama, dan memastikan ruang digital Indonesia menjadi ruang yang aman, produktif, dan bermanfaat untuk semua. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, terus berinovasi, terus menghubungkan, dan terus menjadi suara terpercaya Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3.

0: Bencana alam bisa terjadi kapan saja, termasuk letusan gunung berapi yang tidak bisa diprediksi. Warga perlu siap siaga menghadapi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Berikut langkah-langkah kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api, diambil dari publikasi Safety Sign Indonesia. Pertama, Anda perlu mengenali dan mewaspadai beberapa tanda letusan yang muncul. Beberapa tanda letusan yang bisa Anda waspadai diantaranya peningkatan suhu lereng gunung, sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Yang kedua, menutup pintu dan jendela. Hal ini dilakukan untuk menghindari hujan abu masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, matikan peralatan listrik. Yang keempat, siapkan perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan dan minuman, kotak P3K, pakaian hangat, dan lain-lain. Yang kelima, ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Pendengar, Kementerian Komunikasi dan Digital memanfaatkan jaringan operator seluler dan sistem pemantauan frekuensi radio untuk melacak jejak komunikasi rombongan jurnalis yang hilang. Rombongan tersebut berjumlah 8 orang, terdiri dari 5 jurnalis dan 3 warga yang dilaporkan masih hilang di perairan Selat Sunda. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, mengatakan Kemkomdigi telah berkoordinasi dengan 3 operator seluler untuk memantau aktivitas Base Transceiver Station atau BTS di sekitar perairan Selat Sunda, baik wilayah Banten maupun Lampung. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Parigi Motong menyebut kondisi banjir di sejumlah wilayah mulai pulih. Saat ini tidak ada lagi wilayah yang masih tergenang. Dikatakan Kepala BPBD Parigi Motong, Muhammad Rifai, warga yang sebelumnya mengungsi telah mulai kembali ke rumah masing-masing. Masih terdapat sejumlah infrastruktur yang membutuhkan perbaikan akibat dampak banjir. Salah satu infrastruktur yang terdampak adalah jaringan pipa air yang mengalami kerusakan dan putus di beberapa desa. BPBD bersama pihak terkait juga telah menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak. Kantor Imigrasi Tangerang mengamankan 5 WNA yang diduga memalsukan dokumen perpanjangan izin tinggal. Kelima WNA tersebut terdiri atas 2 warga RRT dan 3 warga Vietnam yang diduga terlibat jaringan perjudian internasional. Kasus tersebut terungkap setelah petugas menemukan ketidaksesuaian tiket kepulangan dalam permohonan perpanjangan izin tinggal kunjungan melalui e-visa. Permohonan diajukan pada 29 Agustus 2026 dengan dugaan tiket kepulangan milik orang lain dan identitas yang telah diubah. Tiga berita tersebut bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo, saya Ros Prakasa mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk RRI di tanggal 11 September 81 berarti seumuran nih sama NKRI ya, sepantaran ya. Semoga terus mengudara dan semakin jaya. Amin.

Tahukah kamu, RRI ternyata lahir bukan dalam kondisi yang tenang. Usai proklamasi kemerdekaan, siaran radio Jepang Hosokyoku berhenti pada 19 Agustus 1945. Akibatnya, masyarakat Indonesia kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di tengah situasi genting itu, para toko radio justru bergerak. Pada 11 September 1945, mereka berkumpul dan sepakat membentuk Radio Republik Indonesia atau RRI. Menariknya, RRI saat itu tidak langsung memiliki jaringan sebesar sekarang. Cikal bakalnya berasal dari 8 stasiun radio di Jawa dengan Dr. Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, RRI bukan sekedar lahir sebagai stasiun radio. Karena sejak awal, RRI dirancang sebagai suara publik untuk menyampaikan informasi, menyatukan rakyat, dan menjaga semangat kemerdekaan.

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Fajar Nugroho dan Hadani Sabila akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Apa yang Anda dengar, lihat, dan baca bermula dari sini. Pro 3 RRI. Dedikasi kami meliput berbagai peristiwa, informasi dari seluruh pelosok negeri, dihadirkan secara langsung, aktual, dan terpercaya.
1: Atau penyimpangan kekuasaan.
0: Sebagai lembaga penyiaran publik, kerjasama dan kolaborasi menguatkan siaran kami, menghadirkan konten yang beragam, serta hiburan yang edukatif. Pro 3 hadir melalui media sosial RRI Programatika. Portal berita rri.co.id. Kanal YouTube Pro 3 News dan Pro 3 Siniar. Berbagai program unggulan disiarkan melalui radio. Radio visual RRI Net dan aplikasi RRI Digital.
2: Marcelino menggiring cepat ke daerah pertahanan dari Yordania, berikan lagi pada Rizky Ridho kerjasama dengan Yutan Soleiman, lepaskan tendangan, masuk gol!

0: tidak ingin berkomentar, silakan ya. Tadi ada beberapa perbincangan yang sudah kita lakukan. Yang pertama,
1: ikuti pelatihan tematik.

0: terus mengudara untuk Indonesia.
1: Satu Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
2: Oui, allô, excusez-moi. Je suis là.
3: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
4: Samo-samo.
5: Bunda, jangan main TikTok tarui.
6: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
5: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
6: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
5: Ah, indang lah, Bundo. RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kanal Kenangan RRI.
1: Bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian kenangan yang akan kami sajikan untuk Anda.
0: Kanal Kenangan RRI.

RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Sebagai wujud solidaritas terhadap 5 jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Krakatau, puluhan wartawan Kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama di Taman Apsari Surabaya.
1: Puluhan wartawan Kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama yang berlangsung di Taman Apsari Surabaya Jumat petang. Kegiatan ini wujud solidaritas terhadap 5 jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Krakatau. Suasana hikmat terasa selama prosesi doa bersama berlangsung. Dengan duduk bersila di depan foto 5 jurnalis dihiasi lilin yang menyala, wartawan yang hadir memanjatkan doa berharap ada keajaiban agar para korban dapat segera ditemukan dalam kondisi selamat. Valentinus Hartayan, selaku Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Korda Surabaya, menyatakan pihaknya turut berduka atas kabar hilangnya 5 jurnalis dan berharap bisa segera ditemukan dalam kondisi selamat.
2: Tentunya kita sampaikan prihatinan yang mendalam atas hilangnya komunikasi 5 rekan jurnalis dan 3 kru kapal cepat itu di perairan sekitar Gunung Anak Krakatau. Tentunya harapan kita semua, semoga 5 rekan jurnalis, rekan kita, dan 3 kru kapal cepat segera dapat ditemukan dengan atau dalam kondisi selamat.
1: Hal senada juga diungkapkan Suryanto, Ketua Pewarta Foto Indonesia Surabaya. Ia mengaku turut prihatin karena beberapa jurnalis foto hilang dalam melakukan tugas jurnalistik tersebut.
3: Doa bersama harapan kami, 5 jurnalis dan 3 orang kru ini bisa segera ditemukan dengan selamat. Harapannya itu. Simbol lilin adalah simbol harapan dari kami semua agar 5 dan 3 orang rekan kami itu bisa segera ditemukan harapan. Itu adalah lilin harapan.
1: Selain menggelar doa bersama, PFC Surabaya juga terus menjalin komunikasi intensif dengan pengurus PFI nasional serta jejaring media internasional. Pihaknya juga mendorong memperkuat koordinasi dengan tim penyelamat gabungan agar pencarian berjalan maksimal. Faris Yarbo melaporkan.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, pewarta foto Indonesia PFI meminta masyarakat lebih bijak dalam memberikan komentar terkait hilangnya 5 jurnalis di perairan Gunung Anak Krakatau di media sosial.
1: Pencarian 5 jurnalis dan 3 awak kapal yang hilang kontak di perairan Selat Sunda telah memasuki hari kelima. Sebanyak 14 unit kapal dikerahkan untuk menyisir 6 sektor. Selain itu, helikopter juga dikerahkan untuk memperkuat sektor udara. Di tengah pencarian 8 orang, pewarta foto Indonesia PFI meminta masyarakat dan warganet lebih bijak dalam memberikan komentar di media sosial terkait hilangnya 5 jurnalis di perairan Selat Sunda. Ketua Umum Pewarta Foto Indonesia Dwi Pambudo menegaskan, jurnalis memiliki naluri untuk memberitakan peristiwa termasuk aktivitas Gunung Anak Krakatau kepada masyarakat. Jurnalis melakukan riset dan perencanaan matang sebelum meliput peristiwa. Dwi menegaskan jurnalis bekerja sesuai dengan amanat undang-undang. Penegasan tersebut untuk menepis narasi negatif sejumlah warganet yang menyebut 5 jurnalis nekat memasuki zona berbahaya.
2: Karena teman-teman kita ini kita nilai sebagai pejuang kemerdekaan pers dan demokrasi pers, karena teman-teman menjadi ujung tombak informasi bagi bermanfaatnya informasi ke masyarakat. Kami menghimbau pada masyarakat untuk tidak selalu membuat konten-konten atau berita-berita yang tidak terverifikasi dari lembaga-lembaga resmi. Kali kita mengajak kepada semua masyarakat untuk mengurangi semua berita-berita yang tidak bermanfaat, karena teman-teman yang berjuang meliput di Krakatau, termasuk teman-teman yang mencari fakta dan kebenaran peristiwa dari media-media atau profesi-profesi jurnalis yang terverifikasi dan mempunyai kualitas secara fakta.
3: Semua insan pers mempunyai naluri ya, mencari berita. Ketika ada berita di depan, yang diutamakan peristiwa secepatnya. Nah itu naluri yang dibentuk pun profesi ini sudah menjadi akar rumput. Kita harus respect kepada peristiwa untuk memberitakan fakta yang sebenarnya kepada masyarakat.
1: Iringan doa dikirimkan oleh rekan sejawat jurnalis di jantung kota Jakarta, Bundaran Hotel Indonesia. Ratusan jurnalis dan sejumlah warga berkumpul untuk berdoa bersama. Rizky, salah satu jurnalis Indonesia, menyampaikan harapan agar 8 orang ditemukan dalam keadaan selamat.
4: Kami berharap di sini berdoa agar teman-teman kita dapat ditemukan dalam kondisi selamat, dapat kembali ke keluarga masing-masing, dan kami juga dapat kembali bekerja bersama seperti sedia kala.
1: Pewarta Foto Indonesia juga memberikan pendampingan untuk warga 5 jurnalis yang hilang kontak saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau, seperti fasilitas menginap, logistik, dan ikut serta dalam pencarian korban bersama tim SAR gabungan. Seperti diketahui, rombongan jurnalis hilang kontak pada Senin, tanggal 7 September tahun 2026. Adapun kelima jurnalis tersebut, yakni M. Bagus Khairunnas dari Antarfoto, Ari Basuki jurnalis Merdeka.com, Yudhistira Pranoto jurnalis iNews, Firman Daul jurnalis Anadolu, dan Donald Husni jurnalis Lepas. 5 jurnalis foto tersebut sedang menjalankan tugas peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda hingga nanti jelang pukul 5 waktu Indonesia Barat. Di kesempatan hari ini, hari Minggu tanggal 13 September 2026, saya Fajar Nugroho ditemani di meja pengacara ada Bung Sabil. Dan pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada, topik kita pada dini hari ini dalam Kopi Pro 3 tentang rencana pemerintah untuk membukakan rekening kepada seluruh penduduk Indonesia, tepatnya kurang lebih 200 jutaan. Dan ini akan juga menyasar kepada masyarakat yang sudah punya rekening. Tetapi utamanya adalah inklusivitas keuangan, agar semua masyarakat Indonesia bisa mengakses perbankan, termasuk juga masyarakat Indonesia yang sudah beranjak dari usia 16 ke 17 tahun. Nah, kan membuat KTP tuh di Dukcapil, membuat KTP sekaligus dibukakan rekening. Jadi bersamaan dengan penerbitan KTP dengan penerbitan rekeningnya. Ada dua bank yang ditunjuk dari kedua bank Himbara ini, yaitu PT Bank Rakyat Indonesia atau BRI dan Bank Syariah Indonesia atau BSI. Saldo awal rencananya, ini masih rencananya ya, ditetapkan mendapat saldo awal Rp50.000 dan tidak ada biaya administrasi, dan anggarannya itu untuk 200 juta rekening baru itu 11 triliun dari APBN. Namun angka ini masih dalam tahap pembahasan dan penghitungan. Ketika Menteri Keuangan ditanya oleh para wartawan, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan masih dalam penghitungan. Jadi masih belum fix ya, masih belum pasti. Ini baru sekedar wacana saja. Tanggal 10 Juli kemarin, Pro 3 RRI sempat berbincang mengenai topik ini, dan nanti Anda bisa dengarkan terlebih dahulu sebelum Anda bisa memberikan komentar Anda mengenai hal ini. Kami akan kembali di sesi yang pertama dalam Kopi Pro 3.

0: Sobat RRI, pernah kepikiran nggak gimana sih berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali disebarluaskan? Tanpa media sosial atau televisi, kabar kemerdekaan ini disiarkan lewat radio. Yuk, kita bahas sejarah perjalanan Radio Republik Indonesia, RRI, suara perjuangan yang telah menemani bangsa sejak 1945. Sejak pertama kali mengudara pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia telah menjadi saksi berbagai peristiwa bersejarah. Berawal dari perjuangan para pekerja radio yang ingin menyebarkan berita proklamasi, RRI berkembang menjadi lembaga penyiaran publik yang memainkan peran penting dalam membangun kesadaran nasional. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, para pekerja radio yang tergabung dalam Persatuan Radio Ketimuran mengambil alih stasiun radio milik Jepang di Jakarta. Mereka kemudian membentuk RRI dengan Yusuf Rono Dipuro sebagai salah satu tokoh utama dalam penyebaran berita kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri. Di masa revolusi fisik, RRI jadi alat perjuangan rakyat. Ketika Belanda melakukan agresi militer, RRI tetap siaran secara gerilya untuk menjaga semangat perjuangan rakyat. Tahun 1950-an hingga 1980-an, radio jadi media utama masyarakat Indonesia. RRI dengan berbagai programnya jadi sumber berita terpercaya dan pemersatu bangsa. Dengan jaringan yang menjangkau hingga ke pelosok negeri, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan untuk semua. Masuk era reformasi, RRI berubah jadi lembaga penyiaran publik pada 2002. Ini membuat RRI lebih bebas menyajikan berita yang independen dan berkualitas. Sekarang RRI juga makin eksis di era digital dengan streaming, media sosial, dan berbagai platform digital lainnya agar tetap relevan. Lebih dari sekedar radio, RRI adalah bagian dari sejarah bangsa. Dari masa perjuangan kemerdekaan sampai era digital, RRI tetap jadi suara Indonesia.
1: Good morning, I am Redwan Husseini, Ambassador of His Majesty the King of Morocco to Indonesia and to ASEAN. It's a great pleasure for me to extend my warmest congratulations to Radio Republik Indonesia on its 81st anniversary. Having had the pleasure of being interviewed by IRI, I personally experienced the professionalism and dedication of your team, and I truly appreciated the opportunity to share Morocco's perspective and our strong and growing friendship with Indonesia. For 81 years, RRI has played an important role in informing, connecting, and bringing people together across Indonesia, while also sharing Indonesia's voice with the world. On this special occasion, I wish RRI, its leadership, journalists, staff, and listeners continued success, prosperity, and many more years of excellence. Happy 81st anniversary to RRI. Warmest wishes from the Kingdom of Morocco. Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Profesor Taruna Ikrar, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia beserta seluruh jajaran Badan POM mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia, RRI. Masyarakat yang sehat dan berdaya dimulai dari kemampuan membuat pilihan yang tepat, khususnya dalam memilih produk obat dan makanan yang aman, bermutu, dan bermanfaat. Untuk itu, edukasi dan akses terhadap informasi yang benar menjadi bagian penting dalam melindungi masyarakat dengan jangkauannya yang luas. Hingga berbagai penjuru Indonesia, RRI berperan sangat strategis bagi Badan POM dalam membangun kesadaran dan meningkatkan literasi masyarakat agar semakin cerdas dan bijak sebagai konsumen. Kami berharap Radio Republik Indonesia, RRI, terus menjadi mitra dalam menyampaikan informasi yang akurat dan mudah dipahami sekaligus membentangi atau membentengi masyarakat dari informasi keliru atau hoax yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Mari terus bersinergi, mengedukasi dan melindungi masyarakat demi wujudkan atau terwujudnya Indonesia yang sehat, aman dan berdaya. Radio Republik Indonesia, RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ikatan Peristiwa.
1: Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mengesahkan deklarasi tentang hak-hak masyarakat adat pada 13 September 2007. Draft deklarasi ini dirujuk Komisi Hak Asasi Manusia PBB. Deklarasi ini menetapkan hak individu dan kolektif masyarakat adat, serta hak mereka atas budaya, identitas bahasa, pekerjaan, kesehatan, pendidikan, dan masalah lainnya. Tujuan deklarasi ini adalah untuk mendorong negara-negara untuk bekerja sama dengan masyarakat adat dalam memecahkan masalah global, seperti pembangunan demokrasi multikultural dan desentralisasi. Chairul Saleh Datuk Paduko Rajo lahir pada 13 September 1916 di Sawah Lunto, Sumatera Barat. Chairul Saleh adalah salah satu tokoh penting yang berperan dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Ia termasuk dalam golongan muda yang mengupayakan proklamasi kemerdekaan Indonesia segera dikumandangkan tanpa menunggu Jepang. Setelah Indonesia merdeka, Chairul Saleh beberapa kali menjabat sebagai menteri. Namun setelah peristiwa G30S, ia masuk daftar hitam pemerintah karena dicurigai terlibat dalam upaya kudeta yang gagal tersebut. Chairul Saleh meninggal pada 1967 ketika masih berstatus sebagai tahanan yang tidak pernah mendapat penjelasan resmi mengenai alasan penahanannya.

Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, kami telah terhubung dengan pengamat ekonomi dari Universitas 11 Maret UNS Surakarta, ada Ibu Retno Tanding. Bu Retno, selamat malam.
2: Selamat malam Mas Fajar, apa kabar?
1: Baik, Bu Retno, kabar baik ya.
2: Alhamdulillah baik, meskipun panas terus panjang hari.
1: Surakarta juga panas ya?
2: Iya, kemarau ini.
1: Ya. Bu Retno, ini tentang program pemerintah menyiapkan rekening, pembukaan rekening bagi masyarakat Indonesia. Targetnya 200 juta rekening.
2: Iya.
1: Jadi baik yang belum memiliki rekening maupun yang sudah punya rekening artinya. Saya minta tanggapannya Bu Retno tentang program ini.
2: Oke, ya. Dari berita itu sebenarnya ada 3 pertanyaan sih Mas Fajar.
1: Okay.
2: Jadi ini urgensi program ini sebenarnya apa gitu ya. Karena kita bicara tentang 200 juta, 11 triliun untuk masing-masing 50 ribu modal ini ya, pembukaan yang itu bisa ditarik gitu kan.
1: Mm-hmm.
2: Nah sebenarnya gini, tujuannya apa kalau saya boleh tanya yang pertama, itu apakah memastikan setiap WNI punya rekening gitu ya, 200 juta di atas 17 tahun. Masalahnya saat ini kan kita bisa saja kan mencari database seberapa banyak sebenarnya yang sudah punya rekening penduduk ini. Kalau tidak salah tahun 2023 BRI saja sudah mengelola 150 juta rekening kalau nggak salah.
1: Hmm.
2: Artinya sudah banyak sebenarnya yang punya rekening. Kita bicara tentang pegawai baik negeri maupun swasta, mahasiswa yang sudah harus punya rekening untuk bayar UKT. Itu saya kira perlu didalami lebih lanjut supaya tidak perlu orang yang sudah punya rekening itu punya rekening. Kalau itu tujuannya semuanya harus punya rekening gitu ya Mas Fajar ya.
1: Yeah.
2: Jadi jangan sampai, soalnya Mas Fajar kalau saya boleh tanya, berapa rekening yang dipunyai Mas Fajar coba saat ini?
1: 2.
2: Pasti lebih dari 1.
1: 2. Kalau misalkan diwajibkan juga berarti saya punya 3 nih.
2: Punya 3. Saya yakin ada yang punya 10 rekening, 6 rekening, 5 rekening. Ini jangan-jangan tidak menghitung yang rekening dana investasi juga nih.
1: Oh iya. Nah, okay.
2: Iya. Jadi kita perlu memikirkan itu. Jadi jangan sampai anggaran segitu gede, tapi urgensinya hanya untuk punya rekening, padahal orangnya sudah punya rekening. Itu kan pertanyaan yang pertama, tuh Mas Fajar.
1: Oke.
2: Okay. Yang kedua, tujuannya adalah untuk inklusi keuangan.
1: Okay.
2: Saat ini inklusi keuangan kita itu sudah 93%.
1: Jadi sisanya tuh tinggal 7% aja nih yang belum?
2: Iya, tinggal 7%. Artinya nggak harus mencapai 11 triliun kan?
1: Hmm.
2: Dan juga kalau kita bicara tentang literasi, literasinya kita sudah cukup bagus kok. 63% gitu. Jadi kalau kaitannya dengan inklusi itu urgensi dan seberapa kuat sebenarnya hubungan antara memiliki rekening dan literasi keuangan. Ini Zaf tadi malah mikir-mikir, jangan-jangan setelah orang sadar tentang literasi keuangan, kemudian masalah security dunia perbankan tuh mereka milih udahlah ditempatkan di tempat lain aja kan, sama-sama menyimpan kan, bisa dalam bentuk emas, properti, bisa dalam bentuk yang lain-lainnya juga bisa kan. Nah, jadi tidak harus menabung gitu maksudnya, tetapi itu liquid gitu kan.
1: Hmm.
2: Jadi itu yang kedua. Jadi apakah benar itu untuk inklusi keuangan? Kita harus pikirkan juga.
1: Oke, saya juga tanya hal yang sama nih. Tadi kan saya sempat berbincang dengan pakar pembangunan sosial dan kesejahteraan Pak Nur Hadi yang menjelaskan tentang inklusi keuangan dengan literasi keuangan.
2: Literasi,
1: itu dua hal yang berbeda.
2: Okay.
1: Inklusi kalau Bu Retno bisa mengelaborasikan itu, Bu Retno.
2: Jadi kalau kita bisa bicara tentang inklusi, itu kita bicara seberapa banyak orang yang di-cover oleh layanan perbankan.
1: Oke, jadi kita bicara soal kalau konteksnya pembicaraan kita malam hari ini, berapa banyak yang sudah punya rekening bank?
2: Kalau ini dikatakan 93%.
1: Iya, jadi kalau literasi itu
2: literasi beda lagi, itu pemahaman.
1: Kan? Inklusi, kalau itu inklusi.
2: Inklusinya. Iya.
1: Jadi 93% jadi kalau, nih udah mengcover 93%-an warga negara Indonesia sudah punya. Jadi sudah itu, inklusif,
2: itu,
1: sudah.
2: Itu laporan OJK loh ya.
1: Oh iya, oke. Okay. Nah, literasi itu apa, Bu Retno?
2: Kalau literasi itu kita bicara tentang pengetahuan yang dimiliki oleh orang dan pemahamannya tentang manajemen keuangan. Salah satunya kan tentang tabungan itu. Mas Fajar.
1: Oh.
2: Jadi literasi itu kan edukasi nih. Kita bicara tentang melek, inilah melek manajemen keuangan gitu.
1: Oh iya. Jadi ini saya jadi ini mungkin pertanyaan yang sama dengan narasumber sebelumnya ya. Ini tentang temuan PPATK yang akhir tahun 2025 itu loh, Bretno, yang rekening dorman. Rekening dorman rekening dan dorman. Juga ada yang digunakan untuk pinjol ataupun judol. Nah, artinya itu rekeningnya punya, digitalnya paham, tapi literasinya kurang kalau begitu.
2: Kalau ya, biasanya kalau yang terlibat pinjol, judol itu bisa jadi literasinya tidak terlalu tinggi karena mereka tidak melihat risikonya kan Mas, berarti pemahamannya tentang bagaimana.
1: Tapi mereka termasuk inklusif ya, sudah tahu nih, sudah termasuk.
2: Sudah tahu.
1: Ya.
2: Mereka punya rekening gitu kan, berarti mereka dilayani perbankan.
1: Nah, kalau gitu dengan adanya program ini gimana nih nanti kan ada dorman lagi, jangan-jangan dorman rekening, jangan-jangan ada yang menggunakan karena literasinya kurang, jadi banyak yang menyalahgunakan seperti pinjol lagi atau judol gitu ya.
2: 200 juta rekening dorman lagi, Mas, isinya 50 ribu. Aduh, ketawa, jangan ketawa.
1: Iya. Jadi perlu hati-hati ternyata ya. Jadi urgensinya iya, pertama betul. Itu mungkin kalau dari berita RRI, dari laporan pada Warta Berita pukul 19 tadi, salah satunya adalah pemerintah berencana untuk mendigitalisasi bansos. Artinya akan ditransfer. Bantuan tunai ini.
2: Lah sekarang kan sudah ditransfer Mas, bantuan sosialnya itu.
1: Mungkin karena ada beberapa yang tidak tercover ataupun yang sudah yang berhak tapi nggak punya rekening, itu yang mungkin harapannya itu bisa tepat sasaran atau ditransfer ke masyarakat itu gitu, Bruno.
2: Oke, tapi kan tidak sebanyak itulah 200 juta.
1: Oh, iya.
2: Tapi saya kira gini kok Mas, yang dapat bansos itu memang mereka menerimanya lewat rekening, sebenarnya tidak tunai sih, yang dianggap tunai diberikan itu ya, yang ke apa namanya ke kelurahan.
1: Kelurahan,
2: ya. Tapi ya saya sering melihat. Ada orang-orang yang memang dia tuh ngecekin, oh belum turun bansosnya gitu, dia ngecek di ATM gitu kan, waktu antri terus saya dengar mereka ngomong pelan gitu, ada yang sudah pakai rekening kan, artinya yang kalau memang itu untuk bansos nih, ini yang ketiga nih pertanyaan saya sebenarnya, kalau itu untuk kaitannya dengan bansos, penyaluran, bukankah sudah ada yang menggunakan layanan bank? Yang belum itu seberapa itu kan yang perlu dilihat. Jadi kalau kasarannya kalau orang Jawa bilang itu ojo mindo gawe nih, jangan sampai apa namanya
1: kerjanya dua kali.
2: Double, kerja dua kali padahal nggak harus. Kita kan bisa melihat database nih dari perbankan Bank Indonesia, tanya yang sudah punya rekening berapa, terus yang perlu diberi rekening itu sebenarnya siapa? Apakah orang-orang tua, orang-orang yang memang mungkin dia nggak membutuhkan rekening loh Mas. Mungkin dia nggak terlalu membutuhkan rekening karena rekeningnya mungkin atas nama anaknya gitu ya, ditransfer, diberikan ATM gitu, bisa jadi kayak yang saya lakukan itu. Jadi apa namanya, untuk orang tua ada rekening tersendiri, ditransfer untuk biaya hidup gitu kan. Banyak saya kira yang melakukan itu karena mungkin orang tuanya juga tidak terlalu paham tentang apa namanya, tentang sistem perbankan juga gitu. Jadi
1: saya kebayang begini, misalkan infrastruktur setiap daerah di Indonesia itu berbeda-beda. Ada yang rumahnya sebelahnya bank, ada yang harus 20 kilometer.
2: Betul.
1: Itu baru banknya, itu belum ATM-nya, tidak merata.
2: Iya betul, itu kan juga harus, ya itu banyak hal yang sebenarnya kita baru bicara tentang ini ya, infrastruktur banknya kan Mas. Kita bicara tentang, tapi sebelum sampai ke sana pun kita harus bicara dulu yang akan diberi itu siapa gitu, urgensinya apa. Supaya gini, kita kan berharap nih kalau program pemerintah itu efisien dan efektif ya.
1: Yeah.
2: Jadi 11 triliun itu tidak sebesar anggarannya MBG lah. Tetapi tetap saja kalau memang tidak diperlukan sebanyak itu, kita bisa memilah siapa yang diberi. Kalau memang harus diberi ya Mas, kalau memang harus diberi. ya di ini aja disisir saja kan supaya tepat sasaran dan tepat guna gitu mas.
1: Iya, saya juga agak bingung juga ketika menyinggung soal kerjasama dengan Dukcapil, artinya akan tersinkronasi dengan NIK. Kalau menurut Bu Retno tuh gimana tentang hal ini?
2: Ya seharusnya jangan dengan NIK mas, harusnya dengan dengan BI lah ya. Jadi ketika kita buka rekening bank, memang kita kan pakai KTP itu ya.
1: Iya.
2: Jadi otomatis kan itu sudah tersimpan di dalam database perbankan, itu kan sudah ada. Jadi daripada dengan Dukcapil, saya kira oke, bekerja sama dengan Dukcapil juga nggak apa-apa. Tapi kalau kaitannya dengan rekening bank, kenapa tidak nanya database perbankan aja? Di sana sudah jelas, sudah pasti siapa-siapa. Kalau kaitannya dengan rekening-rekening dorman itu, ya disisir saja. Maksud saya kira... Bank bisalah diajak bekerja sama ya, kalau itu untuk kepentingan bersama. Jadi rekening yang lama tidak di UT-UT, yang lama tidak dapat transferan itu, yang mana saya yang dianggap sebagai dorman, kalau PPATK saja bisa melakukan itu gitu ya, bisa melakukan yang tahun berapa itu mas, yang sampai heboh itu
1: 2025 teman-teman. Terakhir nah, akhir 2025 dorman kan, rekening dorman
2: yang teman sampai ada yang kena uang rekening di transferin setiap bulan aja di prosen gitu loh. Jadi kalau itu bisa dilakukan, kenapa hal yang lebih mudah untuk dilakukan tidak bisa dilakukan? Jadi menyisir siapa yang sudah punya, janganlah gitu.
1: Oke. Okay. Iya. Gitu. Ini juga mungkin mengadopsi juga apa yang dilakukan Amerika Serikat, kan punya security number kalau nggak salah tuh, social security number ya. Jadi ada data ketika NIK, data keluarga seperti KK, status ekonomi sosial bisa terlihat sehingga dibutuhkan oleh pemerintah untuk tepat sasaran memberikan bantuan sosialnya, karena ada status sosial ekonominya di situ, ada rekening bank, ada transaksi, itu semua terhubung dan akhirnya menjadi pelan-pelan itu menjadi infrastruktur data yang terkoneksi satu sama lain, sehingga yang dimiliki oleh pemerintah untuk bisa menentukan kebijakan atau program apa yang tepat kepada untuk masyarakatnya. Itu gimana tuh?
2: Saya malah berpikiran lain, mas.
1: Apa
2: sorry,
1: tuh?
2: Sebelum saya menambah. Jadi ini kan Presiden Trump di Amerika Serikat itu sedang menjanjikan bahwa penduduk Amerika itu akan memperoleh dividen $5,000 per orangnya.
1: Nah,
2: kalau dia menang pemilu.
1: Iya, kan lumayan juga.
2: Sorry.
1: Kan lumayan juga.
2: Jadi saya malah berpikirnya ke situ.
1: Jadi jatuhnya apa nih? Money politik nih?
2: Kita hentikan dulu, kita jawab tentang yang tadi. Jadi tentang...
1: Oke, okay. Jadi soalnya, kembali ke pertanyaan awal, urgensinya apa dulu
2: beritanya
1: nih?
2: Beritanya bareng soalnya,
1: mas.
2: Jadi yang ini $50,000, sana $5,000 gitu loh.
1: Oke.
2: Jauh banget ya.
1: Oh, jauh ya, okay. Nolnya beda ya?
2: Nolnya beda dan dolarnya beda, satu rupiah.
1: Dan yang perlu diperhatikan juga tentang keamanan data pribadi ketika semua sudah terkoneksi. Siapa yang bisa melihat bagaimana rakyat bisa menolak atau tidak ketika data jadi digunakan atau dipublikasi digunakan oleh pemerintah.
2: Iya,
1: gitu.
2: Digunakan. Saya sih gini, kalau bicara tentang single identity number ya, yang tadi disampaikan bahwa satu orang satu nick dan itu nanti akan terhubung dengan pajak, terhubung dengan rekening
1: ya, transaksi semua,
2: saya
1: sosial
2: kan
1: ekonomi.
2: Saya kan sangat gembira kalau itu bisa terjadi, karena artinya nanti Indonesia benar-benar akan punya database yang kuat dan akurat.
1: Oke.
2: Okay. Iya kan, kalau kita punya itu, jadi kita benar-benar dengan single identity number ini berarti pemerintah punya database sebenarnya masyarakat yang masuk desil 10 dan desil 1 itu siapa, itu kan ketahuan banget. Sehingga yang namanya anggaran, bantuan sosial, program-program itu bisa menjadi tepat sasaran, karena database-nya kan harusnya cuma satu kan.
1: Yeah.
2: Harusnya kan ini sampai kemana-mana ini mas, kalau ngomongin single identity number.
1: Yeah.
2: Jangan sampai program dari satu kementerian dengan kementerian lain database-nya beda, yang
1: beda. Yeah.
2: Padahal tujuannya sama. Itu kan namanya pemborosan kan,
1: sebenarnya
2: tidak efisien, efektif juga enggak.
1: Okay.
2: Jadi kalau kaitannya dengan single identity, Tapi jangan dibolak-balik. Saya kira sebaiknya dilurusin gitu. Oke, single identity number. Tapi kan yang existing individual ini kan memang sudah ada. Yang perlu diratakan atau yang perlu diperbaiki itu adalah identity numbering-nya ini kan. Masalah dia sudah punya rekening, punya rekening lebih dari satu, it's okay. Kalau kemudian yang diperlukan, saya cuma perlu salah satu dari rekening Anda untuk dikaitkan dengan nomor identitas Anda, karena itu kaitannya dengan program pemerintah, atau katakanlah, kita kan boleh bermimpi kan Mas ya, kalau suatu saat di masa akan datang, pemerintah ternyata menunaikan kewajiban pada warga negara, jadi setiap ada warga negara lahir gitu kan diberikan bantuan langsung masuk ke rekeningnya, langsung punya identity number.
1: Ya, pemerintah menyiapkan anggaran sekitar 11 triliun untuk program pembukaan rekening secara merata ya kepada seluruh masyarakat. Disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, anggaran ini berasal dari APBN atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara, menyasar lebih dari 200 juta masyarakat. Setiap rekening akan mendapat dana pembukaan sebesar Rp50.000. Jadi kalau diestimasi sekitar 11 triliunan, bukan angka yang pasti, ini estimasi atau perkiraan aja. Program pemerintah membahas anggaran dan skema pelaksanaan program ini bersama dengan Bank Indonesia dan OJK. Pembukaan rekening akan dilakukan secara bertahap. Pemerintah menargetkan program ini mulai berjalan sebelum akhir 2026 ini. Ada dua bank yang diamanahkan, ada dua bank Himbara yaitu BRI atau Bank Rakyat Indonesia dan Bank Syariah Indonesia. Rencana ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto agar setiap warga negara memiliki rekening bank. Kebijakan ini diarahkan untuk memperkuat inklusi keuangan dan meningkatkan literasi keuangan di dalam negeri. Menko Perekonomian juga mengatakan pemerintah mempertimbangkan sinkronasi pembukaan rekening dengan data kependudukan dan catatan sipil atau Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Skema ini akan menjadi bagian dari pembahasan pemerintah bersama BI dan juga OJK sebelum program pembukaan rekening ini di jalankan. Ini masih wacana, masih belum dilaksanakan, tetapi yang jelas sudah disounding ataupun disampaikan oleh pemerintah melalui Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto. Tanggapan Anda silakan di Siboga ada Pak Matoli. Pak Matoli, selamat dini hari Pak.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya, silakan Pak.
3: Bung Fajar.
1: Iya.
3: Ya, Bung Fajar. Ya, selamat ulang tahun untuk RRI dulu.
1: Oke, terima kasih. Ya, silakan Pak.
3: Ya. Bung Fajar, program pemerintah nih, buka rekening. Ya kan saldo Rp30.000 secara gratis. Yakin nggak itu nggak apa namanya terafiliasi dengan rekening dorman? Setelah tercapai target 200 juta orang, entah punya dabel-dabel lah dia turut punya, karena bunyi pasal itu nggak jelas gitu, kayak masih ambigu, masyarakat disuruh berpikir. Tadi ada indikatornya, kan Amerika mau pemilu, tinggal contek aja nanti di Indonesia pakai siapkan dulu ini, serangan pajarnya gitu kan. Agak lucu, dan itu memang mau dibilang rahasia negara, tapi bisik-bisiknya, bisik-bisik tetangganya udah nyampe ke kita gitu, entah pun niatnya mau ke pemilu, terserah lah. Tapi maksud kita emang ada garansinya bahwasanya nanti itu tidak terjadi di situ apa namanya ya pencucian uang. Ini kan hanya berlaku di warga negara Indonesia dalam negeri. Gimana dengan WNI kita yang pekerja migran di luar negeri? Mereka kan masih status WNI. Atau sembilan naga kita yang memang banyak membuka atau memparkirkan harta kekayaannya di luar negeri. Tanggung nggak? Kan itu lebih banyak dibanding kita yang receh-receh, Bung Fajar yang masih gaji 5 juta.
1: Baik. Iya, baik. Makasih.
3: Ini kan tak elok gitu loh maksudnya.
1: Transparansi enggak? Iya, makasih Pak Matoli. Perlu dipahami juga konsep dari pembukaan rekening bank bagi seluruh masyarakat Indonesia ini keinginannya adalah literasi keuangan. Literasi keuangan itu apa sih Mas Fajar? Literasi keuangan secara inklusif itu inklusivitas keuangan. Inklusivitas keuangan itu adalah semua masyarakat Indonesia memiliki akses yang sama, yang setara, yang merata. Inklusivitas pendidikan itu artinya semua masyarakat Indonesia itu bisa masuk ke dunia pendidikan dari tingkat PAUD sampai perguruan tinggi. Entah itu kendalanya soal infrastruktur, entah itu kendalanya soal biaya dan sebagainya, itu soal lain. Nah, inklusivitas keuangan itu agar semua masyarakat setara semuanya nih, punya rekening bank, bisa mengakses perbankan. Kalau ada misalkan masyarakat Indonesia yang mau berusaha, lalu kemudian usahanya sudah berjalan, tapi ternyata untuk membesarkan usahanya itu perlu modal tambahan, bisa mengajukan KUR. Pakai apa? Ya, pakai rekening tentunya. Kalau sudah punya, akan lebih mudah. Dan juga ada wacana juga soal digitalisasi bansos. Artinya tidak nanti meminimalisir korupsi misalkan. Artinya gimana? Artinya angka yang disampaikan oleh pemerintah misalkan diumumkan untuk masyarakat miskin ekstrim atau istilahnya itu desil ya, desil 1 sampai desil 4 misalkan mendapatkan bansos di bulan ini sampai bulan ini dengan angka misal nih, misalkan Rp100.000 per bulan. Artinya kalau 3 bulan 300. Maka Rp300.000 itulah yang akan didapat. Enggak ada potongan sana sini, enggak melalui pintu manapun, enggak perlu lewat birokrasi dari kepala daerah ke kelurahan, kecamatan, RT RW, enggak perlu. Jadi langsung dari pemerintah langsung ke masyarakat sehingga meminimalisir kebocoran anggaran. Yang kedua, kalau sudah sinkronasi data dengan NIK, dengan Dukcapil, harapannya lebih tepat sasaran. Namanya, NIK-nya ini nomornya, berarti namanya itu adalah ini, domisilinya di sini, dan itu sudah termasuk ke dalam DTSN. DTSN artinya desilnya sudah jelas berhak mendapatkan, gitu ya, sudah dikonfirmasi dan juga sudah divalidasi. Oh, ternyata memang tergolong masyarakat yang tidak mampu, gitu. Sehingga ketika datanya sudah akurat, maka tinggal ditransfer aja. Itu inklusivitas. Nah, kalau literasi keuangan gimana Mas Fajar? Literasi keuangan itu memahami manfaatnya apa, nilai tambahnya apa, rekening bank itu apa. Misalkan dengan adanya rekening bank, nggak perlu lagi nyimpen duit di bawah bantal. Transaksi petani itu misalkan sudah panen, ngirim padinya, nggak perlu bayar cash, tinggal ditransfer aja. Dengan begitu ada edukasi atau literasi pemahaman masyarakat soal menabung. Ambil secukupnya, sisanya ditabung, dengan begitu mendapatkan manfaat double. Sudah menjual hasil pertaniannya, kemudian ada uang di banknya, itu akan terus berbunga. Manfaatnya tambah lagi. Sudah aman, berbunga, dan seterusnya. Itu literasi, pemahaman soal itu. Masalahnya muncul ketika akhir tahun 2025 PPATK menemukan banyaknya rekening dorman. Rekening dorman itu apa Mas Fajar? Rekening yang ada doang tapi gak ada aktivitasnya. Gak ada penarikan, gak ada nabung, gak purchase ataupun ya apa namanya naruh duit untuk nabung gitu ya. Gak ada penarikan juga, udah diem aja gitu. Rekening dorman. Dan itu sempat dibekukan, tapi kemudian akhirnya banyak masyarakat yang protes. Ternyata ya nggak ada aktivitasnya karena mungkin kegiatannya itu nggak setiap saat, setiap hari, setiap minggu, tapi mungkin 3 bulan sekali atau sebulan sekali karena hanya menunggu kiriman dari anak, misalkan anak sedang bekerja di luar kota atau di luar negeri sebagai pekerja migran Indonesia, lalu kemudian baru aktif hanya jarang-jarang gitu. Dan itu sangat memberatkan masyarakat, sehingga ketika itu kalau nggak salah dibuka kembali ya, ada mekanismenya. Atau literasi digital, literasi keuangan adalah memahami ketika ada uang di rekeningnya itu bisa dimanfaatkan supaya tidak perlu ngambil cash misalkan. Download di aplikasi di handphonenya, dompet digital, belanjanya kemanapun pakai QRIS ya, QRIS ya, dan lain sebagainya. Pak Nana di Mataram, halo.
4: Halo Mas Fajar, selamat pagi.
1: Pagi, silakan. Selamat ini hari. Silakan Pak.
4: Ya, ini program pemerintah untuk membuka rekening semua. Semua nih Mas ya, yang belum ya, apa atau yang semuanya?
1: Enggak disebut yang belum atau semua, tapi yang jelas targetnya itu kurang lebih 200 jutaan rekening.
4: Berarti ini kalangan ya mungkin yang di yang mungkin yang pendidikannya kurang atau di kalangan ya peternak, petani, nelayan itu
1: bisa jadi, bisa jadi.
4: Ataupun apa anak di bawah umur termasuk.
1: Nggak bisa anak di bawah umur, tapi karena programnya itu kalau nggak salah dengan sinkronasi dengan Dukcapil, ketika saya misalkan usia 16, besok usia 17, otomatis saya harus punya KTP. Ketika bikin KTP, KTP-nya udah jadi, termasuk juga dengan rekeningnya gitu dibuatkan. Jadi rencananya begitu. Hanya 17 tahun ke atas saja nih.
4: Nah itu bagus sekali itu. Soalnya rekening ini sangat bermanfaat sekali.
1: Bermanfaat.
4: Ya, di bank, ya. Sekarang kan sudah transaksinya, jual belinya kan pakai
1: digital.
4: Pakai rekening semua, ya, digital semua. Orang hampir semua, bahkan anak di bawah umur sudah punya HP Android kan?
1: Iya.
4: Jadinya di HP Android itu sudah pakai aplikasi e-banking segala macam.
1: Iya.
4: Di sini juga di Lombok ini apa namanya bank daerahnya, Bank NTB Syariah juga itu ya sosialisasi promosi itu masalah pentingnya transaksi non tunai itu.

0: Oke. Baik, jadi
1: Sebenarnya
0: sepakat
1: saya
0: ya
1: pernah
0: nih Pak
1: punya.
0: Nanang. Sebenarnya saya tanya dulu, Pak Nanang sudah punya rekening
1: Iya,
0: belum
1: iya.
0: atau belum?
1: Banyak rekening.
0: Ada berapa rekeningnya?
1: Ya, sekitar lebih dari 5.
0: 5 bank yang berbeda berarti.
1: Ada satu bank yang
0: Dua.
1: dua rekening gitu ya.
0: Oke, jadi ada kurang lebih 4 bank ya yang berbeda ya. Atau tiga,
1: Iya.
0: tiga bank.
1: Iya, 4 bank.
0: 4 bank. Semuanya
1: Ya.
0: aktif atau ada yang dianggurin aja, yang punya punyaan aja buka terus akhirnya nggak ada transaksinya Pak Danang.
1: Ada yang tidak aktif. Sebenarnya saya banyak punya rekening, tapi ada yang tidak aktif. Cuma yang aktifnya sekitar 5.
0: Wah, banyak amat Pak Nanang, buat apa aja?
1: Ya, macam-macam. Kan kita usaha juga kan,
0: Usaha
1: orang
0: juga.
1: kadang-kadang
0: Oh iya,
1: yang mintanya bank
0: penting-penting.
1: yang ini, bank itu kan tidak bisa
0: Benar,
1: kita,
0: benar, benar.
1: ya
0: Supaya
1: nggak bisa
0: nggak ada
1: kita.
0: biaya administrasi biasanya ya, nggak dipotong
1: Ya,
0: ya.
1: ya misalnya mereka gitu, kita ya harus
0: Oke.
1: ikuti orang yang pembayarnya gitu.
0: Oke, baik, paham saya kalau gitu. Terima kasih Pak Nanang, selamat ini hari,
1: Ya, terima
0: salam
1: kasih. Selamat
0: sehat.
1: selalu, Bung Fajar.
0: Iya.
1: Salam kopi.
0: Oh iya, kalau itu sih saya paham. Kenapa? Biasanya itu pelaku usaha ya, UMKM utamanya, kayak yang jualan apa namanya pulsa atau jualan di pinggir jalan, rumah makan dan sebagainya, kadang punya beberapa rekening. Jadi kalau pelanggannya, customernya itu punya rekening A misalkan, bisa ditransfer ke A juga karena saya punya rekening A. Supaya apa? Tidak ada pemotongan biaya administrasi biasanya. Kalau sesama bank, banknya sama, itu beberapa di antaranya saya sebut beberapa di antaranya ya, karena ada juga yang tetap kena potongan administrasi. Itu biasanya free, tidak ada potongan. Nah, berbeda kalau misalkannya banknya berbeda, biasanya itu ada biaya administrasi dengan besaran yang berbeda-beda potongannya. Gitu ya. Jadi wajar kalau ada satu orang itu punya 5 rekening dan lain sebagainya. Tapi bagi masalahnya timbul nih ketika tadi beberapa waktu lalu saya sempat berbincang dengan beberapa narasumber ya. Ketika infrastrukturnya tidak mendukung. Infrastruktur itu apa Mas Fajar? Infrastrukturnya itu banknya jauh dari rumah. Itu mungkin salah satu alasan ada beberapa masyarakat Indonesia yang nggak punya rekening bank. Harus naik kendaraan dulu, harus naik, kalau misalkan nggak ada kendaraan umum, harus naik kendaraan pribadi atau gimana gitu ya. Setelah banknya jauh, masalah kedua misalkan ATM-nya jauh. Banknya mungkin dekat tapi banknya jauh tapi ATM-nya juga nggak ada yang dekat rumah. Sehingga ketika butuh cash sulit juga. Yang ketiga, pemahaman masyarakat soal rekening bank. Milik uang di rekening itu di perbankan itu apa sih manfaatnya gitu. Karena dari laporan PPATK setiap tahun ada pertambahan transaksi mencurigakan. Apa itu? Judol. Yang kedua adalah tingkat pinjaman online. Yang meminjamnya itu kebanyakan itu gagal bayar atau meminjam untuk sesuatu yang tidak produktif, bukan untuk buat usaha dan lain sebagainya. Nah, tentu saja ini kaitannya sama literasi. Jadi kalau beberapa narasumber kemarin saya sempat bincang itu, jangan lupa juga ketika sudah dibukakan rekening perlu adanya edukasi kepada masyarakat nih, manfaatnya apa? Manfaatkan dengan baik, sebaik-baiknya rekening bank ini untuk usaha, untuk mempermudah transaksi jual beli baik itu barang maupun jasa. Jadi ketika semua sudah punya rekening, harapannya transaksinya jadi lebih mudah. Enggak perlu lagi pakai KTM, enggak perlu lagi ke banknya. Cukup di handphone aja saling transfer. Ketemu orangnya atau nggak ketemu pun orangnya sambil di apa namanya percakapan di WhatsApp di lain sebagainya, itu transaksi sudah deal bisa ditransfer, nanti saya kirimkan barangnya misalkan begitu ya. Pemahaman-pemahaman seperti itu tentunya harus juga seiring sejalan sehingga tidak hanya dibukakan rekening saja khawatirnya nantinya dorman atau tidak aktif gitu ya. Di line telepon maupun line 0133 RRI, kami buka lagi di sesi yang kedua nanti.

0: pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Mabes Polri melakukan uji coba formula baru untuk mempercepat pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Riau dengan menggunakan X-Fire. Berikut laporan Santi Yunas.
1: Penggunaan cairan X-Fire untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan di lahan gambut Kabupaten Pelalawan menunjukkan hasil awal yang efektif. Cairan pemadam yang disalurkan oleh staf logistik Mabes Polri diuji langsung saat proses pendinginan lahan bekas terbakar seluas sekitar 3,4 hektar di Desa Sering, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Karo SDM Polda Riau Kombes Pol Boy Jackson Situmorang mengatakan penggunaan X-Fire menjadi bagian dari upaya Polri mencari metode yang lebih efektif dalam menangani kebakaran di lahan gambut, terutama bara api yang tersimpan di bawah permukaan tanah. Karena itu, uji coba di Pelalawan tidak hanya ditujukan untuk melihat kemampuan X-Fire dalam mempercepat pemadaman dan pendinginan, tetapi juga menguji efektivitasnya terhadap bara di bawah permukaan gambut.
2: Kali ini kita sudah membuktikan bahwasanya menggunakan cairan ini cukup efektif, namun kita akan menunggu 1-2 hari. Apakah betul-betul cairan itu bisa benar-benar bermanfaat dan memadamkan 0% titik api yang ada di bawah permukaan lahan gambut tersebut. Mudah-mudahan metode ini bisa berguna dan bisa kita terapkan di Provinsi Riau sebagai langkah mitigasi kita untuk tahun-tahun berikutnya.
1: Sementara itu, masyarakat berharap penggunaan teknologi tersebut benar-benar mampu mempercepat proses pemadaman dan pendinginan serta mencegah munculnya kembali titik api.
3: Menurut saya ini inovasi yang bagus ya. Saya baca-baca dari berita juga kalau inovasi ini cukup efektif untuk memadamkan karhutlah di Riau. Semoga dengan adanya inovasi ini titik api di Riau segera dipadamkan, dapat segera padam dan tidak ada muncul lagi titik api yang baru.
1: Teknologi ini diharapkan dapat membantu mempercepat proses pemadaman sekaligus mengurangi kebutuhan air di lapangan. X-Fire sebelumnya telah digunakan dalam penanganan kebakaran lahan gambut di Sumatera Selatan dan Kalimantan. Untuk memastikan efektivitasnya pada lapisan gambut, pihak kepolisian akan melakukan evaluasi terhadap titik uji X-Fire beberapa hari ke depan. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali memastikan bahwa kapal induk ITS Giuseppe Garibaldi tidak perlu dikawal kapal perang saat menjalani operasi militer selain perang di Indonesia.
1: Dia bisa kembali lagi ke kapal induk. Di situ sudah tersedia bahan bakar aftur yang diperlukan oleh heli.
2: Kepala Staf TNI Angkatan Laut KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan, sejak awal TNI AL ingin memfokuskan penggunaan kapal induk Giuseppe Garibaldi untuk misi kemanusiaan seperti penanggulangan bencana alam. Menurut Muhammad Ali, kapal induk Giuseppe Garibaldi tidak perlu dikawal kapal perang saat menjalankan operasi militer selain perang atau OMSP di Indonesia. Dengan kapasitas muatan Garibaldi yang besar, TNI AL mampu mengirim bantuan logistik dan pasukan ke daerah bencana dalam jumlah banyak.
1: Jadi nanti fungsi dari kapal induk ini mungkin saat ini lebih difokuskan kepada OMSP, namun kita siapkan juga untuk OMP, untuk operasi militer untuk perang. Dengan mudah, kemudian pembagian logistik bencana juga akan lebih mudah. Dari satu titik, dia bisa kembali lagi ke kapal induk, di situ sudah tersedia bahan bakar, aftur yang diperlukan oleh heli. Jadi tidak perlu mencolok di daerah-daerah yang belum tentu ada bahan bakar pendukungnya.
2: Namun demikian, Kepala Staf TNI Angkatan Laut KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan tidak menutup kemungkinan jika kedepannya kapal induk ini akan digunakan untuk operasi militer di dalam ataupun di luar negeri. Dari Jakarta, Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Di tanggal yang sama itu juga diperingati sebagai Hari Kelahiran Radio Republik Indonesia atau RRI. Tapi pernahkah kalian tahu bagaimana sejarah peringatan Hari Radio atau Hari RRI tersebut? RRI didirikan sebulan setelah siaran radio Hoso Kyoku dihentikan tanggal 19 Agustus 1945. Saat itu masyarakat menjadi buta akan informasi dan tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah Indonesia merdeka. Apalagi radio-radio luar negeri saat itu mengabarkan bahwa tentara Inggris yang mengatasnamakan sekutu akan menduduki Jawa dan Sumatera. Tentara Inggris dikabarkan akan melucuti tentara Jepang dan memelihara keamanan sampai pemerintahan Belanda dapat menjalankan kembali kekuasaannya di Indonesia. Dari berita-berita itu juga diketahui bahwa sekutu masih mengakui kedaulatan Belanda atas Indonesia. Dan kerajaan Belanda dikabarkan akan mendirikan pemerintahan bernama Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Menanggapi hal tersebut, orang-orang yang pernah aktif di radio pada masa penjajahan Jepang menyadari radio merupakan alat yang diperlukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk berkomunikasi dan memberi tuntunan kepada rakyat mengenai apa yang harus dilakukan. Maka wakil-wakil dari 8 bekas radio Hosu Kyoku mengadakan pertemuan bersama pemerintah di Jakarta. Pada tanggal 11 September 1945 pukul 17 waktu Indonesia Barat, delegasi radio sudah berkumpul di bekas gedung Raad van Indi Pejambon dan diterima Sekretaris Negara. Abdurrahman Saleh yang menjadi ketua delegasi menguraikan garis besar rencana pada pertemuan tersebut, mengingat tentara sekutu akan mendarat di Jakarta akhir September 1945. Radio dipilih sebagai alat komunikasi karena lebih cepat dan tidak mudah terputus saat pertempuran. Pada akhir pertemuan, Abdurrahman Saleh membuat simpulan antara lain dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa. Pemerintah menyanggupi simpulan tersebut dan siap membantu RRI. Lalu pada pukul 24 waktu Indonesia Barat, delegasi dari 8 stasiun radio di Jawa mengadakan rapat di rumah Adang Kadarusman. Para delegasi yang ikut rapat saat itu adalah Sutaryo dari Purwokerto, Sumarmat dan Sudomarto dari Yogyakarta, Suhardi dan Harto dari Semarang, Maladi dan Sutardi Harjolukito dari Surakarta, serta Darya, Sakti Alamsyah dan Agus Marasutan dari Bandung. Dua daerah lainnya, Surabaya dan Malang, tidak ikut serta karena tidak adanya perwakilan. Hasil akhir dari rapat itu, didirikanlah RRI dengan Abdurrahman Saleh ditunjuk sebagai pemimpinnya.
1: Nama saya Francisco, Duta Besar Mexico untuk Indonesia. Congratulations for the first 81st years broadcasting to this beautiful archipelago. Hope you continue doing it the next following years. Happy anniversary, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tommy Indrajati, mewakili Human Initiative, mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI yang ke-81. 81 tahun telah menjadi bagian penting perjalanan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Bukan hanya menghadirkan informasi yang menginspirasi, tetapi juga menjadi ruang yang menyatukan seluruh elemen bangsa, menghadirkan gagasan, dan menguatkan semangat kebersamaan masyarakat. Di tengah dunia yang terus berubah, peran RRI menjadi semakin penting untuk menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerahkan, dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Semoga RRI terus menjadi suara yang menghubungkan, menghibur, dan menggerakkan kebaikan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Terus mengudara, terus menginspirasi, dan terus menjadi perekat bangsa. Selamat HUT ke-81 RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah kamu, gen kucing dan harimau ternyata 95,6% identik. Ini berarti, meskipun ukurannya jauh berbeda dan perilaku mereka sangat bervariasi, kedua hewan ini berbagi sebagian besar dari kode genetik yang sama. Sebagai contoh, banyak dari ciri fisik dan kemampuan berburu yang kita lihat pada kucing rumahan, seperti kemampuan melompat tinggi dan gerakan yang lincah, diwarisi dari nenek moyang mereka yang juga merupakan predator ulung di alam liar. Namun, jangan khawatir. Meskipun genetiknya hampir sama, kucing rumahan kita tetaplah hewan peliharaan yang manis dan setia. Tidak akan berubah menjadi raja hutan yang ganas. Jadi, lain kali saat melihat kucing peliharaanmu, ingatlah bahwa dia memiliki sedikit harimau dalam dirinya.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, pendengar, pemerintah menyiapkan program pembukaan rekening secara massal bagi masyarakat Indonesia dengan target sekitar 200 juta penduduk. Menariknya, warga yang sudah memiliki rekening bank juga tetap akan masuk dalam skema pemberian saldo awal Rp50.000. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp11 triliun untuk menjalankan program ini. Dana ini bersumber dari APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Rencananya merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto ketika menggelar rapat dengan Bank Himbara. Presiden menginginkan agar setiap warga negara Indonesia memiliki rekening bank. Kebijakan ini diarahkan untuk memperkuat inklusi keuangan dan meningkatkan literasi keuangan di dalam negeri. Pembukaan rekening sebagai salah satu sarana untuk mendukung berbagai program pemerintah. Salah satu rencana pemanfaatannya ialah penyaluran bantuan sosial tunai. Kita akan membahasnya pada malam hari ini bersama dengan Pakar Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, Pak Nur Hadi. Pak Nur Hadi, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Fajar. Selamat malam para pendengar dari dimanapun berada.
1: Kabar baik ya, Pak Nur Hadi.
2: Alhamdulillah, kabar baik ya, Pak.
1: Ini juga kabar baik juga nggak bagi masyarakat Indonesia soal program pemerintah tentang rekening bagi seluruh masyarakat Indonesia?
2: Mungkin kalau dari sisi tujuan saya bisa bilang ya, tapi bisa juga memberi catatan, Mas Fajar. Artinya begini, kalau dari sisi gagasan di pemberitaan kan salah satu gagasannya yang disampaikan Pak Menko itu soal inklusi keuangan dan juga literasi keuangan ya. Nah kalau dalam hal itu saya kira perlu kita apresiasi ya, karena kita memang terutama untuk literasi keuangan itu masih rendah ya, masih di sekitar 63%. Kalau inklusi keuangan sebenarnya sudah cukup bagus ya, 93%. Namun demikian,
1: sebentar ditahan dulu Pak Adi, inklusi keuangan dan inklusi perbankan bisa dielaborasikan dulu Pak, itu apa maksudnya Pak?
2: Inklusi keuangan dan literasi keuangan ya.
1: Oke.
2: Okay. Nah, kalau inklusi ini kan artinya lebih pada membuka akses ya. Inklusi ini soal akses. Jadi agar masyarakat, terutama masyarakat yang tidak dapat menjangkau, itu tidak tereksklusi. Jadi dia bisa memanfaatkan aspek-aspek keuangan itu ya. Sebenarnya tidak hanya perbankan, tapi semua jenis lembaga keuangan gitu ya. Nah, okay. dalam hal ini kalau menurut saya secara niat itu bagus ya, tapi catatannya itu begini menurut saya. Kepemilikan rekening itu tidak otomatis sebagai inklusi keuangan ya, karena tadi membuka rekening itu kan baru sekedar akses ya, sedangkan inklusi ini mestinya kita arahkan sesuatu yang lebih substantif, lebih dari sekedar akses gitu ya. Sebenarnya kan kalau aksesnya meningkat, kemudian pemanfaatannya meningkat, kemudian kualitasnya meningkat, dan dampaknya pada kesejahteraan. Nah, kita perlu mengontrol nih nanti, apakah ketika diberikan akses dengan membuka rekening itu memang rekeningnya dimanfaatkan gitu loh. Karena ada kasus misalnya begini, Mas Wajan, saya pernah tim kami meneliti tentang para peminjam nasabah mekar itu ya. Mekar ini di bawah BRI yang pinjamannya hanya maksimal 10 juta ya. Itu mereka diminta untuk membuka rekening BRI. Jadi penyalurannya itu melalui rekening BRI. Tapi di masyarakat itu ketika melalui rekening BRI, mereka mau masuk bank ngurus rekening aja kesusahan gitu. Jadi lebih nyaman ketika misalnya ada namanya AO ya, account officer itu datang langsung ke ke rumah-rumahnya itu nagih seminggu nagih gitu.
1: Jadi nggak perlu transfer, jadi cash aja.
2: Betul. betul. Alasannya memang dari
1: PNM. Kesulitannya dari hasil survei teman-teman pembangunan sosial dan kesejahteraan dari teman-teman Pak Nur Hadi itu apa? Kesulitan dari masyarakat untuk membuka rekening?
2: Ya, karena ini Mas, itu kan bagi mereka barang bank itu barang mewah ya. Jadi apa namanya harus ke kantor. Kemudian biasa mereka apa namanya di pasar, kemudian di sawah dan sebagainya. Bank kan juga nggak dekat-dekat amat ya.
1: Jadi mengeluarkan waktu
2: dan sebagainya. Jadi ada kerepotan maupun kendala psikologis ya. Kalau apa namanya harus berurusan dengan hal-hal formal gitu ya, menyiapkan ini itu. Nah itu saya kira kendala pertama ya. Jadi kita tidak bisa dengan membuka rekening ini otomatis gitu ya menaikkan inklusi mereka. Nanti harus kita lihat ini bagaimana pemanfaatan rekeningnya itu. Itu saya kira yang pertama. Kemudian kalau yang kedua, catatan saya soal jumlah ya, meskipun dari sisi jumlah masih ada perdebatan ya, masih akan dibicarakan. Tapi begini, kalau misalnya angkanya tadi akan sampai di 200 juta ya, dia 200 juta. Sementara di kita ini kan yang apa catatannya yang kalau BI ya menyebut proyeksi penduduk yang belum punya rekening itu sekitar 46,5 juta ya. Itu proyeksi di 2026. Artinya angka 200 juta ini
1: kebanyakan
2: berlipat-lipat ya. Ya 4 kali lipat. Nah, itu kan berpotensi tidak tepat sasaran 150 juta ya.
1: Iya, karena kabarnya meskipun yang udah punya rekening juga dapat kena program ini gitu, bisa buka lagi.
2: Ya,
1: gitu.
2: Betul, dan itu kan akan ditransfer 50.000 ya.
1: Iya.
2: Ini kita harus melihat bahwa uang 50.000 ini uang publik loh, Kak. Meskipun bagi sebagian orang 50.000 itu hanya kopi 2 gelas gitu ya. Tapi kalau kali berapa juta kan.
1: Iya, itu juga sumber dari APBN kan.
2: Betul, ya dari APBN. Sehingga kita perlu bertanya ini, apa additionality-nya? Additionality itu artinya kalau uang ini tidak kita kucurkan jadi rekening, manfaat apa yang tertinggal di masyarakat gitu ya. Jadi dengan kata lain itu, ini sebenarnya manfaatnya apa toh? Kalau misalnya tidak kita kasih, apakah manfaat itu tidak kita bisa dapatkan gitu? Karena uang yang digunakan besar ya, triliunan mungkin bisa dialokasikan untuk
1: misalkan untuk tujuan utamanya ya. Digitalisasi bansos. Beberapa narasumber seperti Pak Luhut Binsar Panjaitan, lalu juga Menko Perekonomian Erlangga Hartarto juga menyebut salah satu benefitnya, manfaatnya, kebermanfaatannya adalah digitalisasi bansos atau bantuan sosial. Tapi toh sasaran bansos itu kan nggak 200 juta jiwa, gitu Pak
2: betul,
1: Hadi.
2: Betul.
1: Itu gimana nih tanggapannya, Pak Hadi?
2: Ya menurut saya gini, kalau tadi ya, kita mempertanyakan sebenarnya tujuan utamanya apa. Kalau kemudian misalnya, oh di situ ada sasaran soal digitalisasi bansos ya. Nah ini perlu kita lihat bahwa ketika kita bicara soal digital ya, itu kita perlu melihat juga soal literasi digital dan inklusi digital ya. Karena di masyarakat kita itu tingkat inklusi digitalnya kan juga masih rendah ya, masih tereksklusi gitu. Ada masyarakat yang ketika apa namanya diberi bantuan dengan model digital itu susah mengakses. Kami pernah melakukan studi tentang bantuan pupuk waktu itu di Jawa. Ini di Jawa padahal ya, ini bicara soal digital di 5 provinsi di Jawa, mulai Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, ribuan di tiap kabupaten itu, jadi banyak sekali. Nah, salah satu temuan kami itu soal ini bansos yang bantuan pupuk yang digunakan disalurkan dalam bentuk kartu digital itu ternyata sebagian besar masyarakat susah gitu ya, karena misalnya katakanlah BRI ya, BRI itu kan memang di kecamatan-kecamatan ada. Tapi di Jawa itu kan kecamatan juga tidak semuanya kecil-kecil ya. Ada yang mau akses akses ATM itu agak jauh gitu ya. Nah ini saya kira jangan sampai juga nanti ketika digitalisasi ini justru merepotkan
1: penerima.
2: Itu.
1: Soalnya itu kalau misalkan, kayak saya bayangkan misalkan ada masyarakat yang berhak menerima bansos. Mereka sudah buka rekening, lalu ada penyaluran bansos tunai. Nah, mereka harus ke ATM dulu berarti kan untuk mencairkan ya, itu ya. Pak Hadi. Sementara
2: betul.
1: Ada daerah-daerah yang aksesnya dekat dengan ATM atau bank, ada yang ya. Sulit atau jauh gitu Pak Hadi.
2: Betul, betul. Ya, itu saya kira kendala. Katakanlah ada juga yang oh ini anu kok terkonek ke Kris gitu ya. Nah, tapi di kampung-kampung itu belum tentu juga warung-warung yang tempat untuk meningkat apa membelanjakan bantuan itu menyediakan Kris gitu ya. Jadi ini sekali lagi kalau saya apresiasi soal apa peningkatan inklusi digital, literasi digital atau inklusi keuangan, literasi keuangan itu hanya menurut saya instrumentasi kebijakannya ya itu perlu kita lihat. Artinya tadi misalnya kalau sasarannya hanya 45 juta ya nggak perlu 200 misalnya. Kemudian soal uang itu ya misalnya, ini kan karena APBN ya saya kira kita perlu
1: cermat menggunakannya ya, gitu ya.
2: Betul, cermat menggunakan APBN ini untuk hal-hal yang tadi ada additionality, nilai tambahnya itu apa gitu.
1: Oke. Saya jadi ingat soal laporan PPATK. Kemarin tahun penghujung tahun 2025 itu rame soal rekening dorman, mau dibekukan, punya rekening cuman enggak aktif gitu. Hanya punya-punyaan aja gitu. Tiba-tiba dibekukan, tapi kemudian banyak masyarakat yang mungkin keluarganya itu pekerja migran Indonesia, hanya beberapa bulan sekali mengirimkan. Jadi aktifnya itu ya 2 bulan sekali, 3 bulan sekali atau bagaimana gitu. Sehingga akhirnya ketika diblokir bingung juga nih keluarga di Indonesia dan lain sebagainya, sehingga akhirnya bermasalah dan akhirnya dibuka lagi. Atau temuan PPATK, digitalisasi keuangan itu banyak yang ditemukan perjudian daring, judol dan lain sebagainya. Ini kan eksesnya apa ya, dampak negatifnya gitu Pak Hadi. Kalau Pak Hadi melihatnya gimana? Betul.
2: Ya saya kira kembali pada yang pertama tadi ya Mas. Kalau soal membuka ini kan baru akses ya. Berikutnya itu adalah usage gitu ya. Usage ini kalau apa namanya, kalau yang positif itu disebut sebagai useful usage gitu ya. Jadi penggunaan yang bermanfaat. Nah dalam konteks membuka rekening ini, saya kira nanti kalau sudah dibuka perlu dipantau ini. Misalnya apakah sampai 6 bulan, 1 tahun itu, apakah benar-benar rekeningnya itu
1: aktif,
2: bermanfaat ya.
1: Yeah.
2: Bermanfaat.
1: Atau cuma nanti, sekedar buka ya, aja gitu ya, nggak diapain. Iya,
2: kemudian nanti jadi dorman itu kan artinya kita membuang uang itu.
1: Iya, tahu-tahu diblokir aja gitu ya.
2: Betul. Nah, jadi menurut saya apa namanya, ini useful usage-nya nih, usage pemanfaatannya itu harus kita lihat ya.
1: Oke, jadi gini Pak Hadi, saya agak bingung tadi penjelasannya Pak Hadi ini soal survei inklusivitas keuangan dan literasi keuangan. Artinya kalau punya rekening itu inklusif, semuanya bisa punya rekening. Tapi untuk literasi memahami manfaatnya atau tidak itu beda hal, gitu maksudnya Pak Hadi.
2: Saya kira rumusan yang sangat bagus. Jadi punya rekening itu berarti membuka akses, tapi tidak serta-merta meningkatkan literasi gitu ya. Literasi ini hal-hal lain yang perlu diisahkan juga, sehingga jangan sampai juga nanti ketika sudah membuka rekening itu stop gitu ya. Oh cukup pekerjaan pemerintah cukup gitu ya. Jadi menghitung manfaat kebijakannya hanya pada jumlah rekening yang dibuka. Nah itu sangat berbahaya karena itu kan pada level output saja ya. Perlu lebih lanjut lagi bagaimana pemanfaatannya, bagaimana masyarakat memahami soal keuangan itu ya.
1: Iya.
2: Jangan-jangan tadi malah lari untuk akses judol atau kena korban penipuan online itu kan sangat mungkin ya, kita harus hati-hati ke sana.
1: Iya, terlebih lagi kabarnya ini akan bekerja sama dengan Dukcapil. Jadi harapannya itu dana bantuan sosial yang berasal dari APBN itu bisa di-trace untuk ke tepat sasaran. Jadi tepat sasaran ini Pak Hadi. Jadi NIK-nya ini artinya alamatnya tentu saja ini nggak ada lagi alamat yang salah karena sesuai dengan NIK, itu kan ada alamatnya. Lalu kemudian NIK terhubung dengan rekening, berarti kalau NIK-nya ini, rekeningnya ini. Nanti pengirimannya berarti tepat sasaran. Itu konsep seperti itu gimana nih Pak Hadi?
2: Ya, itu saya kira kalau dalam konteks bansos kita kan memang sudah pakai di sana ya. BNGA by NIK, by name, by address, by NIK. Itu kalau secara konseptual saya kira bagus ya. Ada si praktek di beberapa negara kan penyalurannya itu macam-macam ya. Ada yang menggunakan NIK, ada yang menggunakan apa namanya. Jadi biometrik apa istilahnya. Jadi mata atau sisik jari dan sebagainya. Itu saya kira kalau di kita ketika Dukcapil sudah bagus ya pendataannya, itu bisa meningkatkan ketepatan sasaran ya. Artinya ditransfer pada orang yang dituju. Tetapi catatan lain adalah orang yang dituju itu belum tentu tepat yang akan dibantu atau yang harus dibantu.
1: Gimana tuh? Bisa dielaborasikan Pak Hadi? Gimana tuh maksudnya?
2: Jadi begini, misalnya sebenarnya dia nggak layak dibantu, tapi dia masuk dalam data yang layak dibantu.
1: Misalkan kemudian saya Fajar Nugroho, NIK-nya ternyata masuk ke dalam warga yang desil 4 atau desil 3. Jadi tahu-tahu rekening saya masuk gitu uang gitu.
2: Sangat mungkin seperti itu. Nah, artinya begini, sistem BNGA by NIK itu bagus ya, meningkatkan ketepatan dalam mentransfer, tapi saya kira catatan lain adalah bagaimana juga kita membuat daftar yang tertransfer itu memang tepat ya. Di sini tentu saja lebih pada inclusion error ya, yang tidak mendapatkan kok kemudian mendapatkan, itu kan inclusion error saya kira. Perlu di
1: jadi bukan jaminan ya, kan konsep
2: lagi rame-rame juga ya.
1: Iya, desil ini ya, desil lagi rame. Ya. Jadi bukan jaminan juga ketika terkoneksi dengan NIK, rekening ini nantinya akan terkoneksi dengan NIK bisa lebih tepat sasaran dari bantuan-bantuan pemerintah, itu belum bisa begitu menjadi jaminan begitu, Pak Hadi.
2: Ya, maksudnya masih ada catatan. Ini saya bukan pesimis ya, bukan skeptis atau pesimis, tapi
1: ada catatannya lah. Ya, ini bagus, betul. Cuma ada catatan gitu.
2: Ya betul. Perlu kita lihat apa peluang-peluang tidak efisien, tidak efektif, kebocoran dan sebagainya itu, sehingga ide dasar dari tujuan kebijakan itu memang bisa tercapai secara optimal gitu.
1: Oke, jadi tadi sempat menyinggung Pak Hadi soal ini kan nantinya akan digulirkan program ini melalui APBN, sehingga Pak Hadi mengatakan tadi kalau bisa lebih efektif, lebih efisien, jangan 200 juta rekening baru gitu Pak Hadi.
2: Ya, itu apa namanya? Saya kira kalau kita tujuannya apa namanya?
1: Inklusivitas keuangan, inklusi.
2: Ya, inklusivitas. Ya sebaiknya
1: sisanya aja ya. Sisanya dari berapa? Betul, 60 sekian persennya aja.
2: Betul ya, yang cukup yang sudah punya, cukup yang belum punya itu di, kalau soal pendataan kan sebenarnya bisa lewat bank, bisa ya. Bank itu sekarang kan kita punya satu rekening kemudian buka lagi aja sudah otomatis langsung ketik gitu ya.
1: Jadi oh iya.
2: Saya kira sangat sangat gampang bagi pemerintah untuk mendeteksi mana yang belum, mana yang sudah, kemudian yang belum disiapkan rekening. Kalau kemudian permasalahannya ada yang misalnya iri ya, di sana dapat 50.000 kok saya tidak dapat, padahal saya ini katakanlah gajinya lebih rendah atau kesejahteraannya lebih rendah. Ya bisa saja bantuan itu kita salurkan, tapi ya tidak harus melalui rekening, tidak harus melalui suka rekening juga ya. Saya kira harus dilihat itu soal kelayaan ditransfer sama kelayaan membuka rekening gitu.
1: Oke. Baik, jadi beberapa catatannya itu tadi ya, tentang kalau bisa, kalau tujuannya adalah inklusivitas keuangan, sehingga 60 sekian persennya yang sudah punya rekening, sisanya aja yang dibuka rekening betul. Baru. Jadi semuanya inklusif 100%. Kemudian tadi catatan Pak Hadi, punya rekening itu satu hal, tapi memahami manfaat kegunaan membuka rekening itu adalah literasinya, itu juga hal lain yang harus juga dilakukan oleh pemerintah. Caranya gimana nih Pak Hadi? Apalagi kalau misalkan permasalahannya rumah saya untuk ke bank itu jauhnya minta ampun, aksesnya juga harus pakai motor misalkan, tidak ada kendaraan umum, apalagi ATM-nya jarang-jarang. Itu kalau masalahnya seperti itu gimana nih Pak Hadi?
2: Ya ini saya kira problem salah satu problem inklusi keuangan, literasi keuangan, apalagi sekarang lebih ke keuangan digital ya. Ini
1: pakai handphone.
2: Memberikan akses ya, saya kira. Jadi kalau kita melihat inklusi digital, karena keuangan yang digital itu kan sebenarnya ada tiga level ya. Yang pertama ini soal physical access ya, akses fisik gitu ya.
1: Okay.
2: Akses fisik ini ya sebenarnya dulu pernah ya, nggak tahu sekarang, soal BTS itu kan sebenarnya membuka akses ya secara fisik. Kemudian yang
1: BTS itu untuk sinyal, maksudnya untuk sinyal handphone.
2: Iya, iya okay. Betul. Untuk ini kan kalau kita rekening bank ya bisa saja tidak harus ke ATM sebenarnya lewat.
1: Oh iya, pakai handphone ya, digital. Ya,
2: itu kan
1: digital. Ada m-banking lah gitu.
2: Sehingga penting itu membuka ruang akses digital itu. Kemudian yang kedua, selain physical access itu sebenarnya soal digital skills-nya ya. Orang sudah punya handphone, di situ bisa akses internet, tapi gaptek ini nggak bisa. Mau transfer caranya gimana? Mau menghubungkan ke Shopee bagaimana?
1: Oh iya iya iya.
2: Saya nyebut merek. Nah itu level kedua. Sehingga di situ kita juga perlu memahamkan kepada masyarakat ya. Dan yang ketiga tentu saja tadi useful usage ini bagaimana kita memanfaatkan dalam konteks ini rekening itu untuk lebih menghasilkan keuntungan ekonomi ya. Misalnya dengan punya rekening ternyata saya bisa jualan dengan sana-sana karena barang bisa saya kirim melalui
1: digital
2: agen-agen
1: pengiriman
2: itu.
1: Pengiriman. Kemudian sehingga transfer aja.
2: Iya. Betul, transfer aja. Itu kan useful usage ya. Nah, ini saya kira kita harus sampai di level useful usage ini Pak, bahwa rekening ini nanti memang dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat gitu ya. Jangan hanya berhenti di membuka rekening saja.
1: Ya, di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI. Ini soal pemerintah menyiapkan program pembukaan rekening bagi masyarakat Indonesia. Kurang lebih 200 jutaan rekening akan dibuka. Besarannya satu setiap rekening itu diberi saldo Rp50.000. Nah, estimasi dananya itu untuk pembukaan 200 juta rekening itu 11 triliun. Dananya diambil dari APBN. Tapi semua ini masih dalam estimasi, dalam penghitungan. Disampaikan juga oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhisthira ketika ditanya oleh para wartawan, masih dalam proses penghitungan, jadi masih belum pasti ya besarannya berapa dan kapan akan dilaksanakannya. Ada Pak Imron di Kendari. Pak Imron, selamat dini hari Pak.
3: Selamat dini hari Bang Wajah.
1: Iya, silakan Pak Imron.
3: Ya, terima kasih. Kalau saya sih mengenai pembukaan rekening ini Bang, ya sebenarnya sangat baik.
1: Baik.
3: Ya, baik sekali.
1: Mm-mm.
3: Hanya ini masalahnya juga kita nih rakyat tidak seia sekata kadang dengan.
1: Maksudnya gimana tuh tidak seia sekata itu?
3: Ya kadang kebijakan pemerintah begini-begini, kadang lagi rakyat sebagian tidak setuju. Ya gitulah.
1: Oke, kalau itu saya tanyakannya ke Pak Imron. Pak Imron sudah punya rekening belum?
3: Dulu saya ada, tapi sekarang tidak lagi.
1: Kenapa akhirnya nggak punya rekening?
3: Ya dulu kan saya kerja, tapi sekarang sudah tidak kerja.
1: Oke, dulu kerja punya rekening untuk transfer gajiannya tuh melalui rekening dulu, Pak Imron.
3: Iya.
1: Nah, setelah nggak kerja, akhirnya rekeningnya itu nggak aktif. Ada tapi nggak ditutup, nggak aktif aja, nggak pernah digunakan lagi.
3: Iya, nggak pernah digunakan lagi.
1: Oke.
3: Okay. Baru itu juga kalau bisa, Bang Fajar, kalau bisa itu kasihan. Janganlah sekali-sekali itu sedikit-sedikit diganti nomor PIN. Iya, sedikit-sedikit ganti. Itu kan kasihan kita, agak repot dulu itu, saya ingat dulu.
1: Iya, kalau sekarang ini kan mungkin lebih mudah nih Pak Imron. Ada notes di handphone, bisa diketik aja PIN baru, ini di save aja gitu. Jadi nggak lupa. Kalau dulu mungkin manual. Sekarang kayaknya lebih mudah deh itu. Memang sih disuruhnya untuk beberapa bulan ya, 6 bulan atau berapa bulan itu saya lupa, itu diminta untuk ganti nomor PIN. Ini demi keamanan Pak Imron sendiri sih, pemegang rekening.
3: Iya.
1: Cuma gara-gara itu kadang-kadang suka lupa ya Pak Imron ya. Berapa yang baru ya gitu ya?
3: Iya, kadang gitu. Baru ngurusnya lagi tuh kita lama.
1: Oke. Tapi gini, Pak Imron, kan artinya literasi soal rekening bank itu Pak Imron sudah paham nih, fungsinya apa, manfaatnya apa punya rekening, karena Pak Imron sudah pernah punya rekening kan. Nah, yeah. Sekarang udah enggak punya nih. Nah, misalkan nih wacana pemerintah program ini jadi, Pak Imron dibukakan rekening lagi. Setuju enggak Pak Imron?
3: Kan artinya apa nih? Ini kan belum ya, baru rencana.
1: Baru rencana, iya. Gitu.
3: Tapi ini sebenarnya bagus sekali.
1: Bagus.
3: Untuk rakyat, ya untuk rakyat terutama yang rakyat-rakyat yang tidak mampu tuh, yang miskin ya. Gitu.
1: Iya. Jadi setuju sebenarnya ya. Ada catatannya enggak? Setuju asal apa gitu? Catatannya apa?
3: Kalau pendapat saya tuh Bang, kalau pendapat saya ini kan soal rakyat miskin dan
1: miskin, kaya. Ya.
3: Ya, kalau pendapat saya itu bagaimana itu negara atau pemerintah rakyat miskin itu bisa sejahtera.
1: Sejahtera dengan ya. Adanya rekening ini, apalagi soal ya. Tepat sasaran bantuan sosialnya ditransfer ya. Oke, baik ya. Pak Imron.
3: Bagaimana kalau untuk sejahtera ya? Yang terpenting itu apa? Kalau penghasilan itu harus besar atau gaji
1: dinaikin ya. Gitu ya gajinya ya.
3: Iya dinaikin.
1: Okay.
3: Lebih besar daripada pengeluaran.
1: Jadi biar bisa nabung. Jadi rekeningnya itu ada tabungannya, nambah terus ya Pak Imron ya. Oke.
3: Itu kan pendapat saya Bang.
1: Ya, oke, okay, baik, makasih Pak Imron. Menarik nih. Pak Wibi di Makassar. Pak Wibi, halo.
4: Halo, selamat dini hari Bang.
1: Selamat dini hari Pak Wibi. Silakan Pak Wibi.
4: Ya, saya sampaikan dulu Makassar masih tetap kesulitan BBM Bang.
1: Masih langka ya?
4: Masih langka. Saya tadi beli di luar itu 1 liter 25.000 Pertalite.
1: 25.000 Pertalite itu Pertalite ya?
4: Iya.
1: Itu berarti ini pembeliannya tanggal 12 kemarin ya, Sabtu ya Pak Wibi ya?
4: Iya, kemarin saya beli itu, enggak ada jalan lain, enggak di SPBU antri panjang ya, terpaksa saya beli di luar.
1: Oh, jadi karena enggak mau antri, karena terlalu panjang antriannya di SPBU, akhirnya Pak Wibi memilih untuk beli di eceran?
4: Iya, ada dijual di eceran.
1: Oh, jadi angka Rp25.000 Pertalite itu harga eceran ya, bukan di SPBU-nya ya?
4: Yang di pinggir jalan itu.
1: Oke, baik. Jadi sejak kapan Pak ini antriannya sudah mulai dirasakan Pak Wibi?
4: Kalau saya hitung-hitung sudah 3 minggu ya. Belum cukup 1 bulan, tapi sudah 3 minggu lah.
1: Oh, hampir sebulanan ya, 3 mingguan lah.
4: Iya.
1: Oke, ini menarik. Ya. Ini makasih informasi terkininya Pak Wibi. Silakan Pak Wibi.
4: Ya, kalau rekening baru atau rekening apa itu... itu ya kalau program pemerintah ya kita dukung saja lah Bang.
1: Oke, dukung ya.
4: Pemerintah punya orang jago-jago ekonomi, jago-jago keuangan.
1: Oke.
4: Okay. Kita tahu nya apa Bang? bagi saya yang penting apa-apa murah. BBM enggak sulit, enggak sulit, tidak apa-apa. Terima kasih.
1: Sama-sama. Terima kasih Pak Wibi di Makassar. Terima kasih juga informasinya ya Pak Wibi ya. Ternyata masih ada antrian BBM ya di Makassar. Sudah hampir sebulanan, 3 mingguan lah kurang lebih. Pak Bayu di Jakarta Timur, di Keramat Jati tepatnya. Pak Bayu terputus, mungkin bisa ditelepon lagi ya Pak Bayu di Keramat Jati. Di line telepon maupun line nomor 3 RRI masih kami buka untuk Anda. Ini wacana pemerintah untuk membukakan rekening bagi masyarakat Indonesia. Banyaknya rekening itu kurang lebih, jadi bukan angka pasti, kurang lebih 200 juta rekening baru. Nantinya akan diberikan Rp50.000 per rekening. Ini angkanya juga masih belum pasti. Dan estimasi kisaran untuk membukakan rekening 200 juta rekening itu 11 triliun rupiah. Ini kurang lebih juga masih belum pasti. Ketika ditanya wartawan, untuk Menteri Keuangan mengatakan Purbayudi Sadewa masih dalam proses penghitungan gitu ya. Tapi yang jelas sudah diberikan mandat untuk dua bank Himbara, yaitu BRI dan juga BSI. Bank Syariah Indonesia itu nantinya akan khususnya untuk di masyarakat di Aceh ya. Pak Bayu enggak berhasil tersambung ya. Saya ke Bu Item di Surabaya. Bu Item, halo.
5: Iya, pagi Bu.
1: Pagi, silakan.
5: Iya. Ya, Bung Fajar, ini gini ya. Saya ada sedikit pertanyaan. Itu yang 200 juta itu apakah bukan yang secara bertahap ya? Bukan yang secara sekaligus.
1: Bertahap, Ibu. Wacananya itu kan sampai akhir tahun 2026 ini sudah ada pembukaan, tapi secara bertahap ya, enggak langsung sekaligus ya. 200.
5: Mestinya kan paling enggak 50-50 gitu kan ya, sesuai sama usianya kan. Yang anak-anaknya itu yang usia 17 tahun kan, menurut data.
1: Iya, iya.
5: Iya, mestinya gitu kan ya, jadi enggak yang secara sekaligus. Tapi dananya disiapkan dari awal kan ya.
1: Iya. Estimasi awalan itu 11 triliunan diambil dari APBN, Bu Itam.
5: Oke, ya. Terus kalau mengenai bank, itu kan memang koneksi sekarang kan jauh lebih baik ya dengan internet dan sebagainya. Tapi ini kalau setahu saya, di beberapa pelosok itu, BRI ataupun BSI, itu bisa diambil di kantor pos,
1: ya.
5: Dicairkan.
1: Iya.
5: Nah, jadi mungkin karena hal itu, jadi kalau misalnya di pelosok memang memakai bank pemerintah itu.
1: Iya, Himbara ya.
5: Iya, lagi pula ini kan kita punya Kopdes ya. Kan bisa juga ya melalui Kopdes kita kan ya.
1: Ngapain tuh?
5: Kopdes kita kan bisa kan melalui itu juga kan pencairannya kan.
1: Wah, nggak tahu juga kalau yang itu.
5: Oh gitu ya.
1: Nggak tahu ya, tapi ini ide yang menarik sih Bu Item, kalaupun... Ya. Bisa itu lebih mudah lagi ya, karena kan ada ya. Per desa ataupun kelurahan ya Bu Item ya, lebih dekat lagi ya,
5: dan itu kan terdatanya lebih jelas kan ya. Karena mereka kan anggota dan sebagainya, masyarakat setempat yang benar-benar satu kelompok kan.
1: Iya, iya.
5: Jadi jelas
1: jadi kan, secara garis besar itu Bu Item setuju aja nih tentang pembukaan rekening ya.
5: Ya setuju aja kalau untuk kemajuan, asal benar-benar aja kan ditanganinya.
1: Oke.
5: Dan kita pakai semua alat-alat yang ada kan.
1: Oke, baik kalau gitu. Oke, makasih Bu Item. Pak Bayu di... Oh, tersambung lagi ya Pak Bayu di Keramat Jati, Jakarta Timur. Pak Bayu, silakan.
6: Halo, terima kasih.
1: Iya, silakan. Halo, Pak Bayu. Iya.
6: Iya, jadi gimana nih pertanyaannya?
1: Kan ada wacana pemerintah membuka rekening 200 juta rekening secara bertahap ya.
6: Ya. Kalau saya pribadi sih kita ngelihat saya dulu deh. Kan tadi kalau di segmen yang awal tadi juga udah macam-macam kan. Yang ada urungannya bercanda. Yang saya sih bagian yang ketawa denger Bung Fajar aja ya. Oh di sini kenapa 5.000? Kenapa 50.000? Oh kursnya beda di sana 5. Jadi kok udah mirip-mirip gitu kan.
1: Nah, yeah.
6: Anda tadi kan sampaikan urusannya kok tidak hanya dengan banknya tapi dengan NIK bla bla bla ya.
1: Yeah.
6: Terus

0: dijadikan itu udah menjadi mengangkat satu value lagi bahwa ini kan gak saya jadikan nih gitu-gitu ya.
1: Oh,
0: bukan ya dalam tapi ke sono-sono ya gitu ya.
1: Oke. Tapi gini, saya tanya dulu ini oke. Saya tanya dulu Pak Bayu, Jakarta, Jakarta Timur tepatnya, otomatis kemungkinan besar 99% punya rekening lah.
0: Iya, rata-rata.
1: Iya, rekening. Ada berapa rekening saya tanya? Ada berapa rekening saya tanya?
0: Dua saja.
1: Dua. Satu misalkan biasa. Misalkan nih 200 juta rekening itu menyasar ke hampir semua masyarakat Indonesia meskipun sudah punya rekening, artinya nambah satu lagi. Gimana kalau menurut Pak Bayu? Jadi Pak Bayu punya tiga nantinya gitu.
0: Ini saya belum tahu teknisnya apakah itu akan diminta ini atau kalau yang sudah punya kasih kesempatan dulu buat yang belum punya sama sekali. 200 juta itu kan tidak seluruh total masyarakat Indonesia yang
1: setelah. Yang jelas jumlahnya tahu, rencananya itu menyasar lebih dari 200 juta masyarakat. 200 juta masyarakat.
0: Yang sudah 17 tahun ke atas ya. Karena kan harus
1: betul. Jadi kalau yang 17 tahun ke atas itu rencananya itu sambil bikin KTP, KTP-nya jadi langsung dikasih rekening gitu.
0: Iya, iya, iya. Nah, iya, kalau saya sih pikir kasih kesempatan dulu yang kalau kita-kita yang di kota besar usia produktif tentu sebelum ada estimasi sekarang ini kegiatan ini kan kita sudah pada punya dulu minimal untuk payroll, untuk payment ya kan.
1: Iya.
0: Nah, artinya kasih kesempatan dulu dan kebetulan kalau ditanya tadi cuma dua nih kalau saya kebetulan juga bukan dari bank yang dicalonkan saat ini gitu.
1: Artinya yang jadi punya baru lagi nih, punya baru rekening baru dari bank yang beda.
0: Oh enggak, dari awal kami beraktivitas itu tidak menggunakan
1: Himbara.
0: Dua yang ini tadi.
1: Himbara, oke.
0: Okay. Itu. Nah, saya juga agak kan kemarin barusan tadi juga dibahas juga Bung Fajar yang urusan takutnya kalau dormen itu dormen orangnya nasabahnya tapi tidak dimatikan tapi menjadi itu tadi untuk tampungan yang di malam dini hari juga ada rekening masuk aneh-aneh.
1: Oh iya.
0: Ya, untuk si ya kan yang itu yang saya juga heran itu pihak yang pemegang kebijakan untuk sektor industri perbankan kok nggak bisa mengurai ya artinya itu kan ada yang aneh malam hari yang nasabahnya aja tidur itunya terjadi kan itu tinggal dimonitor. Nah urusan nanti jadi dormen kemudian tidak dormen itu jadi penampung itu kan jadi masalah nanti pemiliknya yang nggak tahu jadi masalah juga kena karena dia
1: melakukan transaksi lain ya yang mencurigakan. Ya, okay.
0: Yang melakukan dia cuma ketumpangan.
1: Kelewatan,
0: karena dia dormen tidak di off kan sama sekali.
1: Okay.
0: Kalian himbauan Bung Fajar dikit besok kalau ada narsumnya untuk bidang perbankan kalau udah dormen orang isinya juga udah nggak ada mending di close aja auto close gitu.
1: Oh iya.
0: Jangan didormenin ada tapi kan malah ketampungan buat yang barang kriminal tadi nanti pemiliknya yang nggak tahu apa-apa jadi kena saldonya kena lagi.
1: Oke baik makasih Pak Bayu.
0: Terima kasih.
1: Yuk malam Pak Dalijan di Bantul. Pak Dalijan halo.
2: Halo, selamat dini hari Mas Maca.
1: Selamat dini hari Pak Dalijan. Gimana? Iya. Amin. Ini agak-agak ngedrop sedikit sih. Mudah-mudahan sih sehat ya. Silakan Pak Dalijan.
2: Istirahat dulu.
1: Ya, istirahat dulu nanti ngopi dulu deh. Menurut Pak Dalijan gimana nih? Setuju nggak?
2: Ya begini Mas, kalau masalah itu tentunya banyak sekali yang setuju karena pemilik karena uang.
1: Oh, dan karena ada dana depositnya 50.000 itu ya?
2: Itu karena uang tau. Tapi kalau saya malik makili orang yang kampung seperti saya ini.
1: Nah, gimana tuh?
2: Itu ubah apa itu rekening. Seperti saya dulu, soalnya kalau urusan sama rekening itu kadang-kadang itu suruh nulis itu malas.
1: Oh iya, kan perlu isi data diri dulu ya, isi data diri. Itu.
2: Nah, itu yang
1: Pak Dalijan saya tanya dulu di daerah rumah di rumahnya Pak Dalijan dengan akses perbankan seberapa jauh dekat apa jauh?
2: Oh jauh.
1: Harus naik kendaraan dulu.
2: Kenapa?
1: Harus naik kendaraan dulu.
2: Iya.
1: Oh nggak bisa ditempuh jalan kaki ya?
2: Ya kalau jalan kaki kan bisa juga cuman kan ya jauh itu Mas.
1: Jauh. Oh ya oke. Okay. Pak Dalijan punya pernah punya rekening atau enggak pernah sama sekali?
2: Kalau rekening sih pernah punya.
1: Sekarang udah nggak aktif, udah nggak digunakan lagi.
2: Nggak aktif.

0: ya, aktif mas. Terus ini yang dapat itu setiap apa itu kepala keluarga, keluarga atau bagaimana ini mas?
1: Yang 50.000.
0: Iya.
1: Jadi Pak Dalijan tuh tertarik kalau dibukakan rekening ada saldo 50.000-nya, Pak Dalijan.
0: Ya, kalau saya sih ada itu.
1: Oh, ada tertariknya itu ya. Oke. Jadi sebenarnya setuju enggak nih Pak Dalijan tentang buka ini?
0: Setuju sih, setuju aja.
1: Setuju aja. Oke, baik, baik.
0: Kok begini, Mas. Kalau misalnya di buka rekening itu saya takutnya seperti Bapak Adi tadi. Soalnya nggak disalahgunakan itu loh mas.
1: Iya. Oke, baik, makasih Pak Dalijan. Sayang sekali ya jelang warta berita. Sekali lagi ya, angka Rp50.000 itu ini baru wacana. Besaran pastinya nanti berapa kita nggak tahu. 200 juta rekening baru nanti yang dibuka itu juga masih dalam estimasi. 200 jutaan, jadi nggak pasti 200 juta rekening gitu. Yang jelas wacana itu memang termasuk yang sudah punya rekening pun nanti diminta untuk dibukakan, dibuka rekeningnya gitu. Dua bank ini, bank BSI itu untuk khusus yang di Aceh ya, Bank Syariah Indonesia, selebihnya BRI. Nah, apakah per kepala atau per rekening? Kalau hitung-hitungannya dari 11 triliun otomatis per rekening harusnya. Tapi kita masih belum tahu nih Pak Dalijan, ini jadi apa enggak nih programnya. Karena Menteri Keuangan mengatakan ini masih dalam penghitungan ya. Baik, terima kasih sudah berinteraksi bersama TKRI. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Komisi 7 DPR RI menyoroti keterbatasan akses laboratorium pengujian dalam sertifikasi SNI bagi pelaku industri.
1: Jadi udah proses di tengah jalan, salah satu temuan lapangannya bahwa...
2: Komisi 7 DPR RI menyoroti keterbatasan akses laboratorium pengujian dalam proses sertifikasi Standar Nasional Indonesia atau SNI. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Kusnunia Halim menyebut, persoalan itu ditemukan saat peninjauan PT Cahaya Agroteknik di Surabaya, Jawa Timur. Perusahaan perekayasaan dan produksi mesin teknologi tepat guna tersebut harus melakukan pengujian produk di Yogyakarta. Kondisi itu membuat proses sertifikasi membutuhkan tambahan waktu dan biaya bagi pelaku industri. Kusnunia mendorong Badan Standarisasi Nasional atau BSN melengkapi fasilitas laboratorium pengujian, terutama di Jawa Timur yang memiliki aktivitas industri besar.
1: Jadi udah proses di tengah jalan, salah satu temuan lapangannya bahwa lab uji itu belum di semua titik mudah diakses. Seperti contohnya barusan ini, ya salah satu kendalanya itu harus di lab ujinya di Jogja. Jadi membuat waktu dan beban biaya dan akhirnya nggak tuntas SNI-nya. Itu yang mempengaruhi produk-produk kita.
2: Selain persoalan laboratorium, sertifikasi SNI pada pasar tradisional juga menjadi perhatian Komisi 7 DPR RI. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono mengungkapkan, baru 125 pasar tradisional yang telah memperoleh sertifikasi SNI dari lebih 17.000 pasar di Indonesia.
3: Di pasar tradisional ini tempat berkumpulnya ekonomi kerakyatan. Jadi ekonomi kerakyatan ini berarti sebagian besar rakyat Indonesia itu ada di pasar. Jadi mereka berbelanja di pasar sehingga kualitas atau standarisasi keamanan, keselamatan daripada barang yang ada di pasar itu perlu dilindungi, termasuk pasarnya sendiri. Kalau sesuai dengan standarisasi SNI, tentu pasar itu akan layak.
2: Adapun Badan Standarisasi Nasional mengajukan pagu indikatif sebesar Rp300 miliar untuk tahun depan. Dalam program prioritasnya, BSN menargetkan sertifikasi SNI bagi 1.050 UMKM setiap tahun. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mayor Jenderal TNI Muhammad Nas, Kepala Pusat Penerangan TNI, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus berinovasi, semakin dicintai masyarakat, dan senantiasa menjadi mitra strategis TNI dalam menjaga kedaulatan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Tepat pada peringatan hari ulang tahun ke-81, RRI juga ini bertepatan juga dengan Hari Radio Nasional ya, pada 11 September 2026, di mana RRI mengusung tema besar Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Wajah baru RRI di usia 81 tahun ditandai dengan perubahan paradigma pelayanan. Jika dulu masyarakat mungkin mencari frekuensi radio, kini RRI mengambil inisiatif untuk langsung menyapa masyarakat melalui ekosistem multiplatform. Melalui aplikasi terintegrasi seperti RRI Digital, penyiaran terestrial dengan portal berita, live streaming video, hingga konten podcast, RRI memperluas ruang dengar di berbagai kalangan, termasuk juga generasi muda. Nah, bagaimana kemudian juga publik melihat perkembangan RRI saat ini, dan seperti apa mereka juga sudah merasakan manfaat dari keberadaan RRI? Kami sudah bersama dengan Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana FVRB Sampang, Hasan Jelani.
0: Wawancara Pro3.
1: Pak Hasan, jadi kalau buat Pak Hasan ya, sejauh mana atau sebesar apa manfaat dari keberadaan RRI selama ini?
2: Jelas terasa banget, karena kami merasakan bisa mengedukasi, bersosialisasi, juga bisa menyampaikan ruang gerak kegiatan teman-teman FVRB khususnya di Kabupaten Sampang.
1: Ya, jadi RRI punya peran krusial lah di daerah rawan bencana begitu ya, Pak Hasan ya?
2: Banget.
1: Mungkin bisa cerita sedikit apa pengalaman yang mungkin Pak Hasan sempat alami begitu ketika RRI memang berperan di daerah rawan bencana, Pak?
2: Yang pertama, kita kan areal yang sangat sering ketimpa dua isu yang sangat sering, dan hari ini kita merasakan kalau musim kemarau kita kekeringan, kalau musim penghujan kita kebanjiran. Namun alhamdulillah ada beberapa ruang, kalau nggak keliru ruang kentongan, beberapa pegiat kebencanaan yang dari kami malah diberikan ruang dan waktu di RRI, baik yang disabilitas, dunia usaha, yang berjejaring dengan kami, otomatis berjejaring dengan RRI. Itu kami diberikan ruang beredukasi, bersosialisasi, dan beraktivitas seperti apa. Dan kami sering melibatkan juga secara langsung kegiatan-kegiatan forum dengan teman-teman media RRI sendiri.
1: Oh, jadi sebagai salah satu jaring komunikasi dengan masyarakat juga begitu ya, Pak Hasan?
2: Yes, betul. Oh, betul.
1: Itu yang sangat dirasakan begitu ya.
2: Betul.
1: Tapi dampak langsungnya, Pak, yang kemudian dirasakan juga begitu ada sosialisasi ataupun edukasi bencana atau informasi bencana yang disampaikan Pak Hasan dan teman-teman ya ke RRI begitu. Nah, itu dampaknya apa? Apakah kemudian ada percepatan bantuan yang turun atau bagaimana itu, Pak Hasan? Mungkin bisa cerita juga.
2: Otomatis gitu ya. Ketika muncul di RRI, ketika muncul di medsos RRI, medsosnya kita berconnecting gitu. Jadi semua pihak langsung bertanya, yang itu udah selesai belum ya? Yang tiang listrik yang miring sudah belum ya? Dan teman-teman media yang lain itu connecting juga, malah dijadiin berita gitu. Dari obrolan kita dengan teman-teman RRI, jadi cepat penanganannya. Ada tiang ada tiang miring, tiang listrik, kadang bakaran-bakaran kecil gitu. Cepat teman-teman damkar itu bergerak.
1: Itu karena informasinya yang disampaikan lewat RRI dari pasan teman-teman begitu ya. Responnya lebih cepat lah begitu ya, Pak Hasan ya.
2: Ya, percepatannya terasa banget. Gitu.
1: Nah, itu sejak kapan Pak Hasan berkomunikasi dengan RRI sebagai sarana juga menyampaikan edukasi kebencanaan atau literasi kebencanaan juga begitu, Pak?
2: Ya, automatically ya, karena di kami itu berpegang pentahelik. Pentahelik itu ada 5 isu, jadi media, masyarakat, pemerintah, perguruan tinggi, terus praktisi plus media. Nah, siapa yang nggak kenal RRI kan seperti itu. Malah dari beberapa teman kita jadiin bagian dari kami, jadi otomatis saling share, saling berkabar gitu. Ya berdampak lah, Mas, berdampak banget.
1: Biasanya di telepon RRI atau langsung datang ke RRI itu bagaimana, Pak Hasan, biasanya, Pak?
2: Otomatis karena kita sudah familiar banget, kita datang by WA.
1: Oh, iya. Jadi sudah seperti keluarga begitulah, Pasan ya.
2: Wes, keluarga keluarga besar
1: keluarga
2: sudah.
1: Besar gitu keluarga ya. Besar. Tapi Pasan sekarang ini mengikuti informasi dari RRI atau menyampaikan informasi ke RRI itu yang bisa disebarkan lah informasi ke masyarakat lewat radio saja atau juga multi platform juga begitu, Pasan sekarang ini.
2: Multi, multi, oh, multi. Kan di RRI kan juga ada apa? TikTok, Instagram, yeah. Instagram lah khususnya ya.
1: Yeah.
2: Itu kadang-kadang kita narik tuh informasi dari RRI, kita tempelin ke medsos jaringan kita, saling berkabar. Gitu-gitu juga. Saling yeah. WA saja. Itu gimana tuh selokan?
1: Oh begitu, sampai seperti
2: kayak,
1: itu begitu
2: kayak, ya. Saya kayak teman, sudah kayak teman sudah nggak ada apa, nggak ada pagar sudah.
1: Yeah.
2: Pagarnya kebuka sudah. Gitu.
1: Justru hal-hal kecil seperti itu yang mungkin luput dari para pejabat di daerah bisa
2: perhatian
1: diketahui,
2: ya, diperhatikan, akan detek, gitu. Mereka kan nggak enak juga ya kalau yeah. hal-hal yang agak nggak bagus diteriak-teriakin viral gitu.
1: Jadi benar-benar memang efektif banget kalau begitu ya, Pak Hasan ya.
2: Efektif, efektif banget, apalagi kan RRI itu masuk ke lubang-lubang kecil.
1: Lalu tanggapan dari masyarakat mungkin yang di luar teman-teman FERB begitu tentang tindak lanjut dari informasi yang disampaikan RRI oleh teman-teman
2: ya, kan,
1: bagaimana tanggapannya?
2: Otomatis ya, ya ketika ngobrol satu hal itu kan tidak otomatis kun faikun langsung direspon.
1: Ya, betul.
2: Jadi harus dihajar pelan-pelan kan. Ketika ini dipakai masih belum mudeng nih, pakai yang itu deh, pakai yang itu deh gitu.
1: Yeah.
2: Jadi ramuan, jadi semacam ramuan. Kalau udah kena, nah kena kan.
1: Iya. Yeah.
2: Gitu.
1: Jadi biasanya
2: dan media kalau, hari ini dahsyat lah media hari ini itu.
1: Jadi mungkin kalau menyampaikan satu hal ke RRI, kemudian hal itu belum ditindaklanjuti, koordinasi dengan teman-teman RRI, nah ini angle-nya mana lagi yang bisa diangkat agar cepat ada tindak lanjut, begitu, begitu ya biasanya ya.
2: Iyalah, pinter-pinternya kita aja.
1: Yang penting kepentingan masyarakat terpenuhi, itu ya Pak
2: yes,
1: Pasan ya.
2: Betul,
1: ya.
2: Bagaimana resiko kebencanaan yang nyampe ke kita berkurang lah, jangan banyakin terus kan gitu.
1: Iya, nah Pak Pasan kita kan punya program kentongan itu tidak hanya lokal tapi juga secara nasional begitu ya. Ya, yang seperti yang disampaikan RRI Pro 3 begitu. Apa harapan ke depan Pak Hasan terhadap RRI yang memang menempatkan masalah literasi kebencanaan ini sebagai hal yang utama?
2: Satu, aku harus berterima kasih. Jarang-jarang ada radio yang spesifik berbicara tentang isu-isu mitigasi, kebencanaan. Yeah. Hari ini kan kita bisa lihat.
1: Yeah.
2: Serombongan kan bencana ini datang.
1: Yeah,
2: airnya, banjirnya, meletus, segala macam. Kalau tidak dikuatkan dengan literasi yang cukup, yang gampang disimak oleh publik, itu mengerikan.
1: Yeah.
2: Nah, RRI sudah ada di garda yang tepat, garda terdepan dalam konteks ini. Ini harus dijaga, harus dikembangin lagi. Berjejaring menjadi penting hari ini. Kira-kira seperti itu.
1: Ya, jadi ini memang RRI juga buat Pak Hasan sebagai tempat untuk mencegah berita-berita hoax bencana bagi masyarakat tidak
2: benar. Wah, aku
1: begitu
2: sering,
1: ya.
2: Aku sering pakai teman-teman wartawan, reporter RRI untuk jadi narasumber.
1: Oh.
2: Ketika okay. berbicara media, gue minta 1-2 reporter RRI untuk jadi narsum. Enak.
1: Jadi
2: sudah
1: ini,
2: sering itu.
1: Jadi ini
2: kita
1: memang
2: pakai.
1: Memang sudah seperti keluarga besar lah kalau di tempat Bapak.
2: Keluarga
1: Bapak
2: besar RRI, ya. Keluarga besar RRI itu.
1: Baik, kalau begitu Pak Hasan, terima kasih banyak sudah bagi cerita Pak.
2: Selamat Hasan. Happy happy birthday ya.
1: Terima kasih banyak Pak Hasan.
2: Happy birthday. Terima kasih.
1: Ya demikian tadi Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana FERB Sampang Hasan Jailani ya.
3: Saya namanya Nurdin, pendengar RRI Bandar Lampung. Selamat ulang tahun RRI yang ke-81. Terima kasih RRI karena selalu menemani saya aktivitas saya sehari-hari. Semoga RRI menjadi media publik yang terus menyampaikan informasi secara cepat, tepat, akurat, dan berimbang. Sekali di udara, tetap di udara, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita masih bahas soal bagaimana publik melihat RRI yang usianya sudah ke-81 tahun ini ya. Apa manfaat besar yang sudah dirasakan oleh masyarakat? Kami juga sudah bersama dengan Ketua Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni Papua Barat, Septinus Mangafro. Pak Septinus, bagaimana kabarnya, Pak?
4: Ya, ya. Baik, baik.
1: Baik ya. Jadi kalau Bapak melihat usia RRI yang sudah ke 81 ini, manfaat besar yang dirasakan oleh teman-teman netra dari Pertuni seperti apa ini, Pak?
4: Saya melihat manfaat besar dari RRI secara umumnya sangat luar biasa. Sangat luar biasa, salah satunya dari momen Piala Dunia tahun ini.
1: Oh iya, betul.
4: Ya.
1: Itu terasa sekali informasinya disampaikan oleh teman-teman di RRI dengan pantauan bagaimana pertandingan berjalan begitu ya, Pak Septinus ya.
4: Sangat, sangat luar biasa. Ya. Sampai saya katakan kalau saya, macam saya langsung nonton secara langsung.
1: Iya.
4: Kan secara jelas dia punya laporan pandangan mata.
1: Iya. Nah, selain itu, apalagi yang Bapak rasakan manfaatnya?
4: Saya termasuk memberikan apresiasi setinggi-tingginya buat RRI, Pro 3 Jakarta, dan untuk Pak Yanto.
1: Oh, Pak Yanto. Oke.
4: Okay. Ya, sangat semangat sekali kalau Pak Yanto lagi memberikan laporan pandangan mata. Sangat jelas.
1: Oh, begitu ya. Itu yang Bapak suka kalau Pak Yanto sportcasternya menyampaikan pertandingan sepak bola, begitu ya.
4: Ya, sangat jelas sekali memang.
1: Sejak kapan Pak Septinus mulai mendengarkan RRI, Pak?
4: Saya dari semenjak mulai ikuti RRI dari tahun 2000 yang waktu finalnya siapa berhasil dengan apa yang berhasil juara satu itu.
1: Oh, begitu. Ya. Nah, selain pertandingan olahraga, apalagi manfaat yang mungkin Bapak bisa peroleh begitu kan? Kita juga ada berita-berita lain yang kita hadirkan, apalagi Pak? Mungkin yang bisa diceritakan.
4: Oh, yang termasuk informasi dalam negeri maupun luar negeri, terus hiburan-hiburan yang kita dapat saat-saat mau istirahat, hiburannya sangat menghibur. Untuk kita, ya.
1: Nah, itu radionya standby terus atau bagaimana, Pak Septinus?
4: Kalau saya, radionya standby terus.
1: Oh, begitu. Lewat apa, Pak, mendengarkannya, Pak? Lewat streaming atau lewat apa itu?
4: Lewat radio langsung. Saya dapat radio ini dari RRI Manokwari.
1: Oh, begitu. Radio digital gitu ya?
4: Iya.
1: Oh, begitu. Jadi itu yang Bapak gunakan untuk mendengar RRI begitu ya?
4: Iya, benar
1: siarannya. Sekali. 24 jam nyala terus atau bagaimana, Pak, radionya, Pak?
4: Kalau saya di sini, kalau di Manokwari kan sampai jam 12.
1: Iya.
4: Iya.
1: Oh, jadi hanya, sampai jam 12, hanya mengandalkan jam 12 siaran sudah. Dari RRI Manokwari yang sampai jam 12 malam saja begitu ya?
4: Ya, benar sekali.
1: Mungkin nanti kalau ada kesempatan untuk streamingnya bisa juga itu, Pak. Kalau di Pro 3 kan 24 jam kita siarannya.
4: Iya. benar.
1: Jadi ada harapan juga ke sana bisa dengarkan terus begitu ya, Pak Setinus ya?
4: Iya, jadi harapan saya RRI terus menjadi pemersatu bangsa dan mempersatukan bangsa dari Sabang sampai Merauke.
1: Iya.
4: Harapan saya, dan saya juga mengucapkan selamat Dirgahayu RRI yang ke-81. Semoga RRI terus jangan ketinggalan dengan informasi, jangan ketinggalan dengan zaman teknologi yang ada, tapi RRI tetap maju menjadi pemersatu bangsa.
1: Ya. Pak, tapi waktu acara Piala Dunia Bola kemarin itu sempat ada nonton barengkah teman-teman netra di Pertuni, di sana di Papua Barat?
4: Kalau kita
1: dengar
4: di sini,
1: barang, ya, dengar barang begitu.
4: Karena mengingatnya kita agak berjauhan, jadi agak sedikit jalan, tapi semua mendengar.
1: Oh, begitu. Jadi teman-teman netra memantau bagaimana perkembangan Piala Dunia lewat RRI semua begitu ya, Pak? Pertuni, Papua Barat begitu ya?
4: Iya, benar.
1: Baik, jadi benar-benar merasakan manfaat besarnya begitu ya, Pak Septinus ya. Baik, kalau begitu, Pak, terima kasih sudah berbagi cerita, Pak Septinus.
4: Oh ya.
1: Ya,
4: terima kasih juga sudah
1: sehat selalu ya Pak.
4: Kami, ya.
5: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun di tengah digitalisasi membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
1: Erupsi Gunung Anak Krakatau telah mengganggu konektivitas penerbangan internasional dari dan menuju ke Indonesia. Yang tercatat sebanyak 622 penerbangan terdampak serta sejumlah bandara harus ditutup dan dialihkan demi keselamatan penerbangan. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
6: Laporan khusus.
7: Erupsi Gunung Anak Krakatau pada awal September 2026 berdampak luas, salah satunya terhadap konektivitas penerbangan internasional dari dan menuju Indonesia. Aktivitas vulkanik yang menghasilkan abu di atmosfer membuat sejumlah bandara harus melakukan penyesuaian operasional. Kondisi ini terjadi karena abu vulkanik berisiko masuk ke mesin pesawat dan mengganggu sistem penerbangan, sehingga keselamatan menjadi pertimbangan utama dalam penghentian sementara operasional. Adapun Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi salah satu bandara yang terdampak. Penutupan sementara bandara akibat potensi paparan abu vulkanik mengganggu sedikitnya 622 jadwal penerbangan internasional. Penerbangan dari dan menuju Singapura, Kuala Lumpur, Hong Kong, Seoul menuju Incheon, Doha, Sydney hingga Amsterdam termasuk dalam jaringan yang terdampak. Menanggapi hal ini, pemerintah kemudian menyiapkan sejumlah bandara alternatif. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi dalam konferensi pers pada Senin 7 September lalu menyebut penerbangan Garuda dari Jeddah dan Amsterdam dialihkan ke Bandara Kertajati. Sementara Singapore Airlines menyiapkan pesawat berkapasitas lebih besar untuk mengangkut penumpang yang terdampak. Selain Bandara Kertajati, sejumlah bandara lain seperti Yogyakarta, Surabaya, dan Solo juga disiapkan sebagai alternatif.
8: Saat ini Garuda dari kemarin itu sudah melakukan pendaratan di Kertajati. Rencananya hari ini akan dilakukan juga pendaratan oleh Garuda di Kertajati untuk penerbangan dari Jeddah dan dari Amsterdam. Kemudian Singapore Airlines juga akan melakukan pendaratan dengan mengganti pesawatnya yang semula menggunakan Boeing 737 seri 800 akan diganti menjadi Airbus 350 di mana akan menampung lebih banyak penumpang dari sekitar 150 penumpang menjadi 303 penumpang, sehingga masyarakat atau saudara-saudara kita yang terbang dari Singapura yang stranded atau di Singapura itu bisa kembali melalui Surabaya. Kemudian Singapore Airlines juga akan memproses penerbangan ke Jogja sebagai bandara alternatif.
7: Dalam kesempatan yang sama, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY memastikan setiap keputusan terkait pembukaan, penutupan, maupun pengalihan penerbangan mengutamakan keselamatan penumpang dan awak pesawat.
9: Apa yang terjadi Gunung Anak Krakatau yang mengalami erupsi. Ini adalah sebuah aktivitas vulkanik yang memang menjadi realitas bagi negara kita Indonesia yang berada di Rings of Fire. Artinya dari masa ke masa atau setiap saat kita semua pemerintah dan semua kalangan masyarakat harus menyadari potensi bencana akibat aktivitas vulkanik seperti yang terjadi belakangan ini di Gunung Anak Krakatau maupun sejumlah gunung berapi lainnya di Indonesia.
7: Adapun pengelola Bandara Soekarno-Hatta melalui Asisten Deputi Komunikasi dan Legal Bandara Soekarno-Hatta, Yudi Setiawan, memastikan pembersihan abu vulkanik dilakukan secara berkala, terutama di area runway, taxiway, dan apron. Maskapai juga diwajibkan memastikan pesawat yang digunakan telah melalui pemeriksaan dan dinyatakan layak terbang.
10: Sebelum dioperasikan, kami semua prinsipnya dunia penerbangan itu adalah mengutamakan keselamatan penerbangan. Sehingga ada prosedur yang telah dijalankan oleh pihak bandara maupun pihak maskapai. Pihak bandara sebelum dimulai operasi ini telah memastikan semua fasilitas siap, termasuk kesiapan runway, kesiapan taxiway, kesiapan apron, dan kesiapan alat-alat pendukung keselamatan penerbangan lainnya.
7: Saat ini, Bandara Internasional Soekarno-Hatta mulai kembali melayani penerbangan secara bertahap setelah sebelumnya ditutup total selama 2 hari. Meski demikian, operasional penerbangan tetap dilakukan secara fleksibel untuk mengantisipasi perubahan arah angin dengan keselamatan penerbangan sebagai prioritas utama. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik erupsi Anak Krakatau dan kerjasama penerbangan internasional. Nangsa disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
6: Editorial. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Erupsi Gunung Anak Krakatau pada 6 September 2026 kembali membuktikan bahwa bencana alam dapat berdampak luas jauh melampaui pusat kejadian. Abu vulkanik yang dimuntahkan dari perut gunung tidak sekadar mengganggu aktivitas warga, tetapi juga melumpuhkan sektor aviasi jalur internasional dengan Indonesia. Ancaman fatal abu vulkanik terhadap mesin pesawat memaksa sejumlah bandara internasional di tanah air ditutup sementara demi keselamatan. Pada puncak gangguan saja, tercatat 622 penerbangan internasional terdampak. Sejumlah rute dari dan menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta, mulai dari Singapura, Kuala Lumpur, Doha, hingga Sydney, ikut lumpuh. Bahkan Bandara Kertajati yang berada di luar Jakarta juga terdampak, termasuk rencana penerbangan umroh dan haji dari Jeddah serta Amsterdam. Fakta ini menunjukkan betapa vitalnya konektivitas udara Indonesia dengan jaringan penerbangan global. Gangguan di bandara utama, terutama Soekarno-Hatta, sebagai pintu gerbang internasional, terbukti menimbulkan efek berantai bagi maskapai, jutaan penumpang, hingga negara tujuan. Persoalannya kini bukan sekadar bagaimana membuka kembali bandara, melainkan memastikan informasi ancaman vulkanik dapat bergerak secepat kecepatan abu itu sendiri. Data aktivitas gunung api, arah angin, ketinggian, hingga peta sebaran abu harus segera dibagikan secara real time kepada seluruh pemangku kepentingan. Pertukaran informasi cepat dengan negara-negara tetangga menjadi krusial untuk menentukan pengalihan rute penerbangan secara aman dan terukur. Penguatan kerjasama mitigasi gangguan aviasi akibat erupsi mutlak dilakukan. Tidak hanya di tingkat regional ASEAN, melainkan harus diperluas ke seluruh kawasan Asia. Di saat yang sama, koordinasi erat dengan kedutaan besar negara-negara terdampak wajib memastikan wisatawan asing memperoleh informasi yang akurat dan mudah dipahami, termasuk dalam pengantar bahasa internasional. Pelajaran dari erupsi Anak Krakatau sangatlah jelas. Keselamatan penerbangan adalah harga mati. Namun ketahanan konektivitas antar negara juga harus dirancang dan diperkuat sebelum bencana datang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Indonesia harus konsisten memperkuat sistem peringatan dini, kecepatan pertukaran data, komunikasi lintas negara, hingga kerjasama regional. Dengan langkah ini, ketika erupsi kembali terjadi di masa depan, kita tidak sekadar sigap merespon, tetapi juga mampu menjaga kepercayaan dunia terhadap keamanan dan keandalan penerbangan Indonesia. Sekian editorial.
11: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Erupsi Gunung Anak Krakatau pada awal September 2026 menyebabkan penutupan sementara Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Penutupan darurat mulai berlaku pada Minggu 6 September 2026 akibat sebaran abu vulkanik yang positif terdeteksi melalui paper test. Ratusan hingga lebih dari 600 jadwal penerbangan termasuk domestik dan internasional mengalami penundaan pengalihan ataupun pembatalan demi keselamatan mesin pesawat dari paparan debu vulkanik. Nah, sejumlah penerbangan dari dan menuju ke Bandara Soekarno-Hatta sempat dialihkan ke Bandara Internasional Jawa Barat BIJB Kertajati akibat penutupan di bandara tersebut. Nah, bagaimana perkembangan terkininya? Kami sudah bersama dengan General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Persero KC Bandara Internasional Kertajati, Nuril Huda. Jadi kalau sampai dengan pagi ini masih adakah pengalihan dari Soekarno-Hatta ke Kertajati, Pak?
12: Oh, alhamdulillah dari Selasa kemarin setelah Bandara Soekarno-Hatta dinyatakan bisa aktif kembali, ya. Semuanya sudah kembali ke Soekarno-Hatta.
1: Sudah normal kembali begitu ya, Pak?
12: Sudah Nurul, normal, ya? Alhamdulillah.
1: Jadi ya. Totalnya ada berapa penerbangan yang sempat dialihkan itu, Pak?
12: Kalau totalnya kedatangan ada 4, itu semuanya berbadan besar semua. Kemudian kalau untuk keberangkatan ada 2, Mas.
1: Ya. Yang kedatangan dari internasional termasuk begitu, Pak Nuril?
12: Iya, semuanya dari
1: semuanya internasional ya.
12: Jeddah dan Madinah, ya.
1: Nah, waktu itu bagaimana Pak ceritanya, Pak? Sampai ada pengalihan, terus proses pengalihannya seperti apa sampai penumpang juga bisa mereka kembali ke tempat tujuan, mengaturannya bagaimana itu, Pak Nuril?
12: Ya, memang kita sebagai bandara alternatif ya. Jadi, Bandara Kertajati itu merupakan bandara alternatif dari Bandara Soekarno-Hatta. Ya. Jadi, memang kalau ada yang tidak bisa landing karena cuaca ataupun lainnya, itu biasanya maskapai menuju ke Kertajati. Nah, kemarin kejadiannya juga seperti itu, di mana pagi-pagi itu sudah dapat info bahwasanya pagi hari Minggunya ya, misalnya tanggal 6, itu dapat info bahwa paper test di Bandara Soekarno-Hatta dinyatakan positif abu vulkanik, maka penerbangan untuk sementara dihentikan. Nah, untuk pesawat-pesawat yang sudah terbang dari Jeddah dan Madinah, kemungkinan daripada go balik lagi ke tempat asalnya, maka dilandingkan di Kertajati. Dan alhamdulillah semua berjalan dengan normal.
1: Termasuk juga penjemputan dari keluarga, karena kan kalau tidak salah yang kami dengar, yang dari Jeddah, dari Arab Saudi lah begitu, kan banyak jemaah umroh kalau tidak salah begitu ya, Pak Nuril?
12: Betul, ya
1: kan?
12: Betul sekali.
1: Kan sudah menunggu di bandara Soekarno-Hatta itu Pak, kalau tidak salah sudah banyak juga itu. Itu bagaimana ceritanya itu, Pak Nuril?
12: Ya, betul sekali. Jadi memang dari bandara pun juga menyediakan bus untuk menuju ke Cengkareng ya.
1: Oh, begitu.
12: Tapi memang ada beberapa penumpang yang mungkin sudah dijemput dengan keluarganya. Karena memang jemaah umroh juga mungkin ada yang lebih dekat dari Bandara Kertajati daripada balik ke Soekarno-Hatta. Mereka dijemput keluarganya masing-masing dan itu enggak masalah bagi kami.
1: Sementara kalau yang mungkin rumahnya lebih dekat ke Jakarta, mereka diantar sampai Bandara Soekarno-Hatta begitu ya, Pak?
12: Betul, biasanya
1: ada bis disediakan begitu ya.
12: Lanjutan. Ya, bis disediakan.
1: Oh, jadi dari pengalaman yang kemarin itu, Pak, sebenarnya ini pengalaman pertama dari Bandara Kertajati atau sebelumnya pernah ada juga pengalihan seperti ini akibat abu vulkanik atau hal lainnya begitu, Pak Nuril?
12: Kalau pengalihan karena abu vulkanik baru pertama kali ini, Mas.
1: Oh, baru kali ini.
12: Baru pertama kali ini, ya, kita alami.
1: Ya, Pak Nuril, sebenarnya kalau dari penerbangan ya, Pak, bahayanya abu vulkanik itu sampai bisa terdeteksi dengan paper test, bagaimana proses sebenarnya, Pak?
12: Oh ya, kalau dari segi kimia kan memang abu vulkanik itu memang lebih tajam ya daripada abu biasa. Jadi hal tersebut yang dikhawatirkan akan merusak, jika kesedot ke engine akan merusak engine, Mas. Jadi bisa engine rusak, malah nanti pesawatnya nggak bisa terbang. Jadi seperti itu.
1: Berbahaya begitu ya, Pak Nuril ya?
12: Berbahaya, makanya pesawat yang ada di Soekarno-Hatta pun engine-nya semuanya ditutupin pakai penutup engine semua.
1: Agar tidak masuk ke engine pesawat begitu.
12: Iya, walaupun parkir ya, tapi ditutup.
1: Tapi di Kertajati kemarin sempat ada juga kah debunya yang sampai juga begitu Pak ke sana?
12: Alhamdulillah dari Minggu sampai dengan Selasa itu kita selalu melakukan paper test per jam. Alhamdulillah negatif terus Mas. Jadi
1: aman ya?
12: Bisa untuk, ya alhamdulillah aman.
1: Ya. Nah Pak, kalau untuk penumpang dari luar negeri begitu ada juga yang mungkin warga negara asing Pak yang sampai juga di sana kemarin dari penerbangan internasional itu?
12: Betul, di hari Seninnya itu yang dari Kuala Namu itu memang sebelumnya adalah penumpang dari Amsterdam.
1: Ya.
12: Yang landing dulu di Kuala Namu mungkin buat clearance ataupun mungkin menunggu jikalau Soekarno-Hatta sudah buka, tapi ternyata sampai Senin sore belum open, akhirnya mereka terbang ke Kertajati, jadi seluruh penumpangnya turun di Kertajati.
1: Oh, ada Pak yang mereka tanyakan begitu? Kan biasanya mereka mungkin turunnya di Soekarno-Hatta, sekarang di Kertajati apa yang mereka sempat tanyakan begitu, Pak Nuril?
12: Pada prinsipnya sih penumpang happy ya, karena memang bisa terbang dan bisa landing lah, walaupun di Kertajati lah. Tapi mereka juga mungkin sudah diinfokan waktu di Kuala Namunya, bahwasanya Soekarno-Hatta memang sedang close.
1: Ya, jadi mereka bisa paham dan mengertilah kondisinya, ya, Pak Nuril ya.
12: Bisa paham, iya betul.
1: Baik, jadi intinya sekarang sudah normal kembali, sudah tidak ada lagi pengalihan begitu ya, Pak Nuril ya.
12: Per hari Selasa kemarin sudah tidak ada.
1: Ya. Pak, ini memang kalau di bandara seperti internasional Kertajati begitu Pak, yang kualitasnya internasional begitu ya, kondisi seperti ini memang sudah ada SOP-nya. Seperti apa begitu Pak Nuril ya?
12: Ya, memang karena bandara Kertajati kenapa dijadikan alternate dari Soekarno-Hatta, karena memang seluruh aspeknya sudah memenuhi persyaratan ya. Karena kan menjadi alternate kan pastinya harus melakukan kalibrasi dan lain-lainnya lah. Dan itu memenuhi syarat dan kita juga sudah melakukan penerbangan haji kemarin Makuluh Kauter, alhamdulillah tidak ada kendala sehingga untuk pesawat-pesawat luar negeri pun juga menjadikan Kertajati sebagai alternatif jika Bandara Halim maupun Soekarno-Hatta terjadi sesuatu.
1: Ya.
12: Seperti itu Mas.
1: Baik kalau begitu Pak Nuril, terima kasih banyak, kami nantikan perkembangan dari Kertajati Pak.
12: Siap.
1: General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Persero KAC Bandara Internasional Kertajati Nuril Huda. Jadi sudah tidak ada lagi pengalihan ya ke Bandara Kertajati dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta ataupun yang akan mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, terutama untuk penerbangan internasional.
13: Catatan peristiwa.
14: Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mengesahkan deklarasi tentang hak-hak masyarakat adat pada 13 September 2007. Draft deklarasi ini dirujuk Komisi Hak Asasi Manusia PBB. Deklarasi ini menetapkan hak individu dan kolektif masyarakat adat, serta hak mereka atas budaya, identitas bahasa, pekerjaan, kesehatan, pendidikan, dan masalah lainnya. Tujuan deklarasi ini adalah untuk mendorong negara-negara untuk bekerja sama dengan masyarakat adat dalam memecahkan masalah global, seperti pembangunan, demokrasi multikultural, dan desentralisasi. Chairul Saleh Datuk Paduko Rajo lahir pada 13 September 1916 di Sawah Lunto, Sumatera Barat. Chairul Saleh adalah salah satu tokoh penting yang berperan dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Ia termasuk dalam golongan muda yang mengupayakan proklamasi kemerdekaan Indonesia segera dikumandangkan tanpa menunggu Jepang. Setelah Indonesia merdeka, Chairul Saleh beberapa kali menjabat sebagai menteri. Namun setelah peristiwa G30S, ia masuk daftar hitam pemerintah karena dicurigai terlibat dalam upaya kudeta yang gagal tersebut. Chairul Saleh meninggal pada 1967 ketika masih berstatus sebagai tahanan yang tidak pernah mendapat penjelasan resmi mengenai alasan penahanannya.
1: Kita masih bahas soal dampak dari erupsi Gunung Anak Krakatau ya, yang menyebabkan penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pun kegiatannya harus dihentikan. Ada yang dialihkan ke Bandara Kertajati, ada yang kemudian di reschedule di negara asal untuk datang ke Indonesia. Nah, kita ingin dengar cerita lainnya soal ini. Kami juga sudah bersama dengan Rian Al-Fajri, penumpang warga negara Indonesia yang terdampak perubahan jadwal tersebut. Bung Rian, jadi ceritanya bagaimana sampai di reschedule penerbangannya?
15: Penerbangan kami itu Qantas KF41 pukul 14.10 tanggal 5 September, Pak.
1: Yeah.
15: Jadi mendekat, harusnya Qantas kan jarang delay ya, Pak ya.
1: Yeah.
15: Di saat kita sudah masuk jam boarding, kita belum dipanggil. Terus ada kegusaran sama penumpang-penumpang, ada yang kayak ngobrol-ngobrol, kayaknya bakal batal nih, bakal batal nih.
1: Yeah.
15: Kenapa? Kenapa? Di Indonesia ada gunung meledak.
1: Lalu seperti apa informasi berikutnya yang didapatkan?
15: Ada sekitar 10 menit sekitar setelah jadwal boarding terlambat, kru dari Qantas itu datang mengumumkan kalau flight di reschedule ke esok hari jam 3 sore, Pak. Karena CGK-nya tutup. Bandara yang kita tujunya tutup, tidak menerima penerbangan.
1: Yeah.
15: Baik domestik maupun internasional.
1: Tanggal berapa waktu itu kejadiannya?
15: Tanggal 5 September,
1: Pak. Oh, tanggal 5, begitu ya. Jadi lumayan jauh juga waktu itu untuk penundaannya. Itu hanya terjadi sehari itu saja atau sampai hari berikutnya ditunda juga begitu? Aduh, reschedule
15: ditunda,
1: lagi.
15: Pak.
1: Oh, ditunda lagi?
15: Jadi flight. Kalau flag saya pribadi itu tanggal 5 September, hari yeah. pertama Soekarno-Hatta ditutup. Lalu kita dimundurkan di tanggal 6 jam 3 sore. Di tanggal 6, kita dapat informasi lagi jam 10 pagi, pesawat kita direschedule lagi tanggal 7 jam 3 sore.
1: Yeah.
15: Mundur lagi. Nah, di tanggal 7, mereka memutuskan bahwa pesawat kita cancel. Tidak ada rescheduling. Jadi, penumpang dimohon untuk refund atau mencari alternatif penerbangan lainnya. Sebagian penumpang itu pindah ke Denpasar, Pak. Jadi nggak ke Jakarta.
1: Oh, begitu. Sementara Bung Rian menunggu untuk ke Jakarta atau bagaimana?
15: Kebetulan saya student yang baru selesai, Pak, dari yeah. Australia. Jadi kita telepon sama sponsor Australia World dan mereka memfasilitasi untuk ganti penerbangan ke Denpasar, lalu dari Denpasar ke Jogja, dari yeah. Jogja ke Jakarta via tren, Pak.
1: Jadi jauh itu, begitu ya, muternya
15: iya,
1: begitu
15: Pak,
1: ya.
15: Mundur sampai tanggal 9 saya jadinya.
1: Baru sampainya di Indonesia begitu, di rumah.
15: Sampai Indonesia tanggal 10, Pak.
1: Oh, tanggal 9, maaf. Tanggal 9. Oh, oke. Okay. Jadi selama menunggu 3 hari tertunda perjalanan itu tetap di bandara atau bagaimana posisinya waktu itu?
15: Alhamdulillah Qantas bagus player.
1: Iya.
15: Jadi kita ditanggung hotel 2 hari, hotel tanggal 5 dan tanggal 6 sampai tanggal 7 itu ditanggung Qantas. Tanggal 7 ke 8 dan ke 9 itu kan saya nggak punya housing di Australia.
1: Yeah.
15: Sponsor Australia World itu menyediakan seluruh biaya yang incur karena pembatalan penerbangan akan ditanggung mereka. Jadi saya diinapkan di akomodasi kampus lagi, balik ke kampus lagi. Dapat kamar sih sampai tanggal 9, Pak.
1: Yeah.
15: Beberapa teman-teman juga dapat fasilitas yang sama, cuman teman yang berangkat dengan Garuda itu tiap hari ke bandara untuk mendapatkan kepastian.
1: Oh, begitu. Berbeda. Beda yeah. maskapai, beda treatment begitu ya?
15: Iya, yeah, betul, Pak. Beda maskapai, beda treatment. Tapi intinya ya sama-sama geser kota akhirnya. Nggak yeah. ke Jakarta, tapi ke Denpasar.
1: Gitu. Tapi yang penting selama rescheduling itu aman lah begitu ya posisi ya? Bung Rian ya.
15: Aman, Pak. Di awal pengumuman pertama sempat ada sedikit ramai karena orang-orang kan ada yang dari negara lain, dari
1: yeah.
15: Fiji, dari New Zealand, dan mereka kan di Australia hanya transit. Kebetulan WNI yang dari negara tersebut kan nggak punya visa, Pak.
1: Ya.
15: Yeah. Jadi akhirnya diurus oleh Qantas visa mereka untuk stay seminggu. Saya lupa.
1: Oh, itu sampai diurus oleh maskapai juga begitu ya?
15: Iya, Pak, diurus sama maskapai. Karena kan mereka nggak boleh tinggal di negaranya, Pak. Nggak boleh keluar dari bandara, kan.
1: Jadi, intinya ini memang menjadi pengalaman yang baru atau bagaimana buat Bung Rian begitu?
15: Baru sekali, Pak.
1: Baru sekali.
15: Yang kasihan itu ada nelayan yang dari Fiji mau pulang ke Indonesia. Jadi, dia hanya transit di Australia. Sampai harus diurusin visa oleh airline-nya agar bisa stay di Australia menanti penerbangan berikutnya ke Denpasar, ke Indonesia maksudnya.
1: Oh, itu ABK anak buah kapal yang bekerja di Fiji begitu?
15: Ya, anak buah kapal yang bekerja di Fiji yang pulang ke Indonesia gitu. Dan beberapa mahasiswa yang dari New Zealand juga harus diuruskan visanya oleh maskapai karena hal tersebut.
1: Jadi totalnya ada berapa warga negara kita kalau yang mungkin sempat dipantau Bung Rian yang ada harusnya berangkat satu pesawat begitu dengan Bung Rian waktu itu?
15: kayaknya hampir sebagian besar dalam pesawat
1: bagian
15: itu
1: besar WNI, begitu ya, WNI ya.
15: Nah, beberapa itu langsung memutuskan untuk pindah pesawat ke, jadi ngambil domestik ke Melbourne, dari Melbourne ke Denpasar, karena satu-satunya penerbangan tersisa waktu itu yang Melbourne Denpasar. Yeah. Tapi yang lain masih kayak ya udahlah, terserah Qantas mau gimana gitu.
1: Yeah.
15: Jadi dan ada kan yang connecting flight dari Jakarta ke Palembang, Jakarta ke Medan, itu mereka mengurus pembatalannya juga pada bingung gitu, soalnya yeah. Penerbangannya kan menggunakan maskapai domestik, sedangkan di Australinya mereka belum tahu berangkatnya kapan gitu Pak.
1: Ya, nah biasanya kan warga negara Indonesia dimanapun berada kan guyup begitu ya, Bung Rian ya. Ya. Karena banyak warga negara kita akan naik pesawat itu bagaimana itu waktu itu?
15: Kebiasaan Indonesia kan sering bercerita.
1: Ya betul.
15: ada yang turis bahasa Inggrisnya terbatas tapi bingung mau nanya, ya akhirnya kita bantuin mentranslatekan ke petugas di bandara untuk berbicara dengan mereka, mereka maunya yeah. apa, mereka ingin difasilitasi seperti apa, dan terlihat di situ bahwa orang Indonesia itu saling bantu ya, Pak.
1: Meskipun tidak kenal keadaannya sama, nah ini memang itulah ciri khas orang Indonesia begitu ya, Bu Gria.
15: Iya Pak, betul.
1: Sama warga negara saling, muda, saling bantu dimanapun berada begitu ya. Jadi ini keluarga kemudian bagaimana waktu itu? Mengabari, Bung Rian mengabari keluarga bagaimana waktu itu?
15: Tetap Pak, telepon keluarga di Jakarta Pak.
1: Yeah.
15: Saya tanya kondisi di Jakarta bagaimana, apakah emang ada abu vulkanik? Keluarga di Jakarta karena tinggalnya di Tangerang Selatan, di Jakarta Selatan, Tangerang Selatan Pak, perbatasan.
1: Yeah. Oh, dekat itu kan, otomatis kan? Ya.
15: Yeah. Abunya belum terlihat katanya. Nah, oke. Okay. Terus saya coba tanya teman yang di Tangerang dan katanya sudah ada abu di udara, sudah nggak bagus katanya. Oh, yeah. Ya udahlah, kalau memang begitu, alam kan nggak bisa dilawan ya Pak ya.
1: Yeah.
15: Jadi ya kita sebenarnya mau menunggu, siapa tahu tanggal 7 atau tanggal 8 penerbangan dibuka kembali.
1: Yeah.
15: Tapi sesuai, kalau saya kan dari sponsornya ada asesmen risiko, Pak. Jadi mereka ingin kita sampai ke Indonesia itu selamat.
1: Oh.
15: Jadi daripada menunggu Jakarta buka, setelah buka pun nanti tiba-tiba mungkin kemungkinan erupsi masih ada, lebih yeah. baik pindah kota, jadi lewat jalur darat lebih aman gitu.
1: Jadi dari Sydney ke Bali, Bali ke Jogja, lewat jalur darat ke Jakarta begitu ya?
15: Ya, ke Jogja udara Pak, tapi oh, dari Jogja ke Jakarta
1: lewat jalur darat begitu.
15: Mm-hmm,
1: oh, jadi panjang kalau begitu jadwal pulangnya ya, Rian ya, perjalanannya.
15: 26 jam perjalanan, 26 jam. Pak. Yang seharusnya hanya 7 jam.
1: Jadi ini jadi pengalaman tersendirilah begitu ya, Bung Rian.
15: Iya, Pak.
1: Kemudian kalau melihat perkembangan yang ada di Indonesia sekarang ini ya, erupsi Gunung Anak Krakatau yang mudah sekali mempengaruhi jadwal penerbangan, bahkan dampaknya sampai ke penerbangan internasional begitu, itu bagaimana sih menurut Bung Rian?
15: Pertama Pak, kita kan ini force major ya,
1: yeah,
15: maksudnya major, kondisi betul. Alam yang tidak bisa diterka gitu loh. Kalau saya Pak sebagai penumpang itu berharap bahwa

0: Kalau misalkan itu bisa di apa namanya diperbaiki dan disesuaikan, itu akan sangat bagus dan membantu gitu.
1: Ya, nah karena tadi cerita Bung Rian banyak yang akhirnya harus memang tertundanya tidak seperti fleksibelnya Bung Rian begitu ya. Nah ini apakah ada harapan dari Bung Rian adalah perwakilan negara kita begitu memantau juga lah kondisi warga negara kita yang terlunta-lunta di bandara bagaimana begitu saja bisa dibantu. Ada gak harapan seperti juga Bung Rian?
0: Ini kan komersil ya, Pak ya.
1: Ya.
0: Komersil agak tricky sebenarnya kalau kita harus minta perwakilan negara untuk memantau satu
1: Oh,
0: persatu.
1: begitu.
0: Tapi ini Pak, kepentingan warga negara dimanapun berada, negara harus selalu hadir kan ya, Pak.
1: Ya, betul.
0: Dan mungkin fasilitas di dalamnya saat menyambut gitu loh. Kalau ketika CGK tutup, negara mungkin bisa memberikan opsi pada maskapai untuk mendaratkan di kota-kota terdekat, lalu
1: Ya.
0: menyediakan transportasi moda yang apapun lah bentuknya untuk sampai ke kota tujuan gitu. Karena kadang-kadang yang terbang itu juga bukan orang yang mampu
1: Ya, betul.
0: dan butuh, dan dia harus sampai di tempat tujuan yang kebetulan juga harus melanjutkan perjalanan ke tempat yang lebih jauh lagi gitu loh,
1: Ya,
0: Pak. Dan
1: itu jadi problem tersendiri begitu ya, Bung Rian ya
0: iya,
1: bagi
0: Pak,
1: mereka
0: betul.
1: begitu ya. Nah, itu sempat
0: Jadi
1: nggak jadi obrolan waktu itu ketika menunggu jadwal
0: iya,
1: penerbangan
0: Pak,
1: yang tunggu
0: lumayan
1: itu.
0: banyak yang
1: Oh,
0: seperti itu.
1: begitu.
0: Beberapa itu ada yang kayak keluarganya sedang apa? Sedang menanti di Palembang gitu,
1: Ya.
0: sedang kurang sehat, makanya dia pulang. Tapi kan kondisinya seperti ini. Dan dia visanya bukan visa Australia. Dia hanya transit di Australia gitu loh,
1: Ya.
0: Pak.
1: Jadi ini memang setidaknya menjadi pelajaran bagi berbagai pihak lah kejadian ini begitu ya, Bung Rian ya.
0: Betul, Pak. Betul.
1: Termasuk bagi negara mungkin begitu ya, untuk
0: Iya.
1: memperhatikan warga negaranya yang ada di luar negeri harusnya kembali ke tanah air tapi tertunda sampai berhari-hari di bandara
0: Ya,
1: begitu ya.
0: Pak. Saya 4 hari, Pak.
1: 4 hari ya. Baik, kalau begitu Bung Rian mudah-mudahan tidak terulang lagi kejadian yang dialami Bung Rian. Terima kasih banyak kalau begitu untuk waktunya.
0: Siap, terima kasih,
1: Ya.
0: Pak.
1: Ya, tadi cerita dari Rian Al-Fajri ya, penumpang warga negara Indonesia yang selesai studi di Australia, ingin kembali begitu ya ke tanah air, sempat tertunda penerbangannya sampai 4 hari. Dia ada di sekitar bandara tadi kalau ceritanya Bung Rian karena harus di-reschedule penerbangannya ke Indonesia.

pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Pendengar Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Abdullah Amodi merespon keputusan Inggris terkait Israel di Tepi Barat yang merupakan keputusan negara itu sendiri serta memastikan posisi Arab Saudi terhadap Palestina merupakan suatu sikap yang jelas mendukung. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
1: Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband menuduh Israel melakukan pembersihan etnis di Palestina dalam pidato yang disampaikan di hadapan para anggota parlemen pekan ini. Miliband menegaskan bahwa kebijakan resmi Inggris menyatakan permukiman Israel yang berkembang pesat di seluruh tepi barat yang diduduki adalah melanggar hukum. Keputusan Inggris itu pun mendapatkan respons dari Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Ha'amudi. Faisal dalam pertemuan Jumat kemarin menyebut posisi Arab Saudi terhadap Palestina merupakan suatu sikap yang jelas mendukung.
2: Sikap pemerintah Arab Saudi sangat jelas berkaitan dengan isu Palestina ini. Kita tahu bahwa Saudi sangatlah jelas dalam memberikan sikap terhadap Palestina. Sementara berkaitan dengan Inggris itu adalah sikap daripada negara itu secara keseluruhan.
1: Adapun Menteri Luar Negeri Inggris, Ed Miliband, turut mengumumkan sanksi terhadap permukiman ilegal Israel di tepi barat yang diduduki, yakni dengan menuduh pemerintah Israel menutup mata terhadap pembersihan etnis terhadap warga Palestina yang dilakukan oleh para pemukim.
3: Kami mengambil tindakan terhadap layanan yang dapat mencegah perluasan permukiman baru. Kami mengambil tindakan terhadap kekerasan yang dilakukan para pemukim. Kami mendukung pertanggungjawaban atas apa yang telah terjadi di Gaza dan berkomitmen untuk menggalang komunitas internasional guna menghadapi krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung dan mendesak.
1: Sementara Menlu Miliband turut menyebut Inggris melarang perdagangan dengan Israel. Larangan perdagangan Inggris terhadap barang-barang dari permukiman ilegal muncul di tengah meningkatnya gelombang pogrom atau penyerangan massal yang dilakukan para pemukim Israel terhadap komunitas Palestina di tepi barat yang diduduki serta perluasan permukiman yang kontroversial. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Dini Hari. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Tahukah kamu, RRI ternyata lahir bukan dalam kondisi yang tenang. Usai proklamasi kemerdekaan, siaran radio Jepang Hosokyoku berhenti pada 19 Agustus 1945. Akibatnya, masyarakat Indonesia kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di tengah situasi genting itu, para tokoh radio justru bergerak. Pada 11 September 1945, mereka berkumpul dan sepakat membentuk Radio Republik Indonesia atau RRI. Menariknya, RRI saat itu tidak langsung memiliki jaringan sebesar sekarang. Cikal bakalnya berasal dari 8 stasiun radio di Jawa dengan Dr. Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, RRI bukan sekedar lahir sebagai stasiun radio. Karena sejak awal, RRI dirancang sebagai suara publik untuk menyampaikan informasi, menyatukan rakyat, dan menjaga semangat kemerdekaan.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati pimpinan pansus, Bapak Ibu anggota pansus, teman-teman dari Dikti Saintek dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Sesuai dengan catatan yang sudah diberikan kepada kami, mohon izin langsung saja menyampaikan beberapa masukan yang sudah kami siapkan dengan tim. Boleh ditampilkan, ada 10 item. Yang pertama terkait dengan reorientasi pengalihan kewenangan pendidikan menengah. Di RUU yang terkait dengan daerah kepulauan, akan memberikan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah kepada pemerintah daerah, kabupaten, kota, kepulauan. Sementara di Undang-Undang Pemerintahan Daerah, yang ada urusan pendidikan menengah berada di bawah wewenang pemerintah provinsi. Usulan kami, kewenangan tetap ya di provinsi ya, dan disebutkan sebagai definitif ya bahwa kewenangan mutlak di provinsi, namun diberikan catatan sepertilah dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah bahwa kabupaten kota yang memiliki kemampuan fiskal ya, dapat membantu pengelolaan pendidikan menengah yang berada di wilayahnya. Jadi sifatnya membantu jika harus dilakukan seperti yang lazimnya melakukan kerjasama atau MOU untuk mendukung program-program pendidikan provinsi, pendidikan menengah ya, yang harusnya diampu provinsi dilakukan di atau dikerjakan oleh pemerintah daerah kabupaten kota. Sebagai pengalaman sampai hari ini pemerintah daerah sangat sulit untuk mengelola anggaran ya. Lebih dari 50% lah karena batasan anggaran mengelola APBD itu tidak boleh lebih dari 30% untuk pegawai, sehingga banyak daerah yang kekurangan guru ya, karena APBD-nya tidak mencukupi. Jadi salah satu pertimbangan adalah kebijakan fiskal, karena sampai hari ini pemerintah daerah banyak yang memiliki kekurangan jumlah guru untuk PAUD SD SMP yang harusnya diampu oleh kabupaten kota. Lanjut, poin kedua terkait dengan mitigasi angka putus sekolah dan penyelamatan desa pulau melalui sistem asrama siswa berbasis klaster atau hasil dari kajian empirik DPD. Masukan kami, pembangunan asrama tingkat SMP SMA disesuaikan dengan kewenangannya ya. Jika SD SMP di kabupaten kota tetap seperti catatan pertama, SMA atau SMK nanti di provinsi. Seperti mohon izin melaporkan juga bahwa kami ada program namanya ADEM, afirmasi pendidikan menengah ya. Afirmasi pendidikan menengah itu diberikan kepada daerah-daerah kepulauan yang akan bersekolah di sekolah yang lebih baik di atau lebih di Jawa atau pulau-pulau lain ya, Sulawesi, yang bisa menampung mereka secara full ya, untuk melanjutkan pendidikan menengah di SMA maupun SMK. Dan yang ketiga terkait dengan formulasi pengalokasian bantuan operasional sekolah atau BOSP, khususnya bagi pulau-pulau kecil dan terluar atau PPKT. Usulan kami, penyelenggaraan pendidikan di pulau-pulau kecil dan terluar dilaksanakan sesuai dengan tingkat kesulitan ya, untuk menjamin kesetaraan akses dan keberlanjutan pendidikan. Di formulasi beralih dari paradigma equality menjadi equity. Menjen melaporkan mulai tahun 2026 ya, bantuan operasional sekolah atau satuan pendidikan itu ada tiga jenis BOSP. BOSP pertama adalah reguler, yang kedua BOSP kinerja, dan yang ketiga adalah BOSP afirmasi. Ya, afirmasi diberikan untuk daerah-daerah yang mengalami kesulitan secara geografis sehingga mereka bisa mendapatkan tambahan ya biaya operasional mereka melalui BOS afirmasi. Jadi BOS afirmasi sudah mengakomodir wilayah khusus. Lanjutnya terkait dengan formulasi tunjangan khusus bagi guru dan tendik ya di daerah kepulauan. Seperti tercantum dalam RUU pasal 29 ayat 4 huruf B ya, usulan kami penghitungan ya, perhitungan indeks tunjangan khusus sudah diatur di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen. Terkait dengan mekanisme teknis, formulasinya lebih baik diatur dalam peraturan pemerintah. Sebagai informasi, guru yang bersertifikat di Indonesia itu menerima tunjangan profesi. Selain menerima tunjangan profesi yang sebesar satu kali gaji pokok, juga menerima tunjangan khusus dari guru yang berada di daerah khusus. Jadi guru yang berada di daerah khusus yang bersertifikat itu menerima gajinya 3 kali lipat. Ya. Gaji pokok, tunjangan profesi, dan tunjangan daerah khusus. Untuk PNS langsung ditransfer ke rekening guru, ya, ke sekolah langsung ke gurunya. Oh, yang non PNS diberikan dari pusat APBN. Lanjutnya untuk yang pengentasan ketimpangan akses SMK di wilayah kepulauan. Ini karena terkait dengan data IPM BPS, ya. Kami mengusulkan tidak harus atau tidak perlu membuat SMK baru, ya, tetapi membangun atau mengoptimalkan kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri, balai pelatihan, perguruan tinggi, atau kementerian lembaga lain yang berhubungan dengan kemaritiman, ya, atau pada suatu bidang kekhususan tertentu yang dapat mengembangkan potensi pada wilayah BPKT. Tidak harus dibatasi, ya, oleh program kelautan dan perikanan, tapi juga pariwisata laut dan pengolahan hasil laut. Selanjutnya terkait dengan pembangunan sarana-prasarana pendidikan berbasis kepulauan. Kami sudah memiliki namanya Permendikbudristek nomor 2 tahun 2023 standar sarana-prasarana pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah. Disebutkan untuk mengakomodir kebutuhan khusus secara spesifik sudah disebutkan di pasal 2. Mungkin kami buka sebentar. Di pasal 2 huruf di pasal 9 huruf 2B, mohon maaf 2C dan I, ya, itu disebutkan bahwa keselamatan yang meliputi kekuatan konstruksi dan ketahanan terhadap bencana yang disebabkan oleh faktor alam, non alam, dan atau manusia. Di pasal 9I menggunakan bahan bangunan yang aman bagi kesehatan dan keselamatan untuk pengguna bangunan dan lingkungan. Jadi mungkin ini sudah ditampung di dalam Permendikbudristek tahun nomor 22 tahun 2003 tentang standar sarana prasarana. Kalau boleh mengusulkan, RU cukup memunculkan prinsip-prinsip kriteria yang akan perlu atau diakomodir, ya, di wilayah PPKT. Terkait dengan pencapaian standar pelayanan minimal, khususnya pendidikan di wilayah tertinggal, usulan kami standar mutu dan hak peserta didik atas layanan pendidikan tidak boleh diturunkan karena dengan alasan karena perbedaan geografis. Standar tetap sama, standar nasional karena tetap mengacu, atau standar nasional tetap menjadi acuan yang sama bagi seluruh wilayah, ya, termasuk wilayah kepulauan dan terpencil. Terkait SPM, sudah diatur dalam Permendikbud nomor 32 tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan minimal pendidikan. Namun tentu kebijakan pusat, cara dan strategi untuk mencapai standar tersebut perlu disesuaikan dengan karakteristik, ya, serta tingkat kesulitan masing-masing wilayah. Nah, pendekatan pemenuhan SPM tidak dapat sepenuhnya menggunakan perspektif darat, ya, tetapi perlu membuka ruang bagi berbagai model layanan seperti pembelajaran jarak jauh, pembelajaran digital, layanan afirmatif, maupun layanan pendidikan lainnya yang sesuai dengan kondisi setempat. Atau bahasa sekarang namanya pendekatan kebijakan yang asimetris. Lanjut, terkait dengan reorientasi pengalihan kewenangan pendidikan menengah. Ini harmonisasi kurikulum, muatan lokal khususnya tingkat pendidikan menengah, ya. Sesuai dicantumkan dalam pasal 21 huruf B, memberikan kewenangan atributif kepada kabupaten kota kepulauan untuk menetapkan kurikulum muatan lokal pada tingkat pendidikan menengah. Di Kementerian Pendidikan Dasar Menengah kita sudah punya Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025 yang mengatur terkait dengan muatan lokal. Ini secara umum dapat dieskalasi, ya, jika mau diangkut ke RUU. Namun pemerintahan Kementerian Pendidikan Dasar Menengah melalui Permen tadi sudah menjadi panduan dan muatan panduan bagi satuan pendidikan untuk mengusulkan muatan lokal yang dikembangkan sendiri oleh wilayah masing-masing sesuai dengan kebutuhan dan kearifan lokal. Tapi dipastikan bahwa muatan lokal perlu memperkaya pembelajaran tanpa mengurangi pencapaian kompetensi nasional. Selanjutnya terkait dengan peta jalan atau roadmap ya, jangka panjang pendidikan dasar dan menengah dalam mengikis disparitas IPM. Di sini kami menyampaikan bahwa Kemdikdasmen akan memfokuskan ya, peningkatan pendidikan dalam hal pengentasan ATS, pencegahan ATS itu anak tidak sekolah, ARPS itu anak rentan putus sekolah, peningkatan kualitas guru, peningkatan literasi dan numerasi, serta lama harapan sekolah. IPM tidak hanya berkaitan dengan bidang pendidikan, tapi juga berkaitan dengan bidang lain, seperti kesehatan dan ekonomi. Saat ini sudah diberlakukan indeks baru, yaitu indeks modal manusia atau Human Capital Index yang telah ditetapkan oleh Bappenas di bulan September. Indikator yang digunakan salah satunya adalah Learning Adjusted Years of Schooling atau yang menggabungkan antara kuantitas dan sekaligus kualitas pendidikan. Sehingga tidak hanya memperhatikan akses sekolah tapi juga mutu pendidikan. Yang terakhir terkait dengan pengawasan mutu pendidikan, pengawasan perizinan sekolah menengah swasta di wilayah kepulauan. Di usulan kami, proses pendirian satuan pendidikan perlu memperhatikan standar mutu yang ditetapkan secara nasional. Serta kami memiliki badan, ya, badan standar akreditasi nasional pendidikan sesuai dengan kewenangannya dalam memberikan rekomendasi. Pemerintah daerah sesuai kewenangannya dapat memberikan kemudahan untuk menjamin keterjangkauan layanan pendidikan, namun kemudahan tersebut tidak boleh mengurangi kewajiban satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional pendidikan. Bentuk kemudahan dapat diberikan berupa pemanfaatan sarana-prasarana secara bersama, penyederhanaan proses administratif di kabupaten kota, bentuk fasilitasi lainnya yang tetap menjamin mutu layanan. Dari sisi pengawasan mutu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah memiliki mekanisme penjaminan mutu internal dan eksternal melalui pembinaan dan pengawasan oleh unit terkait serta mekanisme penjaminan mutu eksternal oleh BSANP, Badan Standarisasi dan Akreditasi Nasional Pendidikan, melalui SPMI itu sistem penjaminan mutu internal dan SPME sistem penjaminan mutu eksternal. Dengan demikian, legalitas administratif semata tidak cukup untuk menjamin keberlangsungan suatu satuan pendidikan. Demikian pimpinan yang dapat kami sampaikan dari Kementerian Dasar dan Menengah, waktu kami kembalikan. Terima kasih.
2: Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.
3: Pendengar Konservasi Air Hujan, solusi brilian di tengah kekeringan, dan kali ini saya sudah tersambung bersama dengan Ketua Komunitas Banyu Bening, Ibu Sri Wahyu Ningsih.
4: Wawancara Pro 3.
3: Kabarnya bagaimana Bu Ning hari ini?
5: Alhamdulillah, sehat walafiat, kabar baik, sangat baik, luar biasa. Apa kabar Bang Lukman di sana?
3: Alhamdulillah sehat, cuman agak kekeringan aja nih Bu Ning kita.
5: Begitu.
3: Iya. Bu Ning, kalau kita bicara terkait dengan konservasi air hujan, saya mau tahu terlebih dahulu ini bagaimana komunitas Banyu Bening ini didirikan, awal mulanya tahun berapa, dan apa yang melatar belakangi berdirinya komunitas Banyu Bening ini. Silakan Bu Ning.
5: Oh iya, sebetulnya Ih, kami berdiri sejak tahun 2012. Kami berdiri sejak tahun 2012. Kemudian yang melatar belakangi ya aneh aja sih, Indonesia punya potensi yang luar biasa. Kenapa problema air ini problema serius yang nggak pernah selesai gitu. Yang pertama, ketika musim hujan di mana-mana yang terjadi banjir, air ini nggak terkelola dengan baik, malah menjadi run on run off di jalan menuju langsung ke laut gitu ya. Nah, ketika kemarau panjang ini problem lagi, bencana lagi gitu. Yeah. Seperti saat ini di mana-mana mulai terjadi kekeringan, akses air bersih yang sulit. Artinya apa? Bahwa potensi yang melimpah ini belum dikelola dengan baik oleh masyarakat sehingga problema itu nggak pernah selesai. Okay. Nah, ini bikin gemes aja gitu loh gitu. Nah, itulah kemudian yang melatar belakangi kita harus berbuat sesuatu. Masalahnya itu di mana? Kita harus membuat satu salah satu solusi yang mengurai tiap tahun ini terjadi loh. Itu, yeah. Itu selalu yang terjadi gitu loh. Kayaknya ini masih ada satu solusi yang masyarakat ini berdaya sendiri gitu. Dia harus mau melakukan ini sendiri yang mandiri lah gitu. Nah, kami ingin menginisiasi bisa menjadi contoh baik yang bisa menginspirasi banyak orang. Karena problema kita orang bicara air hujan itu bicara sudah, air hujan itu kayak monster yang menakutkan, bikin bencana, membuat sakit, kotor dan sebagainya. Nah, kami ingin merubah mindset tersebut agar berbagai permasalahan air yang terjadi di Indonesia ini ada jalan keluar yang solusi itu bisa dilakukan oleh semua orang gitu loh, tidak pilih kasih, kira-kira begitu.
3: Nah, caranya bagaimana, Bu Ning, kalau kita hujan gitu ya? Ini membuat tangki penampungan atau seperti apa ini?
5: Sebetulnya sederhana sih, kami di sekolah air hujan ini memperkenalkan dua teknologi yang sederhana, yaitu teknologi manual di mana semua orang apa aja wadah itu bisa dipakai gitu. Apa aja wadah itu bisa dipakai, yang penting konsepnya bersih. Nah, nanti ada tata cara tersendiri bagaimana kita menampung air hujan yang tepat dengan cara manual ini. Ada beberapa standar operasional prosedur memang yang harus dilakukan dalam upaya menjaga higienisnya air hujan sampai ke kita. Karena kita tahu bahwa air hujan itu yang membuat pengotornya hanyalah media yang dilewati. Maka media ini harus yakin dulu sudah bersih baru kita tampung. Begitu juga tata cara ini termasuk di dalamnya bagaimana sih cara menyimpan air hujan yang baik agar tidak terjadi kontaminan lanjutan. Begitu sih Bang. Yang kedua, ada teknologi yang kita perkenalkan gitu di komunitas Banyu Bening ini melalui sekolah air hujan Banyu Bening. Namanya teknologi ISLAH. Di mana teknologi ini sudah include tidak hanya bicara tentang pemfilterannya, tapi juga bagaimana sih kita bisa menghitung kebutuhan kita untuk kebutuhan air ini dari musim hujan saat ini sampai musim hujan ke depan. Nah, istilah ini singkatan dari instalasi sistem lumbung air hujan. Hari ini kita ribut tentang swasembada pangan, maka semestinya swasembada air juga perlu diperhitungkan kembali karena kita juga punya potensi yang luar biasa yaitu air hujan. Gitu Bang Lukman.
3: Iya. Bagaimana dengan potensi jentik nyamuknya ini, Bu Ning?
5: Nah, itu adalah potensi di penyimpanannya, Bang. Jadi sebetulnya ketika konsep penyimpanan yang tepat, air-air yang sudah terfilter dengan baik ini harus disimpan di wadah yang tertutup rapat. Itu nggak bisa ditawar-tawar tuh, agar jentik dan sebagainya juga tidak masuk. Dan juga pengotor-pengotor lain gitu, debu-debu dan sebagainya juga tidak akan masuk. Jadi harus tertutup rapat. Kemudian yang kedua, kalau wadah ini tembus sinar matahari, maka hindarkan dari sinar matahari langsung. Jadi harus ditutup rapat. Fungsinya apa? Agar nanti yang terbuat, kalau dia tembus sinar matahari, nanti air ini bisa lumutan. Karena semua air kan punya potensi spora lumut nih. Nah, itu dihindari. Kemudian yang kedua apa? Kenapa harus kita tempatkan di tempat yang tidak terpapar matahari langsung? Kalau wadah ini terbuat dari plastik, agar mikroplastiknya juga tidak terlarut di dalam air. Jadi ada beberapa tata cara, baik cara penampungannya maupun tata cara penyimpanannya, dan itu sudah higienis gitu.
3: Ya, ini kan sudah berdiri sejak 2012 ya, Bu Ning ya. Ini bagaimana ya, Bu Ning, masyarakat yang sudah memanfaatkan atau juga melakukan konservasi air hujan ini sudah sejauh mana ini?
5: Nah, tantangan kita adalah merubah mindset dari yang orang itu termindsetnya, ternutipnya adalah air tanah. Kemudian kita mengajak untuk mengelola air hujan, tentu butuh waktu dan proses yang tidak semudah membalik tangan gitu ya. Tapi setidaknya proses yang panjang ini memang sudah terlihat beberapa yang kemudian terinspirasi untuk mengikuti gerakan-gerakan kami, sekalipun masih sebatas yang belum apa menyeluruh gitu ya. Tapi setidaknya di perwakilan masing-masing pulau besar itu sudah ada. Merauke ada, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Jawa sendiri itu masing-masing ada. Nah, praktek-praktek baik ini sebetulnya yang kita dorong untuk terus-menerus tumbuh di tingkat tapak masyarakat, agar ini juga menginspirasi masyarakat sekitar. Kita tahu nih Bang, bahwa masyarakat itu sebetulnya yang dibutuhkan adalah contoh baik yang bisa dilihat, sehingga mereka ingin meniru apa yang sudah dilakukan. Dan kami ingin mencetak contoh-contoh baik ini di berbagai wilayah, yang harapannya nanti juga ini mampu untuk menginspirasi menjadi contoh di sekitar mereka, gitu Bang.
3: Ya, ini kan tadi menampung air hujan gitu ya.
5: Hujan.
3: Untuk wadahnya ini ukurannya berapa besar, Buni?
5: Nah, karena kita menghitung ini soal manajemen kebutuhan air, ini tentu masing-masing daerah bisa berbeda. Karena nanti yang diperhitungkan untuk lumbung adalah di saat kemarau gitu. Jadi misalnya contoh nih kami nih di Jawa ini, rata-rata kan kita hujan ini hujan 6 bulan, kemarau 6 bulan, sekalipun ini aja yang panjang sampai kemarin pernah kita sampai hampir 10 bulan gitu ya. Kami menghitungkannya sederhana nih. Ini hanya contoh ilustrasi kecil saja ya Bang ya. Jadi misalnya kita per hari ini butuh 10 liter air gitu. Berarti dalam 1 bulan kita butuh 300 liter air. Nah, yang harus kita simpan adalah selama 10 bulan, 300 kali 10 bulan kita harus nyimpan 3000 liter air untuk persediaan ketika kemarau. Wadah ini hari ini infrastruktur itu sangat beragam. Disesuaikan dengan keadaan tempat kita masing-masing. Kita bisa memilih model yang water ground tank atau yang apapun, atau yang tandon-tandon di atas juga bisa. Itu disesuaikan dengan lokasi kita masing-masing. Nah, kalau di tempat kami memang kita menggunakan tandon-tandon apa yang ada di atas ya, yang itu kita hitungkan ya lumayan lah, kalau di sini banyak juga. Sebetulnya kalau untuk kebutuhan kami mencukupi, kan hari ini pun kami masih punya cadangan air yang banyak gitu ya, kita hitungkan. Yang penting penghitungannya sih si Bang, jadi masing-masing personil ini harus menghitungkan kebutuhannya seberapa sih, harus nyimpennya seberapa. Karena kalau kita hidup di ada beberapa wilayah Indonesia yang hanya seminggu hujan, seminggu nggak hujan, itu tentu mereka saving atau lumbungnya jauh lebih efisien tempat ya, karena hanya dihitungkan untuk cadangan seminggu ke depan misalnya, atau cadangan sebulan ke depan. Nah, kita dengan kemarau yang panjang tentu memperhitungkan wadah-wadah ini, agar wadah-wadah ini mampu memenuhi kebutuhan kita selama musim kemarau. Begitu sih Bang, fleksibel.
3: Iya, artinya ini memenuhi kebutuhan air rumah tangga, atau sudah pada level yang pada irigasi persawahan dan lain-lain, Buning, sejauh ini?
5: Nah, kalau kami memang praktek kami masih untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga ya, karena memang harapan kami, problema kita saat ini kan banyaknya akses air bersih di rumah tangga yang memang problema gitu ya. Problema, sekalipun ada teman kami yang sudah praktek untuk perkebunan, dan di kondisi yang kemarau seperti ini kebun mereka masih subur-subur aja dan airnya masih terpenuhi. Justru yang menjadi contoh ini adalah di daerah yang sangat kering. Jadi nanti teman-teman bisa melihat praktek baik untuk perkebunan ini di daerah Tepus Gunung Kidul. Kita tahu nih Tepus ini daerah yang sangat kering, dan dengan memanfaatkan menyimpan air ini mereka bisa untuk memenuhi kebutuhan kebun. Perkebunan mereka ada perkebunan korma, kemudian alpukat, dan juga apa namanya durian premium. Jadi bisa dilihat di sana, dan ternyata cukup kok gitu. Apalagi curah hujan di Jawa ini kan 2,4 ya per tahunnya ya, tentu lebih dari cukup. Nah, ini perlu pemikiran yang lebih lanjut untuk kita bisa berpikir bagaimana sih kita mau memanfaatkan dan mengelola air ini gitu loh Bang. Jadi saya rasa kalau praktek baik dimanapun, termasuk untuk apa namanya, untuk pertanian, saya rasa juga gak masalah. Tinggal bagaimana kita mau memberi contoh dulu gitu ya, misalnya dengan cara-cara bikin sumur-sumur di lahan-lahan itu enggak masalah, itu sudah dilakukan beberapa apa namanya beberapa orang juga gitu. Hanya tentu ini butuh satu apa ya namanya satu gerakan yang mereka tergerak untuk aku harus melakukan sendiri untuk memenuhi kebutuhanku sendiri gitu. Kira-kira ini perlunya banyaknya apa namanya motivasi-motivasi gerakan gitu.
3: Iya.
5: Yang tidak perlu menunggu siapapun untuk memenuhi kebutuhan kita gitu, Pak.
3: Luar biasa. Jadi kalau saya mau tahu juga terkait dengan sekolah air hujan Banyu Bening sendiri ini, artinya bagaimana sih untuk masyarakat ataupun pendengar Pro 3 ini bisa ikut sekolah air hujan Banyu Bening ini, Bu Ning?
5: Ya, sekolah ini sebetulnya sekolah yang apa namanya sekolah non formal ya, yang itu bisa diikuti oleh siapa saja. Nah, di sekolah air hujan ini ada kelas reguler dan non reguler. Yang reguler adalah di hari Sabtu, setiap Sabtu kira-kira jam 9 sampai selesai lah gitu. Nah, itu bisa diikuti secara offline maupun online. Kalau online biasanya silahkan bergabung di live IG kami gitu. Nah, yang non reguler bisa janjian karena biar tidak bertumpukan ya di karena kunjungan di sini juga lumayan tinggi, hampir tiap hari ada kunjungan gitu ya. Itu untuk menata jadwal kami gitu, karena masing-masing kan ada nih pengunjung yang mereka ingin belajar hanya ingin oh tahu kayak apa sih membuka mindset aja, tapi ada yang sampai kami harus ngerti secara teknis kalau tempat kami seperti ini bagaimana kami nampungnya gitu kan, kita masing-masing itu beda nih. Nah, itu sih. Dan memang kami kenapa kemudian kami mendirikan sekolah ini, kami harapannya ini juga menjadi salah satu cara strategi kami untuk menarik minat masyarakat, karena mereka kan juga kepo nih, kok ada sekolah air hujan apaan tuh gitu. Nah, mereka kan rata-rata bukan begitu nih. Jadi kok ada sekolah air hujan, emang apa aja yang dipelajari gitu. Orang kan kepo-kepo ini karena dunia hari ini dunia kepo, Bang, gitu. Nah, kita memanfaatkan momen dunia keponya ini. Itu pertama. Yang kedua, memang kami ingin bahwa sekolah ini menjadi sebuah wadah untuk kita bisa diskusi bareng bagi mereka-mereka yang sudah melakukan praktek-praktek baik, sehingga ini tambah meyakinkan masyarakat bahwa banyak loh praktek-praktek baik yang mereka melakukannya sampai detik ini dan baik-baik saja. Nah, salah satu dari harapan kami, kami ingin membuka mindset masyarakat, ayo kita bareng-bareng nih ketika kita bicara soal literasi, itu tidak sekedar berupa tulisan, tapi praktek-praktek baik itu bisa menjadi literasi bagi kami. Pergi kita bersama ketika kita bicara tentang sustainable living, tentang keberlanjutan hidup ini gitu, Bang.
3: Pemanfaatan air hujan bukan sekolah sambil hujan-hujanan gitu ya.
5: Tapi bisa juga begitu, karena kita harus ada aksi nyata, praktek nyata juga kan. Orang jangan salah loh. Ini banyak orang yang takut hujan-hujanan loh, apalagi suruh minum air hujan. Hujan-hujanan aja takut, padahal kehujanan mereka juga baik-baik saja. Tapi heran ketika diminta minum dengan penuh kesadaran mereka menolak. Oh, gak berani, air hujan itu bla bla bla bla gitu. Padahal kehujanan yang kadang-kadang ngerasa asin juga mereka telan juga, gak pingsan juga.
3: Baik.
5: Problema kita saat ini adalah bagaimana membangun kesadaran kolektif gitu ya. Dan kolektif itu kan salah satunya di dalamnya adalah pemerintah gitu. Memang banyak faktor yang kemudian kita memang untuk bicara tentang kolaborasi aksi yang nyata itu tidak mudah tentunya, karena memang banyak hal yang tentu itu tidak semudah kita membalik tanyaan. Tapi setidaknya kami juga pernah memberikan dukungan kepada pemerintah daerah, terutama di Dinas Kesehatan waktu itu dengan SDBM yang Sleman ini meraih SDBM Award tingkat nasional. Itu karena salah satunya ada pengelolaan air hujan sebagai sumber air di rumah tangga gitu, setidaknya begitu. Tapi juga beberapa kali kita memang diminta untuk ini ke depan, ini juga kita diminta untuk memberikan sosialisasi pada lurah-lurah seluruh Sleman gitu. Di dalam air ini, karena memang Sleman sendiri sudah mulai problema di air, Bang. Jangan salah loh. Ini kita sudah problema air di beberapa tempat gitu. Nah, kita memang mulai dilirik. Setidaknya memang segala sesuatunya itu harus kebetulan masalah dulu gitu. Kalau soal mitigasi, kenapa ya soal mitigasi sangat sulit gitu loh, Bang. Saya kasih tahu ya nih teman-teman, para pendengar Pro 3, bahwa kami lahir di Sleman ini, di daerah yang catchment tangkapan airnya itu masih bagus. Jadi kami kemarau begini bikin sumur gitu ya. Air tanah kami 3 meter tuh masih melimpah. kenapa kami manfaatkan air hujan ini? Karena kami sadar bahwa air itu hak publik gitu. Setidaknya kalau kami di atas ini memanfaatkan potensi yang di atas tidak berlebihan mengambil eksploitasi dari tanah gitu, kita bisa berbagi pada makhluk Tuhan yang lain gitu. Sesederhana itu sih.
3: Iya.
5: Nah itu, nah kami ingin juga begitu. Nah kami juga memang terus bagaimana bisa membangun kolaborasi dengan pemerintah daerah dan dengan semua pihak gitu ya. Bagaimanapun kita sama-sama nih, ini masalah kita bersama gitu. Kewajiban kita bersama, karena sama-sama kita hidup di dunia ini sama-sama gitu. Bukan ini kewajibannya Pak, semua punya kewajiban. Nah bagaimana kesadaran ini terbangun masing-masing dari pribadi kita gitu.
3: Baik, mudah-mudahan tadi yang dikatakan tidak semudah membalikkan telapak tangan, tapi dari perbincangan ini besok-besok jadi mudah ya, Bu Ning ya.
5: Semoga, karena kami selalu optimis ya. Yang penting bagi kami sederhana sih, kita komitmen saja. Dari komitmen itu butuh sebuah konsistensi, dan saya yakin banget bahwa mungkin hari ini belum, tapi hari esok mesti akan terketuk gitu.
3: Baik.
5: Mungkin inilah cara-cara bagaimana kita juga kemudian introspeksi diri dalam membahasakan agar bahasa-bahasa kami bisa mudah diterima oleh semua pihak. Begitu Bang Lukman.
3: Baik. Bu Ning, terima kasih banyak waktunya untuk RRI 43 ya malam hari ini. Sehat dan sukses selalu dengan sekolah air hujan Banyu Beningnya di sana.
5: Terima kasih Bang Rupan sudah diberi kesempatan.
3: Berkat Ketua Komunitas Banyu Bening Sri Wahyuningsih, kami berbincang bagaimana konservasi air hujan solusi brilian di tengah kekeringan.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Sudah tersambung bersama dengan peneliti Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air, BRIN, Pak Rahmat Fajar Lubis.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Rahmat.
2: Halo, Bang. Apa kabar?
0: Kabar sehat, cuman agak kekeringan ini, Pak Rahmat.
2: Tidak agak seret suaranya ya?
0: Iya. Pak Rahmat, kalau kita bicara kekeringan ataupun kemarau gini kan sebenarnya kan sudah jadi fenomena yang tiap tahun kita jumpai gitu ya. Dan solusinya ini masih sangat minim ini, Pak Rahmat. Ini bagaimana, Pak Rahmat? Kalau pemanfaatan air hujan, sebelumnya kami berbincang bersama dengan Ketua Komunitas Banyu Bening, memanfaatkan air hujan untuk kemarau ini bagaimana kalau dari BRIN sendiri, pemanfaatan air hujan ini?
2: Ya, sangat penting ya, Pak Lukman ya. Jadi memang yang jadi masalah kalau kita bicara kemarau ini kan kita udah lama tidak kemarau ya. Jadi kadang-kadang masyarakat harus diingatkan lagi bahwa ada dua musim di Indonesia nih ya. Jadi musim hujan dan musim kemarau. Ya, jadi sekarang memang kemaraunya sedang panjang. Ya memang kita mungkin untuk selalu ada hidayahnya di balik ini. Ya adalah kita menyiapkan untuk kalau misalnya musim kemarau seperti ini datang lagi, harusnya kita bisa memanfaatkan air hujan untuk disimpan dan digunakan pada saat yang diperlukan. Mungkin seperti itu, Pak Lukman.
0: Iya, nah kan kalau bicara mitigasinya kan ini mungkin dari literasi juga belum banyak yang mengetahui bagaimana cara pemanfaatan air hujan untuk musim kemarau. Ada cara-cara lain tidak, Pak Rahmat, untuk bisa mengatasi kemarau ataupun kekeringan untuk mungkin level di rumah tangga terlebih dahulu deh?
2: Ya, baik. Ya, terima kasih. Jadi memang yang pertama ini mungkin masalahnya dengan pola pikir ya, mindset ya, bahwa memang kita, karena kita memang banyak belajar dengan negara empat musim tidak terlalu mementingkan bagaimana menyimpan air hujan dan mengelolanya. Karena negara empat musim ini punya salju yang tebal pada saat musim dingin, Pak Lukman. Ini yang mungkin sering terlewat dalam ilmu pengetahuan kita. Jadi BRIN selalu menulis seperti itu, sehingga mereka justru lebih khawatir kalau memang ada perubahan iklim, pemanasan global, saljunya menipis. Karena itulah cadangan air mereka. Itulah yang dimanfaatkan oleh mereka sebagai sumber air. Kita nggak punya salju, ya Pak ya. Kecuali salju abadi yang di Jayawijaya yang sekarang juga terus mengecil ya. Kita hanya punya musim kemarau dan musim hujan. Sehingga tentu saja pada saat musim hujan ini harusnya kita menyimpan sebanyak-banyaknya. Karena sebenarnya hujan kita besar ya. Jadi itu yang harus dilakukan. Dan ini memang skala rumah itu belum berpikir seperti itu karena mungkin kebanyakan ilmu-ilmu pengetahuan yang berkembang di sekitar kita tuh yang berasal dari negara-negara yang sebenarnya dia punya cadangan salju yang tebal pada saat musim dingin. Ya, mereka nggak terlalu memperhatikan air hujan. Kita harus belajar dengan negara-negara yang sama-sama nggak punya salju. Nah, itu ada beberapa negara yang memang nggak punya salju dan sebenarnya mereka terus memanfaatkan air hujannya dengan optimal. Jadi yang pertama ya tadi, jangan sampai kita tuh dari tiap skala rumah tangga tuh kalau ada hujan tuh ingin cepat-cepatnya keluar dari rumah kita ya, Pak Lukman ya. Ya itu kan, jadi akhirnya banjir di dalam. Padahal harusnya kita menyimpan air hujan yang kita dapat karena itulah sebenarnya sumber air yang utama untuk kita yang tinggal di Indonesia yang negara tropis ini. Jadi pertama tuh mungkin bagaimana setiap rumah tuh mulai belajar ya oke deh kalau ada hujan di daerah saya mengambil minimal 30% lah dari hujan ini untuk saya pakai dalam keperluan saya. Itu.
0: Ada penelitian tidak, Pak Rahmat, kalau air hujan ini bisa aman untuk dikonsumsi atau sejauh ini memang untuk kebutuhan untuk MCK saja?
2: Ya, jadi betul penelitiannya sudah cukup banyak Pak, dan informasinya juga selalu disosialisasikan karena kita tahu kalau daerah perkotaan kita harus sangat hati-hati, daerah perkotaan juga daerah industri dan daerah pertambangan tuh dengan apa yang disebut sebagai hujan asam. Karena ada polusi dari udara. Nah, polusi dari udara ini terakumulasi dan kadang-kadang ditangkap oleh air hujan yang turun sehingga air hujannya menjadi asam dan ini sangat tidak baik untuk langsung dikonsumsi kan Pak. Nah, itu. Jadi tidak semua daerah air hujannya bisa langsung dikonsumsi. Tapi yang jelas itu adalah air air baku yang datang ya yang harus kita manfaatkan. Jadi memang yang pertama tuh air hujan tentu saja prioritasnya adalah untuk menggunakan air-air yang bukan untuk dikonsumsi. Misalnya untuk menyiram, ya, untuk tanaman, nah itu sangat ideal. Untuk membersihkan kendaraan, kalau di daerah perkotaan itu bisa menggunakan dengan air hujan. Tapi memang air hujan di daerah-daerah yang kualitas airnya tidak, kualitas udaranya tidak terlalu baik, sebaiknya diolah dahulu. Dan pengolahannya sederhana sebenarnya.
0: Seperti apa ini, kalau pengolahannya? Penampungannya ya. Seperti apa untuk yang lebih aman? Ini kan juga kalau kita bicara penampungan air kan juga ada resiko juga jentik nyamuk dan lain-lain ya, begitu ya Pak Rahmat ya?
2: Nah, betul sekali. Jadi yang pertama tuh ketika hujan pertama turun, ini jangan langsung ditampung memang. Jadi biasanya karena dia akan melarutkan debu-debu yang ada di atap rumah.
0: Ya.
2: Kan tangkapannya yang pertama tuh atap rumah nih.
0: Ya.
2: Atap rumah dan juga mungkin di beberapa tempat tuh mungkin tangkapan pertama tuh adalah dari bangunan-bangunan yang ada di sekitar penangkap air hujan. Nah ini kan pada saat tidak hujan, mau tidak mau karena kita adalah daerah tropis yang memang kandungan debunya cukup tinggi, itu tempel di atap Pak. Jadi air pertama tuh jangan kita pakai karena biasanya sangat mengandung debu-debu yang ada di daerah tangkapan hujan kita, di atap atau daerah-daerah tangkapan-tangkapan yang lain. Itu. Jadi angkanya sih kalau kita bicara sebenarnya yang ideal tuh 10 sampai 15 menit. Itu kalau pakai angka kasar. Tapi sebenarnya kita kalau mau menunggu ya. Kalau masyarakat itu lihat dulu aja sampai airnya berubah menjadi bening. Nah itulah saatnya kita tampung. Kalau masih keruh jangan dulu. Karena pasti keruh ini mungkin akan membawa debu-debu dari atas. Ini yang kalau kita sebut sebagai dalam ilmunya itu adalah disebut sebagai first class diverter ya. Jadi yang pertama tuh air-air pertama tuh tidak kita gunakan. Jadi first class diverter ini macam-macam beda-beda, ada yang 5 menit, ada yang 10 sampai 15, ada yang 2 menit sudah. Tapi ya kita kalau memang enggak sempat menungguin sampai air itu kita lihat secara visual baik, ya kita pakai skala waktu aja. Biasanya sih tergantung kalau intensitas daerahnya. Kalau yang banyak debu tentu saja makin lama baru kita pakai air hujannya. Tapi kalau daerahnya tidak terlalu berdebu ya mungkin 5, 10, 15 sudah cukup.
0: Nah ini iya yang perlu diketahui juga ya, artinya air hujan yang baru turun ini membawa debu dan polutan gitu ya, Pak Rahmat ya.
2: Betul. Jadi kalau anak-anak kita mau mandi air hujan kan
0: iya,
2: kita jangan langsung.
0: Iya, ini ya.
2: Dan juga kalau mau hujan-hujanan jangan langsung sebenarnya.
0: Ini yang membuat yang kata kalau mandi hujan sakit ini di sini ya, di awal nah, itu ya.
2: Betul. Ya, betul.
0: Okay.
2: Jadi kenapa waktu hujan awal tuh kita kadang-kadang malah maksain pengen cepat-cepat pulang ya.
0: Iya.
2: Padahal nah ini hujan pertama tuh kadang-kadang dia melarutkan semua kotoran yang ada di udara pada saat awal pertama. Jadi sebaiknya tunggu dulu nih. Tunggu dulu sebentar ya, Pak ya. Kopi dulu atau pisang goreng
0: itu baru. Iya, iya. Iya, kalau yang mau mandi hujan ini takut hujannya keburu berhenti soalnya sebentar-sebentar belakangan ini Pak Rahmat.
2: Nah, itu. Ya, durasi hujan. Nah, kalau misalnya durasi hujan sebenarnya sekarang informasinya sudah sangat mudah.
0: Iya.
2: Di media sosial sudah kelihatan sebenarnya berapa durasi hujan itu sudah kelihatan rata-rata setiap daerah. Ada daerah durasinya yang 5 menit, ada yang sampai 45 menit. Sudah sampai sana informasi kita sudah bisa lihat Pak. Jadi di kanal BMKG resmi sudah keluar, kemudian mau pakai yang kanal dari data satelit, akurator juga ada. Jadi masyarakat bisa langsung cek kira-kira hari ini atau besok sampai 3 hari ke depan tuh berapa lama sih hujannya sudah bisa.
0: Oke. Iya. Nah kalau bicara sumber daya air tanah ini bagaimana untuk, kan kemarau kadang mesin-mesin pompa ini karena kering itu jadi sulit untuk naik ke atas. Ini dengan adanya biopori dan ini bagaimana peluangnya untuk bisa menjaga ketahanan air tanah ini, Pak Rahmat?
2: Ya, makasih. Ya itu yang betul. Jadi tadi kembali ke filosofi awalnya bahwa sumber air kita tuh hanya hujan sebenarnya.
0: Iya.
2: Jadi karena air permukaan dan air hujan kita tuh berasal dari air hujan itu sendiri. Ya. Jadi tidak ada dari salju yang tersimpan ya, karena kalau misalnya kita bicara negara empat musim yang punya cadangan salju yang tebal di gunung-gunungnya, ya ketika salju itu mencair itu kan menjadi sumber air. Kita nggak punya, jadi memang perlu kita simpan ya. Jadi bisa disimpan di permukaan, bisa, tapi yang efektif adalah disimpan di dalam tanah. Kenapa di dalam tanah itu efektif? Karena tidak terkena pengaruh penguapan dari matahari kita yang memang sepanjang tahun punya matahari kita.
0: Yeah.
2: Jadi evaporasi. gitu ya. Itu agak beda dengan, kembali lagi tadi, kalau negara empat musim itu dia punya bulan-bulan tanpa matahari, jadi mungkin tidak ada penguapan. Tapi kalau kita tidak ada hari tanpa matahari, otomatis kalau kita simpan di permukaan, kita harus hati-hati dengan penguapannya. Nah, penyimpanan di dalam tanah itu yang paling efektif, karena dia tidak ada gangguan dari penguapan ya. Jadi kita bisa simpan. Nah, bagaimana cara menyimpannya? Nah, tadi ada dari sumur resapan, kalau masing-masing rumah punya sumur resapan, kemudian ada kolam resapan, parit resapan juga bisa, Pak.
0: Iya.
2: Jadi saluran-saluran buangan kita tuh bawahnya jangan di beton atau di semen ya. Bawahnya tuh kasih pasir, kerikil gitu.
0: Oh.
2: Jadi dia akan meresap juga gitu ya.
0: Mm-hmm.
2: Ini yang kadang-kadang suka terlewat gitu ya. Dan kalau sudah masuk ke dalam tanah, itu kan dia tidak secepat mengalir di permukaan yang tidak ada hambatan.
0: Yeah.
2: Dia punya hambatan yang mengalir di antara pori-pori tanah kan, antara pori-pori batuan. Jadi tidak akan terlalu jauh pergerakannya sebenarnya. Kecuali tergantung dari bagaimana nilai porositas permeabilitas batuan yang ada di bawahnya. Nah, ini artinya yang menjelaskan kenapa dalam beberapa cerita sukses, ketika masyarakat membuat sumur resapan tuh, akhirnya mereka tidak pernah mengalami kekeringan lagi sumur-sumurnya.
0: Iya,
2: tapi pindah ke daerah lain tuh ada yang tetap kering ya, karena memang daerahnya tuh sangat cepat permeabilitasnya, dia airnya lari. Nah, ini memang tiap daerah punya kekhasan ya, ya pengetahuan lokal tuh penting ya, supaya masyarakat bisa menentukan apa sih metode penyimpanan air daerah saya yang efektif gitu.
0: Kalau untuk potensi tercemarnya bagaimana, Pak Rahmat? Kalau ini memiliki lahan terbatas dan juga artinya dekat dengan septic tank, gini?
2: Ya, kalau dekat dengan septic tank ini bahayanya dengan bakteri ya.
0: Iya.
2: Jadi memang bakteri ya itu tadi bakteri. Kalau kita pakai standar nasional itu kan jarak kita dari sumur dari bakteri itu apa dari septic tank itu idealnya 10 meter ya.
0: Oh.
2: Tapi kan kalau dibicara di kota kan 10 meter, ya oke, kita 10 meter di dalam rumah kita, tapi tetangga sebelah bikin septic tank.
0: Iya, iya.
2: Ya, dari mana angka apa bakteri septic tank itu kenapa 10 meter itu adalah karena bakteri-bakteri yang umum ya, seperti bakteri-bakteri coli itu adalah umurnya hanya 3 hari di bumi sebenarnya. Itu ada yang kayak gitu. Jadi kalau misalnya 10 meter itu sebelum dia mencapai sumber air kita, dia sudah pada mati duluan. Itu sebenarnya kenapa teori dasarnya. Tapi umur ini juga tergantung dari berapa kecepatan aliran air tanah. Nah, kecepatannya itu akan beda-beda. Jadi, tetap, kalau memang untuk dipakai untuk air minum, itu harus ada treatment lain. Kalau untuk bakteri, ya dia harus dimasak ya. Karena bakteri-bakteri rata-rata tidak bisa bertahan pada suhu 100 derajat Celcius.
0: Iya. Artinya tadi ya, kalau untuk ketahanan air hujan ini memang tidak diperuntukkan juga untuk...

0: di mana ada beberapa wilayah sudah mulai mengalami kekeringan yang luar biasa. Silakan, Pak Rahmat.
1: Ya, jadi sering kita lupa bahwa sebenarnya banyak sekali air di sekitar kita, Bapak Ibu sekalian. Cuman kita lupa bahwa itu adalah air. Ya, karena sebenarnya Indonesia secara teori, menurut kami dari BRIN itu adalah salah satu fresh water yang terbesar di dunia ya. Fresh water tank yang terbesar di dunia. Kita punya banyak air yang kita sebut sebagai air marginal, Pak Dina. Jadi air yang sebenarnya ada, tapi kita lupa bahwa itu adalah air. Ya. Jadi sebagai contohnya itu adalah, mungkin kalau bicara Jakarta, Jakarta kan punya 13 sungai yang nggak pernah kering, Pak.
0: Yeah.
1: Gitu. Bandung punya 32 sungai yang nggak pernah kering. Tapi kenapa terjadi kekeringan di kota-kota besar ini? Gitu ya? Dan sungainya mengalir 24 jam. Tidak bisa dipakai karena kualitasnya pasti seperti itu jawabannya. Nah ini makanya kita punya teknologi yang bisa kita pakai untuk menjaga supaya air sekitar kita lestari. Saya bicara misalnya ke daerah Kalimantan, dia punya air gambut yang luar biasa, Pak. Rawa-rawanya itu ada semua. Tapi kan tidak bisa dipakai karena mungkin teknologinya ya. Dianggap teknologinya. Nah ini yang mungkin sama-sama kita cari solusi untuk bicara mengenai teknologinya. Jadi air itu sebenarnya diciptakan Allah itu ada di sekitar kita. Hanya kita harus belajar untuk memahami bagaimana memakai air-air ini. Karena mungkin kita sudah terbiasa dengan air yang paling mudah, yaitu air bersih. Yang keluar dari mata air, atau keluar dari sungai, atau pada saat hujan dia memenuhi bangunan-bangunan air kita gitu ya. Nah ini kita kalau di musim kemarau kita mulai berbicara mengenai air-air yang selama ini kita tidak pakai karena kita terlalu terfokus dengan sumber air yang mudah didapatkan. Nah jadi kayak hujan ini sekarang mulailah siapkan penampungan hujan. Mumpung lagi kemarau, karena nanti kan tidak akan secara data ilmiah tidak akan terus-terusan hari tanpa hujan. Pasti ada beberapa hari tertentu hujan akan turun. Meskipun hanya sesaat-sesaat, saya kira di Jakarta, di Bandung, di Semarang juga sudah turun hujan kemarin. Tempat turun, saya ingat satu malam pernah. Tapi apakah ada yang berpikir untuk menampungnya? Itu sebenarnya PR-nya.
0: Baik, dan sebenarnya tadi perlu diketahui, tadi untuk 10 atau 15 menit di awal jangan ditampung gitu ya, tadi ya.
1: Jangan tampung dulu, kemudian baru setelah itu. Tapi bangunan-bangunan penampung air ini sederhana. Kita bisa pakai toren di rumah, dekat talang kita, atau kita mau resapkan di sumur resapan itu boleh, asal sumur resapan ini satu pola aliran air tanah dengan sumur produksi kita ya, sumur yang kita pakai, sumur domestik kita, itu sangat memungkinkan teknologinya. Tapi percayalah bahwa hujan itu akan datang lagi, Pak Lukman. Jadi pada saat datang kita sudah siap untuk menampungnya, itu mungkin harapannya.
0: Baik, iya. Pak Rahmat, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu, Pak.
1: Ya, terima kasih banyak, Pak Lukman.
0: Pendengar, peneliti Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air BRIN, Rahmat Fajar Lubis, ya, kami berbincang bagaimana konservasi air hujan atau memanfaatkan air hujan ini di kala atau merupakan solusi di tengah kekeringan.

0: Pendengar, kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya semakin meluas yang mengakibatkan kabut asap semakin pekat dan radius pandangan mencapai setengah kilometer saja. Laporannya disampaikan Edi Suroso.
1: Memberikan informasi tercepat atau masyarakatnya sendiri itu ikut memadamkan.
2: Kebakaran lahan semakin meluas dan menimbulkan kabut asap semakin pekat, terutama di Palangkaraya ketika pagi dan siang sampai menjelang malam hari. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Linmas Satpol PP Palangkaraya Irwan menghimbau masyarakat untuk turut berperan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan sejak api pertama kali muncul.
1: Memberikan informasi tercepat atau masyarakatnya sendiri itu ikut memadamkan respon cepat gitu. Jadi api itu tidak sempat membesar kalau diantisipasi lebih dulu dari masyarakat.
3: Oke, saat ini sudah meluas ya?
1: Sudah meluas.
3: Oke, dan sulit dipadamkan ya?
1: Sulit dan dipadamkan, karena apa? Gambut ini bukan seperti penanganan kebakaran rumah. Kalau rumah itu udah kita semprot paling 1 jam, 2 jam. Kalau yang namanya lahan ini mungkin 3 hari atau 4 hari, itu pun belum selesai. Karena apa? Gambut itu yang terbakar itu dia membuat rongga di bawah, bikin goa. Jadi merambat akhirnya meluas.
2: Menurutnya keterlibatan masyarakat sangat penting untuk mempercepat penanganan sehingga api tidak sempat membesar dan meluas. Irwan mengatakan masyarakat dapat memberikan informasi secepat mungkin kepada petugas maupun melakukan respon awal dengan mengupayakan pemadaman apabila kondisi memungkinkan. Langkah cepat tersebut dinilai mampu mencegah api berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas dan sulit untuk dikendalikan. Sementara itu, dampak karhutla juga dirasakan masyarakat, salah satunya Samian. Ia mengeluhkan terganggunya pernapasan dan penglihatan. Selain itu, kondisi asap yang mengganggu dapat berdampak pada aktivitas serta perjalanan masyarakat. Karena itu, penanganan karhutla perlu dilakukan secara cepat dan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat di sekitar lokasi kejadian.
4: Iya, gimana ya? Pertama, pernapasan. Terus penglihatan.
5: Terus
4: pernapasan, penglihatan. Terus perjalanan-perjalanan ini ya terganggu juga. Kendalanya kan itu aja. Kalau sudah
5: turun hujan,
4: mungkin ini juga.
5: Ya. Itu tidak mampu ya petugasnya ya.
4: Itu mungkin nggak ada mampu juga. Iya itu carinya hari yang susah. Ya mungkin ya kayak itu yang di kan airnya.
2: Ia menambahkan upaya penting dalam pemadaman karhutla di lahan gambut adalah memastikan air dapat menjangkau bagian tanah yang terbakar. Penanganan tidak cukup hanya dengan membasahi permukaan karena api dapat tetap menyala di bawah tanah dan kembali muncul apabila tidak dipadamkan secara menyeluruh. Edi Suroso melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Dini Hari. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Di zaman sekarang, satu berita bisa menyebar dalam hitungan detik. Tapi pada tahun 1945, bagaimana rakyat Indonesia mendapatkan informasi saat siaran radio Jepang Hoso Kyoku berhenti pada 19 Agustus 1945, masyarakat kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di sisi lain, situasi Indonesia sedang genting. Ada ancaman kedatangan pasukan Sekutu. Sementara, kabar dari luar negeri juga beredar. Para tokoh radio melihat satu solusi. Radio harus kembali mengudara. Bukan sekedar untuk hiburan, tapi untuk menjadi penghubung antara pemerintah dan rakyat. Karena itulah, pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia. Sejak awal, RRI membawa misi yang lebih besar dari sekedar suara di udara. Menjadi suara Republik ketika bangsa ini sedang belajar berdiri dengan kakinya sendiri.

0: Saya Agung Cahaya Sumirat, Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamerun, Republik Afrika Tengah, Chad, Republik Kongo, Gabon, dan Equatorial Guinea berkedudukan di Yaoundé, Kamerun. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Dan saya berharap kerjasama yang sudah sangat bagus antara RRI dan KBRI Yaoundé dapat terus ditingkatkan ke depannya, dan agar RRI dapat menjadi jembatan baru untuk lebih mendekatkan hubungan antara masyarakat Indonesia dan Kamerun. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juru bicara Densus 88 AT Polri Kombespol Maendra Eka Wardana mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin profesional, terpercaya, dan inovatif, dan terus menjadi media pemersatu bangsa di tengah perkembangan teknologi, tantangan informasi yang semakin dinamis. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
3: Catatan Peristiwa.
4: Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mengesahkan deklarasi tentang hak-hak masyarakat adat pada 13 September 2007. Draft deklarasi ini dirujuk Komisi Hak Asasi Manusia PBB. Deklarasi ini menetapkan hak individu dan kolektif masyarakat adat, serta hak mereka atas budaya, identitas, bahasa, pekerjaan, kesehatan, pendidikan, dan masalah lainnya. Tujuan deklarasi ini adalah untuk mendorong negara-negara untuk bekerja sama dengan masyarakat adat dalam memecahkan masalah global, seperti pembangunan, demokrasi multikultural, dan desentralisasi. Chairul Saleh Datuk Paduko Rajo lahir pada 13 September 1916 di Sawah Lunto, Sumatera Barat. Chairul Saleh adalah salah satu tokoh penting yang berperan dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Ia termasuk dalam golongan muda yang mengupayakan proklamasi kemerdekaan Indonesia segera dikumandangkan tanpa menunggu Jepang. Setelah Indonesia merdeka, Chairul Saleh beberapa kali menjabat sebagai menteri. Namun setelah peristiwa G30S, ia masuk daftar hitam pemerintah karena dicurigai terlibat dalam upaya kudeta yang gagal tersebut. Chairul Saleh meninggal pada 1967 ketika masih berstatus sebagai tahanan yang tidak pernah mendapat penjelasan resmi mengenai alasan penahanannya.
3: Tiga, Jaringan Berita Nasional.
5: Untuk membahas Aljazair yang memutus hubungan diplomatik dengan Uni Emirat Arab, saat ini kami sudah tersambung bersama dengan pengamat geopolitik Timur Tengah Universitas Indonesia, Profesor Yon Mahmudi.
3: Wawancara Pro 3.
5: Prof. Yon Mahmudif, ini kalau kita lihat ini bagaimana Aljazair memutuskan hubungan diplomatik dengan Uni Emirat Arab ini, Prof. Ini kalau menjadi pertanyaan banyak pihak ini, Prof. Apakah putusnya hubungan diplomatik Aljazair dengan Uni Emirat Arab benar-benar dipicu oleh tindakan Uni Emirat Arab, ataukah ini memang merupakan puncak dari persaingan geopolitik yang sudah lama berlangsung, Prof?
6: Ya, kalau kita lihat ya, hubungan antara Aljazair dengan Uni Emirat Arab memang tidak mengejutkan ya, kalau kemudian sampai kepada pemutusan hubungan diplomatik, karena sebelumnya juga ada perbedaan pandangan politik, kebijakan berkaitan dengan apa wilayah ya, perbatasan yang diperebutkan antara Maroko dan juga wilayah Sahara. Sementara Aljazair mendukung kemerdekaan di Sahara, kemudian Uni Emirat mendukung Maroko. Kenapa Emirat mendukung Maroko? Karena Maroko kan sudah melakukan normalisasi terhadap Israel. Kemudian Emirat juga kan sudah melakukan normalisasi. Nah, ini juga yang mendasari apa pengaruh Emirat yang cukup dalam ya di kawasan Timur Tengah dan beberapa negara Afrika itu dianggap juga banyak melakukan intervensi dan memiliki kesamaan pandangan dengan politik kebijakan Israel ya. Karena adanya normalisasi. Nah, pandangan-pandangan ini saya kira kemudian menjadikan Aljazair tidak nyaman ya dengan berbagai aktivitas dari Uni Emirat Arab yang dianggap banyak melakukan intervensi di kawasan.
5: Tapi di balik itu apa sih, Prof, kepentingan strategis yang sebenarnya sangat di atau sedang dipertaruhkan ini, Prof?
6: Termasuk juga tenaga kesehatan. Nah, dari beberapa negara yang melakukan intervensi di wilayah konflik itu kan sebenarnya juga menyangkut akses terhadap sumber daya alam yang ada di sana ya. Jadi kalau suatu apa konflik kemudian pihak luar ikut masuk, nanti ketika terjadi perdamaian dan berkontribusi di dalam mendamaikan konflik itu, pasti juga akan mendapatkan konsensi atas pengelolaan sumber daya alam. Nah, ini juga seiring dilakukan juga ya Uni Emirat seperti di Yaman yang berbeda pandangan dengan Arab Saudi ya, menimbulkan persoalan. Kemudian di Somalia berkaitan dengan Somaliland ketika Israel dan Uni Emirat cenderung mendukung Somaliland, sementara negara-negara Arab tidak menginginkan adanya Somaliland. Kemudian juga di Libya ya juga kan ada intervensi pengaruh pendanaan yang dilakukan oleh Emirat Arab ya, termasuk juga di Sudan. Nah, ini hal-hal yang semacam inilah yang kemudian menimbulkan apa friksi konflik regional ya, karena suatu negara ikut masuk ya dalam urusan negara lain, terutama berkaitan dengan konflik-konflik yang ada di kawasan.
5: Ini mungkin yang dimaksud Aljazair yang menyebut tindakan Uni Emirat Arab ini provokatif dan bermusuhan gitu ya, Prof ya? Ini
6: juga harus ya, salah satunya kan itu ya, yang tidak selaras dengan kebijakan dari Aljazair ya itu sendiri di dalam hal salah satunya perundingan berkaitan dengan posisi apa Sahara ya, yang itu diperebutkan antara Maroko dengan pihak yang menuntut kemerdekaan, sementara Aljazair memberikan dukungan kepada apa kelompok yang menginginkan kemerdekaan. Dan ini aspek-aspek itu saya kira yang memang Emirat kan memiliki pendanaan yang cukup besar ya, kemudian di Arab sinyalir juga bisa mempengaruhi sikapnya itu perubahan-perubahan politik di kawasan.
5: Iya, tadi ini menarik ya, karena Uni Emirat Arab kan selama ini dikenal menggunakan investasi, diplomasi, jaringan bisnis dan hubungan keamanan sebagai instrumen pengaruh ini, Prof. Nah, apakah kasus Aljazair ini menunjukkan bahwa model soft power plus hard power Uni Emirat Arab ini mulai berbenturan, Prof, dengan kepentingan negara-negara seperti Aljazair?
6: Ya, nampaknya begitu ya, ketika negara yang itu apa terdampak oleh kebijakan baik itu hard power maupun yang ditindaklanjuti dengan soft power oleh Emirat, maka akan melakukan resisten dan ujungnya kan apa ya semacam apa pemulangan ya dubes Emirat Arab apa yang ada di Aljazair dipulangkan ke Emirat, walaupun juga tentu otoritas Emirat membantah itu dan melihat bahwa hubungan dua negara itu kan harus dalam pertimbangan yang rasional, ya, tidak emosional. Nah, pandangan atau sikap Aljazair dianggap emosional dan dilatar belakangi oleh sentimen tertentu. Tapi kan tentu saja ya Emirat juga harus melihat bahwa kebijakan di kawasan itu pasti akan nantinya berbenturan dengan negara-negara yang ada di situ, ya, yang merasa ada intervensi yang dilakukan oleh Emirat.
5: Nah, kalau kita bicara Maroko tadi, Prof, ini apakah Maroko juga memang merupakan pihak yang paling diuntungkan, Prof, dengan adanya keretakan Aljazair dengan Uni Emirat Arab ini?
6: Ya, memang kan posisinya itu yang Maroko sendiri ingin mempertahankan wilayahnya utuh, ya. Sementara mungkin negara-negara Afrika yang lain menganggap bahwa Sahara itu ya harus dipisahkan. Nah, dukungan Emirat Arab ke Maroko kan sangat kuat, ditambah lagi kedua-duanya kan juga sudah melakukan normalisasi terhadap Israel. Nah, sehingga faktor Israel juga bermain juga ya di kawasan, ketika dalam beberapa tahun belakangan Uni Emirat cenderung kebijakannya itu seiring, ya, sejalan dengan kebijakan Israel, dan ini juga banyak menimbulkan resistensi, ya, beberapa negara yang belum melakukan normalisasi dengan Israel.
5: Nah, ini jika Aljazair merasa semakin dikepung oleh hubungan Maroko, Uni Emirat Arab, dan Israel, apakah ini berpotensi peningkatan perlombaan senjata dan aktivitas intelijen di Maghrib ini?
6: Ya, tentu akan terjadi semacam itu, tetapi kan Aljazair sendiri bukan negara yang secara ekonomi kuat, ya, di dalam kaitan pengadaan persenjataan saat ini yang canggih, ya, karena kan juga persoalan ekonomi juga dan beberapa konflik di Aljazair yang belum bisa mereka selesaikan. Maka yang memang potensi masuk dengan perlombaan senjata, ya, mereka yang memang didukung oleh negara-negara kaya dari negara teluk, ya, apakah itu melalui Emirat, Saudi, atau mungkin melalui Qatar, ya, yang mereka memang memungkinkan untuk membantu dari aspek keuangan dan persenjataan. Tapi Aljazair kalau sendiri saya kira akan kesulitan memperkuat posisi pertahanan keamanannya.
5: Kalau dari Israel sendiri memang memiliki kepentingan strategis, ya, Prof, ya, terhadap semakin dekatnya Uni Emirat Arab dan Maroko ini.
6: Ya, tentu kan Israel menginginkan, ya, bahwa negara-negara Arab itu bisa bersama-sama melakukan normalisasi, ya, dengan Israel. Kalau tidak, ya, negara-negara itu kan punya potensi konflik, ya, yang semakin kuat, ditambah lagi juga hubungan dengan Amerika yang tidak baik, itu juga akan menimbulkan masalah tersendiri. Banyak dari mereka yang mungkin dilakukan semacam boikot atau dalam aspek perdagangan, atau kemudian ada tuduhan-tuduhan yang terlibat dalam aksi terorisme dan lain sebagainya. Nah, negara-negara yang kemudian bisa melakukan normalisasi dengan Israel, memperkuat hubungan dengan Amerika, pada akhirnya kan juga, ya, dicabut, ya, tuduhan keterlibatan di dalam kelompok atau organisasi termasuk negara yang mendukung terorisme. Ini kan, ya, juga antara harus bekerja sama dengan Israel, atau, ya, mereka secara politik rentan, ya, terhadap konflik yang ada di dalam.
5: Ya, Prof, ini kita ketahui juga Uni Emirat Arab kan juga sedang dekat, ya, ataupun lagi meminta bantuan dengan Amerika Serikat terkait dengan ekonomi gitu, ya. Nah, ini bagaimana, Prof, kemungkinan Washington ini kemungkinan melihat konflik ini, apakah Amerika Serikat akan berusaha mendamaikan Aljazair dan Uni Emirat Arab, atau justru memanfaatkan rivalitas mereka nih untuk bisa mempertahankan pengaruh di kawasan?
6: Nah, biasanya dalam kondisi seperti itu, ya, Washington berusaha untuk approach kepada Aljazair, ya, agar kemudian bisa bersama-sama mendukung normalisasi, karena dengan cara itu kawasan sekitar itu akan stabil ya, kalau Aljazair, Maroko, ya, beberapa negara lain melakukan hal yang sama, melakukan normalisasi dengan Israel, dan pastikan akan mendapat dukungan dari Amerika, ya maka ya Amerika akan dengan mudah bisa melakukan atau membantu ya secara militer ataupun juga keuangan atas apa yang terjadi di kawasan itu. Nah, saya kira ini jadi celah juga ya bagi Washington untuk kemudian melakukan approach terhadap Aljazair agar kemudian bisa negosiasi dan tentu arahnya ya bisa mendukung proyek normalisasi ya dengan Israel.
5: Jadi banyak juga yang menanggapan bagaimana Rusia ini bisa memanfaatkan keretakan ini untuk memperluas pengaruhnya di Aljazair dan Sahel ini. Bagaimana Prof?
6: Nah, memang kan kondisi Rusia sekarang lagi fokus ya dengan perang di Ukraine dan beberapa negara di Afrika, terutama Afrika Utara ya, itu dulunya memang punya hubungan dekat, tetapi setelah Perang Dingin kan hubungan itu menjadi semakin apa berkurang karena dominasi Amerika. Nah, dalam kondisi saat ini saya kira Rusia akan sulit untuk bisa menancapkan kembali ya pengaruh Rusia di kawasan yang disebut sebagai kawasan Maghrib ini, walaupun sisa-sisa pengaruhnya masih ada, tapi karena fokus di Ukraine saya kira kemudian tidak menjadi prioritas ya bagi Rusia untuk terlibat ya secara langsung di kawasan ini.
5: Iya, ini kalau kita lihat hubungan ekonomi China dengan Aljazair, Uni Emirat Arab dan negara-negara Afrika sekaligus ini kan cukup baik gitu ya. Bagaimana Prof dengan China? Ini apakah Beijing juga bisa atau memiliki kepentingan untuk menjadi mediator?
6: Nah, secara ekonomi memang Beijing sudah menancapkan ya pengaruhnya di kawasan Afrika ya, termasuk wilayah yang disebut dengan Afrika Utara yang bagian dari Timur Tengah ya, di situ ada Aljazair atau Maroko. Maka tentu kebijakan dari Beijing adalah berdasarkan pada kepentingan ekonomi, kemudian berusaha untuk apa tidak masuk di dalam konflik, tetapi ya kalau bisa konflik itu diselesaikan ya secara damai, karena itu akan mengganggu kaitannya dengan investasi atau ekonomi. Tapi dalam kondisi seperti ini kan Beijing sudah biasa ya, dua negara yang memiliki rivalitas bisa juga dua-duanya kemudian mendekat kepada Beijing karena tadi itu tawaran-tawaran ekonomi, dan pengembangan ekonomi Cina di kawasan Afrika kan sekarang juga sudah cukup masif ya, karena Amerika sendiri kan juga tidak terlalu fokus di kawasan ini.
5: Ya, Prof, terakhir apa red line Aljazair dan Uni Emirat Arab yang jika dilampaui dapat mengubah konflik diplomatik ini menjadi krisis keamanan terbuka, Prof?
6: Ya, tentu kan Aljazair akan memberikan apa ya semacam katakanlah tadi red line ya, bahwa intervensi Uni Emirat Arab harusnya tentu tidak bisa dilanjutkan, bisa saling menghormati ya posisi satu sama yang lain, karena disinyalir adanya intervensi itu menjadikan ketidaknyamanan bagi Aljazair ya. Kalau kemudian Uni Emirat bisa mengubah posisinya sih harusnya kemudian itu bisa diselesaikan ya, isu berkaitan dengan apa campur tangan negara-negara teluk di kawasan itu, karena kan Timur Tengah yang Afrika Utara walaupun sebenarnya kaya dengan kekayaan alam, tapi kan karena kondisi konflik secara ekonominya kan menurun ya, maka negara teluk yang menjadi salah satu bagian penting untuk mensuplai mendukung ekonomi mereka, tapi harusnya sih menghindari intervensi secara politik maupun juga dari sisi keamanan.
5: Baik, Prof. Yon Mahmudi, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu, Prof.
6: Terima kasih.
5: Pendengar pengamat geopolitik Timur Tengah Universitas Indonesia, Profesor Yon Mahmudi, ya, kami berbincang bagaimana Aljazair memutus hubungan diplomatis dengan Uni Emirat Arab.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
7: Saya tenaga ahli Menteri HAM bidang Human Trafficking dan HAM Gerat, Gabriel Goa, dan seluruh jajaran Kementerian HAM menyampaikan selamat ulang tahun ke 81 kepada Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia. Semoga semakin profesional dan tentu saja yang paling penting adalah terpercaya, inovatif, dan terus untuk memajukan bangsa dan negara. Dan tidak lupa berkolaborasi dengan Kementerian HAM untuk menyampaikan dan memperjuangkan harkat dan martabat manusia, khususnya para korban pelanggaran HAM yang nanti dihargai oleh negara dan negara hadir bersama RRI dan Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto. Sekali di udara, tetap di udara bersama Radio Republik Indonesia.

Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 13 September 2026 bersama saya Vita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 98W diperkirakan berada di Laut Cina Selatan sebelah timur Vietnam dengan kecepatan angin maksimum hingga 20 knot dan tekanan minimum 1007 hektopaskal. Potensi dalam 24 jam ke depan menjadi siklon tropis berpeluang rendah. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi, konfluensi, serta low-level jet yang memanjang dari Teluk Thailand hingga Laut Cina Selatan dan di sekitarnya. Sirkulasi siklonik terbentuk di Kamboja dan Samudra Pasifik Utara Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Thailand dan Laos, dari pesisir utara Papua Nugini hingga Samudra Pasifik Utara Papua Nugini, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh dan Sumatera Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Medan, kemudian hujan ringan di Banda Aceh, Padang, dan Pontianak. Terdapat juga potensi berawan dan berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya. Kemudian terdapat juga potensi udara kabur di Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Palangkaraya, Banjarmasin, Samarinda, dan juga Tanjung Selor. Beralih ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Jayapura, dan Jayawijaya. Terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Manokwari. Kemudian terdapat juga potensi udara kabur di Nabire dan Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

Barang siapa melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim.

0: Pendengar, operasi pencarian terhadap rombongan dari 5 jurnalis dan 3 awak kapal yang hilang kontak di perairan Selat Sunda kini sudah memasuki hari kelima. Tim SAR gabungan juga telah memperluas area penyisiran hingga ke perairan Samudra Hindia karena adanya dugaan kuat rombongan terseret oleh arus laut dan juga angin kencang. Dan hingga saat ini, Sabtu 12 September, status keberadaan para korban juga masih belum ditemukan dan operasi pencarian terus dilakukan secara maksimal. Kami akan coba perbarui informasi terkini, update pencarian rombongan jurnalis yang hilang kontak di perairan Selat Sunda bersama dengan pemimpin redaksi Merdeka.com, Mas Wisnu Murti.
1: Wawancara Pro3.
0: Selamat pagi. Terima kasih sudah berkenan untuk update ya bersama kami pagi ini dari Pro3. Sebelumnya kami juga turut prihatin atas masih belum ditemukannya ya, atau masih hilang kontak salah satu jurnalis dari Merdeka.com, Mas Wisnu.
2: Ya, terima kasih banyak, Mbak.
0: Oke, boleh update Mas, di hari kelima ini sudah ada informasi terbaru terkait dengan pencarian para jurnalis di sana?
2: Baik, ini adalah hari kelima pencarian ya, Mbak. Saya datang ke Porto itu sejak hari pertama, sejak hari Selasa setelah kami mendapat kabar bahwa salah satu jurnalis kami ikut dalam rombongan 5 jurnalis dan 3 kru kapal yang hilang kontak. Sejak hari pertama sampai dengan hari kelima ini, memang yang kami dapatkan informasi belum ada titik terang mengenai keberadaan kapal yang mengangkut 5 jurnalis dan 3 kru tersebut. Memang di beberapa kali di hari ke 4 dan hari ketiga kemarin ya, itu sempat kan disambungkan life jacket. Ada 2 life jacket warna oranye yang ditemukan oleh kapal milik TNI Angkatan Laut. Tapi memang setelah dicek tidak ada kaitannya dengan kapal yang ditumpangi oleh teman-teman jurnalis.
0: Sudah dikonfirmasi bukan milik kapal yang ditumpangi ya?
2: Betul, sudah terkonfirmasi. Nah, mengenai keberadaan atau tanda-tanda dari keberadaan teman-teman kami dan kapal itu sampai dengan hari ini belum meluapkan hasil. Belum ada hasil.
0: Baik. Balik lagi ke belakang ya, flashback dulu. Ketika informasi ini didapat oleh redaksi Merdeka.com, bagaimana kemudian langkah yang diambil oleh pihak manajemen terkait dengan upaya untuk mencari ya keberadaan dari jurnalis Merdeka.com dan juga komunikasi dengan keluarga, Mas Wisnu?
2: Baik, saat hari Selasa ya, saat hari Selasa setelah kami menerima kabar adanya hilang kontak itu, kami langsung, yang pertama kali kami hubungi adalah teman-teman dari Basarnas di Banten, karena kami mau meminta informasi yang valid. Karena terlalu banyak informasi di media sosial dan yang beredar di teman-teman wartawan itu yang tidak terkonfirmasi. Jadi kami langsung berkoordinasi dengan teman-teman Basarnas, lalu kami juga menghubungi tim dari Polda Banten untuk menanyakan situasi apa yang terjadi di Selat Sunda saat itu. Saat itu memang masih dalam proses pencarian ya. Dalam proses pencarian, tim Basarnas sudah langsung bergerak setelah menerima kabar tersebut. Hanya kan itu kan sore ya, yang bilang sore itu, jadi pencarian sudah maksimal di hari pertama. Karena sampai dengan pukul 18 waktu itu ya, kami tidak mendapatkan informasi apapun. Lalu kami mencoba menghubungi keluarga Mas Ari Basuki, yaitu istrinya. Kami sampaikan bahwa informasi yang valid nanti hanya dari kami, dari redaksi. Karena jangan sampai keluarga juga mendapatkan informasi yang simpang siur. Kami mencoba mencegah itu karena kan secara psikologis mungkin akan terganggu. Jadi kami langsung menghubungi keluarga dan malam itu juga kami berangkat ke Tarita. Langsung di malam itu kami sampai ke posko yang sudah diberikan oleh tim.
0: Baik.
2: Dan sejak saat itu sampai dengan hari ini kami masih di posko.
0: Oke, terus berupaya ya mencari informasi dan juga tentu menunggu ya kabar terkini.
2: Betul.
0: Terkait dengan kontak ya dari teman-teman yang bertugas di sana. Tapi sebelumnya ada penugasan Mas untuk meliput di area Selat Sunda sana Mas?
2: Ya, kalau kita bicara soal seorang wartawan, jurnalis gitu ya. Ketika memang ada satu atau dua peristiwa, maka teman-teman jurnalis ini kan nalurinya sebagai wartawan langsung menuju ke lokasi untuk mendapatkan informasi yang paling aktual, paling akurat untuk disampaikan ke masyarakat. Jadi apa yang dilakukan oleh teman-teman jurnalis saat itu, bisa kami pahami bahwa kami juga sudah berkoordinasi dengan mereka untuk melakukan peliputan di Selat Sunda.
0: Oke, baik. Itulah ya, bagaimana insting dari jurnalis ya dalam situasi seperti ini tentu punya tanggung jawab untuk mengabarkan ke masyarakat ya, Mas Wisnu.
2: Betul, tanggung jawab seorang jurnalis kepada publik untuk memberikan informasi yang paling akurat.
0: Tapi dari redaksi sendiri ada tidak bekal ataupun SOP yang diberikan ya sebelum melakukan peliputan yang bisa dikatakan ini cukup beresiko ya di perairan Selat Sunda?
2: Sebelumnya kami kan memang sudah memantau kondisi ya. Bagaimana kondisi di Anak Gunung Krakatau sampai dengan hari Minggu. Gitu kan, ya. Nah, memang saat itu kan situasinya memang statusnya masih siaga kalau tidak salah ya.
0: Iya.
2: Kami sudah mempertimbangkan itu, kami sudah berbicara juga dengan Makarim Basuki dan lain-lain untuk tetap berada pada SOP-nya, artinya memang tetap kalau misalnya radiusnya harus 3 km paling aman, itu harus dipahami juga ya. Dan Makarim Basuki ini kan memang selalu ada di setiap bencana, Mbak.
0: Oke. Sebelumnya juga berpengalaman ya untuk meliput bencana ya.
2: Iya, salah satu jurnalis foto senior kami dari mulai berarti Aceh waktu itu tahun 2004, lalu ke Pasir Jakarta, lalu juga gempa di Palu. Nah, itu selalu Pak Ari Basuk ini dia sudah punya pengalaman yang panjang. Dan sudah memiliki bekal untuk SOP bagaimana menangani ketika dalam keadaan seperti itu.
0: Itu ya, jam terbang ya untuk mengikuti apa ataupun turun ya ke lokasi-lokasi yang cukup beresiko, ini sudah punya pengalaman sebelumnya. Tapi masyarakat kan mungkin juga mungkin ya ada yang belum memahami kalau misalnya kerja jurnalis di lapangan ini memang dalam situasi terkadang ya beresiko juga ya, Mas Wisnu. Tapi mungkin ada yang berpikir kok sampai tega mengirimkan jurnalis ke lokasi beresiko, padahal ini adalah tanggung jawab kami juga ya untuk mengabarkan. Ini yang perlu diluruskan juga, Mas Wisnu.
2: Ya, tentunya kita tidak menghendaki. Kita semua tidak menghendaki berada pada situasi yang buruk.
0: Ya.
2: Kita semua tidak menghendaki tugas-tugas jurnalistik kami berada pada situasi yang buruk.
0: Okay.
2: Sebisa mungkin kita pasti akan selalu menghindari situasi itu.
0: Betul.
2: Walaupun tetap tugas kita adalah memberikan informasi yang valid dan akurat kepada publik.
0: Ya.
2: Jadi kami berharap juga di sini kepada publik bahwa mungkin saat ini fokus kita adalah yang lebih penting ya Mbak. Keselamatan pada teman-teman jurnalis dan tiga itu.
0: Betul.
2: Saya rasa untuk saat ini itu yang memang paling kita butuhkan daripada kita
0: memikirkan hal-hal lain ya. Yang penting keselamatan.
2: Hal yang lain atau kita saling menyalahkan satu dengan yang lain, karena pada dasarnya kita tidak ingin kejadian-kejadian seperti ini menimpa rekan kami yang juga keluarga kami sendiri.
0: Betul. Betul.
2: Keluarga dari ABK-ABK kapal yang juga mereka sangat berpengalaman. Saya sudah tanya beberapa warga-warga di sini ya. Nahkoda, kru maupun guide ini mereka sudah berpengalaman puluhan tahun di laut. Jadi rasanya juga mereka tidak menghendaki adanya kejadian-kejadian buruk menimpa kepada keluarga mereka.
0: Sudah mengenali ya lapangan seperti apa gitu ya. Tapi memang ada
2: gitu, begitu pula juga teman-teman jurnalis.
0: Ada faktor yang mungkin tidak bisa dikehendaki ya, apalagi terkait dengan ada alam.
2: Betul, ada faktor di luar kendali kami.
0: Baik.
2: Walaupun kita sudah mempersiapkan segalanya dengan cukup baik, sesuai dengan standar dan lain-lain, tapi ada hal-hal yang memang di luar kendali kami.
0: Kalau komunikasi terakhir dengan jurnalis di lapangan seperti apa, Mas Wisnu, sebelum akhirnya hilang kontak?
2: Saya terakhir kontak dengan Mas Ari Basuki itu hari Minggu. Hari Minggu itu setelah dia melakukan peliputan pantauan dari menara. Jadi Banten, Anderson itu melakukan pemantauan aktivitas Gunung Krakatau di menara, dan saat itu Mas Ari Basuki masih melakukan peliputan. Sekitar jam 13 kami masih kontak. Setelah itu tidak ada kabar ya. Tidak ada kabar sampai dengan hari Senin. Hari Senin juga kami masih kontak itu sekitar jam 12 ketika dia mau mulai menyeberang.
0: Posisinya ketika mau menyeberang ya. Saat ini ada posko ya, Mas, untuk bagaimana mengupdate informasi ya bersama dengan Basarnas. Ada perkembangan terkini tidak dari lapangan?
2: Sampai dengan saat ini ya, Mbak ya, sampai dengan kita berkomunikasi hari ini belum ada, karena memang kan tim SAR ini berangkat melakukan pencarian itu semua terletak di pagi, lalu nanti kembali itu sekitar pukul 5 atau 5 sore atau jam 18. Itu sudah kembali dan biasanya memberikan update di jam-jam tersebut.
0: Untuk area-areanya, Mas, bagaimana?
2: Setahu yang kami ketahui gitu ya, area di sekitar Selat Sunda sudah disisir. Sekitar Selat Sunda sudah disisir oleh teman-teman dari Basarnas, TNI, Polri. Dan kebetulan saya pernah ikut juga di kapal Polairut dan melihat langsung itu bagaimana teman-teman dari tim SAR gabungan ini melakukan pencarian menuju di setiap area yang ada kemungkinan mereka di sini.
0: Kemarin pihak keluarga juga sempat ada yang ikut ya, Mas, untuk proses pencarian ini, betul tidak? Diperbolehkan ya? Diperbolehkan oleh pihak Basarnas.
2: Meminta izin kepada tim Polairut dan Basarnas untuk ada keluarga Mas Ari Basuki yang ingin mengikuti pencarian. Karena kita paham secara psikologis mungkin mereka kalau di dalam posko itu kan hanya menanti gitu, jadi mereka pengen untuk ikut dalam proses pencarian, dan saya meminta izin kepada teman-teman SAR gabungan dan diizinkan. Kebetulan jadi kami selalu mendampingi keluarga juga untuk dalam proses pencarian.
0: Komunikasi dengan pihak keluarga berarti seperti apa, Mas, untuk terus memberikan pengertian ya bahwa ini prosesnya masih terus berlangsung dan meminta untuk bersabar ya untuk adanya harapan tentu ya ditemukan rekan-rekan kami ini entah dalam situasi apapun ya, Mas Wisnu.
2: Keluarga masih meyakini bahwa teman-teman ini akan ditemukan. Keluarga masih meyakini itu dan kami menjaga api harapan itu supaya tidak padam. Jadi kami juga tetap akan selalu memberikan pendampingan dan lain-lain supaya memang keluarga tetap ada yang merasa bahwa proses ini akan panjang dan mereka tidak sendiri.
0: Tidak sendiri, ada pendampingan. Proses juga terus dilakukan, upaya terus dilakukan oleh berbagai pihak ya. Mas Wisnu, bagaimana kemudian pesannya untuk masyarakat ataupun pendengar yang mungkin mendengar siaran pagi ini ya, untuk ikut mendoakan agar rekan-rekan kami ini segera ditemukan dan upayanya membuahkan hasil ya oleh tim Basarnas.
2: Ya, Mbak. Kepada pendengar RRI, saya pemimpin redaksi Merdeka.com memohon doa kepada seluruh pendengar, kepada seluruh masyarakat Indonesia, mohon doa yang terbaik untuk teman-teman di Bali, untuk kru kapal dan semua keluarga yang menanti di rumah. Semoga mereka bisa ditemukan, segera ditemukan dan kembali kepada keluarga masing-masing. Mari kita sama-sama fokus pada upaya pencarian karena yang terpenting adalah kemanusiaan.
0: Baik, kami pun tentu berharap ya akan ada kabar baik yang segera datang ya, Mas Wisnu. Baik, terima kasih banyak Mas Wisnu atas waktunya. Kita harapkan semoga ada kabar baik dan harapan ya yang datang dari pihak Basarnas untuk

0: Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Warta berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi diantaranya. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI menyoroti keterbatasan akses laboratorium pengujian dalam sertifikasi SNI bagi pelaku industri. Puluhan wartawan Kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama terhadap 5 jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Krakatau. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 13 September 2026 bersama saya, Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kita ikuti terlebih dahulu berita-berita yang terjadi hingga kemarin malam. Memasuki hari kelima operasi SAR, tim SAR gabungan memperluas pencarian 8 orang hilang di Selat Sunda. Area pencarian laut mencapai 2.537 mil laut persegi, sementara pencarian udara diperkuat helikopter HR-3604 dan 2 drone termal. Pencarian dibagi menjadi 6 sektor, yaitu T, U, Z, W, X, dan Y, dengan melibatkan sejumlah kapal. Tim menyisir wilayah sekitar Gunung Anak Krakatau hingga pesisir Panaitan di ujung kulon, Sebesi, Sebuku, Lagundi, dan Tanjung Tua. Informasi luar negeri, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menekankan pentingnya ketahanan pangan bagi kekuatan suatu bangsa. Hal itu disampaikan saat menghadiri sesi terbatas KTT ke-18 BRICS di India. Presiden mengatakan, ketahanan pangan menjadi salah satu fondasi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pemenuhan kebutuhan dasar juga menjadi landasan bagi bangsa untuk membangun kemandirian. Informasi dari dunia olahraga, tim panjat tebing Indonesia berhasil merebut medali emas nomor speed relay campuran pada World Climbing Series. Dan kemenangan tersebut diraih oleh kontingen Indonesia saat bertanding di kota Guiyang, Tiongkok pada babak final. Prestasi tersebut dipastikan secara resmi melalui pertandingan penentu yang berlangsung pada Sabtu 12 September 2026. Raihan medali emas ini melengkapi gelar juara sebelumnya dari nomor speed perorangan putra kompetisi tersebut. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Khusnunia Khalim, menyoroti keterbatasan akses laboratorium pengujian dalam sertifikasi SNI bagi pelaku industri. Eliana Zahra melaporkan.
1: Jadi udah proses di tengah jalan, salah satu temuan lapangannya bahwa...
2: Komisi 7 DPR RI menyoroti keterbatasan akses laboratorium pengujian dalam proses sertifikasi standar nasional Indonesia atau SNI. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Khusnunia Khalim menyebut persoalan itu ditemukan saat peninjauan PT Cahaya Agroteknik di Surabaya, Jawa Timur. Perusahaan perekayasaan dan produksi mesin teknologi tepat guna tersebut harus melakukan pengujian produk di Yogyakarta. Kondisi itu membuat proses sertifikasi membutuhkan tambahan waktu dan biaya bagi pelaku industri. Khusnunia mendorong Badan Standarisasi Nasional atau BSN melengkapi fasilitas laboratorium pengujian, terutama di Jawa Timur yang memiliki aktivitas industri besar.
1: Jadi udah proses di tengah jalan, salah satu temuan lapangannya bahwa lab uji itu belum di semua titik mudah diakses. Seperti contohnya barusan ini, salah satu kendalanya itu harus di lab ujinya di Jogja. Jadi membuat waktu dan beban biaya dan akhirnya nggak tuntas SNI-nya. Itu yang mempengaruhi produk-produk kita.
2: Selain persoalan laboratorium, sertifikasi SNI pada pasar tradisional juga menjadi perhatian Komisi 7 DPR RI. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono mengungkapkan, baru 125 pasar tradisional yang telah memperoleh sertifikasi SNI dari lebih 17.000 pasar di Indonesia.
3: Di pasar tradisional ini tempat berkumpulnya ekonomi kerakyatan. Jadi ekonomi kerakyatan ini berarti sebagian besar rakyat Indonesia itu ada di pasar. Jadi mereka berbelanja di pasar sehingga kualitas atau standarisasi keamanan, keselamatan daripada barang yang ada di pasar itu perlu dilindungi, termasuk pasarnya sendiri. Kalau sesuai dengan standarisasi SNI, tentu pasar itu akan layak.
2: Adapun Badan Standarisasi Nasional mengajukan pagu indikatif sebesar Rp300 miliar untuk tahun depan. Dalam program prioritasnya, BSN menargetkan sertifikasi SNI bagi 1.050 UMKM setiap tahun. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dirjen Cipta Karya Kementerian PU memastikan pembangunan proyek infrastruktur fisik baru tidak akan dimulai pada 2027 dikarenakan adanya keterbatasan anggaran. Dan selengkapnya dilaporkan Dirjen Cipta Karya Kementerian PU yang memastikan pembangunan proyek infrastruktur fisik baru tidak akan dimulai pada 2027 dikarenakan adanya keterbatasan anggaran. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
4: Untuk saat ini, Direktorat Jenderal Cipta Karya belum dapat mengalokasikan anggaran untuk kegiatan baru.
5: Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum memastikan tidak akan memulai pembangunan proyek infrastruktur fisik baru pada tahun anggaran 2027. PLT Direktur Jenderal Cipta Karya Kemenpu, Meike Kencana Wulan Marta Wijaya mengatakan, pagu anggaran Ditjen Cipta Karya 2027 ditetapkan sebesar Rp12,15 triliun. Ia menjelaskan, keterbatasan anggaran membuat pihaknya harus menghentikan alokasi untuk kegiatan konstruksi baru. Adapun anggaran yang tersedia akan dimaksimalkan untuk menyelesaikan proyek prioritas yang mendesak, kontrak tahun jamak, serta program padat karya.
4: Dalam kesempatan ini, kami juga ingin menyampaikan bahwa dengan mempertimbangkan ketersediaan pagu anggaran, untuk saat ini Direktorat Jenderal Cipta Karya belum dapat mengalokasikan anggaran untuk kegiatan baru pada tahun 2027. Untuk itu, pagu anggaran akan difokuskan pada kegiatan prioritas dan mendesak, serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
5: Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Ridwan Bae meminta Kementerian PU memastikan alokasi anggaran dan program pembangunan infrastruktur pada tahun 2027 tetap merata. Menurutnya, perhatian khusus perlu diberikan untuk kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur di berbagai wilayah. Ridwan menegaskan, pemerataan anggaran bukan berarti setiap daerah memperoleh alokasi yang sama. Alokasi harus disesuaikan dengan tingkat kebutuhan serta kondisi infrastruktur di masing-masing wilayah.
6: Kita lihat perimbangan ini, ada per wilayah, satu wilayah sampai 44%, 44,63%. Makin ke timur saya lihat makin hilang. Ada yang tinggal 2,14%, ada yang 3,29%, ada yang 3,6%, dan seterusnya gitu. Ini memang keberimbangan anggaran juga hampir tidak ada ini saya lihat. Di sisi lain, daerah-daerah yang Ibu berikan sampai 44% ini adalah daerah-daerah sudah matang, pembangunannya sudah mulai maju, kemudian sumber-sumber air sudah sangat bagus.
5: Sebagai tindak lanjut, Komisi 5 DPR RI bersama Ditjen Cipta Karya dan Ditjen Prasarana Strategis Kementerian PU sepakat untuk mengagendakan kembali rapat dengar pendapat atau RDP. Rapat lanjutan tersebut akan membahas sinkronisasi program dan kegiatan dalam RAPBN 2027. Komisi 5 DPR RI juga memastikan masukan dan saran yang disampaikan akan menjadi bahan pembahasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebagai wujud solidaritas terhadap 5 jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Rakatau, puluhan wartawan Kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama di Taman Apsari Surabaya. Faris Yarbo menyampaikan informasi selengkapnya.
7: Puluhan wartawan Kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama yang berlangsung di Taman Apsari Surabaya. Kegiatan ini wujud solidaritas terhadap 5 jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Krakatau. Suasana hikmat terasa selama prosesi doa bersama berlangsung. Dengan duduk bersila di depan foto 5 jurnalis dihiasi lilin yang menyala, wartawan yang hadir memanjatkan doa berharap ada keajaiban agar para korban dapat segera ditemukan dalam kondisi selamat. Valentinus Hartayan, selaku Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Korda Surabaya, menyatakan pihaknya turut berduka atas kabar hilangnya 5 jurnalis dan berharap bisa segera ditemukan dalam kondisi selamat.
8: Tentunya kita sampaikan prihatinan yang mendalam atas hilangnya komunikasi 5 rekan jurnalis dan 3 kru kapal cepat itu di perairan sekitar Gunung Anak Rakatau. Tentunya harapan kita semua, semoga 5 rekan jurnalis, rekan kita, dan 3 kru kapal cepat segera dapat ditemukan dengan atau dalam kondisi selamat.
7: Hal senada juga diungkapkan Suryanto, Ketua Pewarta Foto Indonesia Surabaya. Ia mengaku turut prihatin karena beberapa jurnalis foto hilang dalam melakukan tugas jurnalistik tersebut.
9: Doa bersama, harapan kami 5 jurnalis dan 3 orang kru ini bisa segera ditemukan dengan selamat. Harapannya itu. Gitu. Simbol lilin adalah simbol harapan dari kami semua agar 5 dan 3 orang rekan kami itu bisa segera ditemukan, harapan. Itu adalah lilin harapan.
7: Selain menggelar doa bersama, PFC Surabaya juga terus menjalin komunikasi intensif dengan pengurus PFI nasional serta jejaring media internasional. Pihaknya juga mendorong memperkuat koordinasi dengan tim penyelamat gabungan agar pencarian berjalan maksimal. Faris Yarbo melaporkan.
0: Masyarakat Kabupaten Kediri diminta untuk terus meningkatkan kewaspadaan terhadap lonjakan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA seiring dengan masuknya puncak musim kemarau. Laporan selengkapnya bersama dengan Anne Kusuma dari RRI Stasiun Produksi Kediri.
10: Memasuki puncak musim kemarau, masyarakat di Kabupaten Kediri tetap diminta untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko meningkatnya penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Dalam hal ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri telah mencatat bahwa sepanjang Januari hingga Agustus 2026 terdapat 62.613 kasus ISPA. Angka tersebut meningkat 5.645 kasus atau sekitar 9,9% jika dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025 yang tercatat sebanyak 56.968 kasus. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, Dr. Bambang Triyono Putro, menyampaikan jumlah kasus dalam beberapa bulan terakhir menunjukkan tren penurunan dari 11.461 kasus pada bulan Mei menjadi 6.328 kasus pada Juli dan kembali turun menjadi 5.172 kasus pada bulan Agustus 2026.
11: Kabupaten Kediri fluktuatif sih betulnya dari bulan ke bulan, saya pikir bisa dikisaran antara 6.000, 7.000, 9.000, 10.000 begitu dalam satu kabupaten. Kita ada 26 puskesmas, ada 26 kecamatan, 37 puskesmas. Kalau rata-rata laporan dari puskesmas yang kita dapatkan sekitar mungkin 5-10 pasien per hari. Belum yang periksa di tempat lain ya. Jadi kita tahu memang ini cuacanya, kalau kondisi tubuh kita tidak bagus, pasti akan mudah terserang ISPA.
10: Sementara itu, Dokter Umum UPTD Puskesmas Pari, Dr. Raras Olivia Cindy, menyebut bahwa sekitar 80% kunjungan pasien dalam beberapa bulan terakhir masih didominasi oleh penderita ISPA. Kelompok anak menjadi salah satu pasien yang perlu mendapat perhatian khusus karena saluran pernapasan yang lebih kecil dan juga kondisi daya tahan tubuh yang berbeda dengan orang dewasa.
12: Kalau pada anak-anak, selain ISPA itu bisa cepat banget kena pneumonia atau bronko pneumonia. Oh. Kenapa? Dan tubuh tadi saya bilang udah kena asap di rumah, lingkungannya kering, terus diajak keluar-keluar kan jadi sering ya, lebih parah lagi jadinya. Ditambah di rumah ada rokok. Jadi makin parah. Kalau pada anak-anak kena lendir sedikit kan sudah grok-grok, beda sama kita yang saluran nafas sudah besar, beda sama anak-anak.
10: Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri saat ini juga mengimbau masyarakat untuk tidak mengabaikan gejala ISPA dan segera memeriksakan diri apabila keluhan semakin berat atau disertai gangguan pernapasan. Anu Kusuma melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Tingginya kasus kebakaran di wilayah Kabupaten Pekalongan di musim kemarau ini menjadi alasan kuat organisasi masyarakat Barisan Rakyat Kedung Wuni Damai atau Barakuda membentuk tim relawan kebencanaan. Terobosan tersebut disambut positif UPT Pemadam Kebakaran Kabupaten Pekalongan. Miftahuddin Teddy dari RRI Semarang melaporkan.
13: Kejadian kebakaran ini dapat diantisipasi lebih awal.
14: Upaya mencegah kebakaran di wilayah Kabupaten Pekalongan tak bisa hanya mengandalkan kecepatan petugas pemadam kebakaran. Keterlibatan masyarakat di tingkat lingkungan menjadi kunci, terutama untuk menghentikan api sebelum berubah menjadi bencana besar. Gagasan itulah yang kini mulai didorong paguyuban Barisan Rakyat Kedung Wuni Damai atau Barakuda. Ketua Umum Barakuda Nunung Dwi Nugroho mengungkapkan tujuan dibentuknya tim relawan ini sebagai upaya meningkatkan pengetahuan masyarakat masyarakat dalam membantu UPT Damkar Kabupaten Pekalongan untuk mencegah serta penanganan awal kebencanaan kebakaran.
15: Dapatkan dari rumah tangga atau kompor atau gas dan lain sebagainya, cara penanganannya yang tadinya kita tidak tahu sekarang.
14: Terlebih di wilayah Kedunguni yang merupakan kawasan padat penduduk dan kawasan industri. Menurut Nunung, pembinaan yang diberikan petugas damkar membuka mata masyarakat bahwa penanganan kebakaran tidak selalu harus menunggu armada pemadam kebakaran tiba di lokasi. Ada langkah-langkah awal yang dapat dilakukan masyarakat secara tepat untuk mencegah api semakin membesar. Sementara itu, PLT Kepala UPT Pemadam Kebakaran Kabupaten Pekalongan, Andri Tioko mengatakan, ancaman kebakaran kini patut diwaspadai terlebih di tengah musim kemarau. Andri menyebut dalam 3 bulan terakhir hampir 50 kejadian kebakaran tercatat di wilayah Kabupaten Pekalongan.
16: Sasaran kami adalah masyarakat, terutama dari unsur desa dan kelurahan dan juga dari masyarakat sebagai antisipasi dari kejadian kebakaran.
14: Masyarakat pun diminta tidak lengah, termasuk menghindari pembakaran sampah sembarangan yang berpotensi memicu kebakaran lahan. Andri menegaskan keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam strategi pencegahan. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Tadi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Maraknya pernikahan dini yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat atau NTB mendorong Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga NTB untuk terus melakukan berbagai upaya dalam menekan angkanya. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak. Syaf Manaf dari RRI Mataram melaporkan selengkapnya.
17: Ini memang bentuk perhatian kami. Jadi setiap kegiatan kami juga ada pelatihan-pelatihan.
18: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Dikpora Nusa Tenggara Barat terus memperkuat program pencegahan pernikahan dini. Upaya tersebut dilakukan melalui kolaborasi dengan sejumlah pihak, diantaranya Dinas Sosial dan Generasi Berencana atau Genre. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan Dikpora NTB Haji Tarmizi mengatakan edukasi pencegahan pernikahan dini terus disisipkan dalam berbagai kegiatan kepemudaan. Menurutnya edukasi tidak hanya dilakukan melalui sosialisasi, namun juga dikemas dalam kegiatan yang dekat dengan dunia anak muda.
17: Nah, makanya bagaimana kolaborasi kami sekarang, kegiatan RRI Festival sama dengan kami Dikpora, itu narasumber kami datangkan langsung tuh yang dari pemudanya untuk sosialisasi tentang melalui kode. Ini memang bentuk perhatian kami. Jadi setiap kegiatan kami juga ada pelatihan-pelatihan. Pasti kami munculkan ada narasumber yang memang kami datangkan langsung dari genre, ada juga dari dinas sosial. Begitu juga dengan narkoba. Kita nih zonanya luar biasa nih kalau narkoba apalagi.
18: Selain itu, tinjauan secara medis, pernikahan dini dapat mempengaruhi kesehatan. Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Al-Azhar Mataram, Dr. Suci Nirmala mengungkapkan, pernikahan dini menjadi perhatian karena berkaitan erat dengan kesiapan organ reproduksi. Kondisi tersebut dapat meningkatkan resiko berbagai komplikasi kehamilan dan persalinan.
19: Dari sudut pandang kesehatan, sekarang kan kita akan berbicara terkait dengan organ reproduksinya itu sendiri. Karena organ reproduksi itu sendiri yang nantinya akan siap tidak untuk dia menerima janin pada saat masa kandungan 9 bulan, itu dulu. Nah, sedangkan kenapa akhirnya pernikahan dini menjadi permasalahan? Karena organ panggul itu yang memang akhirnya berperan penting untuk sistem reproduksi tersebut, itu yang belum matang. Nah, yang akhirnya kenapa itu akhirnya berperan? Karena nantinya kemungkinan tingkat aborsi atau keguguran itu akan semakin tinggi.
18: Dr. Suci menghimbau agar anak-anak setidaknya menyelesaikan pendidikan hingga jenjang SMA atau sederajat. Menurutnya, pendidikan penting untuk mencegah terjadinya pernikahan dini yang banyak terjadi pada anak-anak yang putus sekolah. Selain berdampak pada pendidikan, putus sekolah juga dapat memengaruhi masa depan anak, terutama dalam hal kesempatan kerja dan kestabilan ekonomi karena rendahnya tingkat pendidikan. Dari Kota Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudy Zain. Selamat pagi.

0: Halo, saya Eros Prakasa mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk RRI di tanggal 11 September 81. Berarti seumuran nih sama NKRI ya, sepantaran ya. Semoga terus mengudara dan semakin jaya. Amin.
1: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Wah, banyak amat paketnya. Borong nih. Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
4: Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
3: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
4: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
3: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
4: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
3: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
4: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
3: Oke deh.
5: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kencang sih nangisnya beb? Tisunya udah habis satu pack nih.
6: Kamu udah aku maafin.
5: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
6: Karena kamu kasih aku tisu.
5: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
7: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
5: Ya udah, Beb. Nih, sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
6: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
2: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia. Setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Di tanggal yang sama itu, juga diperingati sebagai Hari Kelahiran Radio Republik Indonesia atau RRI. Tapi, pernahkah kalian tahu bagaimana sejarah peringatan Hari Radio atau Hari RRI tersebut? RRI didirikan sebulan setelah siaran radio Hoso Kyoku dihentikan tanggal 19 Agustus 1945. Saat itu masyarakat menjadi buta akan informasi dan tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah Indonesia merdeka. Apalagi, radio-radio luar negeri saat itu mengabarkan bahwa tentara Inggris yang mengatasnamakan Sekutu akan menduduki Jawa dan Sumatera. Tentara Inggris dikabarkan akan melucuti tentara Jepang dan memelihara keamanan sampai pemerintahan Belanda dapat menjalankan kembali kekuasaannya di Indonesia. Dari berita-berita itu juga diketahui bahwa Sekutu masih mengakui kedaulatan Belanda atas Indonesia. Dan kerajaan Belanda dikabarkan akan mendirikan pemerintahan bernama Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Menanggapi hal tersebut, orang-orang yang pernah aktif di radio pada masa penjajahan Jepang menyadari radio merupakan alat yang diperlukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk berkomunikasi dan memberi tuntunan kepada rakyat mengenai apa yang harus dilakukan. Maka wakil-wakil dari 8 bekas radio Hosu Kyoku mengadakan pertemuan bersama pemerintah di Jakarta. Pada tanggal 11 September 1945 pukul 17 waktu Indonesia Barat, delegasi radio sudah berkumpul di bekas gedung Rad van Indi Pejambon dan diterima Sekretaris Negara. Abdurrahman Saleh yang menjadi ketua delegasi menguraikan garis besar rencana pada pertemuan tersebut, mengingat tentara Sekutu akan mendarat di Jakarta akhir September 1945. Radio dipilih sebagai alat komunikasi karena lebih cepat dan tidak mudah terputus saat pertempuran. Pada akhir pertemuan, Abdurrahman Saleh membuat simpulan antara lain dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa. Pemerintah menyanggupi simpulan tersebut dan siap membantu RRI. Lalu pada pukul 24 waktu Indonesia Barat, delegasi dari 8 stasiun radio di Jawa mengadakan rapat di rumah Adang Kadarusman. Para delegasi yang ikut rapat saat itu adalah Sutaryo dari Purwokerto, Sumarmat dan Sudomarto dari Yogyakarta, Suhardi dan Harto dari Semarang, Maladi dan Sutardi Harjolukito dari Surakarta, serta Darya, Sakti Alamsyah dan Agus Marasutan dari Bandung. Dua daerah lainnya, Surabaya dan Malang, tidak ikut serta karena tidak adanya perwakilan. Hasil akhir dari rapat itu, didirikanlah RRI dengan Abdurrahman Saleh ditunjuk sebagai pemimpinnya.
8: Indonesia Menyapa Pagi.
9: Dari lantai 7 gedung RRI di Jalan Medan, Merdeka Barat 4 dan 5, Jakarta. Selamat pagi pendengar Pro 3, dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rudi Zain dapat menjumpai Anda kembali pada hari ini, Minggu 13 September 2026. Dan kami juga akan hadirkan informasi-informasi yang akan disampaikan oleh reporter kami dari berbagai daerah di tanah air dan topik-topik perbincangan yang juga telah kami siapkan untuk menjadi sajian kami. Silakan untuk Anda dapat berbagi informasi pada pagi hari ini melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan berikut kami hadirkan Warta Nusantara Pagi Pro 3 RRI.
2: Kilas Berita. Warta Nusantara.
9: Dalam rangka seleksi Prapon, pengurus olahraga biliar seluruh Indonesia atau POPSI Biak Numfor menggelar kejuaraan biliar Bupati Cup pertama. Roni Lololuan melaporkan selengkapnya.
10: Pengurus Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia atau POPSI Kabupaten Biak Numfor merayakan satu tahun kepemimpinan pada 9 September 2026 sekaligus menjadi momen awal perubahan citra biliar dari kegiatan negatif menjadi olahraga berprestasi. Ketua POPSI Biak Numfor Charlie Leonardo Yarangga mengatakan POPSI terus berupaya mengubah paradigma masyarakat tentang biliar kini diarahkan menjadi cabang olahraga yang melahirkan atlet berprestasi. Dalam rangka perayaan tersebut, POPSI Biak akan menggelar kejuaraan Bupati Cup pertama. Kejuaraan ini khusus untuk peserta lokal Kabupaten Biak Numfor, namun tidak menutup kemungkinan bagi peserta dari Kabupaten tetangga Supiori untuk ikut serta dalam event kejuaraan biliar perebutan Piala Bupati Biak Numfor.
11: Saya sebagai Ketua POPSI yang diberi tanggung jawab pada tanggal 9 September 2025 dan hari ini tepat di usia yang pertama kepemimpinan saya, kami akan melaksanakan kegiatan kejuaraan biliar Bupati Cup tahun 2026 dari tanggal 11 hingga tanggal 15 September 2026. Kegiatannya kami laksanakan di Koja atau Sekretariat POPSI Kabupaten Biak Numfor. Olahraga biliar ini adalah salah satu olahraga yang mungkin di kalangan masyarakat bahwa olahraga ini lebih cenderung kepada sisi negatif atau tempat di mana orang berjudi. Namun sejak kami ada ditunjuk sebagai Ketua POPSI Biak, kami mencoba untuk merubah paradigma daripada masyarakat berkaitan dengan olahraga ini. Karena olahraga ini juga adalah olahraga yang berprestasi. Salah satunya kami punya atlet dari Biak karena keterbatasan sarana-prasarana. Mereka harus keluar kota Biak dan berlatih di luar. Dan mereka terbukti menunjukkan prestasi mereka, yang mana 2016 mereka mengikuti PON dan 2021 yang pelaksanaan PON di Papua, 3 anak Biak yang ikut, dan PON 2024 di Aceh, 2 anak Papua yang ikut. Dan itu semua anak-anak dari Biak.
10: Pengurus POPSI Biak Numfor menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah, khususnya Bupati dan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga yang terus berkoordinasi demi kemajuan olahraga biliar di Biak Numfor. Menyinggung usia peserta cabang olahraga biliar, Charlie mengatakan pihaknya tidak membatasi usia, namun selagi yang bersangkutan memiliki kemampuan, keterampilan, dan masih mampu bertanding sebagai atlet olahraga biliar, maka diperbolehkan mengikuti kejuaraan. Ketua POPSI Biak Numfor, Charlie Leonardo Yarangga, optimis melalui kejuaraan biliar Bupati Cup dapat menjaring bibit-bibit baru dalam jumlah banyak untuk dipersiapkan mewakili Biak Numfor menghadapi seleksi Prapon 2027 mendatang. Dengan semangat satu tahun kepemimpinan, POPSI Biak berkomitmen menjadikan biliar sebagai olahraga yang membanggakan dan mampu mengharumkan nama Biak Numfor di tingkat provinsi maupun nasional.
9: Kapolda Papua Barat mengingatkan warga untuk mewaspadai provokasi menjelang momen Black September. Ria Tatontos dari RRI Manokwari melaporkan.
12: Kapolda Papua Barat Irjen Pol Alfred Papare dan Kapolresta Manokwari Kombes Pol Ongki Isgunawan mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh isu yang dikaitkan dengan agenda Black September. Keduanya meminta setiap aspirasi disampaikan secara tertib dan sesuai aturan agar situasi Kamtipmas di Manokwari dan Papua Barat tetap kondusif. Kapolda Papua Barat Irjen Pol Alfred Papare mengatakan masyarakat perlu lebih bijak dalam menyikapi berbagai informasi dan narasi yang berkembang. Menurutnya, masyarakat yang mudah terprovokasi justru dapat masuk dalam skenario pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kapolda menegaskan Papua, khususnya Papua Barat, merupakan daerah yang damai, karena itu apabila terdapat persoalan yang ingin disampaikan, masyarakat diminta menggunakan jalur yang tepat dengan menyampaikan aspirasi kepada instansi atau pihak terkait.
13: Untuk Black September yang kita kenal akhir-akhir ini bahkan marak dibicarakan, khusus di wilayah Provinsi Papua Barat, selaku Kapolda Papua Barat, saya ingin memberikan himbauan kepada seluruh masyarakat, baik yang ada di Kota Manokwari maupun di kota-kota kabupaten lainnya, agar tidak terprovokasi dengan isu-isu yang dibawa sebagai agenda Black September. Saya berharap masyarakat kita lebih cerdas
14: untuk melihat situasi yang berkembang. Kenapa demikian? Karena kalau kita terprovokasi, berarti kita masuk dalam skenario oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kita di Papua, khususnya Papua Barat, ini tanah yang damai.
12: Sementara itu, Kapolresta Manokwari Kombes Pol Ongki Isgunawan menegaskan, masyarakat memang memiliki hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, namun hak tersebut harus dilaksanakan secara tertib, damai, memperhatikan kepentingan umum, serta tetap mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Kapolresta menegaskan, kepolisian akan mengambil tindakan apabila dalam pelaksanaan aksi ditemukan pelanggaran atau kegiatan menyimpang dari pemberitahuan yang telah disampaikan.
15: Yang Manokwari itu adalah ibu kota provinsi dan barometer dari Papua Barat. Kita sama-sama jaga. Ya, tidak perlu terprovokasi oleh hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan kehidupan bermasyarakat di kota kita Manokwari, ya, khususnya di Papua Barat ini. Kita jaga. Situasi kamtipmas yang kondusif yang sudah ada saat ini, mari kita sama-sama jaga. Tidak bisa itu hanya menjadi tanggung jawab dari kami, ya, pihak kepolisian maupun aparat keamanan yang lainnya. Kita juga butuh peran serta dari seluruh warga masyarakat.
12: Lebih lanjut, Kapolresta Manokwari mengimbau masyarakat agar tidak mengambil tindakan sendiri ketika menghadapi persoalan. Setiap masalah, kata dia, sebaiknya diselesaikan melalui komunikasi, koordinasi, dan mekanisme hukum yang berlaku. Dari Manokwari, Papua Barat, Riyata Tontos, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Wakil Gubernur Maluku meninjau langsung pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Haulusi, sekaligus berbincang langsung dengan pasien untuk mengetahui dan memastikan berbagai keluhan yang mereka hadapi. Dari RRI Ambon, Abdullah Leorima melaporkan.
16: Wakil Gubernur Maluku Abdullah Fanat melakukan inspeksi mendadak ke RSUD Haulusi Ambon sebagai respons atas sorotan publik terkait kualitas pelayanan di rumah sakit rujukan daerah tersebut. Didampingi Direktur RSUD Haulusi dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, Wagub mengecek alur pelayanan pasien dan ketersediaan fasilitas medis. Wagub juga berdialog langsung dengan sejumlah pasien di ruang perawatan untuk menyerap aspirasi warga. Dari hasil pengamatan, Wagub menilai RSUD Haulusi Ambon memiliki tenaga medis terdidik dan peralatan medis canggih yang memadai untuk melayani masyarakat Maluku. Meski demikian, Wagub secara terbuka mengakui masih ada kekurangan yang perlu dibenahi secara bertahap.
17: Ya, hari ini kita akan turun di ruangan-ruangan dan besok-besok juga kita akan turun ke sini untuk memastikan dan meyakinkan rakyat Maluku bahwa ini masih bisa diandalkan. Ya, kalau ada yang kurang-kurang sana sini, kita mau kasih tahu buat masyarakat Maluku, 2 tahun ini setengah mati. Dengan efisiensi 2 tahun ini, itu berpengaruh terhadap banyak hal, termasuk dengan kesejahteraan SDM kita di Rumah Sakit Dr. Haulusi.
16: Direktur RSUD Haulusi Ambon, Dr. Winnie Lewakabesi, mengakui masih ada kekurangan yang perlu dibenahi, terutama dalam hal penyediaan obat-obatan serta cairan yang tidak bisa dipasok dengan pesawat terbang.
18: Bahwa pelayanan untuk pasien, apalagi untuk pasien BPJS itu, tanpa ion tambahan. Ya. Obat-obatan yang mengalami kekosongan pun kami siapkan. Berupa resep yang keluar pun tidak ada lagi pasien yang keluar untuk membeli pasien atau keluarga pasien, tetapi semua dilakukan oleh pegawai rumah sakit. Begitu pula dengan darah. Ya. Untuk kekosongan BMHP, yang kita harus tahu bahwa kita itu provinsi kepulauan. Ya. Jadi kita sangat bergantung pada transportasi laut.
16: Diketahui beberapa hari sebelumnya, keluarga pasien cuci darah di RSUD Haulusi Ambon mengeluhkan durasi cuci darah yang hanya 2 jam dengan dalih kekurangan cairan karena distribusi cairan yang dipesan dari Jakarta mengalami keterlambatan dalam pengiriman karena menggunakan jalur kapal. Keluarga pasien berharap ada perhatian serius dari rumah sakit, dinas kesehatan, dan juga BPJS Kesehatan. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Leurima, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Forum Jurnalis Persatuan Indi atau PAWE berharap RRI tetap menjadi media publik yang terpercaya. Nikolaus Makumeli melaporkan selengkapnya.
19: Ketua Forum Jurnalis Persatuan Wartawan Indi, Dedi Wolo menyampaikan ucapan selamat atas peringatan Hari Radio sekaligus HUT ke-81 RRI. Ia berharap RRI terus berjaya dan konsisten menjalankan perannya sebagai lembaga penyiaran publik. Dedi menilai RRI memiliki peran penting dalam membangun kemitraan dengan insan pers di Kabupaten Ende. Menurutnya, hubungan yang terjalin selama ini perlu terus diperkuat melalui komunikasi dan kerjasama yang semakin baik. Ia berharap RRI tidak hanya menjadi mitra bagi wartawan, tetapi juga dapat berperan sebagai guru dalam menjaga kualitas kerja jurnalistik. Peran tersebut dapat diwujudkan dengan saling menegur dan mengingatkan apabila terdapat kekeliruan dalam menjalankan tugas jurnalistik. Dedi mengatakan, kemitraan antara RRI dan PAWE telah dibangun dalam waktu yang cukup panjang. Hubungan tersebut diharapkan menjadi modal untuk memperkuat kolaborasi dan memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat.
20: Berkenan dengan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81, kami dari Persatuan Wartawan Kabupaten Ende mengucapkan dirgahayu, jaya selalu, tetap menjadi mitra yang baik, tetap menjadi guru yang nantinya kalau memang di antara rekan-rekan yang mungkin keliru, mohon supaya bisa ditegur. Kita sudah bermitra sekian lama, banyak kerjasama yang sudah kita bangun, harapan kita ke depan supaya lebih kompak lagi.
19: Ia berharap RRI dan PAWE ke depan dapat semakin kompak dalam menjalankan peran masing-masing di tengah perkembangan dunia media. Menurutnya, kerjasama yang baik antara lembaga penyiaran publik dan organisasi wartawan penting untuk mendukung penyampaian informasi yang berkualitas kepada masyarakat. Dari Ende Kota Pancasila, Nikolaus Makumeli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Kilas Berita.
21: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP menekankan rumah penerima program bedah rumah wajib ditempati selama minimal 3 tahun. Ketentuan tersebut bertujuan untuk menjaga kepastian bermukim, serta mencegah rumah yang telah diperbaiki dipindah tangankan kepada pihak lain. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami rri.co.id.
8: Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
9: Nusantara Park IKN menghidupkan akhir pekan dengan Radio Hits Nusantara menghadirkan musik era 1990-an dan 2000-an sekaligus memberi ruang bagi UMKM lokal. Niswar Kuloh dari RRI Samarinda melaporkan.
22: Nusantara Park IKN menghadirkan Radio Hits Nusantara dengan konsep musik era 1990-an dan 2000-an yang diharapkan mampu menarik pengunjung dari berbagai kelompok usia. Kegiatan yang berlangsung 12 hingga 13 September 2026 ini menjadi bagian dari agenda akhir pekan sekaligus momen untuk mengapresiasi keberadaan radio di tengah perkembangan platform digital. Musik nostalgia dipilih karena lagu-lagu era tersebut dinilai kembali digemari. Bahkan sejumlah lagu yang populer pada masa itu kini dikenal oleh generasi yang lahir setelahnya. Konsep ini juga dipadukan dengan kehadiran UMKM, sehingga pengunjung tidak hanya menikmati pertunjukan musik, tetapi juga dapat bersantai dan menikmati berbagai pilihan kuliner. Head Production Nusantara Park, Kendar Adi Putra mengatakan, Radio Hits Nusantara menjadi bagian dari agenda hiburan akhir pekan yang rutin digelar dengan mengangkat tema radio sebagai bentuk apresiasi terhadap keberadaan radio di Indonesia, sekaligus memperingati Hari Radio Nasional RRI yang jatuh pada 11 September.
23: Hari Radio Nasional itu ada tanggal 11 ya, nah yaudah kita bawa tema itu ke Sabtu Minggu, karena kita kan event kita di setiap Sabtu Minggu nih. Kenapa harus ada 2000-annya? Karena menurut saya lagu-lagu 2000-an itu paling banyak diputar di radio. Nah makanya saya membawa tema itu sih, biar mengapresiasi lah radio-radio yang ada di Indonesia gitu.
22: Konsep Radio Hits Nusantara kemudian diikuti pengunjung yang datang untuk bernostalgia, bersantai, dan menikmati aktivitas akhir pekan bersama keluarga atau teman. Salah satunya Yusuf Mardiansyah yang juga Kepala Cabang Electronic City IKN, menilai konsep musik radio memberikan suasana berbeda bagi pengunjung Nusantara Park. Yusuf menilai, kehadiran musik hits radio memberikan pilihan hiburan bagi pengunjung karena mereka dapat bernostalgia sambil berkumpul dan menikmati kuliner.
0: Jadi ya untuk pengunjung mungkin sekalian nostalgia, hiburan di sini, kumpul-kumpul itu bisa. Kan kulineran juga kita tersedia, jadi nggak repot kemana-mana.
22: Kehadiran pengunjung dalam agenda akhir pekan tersebut juga memberikan dampak bagi pelaku UMKM yang mendapatkan kesempatan memperkenalkan produk sekaligus meningkatkan penjualan. Salah satu pelaku UMKM, Ipta Januarti, owner Dawet Ayu Bang Brewok, mengaku kegiatan di Nusantara Park sangat membantu usahanya dikenali masyarakat.
1: Mereka bilang bagus, harganya juga standar katanya. Sangat membantu. Terima kasih buat IKN, terima kasih buat Nusantara Park, terima kasih buat semuanya.
3: Baik, apakah ada peningkatan penjualan ini selama mengikuti kegiatan di setiap hari Sabtu dan Minggu nih, Pak?
1: Ya, sangat-sangat bagus, ya.
22: Nusantara Park sendiri menjadi salah satu ruang publik di kawasan IKN yang terus dimanfaatkan untuk kegiatan komunitas, hiburan, dan aktivitas masyarakat. Pengelola menyiapkan sejumlah tenan UMKM sehingga konsep kegiatan akhir pekan tidak hanya berhenti pada pertunjukan musik, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi pelaku usaha. Sementara kegiatan ini menunjukkan ruang publik di IKN mulai diisi dengan berbagai aktivitas yang memadukan hiburan, komunitas, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Melalui musik, kuliner, dan interaksi antar pengunjung, Nusantara Park berupaya menjadi ruang yang hidup dan dapat dinikmati masyarakat lintas generasi. Dari Ibu Kota Nusantara IKN, Nisor Kula, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Pemerintah Kabupaten Seram bagian timur Maluku mengoptimalkan sektor perikanan untuk menggenjot pendapatan asli daerah atau PAD. Yasin Kalderat dari RRI Stasiun Produksi Bula melaporkan.
4: Anggota DPRD Kabupaten Seram bagian timur Provinsi Maluku, Maapia Ena, mendorong pemerintah daerah untuk lebih serius mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah PAD khususnya dari sektor perikanan. Menurutnya, sektor perikanan memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu sumber pendapatan daerah karena aktivitas ekonomi di sektor tersebut berlangsung setiap hari. Politisi Partai Golkar ini menilai potensi tersebut harus dikelola secara serius dengan melibatkan pelaku usaha dan koperasi sebagai penggerak ekonomi daerah.
24: Kita dorong itu pasar ikan geser itu untuk PAD kita. Saya bicara dengan pendapatan dari kabupaten ke kecamatan kemarin itu.
4: Dia juga menyoroti perlunya dukungan anggaran yang lebih besar agar sektor usaha dan koperasi mampu berkembang sekaligus memberikan kontribusi terhadap PAD. Mafia bahkan mengusulkan agar anggaran yang dialokasi untuk sektor-sektor tertentu dapat dievaluasi dan diarahkan untuk memperkuat sektor usaha yang memiliki potensi pendapatan nyata. Mafia Ena juga menegaskan pemerintah tidak cukup hanya mengalokasi anggaran, tetapi harus memastikan anggaran tersebut benar-benar diarahkan untuk membuka ruang ekonomi baru bagi masyarakat. Dirinya berharap potensi perikanan di Kabupaten Seram bagian timur tidak hanya menjadi aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan PAD.
24: Saya pikir kalau dari 8 miliar ke monitoring ini bisa kita cabut. Biar kita kasih ke pariwisata dengan koperasi itu 1 miliar yang mereka mencari uang di sana.
4: Sementara itu, Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Seram Bagian Timur Abdul Ghafur Rumanama mengatakan pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur menyiapkan terobosan strategis untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD sektor perikanan melalui program Kampung Nelayan Merah Putih yang akan dibangun pada tahun 2026. Program ini diharapkan menjadi solusi efektif dalam mendongkrak PAD sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan di wilayah tersebut. Diakuinya minim fasilitas penunjang selama ini menyebabkan PAD sektor perikanan di kabupaten ini belum memberikan kontribusi signifikan. Oleh karena itu, pemerintah setempat menggantungkan harapan besar pada pembangunan 14 calon lokasi KMP yang tersebar di 7 kecamatan. Data terbaru dari kementerian menunjukkan alokasi pembangunan KMP untuk SBT telah ditetapkan dan dijadwalkan pada tahun 2026.
2: Insya Allah kalau saya ada halangan, sebagaimana arahan Pak Kades itu, per akhir September dia sudah mulai operasional.
4: Abdul Ghafur menambahkan bahwa setelah SK Menteri diterbitkan, Dinas Perikanan akan segera memberikan informasi resmi kepada publik mengenai lokasi final, mekanisme pembangunan, dan jadwal pelaksanaan program KMP. Dari Bulas Seram bagian Timur, Yasin Kildirak, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Informasi tadi sekaligus mengakhiri Warta Nusantara pagi Pro 3 RRI. Dan pendengar, tetaplah bersama kami. Indonesia Menyapa Pagi masih akan kami lanjutkan.

0: mendorong pertumbuhan wira usaha dan industri kecil di Sidoarjo. Kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya semakin meluas, akibatkan kabut asap semakin pekat. Kepala Staf TNI Angkatan Laut Kasal, Laksamana TNI Muhammad Ali memastikan kapal induk ITS Giuseppe Garibaldi tidak perlu dikawal kapal perang. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 13 September 2026, bersama saya, Rudy Zain. Dan sebelum kita simak informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kita ikuti terlebih dahulu berita-berita yang terjadi hingga kemarin malam. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP terus mempercepat pelaksanaan program bedah rumah. Sebanyak 434 unit mendapat alokasi program tersebut di Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Menteri PKP Marwarar Sirait meminta pelaksanaan program dipercepat agar alokasi bantuan dapat segera dirasakan oleh masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya sosialisasi dan pengawasan agar program berjalan transparan serta tepat sasaran. Kantor Imigrasi Tangerang mengamankan 5 warga negara asing yang diduga memalsukan persyaratan perpanjangan izin tinggal dan terlibat dalam jaring perjudian online internasional. Pengungkapan ini berawal dari kecurigaan petugas terhadap dokumen perjalanan yang diajukan para pelaku secara daring. Kasus ini bermula 29 Agustus 2026 ketika pihak imigrasi menerima permohonan perpanjangan izin tinggal kunjungan atau VOA melalui aplikasi e-visa. Permohonan tersebut diajukan oleh 2 warga negara asing asal Republik Rakyat Tiongkok berinisial WH dan ZL, serta 3 WNA asal Vietnam berinisial LVT, DVD, dan DIH. Petugas verifikator kemudian menemukan ketidaksesuaian pada tiket kepulangan yang dilampirkan sebagai salah satu syarat mutlak pengajuan. Dan tiket tersebut diduga kuat milik orang lain yang diubah namanya. Setelah memanggil para pemohon untuk melakukan klarifikasi pada 7 September 2026, petugas melakukan pengawasan lanjutan ke sebuah apartemen di kawasan Kelapa II, Jakarta. Informasi dari dunia olahraga, Alexander Zverev melaju ke final US Open 2026 setelah menundukkan Karen Khachanov pada Sabtu 12 September 2026. Kemenangan tersebut membuka peluang petenis Jerman itu untuk meraih gelar Grand Slam keduanya pada musim ini. Unggulan pertama itu mengatasi perlawanan Khachanov dalam pertandingan selama 2 jam 56 menit di Arthur Ashe Stadium. Zverev menang 6-3, 7-6, 7-6 setelah melewati 2 kali tie break. Anggota DPR RI Komisi 7 Bambang Haryo Sukarton mendorong pertumbuhan wirausaha dan industri kecil di Sidoarjo melalui perluasan akses permodalan, legalitas, dan pendampingan usaha. Januar Fahmi melaporkan selengkapnya.
1: DPR RI dan Kemenperin mendorong pertumbuhan wirausaha dan industri kecil di Sidoarjo melalui perluasan akses permodalan, legalitas, dan pendampingan usaha. Hal itu disampaikan dalam program pelatihan bersama Kementerian Perindustrian yang diikuti sekitar 520 peserta. Kapoksi Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono menegaskan, pelaku usaha dapat memanfaatkan KUR dan pembiayaan dari bank daerah untuk mengembangkan usaha. Kemudahan penerbitan NIB juga dinilai mempercepat masyarakat memulai usaha secara formal.
2: Naik kelas. Nah, ini kesempatan pada saat Pak Prabowo sangat perhatian terhadap UMKM yang di mana KUR diberikan, ditambah luar biasa dari 280 ke 300 triliun dengan 100 juta tanpa agunan. Terus ditambah lagi dari Bank Delta Arta yang juga hadir di sini, juga mensupport dengan bunga antara 2-4%.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sidoarjo atau Disperindak, Eni Rustianingsih, menegaskan pengembangan wirausaha diharapkan memperkuat UMKM sekaligus membuka lapangan kerja. Keberhasilan program diukur dari kemampuan peserta membangun dan mengembangkan usaha mereka.
3: yang mana untuk membangkitkan Sidoarjo memang sudah terkenal ya dalam kota UMKM. Harapan kami untuk menambah dari juga mengurangi pengangguran di Sidoarjo. Karena Sidoarjo agak lumayan juga. Nah, nanti dengan pola-pola seperti ini, pelatihan-pelatihan untuk membangun ya, istilahnya pengusaha baru, bukan mencari kerja tapi mengembangkan pekerjaan untuk dirinya maupun orang sekitar.
1: Program tersebut diharapkan mendorong lebih banyak wirausaha baru sekaligus meningkatkan skala usaha pelaku industri kecil di Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya semakin meluas yang mengakibatkan kabut asap semakin pekat dan radius pandangan mencapai setengah kilometer. Edi Suroso melaporkan selengkapnya.
4: Memberikan informasi tercepat atau masyarakatnya sendiri itu ikut memadamkan.
5: Kebakaran lahan semakin meluas dan menimbulkan kabut asap semakin pekat, terutama di Palangkaraya ketika pagi dan siang sampai menjelang malam hari. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Linmas Satpol PP Palangkaraya Irwan menghimbau masyarakat untuk turut berperan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan sejak api pertama kali muncul.
4: Memberikan informasi tercepat atau masyarakatnya sendiri itu ikut memadamkan respon cepat gitu. Jadi api itu tidak sempat membesar kalau diantisipasi lebih dulu dari masyarakat.
6: Oke, saat ini sudah meluas ya?
4: Sudah meluas.
6: Oke. Dan sulit dipadamkan ya?
4: Sulit dan dipadamkan. Karena apa? Gambut ini bukan seperti penanganan kebakaran rumah. Kalau rumah itu udah kita semprot paling 1 jam, 2 jam. Kalau yang namanya lahan ini mungkin 3 hari atau 4 hari itu pun belum selesai. Kenapa? Gambut itu yang terbakar itu dia membuat rongga di bawah, bikin goa. Jadi merambat akhirnya meluas.
5: Menurutnya keterlibatan masyarakat sangat penting untuk mempercepat penanganan sehingga api tidak sempat membesar dan meluas. Irwan mengatakan masyarakat dapat memberikan informasi secepat mungkin kepada petugas maupun melakukan respon awal dengan mengupayakan pemadaman apabila kondisi memungkinkan. Langkah cepat tersebut dinilai mampu mencegah api berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas dan sulit untuk dikendalikan. Sementara itu dampak karhutla juga dirasakan masyarakat, salah satunya Samian. Ia mengeluhkan terganggunya pernapasan dan penglihatan. Selain itu, kondisi asap yang mengganggu dapat berdampak pada aktivitas serta perjalanan masyarakat. Karena itu, penanganan karhutla perlu dilakukan secara cepat dan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat di sekitar lokasi kejadian.
7: Iya, keluhan ya. Pertama, pernapasan. Terus, penglihatan.
8: Terus?
7: Pernapasan, penglihatan. Terus, perjalanan-perjalanan ini ya terganggu juga. Kendalanya hanya itu aja, kalau sudah
8: turun hujan, mungkin ini juga.
9: Berarti tidak mampu ya, petugasnya ya.
7: Itu mungkin tidak mampu juga. Iya itu, carinya air yang susah. Ya mungkin ya kayak itu yang di kan airnya.
5: Ia menambahkan upaya penting dalam pemadaman karhutla di lahan gambut adalah memastikan air dapat menjangkau bagian tanah yang terbakar. Penanganan tidak cukup hanya dengan membasahi permukaan karena api dapat tetap menyala di bawah tanah dan kembali muncul apabila tidak dipadamkan secara menyeluruh. Edi Suroso melaporkan.
0: Mabes Polri melakukan uji formula baru untuk mempercepat pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Riau dengan menggunakan X-Fire. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
10: Penggunaan cairan X-Fire untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan di lahan gambut Kabupaten Pelalawan menunjukkan hasil awal yang efektif. Cairan pemadam yang disalurkan oleh staf logistik Mabes Polri diuji langsung saat proses pendinginan lahan bekas terbakar seluas sekitar 3,4 hektar di Desa Sering, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Karo SDM Polda Riau Kombes Pol Boy Jackson Situmorang mengatakan penggunaan X-Fire menjadi bagian dari upaya Polri mencari metode yang lebih efektif dalam menangani kebakaran di lahan gambut, terutama bara api yang tersimpan di bawah permukaan tanah. Karena itu, uji coba di Pelalawan tidak hanya ditujukan untuk melihat kemampuan X-Fire dalam mempercepat pemadaman dan pendinginan, tetapi juga menguji efektivitasnya terhadap bara di bawah permukaan gambut.
11: Kali ini kita sudah membuktikan bahwasanya menggunakan cairan ini cukup efektif, namun kita akan menunggu 1-2 hari apakah betul-betul cairan itu bisa benar-benar bermanfaat dan memadamkan 0% titik api yang ada di bawah permukaan lahan gambut tersebut. Mudah-mudahan metode ini bisa berguna dan bisa kita terapkan di Provinsi Riau sebagai langkah mitigasi kita untuk tahun-tahun berikutnya.
10: Sementara itu, masyarakat berharap penggunaan teknologi tersebut benar-benar mampu mempercepat proses pemadaman dan pendinginan serta mencegah munculnya kembali titik api.
12: Menurut saya ini inovasi yang bagus ya. Saya baca-baca dari berita juga kalau inovasi ini cukup efektif untuk memadamkan karhutlah di Riau. Semoga dengan adanya inovasi ini titik api di Riau segera dipadamkan, dapat segera padam dan tidak ada muncul lagi titik api yang baru.
10: Teknologi ini diharapkan dapat membantu mempercepat proses pemadaman sekaligus mengurangi kebutuhan air di lapangan. X-Fire sebelumnya telah digunakan dalam penanganan kebakaran lahan gambut di Sumatera Selatan dan Kalimantan. Untuk memastikan efektivitasnya pada lapisan gambut, pihak kepolisian akan melakukan evaluasi terhadap titik uji X-Fire beberapa hari ke depan. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Staf TNI Angkatan Laut atau Kasal, Laksamana TNI Muhammad Ali memastikan bahwa kapal induk ITS Giuseppe Garibaldi tidak perlu dikawal kapal perang saat menjalankan operasi militer selain perang di Indonesia. Bobby O. Sapulete melaporkan.
13: Dia bisa kembali lagi ke kapal induk, di situ sudah tersedia bahan bakar, aftur yang diperlukan oleh heli.
14: Kepala Staf TNI Angkatan Laut KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan sejak awal TNI AL ingin memfokuskan penggunaan kapal induk Giuseppe Garibaldi untuk misi kemanusiaan seperti penanggulangan bencana alam. Menurut Muhammad Ali, kapal induk Giuseppe Garibaldi tidak perlu dikawal kapal perang saat menjalankan operasi militer selain perang atau OMSP di Indonesia. Dengan kapasitas muatan Garibaldi yang besar, TNI AL mampu mengirim bantuan logistik dan pasukan ke daerah bencana dalam jumlah banyak.
13: Jadi nanti fungsi dari kapal induk ini mungkin saat ini lebih difokuskan kepada OMSP, namun kita siapkan juga untuk OMP, untuk operasi militer untuk perang. Dengan mudah, kemudian pembagian logistik bencana juga akan lebih mudah. Dari satu titik, dia bisa kembali lagi ke kapal induk, di situ sudah tersedia bahan bakar, aftur yang diperlukan oleh heli. Jadi tidak perlu mencolok di daerah-daerah yang belum tentu ada bahan bakar pendukungnya.
14: Namun demikian, Kepala Staf TNI Angkatan Laut KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan tidak menutup kemungkinan jika kedepannya kapal induk ini akan digunakan untuk operasi militer di dalam ataupun di luar negeri. Dari Jakarta, Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menyambut agenda Tanwir dan Milad ke-114 di Palu, Sulawesi Tengah, pimpinan pusat Muhammadiyah merilis logo resmi bergambar pohon kelor dan peluncuran logo yang berlangsung di Yogyakarta pada Sabtu pagi dipimpin langsung oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir. Informasi selengkapnya disampaikan Wahyu Suryo dari RRI Yogyakarta.
15: 3, 2, 1...
16: Pimpinan Pusat Muhammadiyah meluncurkan logo Tanwir dan Milad Muhammadiyah ke-114. Agenda peluncuran berlangsung di kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Jalan Cikditiro, Kota Yogyakarta. Gambar pohon kelor dipilih menjadi logo Tanwir dan Milad Ormas Islam tersebut. Rencananya, kedua agenda itu digelar bulan November mendatang di Palu, Sulawesi Tengah. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haidar Nasir, meluncurkan logo secara langsung bersama jajaran pengurus Muhammadiyah dan Aisyah. Haidar juga menjelaskan makna pohon kelor yang dijadikan logo Tanwir dan Milad ke-114.
17: Satu, dia lambang dari kesederhanaan dan ketangguhan. Sederhana itu sesuatu yang apa adanya. dan tangguh itu dia selalu kuat. Pohon kelor itu bisa tumbuh di musim dan di tempat manapun. Bahkan tidak perlu sering disiram. Nanti dalam konteks kita, pergerakan kita, ya tanwir harus kita jadikan sebagai momentum kita untuk makin memperkuat kesederhanaan yang punya value, punya qiymah, dan ketangguhan di mana kita bisa adaptif tetapi kuat dalam setiap zaman dan pergerakan.
16: Selain menjadi ajang konsolidasi, kegiatan Tanwir dan Milad Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, juga sebagai persiapan menuju Muktamar Muhammadiyah di Medan, Sumatera Utara, tahun 2027 mendatang. Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Aisyah Tri Hastuti Nurrohima akan membawa berbagai isu krusial untuk dibahas dalam agenda Tanwir dan Milad Muhammadiyah.
18: Dari Aisyah saya kira isu-isu yang sangat penting adalah terkait dengan pemberdayaan masyarakat gitu ya, bagaimana isu-isu kesehatan, isu-isu pendidikan, isu-isu ekonomi kesejahteraan seperti itu, karena ini juga akan inline dengan nanti Tanwir Aisyah yang akan dilakukan pada bulan Desember.
16: Dalam agenda Tanwir dan Milad ke-114 ini, pimpinan pusat Muhammadiyah mengambil tema Bersama Satukan Bangsa. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk hari ini bersama prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG.
19: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 13 September 2026 bersama saya Vita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 98W diperkirakan berada di Laut Cina Selatan sebelah timur Vietnam dengan kecepatan angin maksimum hingga 20 knot dan tekanan minimum 1007 hektopaskal. Potensi dalam 24 jam ke depan menjadi siklon tropis berpeluang rendah. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi, konfluensi, serta low level jet yang memanjang dari Teluk Thailand hingga Laut Cina Selatan dan di sekitarnya. Sirkulasi siklonik terbentuk di Kamboja dan Samudra Pasifik Utara Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Thailand dan Laos, dari pesisir utara Papua Nugini hingga Samudra Pasifik Utara Papua Nugini, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh dan Sumatera Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Medan, kemudian hujan ringan di Banda Aceh, Padang, dan Pontianak. Terdapat juga potensi berawan dan berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya. Kemudian terdapat juga potensi udara kabur di Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Palangkaraya, Banjarmasin, Samarinda, dan juga Tanjung Selor. Beralih ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Jayapura, dan Jayawijaya. Terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Manokwari. Kemudian terdapat juga potensi udara kabur di Nabire dan Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain. Selamat pagi.

Di zaman semua orang bisa bicara, yang paling dibutuhkan adalah suara yang bisa dipercaya. Selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI, khususnya RRI Ternate, Maluku Utara. Terus hadir dekat dengan rakyat, menyampaikan fakta, membuka ruang bagi suara masyarakat, dan menjaga persatuan. Teknologi boleh berubah, tapi kepercayaan harus tetap dijaga. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri, RRI sekali di udara, tetap.

0: Nama lengkap saya Retno Februar Tati, tapi panggilannya di udara, di radio saya Mawar Kuning. Ini loh radio saya yang selalu menemani saya di mana aja. Dirgahayu RRI ke-81, semoga tetap jaya di udara dan tambah pendengarnya.
1: Saya Kevin Ariel Nugroho Putra, kalau di Pro 2 itu dipanggilnya Kevin Ariel dari Catur Tunggal. Yang paling aku suka Pro 2 Book Review, karena aku kan kebetulan suka baca buku juga dan suka diskusi-diskusi sama penulis-penulis buku juga. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia, semoga seperti tagline-nya selalu jaya di udara dan tetap selalu dapat terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saya Ana Amri Rahayu. Saya memang di radio itu Ana dari Tompean. Mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81. Semoga lebih baik lagi RRI. Terima kasih, selamat dan selamat.

0: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
1: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Kaldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi ke-5 tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
2: Apa potensi budayanya, yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu, kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
3: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
4: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
5: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
6: Banjir, banjir. Mana hujannya nggak berhenti-berhenti lagi. Ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
7: Ini, Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
6: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
7: Iya, Neng. Ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu, kalau hujan kayak gini meluap dan banjir, Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
6: Hehe, kadang sih, Pak. Saya bantu yang bersih-bersih deh, Pak. Mulai sekarang, nggak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus, nggak boleh buang sampah sembarangan.

0: Eh Tini, lihat deh, ada video kebakaran hutan nih.
1: Eh, yang bener Jo, video kapan nih? Jangan-jangan udah lama ya?
0: Enggak Tin, tuh lihat tanggalnya, baru kemarin sore.
1: Wah, parah banget ya, ini sengaja apa gimana ya Jo?
0: Kalau dilihat dari beritanya sih, faktor penyebabnya karena puntung rokok dan daun kering di hutan Tin.
1: Ternyata masih ada ya kejadian kayak gitu di sini?
0: Ya, kamu tahu kan, hutan dan lahan di daerah kita kan banyak tumbuh pohon jati. Dan warga sekitar juga punya kebiasaan untuk membakar daun kering. Mereka beranggapan kalau abu dari hasil pembakaran itu bisa mereka jadikan pupuk, Tin.
1: Bener juga sih, apalagi daun kering kan mudah terbakar ya, Jo. Terus, api jadinya cepat merambat dan meluas, kan?
0: Selain itu, kebakaran hutan juga bisa menyebabkan polusi udara, tanah jadi nggak subur, dan yang lebih parah bisa menimbulkan infeksi saluran pernafasan akut, Tin.
1: Iya benar, maka dari itu untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan, kita tidak boleh membuang puntung rokok dan membakar daun kering di hutan, Jo.
0: Iya Tin, setuju banget.
1: Mari saling menjaga dan mengingatkan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
2: Kebakaran hutan bukan sekedar asap, api menghancurkan alam, mengancam satwa, dan membahayakan kesehatan manusia. Jaga hutan, cegah kebakaran mulai dari diri kita.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Terus mengudara untuk Indonesia.
5: Indonesia menyapa pagi.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan Indonesia Menyapa Pagi. Dan kini kami mengundang Anda untuk memberikan pendapat Anda dari topik-topik yang akan kami hadirkan sepanjang pagi hari ini. Anda dapat menghubungi kami di 021-352-3172, kemudian 384-4545, 386-2375, dan 386-6712. Lima topik dalam Indonesia Menyapa Pagi adalah Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan membantu UMKM menekan biaya promosi melalui foto sederhana. Topik kedua, menilik kesiapan posko pemantauan 127 gunung api aktif. Topik ketiga, BMKG ungkap kondisi cuaca sekitar Anak Krakatau saat 5 jurnalis hilang. Topik keempat, ribuan rumah tak layak huni di Jakarta gagal mendapatkan bantuan bedah rumah. Dan topik kelima kami adalah pantauan lalu lintas di sejumlah wilayah pada pagi hari ini. Yang pertama saya sapa ada Pak Kendi di Toli-Toli. Selamat pagi Pak Kendi.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pak Kendi ya pagi ini ya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
1: Juga cerah.
0: Ya.
1: Lalu lintasnya lancar dan aman.
0: Oke, baik. Ya. Tertarik topik kami yang mana Pak?
1: Itu apa, ribuan rumah yang tidak layak belum mendapatkan bantuan di Jakarta.
0: Iya, nomor 4 ya.
1: Iya, di Toli-Toli juga lagi marak orang ngurus berkasnya untuk mendapatkan bantuan itu.
0: Oke. Okay.
1: Namun sampai hari ini juga belum ada yang dikerja, apa mungkin. Saya tidak tahu apakah itu dianggarkan untuk 2026 atau dia nyeberang tahun, saya tidak tahu. Tapi intinya mau dengar seperti apa pembahasannya, bagaimana yang mendapat, apa yang dapat layaknya bantuan apa bedah rumah itu mau ikuti. Yeah, yeah. Syarat-syaratnya kan gitu.
0: Ya.
1: Itu katanya si Aladin ini yang mendapat itu atap, lantai dan dinding. Karena kita yang tidak layak itu. Intinya mau dengar. Ya, makasih ya.
0: Selamat pagi. Ya. Ditunggu nanti pembahasannya Pak Kendi ya. Terima kasih ya, Pak Kendi di Toli-Toli. Selamat pagi. Dari Toli-Toli kita menuju ke Pekanbaru ada Pak Tong. Pak Tong, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Bu Rudi.
0: Iya.
2: Pekanbaru pagi ini cerah, tapi kemarin, dua hari kemarin ada hujan, mudah-mudahan turun hujan lagi biar hilang asapnya.
0: Oh, sempat ada hujan Pak ya?
2: Iya, dua hari Jumat dari jam 3 sampai jam 5 dini hari.
0: Okay.
2: Ada cukup keras, tapi kalau hujan sekali itu kan efeknya belum terasa. Memilih yang nomor 4, Bu Rudi.
0: Nomor 4 topik kami itu adalah ribuan rumah tak layak huni di Jakarta gagal mendapatkan bantuan bedah rumah. Apa yang ingin disoroti, Pak?
2: Yang disoroti, dia biasanya kalau gagal bedah rumah itu, kebetulan Pak Tom pernah waktu itu pulang ke kampung sebentar, kan kebetulan ponakan jadi kepala dusun. Jadi kendalanya biasanya itu suratnya tumpang tindih juga, kemudian suratnya kepemilikan suratnya terkadang dia cuma menempati rumah itu, kadang rumah saudaranya, terkadang rumah itu kadang rumahnya tidak masuk untuk bedah rumah, masih layak untuk ditinggali.
0: Artinya ada jelas beberapa alasan ya Pak ya, berarti ya.
2: Iya, yang paling jelas itu surat menyuratnya itu belum lengkap, itu yang pertama. Jadi kalau surat menyuratnya sudah lengkap, desilnya memang desil layak untuk bedah rumah, insya Allah ya dapat bedah rumah itu. Pemerintah itu tidak mungkin melakukan sesuatu itu legalitasnya belum jelas itu. Sama saja nanti ada urusan ke inspektorat, ada kena di hukum.
0: Baik. Ya, nanti kami coba tanya ya Pak ya, kenapa bisa ada ribuan rumah gagal ini. Ya. Baik, Pak Tong, terima kasih yang sudah menyampaikan pendapat pagi hari ini. Pak Wibi di Makassar, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Bang.
0: Iya, Pak Bibi. Makassar gimana, Pak, cuaca pagi ini?
3: Cuaca dingin, tapi antrian panjang mulai tadi malam sampai sekarang masih panjang antrian BBM, Bang.
0: Oh, iya, masih terjadi itu, Pak. Di daerah mana saja itu, Pak? Semua SPBU atau?
3: Semua SPBU di Kota Makassar, bahkan di luar Kota Makassar itu juga. Kabupaten-kabupaten juga antrian sangat panjang sekali.
0: Iya, dari informasi apa penyebabnya nih, Pak Bibi?
3: Penyebabnya kurang tahu juga, mungkin ada kelangkaan atau bagaimana, tapi yang jelas ini sudah 3 minggu ini antrian panjang sekali.
0: Sudah 3 minggu ini ya.
3: Bahkan ada yang sampai bermalam itu mobil di SPBU karena kalau pagi itu sudah enggak dapat dia itu bagian itu.
0: Oh, baik, Pak. Jadi yang Pak Bibi tahu sepanjang apa nih, Pak, antriannya mungkin di salah satu SPBU, Pak?
3: SPBU di Jalan Gunung Bawakaren itu.
0: Itu panjang antriannya.
3: Jalan Adi Pangeran Petarani juga begitu, panjang juga antriannya.
0: Baik. Nanti kami coba tindak lanjuti, Pak, ya, untuk informasi ini ya. Kemarin juga sudah kita hadirkan juga informasinya. Baik, Pak Bibi, tertarik topik kami yang mana?
3: Nomor 2, Bang.
0: Nomor 2 untuk pagi hari ini yaitu menilik kesiapan posko pemantauan 127 gunung api aktif. Itu, Pak.
3: Ya, itu perlu dipantau karena itu 127 gunung berapi yang tentu kalau erupsi kan ya berbahaya ya. Saya cuma mau monitor saja bagaimana nanti itu komentar dari narasumber.
0: Iya, baik. Terima kasih. Nanti kami coba dalami juga, Pak, ya. Apakah 127 gunung api aktif ini memang memiliki posko pemantauan yang optimal juga, yang selalu memberikan informasi terkininya. Kemudian setelah Pak Wibi ada Bu Haryanti di Toli-Toli. Selamat pagi, Bu Haryanti.
4: Ya, halo, selamat pagi, Bung Rudy.
0: Iya.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dirgahayu untuk RRI.
0: Terima kasih.
4: Semangat tangguh untuk seluruh penyiar dan kru RRI.
0: Amin. Terima kasih, Bu Haryanti. Iya. Gimana, Bu?
4: Semangat ya. Gimana, Pak?
0: Toli-toli masih cerah ini, Bu, ya, seperti Pak Ken dibilang tadi ya.
4: Cerah ya, tapi hati terasa galau ya, Bung Rudy ya. Itu tentang 5 jurnalis yang belum diketemukan. Kita tetap berdoa semoga segera ditemukan ya. Dan bisa kembali selamat berkumpul bersama keluarga. Amin.
0: Amin.
4: Iya. Nomor 2 sama nomor 1 itu tertarik ya, mungkin ada kaitannya, Bung Rudy.
0: Ya.
4: Jadi artificial intelligence itu bisa baik jika yang penggunanya itu menggunakannya dengan baik, dengan bijak ya. Bisa jadi mata pisau yang
0: yang bermanfaat lah, Bu, ya.
4: Ya, benar. Bisa bermanfaat, bisa juga ya bawa bencana akhirnya.
0: Iya.
4: Itu sih tergantung dari penggunanya ya, sebijak-bijaknya. Jadi termasuk tentang jurnalis kita itu ya, jadi bukan hanya dalam UMKM, tapi berita-berita yang seperti ya, bencana itu. Jadi kita berharap masyarakat Indonesia itu lebih bijak dan lebih cerdas menggunakan itu sosial media itu ya, Bung Rudy ya. Itu aja sih sebenarnya.
0: Baik, ya, Ibu Haryanti.
4: Selamat berakhir pekan untuk kru Pro 3 dan seluruh pendengar RRI Pro 3.
0: Terima kasih. Selamat berakhir pekan juga. Bu Haryanti di Toli-Toli. Pagung di Jakarta Selatan. Selamat pagi, Pagung.
5: Selamat pagi, Mas Rudy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya, Pagung ya?
5: Iya, alhamdulillah semua baik, kru.
0: Iya. Silakan, Pagung.
5: Iya, nomor 1 dan 4. Nomor 1 ini AI ini kan hanya alat bantu. Jadi kalau dia positif itu bisa memudahkan manusia, membantu pengertiannya. Kalau menyulitkan manusia, dia negatif pengertiannya. Seperti itu. Sebagai pengetahuan seperti itu. Nomor 4 nih yang rumah di daerah huni tidak bantuan. Sampai ribuan ya di DKI ya.
0: Ribuan rumah tak layak huni di Jakarta gagal dapat bantuan bedah rumah.
5: Gagal dapat bantuan, nanti dapat bantuan. Padahal kan banyak yang pengangguran atau PHK massal atau gaji bekerja tapi gajinya serabutan, hanya di bawah UMP jauh sekali tiap harinya, jadi tidak bisa renovasi rumah, bangun rumah. Situasinya sulit ekonomi. APBD DKI 900 triliun padahal ya uang kas kalau tidak salah ya, tapi banyak yang tidak dapat Lagi pula ini angka kriminalitas meningkat, Mas. Kayak narkoba ini masih saja banyak pecandunya dan dipaksakan. Kemarin meninggal.
0: Oke.
5: Di sana di tertarik. Dicekoki narkoba mahasiswi. Mereka mengenai anak sekolah dan mahasiswa-mahasiswi. Mafia narkoba minuman keras dipaksa dicekoki sampai meninggal berlebihan.
0: Wah.
5: Ini parah ini kalau mafia narkoba minuman keras kejahatan ini pelakunya.
0: Iya, iya. Baik, Pak Agung, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Doni di Banyuwangi, Jawa Timur. Selamat pagi, Pak Doni.
6: Halo, selamat pagi, Mas Rudi.
0: Iya, Pak Doni. Waalaikumsalam. Gimana kabar, Pak Doni, pagi ini?
6: Kalau Banyuwangi, Mas, cerah banget untuk beberapa bulan ini. Nggak ada hujan, Mas.
0: Nggak ada hujan.
6: Saya mau mengeluhkan kalau air, kalau setiap musim kemarau kayak gini, sudah pasti sumur pada kering. Tapi gas LPG, Mas Rudi, saya mengeluhkan.
0: Kenapa itu?
6: Sulit banget di Banyuwangi.
0: Sulit? Yang berapa kilo itu, Pak?
6: Yang 3 kilo.
0: 3 kilo? Oke.
6: Iya. Di kawasan Pesanggaran, Banyuwangi, Mas.
0: Pesanggaran?
6: Iya, Pesanggaran. Ya.
0: Sejak kapan itu, Pak, mulai sulit didapatkan gas 3 kilo?
6: Kurang lebih hampir 1 bulan ini, Mas.
0: 1 bulan ini? Itu di Pesanggaran aja atau informasi di daerah lain juga sama?
6: Saya cari itu sampai keponakan saya kemarin ya, karena saya penyandang disabilitas netra ya, jadi saya pasrah sama teman keponakan saya.
0: Ya.
6: Keponakan saya itu beli, cari sampai ke kota Jajak, itu melewati beberapa kecamatan.
0: Kota apa itu, Pak? Kota apa?
6: Kota Jajak.
0: Kota Jajak. Oke.
6: Itu pusat kotanya saya. Kalau saya kan ada di kota Pesanggaran, tapi kan masih kota kecil. Kan,
0: yeah.
6: Tapi kalau kan kota Jajak itu pusatnya kota saya, ketika saya belanja baju, kayak banyak keperluan sebanyak itu, saya
0: pergi ke Jajak. Sama juga?
6: Itu nggak ada, nggak dapat.
0: Oke. Okay. Nah, kalau begitu gimana untuk aktivitas memasaknya nih, Pak Doni?
6: Ya, nunggu. Nanti beberapa hari itu ada nunggu antri ke itu toko kelontong-kelontong.
0: Oh.
6: Biasanya toko kelontong yang menyediakan tabung LPG yang agak ukuran banyak itu.
0: Yeah.
6: Saya ngantri ya ini sambil nunggu, sambil kadang-kadang masak di kayu seperti itu karena saya orang desa ya, Mas ya.
0: Pakai kayu bakar. Oke.
6: Okay. Ya nggak ada rotan akan pun jadi kalau orang desa.
0: Sempat berapa hari itu sulit mendapatkan 3 kg ini, Pak, LPG?
6: Hampir 15 hari ini loh, Mas Rudi.
0: Hampir 15 hari berarti menggunakan kayu bakar.
6: Enggak sepenuhnya sih, tapi cuman kadang-kadang.
0: Kadang-kadang ada, nanti habis ya. Lagi begitu ya. Oke.
6: Okay.
0: Iya, tapi sulitnya itu sudah 15 hari ini.
6: Oke.
0: Okay, baik, okay. Baik. Ya. Nanti kami coba update, Pak. Kami sampaikan ya informasinya. Doni ya. Iya.
6: Terima kasih sebelumnya, Mas ya.
0: Terima kasih juga Pak Doni ya. Salam sehat, ya, Pak. Iya.
6: Sehat selalu, Mas. Pokoknya harus sehat. Kayaknya suaranya kok kurang semangat gitu loh.
0: Masa sih?
6: Iya.
0: Enggak, Pak Doni. Oke. Makasih, Pak Doni.
6: Sehat selalu ya, Mas ya.
0: Amin. Iya, Pak. Sama-sama, ya, Pak.
6: Kita dengerin sampai jam 10 nanti kayaknya kalau Mas Rudin.
0: Terima kasih, Pak Doni.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pak Doni di Banyuwangi. Setelah Pak Doni, kemudian ada pendengar berikutnya yaitu Ibu Indra di Cirebon. Bu Indra, selamat pagi.
7: Selamat pagi, Bung Rudi Zain.
0: Iya.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Cirebon cerah sekali.
0: Cerah sekali.
7: Iya. Pagi ini Ibu selesai dengan Pro 3 ini akan ke RRI Cirebon.
0: Wah.
7: Banyak acara di sana.
0: Wah, Rudi, ulang tahun RRI di sana ya.
7: Walaupun Ibu Sentul juga itu apa? Kenapa kok para pendengar nggak dapat undangan?
0: Begitu.
7: Aja ada iya undangan itu ini efisiensi kata Baris Tirustarto sih. Jadi diumumkan secara ini aja mengudara ya. Ada podcast, ada jalan santai, ada berbagai door prize katanya. Jadi mau ke sana, Bung Rudi.
0: Oke.
7: Iya.
0: Selamat menikmati rangkaian acaranya ini nanti, Bu Indra ya di sana.
7: Terima kasih.
0: Ya.
7: Alhamdulillah. Insya Allah menyenangkan lansia ini.
0: Iya. Oke. Tertarik topik kami yang mana, Bu?
7: Yang ribuan rumah itu.
0: Nomor 4, silakan.
7: Iya. Di desa kami sendiri sudah berjalan beberapa tahun, Bung Rudi, ya. pada bedah rumah itu. Dan tidak hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah. Jadi diadakan juga siapa yang mau menyumbang begitu masyarakat yang punya kelebihan.
0: Jadi saling gotong royong begitu ya Bu ya?
7: Iya, alhamdulillah jalan walaupun sedikit tapi berjalan dengan baik ya. Memang itulah mungkin jatahnya ya Bu Rudi, tapi bisa berjalan baik. Kemudian mengenai gunung api itu, 127 gunung api. Sekarang saja dengan aktifnya anak Krakatau ini sepertinya saling membangunkan gunung-gunung yang tidur ya. Sudah ada 10 gunung yang erupsi. Ini di Cirebon punya Ciremai. Ciremai juga konon dalam keadaan tidur, jadi bukan mati ya. Jadi kami juga tetap waspada juga.
0: Baik.
7: Kemudian mengenai yang 5 jurnalis itu, apakah cuaca yang menyebabkan keadaan jadi demikian atau aktifnya?
0: Baik.
7: Aktifnya erupsi itu membuat cuaca jadi demikian ya Bung Rudi.
0: Ya, nanti kami coba dalami ya Bu Indra ya.
7: Sepertinya misteri. Terima kasih Bung Rudi.
0: Terima kasih Bu Indra.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita break dulu sebentar, nanti ada Pak Matoli dan Pak Upi di Bone.
8: Kilas Berita.
9: Kementerian Kehutanan membentuk tim khusus untuk menyelidiki dugaan pidana kebakaran hutan di Gunung Bromo. Penyelidikan tersebut akan melibatkan pakar ilmiah untuk mengkaji penyebab serta dampak kerusakan ekologis di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami rri.co.id.
8: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Pak Matoli di Sibolga, selamat pagi.
10: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Matoli. Ya. Ya. Gimana Pak Sibolga? Cerah Pak ya? Baik.
10: Semalam hujan.
0: Oke. Tertarik topik yang mana nih Pak?
10: AI itu Bung Rudi.
0: Nomor satu ya.
10: AI itu kan artificial intelligence, kecerdasan manusia buatan ya.
0: Ya.
10: Namanya kecerdasan buatan, berarti Bung Rudi pun bisa dibikin jadi tokoh animator gitu. Misalnya dibikin film ya kan, yang tadinya Bung Rudi nggak ada di situ, tapi bagian potongan tubuh dan kepala dan suara bisa diikutkan ke film-film Hollywood.
0: Bisa itu Pak, dengan kecanggihan AI.
10: Iya. Tampak kayak misalnya waktu pemilu, sosok-sosok orang kampanye itu yang suaranya pernah ada bisa dimunculkan lagi. Misalnya Firaun yang zaman Mesir kuno hidup lagi. Jadi ini yang memang masuk ke UKM itu gimana ceritanya ya. Tapi sekarang sudah banyak orang bertransaksi pakai digital ya. Apalagi Pak Prabowo sudah mau membuat program 200 juta rekening ya. Saya nggak tahu nanti apakah AI-AI yang nilainya positif ini sudah dipikirkan nggak ya sama tim panitianya ini. Jangan sampai kita disuruh masuk ke zaman digital AI 5.0 tetapi cara berpikir kita masih revolusi 1.0. Mesin uap, perlambatan regulasi undang-undangnya lambat, penindakan hukumnya nggak jelas, apalagi kita kan pakai produk luar negeri. Kita judul aja udah bisa keceplosan. Tunjol judol itu kan produk dari AI yang memang kita manusia Indonesia SD-nya nggak bisa mengantisipasi. Terus itu yang mengenai apa tadi? 127 rumah itu ya?
0: Ribuan rumah gagal bedah rumah ini Pak ya, di Jakarta ya?
10: Ya, pasti ini ada hubungannya dengan desil itu juga ya. Sekarang kan data-data juga kan sudah pakai filing internet ya. Ya mudah-mudahan ini juga jangan dimanfaatkan oleh orang-orang dalam ya. Orang-orang nepotismenya dari kepala lurahnya. Ya yang sungguh-sungguh lah disurvey dan difoto gitu. Kalau memang ini, apa kalau memang nggak bisa pakai rumah horizontal, vertikal aja. Pakai apartemen rusunawa gitu aja. Biar di situ semua fasilitas dapat. Daripada begini ceritanya kan, banjir longsor apalagi, nggak terpantau. Salam sehat, Anggo. Assalamualaikum.
0: Baik, terima kasih Pak Matoli. Waalaikumsalam. Pak Upi di Bone, selamat pagi. Halo Pak Upi, selamat pagi. Ya, Pak Upi, selamat pagi. Baik, tampaknya terputus. Dan terima kasih untuk Anda, pendengar yang sudah berpartisipasi. Nanti kami akan hadirkan seluruh rangkaian dari informasi ataupun juga tema perbincangan topik-topik kami yang akan menjadi sajian kami di pagi hari ini. Silakan Anda juga terus dapat berbagi informasi pada pagi hari ini melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan ya, halo Pak Upi, selamat pagi.
11: Selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi. Tadi sempat disangka terputus ada, ini Pak Upi. Iya.
11: Ada kayak teknis tadi.
0: Oke, baik. Ya, silakan Pak Upi.
11: Saya pilih yang nomor 4 saja.
0: Nomor 4, ribuan rumah tak layak huni di Jakarta gagal mendapatkan bantuan bedah rumah. Silakan, apa yang mau disorot?
11: Begini, artinya saya menyangka sekali artinya. Ini apa memang ini namanya yang artinya yang ribuan rumah yang bisa di apa, mendapat bantuan bedah rumah di DKI Jakarta, apakah memang persyaratannya tidak sesuai atau bagaimana, atau ada permainan yang perlu saya pertanyakan ini Pak Redi. Artinya ya kalau perlu memang kalau memang persyaratannya bagaimana yang anu ya. Kalau saya sendiri punya misalnya mau diberi anu sebagai wewenang untuk memberikan persyaratan, jangan membantu uang ya, jangan membantu pembangunan untuk rumah-rumah yang di dalamnya itu dihuni oleh para anu para penjudol. Jangan dibantu. Itu aja kalau bagi saya.
0: Baik, Pak Upi.
11: Makasih.
0: Iya, nanti kami coba dalami ya Pak ya, kenapa dan bagaimana nanti verifikasinya untuk bedah rumah ini di Jakarta. Baik Pak Upi, terima kasih Pak Upi untuk partisipasinya. Salam sehat, selamat pagi. Dan terima kasih untuk kami sudah berpartisipasi pagi hari ini. Nah, nanti kami akan hadirkan seluruh topik-topik dalam perbincangan kami di Indonesia Menyapa Pagi.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Maka tempatkanlah Museum Kepresidenan ini sebagai museum lembaga kepresidenan dengan kisah-kisah lembaga-lembaga ataupun unit-unit kerja yang ada di lembaga kepresidenan.
2: Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan, pertukaran personil dan kader, serta juga pengembangan kerjasama antar lembaga pendidikan pertahanan.
0: Sari berita, Komisi 10 DPR RI mengusulkan Museum Kepresidenan RI Balai Kirti di Bogor lebih menonjolkan sejarah dan perkembangan kelembagaan kepresidenan Indonesia. Menteri Pertahanan Sudan, Letnan Jenderal Hasan Daud Kabronkayan, mengatakan Indonesia dan Sudan